0: pedang itu dan dia maju ke medan tempur terdepan, menebas leher-leher kaum musyrikin. Yang ditebas lehernya kaum musyrikin yang memang terjadi di medan tempur, bukan kepalanya anak-anak muslim yang lepas karena bom bunuh diri yang dilakukannya, bukan tangannya seorang kakek muslim yang sedang akan berangkat ke masjid karena bom yang diledakkannya, bukan seorang muslim yang sedang berdagang di pasar yang pecah perutnya karena bom bunuh diri yang dia lakukan, bukan pula seorang kafir zimmi atau musta'man, seorang kafir yang sudah mendapatkan jaminan perlindungan dari negara yang dibunuh, tetapi benar-benar kafir harbi yang terjadi di medan tempur. Nah, mungkin Abu Dujana yang itu ingin mengambil kunyah Abu Dujana ini. Nah, ya. Abu Dujana yang ini nih sekarang. Nah. Jadi memang nama-nama mereka pun diganti. Kebanyakan para khawarij itu mengganti nama-nama aslinya bukan dengan nama-nama sembarang nama, tapi nama-nama sahabah yang dikenal kepahlawanannya di medan tempur. Ada yang namanya dulu Suprapto diganti Mus'ab bin Umair, ya. Ada yang dulu namanya Sugeng, ya, diganti Barakallahu Fik Naam Sa'ad, ya, bin Abi Waqqas. Nah, diganti namanya Sa'ad. Masyaallah, Naam. Barakallahu Fikum. Jadi semangat tanpa ilmu menjerumuskan pemiliknya, pelakunya kepada kehancuran. Kemudian dari hadis ini yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, Al-Imam Nawawi menjelaskan di antara beberapa penjelasan yang beliau sebutkan di dalam kitabnya ini, pertama menjelaskan siapa nama Abu Dujana. Qala ismu Abi Dujana Simak bin Kharsha. Nama Abu Dujana. Kemudian makna dalam hadis ahjamal qaum artinya tawaqqafu, yakni ketika mereka menyatakan kepada Rasul, saya wahai Rasul, saya Rasul, saya Rasul, saya yang menerima pedangnya Rasul. Nah, enggak mundur, ya. Ketika dinyatakan siapa yang mau ambil pedang ini? Enggak kemudian kamu. Enggak. Enggak main dorong-dorongan. Kamu aja, biar nanti saya ikut kamu di belakangnya, nanti gampang-gampang. Kamu aja. Enggak, gentle, saya Rasul, saya. Bukan nari lah ini, ya, pembagian kue snack. Pedang. Nah, untuk tempur muka lawan muka, dada lawan dada, enggak pakai AK-47 atau M16, bisa sembunyi kan? Kalau ini langsung, nah, di medan tempur. Jadi memang mereka itu rijalun, kata Allah. Mereka itu diberi nama rijal oleh Allah di dalam Al-Quran. Sahabat. Kalau kita bukan rijal. Apa? Dzukur. Tahu dzukur? Ya pejantan gitu artinya. Nah, itu dzukur. Nah, tapi kalau rijal. Nah, lelaki yang betul-betul punya selera. Nah, seleranya jannah. Ya. Seleranya itu jannah. Nah. Bukan seleranya apa? Di Samsu ataupun yang lainnya. Nah, pria punya selera. Nah, seleranya adalah jannah. Begitu. Lah haula as-sahabah ridwanullah alaihim jami'an. Nah. Ya. Jadi benar-benar medan tempur mereka medan tempur pria. Ya. Lelaki betul. Bukan lepas roket terus sembunyi di gua. Hah? Sembunyi lagi masuk sembunyi. Enggak. Nah, tunggu pesawatnya lawan itu. Hah? Mau nyerang ayo. Gitu caranya. Nah. Jangan sembunyi-sembunyi. Nah, barakallahu fikum. Jadi apa namanya, hadis ini menunjukkan kepada kita bagaimana semangat sahabah, sikap al-mubadarah, berlomba-lomba dan bersegera. Sekaligus hadis ini mengingatkan kepada kita bahwa jangan bermudah-mudahan di dalam mengambil amanah. Ketika Rasulullah menyatakan man ya'khudhuhu bihaqqih, siapa yang akan menerima pedang ini dengan menunaikan haknya? Langsung sahabat mikir, wah berat ini, berat kalau seperti ini, jangan-jangan saya gak mampu. Bukan masalahnya berani dan tidak berani di dalam bertempur, tetapi mampu atau tidak mampu di dalam menunaikan amanah itu. Mundur para sahabat. Tapi Abu Dujana dengan keyakinannya menyatakan, saya wahai Rasul. Dan benar Abu Dujana menunaikan amanah tersebut dengan maju ke medan tempur menghadapi kaum musyrikin tersebut di barisan terdepan. Kemudian dari hadis ini ada beberapa faedah yang lainnya, yaitu disunnahkan bagi seorang pimpinan perang, bagi seorang komandan, untuk memberi semangat kepada para anggotanya dalam medan tempur. Nah, memberi semangat kepada mereka yang membangkitkan motivasi mereka, keberanian mereka. Nah, ini dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini hadis kelima dalam bab al-mubadarah ilal khairat. Nah, ada yang perlu disampaikan atau ditanyakan sebelum memasuki hadis keenam? Nah, kita lanjutkan hadis keenam. Qala as-sadis, berkata al-Imam An-Nawawi rahimahullah, hadis keenam. Ani Zubair bin Adi qala ataina Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Az-Zubair bin Adi datang menemui Anas bin Malik, sahabat Anas bin Malik. Fashakawna ilaihi ma nalqa min al-Hajjaj. Kami datang menemui Anas bin Malik mengeluhkan, mengadukan tentang gubernur yang bernama Al-Hajjaj bin Yusuf. Waktu itu Al-Hajjaj bin Yusuf, nama lengkapnya adalah Al-Hajjaj bin Yusuf bin Abi Aqil Al-Thaqafi. Nah, dia sebagai gubernur di daerah Kufa, di negeri Irak. Nah, sebagai gubernur, di mana Hajjaj ini dikenal dengan kezaliman dan kekejamannya. Bengis terhadap rakyatnya. Diriwayatkan dalam Sunan At-Tirmidzi rahimahullah dari seorang tabi'in yang bernama Hisham bin Hassan, qala ahsayna man qatalahu al-Hajjaj fa balagha 120,000. Fa balagha 120,000 rajul. Kami hitung orang-orang yang sudah dibunuh oleh Al-Hajjaj di masa pemerintahannya, ternyata jumlahnya mencapai 120,000 nyawa dibunuh. Nah, sampai-sampai Khalifah Umar bin Abdul Aziz mengatakan, "Lau anna kulla ummatin
1: ja'at bi khabithiha wa ji'na bi hajjaj laghalabnahum.
0: Kalau seandainya setiap umat mendatangkan orang-orang jahatnya dengan kejahatan dan kezaliman yang dilakukan oleh orang-orang jahat pada setiap umat, kemudian kita mendatangkan Hajjaj dengan kezaliman dan kejahatannya, maka kita akan mengalahkan mereka. Dalam pengertian maksudnya, kezaliman dan kejahatan Hajjaj ini mengalahkan kezaliman orang-orang jahat di masing-masing umat. Dan yang dibunuh itu bukan orang-orang biasa, bukan preman yang bertato, bukan. Ya. Yang dibunuh itu para dai, para ulama, katanya orang sekarang para aktivis. Ya. Katanya orang sekarang para aktivis, aktivis dakwah. Dibunuh oleh Hajjaj. Rahimahumullah, para ulama termasuk Sa'id bin Jubair dipenggal oleh Hajjaj. Ulama, sekali lagi, ulama bukan kayak kita sekedar pelajar biasa. Ini yang dibunuh ulama, yang umat sangat butuh kepada mereka, bukan di penjara loh ya. Kalau sekarang masih mending, jauh lebih mending, gak bisa dibandingkan dengan Hajjaj. Di penjara enak, di penjaranya bisa dikunjungi oleh sanak keluarga, teman-teman, ini bawa apel, yang ini bawa gabin, yang ini bawa nokosari, ya masya Allah masih bisa telepon. Baik-baik polisi zaman ini, baik ya. Luar biasa, ada jam kunjung, jam besuk, iya, bajunya kotor dikeluarkan lagi, diganti yang baru. Kalau Hajjaj, jangan bicara, jangan berbicara. Gubernur Hajjaj sedang berbicara, di sana ada satu wajah yang menunjukkan ketidaksetujuan, langsung diseret, nggak pakai pengadilan. Sodam yang kejamnya seperti itu, masih pengadilan dulu, ada HAM-nya yang membela, ada yang ini, ada yang itu. Aktivis-aktivis masa ini masih masya Allah ya, sudah dipenjara dengan enaknya seperti itu, pengikutnya bisa demo ya, polisinya dilempari ya. Bayangkan seorang tabi'in yang bernama Zubair bin Adi ini mengeluh kepada Anas bin Malik, seorang sahabat, tentang kekejaman Hajjaj yang seperti itu. Bahkan sebagian ulama semacam Sa'id bin Jubair dan beberapa yang lainnya, Asy-Sya'bi, Al-Imam Asy-Sya'bi rahimahullah, menilai Hajjaj sudah kafir. Menilai Hajjaj bin Yusuf sudah kafir. Sebagian ulama atau jumhur mayoritas masih belum memvonis Hajjaj sampai pada tingkatan kekufuran. Masih belum. Tapi sebagian ulama-ulama besar ya sudah memvonis kafir. Bagaimana sikap Anas bin Malik yang sempat hidup sampai pada masa Al-Hajjaj yang memerintah di negeri Kufah, Irak? Bagaimana sikapnya? Dia seorang alim, seorang sahaba yang fatwanya didengar, fatwanya bisa berpengaruh. Katanya orang sekarang pengikutnya banyak, atau katanya orang sekarang jamaah pengajiannya banyak. Apanya? Nah, jamaah pengajiannya banyak ya, katanya orang sekarang. Ini Anas bin Malik, seorang sahabat yang melayani sebagai pelayan Rasul selama 10 tahun, meriwayatkan banyak hadis dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika mendengar ini, Anas bin Malik mengatakan, isbiru, menasihati mereka-mereka yang datang, wahai Anas, ya Syekh, kata orang sekarang, nah, kondisinya sudah seperti ini sekarang, kita dibunuhi, kita dizalimi, kaif ini gimana? Anas bin Malik dengan keilmuan sebagai salah seorang murid Rasul sallallahu alaihi wasallam, ikut berjihad bersama Nabi, bukan ulama-ulama yang serba comfortable, apa namanya, ya, ulama-ulama yang duduk di kursi dan dalam tumpukan buku-buku, bukan, yang kagum dengan decak pujian apa, decak kagum para pengikutnya, bukan. Anas bin Malik radhiyallahu anhu berjuang, berjihad, menghirup debu-debu jihad bersama Rasul, pakaiannya dan rambutnya kotor dengan debu jihad, bukan sebagai seorang penakut, bukan, bukan sebagai seorang ulama munafik sebagaimana dikatakan oleh Imam Samudra, ulama pengecut, bukan. Kata Anas bin Malik, isbiru fa innahu la ya'ti 'alaikum zamanun illa walladhi ba'dahu syarrun minhu hatta talqau rabbakum. Sabarlah kalian, sabar, sabar. Kalau katanya orang sekarang, sabar terus, sabar, sabar, sampai kapan sabar? Sabar, sabar, penakut kamu memang, katanya para aktivis sekarang yang api semangatnya sudah membara sampai memerah di sininya. Nah, Anas dengan tegar menyatakan, isbiru, isbiru, sabar kalian, sabar. Kemudian dihibur oleh Anas bin Malik, fa innahu la ya'ti 'alaikum zamanun illa walladhi ba'dahu syarrun min. Ketahuilah sesungguhnya tidak datang suatu zaman kepada kalian kecuali masa atau zaman yang baru datang ini lebih parah, lebih jelek, lebih banyak kemungkaran, kemaksiatan padanya, lebih banyak kejahatan, kezaliman. Sabar, sabar. Tidak kemudian Anas menyatakan, sudah kalau gitu kita tulis sebuah buletin, ya, yang mengkritik Khalifah Hajjaj atau Gubernur Hajjaj. Kalau sekarang kan gitu, ada buletin-buletin khusus disebarkan di tengah-tengah umat, ya, isinya mengkritik aja pemerintah, gak mau berterima kasih. BBM naik, tulis tentang BBM, menulis tentang BBM, masyarakat tambah panas ini. Nah, iya, sudah sekolahan mahal, BBM naik lagi. Nah, beras naik, nulis lagi buletin tentang beras naik, sembako. Nah, ya. Terus begitu isinya. Bukannya mendinginkan masyarakat, bukannya mengajak dan mendidik rakyat kaum muslimin untuk sabar dengan apa yang ada pada mereka. Tenang, tenang, sudahlah, sudah. Jangan, jangan begitu. Kamu sudah sholat? Ayo kalau belum sholat dulu. Iya ini, tapi gimana mau sholat kalau BBM naik gak khusyuk? Memang masyarakat yang memang dididik untuk selalu menentang masalahnya. Rakyat yang memang dididik sudah lama untuk selalu gak puas. Loh kenapa? Kalau BBM naik kenapa? Kamu apa gak bisa makan di rumah? Ya bisa, tapi masa makan sama tempe kerupuk terus? Alhamdulillah. Nah, masih nikmat tempe sama kerupuk terus daripada kamu 3 bulan gak bisa masak kayak Rasul. Daripada 3 bulan di rumah sang istri gak bisa masak, lah minta cerai istrinya nanti. Alhamdulillah nikmat. Nah, masih bisa gak ada nasi, alhamdulillah bisa makan jagung. Ya kalau makan jagung terus gimana gizi kita, gimana perkembangan otak kita dan anak-anak kita? Nah, ini sudah. Nah, syaitan terus membisikin. Duh, Alhamdulillah kamu belum pernah mengikat batu di perut karena lapar. Belum pernah mengikat batu di perut karena lapar. Sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam karena lapar sudah enggak kuat. Alhamdulillah kamu belum pernah makan biji kurma dikeringkan. Ya. Belum pernah biji kurma berserakan kalau bulan Ramadan di rumah-rumah. Ya. Bahkan macam-macam makanannya. Sudah kurma, ada kolak lagi, ada nogosari lagi, ada pisang goreng, ya. Nikmat umat ini sudah. Lah, kebiasaan tidak puas, kebiasaan menentang. Kebiasaan tidak bersyukur kepada nikmat yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang mewarnai masyarakat kita. Lebih diperparah lagi oleh pihak-pihak yang mengatas yang menamakan aktivis-aktivis Islam. Semakin diperparah. Semakin suasana ini diperpanas. Lah, dari Anas bin Malik ini nasihat. Padahal kalau mau dibandingkan dengan Hajjaj ya enggak seberapa. Ya, peristiwa Trisakti diungkit-ungkit terus sekarang. Dijadikan sebagai komoditi politik, bukan komoditi ekspor. Ya. Peristiwa Timur-Timur ya. Terus diungkit-ungkit. Seorang tentara katanya memperkosa seorang wanita, wah rame masalahnya sampai ke internasional. Subhanallah. Kita mengetahui bahwa itu semua kezaliman, bahwa itu kemungkaran. Tetapi janganlah kemungkaran itu diperparah, diperbesar, diperluas dengan sebab kejahilan kita. Jangan. Dari nasihat Anas bin Malik ini, nasihat yang berilmu. Kemudian Anas menyatakan, hatta talqau rabbakum, sabarlah kalian, menahan diri, perbanyaklah ibadah sampai kalian bertemu Allah Subhanahu wa taala. Yani sampai kalian meninggal dunia. Sabar. Antum tahu negeri Somalia itu sudah kurang lebih 15 atau 16 tahun tanpa pemerintah. Pada awalnya bagaimana peristiwa kehancuran pemerintah ini? Ada pihak-pihak yang mengatasnamakan aktivis-aktivis Islam itu ya seperti itu memprovokasi rakyat untuk menjatuhkan pemerintahnya. Berjalan sampai benar-benar suasana sudah panas, jatuhlah pemerintah negeri Somalia dengan alasan bahwa pemerintah ini zalim, memakan uang rakyat, mempersulit kepentingan-kepentingan rakyat, telah membunuh sekian nyawa. Berkuasa kurang lebih hampir 30 tahun penguasa pada waktu itu, dihitung kata mereka yang menghitung ya, itu jumlahnya 12.000. Akhirnya jatuhlah pemimpin ini. Begitu sudah rontok, setelah itu dalam hitungan kurang lebih 3-4 bulan lebih dari 500.000 nyawa muslim melayang. 3 bulan 500.000 lebih, 30 tahun kata mereka 12.000. Mana yang lebih besar kemungkarannya? Loh kok bisa terjadi begitu? Ya, ketika jatuhnya pemerintahan maka tidak ada lagi kekuatan yang disegani. Peperangan antar kabilah. Masing-masing sudah pegang senjata. Masyarakat dipersenjatai dalam keadaan masyarakat belum di atas akidah yang benar, belum di atas manhaj yang benar. Ya. Begitu pemerintah sudah hancur, tidak ada lagi kekuatan yang disegani, maka masing-masing mulai menuntut hak karena jasanya. Dulu saya punya andil waktu merobohkan pemerintahan yang lama. Katanya orang sini orde baru katanya. Rezim, pakai lagi rezim lagi supaya lebih ya. Yeah.

bagaimana hancurnya kaum muslimin bercucuran darah negeri Somalia. Dia menceritakan kabilah saya dalam keadaan seperti ini. Satu teman menyatakan, kamu kenapa gak pulang ke Somalia sudah sekian tahun? Gimana saya mau masuk ke Somalia? Pintu masuk untuk saya masuk ke negeri itu adalah kabilah yang sedang berseteru dengan kabilah saya. Hancur-hancuran. Keamanan negeri hancur. Perekonomian hancur. Peternakannya, perkebunan mereka hancur. Persatuan kaum muslimin hancur karena tidak sabar dengan apa yang diistilahkan oleh mereka pemerintah zalim, pemerintah memakan uang rakyat. Akhirnya kabilah memakan darah rakyat. Ini karena tidak sabar. Ini adalah provokasi-provokasi tidak bertanggung jawab di hadapan Allah, yang tidak takut kepada Allah dengan terteteskannya setitik darah seorang muslim. Min ajli dhalik katabna ala bani Israel annahu man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi faka'annama qatala an-nasa jami'a. Allah telah menetapkan sebagai hukumnya, barang siapa yang membunuh satu jiwa muslim, satu jiwa, bukan karena dengan atau didasari alasan yang diperbolehkan, dibenarkan secara syariat untuk dibunuh, bukan karena jiwa orang itu tadi telah membunuh orang lain harus dikisos, bukan, atau bukan karena orang yang tadi dibunuh itu telah melakukan kerusakan di muka bumi, bukan. Nggak, orang-orang yang tidak bersalah, maka kata Allah, membunuh satu jiwa itu bagaikan dia telah membunuh manusia secara menyeluruh. Kan sekarang orang-orang, tokoh-tokoh teroris dengan gampangnya menyatakan ketika ditegur, "Duh, gimana operasi bom bunuh diri yang di sana itu membunuh seorang anak kecil muslimah, yang di sana juga membunuh seorang ibu muslimah." Ya nggak apa-apalah, korban 1-2. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini adalah jamaah haus darah, ya? Al-Qaeda dan yang semisalnya itu adalah kelompok haus darah. Ya, haus darah. Bahaya ini. Nah, jadi kalau penjahat, preman atau Dracula, ya, orang sudah takut. Tapi kalau yang haus darah ini pakai sorban dan membawa ayat-ayat Al-Quran, ini yang bahaya. Lah, kejadian yang saya sebutkan tadi di Somalia itu hancur lebur negeri itu akibat tidak sabar. Maka nasihat ini penting untuk kita tahu. Kita hidup sekarang di negeri ini, kalau ada kita mendapati orang-orang yang seperti itu, semangatnya berlebihan tanpa dibawa bimbingan ilmu, dinasehati, tahan, tahan ya kita. Jangan, jangan. Nanti kamu dengan semangat yang berlebihan tanpa ilmu ini bisa ditunggangin oleh pihak-pihak yang punya kepentingan. Jangan. Jangan. Sabar, sabar. Jalan keluarnya apa? Banyak menuntut ilmu. Jalan keluarnya adalah seperti hadis yang sebelumnya, badiru bil amal, bersegeralah kalian di dalam beribadah, beramal, jangan ditunda-tunda. Nah, jangan. Karena kata Rasulullah, fitnah berdatangan secara bertubi-tubi. Kemarin masih beriman, besoknya sudah kafir. Pagi dia beriman, sore dia sudah kafir. Maka dalam kondisi seperti ini, nasihat Anas bin Malik menyatakan, isbiru hatta talqau rabbakum. Sabarlah kalian sampai kalian bertemu dengan Rabb kalian, yakni sampai kalian wafat. Sabar. Dalam riwayat hadis lain yang memerintahkan kepada kita agar kita sabar kepada kezaliman pemerintah yang zalim, kalau benar loh itu kezaliman, ya, masih dalam tanda petik. Kalau benar loh itu kezaliman. Ya. Kalau benar. Itu kata Rasulullah, sabarlah sampai kalian hatta

0: talqauni 'alal haudhi, sampai kalian bertemu aku nanti di telaga al-haud, di hari kiamat nanti. Sabar, sabar. Ikhwani fid din, azan ya Allah wa iyyakum. Al-Hajjaj, Hajjaj bin Yusuf ini ketika mengejar orang-orang yang menentangnya sampai dia menyerang Ka'bah dan melempar Ka'bah dengan minjanik. Minjanik itu mungkin kalau sekarang ini kayak tank. Ya. Fungsinya itu kayak tank. Nah, lah kira-kira apa kata orang sekarang atau kata para aktivis kalau ada seorang pemerintah sampai menembak Ka'bah? Belum berbuat apa-apa. Pemerintahan Kerajaan Saudi Arabia yang menghormati tamu-tamu Allah, para hujjaj setiap tahunnya dengan biaya yang cukup besar yang tidak mungkin diceritakan di sini. Masjidil Haram dihormati, para tamunya dihormati, dijaga, diberi keamanan, sistem keamanan yang luar biasa. Masih saja dinyatakan oleh Usama bin Laden bahwa negeri ini adalah negeri kafir, bukan sebagai negeri muslim. Pemimpinnya pemimpin kafir, budak-budaknya George Bush katanya. Lalu bagaimana kalau seandainya Raja Saudi melemparkan mizani ke Ka'bah? Itu saja Hajjaj yang seperti itu kejamnya. Anas bin Malik menyatakan isbiru, sabar, sabar. Jumhur ulama tidak mengkafirkan Hajjaj. Ikhwani fid din, azani Allah wa iyyakum. Hadis yang keenam ini kaitannya dengan bab yang sedang kita bahas adalah bahwa di masa-masa fitnah, khususnya di masa-masa banyaknya kesesatan yang bisa menggiring kita keluar daripada al-haq, maka kita dituntut untuk banyak-banyak bersabar menyikapi keadaan. Yang kedua, perbanyaklah ibadah kepada Allah, sehingga dengan ibadah yang kita perbanyak itu, yang kita lakukan, Allah melindungi kita dari berbagai macam fitnah. Ini faedah dari hadis Anas bin Malik, tepatnya hadis ke-6. Kemudian Anas bin Malik mengakhiri hadisnya itu dengan mengatakan sami'tuhu min nabiyikum sallallahu alaihi wasallam. Aku mendengar hadis ini dari nabi kalian, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya apa? Yang aku katakan ini adalah nasihatnya nabi, ucapannya nabi, bukan dariku sendiri. Nah, dari nabi. Ini yang bisa kita kaji pada siang hari ini. Mudah-mudahan Allah jadikan apa yang kita pelajari ini sebagai ilmu yang bermanfaat, yang dengannya Allah menyelamatkan kita dari berbagai macam fitnah, menyelamatkan kita dari berbagai macam penyimpangan-penyimpangan akidah dan penyimpangan-penyimpangan manhaj. Wallahu a'lam bissawab. Sampai di sini kajian siang hari ini. Kecuali ada pertanyaan, ya.
1: Berkaitan dengan kalimat illa ba'dahu syarrun minhu, ya. Suatu datang suatu zaman kecuali zaman setelahnya lebih jelek. Bagaimana dengan kondisi hajat pada saat itu, zaman di saat ada hajat, dengan zaman setelah ketika zaman Khalifah Umar ibn Abdul Aziz? Di situ kayaknya lebih baik
0: jangan. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana kaitannya atau hubungan hadis ini dengan realita yang terjadi, di mana Rasul mengabarkan bahwa tidaklah datang suatu masa kecuali yang berikutnya itu lebih parah, lebih jelek dari yang sebelumnya. Sementara setelah masa Abdul Malik bin Marwan sebagai khalifah ammah, karena Hajjaj posisinya hanya sebagai gubernur pada waktu itu, setelah itu enggak lama setelah itu masa pemerintahan Umar bin Abdul Aziz. Ya, jadi setelah khalifah Ali bin Abi Thalib, sekian pemerintahan berikutnya ya, sampai pada pemerintahan Umar bin Abdul Aziz. Yang grafiknya itu turun, ternyata pada masa Umar bin Abdul Aziz menjadi baik. Kita semua sudah mengenal siapa khalifah Umar bin Abdul Aziz sampai dinyatakan sebagai khalifah yang kelima. Dan maksud dari Khulafa Ar-Rasyidin yang keempat itu. Nah, dari keutamaan-keutamaan yang ada pada beliau. Jawabannya adalah hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan kepada kita tentang bahwa tidaklah datang suatu zaman kecuali yang berikutnya itu lebih parah dari yang sebelumnya. Ini adalah makna secara mayoritas, ya. Makna secara umum, dengan tanpa menutup kemungkinan bahwa akan ada di tengah-tengah itu masa yang baik. Satu, masanya Umar bin Abdul Aziz. Yang kedua, masanya Al-Imam Al-Mahdi. Masa Al-Imam Mahdi di akhir zaman, ketika telah turun Isa alaihissalam dan terbunuhnya Dajjal, maka pada masa itu di bumi ini penuh dengan ketentraman, tauhid, ibadah, kesejahteraan, keadilan. Nah, di masa itu yang sampai dikatakan mirip dengan masa di masa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka jawabannya adalah secara bayangan dijelaskan oleh para syurah, secara umum, secara global, tanpa menutup kemungkinan adanya di tengah-tengah itu masa yang baik. Nah, wallahu a'lam bissawab. Nah, sampai di sini kita memasuki waktu zuhur. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa ba'd, ada beberapa pertanyaan antara lain, apakah kadar emas untuk zakat ditentukan kadar karatnya, misalnya 24, 23 atau 22 karat? Jawabannya adalah semua jenis emas yang beredar di masyarakat dan dinilai diposisikan oleh masyarakat sebagai emas, maka itu adalah jenis emas yang terkena zakat. Semua jenis emas dengan kadar yang dengannya orang atau masyarakat menilainya itu sebagai emas, maka terkenai zakat. Makna dari kata ini, tidak ditentukan oleh syariat kadar emas tertentu, bahwa yang terkenai zakat hanya apabila 24 karat. Nah, mungkin hampir-hampir tidak didapati emas 24 karat atau sulit didapati emas 24 karat, nah, yang beredar di masyarakat. Nah, ahli emas, afan, bagaimana emas 24 karat itu? Hah? Beredar di masyarakat 24 karat. Nah, dijual belikan. 24 karat betulan. Hah? Belakangan. Oh, lah yang di masyarakat, yang di umum lah. Kalau itu kan para pedagang rata-rata. Hah? 22 kan begitu. Nah, kalau yang batangan itu para pedagang, yang beredar di para pedagang. Tapi yang beredar di masyarakat, dipakai atau disimpan untuk ya apa namanya, tidak dipakai sekarang atau untuk hadiah, itu rata-rata yang 22 karat kan begitu. Nah, jarang orang memberi hadiah batangan emas kan gitu. Jenis emas berapa karat pun selama itu adalah emas, maka terkenai zakat. Pertanyaan kedua sekaligus, apakah yang terkenai zakat adalah jenis emas yang disimpan dalam pengertian tidak dipakai untuk perhiasan, atau juga jenis emas yang diperjualbelikan? Dua-duanya. Jenis emas yang diperjualbelikan dan juga emas yang dipakai atau disimpan di rumah. Semuanya terkenai zakat. Nah, bolehkah membuat proposal untuk membantu pembangunan masjid? Masalah proposal harus disikapi dengan bimbingan ilmu Al-Quran dan Sunnah. Tidak boleh ada ifrat berlebihan ataupun tafrid, menggampang-gampangkan. Proposal itu pada dasarnya adalah gambaran tentang kebutuhan sebuah program seperti pembangunan masjid, pembangunan madrasah, pembangunan apa saja. Nah, yang berisi di sana rincian biaya, kemudian penanggung jawab dan hal-hal yang dibutuhkan untuk dirinci. Selama hal itu tidak mengandung pelanggaran syar'i, tidak mengandung pelanggaran syar'i, dan hanya sebatas untuk berta'awun di atas al-birri wa taqwa, kemudian diajukan kepada tempat-tempat yang pantas, kepada orang-orang tertentu, pribadi-pribadi tertentu yang memang dikenal untuk senang membantu kaum muslimin, kepentingan umat Islam, masjid, madrasah, maktabah, dan yang lainnya, dari berbagai kepentingan umat Islam, dakwah dan tarbiyah. Nah, maka yang seperti ini boleh. Namun apabila diajukan misalkan ke bank-bank, instansi-instansi yang mengandung pelanggaran syar'i, atau pribadi-pribadi yang akan memanfaatkan bantuannya untuk menyeret dia kepada hizbiyah, menyeret dia kepada sikap menyelisihi Al-Quran dan Sunnah, menyeret dia untuk mentoleransi penyimpangan-penyimpangan terhadap Al-Quran dan Sunnah, atau menyeret dia untuk bermudah-mudahan di dalam menyikapi ahlul batil, maka yang seperti ini tidak dibenarkan. Yang seperti ini tidak dibenarkan, barakallahu fikum. Namun kalau hanya sebatas ta'awun syar'i, kita membuatkan proposal misalkan mau bangun masjid, biaya masjid sekian dan sekian, berposisi masjid tersebut di tempat ini dengan tanah yang statusnya wakaf, ya, dengan pengurus atau pembimbing dan pembina disebutkan nama-namanya. Nah, sebatas seperti ini maka hal ini sangat disukai. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, berta'awunlah kalian di atas kebajikan dan di atas ketakwaan. Membangun masjid salah satu bentuk ketakwaan dan kebajikan. Syekh Mukbir rahimahullah menyebutkan bahwa upaya membantu kaum muslimin mencarikan dana pembangunan masjid dan yang semisalnya dari kegiatan Islam adalah perkara yang sangat disukai dalam Islam ini. Begitu juga Syekh Abdul Aziz bin Baz dan yang lainnya. Saya sudah menjawab masalah ini dalam muhadharah terkait dengan Jam'iyat Ihya Turats. Ya, mungkin antum bisa putar kembali. Mungkin jawabannya lebih rinci di sana. Nah.

Apa hukum makanan yang disuguhkan dalam acara-acara bid'ah? Nah, yang banyak beredar di negeri kita. Hukum asal setiap makanan yang disuguhkan oleh kaum muslimin, atau bahkan hukum asal makanan yang disuguhkan oleh umat manusia secara umum adalah halal. Apalagi dari kaum muslimin. Ini hukum setiap makanan yang disuguhkan oleh muslimin. Tobah hukum asal makan yang disuguhkan oleh manusia secara umum adalah halal. Apalagi dari kaum muslimin. Ini hukum asal. Tidak boleh keluar dari hukum asal. Halal menjadi haram kecuali dengan nas syar'i. Dengan dalil yang syar'i yang tegas dan jelas sahih. Yang mengeluarkan jenis makanan tertentu tersebut dari bingkai halal. Tidak kita menghukumi ini sebuah makanan atau minuman yang berada di masyarakat secara umum sebagai makanan haram kecuali dengan dalil syar'i yang pasti tinandung keraguan ya, dan tentunya lebih terbimbing oleh bimbingan para ulama terkait dengan makanan yang bukan dalam acara yang menyelisih sunnah Allah sallallahu alaihi wasallam. Pada dasarnya makanan halal baik itu dalam bentuk makanan non sesembihan kue, nasi, teh, kop, ya, ini semua halal. Enggak sedikit pun ibu. Kalau sedikit kita ragu bahaya akan membahayakan akidah kita. Nah, tidak boleh sedikit pun kita meragukan kehalalnya. Itu juga makanan disembelih sekalipun. Selama disembelih itu dalam rangka untuk menghormati tamu yang datang atau undang yang diundang. Ya. Bukan untuk selain Allah, bukan disembelih dipersembahkan kepada jin atau kepada ruah dan yang sama dengan ini. Maka sembelihan itu pun halal. Sembelihan itu pun halal dan boleh kita memakan. Nah, sehingga kalau kita kembali ke realita ada bahwa semua makanan yang disuguh dalam acara yang lisi sunnah tersebut adalah makanan yang halal pada umumnya. Adalah makanan yang halal buat kita makan. Buat kita mengkonsumsinya makan dan minum. Barakallahu fikum. Tentunya di situ ada masalah lain, yaitu masalah ingkarul mungkar. Masalah itu sudah keluar sedikit pembahasan halal haram. Kalau halal tadi tentang hal haram sudah jawab ya. Namun permasalahan ingkarul mungkar kita diwajib untuk mengingat kemungkaran bagi aliyah, berbagi ibadah dan kegiatan yang sunnah atau dengan kata kegiatan dan amalan yang beda. Kita wajibkan untuk mencari buatan tersebut. Man ra'a minkum mungkaran yughayyirhu bi fa in lam yastati' bi lisanih fa in lam yastati' fa bi qalbih. Tetap kewajiban ini aku. Kalau anda mampu untuk cari dan mengubah kemungkaran itu dengan tangan anda dan kekuatan anda, silakan. Makna mampu dalam hadis ini bukan salah berani tidak berani. Kuat atau kuat. Tetapi makanya muncul fitnah atau tidak muncul fitnah. Akan melakukan kemungkaran yang lebih besar atau kemungkaran yang lebih kecil. Ini mampu atau tidak mampu. Kalau ingkar mungkar kita terhadap amalia yang menjadi sunnah itu, akan mendatangkan kebaikan, akan menghilangkan amalan bid'ah itu. Dengan tidak memuncul fitnah, wajib kita lakukan ingkar mungkar dengan tangan. Dalam pengertian pihak yang berbawa tanggung jawab kita, putra negeri kita. Tapi kalau ke umum masyarakat, yang berhak merubah kemungkaran di tangan itu adalah waliul amr. Yang berhak untuk merubah kemungkaran dengan kekuatan itu adalah pemerintah. Bukan kepada badi pribadi tertentu atau kelompok-kelompok tertentu. Karena kalau tugas ini diambil oleh kelompok-kelompok tertentu atau badi tertentu, maka akan terjadi kecangan besar dalam kehidupan atau tanah masyarakat. Dan itu sangat berbahaya. Kalau tidak mampu, dan ini mayoritas tidak mampu merekemungkar dengan kekuatannya. Sekali lagi ini mayoritas yang terjadi.

adalah turun kepada peringkat berikutnya kemungkinan lisan dengan sehat. Nasihat itu bisa melalui lisan secara langsung sebagaimana nas zahir hadis ini ya. Bisa dengan tulisan. Tulisan manfaat yang mengandalkan dalil Quran dan ya. Sekian dengan penuh hikmah termasuk karena mungkin dengan lisan. Sehingga saya katakan tidak terpuh hanya dalam bentuk lisan secara langsung pembicaraan dan nas tapi bisa melalui apa tadi tulisan. Kalau ini pun mampu dikhawatirkan munculkan fitnah nah, posisi hukum yang dikenal masyarakat atau ada pihak-pihak tertentu yang akan memanfaatkan keadaan itu barakatikum maka pin kepada peringkat berikutnya yaitu ingkar dengan kalbu dengan hati. Bagaimana realisasi ingkar mungkar dengan kalbu? Satu, menghadiri acara atau apa tersebut. Yang dua, ya, seperti yang kita lakukan dengan cara menolak makan yang diberi dengan penuh hikmah. Nah, misalkan ada tetangga kita lebih tidak pupa atau tetangga yang miskin lebih berhak untuk menerima. Kalau mampu kan boleh kita terima kemudian berikan pada lain. Dan dengan keyakinan bahwa makanan atau minuman itu rom, jadi hanya atas ingkar mungkar melalui kalau kita kita enggak rela Rasulullah selisih sunnahnya. Nah, hanya atas itu. Itu pun kalau tidak munculkan fitnah di masyarakat ini sangat sensitif ketika itu memberi makan atau menghiaskan makanan yang antum peroleh dari acara-acara semacam itu orang akan manfaatkan atau orang tidak ngerti berarti menganggap makanan dan minum itu haram ya, berarti adalah jahfir yang kafirkan muslimin dan seterusnya berlanjut akhir itu boleh menerima dan makannya jika memang pada posisi terakhir kita sudah tiba lagi mengingkari kemungkaran dengan tahap-tahapan tersebut barakallahu fikum. Jangan sampai makan itu, misal kita tolak terang-terangan ya, dengan kata kasar, misalkan, sana saya nggak mau makanan dari acara bid'ah. Jangan seperti itu. Karena itu akan memunculkan efek negatif yang lebih besar dan orang itu punya penilaian negatif terhadap sunnah Rasul. Ya, jangan sampai. Apalagi sampai lebih dari itu, makanan yang diberikan kepada dibuang di depan orang yang berinya. Nah, ini nggak pantas. Karena itu makanan adalah rezeki dari Allah, nggak bi'idha'atul mal. Nah, nah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil qilqal wa idha'at mal. Rasulullah melarang kita dari sebab menyia-nyiakan harta. Makanan yang kepada kita itu bagian dari rezeki. Nah, boleh kita buang. Ya. Oh, buangnya bukan di depan dia, tapi buangnya tempat di dalam rumah. Nah, boleh nasi, kue haram dibuang. Ya, kita ingkar mungkar ternyata kita pada perbuatan haram. Ya, enggak boleh. Sekali lagi semua itu harus dijalani dengan ilmiah, tidak emosional. Bagaimana hukum pemerintah membuat rancangan undang-undang untuk mempina para pelaku nikiri dengan alasan untuk menyelamatkan kaum perempuan dari korban perzinahan dari laki-laki yang tidak dibenarkan. Padahal dari Islam nikiri itu bolehkan atau dilalukan. Dan apa nasib buat para muda jika undang-undang tersebut disahkan? Pertama-tama mendoakan diri kita dan pemerintah kita untuk Allah beri hidayah. Allah kembalikan kita pemerintah kita kepada syariat Islam, kepada bimbingan Al-Quran dan Sunnah untuk menjadi hamba Allah yang bertakwa. Kemudian yang kedua, nasir itu sebatas yang saya ketahui adalah pernikahan yang tidak tercatat dalam catatan silsilah. Begitu. Nah, namun masih memenuhi syarat sisi ketentuan Islam yaitu hadirnya wali, ya, ayah atau yang mewalinya dari hak perempuan. Adanya aksi barakallahu fikum ini sudah penuhi sebagian ulama syaratkan hanya pengumuman untuk disaksikan perdaan tersebut disaksikan sebatas kemampuan misalkan keluarga yang diundang paman bibi ponakan misanan dan semisalnya nah barakallahu fikum maka secara syariat sah nah secara ketentuan syariat

sah-sah saja. Namun pemerintah memiliki kebijakan melihat kondisi yang ada, melihat si di masyarakat yang ada. Nah, yang sangat membahayakan karena sangat bermudah-mudahan dalam hal ini. Kalian ini suami apa? Oh, sudah nikah nih kiri. Nah, padahal belum nikah. Terjadilah perzinahan. Nah, dari banyak masyarakat kita, lu boleh menambah hukum. Terjadi masa Khalifah Umar bin Khattab tentang kasus tolak. Tolak dengan ucapkan tiga kali kalimat tolak satu mas. Antiliq, antaliq, antaliq. Nah, terjadi perbedaan pendapat dengan ulama. Apakah seorang suarakan kamu cerai, kamu telah cerai sekali dalam satu waktu, dalam satu majlis, apakah terhitung tolak bain bainuna kubra, tolak yang sudahin, yang jelas dalam bentuk harus bisa, karena kalau sekali kali harus bisa, boleh lagi, berhak lagi suami. Apakah terhitung satu tolak sehingga masih kesempatan berikutnya dan kesempatan terakhir. Nah, terjadi perbedaan dengan ulama mengenai masalah ini. Khattab sebenarnya menganggap masalah ini adalah satu tolak. Terhitung itu. Yang seisi ada kesempatan bagi suami untuk tujuh. Ya. Ada kesempatan bagi dua suami istri untuk kembali lagi. Nah, barakallahu'alaikum. Namun ketika Umar melihat pada sebagian masyarakat pada waktu itu, mudah-mudahan karena emosi, cerai istrinya sekaligus di waktu dan tepat satu, ya. kamu cerai, ya. Akhirnya Umar bin Khattab memberlakukan peran ini. Sehingga siapa yang ucap cerai tiga di dalam satu, istrinya telah dianggap cerai tiga. Maksudnya tiga. Nah, aku merafi fa'imsar ma'ruf taslim fi ihsan. Sampai terakhir Allah menyatakan, fa'in talaqa fala tahillu lahum ba'd tatkih zawjan ghayr. Talak itu dua kali. Satu kali boleh rujuk. Dua kali masih boleh rujuk. Suami punya hak untuk membalikkan. Dan masa iddah, kalau dari iddah nikah kembali. Nah, masih. Nah, yang ketiga dicerai, maka tidak lagi rujuk bagi suami. Tidak boleh juga melalui kecuali perempuan tersebut atau istrinya nikah dengan dia lain, kemudian dicerai secara normal, bukan mar, ya, dicerai secara normal, ya, baru boleh dinikah kembali. Ini aturannya. Lah, soal suami yang mengatakan kamu telah saya cerai, atau dengan bahasa Arab antalik. Ya. Pendapat yang benar dari menurut sebagian ulama bahwa itu satu talak. Dan ini adalah pendapat Amir Mu'minin Umar bin Khattab. Namun, melihat kondisi masyarakat yang bermudah-mudahan dan mas ini, Umar lakukan peraturan. Nah, walaupun tidak sama persis dengan yang terjadi pada pemerintah kita, semoga Allah memberikan hidayah kepada kita dan kita semua. Tentunya pemerintah membuatkan ini karena kezaliman terjadi di masyarakat. Di akhir, akibat yang muncul tidak hanya mengenai orang-orang berbuat dosa saja. Mengenai orang yang soleh sekalipun. Allah mengatakan wa ta'u fitnat la tusanna alladzalamu minkum khassa. Nah, ya. Barakallahu'alaikum. Kutlah kali kepada fitnah yang tidak hanya menimpa kepada orang yang berzalim saja, tetapi menimpa orang yang zalim dan orang yang soleh. Terkena secara rata. Nah, barakallahu'alaikum. Maka dari ini nasihat saya, hendak kita menimpa dengan cara resmi. Nah, bagaimana ini kan syar-syar ibu. Tapi secara syar'i boleh. Dan antum juga tidak berat untuk menikah secara resmi dan tercatat. Apa beratnya? Nah, antum taat kepada wali amr. Nah, antum taat. Dan sabar atau zaliman wali amr antum nilai sebagai zaliman. Karena Allah sudah menasihati kita untuk bersabar, menahan diri, untuk tetaat. Nah. Barakallahu fikum. Jadi sebenarnya ketentuan untuk nikah secara resmi dicatat itu baik, ya, ketentuan pemerintah itu ada ketentuan yang baik di masyarakat yang tidak sedikit yang meremehkan Islam buat kemaksiatan. Nah, di masyarakat yang cenderung mengendapkan hawa nafsunya di atas ketentuan Islam, maka ketentuan pemerintah pernikahan itu harus tercatat di catatan sipil. Itulah sebuah baik dalam untuk mencegah kemungkinan muncul berbagai kemungkaran dan efektif di situ. Maka saran saya tetap harus menikah dengan apa?

0: resmi terkhusus kepada pemuda. Sepertinya menikahi bawah umur ya, menikahi wanita yang di bawah umur. Kalimat di bawah ini sudah ditentukan sekarang apa? Umur misalkan di umur 14 tahun, di ketentuan pemerintah kita sudah di bawah ya. Berapa umur yang diizinkan? 16. Hah? Berapa? 6 tahun. Yang wanita. Kalau pria 19. Antum sudah nikah? Belum. Masya Allah, gak tahu. Perhatikan. Kelihatan yang menikah tentu kelihatan. Nah, cepat-cepat ya. Tapi jangan beratan. Barakallahu fikum. Pada dia enggak ada ketentuan syariat seperti itu. Kita tidak boleh menutup mata ada pihak-pihak yang mempermainkan hukum ini. Seperti orang gila itu sih. Syekh Pudi ya. Gila itu. Nah, ada penyakit halusi, penyakit apa pada dirinya. Barat mengatakan kul, mengatakan sunnah. Itu menjelek. Ya. Image dan barang di umat Islam sendiri tentunya lebih-lebih mempersunnah hadapan kaum kufar. Ambil istiza kepada wali amr, mengolok-olok pemerintah, kepolisian. Karena kita dengar dia membuat jara di rumahnya, ya. Kemudian menjerit. Ini orang gila. Nah, gila. Barakallahu fikum. Di saksi peraturan itu tidak ada ketentuan syariat Islam batas bahwa harus 16 tahun. Aisyah dini oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam pada umur berapa? Nikah belum? Boleh jawab. Apa? 6 tahun. Ada berbeda? Hah? Yang menikah enggak jawab. Nah. Siapa yang? Apa? 7 tahun. Kemudian dukhul pada umur 9 tahun. Nah. Dinikah Rasul pada umur 7. Nah, terjadi di masa sahabat. Tentunya enggak bisa dikiri. Ya. Seperti beda tentang kondisi wanita di masa dengan di masa kita. Di kita umur 20 tahun masih umur. Maksudnya umum itu bukan umum lagi, nggak arti menguririnya, apalagi mau ngurmah tangga, ya. Bukan umum yang pakai sepuluh tangan piti di sini. Enggak. Maksudnya tidak bisa mengurus dirinya, apalagi mau ngurus problem rumah tangga, bagaimana mengelak khidmat, menghormati dan melayani suami dengan benar, masih belum ngerti. Maisnya seperti, nah, kalau toh yang sudah mampu bisa hitung, jemari ini, nah, apalagi 15 tahun, 14 tahun. Berbeda dengan wanita pada masul sahabat dan tabiin yang baru 12 tahun. Sejak umur 9 tahun mereka sudah dilatih bagaimana melayani rumah tangga, melayani tua, ibu, saudara, membuat makan, menghidangkan masakan. Beda cara berpikirnya, fisiknya beda dengan orang-orang sekarang. Ini di satu sisi. Di sisi lain, masyarakat seperti ini, mayoritasnya itu jauh dari ketakutan. Akan mempermainkan ya, ketika kesempatan ini dibuat lebar-lebar. Nah, mempermain badan. Nah, banyak terjadi kasus terkhusus desaan. Ya. Khusus di pedesaan. Nah, anak-anak kecil enggak mengapa. Nah, kalau fik maka itu sebenarnya pemerintah membuat aturan itu karena adanya buah aksi di masyarakat, kejadian di masyarakat. Ya. Tentunya akhirnya di ada pihak-pihak lain dari orang sekuler, dari orang-orang kafir, orang-orang yang menginduk pemikiran kepada pemikiran paham orang kafir. Menggunakan kesempatan ini untuk memukul Islam dari belakang. Ya ini sebuah musibah menimpa muslimin. Maka dari itu kita banyak doakan untuk diri kita umat.
1: Dan sekarang gabung dengan SBY. Antum kenal dia kan?
0: Selanjutnya dilindungi oleh Allah dan dibimbing kepada hidayah. Nah, banyak kita berdoa musibah, fitnah, krisis bermunculan. Itu mungkin bisa saya sampaikan pada kajian kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita dengan bimbingan Quran dan Sunnah. Wassallallahu sabaraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.
2: Innal hamdalah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina.

يهديه فلا مضل ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. Masih tadi bab al-mubdarah ila al-hayran, kita akan membahas dua hadis akhir dalam bab ini. Untuk selanjutnya insyaallah kita akan masuk ke bab ke-10, yaitu bab al-mujahadah, bab mujahadah, bab yang berikutnya. Dari dua hadis yang tersisa dalam bab ini, pembahasan akan difokus pada hadis terakhir, tepatnya hadis 8, karena hadis 7 secara sanad tidak sah sebagaimana akan disebutkan. Qala al-mu'allif rahimahullah kadzal lif. Nah, Abu Ril al-mu'allif itu artinya penulis, selain Umar. Nah, bukan bahasa ini, katanya dalam bahasa. Jadi, nah, kata lain. Nah, jadi bahasa Indonesia, pengarang pun Indonesia, bahasa apa? Nah, al-mu'allif. Nah, jadi bahasa ini. Jadi al-mu'allif nimnya dalam bahasa al-mu'allif. As-sab yang ketujuh. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari sahabat Abu Hurairah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata, "Badirul a'mali sab'an." Bergegeslah kalian di dalam beramal, berserahlah kalian di dalam beramal sab'an, karena adanya perkara penting yang dapat menghalangi sesuatu dari beramal. Badu bil amali san, maksudnya intabihu, hatilah dari itu perkara yang bisa menjadi perang di seseorang untuk berat ketika dia tidak gegas, ketika dia mudanun amalan. Harun nam tentiru lakran munsya, apa kalian akan menunggu adanya fakir, kemiskinan yang membuat seseorang membuat pas dari amal kuhinan ghiya, atau masih menunggu keadaan bacuk kekayaan dengan itu bisa buat kalian melampaui batas. Sehingga kalau sudah Allah beri kekayaan, membuat dia cenderung melambat. Ayat di dalam surat Al-Baqarah, "Innal insana yadhra ahuttab." Manusia cenderung melampaui batas bihan di dalam kehidupannya, sehingga cenderung untuk mengabaikan aman. Fa'ahusna, ketika dia mendapati dirinya memandangnya sudah cukup, sudah kaya, cukup. Nah, ini yang kedua. Aumar mufsidan, atau kalian pasti akan tunggu datangnya penyakit yang menghancurkan fisialian, membikmah fisialian, tidak mampu lagi untuk qiyamul lail, sehingga harta yang ada banyak hanya untuk mengobati penyakit-penyakit beratnya. Atau akan menunggu sampai sudah tidak mampu berjagi kemarin,

setelah itu berpikir untuk datang ke masjid. Penyakit yang membuat, maaf saya, otak dia atau dia tidak bisa lagi pikir untuk kemudian baru mau belajar dan memberi perhatian hati-hati. Dan hadis yang akan kita au haraman mufnin atau penyakit pikun, penyakit pikun yang membuat orang enggak terang pembicaranya. Dia tidak bisa lagi membaca Quran, tidak bisa lagi berzikir, kacau pembicaraan, tidak menentu, tidak turut karena sudah tua. Mautan muhaz atau kalian juga akan mau al maut yang akan datang dengan segera tidak lagi. Awid dajjal fashar ghaib au faru ghaibun tar atau kalian akan menunggu datangnya dajjal, sesuatu yang sesuatu tunggu, sesuatu paling jelek yang ditunggu datang yaitu dajjal. Di hari itu fitnah sangat luar biasa sehingga banyak yang jatuh pada kekufuran di masa munculnya dajjal. Ini juga kan kalian guru masih ditunda, masih tunda untuk ilmu, masih ditunda untuk bersedekah, masih ditunda untuk berzikir, sibukan-sibukan. Bentar dulu. Waktunya sudah misal salat duha. Oh sana ada di pasar beli barang untuk si bulan. Kalau ngantar sekarang ya buat dia enggak jadi. Itu lagi. Menunggu datangnya muba. Barulah itu sadar. Awla ada sa'ad hawar atau akan menunggu as'ah. As'ah di sini bahasa mana sa'ah jam. Ini as'ah waktu. Tapi yang maksud as'ah di sini adalah umur qiyam. Sementara dalam hadis ini disebutkan as'ad wa'ar antara hari kiamat itu lebih besar lagi sudah ubahnya dan sudah tidak faham lagi penyesalan hari itu. Wa'ar dan lebih pahit rasanya. Lebih pahit dibandingkan musim yang di dunia. Hadis ini kemudian al-Imam Rawi menyatakan rawahu Tirmizi wa qala hadis hasan. Hadis ini diriwayatkan oleh al-Imam Tirmizi dan al-Imam Tirmizi menyatakan hadis ini. Namun sayangnya hadis ini tidak atau mungkin belum bisa dikatakan sebagai yang khas. Hadis terbagi menjadi dua. Hadis qabul, hadis radud. Hadis qabul itu hadis yang iman pas boleh dijadikan sebagai dasar dalil hujjah permasalahan agama. Sementara marud itu adalah hadis tertolak, tidak boleh diterima, tidak boleh dijadikan sebagai dasar. Hadis yang bul tapi tintanya menjadi beban kata. Ada hadis sahih, ada hadis hasan, hadis hasan li, ada hadis sahih liri, ada hadis hasan liri, terusnya. Ini beberapa tingkatan dalam hadis makbul, makbul hadis diterima. Nah, bertingkat ya. Cara hadis marud, hadis yang tertolak bertingkat baik dari hadis dhaif jidan ya. Kemudian mawdu kemula aslahu terus itu tingkat-tingkatan hadis yang itu. Al-Imam Tirmidzi menyatakan hadis ini kan, namun para ulama khususnya menjelaskan bahwa ternyata di sanad ini rakyat rawi hadis meriwayatkan hadis ini sampai ke Abu Hurairah seorang yang bernama Harith bin Harun. Seorang rawi namanya Harith bin Harun. Harith bin Harun seorang perawi disebutkan oleh para oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani Syafi'i rahimahullah menyatakan bahwa dia truk. Truk intinya orang perawi tingkan dan tampak riwayatan tidak terima. Kalau seorang perhadis disebutkan dalam biografinya mat itu lebih parah isinya dibandingkan seorang yang disebut bai gitu saja. Lemah. Lebih parah kedengarannya. Seorang perawi disebutkan dalam biografinya oleh para ulama yang mengkhususkan di bidang geografi perawihan disebutkan matruk itu tidak bisa ditopang ya, dengan hadis lain untuk dinaikkan derajatnya ya, diperkuat derajatnya

dengan hadis yang lain. Bisa. Enggak bisa topang, enggak boleh dikin penuh. Paham? Itu ada hadis lemah, tetapi tidak terlalu sangat lemah. Ada hadis lain yang sama lemah juga tidak terlalu lemah, ya, tidak lemah. Ini digunakan naik derajatnya menjadi hasan li ghairihi. Tapi kalau sanad hadisnya itu ada seorang wi matru, tidak boleh dan tidak ditopak, di sisi lain tidak dijadikan sebagai penguat. Nah, hadis yang ada sekarang ini yang disebut oleh Imam Nawawi rahimahullah adalah hadis yang di sananya ada seorang perawi yang kedudukannya matruk. Menyebutkan ini apa? Ustaz Lu? Nama. Di mana? Nama. Kita belajar sama-sama kan gitu. Belajar sama-sama. Belajar cuma sepatu sekali enggak bisa. Nah, butuh kesesan. Sehingga tadi agak terlalu penjelasan di sini memang lemah. Kalau hadis itu tidak bisa menyatakan qaul Rasulullah, qaul Amr. Kenapa? Karena hakikat Rasulullah mengatakan saksi hadis. Bahayanya seseorang yang tidak milih-milih pemilahlah tidak menyebutkan hadis, dia terjatuh sebuah larang yang ancamannya cukup dari Nabi. Allah menyatakan mangani malam terlihatu makhluk minat. Barang saya berkata satu perkataan yang padahnya aku tidak pernah mengucapnya, walaupun hanya nampak. Lihat ini nampak kan ya? Hati kita dalam hati ini bergeraklah yang di dalam hal sebelum datangnya tujuh perkara. Secara makna bagus. Tapi jangan kita makan bahwa mengucap adalah nabi. Kenapa? Allah menyatakan barang siapa yang mengucapkan suatu ucapan kemudian mengatakan itu aku yang katakan, tidaknya dia menyiapkan duduknya dari api

Tanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala yauma Khaibar, berkata pada hari pertempuran Khaibar. Khaibar itu salah satu daerah, salah satu kota di atas kota Madinah, posisinya ke arah utara, ke arah negeri Syam, yang dikenal dahulu penuh dengan benteng-benteng pertahanan dan perkebunan-perkebunan yang hijau. Di Khaibar ini terdapat kaum Yahudi, ya, kaum Yahudi yang tinggal di negeri atau daerah Khaibar, yang kemudian ketika mereka menolak ajakan Rasul untuk mengucapkan La ilaha illallah, maka diseranglah Khaibar dan mereka tekuk lutut, kaum Yahudi Khaibar. Makanya sekarang para Hizbiyun, iya, para Hizbiyun, orang-orang yang ingin jihad tetapi cuma sekedar di Monas sana jihadnya, karena cuma demo saja, Palestina, Palestina, tapi gak berangkat-berangkat ke Palestina. Nah, itu sering mengucapkan seperti itu, Khaibar, Khaibar ya Yahud, Jaisu Muhammad, Sawma Yahud. Mengingatkan kaum Yahudi mau nantang Bush, ya, dengan mengucapkan Khaibar, Khaibar ya Yahud, ingatlah kalian terhadap perang Khaibar, di mana kalian hancur. Jaisu Muhammad sawfa ya'ud, tentaranya Muhammad, yakni Rasulullah SAW akan datang lagi, maunya nakut-nakutin Yahudi. Yahudi mungkin jawab, kalau jaisnya Muhammad dulu begini. Iya, pemberani, ahli tauhid, mengikuti sunnah Rasul, taat kepada Rasul. Nah, enggak ada seperti kalian. Nah, ya, enggak ada. Nah, jadi Yahudi ya ketawa saja ketika Bush datang ke Bogor, ya, demo ribuan, puluhan ribu katanya, demo, demo, menolak kedatangan Bush, ya, mencela kedatangan Bush, habis. Sudah selesai, Bushnya dikomentari, ditanya, gimana pendapat Anda terhadap demo yang menentang kedatangan Anda ke sini? Ya, saya pikir itu bagus. Berarti memang di Indonesia sudah diterapkan demokrasi dan mereka. Selesai. Yang pakai jilbab ikut demo juga. Kesian wanita-wanita muslimah, jadi enggak ada harganya. Baris pegang spanduk ini di jalan pedang. Apakah seperti ini caranya? Nah, hadis ini terkait dengan perang Khaibar. Nah, pada perang Khaibar ini Rasulullah menyatakan, la'u'tiyanna hadhihi ar-rayata rajulan yuhibbullaha wa rasulah. Aku pasti akan menyerahkan bendera peperangan ini, yakni bendera pertempuran, kepada seorang pria, di mana sifat pria yang ini yang akan aku berikan padanya, yuhibbullaha wa rasulah, dia adalah orang yang mencintai Allah dan Rasulnya. Nah, sahabat dengarkan ini, wah, siapa ini? Mendapatkan rekomendasi bahwa pria yang akan diberikan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bendera pertempuran ini dan akan memimpin pertempuran itu adalah seorang yang mencintai Allah dan Rasulnya. Nah, bukan gelar al-allamah misalkan, ya, bukan, mencintai Allah dan Rasulnya. Coba sekarang renungin, direnungkan ini kira-kira. Nah, supaya kita bisa meletakkan rekomendasi Rasul ini pada tempatnya, dan bahwasanya ucapan Rasul ini bukan sembarang ucapan, itu tidak lain adalah wahyu dari Allah. Rekomendasi ini datangnya dari alimul ghaibi wasyahada, zat yang maha mengetahui perkara yang gaib, yang tersembunyi. Nah, ya'lamu sirra wa akhfa. Nah, dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang maha mengetahui segala sesuatu yang tersembunyi dan lebih tersembunyi atau disembunyikan oleh semua pihak. Allah mengetahuinya, sekarang memberi rekomendasi melalui Rasulnya. Yuhibbullaha wa rasulah, dia adalah orang yang mencintai Allah dan Rasulnya. Sekarang ada di antara kita yang mendapatkan rekomendasi.

0: sih? Bahwa kita adalah orang yang mencintai Allah dan Rasulnya. Nah, kalau ada yang mengatakan sudah dapat rekomendasi, ya berarti perlu dipertanyakan lagi kesehatannya. Khawatir sedang bilek, nah, flu. Nah, ini enggak sembarangan nih. Barakallahu fikum. Perlu kita sering mengulang-ulang yang seperti ini agar kita ini tahu kalau disebutkan nama seorang sahabat di hadapan kita itu enggak sama seperti kalau disebutkan di hadapannya mereka tuh Ustaz Luqman, ya. Atau disebutkan di hadapan mereka seorang tokoh di masa ini, beda. Muncul di kalbu dia ini ta'zim, pengagungan, penghormatan kepada seorang sahabat. Gelar ini benar-benar luar biasa. Gelar terkait dengan kalbu seseorang. Kalau kita secara zahir kita sujud, ruku, takbiratul ihram, sedekah, saum, hadir ta'lim ke masjid, berdakwah, ya, dan seterusnya, itu belum bisa dijamin bahwa dia tergolong orang yang mencintai Allah dan Rasulnya. Pol-polnya kita hanya bisa mengatakan insyaallah orang ini orang yang cinta kepada Allah dan Rasulnya, insyaallah. Ketika sahabat yang hadir dalam pertempuran Khaybar ini pada malam hari ini, pada malam hari kejadiannya, ya, Rasulullah mengatakan besok aku akan serahkan bendera. Pasukan sedang istirahat ini. Nah, yaftahullah ala yadaihi, dan Allah akan memberikan kemenangan dalam kepemimpinan dia besok dalam pertempuran Khaybar ini. Diberi kemenangan oleh Allah. Dalam hadis ini ada sebuah dalil tentang kebenaran kenabian Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tanda-tanda kebenaran kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari sisi apa? Rasulullah memberitakan sesuatu yang gaib. Pertama, menyatakan orang ini adalah seorang yang mencintai Allah dan Rasulnya. Nah, Rasulullah enggak bisa tahu di kalbu seseorang kecuali berita melalui berita Allah. Yang kedua, Rasulullah memberitakan suatu berita yang belum terjadi, bahwa di bawah kepemimpinan orang ini yang akan saya berikan bendera pertempuran kepadanya, akan Allah beri kemenangan. Barakallahu fikum. Kemudian mendengar ini, Umar radhiyallahu anhu berkata, Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu berkata, "Ma ahbabtul imarata illa yawma idzin, fatasawartu laha raja'an ud'a laha." Kata Rasulullah, kata Umar ibn Khattab, "Belum pernah aku mengharapkan, menginginkan kedudukan jabatan kecuali pada hari itu." Belum pernah aku menginginkan adanya sebuah jabatan, pimpinan ini atau pimpinan itu, ketua ini ataukah ketua itu, kecuali pada hari itu. Di hari di mana Rasulullah menyatakan la utiyanna rayata rajulan yuhibbullaha wa rasulah, aku akan berikan bendera ini kepada seorang yang mencintai Allah dan Rasulnya. Ini yang diinginkan oleh Umar Ibn Khattab. Sampai kata Umar, aku berharap, ya. Umar menampakkan dirinya di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Umar, kemudian Rasulullah menyatakan, kamu Umar. Bukan ambisi mendapatkan jabatan, bukan, ya. Tetapi yang diinginkan itu gelar yuhibbullah wa rasulah itu tadi. Seorang yang kalbunya itu mencintai Allah dan Rasulnya. Sudah seperti itu, kata Umar, aku berharap aku yang dipanggil oleh Rasul. Fada'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ali bin Abi Talib. Maka Rasulullah pada hari itu ternyata memanggil Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Fa'athahu iyyaha. Kemudian Rasulullah memberikan bendera tersebut kepada Ali. Nah, kepada Ali bin Abi Thalib. Di sini ada dalil ya, tentang keutamaan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Bahwa beliau adalah seorang yang mencintai Allah dan Rasulnya. Dan sekian keutamaan Ali bin Abi Thalib. Rasulullah menyatakan, "La yuhibbuka illa mu'min wa la yubghiduka illa munafiq." Wahai Ali, kata Rasulullah, tidaklah seorang mencintai kamu kecuali dia adalah seorang mu'min, dan tidaklah ada seorang yang membenci kamu wahai Ali kecuali dia adalah seorang munafiq. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini di antara keutamaan Ali bin Abi Thalib. Dan masih banyak lagi keutamaan beliau. Itu pun ahli sunnah wal jamaah sejak zaman dahulu hingga hari ini meyakini bahwa sahabat terbaik itu adalah siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian Umar ibn al-Khattab. Kemudian Utsman bin Affan. Kemudian Ali bin Abi Thalib. Kecuali siapa yang mengutamakan Ali? Syiah. Kalau Syiah yang dulu awal mengutamakan Ali di atas Utsman, masih belum berani mengutamakan Ali di atas Abu Bakar dan Umar. Enggak berani, enggak terlalu berani kalau sekarang. Nah, sudah lancang mencaci maki sahabat walaupun secara halus. Saya dulu pernah pada awal tahun 90 diberi buku oleh seseorang yang hendak memberi nasihat kepada saya, maksudnya mengajak saya untuk banyak membaca ini. Ini Luqman, buku berbahasa Arab yang isinya itu hendak menjatuhkan kredibilitas sahabat Abu Hurairah, tetapi dikemas dengan kemasan yang ilmiah, dengan kemasan yang luar biasa. Nah, kalau orang yang tanggung-tanggung kemudian sekedar punya bekal bahasa Arab saja ya, itu akan dimakan, ditelan oleh syubhat-syubhat itu. Apalagi gak punya bekal dalam bahasa Arab. Punya bekal aja bahasa Arab sudah mumpuni, sudah ya, sampai ngelindurnya saja pakai bahasa Arab gitu lah. Karena memang sudah mumpuni betul ya. Itu akan ditelan oleh syubhat ini. Nah, ditelan. Yang akhirnya akan punya kesimpulan, iya Abu Hurairah ini enggak benar. Mulai gitu. Sehingga hadis-hadis yang melalui beliau perlu dipertanyakan. Mulai ini. Terus padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari beliau mengatakan, "Man sabba ashhabi, man sabba ahadan min ashhabi fa alaihi la'natullah wal malaikati wan nasi ajma'in." Barang siapa yang mencaci atau menjatuhkan kredibilitas
1: kapan kenal dia? Anda kenal dia lebih dari 14 tahun yang lalu. Atau mungkin sudah 15 tahun yang lalu. Anda kan baru setahun.
0: Tidak seorang pun dari sahabatku
1: 2-3 tahun.
0: Maka dia akan menerima onat daripada Rasidin. Salah satu khulafa Rasidin yang memiliki waktu yang cukup panjang untuk menceritakannya. Kemudian Rasulullah menyerahkan bendera tersebut kepada beliau. Waqala. Kemudian Rasulullah berpesan kepada Ali sebagai panglima perang Khaybar. Sebagai panglima perang Khaybar.
2: Imshi wa la taltafit hatta yaftahallahu alayka.
0: Berangkat kamu wahai Ali bersama pasukan ini. Dan jangan lagi kamu menoleh ke belakang sudah. Nah, jangan lagi mikirkan, loh nanti istri saya siapa yang kasih bulanannya? Nah, terus gimana nanti kalau saya berangkat ternak saya siapa yang ngurus? Loh kalau saya berangkat jihad nanti kuliah saya gimana? Nah, waduh repot kalau saya minta cuti berat dari kantor-kantor enggak ngasih cuti. Padahal dia yang enggak mau cuti memang. Ya. Sudah kata Rasulullah. Imshi wa la taltafit. Berangkat kamu wahai Ali, jangan noleh lagi. Hatta yaftahallahu alaik, sampai Allah memberikan kemenangan bagimu wahai Ali. Fasara Aliun syai'an thumma waqafa wa lam yaltafit. Maka Ali berjalan, ketika berjalan itu Rasul, tiba-tiba Ali berhenti tetapi tidak menoleh kepada Rasul dengan menjerit. Rasul Ali mengatakan, ya Rasulullah, ala madha uqatilun nas, wahai Rasul, dengan alasan apa aku sekarang akan memerangi mereka, dengan hujjah apa? Rasulullah menyatakan, qala qatilhum hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Perangi mereka sampai mereka mau bersaksi bersyahadat bahwasanya la ilaha illallah, tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah, dan bahwasanya Muhammad itu adalah utusan Allah. فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ فَقَدْ مَنَعُوا مِنْكَ دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّهَا. Jika mereka mau menerima ajakan tersebut, ajakan untuk mengucapkan La ilaha illallah, sungguh mereka telah melindungi dari seranganmu darah mereka dan harta mereka. Dengan ucapan itu, pada hakikatnya mereka telah berhasil menyelamatkan darah mereka dan harta mereka. Artinya jangan diperangi lagi sudah. Tidak halal untuk diperangi ketika telah mengucapkan La ilaha illallah illa bihaqiha, kecuali dengan hak kalimat La ilaha illallah itu. Kalimat La ilaha illallah punya hak yang harus dipenuhi oleh setiap orang yang mengucapkannya. Kalimat La ilaha illallah punya hak-hak atas kita, dan kita punya kewajiban-kewajiban terkait dengan kalimat La ilaha illallah. Barang siapa yang tidak memenuhi hak-hak kalimat La ilaha illallah, maka pada hakikatnya telah gugur ucapan atau persaksian syahadat La ilaha illallah. Barang siapa tidak memenuhi hak kalimat La ilaha illallah, maka barang siapa yang tidak memenuhi hak-hak kalimat La ilaha illallah, maka pada hakikatnya telah gugur ucapan atau persaksian syahadat La ilaha illallah yang dia ucapkan. Jadi bukan sebuah kalimat yang sekedar diucapkan begitu saja. Dia memiliki konsekuensi-konsekuensi, keharusan-keharusan yang apabila seorang melanggar konsekuensi kalimat La ilaha illallah, maka batallah ucapan dan persaksiannya itu. Makanya Rasulullah menyatakan harta dan darah mereka terlindungi. Tidak boleh ditumpahkan darahnya, tidak boleh diambil hartanya sebagai rampasan perang yang diambil oleh negara, oleh waliul amr, kecuali dengan haknya kalimat La ilaha illallah. Maksudnya apa? Kalau dia melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan La ilaha illallah, atau dia berkeyakinan dengan sebuah keyakinan dan akidah yang bertolak belakang dengan La ilaha illallah, maka dalam kondisi seperti itu ada aturan lain. Tidak lagi dihalangi darahnya untuk ditumpahkan, karena dia telah melanggar La ilaha illallah sehingga menjadi seorang yang murtad. Nah, Rasulullah menyatakan man baddala dinahu faqtuluh. Barang siapa yang merubah agamanya, artinya murtad dari Islam ini, maka bunuhlah dia. Nah, di antara hak kalimat La ilaha illallah juga untuk dia melakukan sholat, menegakkan sholat. Barang siapa yang tidak menegakkan sholat, maka waliul amr berhak untuk menebas lehernya. Begitu juga orang

yang tidak mau membayar zakat setelah dihimbau, diberi peringatan tidak mau, maka berhak untuk ditebas lehernya kalau dia menentang, atau dirampas uang zakatnya, diserahkan dengan paksa. Ini termasuk hak kalimat la ilaha illallah. Tetapi yang melakukan itu siapa? Waliul amr. Bukan masing-masing kelompok, jamaah-jamaah tersendiri dengan amirnya yang sudah dibaiat, kemudian memposisikan dirinya sebagai waliul amr. Sebagai sebagian pelaku-pelaku terorisme itu, pengeboman-pengeboman, mengambil biayanya, mendapatkan biayanya dengan merampok. Merampok dari hartanya orang-orang kafir, tuku-tukunya Cina dirampok. Ya. Dengan alasan halal itu sudah, itu ghanimah. Loh, kok bisa ghanimah? Sudah diperangi ya, Pak? Belum. Nah, terus yang berhak diizinkan untuk mengambil hartanya siapa? Katanya kelompok ini, ya kami, berdasarkan amir kami, perintah dari amir. Kelompok yang lain mengatakan dari amir kami. Masing-masing punya amir, walaupun Pak Amir masih ada. Gak ikut campur Pak Amir. Nah. Jadi barakallahu fikum, semua yang melakukan ini adalah waliul amr. Wa hisabuhum 'alallah, perhitungan mereka adalah sepenuhnya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya, kalau mereka sudah mengucapkan la ilaha illallah, terucap dari lisan mereka kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, sudah, jangan diperangi. Jangan dibunuh, jangan dirampas hartanya, kecuali kalau mereka tidak mau melakukan sholat, kecuali kalau mereka tidak mau menunaikan zakatnya, kecuali kalau mereka membunuh jiwa yang diharamkan secara syariat untuk dibunuh, maka boleh dibunuh dengan qisas. Nah, dan seterusnya dari hukum-hukum syariat yang diperbolehkan atau diizinkan dengannya untuk seorang yang telah mengucapkan la ilaha illallah dibunuh atau diambil hartanya, itu pun yang melakukan adalah waliul amr. Tetapi yang kita bisa petik dari hadis ini adalah keinginan para sahabat, kemauan dan kesungguhannya, serta sikap bersegera, bergegas terhadap kebaikan. Ketika mendengar Rasulullah mengucapkan seperti itu, la'u'tiyanna rayata ghadan rajulan yuhibbullaha wa rasulah. Enggak ada yang santai sambil angop. Apa ya? Diam, atau masih pikirannya mikir, ini hari ini ada pesanan berapa ya, atau hari ini toko mau dibuka apa tidak ya. Gak ada yang mikir-mikir seperti itu. Nah, sudah langsung diam dengarkan. La'utiyanna rayata ghadan rajulan yuhibbullaha wa rasulah. Langsung masing-masing, mudah-mudahan saya ini, mudah-mudahan saya. Karena bukan sekedar jabatan, Rasulullah gak mengatakan besok saya akan mengangkat seseorang sebagai gubernur untuk daerah sini. Kalau urusan gubernur-gubernuran, bupati-bupatian, mundur. Nah, jangan saya Rasul, jangan saya. Ada yang sembunyi, ada yang mundur, enggak sudah. Jangan. Nah, kalau sekarang kan malah berebut pakai fulus kan gitu ya, berebut. Nah, kalau sahabat takut, menghindar, menyelamatkan dirinya. Tetapi ketika kedudukan itu mendapatkan label yuhibbullaha wa rasulah itu tadi, langsung masing-masing menginginkannya. Ya. Dan gak main-main ini. Nah, ya, gak main-main. Bukan diberi kedudukan ini, siapa besok yang mau memberikan apa, mau membantu kami kulaan ke Surabaya. Enggak. Ya. Bukan urusan kulaan ini. Nah, urusannya adalah nyawa. Urusannya adalah mati. Ya. Dan matinya mendapatkan label atau perjuangannya mendapatkan label itu tadi, mencintai Allah dan Rasulnya. Ya Allah, mudah-mudahan nanti malam ada yang berbisik kepada saya,
kamu Ustaz Luqman adalah orang yang mencintai Allah dan Rasulnya. Mudah-mudahan ada yang datang ya. Nanti yang datang itu Nabi Khidir katanya orang umum. Nah, Nabi Khidir sudah meninggal. Nah, itu ada keyakinan, saya ketemu di Mekah salaman sama seorang, bajunya putih bersih, wajahnya berseri. Ketika saya sajak salaman, tangannya kayak kapas. Ketemu Nabi Khidir katanya. Nah, siapa tahu nanti ada yang datang, Nabi Khidir bisiin kamu adalah orang yang cinta sama Allah dan Rasulnya. Nah, ketahui kalau ada yang berbisik seperti itu, nah itu adalah syaitan. Nah, itu adalah syaitan. Nah, barakallahu fikum. Nah, ini ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum, kita melihat bagaimana sahabat bersungguh-sungguh bersegera sehingga benar-benar mereka adalah generasi yang terbimbing. Generasi yang akidahnya selamat dari fitnah, yang ibadahnya dan muamalahnya, amal-amalannya sesuai dengan bimbingan Rasul, karena sikap bersegera di dalam beramal, mengikuti contoh Rasul, apa yang diperintah oleh Nabi segera mereka melakukannya. Ini hadis terakhir dalam bab ini, bab al-mubadarah. Insyaallah kita akan memasuki pada kajian yang akan datang bab ke-11. Ada sisa waktu maksimal 5 menit. Jika ada yang perlu ditanyakan, tafadhol. Nah,

0: Kemarin sudah dijawab. Yang bertanya ini tinggal direkam aja, apa mendengarkan rekamannya. Nah, Fadhil yang punya pertanyaan. Kemarin sudah dijawab dalam tausiah atau nasihat, tinggal nanti disetel lagi kasetnya. Nah, kemudian nah Fadhil. Ah. Nah, pertanyaannya dengan apa seseorang diberi label matruk, seorang perawi ya, perawi hadis mendapatkan label matruk, dan kapan atau dengan apa seorang perawi mendapatkan label dhaif, lemah. Nah, ini dalam ilmu mustalahul hadis. Matruk secara bahasa ya, bukan secara istilah, maknanya ditinggalkan. Periwayatan hadisnya ditinggalkan. Nah, kapan seseorang mendapatkan label ini? Apabila para muhaddisin, para ahli hadis, satu, mengabaikan riwayat dia. Ya, mencampakkan riwayat dia, satu. Kenapa dicampakkan riwayatnya? Bisa saja karena dia sering meriwayatkan hadis yang berbeda dengan para muhaddisin yang lainnya yang sezaman dengan dia. Nah, karena seringnya, misalkan satu majelis ini, dalam majelis ini saya menyampaikan ada 5 atau 10 hadis. Antum sebagai perawi dari ana. Sekian ini banyaknya. Ketika keluar dari majelis ini, masing-masing antum punya murid menyampaikan bahwa saya telah mendengar dari Ustaz Luqman sebuah hadis yang beliau riwayatkan dari syekhnya yang bernama ini. Nah, bahwa Rasulullah mengatakan begini begini begini. Masing-masing sama. Ini juga mengucapkan begini, ini begini, ini begini. Sama. Tiba-tiba ada satu orang menyebutkan riwayat hadis yang tidak disebutkan di majelis. Sekali. Majelis berikutnya. Nah, lagi saya menyampaikan 10 atau 5 atau 11 hadis. Masing-masing antum menyampaikan, telah mendengar kami dari Ustaz Luqman hadis begini begini begini, bahwa Rasulullah mengatakan begini. Masing-masing sama, ini begitu, ini begitu, semua sama. Tiba-tiba si fulan tadi lagi menyampaikan hadis enggak pernah disampaikan di majelis, atau ada lafaz-lafaz tambahan yang tidak pernah diucapkan di majelis. Karena seringnya begitu, akhirnya oleh para ulama dicampakkan hadisnya. Nah, ini akhirnya dia mendapatkan label apa? Matruk. Nah, tetapi seorang dinyatakan dhaif, dhaif pun bertingkat-tingkat, ya. Apabila seorang meriwayatkan hadis, nah, tetapi dalam beberapa periwayatan hadisnya sempat ada yang lupa dia. Lupa dalam meriwayatkan hadis, tidak menyelisihi yang lainnya, cuma lupa dia dalam beberapa hadisnya. Aduh, lupa ya yang ini. Nah, kalau begitu dia diberi label apa? Dhaif. Ya kalau kita ini, posisi kita sekarang ini, mungkin kalau dinilai oleh mereka para muhaddisin matruk 1000 kali. Nah, jadi tertulis di situ matruk 1000 marrah. Nah, ya, jadi apa namanya, ini kita tentunya. Nah, di situ ada perawi yang disebutkan sebagai apa, di samping tadi matruk, dhaif, dhaif jiddan, su'ul hifdz, ikhtalat, dan yang semisalnya, beberapa bentuk gelar, label-label itu semuanya. Nah, itu ada sebab-sebabnya ya, yang insya Allah bisa dipelajari di apa, ilmu mustalahul hadis. Naam, wallahu alam bisawab. Mungkin ada yang lainnya. Nah, Nampaknya perlu insyaallah kita menulis sebuah buku yang menjelaskan tentang tuduhan-tuduhan dusta terhadap ahli sunnah. Tuduhan-tuduhan dusta terhadap ahli sunnah, sehingga mayoritas muslimin yang mayoritasnya awam ini bisa menjadi jelas, karena di tengah-tengah mereka masih ada orang-orang yang baik yang menginginkan kebenaran, tapi karena itu tadi kabut yang menyelimuti, sulit untuk bisa memandang dengan objektif, memandang dengan ilmiah, maka perlu dijelaskan. Nah, ya. Sekian permasalahan yang dituduhkan kepada ahli sunnah. Ini nampaknya memang perlu dituliskan secara khusus insyaallah. Doakan mudah-mudahan Allah wujudkan, ya, biiznillahi ta'ala. Nah, dan sudah kita bahas sebagiannya dalam pelajaran kitab tauhid sebenarnya. Nah, dalam pelajaran kitab tauhid, ahli sunnah dituduh sebagai orang yang anti solawat katanya. Benar kira-kira? Lah kalau anti solawat ya bukan muslim kan? Kalau anti sama solawat Rasul. Nah, ahli sunnah adalah orang paling depan di dalam bersolawat kepada Rasul, yang berharap menjadi orang, bukan menyatakan paling cinta, tapi berharap menjadi orang yang mencintai Rasul, berupaya menjadi orang yang mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Menghimbau umat untuk bersolat kepada Rasul. Buktinya ketika selesai azan, kita diajarkan oleh Nabi untuk bersolawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka hamidun majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka hamidun majid. Kemudian doa untuk Rasul, Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati at-tamma والصلاه القائمه اتي محمدا الوسيله والفضيله وابعث مقاما محمودا الذي وعدته. Nah, setiap mendengar nama Nabi di waktu ta'lim atau di waktu apa, bersolawat, Allahumma shalli wa sallim wa barik alaih. Nah, tetapi ahli sunnah tidak suka kepada jenis-jenis solawat yang dibuat, solawat sintetis, ya, solawat yang dibuat-buat. Tidak pernah diajarkan sama Nabi, tidak pernah dicontohkan oleh Khulafaur Rasyidin. Itu kan dusta atas nama ahli sunnah. Solawat yang di sana mengandung hal-hal yang bertentangan dengan yang diajarkan oleh Nabi. Nah, ya, bertentangan dengan bimbingan Rasul. Berbagai macam solawat, yang ini menciptakan solawat ini namanya ini, yang ini menciptakan solawat ini namanya ini, yang macam-macam. Kita menyatakan kita bersolawat seperti Rasulullah mengajarkan kepada kita. Karena Rasulullah ditanya, ya Rasulullah, qad arafna kaifa nusallim alaika, fa kaifa nusalli alaik. Para sahabat minta diajarkan oleh Rasul, ya Rasulullah, ajarkan gimana cara bersolawat. Diajarkan oleh Nabi, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim. Apa yang diistilahkan dengan solawat Ibrahimiyah. Barakallahu fikum. Sementara solawat-solawat yang lain atau pujian-pujian kepada Rasul yang mengandung hal yang tidak benar, tentu ini dibenci oleh Nabi sendiri, yang Nabi diutus oleh Allah karena itu, seperti yang sudah kita sebutkan. Nah. Ya akramal khalqi ma li man aludhu bihi siwaka inda hululil hadithil amimi in lam takun yawmal ma'adi akhizan biyadi faqul ya zallatal qadami Wa inna min judika ad-dunya wa dharrataha wa min ulumika ilmal lawhi wal qalami. Tung tak tak tung tung tak. Cobalah. Kira-kira gimana kalau Rasulullah tahu bahwa solawat itu ibadah loh ya. Hati-hati. As-salah ala nabi itu ibadah mulia. Yang satu solawat dibalas oleh Allah dengan 10 kali lipat. Ya. Yang tidak mau bersolawat kepada Rasul didoakan celaka oleh Jibril. Nah kalau Rasulullah terus bangkit melihat ya kondisi apalagi di Indonesia ya. Negeri Bhinneka Tunggal Ika ya, melihat bahwa solawat sudah diserai terbangan dung, tak, tak, dung, tak, tak, tak. Nangis Nabi, ya Allah umatku, umatku. Nah, oh itu menyesuaikan dengan kultur Ustaz, kultur daerah. Oh kultur daerah, kebetulan di Indonesia pakai rebana. Lah kalau di Meksiko kebetulannya pakai harmonika. Menyesuaikan dengan kultur. Islam di Indonesia menyesuaikan dengan kultur Indonesia. Di Malaysia menyesuaikan dengan kultur Malaysia. Nanti di Thailand menyesuaikan dengan kultur Thailand. Nah, kultur Thailand itu Buddha kan? Pakai itu, nah, pakai apa? Katanya orang Madura jidur. Nah. Lah bubar akhirnya Islam ini. Ke Pakistan ikut kulturnya Pakistan. Nah, ke Sri Lanka, Bangladesh juga pakai suling akhirnya, nah, kayak ular ngangkat ini. India. Lah akhirnya tumbar miri jahe, bumbunya sate gole katanya. Kan betul tumbar kemiri jahe itu bumbunya sate gole. Nah, Islam bubar ya ikhwan. Kalau Islam diikutkan kepada kultur, orang-orang Quraisy, musyrikin Quraisy punya kultur. Tetapi Nabi Muhammad menyatakan kullu amrin jahiliyatin maudhu'un tahta qadami, kata Rasulullah. Seluruh perkara jahiliyah, apa itu perkara jahiliyah yang bukan bagian daripada Islam, adat istiadat manapun, kata Rasulullah, terletak di bawah telapak kakiku ini. Tunduk kepada Rasul. Itu makna asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu maknanya. Kami bersaksi bahwa Muhammad itu adalah utusan Allah. Kalau utusan harus ditaati, dicontoh, diteladani. Jangan ditambah, jangan dikurangi. Dikurangi jatuh ke ener, ditambah kita jatuh ke ener. Sudah cukup. Jangan ditambah-tambah. Tahu tadi maknanya itu yang dibaca itu sering ibu-ibu baca enggak ngerti ibu-ibu kan? Ibu-ibu enggak ngerti. Lah wong keseharian dia sibuk sama bawang putih, bawang merah. Nah, petis terasi. Nah, enggak ngerti maknanya apa ya akramal khalqi maliman aludzu bi burukunya jatuh pasang lagi. Nah. Maknanya tahu? Wahai makhluk yang paling mulia yaitu Rasul, tidak ada bagiku tempat meminta perlindungan ketika musibah sudah melanda merata. Lalu di mana Allah? Kalau sudah minta perlindungan kepada Rasul, lawang Rasul sendiri oleh Allah disuruh mengatakan, "Lau kuntu a'lamul ghaiba lastakthartu minal khair wa ma massaniya su'." Diperintahkan oleh Allah, la amliku li nafsi dharran wala naf'a. Aku enggak memiliki sesuatu apapun untuk diriku, baik menghindarkan diri dari musibah atau mendapatkan kebaikan. Enggak punya apa-apa, aku enggak punya kemampuan apapun. Apalagi kita mau berlindung kepada beliau. Nah, terus bait keduanya tentang syafaat. Wa in lam takun yawmal ma'adi akhidan bi yadi. Kalau seandainya engkau di hari kiamat tidak menarik tanganku dari azab maksudnya. Fakul ya zallatal qadami, betapa celakanya aku ini. Loh, Rasulullah enggak bisa memberi syafaat kalau Allah tidak mengizinkan. Syafaat itu hanya miliknya Allah, bukan miliknya Nabi. Makanya Rabi memerintah kepada kita, menghimbau kepada kita agar berdoa setiap selesai mendengarkan azan, memintakan Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tamma was-salati al-qa'imati Muhammadan al-wasila wal-fadila wa ba'athhu maqaman mahmuda alladhi wa'adta, dan bangkitkan dia dalam keadaan mendapatkan al-maqam al-mahmud, yaitu syafa'ah. Rasulullah enggak mampu. Sampai sujud-sujud nanti di akhirat Rasul itu minta kepada Allah untuk umatnya. Maka mestinya ya Allah, mestinya doanya tidak ada tempat berlindung ketika musibah sudah melanda kecuali kepadamu ya Allah. Dan kalau seandainya engkau di hari kiamat tidak menarik tanganku jatuh dari api neraka, maka aku akan celaka ya Allah. Kemudian dilanjutkan, inna min judika dunya wa dharrataha. Sungguh ya Rasul, di antara bentuk kedermawanan engkau adalah adanya dunia dan akhirat. Lah Allah di mana? Ya, di mana Allah? Kalau seandainya dunia dan akhirat ini sebagai perwujudan kedermawanan Nabi. Nah, dunia dan akhirat, tahu dunia ini? Dunia semua isinya dan akhirat. Akhirat itu termasuk di sana jannah dengan segala nikmat yang tidak bisa dibayangkan. Wa min ulumika ilmal lawhi wal qalami. Dan di antara sebagian ilmumu wahai Rasul, coba, sebagian loh, bukan semuanya. Sebagian ilmumu itu adalah pengetahuan tentang isi Lauhul Mahfuz. Lauhul Mahfuz itu catatan segala peristiwa, segala permasalahan yang akan terjadi dari awal makhluk yang diciptakan sampai hari kiamat. Awal makhluk sampai hari kiamat. Pada hari Kamis malam Jumat akan lahir seorang bayi. Nah, dengan berat 3,5 kg. Nah, warnanya putih, rambutnya panjang. Semuanya sudah dicatat sama Allah. Bayi ini, nah, umur 3 tahun akan terkena penyakit campak. Nah, sudah dicatat sama Allah. Kemudian sembuh karena minum air degan. Catat sama Allah. Baru sembuh ternyata keluar rumah kena pilek. Catat juga. Semuanya lengkap. Rezekinya bayi ini nanti sekian, sekian, sekian, sekian. Sudah dicatat. Meninggalnya nanti jam sekian hari ini, tanggal sekian, tahun sekian. Nah, sudah dicatat. Nah, ini semua Rasulullah mengetahuinya, itu pun masih sebagian ilmunya Nabi. Allahu Akbar. Katanya Ibnu Rajab rahimahullah, Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullah, "Fama taraka syai'an lillah." Kalau gini sudah enggak meninggalkan sedikit pun untuk Allah. Dunia dan isinya serta akhirat dermawanan Rasul. Lalu Allah di mana? Kalau ada musibah yang sudah melanda, mintanya kepada Rasul perlindungannya. Lalu Allah di mana? Di mana kita mengatakan qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas? Nah, lah yang seperti ini tidak dicontohkan oleh Nabi. Nah, kalau Rasulullah bangkit melihat ini, gimana nanti? Dan tuduhan-tuduhan lain terhadap ahli sunnah. Kita menghimbau kepada diri kita dan seluruh teman-teman untuk bersolawat kepada Rasul dengan solawat yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik kepada kita insyaAllah untuk menjelaskan kepada umat tentang apa itu ahli sunnah wal jamaah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ilahuna wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa ba'd. Pada malam hari ini kita akan menyebutkan jawaban tentang salah satu pertanyaan yang juga sering ditanyakan, yaitu tentang seorang yang sholat di belakang shaf sendiri, baik dia masbuk atau tidak masbuk. Seorang sholat di belakang shaf sendirian, tanpa ada temannya di kanan atau di kirinya. Nah, shaf ya, sholat, tiba-tiba ada seorang berdiri sendiri di belakang shaf. Nah, apa ini hukumnya? Nah, kita akan menyebutkan beberapa fatwa ulama tentang masalah ini. Yang jelas, sebagian ulama menyatakan bahwa sholatnya tidak sah. Secara mutlak tidak sah. Sebagiannya merinci. Sebagian ulama merinci. Kalau dia berdiri sendiri di belakang shaf, ya, sholat dalam keadaan berdiri sendiri di belakang shaf tanpa ada kawannya, ya, hingga selesainya ruku, ya, dia tetap sendiri, takbir Allahu Akbar, ikut bersama imam, kemudian imam ruku, dia ikut ruku, masih sendiri, sampai imamnya bangkit dari ruku, dia pun masih tetap sendiri berdiri tanpa ada yang menemaninya. Sebagian ulama menyatakan yang seperti ini sholat dia tidak sah. Nah, tetapi kalau masih nututi, masih mendapati ya, seseorang yang menemani dia sebelum selesainya ruku, maka terhitung sholat dia masih sah. Ini pendapat. Pendapat kedua, bahwa tetap sholat dia tidak sah. Kenapa? Karena takbiratul ihram yang dia mulai sejak awal dia sholat, ya, dan dia berdiri sendiri di belakang shaf, itu terhitung rukun sholat, ya, takbiratul ihram, Allahu Akbar, dalam keadaan dia sendiri. Maka sejak itu pun sholat dia tidak sah. Ini pendapat kedua. Saya akan bacakan jawaban beberapa ulama beserta dalilnya. Di antaranya adalah jawaban Syekh Al-Utsaimin rahimahullah. Syekh menjawab, kata beliau, ra'yi fi hadha anna ar-rajula saffa wahdahu khalfa as-saff ma'a wujudi makanin lahu fi as-saffi alladhi amamahu fa salatuhu batila. Pendapat saya dalam hal ini bahwa seorang yang berdiri sendiri di belakang saf sementara saf yang di depannya masih ada kelonggaran, masih ada lowongan, ya, tempat kosong untuk dia ikut bersama saf yang di depannya, maka sholat dia batil. Kalau dia melakukan hal itu, masih ada tempat kosong di saf yang di depannya, tetapi dia berdiri sendiri di belakang, nggak mau masuk ke tempat yang kosong itu, maka sholat dia batil, tidak sah. La siyama idza rafa'a minar ruku', lebih-lebih kalau hal itu terjadi sampai dia mengangkat kepalanya dari ruku', berdiri dari ruku'. Nah, masih dalam kondisi sendiri. Qabla an yadkhul ma'ahu ahad, sebelum adanya orang lain yang berdiri bersamanya, maka sholatnya tidak sah, lebih-lebih tidak sah, kata beliau. Fa in dakhala ma'ahu ahadun qabla an yarfa' min ar-ruku', namun apabila ada seorang makmum lainnya yang berdiri bersama dia di saf terbelakang tadi, menemani dia sebelum dia berdiri dari ruku' atau bangkit dari ruku'nya,
2: faqad sahaha ba'du ahli al-ilmi salatahu. Sebagian ulama menganggap sah salat orang tersebut. Ya. Di sana ada tempat lowong masih ya. Tempat kosong. Mestinya dia masuk, ternyata dia tidak masuk, tidak melengkapi tempat tersebut, salat sendirian. Kalau ada orang lain menemani dia sebelum selesainya ruku, sebelum bangkitnya dia bersama imam dari ruku, maka sebagian ulama masih menganggap sah salatnya orang tersebut. Sebagian ulama. Wa qala inna hadzal rajul adraka jami'as salah ma'a ar-rajulil akhar alladhi saffa fatasihhu salatuhu. Lakin kemudian Syekh bicara selanjutnya, kata beliau, apa hujahnya sebagian ulama tentang hal ini? Kalau masih mendapati rukuknya dalam keadaan ada orang lain yang bersamanya, dianggap sah karena dalam kondisi ini dia masih mendapati sholat atau rakaat tersebut dalam kondisi dia sudah ditemani, dalam kondisi dia sudah tidak sendiri lagi. Nah, maka dalam kondisi seperti ini sah sholat dia. Nah, ini pendapat sebagian ulama. Kemudian Syekh Al-Utsaimin menyatakan, lakin man nadhara ila hadith, namun barang siapa yang melihat, memandang kepada hadith, la salata li munfaridin khalfas saf, la salata li munfaridi khalfas saf, tidak ada salat, nafi di sini nafi sihah, tidak ada salat yang sah bagi seorang munfarid yang melakukan sholatnya sendiri di belakang saf. Fa innahu yadhhar minhu, sesungguhnya nampak dari hadis ini, anna man kabbara wahdahu biduni udhrin fa salatuhu batilah, bahwa barang siapa yang memulai takbiratul ihram sendiri di belakang saf tanpa udhur, tanpa udhur maksudnya di saf yang terdepan masih ada tempat. Nah, tapi dia tetap sholat di belakang sendiri, maka kata beliau sholatnya tidak sah. Lianna takbiratul ihram ruknun min arkanis sholat. Karena takbiratul ihram itu rukun dari rukun-rukun sholat yang tidak sah kalau tidak dipenuhi. Sementara dia sudah melakukan sesuatu yang menyebabkan tidak sahnya sholat, yaitu berdiri sendiri dengan dalil hadis tersebut, la sholata limunfaridi khalfas saf. Nah, ini jawaban Syekh Al-Utsaimin. Jadi beliau mentarjih, nah, walaupun ya, ditemani oleh orang lain hingga ruku, tetapi di saat takbiratul ihram Allahu Akbar dia sendiri, maka sholatnya tidak sah. Nah, dengan dalil hadis tersebut. Jawaban yang hampir sama dengan ini dijawab pula oleh Syekh Mukbil rahimahullah ketika ditanya tentang permasalahan ini. Beliau menjawab, An-Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yaqul, la salata limunfaridi khalfas saf, tidak ada sholat yang sah bagi seorang yang berdiri sendiri di belakang saf. Naam, wal hadis salihun lil hujjah, kata Syekh. Hadis ini sah untuk dijadikan sebagai hujjah, yakni hadisnya sahih. Waqad amara an-nabi, kemudian Syekh menyebutkan dalil lain yang memperkuat pendapat ini tadi. Waqad amara an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam man shalla khalfas saffi ay yu'ida salatahu. Rasulullah memerintah bagi seorang yang pernah sholat di belakang saf sendiri untuk mengulangi sholatnya. Diperintah untuk mengulangi sholatnya. Nah, fahadha huwa rajih, kata Syekh Mukbil. Inilah pendapat yang lebih kuat, yang rajih. Min qawli ahli al-ilm, dari pendapat para ulama. Wal jumhur la yarawna annahu yalzam an yu'ida shalah. Sementara pendapat jumhur, mayoritas ulama, bahwa tidak diharuskan bagi orang yang seperti itu kondisinya untuk mengulangi sholatnya. Nah, yakni masih dianggap sah. Walakin kata Syekh, hadithu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahakku bil ittiba. Hadithnya Rasul itu lebih berhak untuk diikuti, lebih wajib untuk diikuti. Maksudnya dibanding pendapat manusia. Nah, jadi Syekh menyebutkan dua dalil. Hadis yang pertama yang disebutkan juga oleh Syekh Utsaimin, kemudian dalil kedua adalah perintah Rasul terhadap orang yang sholat sendiri di belakang saf. Ya, tentunya hal ini apabila tidak ada udzur baginya, sementara di saf di hadapan dia yang di depannya masih ada tempat yang kosong. Ini jawaban terhadap permasalahan tersebut. Antum sudah mendengar jawaban Syekh Al-Utsaimin, kemudian pendapat jumhur, kemudian juga Syekh Mukbir rahimahullah, rahimahumullah jami'an. Kebetulan pertanyaan kali ini terkait dengan permasalahan manhaj dan akidah. Barakallahu fikum. Yaitu kita sering mendengar hadis tentang iftiraqul ummah, tentang akan terpecahnya umat Islam ini menjadi 73 golongan. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan wasataftariqu hadhil ummah ala 73 firqatan kulluha finnari illa wahida. Seluruh golongan dari golongan yang disebutkan jumlahnya tadi, mereka tempatnya di an-nar, di neraka, kecuali satu. Pertanyaan yang sering muncul adalah apakah 72 golongan yang dinyatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam letak mereka di akhirat nanti adalah an-nar, maksudnya adalah bahwa mereka akan dikekalkan di neraka atau tidak? Kekal dalam pengertian tidak akan pernah masuk ke jannah selamanya, atau masih ada kemungkinan? Nah, pertanyaannya bisa difahami? Dijawab pertanyaan ini oleh Al-Allamah Syekh Al-Utsaimin Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah dalam sebuah majlis di kediaman beliau dengan jawaban, kata beliau, saya akan bacakan qaulun nabi sallallahu alaihi wasallam sataftariqu hadhil umma ala 73 firqah kulluha finnar illa wahida. Hadis ini kata beliau

في النار أو بدعة يستحق بها العبد أن يدخل بها النار ولكنه لا يخلد. Tetapi dirinci oleh Syekh, sebagian mereka melakukan bid'ah yang menyebabkan dia dikekalkan di neraka, namun sebagian yang lainnya melakukan bid'ah yang menyelisihi al-haq, menyelisihi al-firqah an-najiyah, tetapi bid'ahnya tidak mengharuskan dia untuk kekal di neraka. Walakinnahu la yukhlad fiha. Dengan bid'ah yang jenis kedua ini tidak dikekalkan di neraka. Fatakunu haluhu hasbal bid'ah allati irtakabaha wa khalafa fiha ma kana alaihi an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu. Melainkan, kata Syekh, jenis yang kedua tadi ya, akan dimasukkan ke dalam an-nar sesuai dengan jenis bid'ah yang dia lakukan atau tingkatan penyelisihan dia terhadap sunnah atau akidah Rasulullah dan para sahabatnya. Nah, kemudian si penanya melanjutkan, wa wahidatun fil jannah yakni la yadkhul rajulun minal firqa an-najiyah finnar. Kalau antum sudah memahami jawaban yang pertama tadi, si penanya melanjutkan pertanyaannya terhadap Syekh. Kemudian Rasulullah menyatakan bahwa satu dari 73 golongan itu akan masuk al-jannah, apakah maknanya bahwa tak seorang pun dari mereka, dari al-firqatun an-najiyah, dari kelompok yang akan selamat itu, tak seorang pun dari mereka masuk an-nar? Apa seperti ini maknanya? Faham pertanyaannya ya ikhwan? Sekarang sebaliknya dari yang tadi. Kalau dinyatakan 72 golongan itu letaknya di dalam neraka, apakah maksudnya mereka dikekalkan di neraka? Jawabannya adalah dirinci. Kalau penyelisihannya atau bid'ah yang mereka munculkan adalah bid'ah yang menyebabkan kekufuran, maka dia tergolong orang yang akan dikekalkan di dalam neraka. Tetapi kalau bid'ahnya tidak tergolong jenis kekufuran, bid'ah yang dia lakukan atau yang dia ucapkan, maka dia akan dimasukkan ke dalam an-nar sesuai dengan tingkat bid'ah yang dia lakukan dan tidak dikekalkan. Ini jawaban terhadap pertanyaan pertama. Di sisi lain Rasulullah menyatakan satu dari mereka itu letaknya di an-nar. Satu kelompok dari 73 itu letaknya di dalam al-jannah. Akan Allah masukkan dalam al-jannah. Apakah maksudnya tak seorang pun dari al-firqatun najiyah, dari kelompok yang selamat ini akan masuk an-nar, tak seorang pun dari mereka? Syekh menjawab, la yadkhulun naru wa in dakhala lam yukhallad fiha. Ya, tidak akan masuk ke dalam an-nar. Kalau toh terpaksa ada, maka tidak akan dikekalkan. Berarti apa maknanya? Mungkin saja dari kelompok al-firqatun najiyah ini yang mungkin dimasukkan ke dalam an-nar sesuai dengan tingkatan dosa yang dia lakukan. Barakallahu fikum. Kemudian Syekh memberikan rincian kesimpulan dari yang di atas. Apa contohnya? Bid'ah yang menyebabkan kekufuran. Bid'ah itu artinya amalan atau akidah, ya, jenis keimanan yang tidak dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dan tidak diamalkan oleh sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contohnya dalam hal akidah. Akidah yang dikategorikan sebagai akidah bid'ah dan menyebabkan pelakunya atau yang meyakininya tergolong kafir, ya, seperti akidah yang meyakini bahwa Allah subhanahu wa ta'ala bersemayam di tubuh makhluknya, ya.

0: seperti keyakinan beberapa tarekat-tarekat tasawuf. Ini termasuk akidah yang menyebabkan kekufuran. Kemudian diantaranya adalah akidah yang menyatakan bahwa seseorang jika sampai kepada martabat tertentu, tingkatan tertentu, ya, tingkatan ma'rifah, maka telah gugur syariat darinya. Khamer tidak jadi lagi atau tidak lagi menjadi haram, bahkan telah menjadi halal untuknya, boleh, karena dia sudah sampai pada maqam ma'rifah. Nah, dan seterusnya dari perkara yang diharamkan oleh Allah. Ini termasuk akidah yang menyebabkan kekufuran. Dan beberapa akidah-akidah yang lainnya seperti akidah Syiah Rafidah. Ya, Syiah Rafidah. Nah, yang sudah pernah kita singgung dalam majelis-majelis kita. Maka yang melakukan akidah seperti ini dari 72 golongan tersebut, dia akan masuk an-nar dan dikekalkan dalamnya. Tetapi kalau tingkatan bid'ahnya tidak sampai pada tingkatan kekufuran. Ya. Misalnya apa? Banyak. Beberapa bentuk zikir, ya, yang bid'ah. Barakallahu fikum. Atau beberapa bentuk akidah yang bid'ah tetapi tidak sampai pada tingkat kekufuran. Maka hal ini tidak mengharuskan pelakunya untuk dikekalkan di an-nar. Ini jawaban beliau. Wallahu ta'ala alam bisawab.
1: Apakah seorang wanita yang keguguran bayi pada umur 2 bulan atau kurang dari itu, si bayi disolatkan sebagaimana solat jenazah, atau si bayi juga dimakamkan di pekuburan muslimin, pemakaman muslimin, atau tidak harus, artinya boleh di selain pemakaman? Dan yang ketiga, apakah juga diberlakukan akikah untuknya? Seorang wanita keguguran, dan ini sering terjadi, pada umur 2 bulan, ya, atau kurang sedikit, atau lebih sedikit. Nah, ini pertanyaannya. Lalu bagaimana kalau kegugurannya itu lebih dari umur 3 bulan? Lebih dari 2 bulan, ya? Atau 3 bulan. Apakah berlaku hukum akikah juga dan disolatkan jenazahnya? Ini pertanyaan yang sering muncul. Jawabannya adalah apa yang dijawab oleh sebagian ulama, diantaranya adalah Al-Syeikh Al-Uthaymin Rahimahullah. Al-Syeikh Al-Uthaymin Rahimahullah. Beliau menjawab, ma saqata qabla tamam arba'ati ashhur fahadha laysa lahu aqiqah wala yusamma wala yusalla alayh wa yudfan fi ayyi makanin minal ardi. Janin yang keguguran belum mencapai 4 bulan umurnya, janin tersebut belum mencapai 4 bulan. Kalau 4 bulan berapa hari? 120 hari. Maka tidak berlaku baginya hukum akikah, nggak perlu diakikoi. Tidak perlu juga diberi nama dan tidak perlu disolatkan jenazah untuknya, dan juga tidak perlu dimakamkan di pemakaman umum, tetapi dimakamkan di mana saja di muka bumi ini selama memungkinkan. Wa amma ma ba'da arba'ati ashhur fa hadza qad nufikhat fihi ruh. Sementara kalau sudah lebih dari 4 bulan, maka janin ini telah ditiupkan padanya apa? Ruh. Hadza yusamma wa yughsal wa yukfan wa yusalla alaihi wa yudfan ma'al muslimin wa yu'aqqu anhu ala ma narahu. Kalau seperti ini kondisinya, keguguran setelah melewati 4 bulan, setelah melewati hari ke-120, maka yang seperti ini, kata beliau, ya, diberi nama bayi tersebut, kemudian dimandikan dan dikafani, kemudian disolatkan, solat jenazah, dan dikuburkan di pemakaman muslimin. Kemudian dilakukan akikah menurut pendapat yang kami pilih. Nah, ini jawaban Syekh Al-Utsaimin rahimahullah. Batasannya berapa hari? 120 hari atau 4 bulan. Apa batasan itu? Yaitu ditiup atau belum ditiupkan padanya ruh. Kemudian, lakin kata Syekh, ba'dhul ulama yaqul, sebagian ulama berpendapat, ma yu'aqqu anhu hatta yutimma sab'ata ayyam hayyan. Sebagian ulama menyatakan, membatasi, ya, walaupun sudah lewat dari 4 bulan, dari 120 hari dan telah ditiupkan ruh, tidak dilakukan akikah untuknya, kecuali kalau dia bertahan hidup sampai hari ke-7 atau 7 hari. Apa dalil mereka? Zahirnya hadis. Hadis menyatakan wa yuzbahu yauma sabi'ihi. Dan disembelih untuknya, yakni akikah, pada hari ke-7. Lah kalau enggak sampai pada hari ke-7, hari ke-6 sudah meninggal dunia, hari ke-5 dia sudah meninggal dunia, maka menurut pendapat sebagian ulama tidak perlu diakikahi. Nah, apa tetap disolatkan? Ya, tetap disolatkan, dikafani, dimandikan, dikuburkan di pemakaman muslimin. Tapi permasalahan akikah, sebagian ulama menyatakan kalau tidak sampai umur janin tersebut 7 hari atau pada hari ke-7, maka tidak perlu diakikahi. Karena akikah itu disyariatkan pada hari ke-7 di saat umur janin telah sampai pada hari tersebut. Nah, kemudian Syekh melanjutkan tarjih beliau, lakin as-sahih, tetapi pendapat yang lebih sah, yang lebih kuat, annahu yu'aq anhu li'annahu sawfa yub'athu yawmal qiyamah wa yakunu syafi'an liwalidayhi. Tapi pendapat yang lebih kuat adalah tetap dilakukan akikah walaupun belum sampai pada hari ke-7. Walaupun umurnya belum menginjak hari ke-7. Kenapa? Karena si janin ini akan dibangkitkan di hari kiamat sebagai salah satu pemberi syafaat dengan izin Allah untuk kedua orang tuanya. Ini jawaban beliau. Wa antum silahkan pilih mana pendapat yang lebih baik. Apakah akan diakikahi jika tidak sampai pada hari ke-7? Ya, jika janin tersebut umurnya tidak sampai pada hari ke-7. Nah, tetapi kalau sudah lewat dari hari ke-7, maka tetap dilakukan apa? Akikah, diberi nama dan disolatkan atau dikuburkan di pemakaman muslimin. Ini jawabannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing amalan kita. Amalan kita di atas bimbingan sunnah, supaya kita tidak termasuk dalam ayat nam amilatun nasibah, orang-orang yang beramal sudah kadung capek di dunia tetapi ternyata tidak memberi manfaat. Ya, semoga selalu kita terbimbing dengan bimbingan ilmu. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.
2: Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين nabiyyina wa habibina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, kita telah menyelesaikan bab al-mubadarah. Pada siang hari ini kita akan memasuki bab ke-11 dari kitab Riyadhus Salihin, tepatnya yaitu bab al-mujahadah. Bab ke-11 adalah bab al-mujahadah. Makna al-mujahadah adalah sikap sungguh-sungguh, serius di dalam beramal. Sungguh-sungguh di dalam memperbanyak dan memperbaiki kualitas amal. Itu makna al-mujahadah. Dari kalimat jahada, yujahidu, jihadan mujahadatan, yang maknanya adalah kesungguhan atau sikap yang sungguh-sungguh di dalam memperbanyak amalan, memperbaiki kualitasnya, serta menjaga kesinambungan amal tersebut. Ini makna al-mujahadah. Al-mujahadah bagian daripada ibadah. Bagian daripada ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Dalam bab ini Al-Imam An-Nawawi rahimahullah menyebutkan beberapa ayat Al-Quran, kurang lebih 6 ayat Al-Quran, sebelum beliau menyebutkan hadis-hadis dalam bab ini. Kurang lebih terdapat 17 hadis dalam bab ini. Penyebutan beliau 6 ayat bukan berarti hanya terbatas pada 6 ayat tersebut yang memerintahkan al-mujahadah atau yang menghimbau al-mujahadah. Tetapi di situ ada sekian ayat, namun karena memang kitab ini beliau tulis dalam rangka untuk memudahkan, beliau mencukupkan dengan 6 ayat tersebut. Sikap al-mujahadah ini, dan maknanya telah antum ketahui, adalah sikap yang harus ada pada setiap pribadi muslim. Bersungguh-sungguh, serius di dalam melakukan ta'abbud, peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak kemudian dia melakukannya dengan santai. Tidak ada upaya untuk menambah kuantitasnya serta memperbaiki dan menjaga kualitasnya. Sikap santai dan tidak ada upaya untuk serius menambah kualitas dan kuantitas amalan kita akan menyeret kita dan menjerumuskan kita pada kebinasaan. Maka dari itu, setelah kita tahu dari pelajaran bab yang lalu, bab al-mubadarah, bersegera, bergegas, berlomba di dalam melakukan amal, maka bab ini sebenarnya sangat terkait dengan bab sebelumnya. Bab al-mujahadah ini memiliki kedudukan yang sangat tinggi, bahkan sangat menentukan bagi seseorang dalam meraih hidayah Allah Subhanahu wa taala. Apakah dia akan mendapatkan hidayah ataukah tidak? Maka sikap al-mujahadah ini sangat menentukan.
0: Oleh karena itu ayat pertama yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah yaitu ayat terakhir pada surat Al-Ankabut, ayat ke-69 dari surat Al-Ankabut, tepatnya ayat yang terakhir, Allah menyatakan walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha la ma'al muhsinin. Dan mereka-mereka yang bersungguh-sungguh serius dalam berupaya meraih keridhaan kami, dalam berupaya meraih ridha Allah Subhanahu wa taala di dalam jalan agamanya, lanahdiyannahum subulana, pasti aku akan menunjukkan kepadanya jalan-jalan agama, jalan-jalan kami ini. Perhatikan dengan tegas Allah Subhanahu wa taala menjamin hidayah seseorang ketika dia serius, sungguh-sungguh di dalam berupaya melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dijelaskan oleh para mufassirin makna ayat ini, kata mereka, yukhbirullah subhanahu wa ta'ala anil mu'minin alladhina amilu bima alimu wa hamalu anfusahum ala ta'atillah. Allah mengabarkan tentang kaum mu'minin yang beramal dengan apa yang telah diketahuinya, beramal dengan apa yang dia telah miliki dari ilmunya. Dia memiliki tauhid, mengerti tentang ahkam tauhid, baik terkait dengan ibadah atau ubudiyah zahirah yang nampak, sujud, ruku, zabah, menyembelih, nazar dan yang lainnya. Dia berupaya beramal karena Allah, untuk Allah, murni untuknya. Bagi yang mengerti tentang sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, prinsip dan jalannya Rasul, telah mendengar perintah Nabi dan dia bersungguh-sungguh untuk beramal dengannya. Dia serius di dalam beramal dengannya. Dia tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala melarang suatu perkara untuk dilakukan. Begitu juga dia mengerti, telah belajar, membaca, mendengar bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang dari perbuatan tertentu. Maka dia segera berupaya dengan serius dan sungguh-sungguh. Ada kemauan yang serius, ada kemauan yang sungguh-sungguh. Dalam kondisi seperti ini, Allah jamin hidayah untuknya. Kadang muncul masa-masa sulit untuk kita menerapkan perintah Allah. Kadang muncul berbagai macam kesyubhat, kesamaran, kerancuan ketika hendak beramal. Tetapi karena kesungguhan, keseriusan, kemauannya yang tinggi untuk beramal, lanahdiyannahum subulana, pasti kami akan menunjukkan kepadanya jalan kami, jalan akidah, jalan tauhid, jalan sunnah, jalan ridhanya, jalan jannahnya. Ini janji daripada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau kita tahu ada orang-orang yang tersesat, orang-orang yang menjauh dari ketaatan kepada Allah, orang-orang yang kebetulan kehidupannya penuh dengan kemaksiatan, penuh dengan pelanggaran kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada sebuah indikasi bahwa dia kurang serius, kurang sungguh-sungguh di dalam beramal. Beramalnya setengah-setengah. Ala syafa jurufin har, berada di tepi jurang dia beramal. Wa minan nas may ya'budullaha ala harfin, dan di antara manusia ini ada yang beribadah kepada Allah, beribadah, tetapi peribadatannya itu berada di tepi jurang. Kalau dia di saat melakukan ibadah tiba-tiba kehidupannya tambah makmur, kesulitannya teratasi, kesempitannya menjadi terbuka, dia tenang dan tambah asyik beribadah. Namun sebaliknya, ketika ibadah yang dia lakukan, ketaatan yang dia lakukan kepada Allah, setiap perintah yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya dia lakukan, dan setiap larangan yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya dia tinggalkan, di saat itu dia mengalami rintangan, sedikit saja benturan dia mundur, sedikit saja halangan dia tidak mau beramal dengan itu. Tanggung. La ilaha ula wa la ilaha ula. Orang yang ibadahnya serba mengkhawatirkan posisinya dalam kondisi seperti ini, Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan hidayah kepadanya, tidak menjamin hidayah. Ini tentunya ayat pertama yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah, koreksi buat kita untuk mari kita melihat secara bersama-sama, apakah kita tergolong orang-orang yang bersungguh-sungguh di dalam melakukan tauhid, bersungguh-sungguh di dalam beriman, bersungguh-sungguh di dalam beribadah, di dalam menjalankan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, ataukah sebaliknya? Kalau kita ternyata sebaliknya, kita berada di tepi jurang, maka cepat-cepat kembali. Jangan kita pertaruhkan nasib kita di akhirat. Kalau ternyata kita alhamdulillah diberi kekokohan oleh Allah, ketika hendak beramal di situ ada rintangan, kita terus maju. Ketika hendak beramal di situ dia mengalami halangan, dia tidak mundur, jalan terus, berupaya. Di saat dia hendak beramal muncul rasa malas, dia terjang rasa malas itu, dia tundukkan. Ketika hendak beramal, beribadah atau menuntut ilmu, muncul perasaan riya, takabur, dia terjang perasaan itu, dia robohkan, dan seterusnya. Ketika hendak belajar, hendak ibadah, dia muncul pada dirinya perasaan minder, perasaan kurang semangat, perasaan merasa tidak mampu terus. Dia terjang itu semuanya, bersungguh-sungguh dia berupaya dan berupaya. Maka dalam kondisi ini Allah menyatakan, lanahdiyannahum subulana, pasti kami akan membimbing mereka, memberikan kepada mereka hidayah jalan kami. Maka kalau masing-masing kita ditanya sekarang, apakah Anda menginginkan hidayah dari Allah? Apakah antum menginginkan hidayah dari Allah untuk selamat dalam hal tauhid, selamat dalam akidah, selamat dalam manhaj, selamat dalam perkara ibadah, selamat dalam ketaatan dan berupaya meninggalkan pelanggaran? Pasti kita akan menjawab ya. Tetapi tidak cukup sampai di sana, semua itu membutuhkan dari kita bukti dalam bentuk upaya. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Allah akhiri ayat itu, ayat ke-69 surat Al-Ankabut, wa innallaha la ma'al muhsinin. Sesungguhnya Allah itu bersama dengan orang-orang yang muhsinin. Siapa itu muhsinin? Alladzina ya'budullah ala ihsanin. Wa mal ihsan? Al-muhsinin itu adalah orang-orang yang beribadah kepada Allah, beramal, melakukan perintahnya, menjauhi larangannya di atas sikap ihsan. Apa itu ihsan? An ta'budallah ka'annaka tarah, fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Tafsir dari Nabi. Ketika Nabi ditanya oleh Jibril, apa itu ihsan? Wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Jibril menjawab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ihsan itu adalah engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya. Kalau ternyata engkau tidak melihatnya, ketahuilah sesungguhnya dia Allah melihatmu. Alladhi yaraka hina taqum wa taqallubaka fis sajidin. Allah subhanahu wa ta'ala. Sikap ihsan, sikap ihsan inilah yang akan melahirkan kesungguhan, melahirkan mujahadah. Dan orang yang bermujahadah itu pertanda bahwa dia adalah muhsinin, bahwa dia beribadah kepada Allah dengan didasari ihsan. Ikhwani fid din, a'azzani Allah wa iyyakum. Inilah ayat kedua atau ayat pertama dari apa yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi dalam bab al-mujahadah ini. Sebelum kita melanjutkan pada ayat yang kedua yang beliau sebutkan, semakna dengan ayat ke-69 surat Al-Ankabut ini adalah ayat ke-200 surat Ali Imran. Tepatnya juga ayat terakhir, sama-sama ayat terakhir. Sama-sama ayat terakhir. Yaitu Allah menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kalian. Sabar di dalam menerima musibah, sabar di dalam melakukan ketaatan kepada Allah, sabar di dalam meninggalkan kemaksiatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sabiru isbiru, kata Allah, isbiru, sabarlah kalian. Wasabiru ay istamirru walazamu. Perintah dari Allah untuk kita terus melakukan mulazamatul khair, mulazamatul haq, kesinambungan, kontinu di dalam melakukan ibadah. Kemudian berikutnya, ini yang sangat terkait, warabitu. Rabitu, perintah untuk melakukan ar-ribat. Kalimat ar-ribat sering ditafsirkan atau sering digunakan untuk amalan atau perbuatan menjaga negeri muslimin, ya, menjaga perbatasan-perbatasan negeri muslim dengan negeri kafir. Itu dinamakan ar-ribat. Kalau disebut ar-ribat, penggunaannya sering pada menjaga perbatasan-perbatasan muslimin, negeri-negeri muslim dari ancaman negeri-negeri kafir. Itu ar-ribat. Tetapi ar-ribat dalam ayat ini sama dengan makna wajahadu, atau makna jahadu dalam ayat pertama yang kita bahas tadi, walladzina jahadu fina, dan orang-orang yang bersungguh-sungguh dalam meraih keridhaan kami. Jahadu fina sama dengan kalimat warabitu, yakni maknanya tidak hanya terbatas pada makna jihad dengan fisik, tetapi meliputi segala bentuk jihad, termasuk jihad fisik, termasuk jihad fisik. Ribat yang dimaksud dalam ayat ini sifatnya lebih umum, lebih luas dari sekedar ribat dalam pengertian menjaga perbatasan negeri muslim. Menjaga perbatasan negeri muslim salah satu bentuk jihad dan memiliki keutamaan yang luar biasa, bahwa kedua mata seorang al-murabit yang sedang menjaga di malam hari, menjaga negeri-negeri perbatasan negeri-negeri muslimin tidak tidur, akan diselamatkan dari azab kubur. Berbagai macam fadilah tentang jihad fisabilillah dan yang terkait dengannya. Namun kedua ayat ini tadi, pada ayat ke-69 surat Al-Ankabut, walladzina jahadu fina, tidak hanya terbatas pada pengertian jihad dengan fisik. Begitu juga pada ayat ke-200, ayat terakhir surat Ali Imran, pada kalimat warabitu, kesungguhan, keseriusan di dalam memerangi segala sesuatu yang merintangi kita untuk beramal. kesungguhan dan keseriusan di dalam menghadapi dan meruntuhkan segala rintangan, baik rintangan itu datangnya dari hawa nafsu kita ataupun rintangan itu datangnya dari syaitan, yang Allah nyatakan inna syaitana lakum adu, syaitan itu adalah musuh, kata Allah. Fattakhidhuhu aduan, maka posisikanlah syaitan itu sebagai musuh bagi kalian, termasuk juga ribat dan jihad menghadapi syaitan yang berupaya untuk menggelincirkan kita, berupaya untuk menjauhkan kita dari ibadah kepada Allah, menjauhkan kita dari tauhid, menjauhkan kita dari amanah, menjauhkan kita dari kejujuran, mendorong kita untuk berdusta, mendorong kita untuk bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mendorong kita untuk tidak serius di dalam melakukan ibadah kepada Allah. Maka perangi syaitan, itu bagian daripada jihad, itu bagian daripada ribat, menjaga diri kita untuk tidak diserang oleh musuh-musuhnya, baik musuh yang pertama yaitu hawa nafsu, ataupun musuh yang kedua yaitu syaitan, dan yang ketiga yaitu orang-orang kafir. Ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum. Kemudian Allah akhiri ayat pada surat Ali Imran itu dengan perkataan wattaqullaha la'allakum tuflihun, dan bertakwalah kalian agar kalian berhasil, agar kalian selamat. Nah, kemudian ayat ketiga atau ayat kedua yang disebutkan oleh al-Imam An-Nawawi rahimahullah pada bab ini, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Ayat ini adalah ayat ke-99 dari surat Al-Hijr, tepatnya juga ayat terakhir, terposisikan sebagai ayat terakhir juga. Ayat ini sebelumnya Allah menyatakan perintah ini kepada nabinya, ketika nabinya menghadapi musuh-musuh dakwah, orang-orang yang menyakitinya dengan lisan dan fisiknya, sempat Rasulullah bersedih, sempat Rasulullah merasa sempit dada. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan walaqad na'lamu annaka yadhiku sadruka bima yaqulun. Sungguh Allah telah tahu bahwasanya kamu wahai Muhammad merasa sempit dada dengan sebab perkataan-perkataan mereka itu. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada nabinya, fasabbih bihamdi rabbik wakum minas sajidin, bertasbihlah kamu wahai Muhammad. Diperintah Allah untuk bertasbih dalam upayanya melindungi dirinya dari manuver-manuver orang-orang kafir yang mengganggunya, manuver-manuver musuh dakwah beliau, perkataan-perkataan mereka yang menyakitkan hati, dihadapi dengan apa? Fasabbih bihamdi rabbik, bertasbihlah kamu dengan memuji Rabbmu, bertasbih supaya hati ini tenang. Wa kum minas sajidin, ditambah oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tidak cukup dengan lisan, wa kum minas sajidin, dan hendaklah kamu menjadi golongan orang-orang yang bersujud, bersujud kepada Allah. Ini menunjukkan kesungguhan, keseriusan di dalam beribadah. Kemudian Allah akhiri surat tersebut, surat Al-Hijr, dengan firman-Nya wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, dan sembahlah, beribadahlah kepada Rabbmu, hatta ya'tiyakal yaqin, sampai datang kepada kamu al-yaqin. Yang dimaksud dengan al-yaqin adalah al-maut. Yang dimaksud dengan al-yaqin adalah al-maut, yakni beribadahlah kamu wahai Muhammad kepada Rabbmu, terus lakukan, terus, jangan berhenti sampai datang kepadamu ajal. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang seperti itu tingkat ibadahnya, toh masih diperintah oleh Allah untuk terus secara berkesinambungan dan penuh kesungguhan dan keseriusan, baik dalam bentuk tasbih, bertasbih, makna tasbih tentunya meliputi pula secara tidak langsung makna-makna zikir yang lainnya, qiraatul Quran, istighfar, tahmid, takbir, perbanyak. Sehingga ketika kita pun mengalami rintangan di dalam melakukan mengamalkan ibadah ini, mengamalkan agama ini, mengamalkan perintah Allah, mengamalkan perintah Nabi, mengalami rintangan, kadang caci makian, kadang pandangan mata yang sinis, atau bahkan sampai tindakan fisik, maka hadapi itu semua dengan tasbih, dengan tahmid, memuji Allah. Subhanallah walhamdulillah, subhanallahil azim, subhanallahil azim, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Perbanyak dengan istighfar, perbanyak dengan takbir, tahlil, ucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Hadapi itu semua dengan zikir kepada Allah. Ketika hati kita sempit karena ketika kita hendak beramal, ketika kita hendak berdakwah, ternyata ada pihak-pihak yang menyakiti kita dengan lisan mereka, dengan politik mereka, dengan perbuatan fisik mereka, maka hadapi itu semua dengan zikrullah, hadapi itu semua dengan qiraatul Quran, hadapi itu semua dengan talabul ilmi, kemudian wakun minas sajidin, dan jadilah engkau wahai Muhammad bagian dari orang-orang yang bersujud. Banyak-banyak kita bersujud kepada Allah, qiyamul lail sebatas yang kita mampu, salatul duha ya sebatas yang kita mampu, sunnatul wudu yang apa yang bisa kita lakukan, perbanyak sujud kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, sunnah-sunnah ratibah qabliyah dan ba'diyah terus kita lakukan, itu semua akan meringankan beban kita sebagaimana Allah memerintahkan kepada nabinya ketika dada beliau sempat terasa sesak, sempit menghadapi musuh-musuh dakwah beliau. Ini bagian daripada bentuk mujahadah. Bukan berarti ketika dia mengalami rintangan, mengalami halangan di dalam beramal, di dalam berdakwah, kemudian dia mundur atau statis di tempat, tidak. Tapi dia berupaya untuk terus berupaya, berbuat. Ini maksud daripada bab al-mujahadah. Kemudian dalam ayat kedua ini, tepatnya ayat ke-99 surat Al-Hijr, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, beribadalah kepada Allah wahai Muhammad, sembahlah Tuhanmu itu dengan segala bentuk ibadah, zahiran wa batinan, baik yang zahir maupun yang batin, baik yang nampak ataupun yang tidak nampak, sampai datang kepadamu al-maut. Di sini dalil bahwasanya ibadah itu tidak boleh pernah berhenti sejenak pun sampai datang kepada kita ajal yang telah Allah tentukan. Tidak boleh pernah berhenti sejenak pun. Kalau di sini yang diperintah adalah Nabi oleh Allah untuk terus beribadah, tentunya kita sebagai umatnya yang jauh dari ibadah atau yang kurang ibadahnya, lebih-lebih perintah ini berlaku untuk kita semuanya. Yang perlu diingatkan terkait dengan ayat ini adalah sebagian pihak dari kalangan atau sebagian tarekat-tarekat tasawuf, tarekat-tarekat sufi yang meyakini ya, suatu akidah yang batilah, suatu akidah yang sesat dan menyesatkan, Kenapa? Sebabnya sebelum saya sebutkan akidah itu adalah ketika mereka menafsirkan Al-Quran hanya sebatas pada kemampuan berbahasa Arab saja. Karena sudah belajar bahasa Arab, seolah-olah dia posisinya seperti Nabi menafsirkan Al-Quran. Padahal bahasa Arab itu hanya salah satu perangkat, bukan satu-satunya perangkat. Salah satu perangkat untuk memahami Al-Quran dan As-Sunnah, bukan satu-satunya. Dari sinilah kemudian mereka menafsirkan ayat ini, beribadalah kamu sampai datang kepadamu al-yaqin, yakni ma'rifah, pengetahuan yang sempurna tentang Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah sampai pada tingkatan ma'rifah ini tadi, maka pada kondisi seperti itu gugurlah, jatuhlah perintah ibadah kepadanya. Sehingga kita mendengar adanya pihak-pihak yang telah diposisikan sebagai wali, kata orang-orang awam, yang dengan terang-terangan meninggalkan ibadah, dengan terang-terangan melakukan kemaksiatan dengan alasan bahwa dia telah sampai pada tingkatan tertentu. Katanya orang awam di sini namanya khilaf. Iya. Entah bahasa Jawanya apa. Hah? Apa? Khilaf itu suatu tahapan di mana seseorang melakukan berbagai macam bentuk kemungkaran sebenarnya, tetapi orang mengilainya ini sudah wali gitu lah. Sudah itu tadi. Nah, apa bahasa Jawanya? Nah, kata orang negeri saya itu helap. Oh, jelas-jelas majnun, ya, jelas-jelas gila. Nah, dinyatakan helap, maksudnya dia sudah sampai pada tahapan kewalian yang setara dengan tahapan al-yaqin. Nah, yang dengannya gugurlah perintah ibadah yang tercantum dalam ayat ini. Wa'bud rabbak, beribadalah kamu wahai Muhammad. Sampai kapan beribadah? Hatta ya'tiyakal yaqin, sampai datang kepadamu al-yaqin. Maksudnya adalah tingkatan yang diletakkan oleh kaum sufi, ya, ma'rifah, ya, yang dengannya seseorang telah gugur dari kewajiban beribadah. Ini makrifat yang dimaksud adalah tahapan yang ketiga. Apa yang pertama? Hah? Syariat, hakikat, makrifat. Ya. Jadi syariat, hakikat, makrifat. Kalau syariat ya kayak kita nih lah, syariat sholat, masjid. Sholatnya di masjid kampung. Nah, kalau sudah tingkatan ma'rifah, sholatnya ke Masjidil Haram. Nah, iya. Nah, mana Pak Ustadz? Kok nggak kelihatan di Jumatan? Oh, Pak Ustadz, sholatnya di Mekah. Nah, kapan berangkatnya? Tadi sebelum Jumatan. Nah, terus sore sudah ada di rumah. Allahu Akbar. Ini adalah suatu penipuan terhadap umat, pembodohan sekaligus terhadap umat. Di antara dalil-dalil yang mereka gunakan adalah ayat kedua yang disebutkan oleh Imam Nawawi ini. Ikhwani fid din azzani Allah wa iyyakum. Dari dua ayat tersebut kita mengetahui posisi al-mujahadah. Di satu sisi al-mujahadah merupakan jaminan bagi seorang hamba untuk mendapatkan hidayah Allah. Hidayah Allah dalam perkara akidah, hidayah Allah dalam perkara muamalah, hidayah Allah dalam perkara akhlak, hidayah Allah dalam perkara tauhid dan seluruh urusan agama ini. Yang kedua, bahwa mujahadah itu adalah sesuatu yang diperintahkan dan ditekankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat terakhir surat Al-Hijr termasuk yang sebelumnya, fasabbih bihamdi rabbik wa kum minas sajidin wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Ayat yang ketiga adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Muzammil. Allah menyatakan wadhkur isma rabbika watabattal ilaihi tabtila. Dan sebutlah nama Rabbmu wahai Muhammad. Watabattal ilaihi tabtila, dan hendaknya kamu beribadah kepada Allah dengan ibadah yang sesungguhnya, yang serius, yang benar-benar. Bentuk pendalilannya adalah adanya masdar pada akhir ayat ini, atau yang diistilahkan dengan maf'ul mutlak. Watabattal ilaihi tabtila. Watabattal, yani perintah, dan beribadahlah kepada Allah, tabtila, dengan sesungguhnya ibadah yang serius. Mau salat yang serius, wudu dengan benar, wudu dengan baik. Yakini ketika wudu itu Rasul menyatakan bahwa ketika seorang hamba mencuci kedua tangannya, berguguranlah dosa-dosa yang dilakukan oleh kedua tangannya. Ketika dia mencuci mukanya, berguguranlah dosa-dosa yang dilakukan oleh kedua matanya hingga tetesan terakhir. Resapi itu semua dengan serius. Datanglah ke masjid untuk menghadiri sholat berjamaah dengan sungguh-sungguh, jangan asal-asalan. Begitu juga ketika kita masuk takbiratul ihram, seriuslah kita di dalam beribadah. Berupaya dengan sungguh-sungguh untuk kita ikhlas, berupaya untuk sungguh-sungguh kita bisa khusyuk, berupaya untuk sungguh-sungguh kita berada, bisa melakukan sholat di atas sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini makna ayat wadhkur isma rabbika wa tabattal ilaihi tabtila. Diperintah kita untuk mengingat nama Allah, menyebut nama Allah, dan bersungguh-sungguh di dalam beribadah. Sama dengan ayat terakhir surat Al-Hijr. Fasabbih bihamdi rabbik. Perintah untuk bertasbih, wa kun minas sajidin setelah itu. Nah, pada ayat ini juga sama. Wadhkur isma rabbik, dan sebutlah nama Rabbmu dengan zikir. Kemudian watabattal. Kalimat tabattal itu sama dengan makna wa'bud. Nah, sama, perintah untuk beribadah dengan serius. Nah. Masih tersisa beberapa ayat. Kita akan melanjutkannya insyaallah pada pertemuan yang akan datang insyaallah. Jika ada yang perlu ditanyakan, ada waktu maksimal 5 menit. Tafadhalna. Kalau tidak ada, kita cukupkan kajian kita ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan apa yang kita pelajari ini ilmu yang bermanfaat, yang membawa kita untuk beramal dengan ilmu tersebut. Kita berlindung kepada Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat, ilmu yang sebatas wawasan, ilmu yang sebatas teori yang tidak diamalkan. Kita berlindung kepada Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat ini. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan tayyiban katsiran mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم Sebagaimana biasanya kita akan menjawab beberapa pertanyaan sebatas yang mampu untuk kita menjawabnya. Di antara pertanyaan yang sempat tercatat, adalah apakah Al-Yahudi dan An-Nasara yang ada di masa sekarang ini masih tergolong sebagai Ahlul Kitab? Keputusan ini atau jawaban ini sangat menentukan kepada sebuah hukum, bahkan beberapa hukum syariat yang lainnya, seperti bolehkah kita memakan sesembelihan yang disembelih oleh mereka, atau lebih konkretnya beberapa bentuk barang yang di impor dari luar yang berupa sesembelihan seperti daging ayam atau sapi yang pada asal zatnya adalah halal, apakah boleh kita memakannya? Begitu juga hukum yang lainnya yang terkait dengan Ahlul Kitab yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran.

Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an terkait dengan sesembelihan mereka di dalam surat Al-Maidah, wa ta'amul ladzina utul kitab hilul lakum, ta'amul ladzina utul kitab, dijelaskan oleh mufassirin yakni sesembelihan orang-orang ahlul kitab itu halal bagi kalian wahai kaum mukminin. Sementara sesembelihan kaum musyrik dari kalangan musyrikin Quraisy ataupun Hindu, Buddha dan orang-orang animisme, orang-orang animis yang tidak beragama, makanan mereka haram untuk dimakan atau sesembelihan, ya, sesembelihan mereka haram untuk dimakan oleh kaum muslimin. Sementara ahlul kitab al-Yahud, begitu juga Nasara, halal. Maka jawabannya adalah mereka kaum Yahudi dan Nasara yang ada di masa ini, selama mereka masih menyatakan dirinya sebagai Nasrani atau menyatakan dirinya sebagai Yahudi berpegang dengan agama Nasara dan agama Yahud, mendatangi gereja-gereja mereka, merayakan hari raya Yahudi ataupun Nasara, maka mereka adalah Yahudi dan Nasara ahlul kitab. Kalau ada yang bertanya, misalkan, bukankah agama Yahudi yang mereka ada sekarang ini agama yang sudah diselewengkan? Taurat yang ada pada mereka, begitu pula Injil yang ada pada mereka adalah Taurat dan Injil yang telah diselewengkan dari yang sebenarnya. Jawabannya ya, Yahudi dan Nasara yang ada di masa Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Yahudi dan Nasara yang berpegang dengan agama Yahud atau Nasrania yang telah diselewengkan, berpegang kepada Taurat dan Injil yang telah mereka selewengkan. Bahkan Yahudi dan Nasara yang ada pada masa itu adalah Yahudi dan Nasara yang telah Allah vonis sebagai kufar.

Surat Al-Ma'idah, Allah menyatakan di surat yang sama, laqad kafara alladhina qalu inna Allah wal masih ibn Maryam. Sungguh telah kafir orang-orang yang menyatakan bahwa Allah itu adalah Isa ibn Maryam. Pada waktu itu, di ayat yang sama Allah menyatakan, wa ta'amul ladhina utul kitab halal lakum, dan sesembelian orang-orang ahlul kitab halal bagi kalian. Di surat yang sama pula Allah menyatakan tentang kaum Nasara, laqad kafara alladhina qalu inna Allah thalithu thalatha. Laqad kafar, sungguh telah kafir. Vonis kafir ini tidak mencegah atau menjadikan berubahnya hukum. Jadi Yahudi dan Nasara yang berpegang kepada Al-Qur'an, kepada Taurat dan Injil yang telah diselewengkan, itu adalah Yahudi dan Nasara yang ada di masa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lam yakunil ladzina kafaru min ahli alkitab. Ahlul kitab yang ada pada waktu kafaru. Tetapi Allah Subhanahu wa taala tetap memberlakukan hukum tersebut, yaitu makanan atau sesembelian mereka halal untuk dimakan oleh kaum muslimin. Naam. Sehingga dengan ini, kalau kita atau disuguhkan kepada kita makanan berupa sesembelihan daging ayam ataupun yang semisalnya dari hewan-hewan yang dihalalkan oleh Allah, maka kita diperbolehkan untuk menyantapnya atau memakannya. Lalu bagaimana Ustaz, ada berita bahwa ayam-ayam potong yang diimpor dari luar, dari Perancis atau dari yang lainnya, Brazil, adalah jenis hewan yang disembelih dengan cara yang tidak syar'i. Nah, dengan cara yang tidak syar'i, yaitu disembelih melalui strum, ya. Jadi hewan-hewan itu di strum, ya, sehingga mereka mati dalam keadaan tidak ada inharud dam, tidak ada darah yang mengalir dari tubuhnya. Nah, hal ini butuh untuk mendapatkan kepastian. Selalu yang sering kita ulang adalah bahwa kita jangan mudah terbawa oleh isu-isu yang beredar di masyarakat yang konsekuensinya akan merubah hukum syar'i. Jangan mudah terbawa oleh isu-isu yang beredar atau berita-berita yang beredar di masyarakat, ya, untuk kemudian konsekuensinya adalah merubah sebuah hukum syar'i, baik kasus yang sekarang sedang kita bicarakan ataupun yang lainnya. Ahlus sunnah adalah seorang yang harus ilmiah di dalam menerima berita dan menyampaikannya. Nah, untuk memastikan hal itu butuh pihak-pihak yang bisa dipertanggungjawabkan. Karena sempat terjadi dialog ketika saya masih belajar di Syekh Mukbil rahimahullah, kurang lebih pada tahun 98 mungkin dialog ini terjadi, atau awal 99. Ada isu yang menyatakan bahwa ayam-ayam yang diimpor dari luar itu semuanya dilakukan penyembelihan dengan sistem itu tadi, penyetruman, sehingga darah itu tidak keluar. Dengan alasan katanya, dengan tidak keluarnya darah itu, daging lebih terasa gurih. Waliyadzubillah. Kemudian ada salah satu kawan yang dia dari Amerika asalnya, yang kebetulan pernah bekerja di tempat seperti itu. Dia bilang tidak benar bahwa semua pabrik penyembelihan atau ya perusahaan penyembelihan hewan-hewan ini melakukan dengan sistem itu. Nah, tidak benar. Nah, dia nafikan itu. Ini saudara kita ahli sunnah yang masuk Islam, kemudian dia belajar, mengerti hukum.

Kemudian dia sebutkan ciri-cirinya bahwa seekor ayam yang disembelih tanpa dikeluarkan darahnya dengan sistem setrum atau yang semisalnya, itu ciri-cirinya daging masih berwarna merah. Nah, kemerah-merahan, tidak putih bersih. Nah, saya juga tidak tanya atau tidak mendapatkan rincian merahnya itu seperti apa. Nah, ya, yang dimaksud. Ala kulli hal, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah di dalam fatwanya ketika ditanya tentang hal ini, beliau menyatakan bahwa tetap kita pada prinsip hukum asal. Hukum asal makanan seorang muslim atau ahlul kitab adalah halal. Ini hukum asal. Kalau kita disuguhkan makanan ya, dari muslim atau ahlul kitab, enggak perlu kita bertanya ini disembelih dengan cara apa. Sesembelihan seorang muslim dan seorang ahlul kitab pada dasarnya diterima. Ini hukum asal. Sehingga enggak boleh kita ketika disuguhi oleh seorang muslim atau ahlul kitab bertanya, ini waktu disembelih bilang bismillah apa tidak? Ya. Ini cara disembelihnya gimana? Sikap seperti ini adalah sikap ekstrim, sikap takalluf, memaksakan diri yang dilarang di dalam syariat Islam. Nah, begitu juga tentang berbagai daging, jenis daging yang datang dari luar, beredar di masyarakat atau di pasar-pasar muslimin. Pada hukum dasarnya atau hukum asalnya adalah halal. Tidak boleh berpindah, berubah dari hukum asal ini kepada hukum baru, dari halal menjadi haram, kecuali dengan sesuatu yang sifatnya yakin. Informasinya, nilainya itu yakin. Bukan sesuatu yang masih katanya, saya dengar begini, oh ini saya baca di sebuah majalah kok. Majalah tersebut jenis pihak yang bisa dipertanggungjawabkan secara syar'i. Toh banyak sekarang informasi-informasi beredar untuk kepentingan bisnis, untuk kepentingan politik, beredar bahwa jenis makanan A, B, C, D, E mengandung ini dan itu ya. Dan telah dikeluarkan pernyataan resmi dari misalkan badan tertentu atau instansi tertentu. Ternyata ujung-ujungnya bohong. Badan tersebut atau lembaga tersebut mengeluarkan pernyataan berlepas diri dari yang telah beredar di masyarakat. Kadang-kadang kepentingan bisnis, persaingan antar perusahaan, atau kadang-kadang kepentingan politik. Kita umat Islam jangan menjadi umat yang mudah untuk digiring ke sana kemari. Nah, sehingga dengan dasar ini kita mendapatkan faedah bahwa pada dasarnya atau hukum asal, sesuatu tidaklah boleh berubah kepada hukum baru kecuali dengan sesuatu yang mengandung nilai yakin, tidak ada sedikit keraguan padanya. Karena kalau hal ini dibiarkan ya, dibiarkan, maka akan terjadi kegoncangan di masyarakat ya, instabilitas ya, tidak adanya kehidupan yang aman, tenang, tentram di masyarakat. Serba ragu, mau ini ragu, mau itu ragu. Nah, kalau ini sampai dibiarkan beredar, nah, Anda secara pribadi boleh. Misalkan Anda memiliki sebuah informasi yang di satu sisi bisa dipertanggungjawabkan menurut Anda, ya, tetapi secara umum sulit untuk dipertanggungjawabkan. Anda secara pribadi menyatakan saya masih ragu, saya enggak mau makan ini ya sudah. Jangan menyebarkan hal ini kepada orang lain. Jangan mempengaruhi orang lain ya. Jangan sampai menyebarkan sesuatu yang nilainya belum sampai pada tingkat yakin. Barakallahu fikum. Begitu juga terkait dengan masalah yang sering juga ditanyakan, masalah imunisasi. Ya, beberapa jenis vaksin ini dan itu katanya dicampur oleh dengan lemak babi ya. Nah, pihak-pihak yang
beredar hal ini di masyarakat kita. Bagi yang tidak ingin imunisasi misalkan, ya sudah antum sendiri. Jangan mempengaruhi orang lain. Ketika antum mulai mempengaruhi orang lain, di sini ada hukum baru yang harus segera ditindak. Ya. Barakallahu fikum. Karena hari ini adalah himbauan waliul amr, betul kan? Ya, Dr. Farhan. Imunisasi himbauan waliul amr. Betul ya? Nah, Dr. Sutiadi. Nah, betul Pak Suti. Bahwa imunisasi itu himbauan pemerintah. Betul ya, bahwa itu adalah himbauan pemerintah. Nah, pada dasarnya kita wajib taat kepada waliul amr, kepada pemerintah. Nah, tersebar isu bahwa ini dan itu, ini dan itu. Nah, Anda pikir kita jangan mudah terbawa oleh isu-isu itu tadi. Kita ahlus sunnah tetap pada prinsip. Nah, di sini ada penanggung jawab yang bertanggung jawab di hadapan Allah. Mereka para penanggung jawab itu tadi. Nah, barakallahu fikum.

Kemudian di antara pertanyaan juga jual beli yang pembayarannya di proses melalui atau dibayar dengan cek. Sekarang beredar di masyarakat jual beli dibayar dengan cek atau apa? Satunya giro. Bigi, iya. Yeah. Nah. Kalau jual beli itu saya bagi jual beli di sini adalah jual beli jenis-jenis barang yang di luar 6 jenis barang yang termasuk riba al-fadl. Riba fadl itu ada 6 jenis dalam hadis Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu. Al-dhahabu bil-dhahab, wal-fiddatu bil-fiddah, wal-tamr bil-tamr, wal-sya'ir bil-sya'ir. Naam. Kemudian barakallahu fikum, wal-milh bil-milh. Kemudian naam. 6 jenis barang ini tadi digolongkan adalah jenis barang riba al-fadl. Ada persyaratan tersendiri. Kalau di luar jenis ini, barang-barang tersebut, maka hampir-hampir sepakat para ulama di masa ini boleh dibayar dengan cek. Ya, boleh dibayar dengan cek. Tetapi kalau jenisnya dari salah satu dari 6 jenis barang ini, misalkan emas, ya, atau perak, atau kurma, atau albur juga ya, albur, gandum. Nah, maka terjadi pembahasan apakah cek itu tergolong asal sudah dikategorikan al-qabd, yakni secarik kertas yang diterima itu telah berfungsi sebagai kepemilikan mutlak. Ya. Ketika saya membeli sesuatu dari akh ini, kemudian saya beri cek. Apakah secarik kertas ini menjadi kepemilikan mutlak saudara kita ini sehingga dia bisa dinyatakan bahwa nilai uang yang tertulis di sini, yang ada di bank itu adalah milik dia, ataukah masih dinyatakan belum? Kalau jawabannya yang pertama, maka boleh membeli barang-barang dari salah satu dari 6 jenis tadi dengan cek. Kalau jawabannya belum, maka tidak boleh. Karena 6 jenis itu dipersyaratkan harus kontan. Ya, membeli emas tidak boleh dengan hutang. Tidak boleh tertunda salah satu barangnya. Sudut bagaimana sudah pernah kita jelaskan ya, kalau kita mau beli emas ya, kemudian emas kita terima sekarang, uangnya nanti sore, itu nggak boleh ya, harus sekarang juga. Iya, saya ada uang. Kebetulan si pembeli juga jujur, bukan penipu, orang yang dikenal jujur, walaupun jujur ya, walaupun janjinya nggak pernah meleset. Nah, yang janjinya nggak pernah meleset itu Allah subhanahu wa ta'ala, innallaha la yukhliful mi'ad. Kalau manusia pasti ada melesetnya walaupun semenit dua menit. Nah, barakallahu fikum. Tetap wajib untuk diserahkan secara langsung kontan yadan biyadin. Lah, cek ini tadi kalau sudah faham ini ya, bahwa jual beli emas dan yang semisalnya itu harus kontan. Ya. Pertanyaannya adalah apakah cek ini sudah mewakili kepemilikan ataukah tidak? Lajnah Daimah Syekh bin Baz rahimahullah, Syekh bin Utsaimin dan yang lainnya menyatakan bahwa cek telah mewakili al-qabd. Al-qabd itu kepemilikan mutlak. Jadi kalau kertas, cari kertas ini sudah diserahkan, tertulis di situ nominal ya, tertentu, maka bisa dicairkan uang tersebut. Kalau nilai kertas ini atau secarik kertas ini hilang, bisa segera diamankan. Bisa segera diamankan. Atau apalagi yang tertulis sekarang di cek itu, di samping nominal juga nama, bahwa cek ini hanya bisa dicairkan oleh orang bernama Fulan. Maka kepemilikannya itu mutlak.
sifatnya. Begitu juga dengan giru. Ada perbedaan sedikit antara dua jenis ini. Yang jelas para ulama membolehkan pembayaran dengan penggunaan cek. Nah, tapi alhamdulillah yang ada di sini jarang kan bermuamalah dengan cek ya. Nah, insyaallah jarang. Nah,

Bagaimana hukum seorang yang meninggal dunia, kemudian dalam proses pengurusan jenazahnya tidak dilakukan secara bimbingan sunnah terhadap jenazah tersebut, di mana orang yang meninggal tadi belum sempat berwasiat agar kelak ketika dia meninggal dunia harus diselenggarakan proses pengurusan jenazahnya dalam bimbingan syariat atau sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah orang yang mati tersebut berdosa? Jawabannya tidak berdosa. Nah, jawabannya tidak berdosa. Barakallahu fikum. Nah, namun bagi seorang Muslim yang dia yakin bahwa keluarga dia atau orang kampungnya akan mengurusi jenazah dia mulai dari pemandiannya sampai penguburannya di luar bimbingan sunnah, dia yakin lingkungannya seperti itu, maka disunahkan untuk berwasiat. Ya, kita ini juga sekarang berwasiat. Ya. Barakallahu fikum. Apalagi yang tahu bahwa keluarganya akan terbawa oleh arus kebiasaan masyarakat sekitar. Wasiat bahwa saya kalau meninggal dunia, saya wasiatkan kepada seluruh keluarga saya untuk memproses jenazah saya ini tadi di bawah bimbingan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya tidak rela, ya itu tadi isbat, sekarang nafi. Saya tidak rela, tidak ridho kalau pengurusan jenazah saya dicampur aduk dengan sesuatu yang bukan bagian daripada sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah.

0: Pertanyaan, apa hukum mengakhirkan atau menunda salam ketika sholat, ketika dia menjadi makmum dengan jeda waktu yang cukup lama? Nah, imam sudah mengucapkan assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, ya. Tetapi dia melanjutkan, ya, terus membaca dengan jeda waktu. Nah, apa hukumnya? Pada dasarnya atau hukum asalnya adalah hadis Rasulullah SAW, innama ju'ilal imamu liyutamma bih, idha kabbara fakabbiru, wa idha raka'a farka'u, wa idha sajada fasjudu. Nah, al-hadith. Ini hukum asal, bahwa mutaba'atul imam wajibah, mengikuti imam dengan segera, baik waktu maupun bentuk gerakannya adalah wajib. Kalau ruku harus ruku, cepat. Idza raka'a farka'u, idza kabbara fakabbiru. Hadis ini mengandung sebuah makna adanya tidak adanya perbedaan waktu yang jauh antara imam dengan makmum. Kecuali sesuatu yang sifatnya wajib atau apalagi rukun yang belum sempat dia selesaikan, ya, maka boleh menunda sebatas itu. Terkait dengan salam, misalkan imam mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi, kita belum membaca doa al-isti'adza min al-umurul arba'ah, ya, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Ya, ini hukumnya wajib dibaca sebelum salam. Kalau dia belum membaca ini, baca silakan. Berarti jeda waktu sebatas membaca doa yang hukumnya wajib ini boleh. Tapi lebih, saya ingin lebih banyak, Rabbana hablana min azwajina, Rabbana ghfir lana dzunubana, ditambah, maka yang seperti ini tidak boleh. Kenapa? Karena doa itu hukumnya sunnah atau mustahab, sementara mutaba'atul imam hukumnya apa? Wajib. Jadi diupayakan untuk mengikuti imam. Barakallahu fikum. Ada pertanyaan ini, Ustaz, apa itu Al-Haddadiyah? Nah, panjang ini jawabannya. Al-Haddadiyah adalah sebuah nisbah. Kalimat ini dinisbahkan kepada Mahmud Al-Haddad, seorang yang bernama Mahmud Al-Haddad. Dia seorang yang muda belia, di mana dia dikenal orang yang rajin beribadah, semangat tinggi untuk belajar, ya. Itu pada awalnya. Namun kemudian sangat disayangkan beberapa sifat baik ini tidak disertai dengan adanya sifat kehati-hatian, sikap tenang, sikap untuk menghargai ulama, untuk mengembalikan berbagai perkara atau urusan umat ini kepada ulamanya, ya. Sehingga dengan itu akhirnya dia cenderung atau sering jatuh kepada sikap mendahului para ulama dalam banyak hal. Nah, sikap mendahului para ulama dalam banyak hal, terkhusus di dalam memvonis orang-orang yang jatuh pada kesalahan dalam beberapa urusan agama dengan vonis bid'ah atau vonis mubtadi', tanpa melalui kriteria-kriteria ilmiah yang memang harus dia tempuh, tanpa melalui bimbingan para ulama. Itu Al-Haddadiyah secara global. Sampai akhirnya dia memvonis semua orang atau semua pihak yang jatuh kepada kesalahan tertentu terkait dengan akidah, ya, sebagai mubtadi. Seperti contohnya memvonis al-imam atau memvonis al-hafidh Ibnu Hajar al-Asqalani, penulis Bulughul Maram, sebagai mubtadi. Karena di dalam Fathul Bari, karya beliau, terdapat beberapa poin beliau membenarkan akidah Asy'ariyah, dinyatakan sebagai Asy'ari. Begitu juga Al-Hafidh An-Nawawi rahimahullah, dinyatakan sebagai Asy'ari mubtadi, berfatwa bahwa Fathul Bari dan Syarah Sahih Muslim harus dibakar karena di dalamnya terdapat berbagai penyimpangan akidah. Nah, tanpa mendengarkan nasihat dan bimbingan para ulama, Syekh Abdul Aziz bin Baz, Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, para ulama tadi menyatakan, lah, tidak bisa difonis sebagai ahlul bid'ah. Para ulama tadi, Al-Hafidh Al-Baihaqi, Al-Hafidh Ibnu Hajar, Al-Asqalani, Al-Hafidh Al-Nawawi, tidak bisa difonis sebagai ahlul bid'ah. Beberapa kesalahan yang terjadi itu tidak kemudian mengizinkan kita untuk memvonis mereka-mereka sebagai ahlul bid'ah. Karena kaidah asal mereka, para ulama ini tadi yang tersebutkan namanya, dan ada yang lainnya yang belum tersebutkan. Nah, kaidah asal mereka di dalam berprinsip adalah sesuai dengan bimbingan manhaj ahli sunnah. Hanya saja mereka jatuh pada kesalahan dalam beberapa hal. Nah, sampai-sampai Syekh Abdul Aziz bin Baz menegaskan, bagi yang ingin membakar Fathul Bari, ya silahkan, asal dia bisa menulis karya yang semisal itu sebagai penggantinya. Nah, barakallahu fikum. Ini Al-Haddadiyah. Akhirnya karena para ulama tadi tidak menyetujui sikap mereka, maka vonis mubtadi berlanjut. Nah, Syekh Abdul Aziz bin Baz mubtadi, Syekh Ibnu Utsaimin mubtadi, Syekh Muqbil mubtadi, Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad mubtadi. Nah, akhirnya semua mubtadi, enggak tersisa. Nah, sikap keras melampaui batas yang diizinkan oleh syariat di dalam menyikapi orang-orang yang menyimpang, barakallahu fikum, itu adalah Al-Haddadiyah. Nah, namun juga bukan berarti kita memvonis dengan vonis seorang ini haddadi, karena dia memvonis atau menyatakan satu tokoh tertentu sebagai ahlul bid'ah atau sebagai hizbi, jika memang telah memenuhi persyaratan-persyaratan ilmiah. Nah, jangan sampai jatuh kepada kesalahan kaum haddadi, dan jangan pula sebaliknya. Nah, fahim tum ya ikhwan? Ini satu hal yang sangat penting bagi kita semua. Dan semua itu tentunya bisa kita tempuh, ya, dengan tentunya talabul ilm, menuntut ilmu syar'i, kemudian mengembalikan urusan-urusan umat ini kepada ulama'nya. Nah, barakallahu fikum. La haula wa la quwata illa billah. Apakah Wali Songo termasuk ahli sunnah? Dan dari mana asal mereka dan siapa guru-gurunya? Wallahu alam. Ana enggak tahu. Nah, untuk menghukumi mereka sebagai ahli sunnah ataukah bukan, kan butuh ilmu, kan? Nah, misalkan ada karya-karya yang ditinggalkan oleh mereka. Ya, karya-karya yang ditinggalkan, diwariskan oleh mereka untuk dinilai. Nah, barakallahu fikum. Al-muhim, di Bali sekarang ada wali pitu. Betul. Ada yang dari Bali? Iya, betul, ada. Nah, sudah dikunjungi, ziarah-ziarah ke Bali sekarang. Nah, saingan misalnya dengan yang, nah, wali pitu. Nah, ceritanya adalah seorang perempuan ya yang mimpi mimpi ditunjukkan kuburan-kuburan dicari kemudian dibongkar dipugar terus subhanallah mimpi kuburan-kuburan itu tadi kemudian dipugar kemudian disosialisasikan atau dipromosikan. Nah, ya ini subhanallah Islam tidak seperti ini. Nah, masing-masing membanggakan ya. Ini Wali Songo itu Wali Pitu. Dulu ada wali apa? Pernah ada dulu wali berapa? Waddan wa thwa'an wa yaghutha wa ya'uqa wa nasra. Wali berapa? 5. Nah, ditambah yang lainnya. Nah, pokok banyak lah. Nah, orang-orang soleh yang diibadahi sepeninggal mereka. Wallahu ta'ala alam. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala melindungi kita semuanya dan keluarga kita. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. Pada pekan yang lalu kita telah memasuki bab ke-11 yaitu tentang al-mujahadah dan kita telah membahas beberapa ayat yang disebutkan oleh penulis. Kemudian pada siang hari ini masih tersisa beberapa ayat Al-Quran, kurang lebih 3. Untuk kemudian setelah itu penulis menyebutkan beberapa hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wa Ala Alihi Wasallam. Al-Mujahadah sebagaimana sudah dijelaskan adalah sikap kesungguhan dan kemauan yang tinggi untuk melakukan ibadah. Ayat yang berikutnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Barang siapa yang beramal walaupun sebesar biji kata orang sini sebesar biji sawi, khairan yarah, dari kebaikan-kebaikan pasti dia akan melihatnya. Maksudnya adalah pasti dia akan mendapatkan balasannya, ganjarannya, ganjaran apa yang dia lakukan. Dalam ayat lain Allah menyatakan, innallaha la yudhi'u 'amala 'amilin minkum. Sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan menyia-nyiakan sebuah amalan pun yang dilakukan oleh salah seorang di antara kalian. Kadang-kadang kita memang mendengar, ketika mendengar ayat-ayat seperti ini, seolah-olah hal yang biasa saja. Ayat-ayat seperti ini berlalu begitu saja. Apa yang menyebabkan? Yang menyebabkan kita seolah-olah tidak tersentuh dengan ayat-ayat seperti ini,
1: tidak bangkit kemauan kita. Sebab yang terbesar adalah tentunya keterbatasan ilmu. Keterbatasan ilmu kita. Sehingga dengan ilmu yang sangat sedikit itu, kita tidak memahami apa sebenarnya maksud dari perkataan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak mengenal apa itu jannah karena ilmu kita terbatas tentang jannah. Kita tidak mengenal sifat-sifat Allah secara sempurna karena memang ilmu kita terbatas tentang itu. Sehingga ayat-ayat yang begitu mulia yang berisi himbauan, ajakan, perintah pada sebagiannya kurang menyentuh. Beda kalau sekarang misalkan sekarang saya mengumumkan bahwa orang yang hadir di masjid pada acara LKIBA orang pertama ya akan mendapatkan hadiah sepeda motor Supra X. Yang hadir pertama atau 5 orang pertama mendapatkan Supra X. Kira-kira bagaimana? Mungkin sekarang yang tadi agak ngantuk sekarang bangun kan? Walaupun sekedar pengumuman enggak serius gitu loh. Yang tadi ngantuk aja sekarang oh Supra X. Padahal tentunya nilainya ya sebatas nilai dia di dunia. Dia akan selesai dan habis. Dia akan sirna dan bahkan menyibukkan kita. Berbeda tentunya dengan kondisi generasi as-salafus saleh, generasi terbaik umat. Ketika disebutkan sebuah ayat yang berisi ajakan, yang berisi himbauan, jangankan perintah, ajakan dan himbauan saja, itu sudah cukup membangkitkan semangat mereka untuk beramal. Sudah cukup untuk membangkitkan semangat mereka untuk bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita mulai menyadari kan ya, betapa generasi itu memang generasi yang mulia. Dan betapa kita memang harus tahu diri bahwa kita ini memang lemah. Buktinya kita jalani. Kalau sekarang ada yang menjanjikan kepada kita, siapa yang siap menjadi sales sebuah barang tertentu dengan keuntungan per hari mendapatkan keuntungan bersihnya 100.000 rupiah. Dia bekerja mulai jam 7 pagi hingga jam 4 sore. Kira-kira berlomba enggak kita untuk mendaftar? Kita akan mencari kesempatan. Syarat-syarat apa yang harus saya penuhi? Kalau di situ ada persaingan pendaftaran, dia akan berupaya untuk berebut. Cuma nilai 100.000 sehari, dia bersusah payah mulai jam 7 pagi hingga jam 4 sore. Sementara ketika Allah Subhanahu wa taala menawarkan berbagai macam tawaran, Allah Rabbul Alamin yang memiliki alam semesta ini menghimbau dengan berbagai macam himbauan kepada kita semuanya. Yang seperti itu kurang membangkitkan semangat, kurang membangkitkan sikap mujahadah kita, kemauan yang tinggi, kesungguhan kita dalam beribadah. Santai aja. Dari sini kita akan bisa mengukur sejauh mana sih batas iman kita ini. Kita bisa menyadari sejauh mana sih keikhlasan kita itu. Kita lihat setelah kita mendengarkan berbagai macam ayat dan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, kita sekarang ingin mengoreksi kembali bersama-sama. Kita koreksi bersama-sama. Sudahkah yang seperti itu memberikan perubahan-perubahan pada diri kita atau belum? Sudahkah tingkat ibadah kita bertambah ketika kita mendengar ayat-ayat dan hadis-hadis yang menghimbau kita untuk banyak beribadah kepada Allah? Sudahkah zikir kita bertambah kuantitasnya Setelah kita mendengar bab-bab di dalam pembahasan Al-Quran dan Sunnah yang menghimbau kita untuk banyak berzikir kepada Allah, atau belum? Sudahkah perasaan takut kita kepada Allah semakin bertambah ketika kita mendapatkan ilmu dari Al-Quran dan dari Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? Ketika kita diingatkan untuk ikhlas, sudahkah kita ikhlas? Ketika kita diberi peringatan oleh Allah untuk tidak berbangga diri, tidak takabur, sudahkah kita beramal ataukah belum? Atau ayat, hadis, nasihat, semuanya itu hanya sebatas penambahan wawasan. Nah, yang kita tumpuk di dalam catatan-catatan kita. Maka sekali lagi kita banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari ini menjadi ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat, ilmu yang membawa pelakunya atau pemiliknya kepada amal, ilmu yang menyeret, mengajak pelakunya atau pemiliknya untuk terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pada ayat surat Az-Zalzalah ayat yang ketujuh, Allah menyatakan fama ya'mal mithqala dzarrah, artinya barang siapa yang beramal dengan sekecil apapun amalan itu, maka dia akan mendapatkan ganjarannya sekecil apapun. Dalam ayat ini ada himbauan kepada kita untuk tidak menganggap remeh sebuah amalan, tidak menganggap enteng, menganggap kecil sebuah amalan. Berapa banyak orang yang punya amalan besar, berbagai macam bentuk amalan sudah dia lakukan, ternyata semua itu nilainya kecil di sisi Allah. Tetapi sebaliknya, sekian banyak amalan yang ternyata di hadapan atau dalam pandangan manusia itu adalah kecil, remeh, tidak ada nilainya, ternyata oleh Allah diposisikan sebagai amalan yang besar. Yang seperti ini tentunya akan mengingatkan kita untuk selalu punya sikap mengoreksi diri kita, melakukan muhasabah, mengajak diri kita untuk tidak berbangga ketika kita mampu beramal, tidak ujub ketika kita mampu bertakarruf kepada Allah, tetapi itu bersyukur, berterima kasih dia kepada Allah. Dan sebaliknya, tidak kemudian dengan itu dia menganggap remeh amalan orang lain, menganggap kecil perbuatan orang lain, karena dia belum tahu. Jangan-jangan saudara kita yang amalannya cuma seperti itu, ternyata di sisi Allah besar nilainya. Maka dari itu, masing-masing berbuat, masing-masing beramal, masing-masing bertaqarrub kepada Allah untuk meraih apa yang telah Allah janjikan, dengan niat ikhlas kepada Allah, dengan niat mengharap ridha Allah. Di antara sifat kaum mukminin itu adalah yang Allah sebutkan, innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Orang-orang saleh yang Allah sebutkan dalam ayat ini ketika menceritakan tentang anbiya, para nabi, mereka adalah orang-orang yang yusari'una fil khairat, bersegera, berlomba, bergegas di dalam kebaikan, tidak ditunda-tunda. Kemudian wayad'unana, ai doa masalah wa doa ibadah, dan mereka berdoa beribadah kepadaku, raghaban wa rahaba, dalam keadaan dia penuh dengan raghba, penuh dengan kemauan yang tinggi untuk mendapatkan ridha Allah. Beramal dalam keadaan amalannya itu dihiasi oleh semangat raghba, semangat untuk mendapatkan ridha Allah, mendapatkan jannah Allah, wa rahaba, dan amalan dia dihiasi dengan perasaan takut, khawatir jangan-jangan amalannya ditolak oleh Allah, jangan-jangan sholatnya ditolak oleh Allah, jangan-jangan ilmunya ditolak oleh Allah, jangan-jangan hafalan dia, hafzul Qur'annya ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, atau justru menjadi sebab diazabnya dia oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Takut, itu ciri-ciri salihin. Wa yad'unana raghaban wa rahaba. Bukan kemudian setelah beramal dia merasa sudah berhasil. Setelah beramal kemudian dia merasa telah selamat dari azab Allah. Setelah beramal dia merasa bahwa dirinya adalah orang yang paling bertakwa. Lah, tetapi terus dengan sifat itu tadi. Nah, sifat ar-raghbah war-rahbah. Semangat dan kesungguhan untuk beramal ini harus terus dipupuk, harus terus ditingkatkan dengan cara tentunya kita banyak-banyak mengingat akhirat. Kita banyak-banyak mengingat yaumil akhir. Banyak-banyak mengingat kehidupan yang akan kita hadapi setelah kehidupan yang fana ini. Di situ kita akan bangkit semangat. Semangat untuk beramal. Tidak merasa cukup dengan apa yang kita lakukan. Baik secara zahir ataupun secara batin. Tidak merasa cukup, tetapi terus dia berbuat, terus dia berbuat. Andaikan dengan perkara dunia itu tadi. Kalau dia dijanjikan untuk menyelesai suatu barang sehari 100 ribu, berarti sebulan kalau dia setiap hari 3 juta rupiah. Kemudian di waktu yang sama dia ditawari untuk menyelesai barang lain yang bisa dia lakukan di waktu yang sama. Barang ini dan barang itu sekaligus dia bisa lakukan. Yang kedua menjanjikan juga dengan nilai 100 ribu. Dia akan lakukan itu. Karena mengejar yang ini dan mengejar yang itu. Ingin mendapatkan keuntungan dari sini dan mendapatkan keuntungan dari situ. Semangat yang tinggi penuh dengan raghbah dalam urusan duniawi. Tetapi sudahkah kita dalam urusan dunia, urusan akhirah, urusan jannah, sudah berbuat seperti itu ataukah belum? Sudahkah semangat kita seperti itu ataukah belum? Maka jawabannya ada pada masing-masing kita. Masing-masing kita menuduhkan tangannya, telunjuknya kepada dirinya. Jangan kita melihat orang lain. Jangan kita melirik ke kanan ataupun ke kiri. Jangan. Di antara pintu-pintu masuk syaitan itu adalah ketika mendengarkan nasihat, ketika mendengarkan ayat dan hadis yang berisi teguran-teguran. Sudah alhamdulillah dia mau hadir di majelis yang disebut di sana nasihat dari Al-Quran dan dari Sunnah. Sudah alhamdulillah. Tetapi syaitan tidak pernah berhenti. Dia berupaya untuk menggagalkan, menghalangi nasihat tersebut masuk ke hatinya, masuk ke kalbunya. Dengan cara dia melihat kepada orang lain. Melihat ke kanan, melirik ke kiri, menuding ke sana, menuding ke sini. Lah, tetapi masing-masing melihat. Masing-masing melihat dirinya. Sudah enggak? Kalau belum, cepat-cepat. Kalau sudah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini prinsip yang mesti dilakukan oleh setiap mukmin. Kemudian ayat berikutnya, Al-Imam An-Nawawi menyebutkan ayat ke-20 dari surat Al-Muzammil. Allah menyatakan wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu 'indallah huwa khairan wa'a'zama ajra. Apa yang kalian persembahkan untuk diri kalian, maksudnya apa yang kalian lakukan dari amalan-amalan kebaikan, tajiduhu indallah, pasti kalian mendapatkannya di sisi Allah. Asal katanya adalah tajidunahu indallah. Tajidunahu indallah. Tetapi karena konteks pembicaraan ini ya adalah mengandung makna persyaratan dan balasan dari Allah jika persyaratan itu dipenuhi, maka dihapuskanlah nun pada kalimat tajidunahu menjadi tajiduhu, sehingga maknanya berubah dari sekedar berita biasa menjadi sebuah berita yang mengandung nilai kepastian. Maknanya adalah apa yang kalian lakukan dari berbagai macam kebaikan itu pasti kalian mendapatkan atau akan mendapatkan pahalanya, ganjarannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah. Wa a'zama ajra. Dan ternyata justru balasannya jauh lebih besar. Nah. Memang enaknya mungkin kalau kita nyatakan barang siapa yang banyak beribadah kepada Allah, insya Allah di akhirat diberi oleh Allah mobil Innova. Okay. kira-kira lebih bersemangat mungkin ya. Kenapa? Karena kita sudah menyaksikan benda itu dan melihat asyiknya orang naik mobil Innova. Tetapi ketika Allah menyebutkan berbagai kenikmatan yang sudah Allah katakan melalui Rasulnya, mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar, kenikmatan yang Allah siapkan di jannah itu tidak pernah terlihat oleh mata. Bayangkan sekarang manusia karena tingkat imajinasinya sangat tinggi ingin mendapatkan kenikmatan yang besar. Kita menyaksikan di layar komputer itu ya, di layar sana ada sebuah air terjun, ya, air terjun guys. Supaya lebih menarik digabungkan, di setting gitu ya, digabungkan air terjun itu dengan laut, seolah-olah ada lautan yang berujung dengan air terjun. Pernah nggak melihat? Hah? Imajinasinya tinggi, dibuat. Padahal itu khayal. Yang khayal pun sudah pernah kita lihat kan? Yang khayal saja itu sudah pernah kita lihat dengan mata kita. Antum lihat di berbagai macam gambar di komputer, di internet ataupun yang lainnya itu, yang khayal saja sudah pernah kita lihat keindahannya itu dibuat-buat. Lah ini di jannah, mala ainun ra'at, Allah siapkan kenikmatan yang tidak pernah terlihat oleh mata, wala udhunun sami'at, dan belum pernah terdengar oleh telinga kita beritanya atau suaranya. Kalau tadi yang belum pernah melihat itu air terjun atau lautan yang besar berujung dengan air terjun, belum pernah melihat, sudah mendengar beritanya kan dari Ana tadi? Iya kan? Sudah mendengar ini. Nah, di jannah belum pernah didengar ini. Kemudian Allah pertegas, wala khatara ala qalbi bashar, bahkan tidak pernah terlintas dalam hati manusia. Membayangkan aja antum duduk supaya lebih zen, mengkhayalnya itu sediakan air jus atau jus buah yang enak ya, dengan pisang goreng, sambil mengkhayal kenikmatan yang paling full sudah ya di benak kita. Kenikmatan apa? Khayal sudah. Nah, sampai kita akhirnya ngomong sendiri itu. Nah, yang ada di jannah, yang ada di jannah yang Allah siapkan itu tidak pernah terlintas di dalam kalbu manusia, terbetik di benak manusia. Kira-kira kurang menarik apa? Ya. Masih kurang. Nah. Apa lebih enak seperti itu tadi? Nah, barang siapa yang beramal soleh di jannah akan menaiki pesawat Boeing 757 ya, keliling. Nah, naik, wah naik Boeing. Naik. Kecuali yang trauma dengan peristiwa Adam Air, dia nggak tertarik. Nah. Ya. Ikhwani fi din, azani Allah wa iyyakum. Memang manusia itu musta'jilun. Allah sebutkan di dalam Al-Quran, wa khuliqal insan min ajal. Manusia itu terburu, menginginkan kenikmatan yang ada di depan matanya, yang bisa dinikmati waktu itu. Walaupun apa risikonya, walaupun dia harus mengorbankan dirinya dan harga dirinya. Ini manusia musta'jilun. Nah, terburu-buru manusia. Allah janjikan kedudukan dan kehormatan yang tinggi di akhirat, dia mencari kedudukan dan kehormatan di dunia di hadapan manusia. Allah janjikan yang jauh lebih mulia, tidak mengorbankan harga diri, tidak mengorbankan persaudaraan, tidak mengorbankan berbagai perkara yang Allah tidak suka padanya untuk kita mengorbankannya. Maka pada ayat ke-20 surat Al-Muzammil ini mengingatkan kita kepada semangat beramal, kemauan yang tinggi untuk berbuat, mengalahkan hawa nafsu kita, mengalahkan ambisi-ambisi pribadi kita. Hawa nafsu kita pinginnya santai-santai, yang senang-senang di dunia, yang tidak memberatkan fisik kita. Ini hawa nafsu kita. Sehingga ya memang harus dihadapi. Hawa nafsu itu harus ditundukkan. Jangan sampai kita yang ditunggangi oleh hawa nafsu, kita dijadikan hambanya. Jangan sampai kita memposisikan hawa nafsu sebagai tuan kita, yang kita menuruti, merealisasikan segala kemauannya. Harus kita cegah. Hawa nafsu kita menginginkan, wah kita harus punya rumah, supaya kalau saya meninggal, coba, anak-anak saya punya rumah. Mulai sudah. Karena ambisi punya rumah, dia harus beli tanah. Untuk beli tanah supaya bisa nyicil, dia harus bekerja. Yang konsekuensinya itu, dia mengurangi ibadah. Bahkan konsekuensinya dia tidak peduli mana yang halal, mana yang haram, mana yang bayyin, mana yang syubhat. Jiwa mengatakan, atau hawa nafsu kita, fisik kita harus sehat. Untuk sehat, maka kita harus berolahraga yang cukup. Nah, walaupun dia harus mengorbankan ibadah, walaupun dia harus mengorbankan dan mengalahkan taqarrubnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, berbeda dengan generasi awal dari umat ini. Mereka benar-benar mengorbankan segala hidupnya untuk Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kemauan yang tinggi untuk beribadah. Kemudian ayat terakhir dalam bab Al-Mujahadah ini, Al-Imam An-Nawawi menyebutkan ayat ke-273 surat Al-Baqarah, di mana Allah menyatakan, "Wa ma tunfiqu min khairin fa innallaha bihi alim." Dan tidaklah yang kalian infakkan dari berbagai macam kebaikan, ketahuilah sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Maksudnya, Allah mengetahui ataukah hanyakah sekedar pengetahuan? Jawabannya, Allah itu Maha mengetahui. Segala sesuatu Allah mengetahui. Segala yang dikerjakan oleh hambanya tahu. Yang khair ataupun yang syar, yang baik ataupun yang tidak baik, Allah mengetahuinya. Lalu apa fungsinya ayat ini? Wa ma tunfiqu min khairin fa innallaha bi alim. Allah menyebutkan bahwa Allah mengetahui apa yang kalian infakkan itu. Memang benar Allah mengetahui. Maksudnya adalah al-ilmu alladhi yastalzim al-jaza. Ilmu yang akan memunculkan, melahirkan adanya ganjaran, balasan bagi yang melakukannya. Bukan sekedar ilmu saja. Nah, karena Allah bikulli syai'in alim, Allah itu atas segala sesuatu mengetahui. Sehingga yang dimaksud dengan ilmu di dalam ayat ini, wa ma tunfiqu min khairin fa innallaha bi alim. Dan tidaklah apa yang kalian infakkan itu kecuali Allah mengetahuinya. Maksudnya adalah Allah mengetahui dan pasti Allah membalasnya. Allah simpan itu semua, Allah catat. Tidak akan pernah Allah sia-siakan. Sekian ayat ini semuanya berisi himbauan kepada kita. Himbauan kepada seluruh kaum mukminin untuk banyak-banyak beramal, bersungguh-sungguh, serius di dalam beramal. Sekarang kita mencoba untuk yukhatibu nafsah, masing-masing berdialog dengan dirinya. Ya. Berdialog dengan dirinya. Maksudnya apa? Dia melihat, setelah saya mendengar ini, hari ini apa yang akan saya lakukan? Apa ibadah apa yang akan saya persembahkan untuk Allah? Taqarrub apa yang akan saya lakukan untuk Allah Subhanahu wa taala agar saya mendapatkan janji-janji itu? Apakah saya nanti zuhur akan sholat dengan penuh ikhlas dan khusyuk? Apakah ketika dikumandangkan azan, saya tidak akan berbicara tapi saya akan menjawab azan itu dengan penuh kekhusyuan? Kemudian saya akan bersolawat kepada Rasul agar saya mendapatkan 10 kali balasan dari Allah atas solawat yang kita ucapkan. Kemudian kita berdoa antara azan dan iqamah saya akan memohon kepada Allah untuk diberi taufik, diberi bimbingan oleh Allah agar saya bisa beribadah dengan sebenar-benar ibadah zahir dan batin. Ataukah sebaliknya, ketika kita mendengarkan yang seperti ini, kita masih ingat janji-janji dengan kawan, janji pesanan ini, pesanan itu. Nah, besok mau kerja apa, besok pesanan apa. Ataukah ini yang ada di benak kita? Kalau yang seperti ini yang berada di benak kita, memang benar-benar kita dalam keadaan yang sangat mengerikan. Kondisi kita seperti yang

0: Ada kata Allah, hamba-hamba Allah yang beribadah, bukan enggak beribadah lo ya. Lain lagi orang yang sudah sama sekali tidak beribadah. Beribadah, tapi ibadahnya itu berada di tepi, ya. Jadi kalau ada yang pas yang nyenggol dia, entah manusia yang menyenggol atau sebuah musibah atau sebuah ambisi atau sebuah target duniawi, jatuh dia. Ada kata Allah manusia-manusia yang seperti ini. Jangan-jangan kita kondisinya seperti ini. Sedikit kita kena rintangan, sedikit kita kena hambatan, terhalangi ambisi kita, target duniawi kita oleh ibadah yang kita lakukan, kita terpelanting jatuh. Allah menyatakan, jangan kamu lakukan yang seperti ini. Tidak boleh yang seperti ini. Rasulullah menyatakan, yang syubhat tinggalkan. Sudah jelas. Tapi dia cenderung mengikuti hawa nafsunya. Ittakhadha ilahahu hawa. Dia telah menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya. Sebagai pihak yang dipanuti. Direalisasikan kemauannya. Kita mencoba mengintrospeksi. Nanti siang saya apa yang akan saya lakukan? Saya pulang ke rumah, kira-kira ada hak-hak keluarga yang belum saya penuhi. Sebaliknya para istri juga merenung. Kemarin ada hak suami saya yang belum saya penuhi. Hari ini juga saya melakukan hal ini. Yang semestinya saya tidak pantas sebagai seorang istri melakukan hal ini. Nanti siang saya akan melakukan apa? Sore apa yang akan saya persembahkan untuk suami saya sebagai kewajiban yang Allah wajibkan dan Rasulullah wajibkan kepada diri saya? Dia mengintrospeksi. Dia mengingat-ingat, hari ini apa yang saya amalkan? Dari yang sudah saya amalkan, yang sudah saya lakukan, sholatkah, zikirkah, talabul ilmika, da'wahkah, dan yang lainnya, sudahkah saya ikhlas atau belum? Sudahkah saya karena Allah melakukannya atau karena terpaksa atau karena sekedar kebiasaan rutinitas? Semuanya dikoreksi, semuanya ditinjau ulang yang lalu untuk bekal beramal di hari esok. Terus kalau kehidupan kita seperti ini, baik introspeksi oleh masing-masing ataupun introspeksi dilakukan secara ta'awun, saling tolong-menolong, saling mengingatkan, saling memberi nasihat. Ya fulan, kenapa enggak ke masjid? Wahai fulan, ayo kita murojaah bersama-sama pelajaran yang sudah kita pelajari. Hari ini kita mempelajari apa? Pekan lalu kita belajar apa? Apa yang sudah kita amalkan dari yang sudah kita pelajari? Ketika pada awal kitab Riyadhus Shalihin kita membahas tentang ikhlas, mana yang sudah kita amalkan? Kemudian sebelumnya, dalam kitab Riyadhus Shalihin kita belajar juga tentang al-mubadarah, tentang tafakkur. Mana yang sudah kita amalkan, mana yang belum? Koreksi lagi. Kita duduk merenung, memikirkan untuk persiapan ke depan. Jangan-jangan sampai kita didahului oleh ajal. Jangan. Nah, ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum. Ini kajian kita pada siang hari ini. Kita akan memasuki pembahasan tentang hadis pada kajian yang akan datang insyaallah. Kita memasuki waktu zuhur. Mudah-mudahan apa yang kita kaji ini bermanfaat dan menjadi ilmu yang membawa kita kepada ketakwaan. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها

0: أستقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Pada malam hari ini insyaallah kita akan manfaatkan waktu yang ada untuk tanya jawab. Sebelumnya saya ingin menyampaikan sebuah athar dari ucapan seorang imam besar yaitu Al-Imam Fudail Ibn Iyad rahimahullahu ta'ala. Al-Imam Fudail Ibn Iyad, salah satu guru dari Al-Imam Sufyan Ibn Uyainah rahimahullah, menyatakan, وَإِذَا رَأَيْتُ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ السُّنَّةِ فَكَأَنِّي رَأَيْتُ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. Kalau aku melihat seorang dari kalangan ahli sunnah, seolah-olah aku melihat seorang dari kalangan sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dijelaskan tentang makna kalimat ini, hal itu disebabkan bahwa seorang ahli sunnah itu selalu berupaya dalam tindak tanduknya, dalam akidahnya, manhajnya, kehidupannya, muamalahnya, untuk meniru jejak sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingga seorang ahli sunnah itu selalu mengkaji dan mempelajari athar hadis yang mengkhabarkan kepada dirinya tentang bagaimana dahulu sahabat, akhlaknya, budi pekertinya, akidahnya, manhajnya, sistem muamalahnya. Sampai-sampai seorang Imam Fudail Ibn Iyad mengucapkan pernyataannya itu tadi. Semoga kita digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ahli sunnah yang selalu meniti jejak generasi terbaik dari umat ini untuk kemudian Allah bersamakan kita dengan mereka di akhirat nanti. Untuk selanjutnya kita akan gunakan kesempatan ini untuk diskusi dan tanya jawab. Maka saya berikan kesempatan kepada seluruh hadirin. Tafadhaluna.
1: Ini menyangkut sholat Jum'ah. Apabila khatib sudah naik mimbar, kemudian dia membacakan sesuatu yang di sana juga mengandung nama, disebutkan nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah jamaah juga boleh mengucapkan sallallahu alaihi wasallam? Atau ketika para sahabat disebutkan juga nama-namanya, apakah juga boleh mengucapkan radhiyallahu anhum? Karena ada sebuah hadis, apabila kamu mengucapkan itu aja sudah tidak mendapatkan Jumatnya.
0: Nah,
1: yang berkaitan dengan itu juga, bagaimana akhlak seorang yang sudah datang ke Jumat sejak datang sampai Jumatan berakhir?
0: Nah, seorang yang menghadiri majlis taklim atau terkhusus dalam hal ini pembahasannya adalah khutbatul Jumat, tentunya di situ terdapat berbagai adab yang harus dia lalui, harus dia jalani. Terkait dengan sikap kita ketika mendengar khatib menyebutkan nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di saat khutbah, maka tetap disunnahkan kepada kita untuk membalasnya dengan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, sebagian ulama menyatakan walaupun dalam satu majlis itu, dalam satu khutbah tersebut hanya sekali, walaupun hanya sekali, tetapi tetap dia harus membalas, mengiringi penyebutan nama Rasulullah itu yang dia dengar dengan as-salah ala nabi, bersolawat kepada an-nabi alaihi salatu wassalam, dengan mengucapkan Allahumma salli alaihi, Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi, dan yang semana dengan ini. Namun tentunya jangan sampai kita menyaringkan suara sehingga di masjid itu terdengar suara gemuruh dengan salawat kepada Rasul, karena ada kewajiban lain yaitu kita mendengarkan khutbah. Nah, apakah tidak termasuk dalam larangan hadis man qala li sahibihi ansit faqad lagha, barang siapa yang mengucapkan, barang siapa yang mengatakan kepada saudaranya diamlah kamu, maka sungguh telah sia-sia dia. Tentunya tidak masuk ke dalam hal ini, karena hadis itu melarang kita untuk berdialog dalam bentuk ucapan seperti tadi, melarang yang di sebelahnya atau di depannya atau di belakangnya, melarang dia untuk berbicara atau menyuruh dia untuk diam. Ini yang dilarang. Namun ucapan salawat itu adalah sebuah doa, ya, sebuah doa seperti kalau kita mengucapkan ketika Al-Khatib menyebutkan kebesaran Allah, memerintahkan kita untuk bertobat kepada Allah, kemudian kita ingat dosa kita, enggak ada masalah dan boleh kita mengucapkan astaghfirullah. Nah, mengucapkan astaghfirullah ketika kita ingat dosa kita. Begitu juga salawat, terkhusus salawat kepada Nabi, ada perintah. Ada perintah dalam hadis yang sering kita bahas, seorang diperintah untuk bersolawat kepada Rasul ketika disebut nama beliau, maka tetap diperbolehkan mengucapkan solawat. Sementara kalimat radhiyallahu anhu ketika disebut nama sahabat tidak disyariatkan. Setiap kita mendengar nama sahabat kemudian kita mengucapkan radhiyallahu anhu, tidak. Tetapi solawat secara khusus tetap berlaku walaupun di saat mendengarkan khutbah, dengan persyaratan tidak mengganggu kanan kirinya dengan mengangkat suara sehingga terdengar suara gemuruh di masjid. Kemudian terkait dengan adab ketika mendengarkan khatib berkhutbah, tentunya di samping hadis tadi yang sudah kita dengarkan itu salah satu adab di dalam sholat Jumat, tentunya kita diperintahkan untuk mendengarkan dengan baik. Kita mendengarkan sebuah khutbah yang di sana disebutkan ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya. Terkhusus khutbah Jumat karena memiliki nilai ibadah secara khusus dibandingkan majlis taklim seperti ini. Maka sebaiknya seorang itu duduk dengan penuh adab, ya, duduk dengan bentuk yang enak dipandang oleh orang sekitar, ya. Tidak dengan mensembujungkan kaki, ya, atau yang semakna dengan ini, tetapi menunjukkan keseriusan, ya, menunjukkan bahwa dia benar-benar merenungi materi khutbah tersebut. Nah, barakallahu fikum. Nah, apalagi tadi disebutkan membaca koran atau membaca buletin, tentunya nggak pantas. Nah, apalagi koran, nggak boleh dibawa ke masjid karena koran tentunya sebagaimana sering kita sebutkan mengandung banyak kemungkaran. Bagaimana kita masukkan itu ke dalam masjid? Nah, mengandung banyak kemungkaran. Nah, barakallahu fikum. Fadhil. Nah, apa hukumnya membeli barang lelangan di galian? Nah, pertanyaan berikutnya, atau ada yang terkait dengan tadi? Enggak ada. Kita pindah pada pertanyaan kedua. Hukum membeli barang lelangan di pegaden. Nah, kita semua tahu insya Allah bahwa pegadaian yang ada di negeri kita ini adalah mayoritas bentuk transaksinya, kalau bukan semuanya adalah bentuk transaksi yang menyelisih syariat, mengandung riba, mengandung kezaliman. Gaden itu sendiri dalam Islam diperbolehkan, tentunya dengan persyaratan-persyaratannya. Nah, yang saya tahu tentang pegadaian itu, bahwa seorang ketika ingin meminjam uang, dia meletakkan sebuah benda atau barang sebagai jaminan, di mana uang yang bisa dia pinjam tentunya nilainya di bawah nilai barang yang diberikan, begitu. Nah, misalkan dia punya sepeda motor nilainya 10 juta, enggak mungkin dia pinjam uang 10 juta. Betul begitu? Apa bisa pinjam 10 juta kalau nilai barangnya 10 juta? Nah, mungkin enggak bisa ya. Enggak bisa, itu yang saya tahu. Maka akan ditaksir misalnya 8 juta atau 7 juta setengah atau yang semakna dengan ini. Nah, kemudian ketika jatuh tempo misalkan 2 bulan sudah jatuh tempo, dia belum membayar, maka barang itu akan dilelangkan. Barang tersebut akan dilelangkan. Dia pinjam 7 juta setengah, nilai sepeda motornya 10 juta. Kira-kira kembali 2 juta setengah? Susuk? Kembaliannya ada gak? Hah? Mungkin yang pernah pengalaman atau pernah mendengar. Hah? Gak bisa kembali ya? Gak bisa kembali. Nah, Ustadz Fauzi? Gak ada ya? Nah, jadi gak kembali uangnya ya, 2 juta setengah. Ala kulli hal, cara atau sistem rahan, sistem gaden yang benar secara syar'i, kalau pinjam uang 7 juta setengah, kemudian nilai barang jaminannya 10 juta, silahkan dijual nanti. Pemilik uang berhak untuk menjual ketika jatuh tempo, berhak, ya, berhak. Namun tidak berhak dia mengambil uang itu kecuali senilai dengan yang dia pinjamkan, 7 juta setengah. Jadi dijual misalkan laku 9 juta setengah, 2 jutanya dikembalikan kepada yang meminjam. Nah, kalau tidak dikembalikan walaupun cuma 500 ribu itu riba dan hukumnya haram dalam syariat ini. Maka sekarang pertanyaannya, apa hukum membeli barang-barang lelangan? Jawabannya adalah tidak boleh membeli barang lelangan di pegaden. Pegadaian, karena itu termasuk ta'awun alal ismi wal udwan, termasuk akil amwalin nas bil batil, memakan harta orang lain dengan cara yang batil karena mengandung kezaliman, karena mengandung kezaliman. Maka tidak boleh beli barang di tempat pelelangan seperti itu. Nah, mungkin ada yang lainnya. Fadhal. Naam, Al-Akh Fuad, fadhal. Iya. Lelang kantor bentuknya? Ya, nah, perusahaan gitu. Inventaris perusahaan setelah tutup tahun atau tutup anu mau dijual gitu. Iya. Iya. Nah, boleh yang seperti itu. Nah, kira-kira mengandung unsur najas atau tidak? Najas itu ada utusan dari perusahaan itu yang seolah-olah sebagai pembeli, sok nawar. Enggak ada ya? Terbuka. Ah ya, labas, insya Allah. Nah, hah? Harus lewat orang dalam. Ini iya. Nah, fadhal Afwad mungkin menambahkan keterangannya.
2: Sunnah yang dia
0: Coba, fadal, fadal ya. Siapa yang menaruh jaminan? Peserta, ya. Semuanya utuh. Fungsinya jaminan apa? Kalau
2: jaminan tapi pada pelaksanaan lelang itu dia pasif.
0: Iya.
2: Pasif. Uang tidak dinaikkan.
0: Pasif, dia tidak menawar, tidak apa gitu.
2: Itu hanya sekedar sebagai nikah
0: untuk ikut.
2: Supaya ikut
0: lelang. Kalau seandainya informasinya sebatas tadi, sebatas seperti yang disebutkan, tidak ada hal lain, maka itu boleh secara syar'i. Nah. Cuma di situ ada problem, itu lelang di majelis terbuka begini. Nah, ini problem di sini. Nah. Problemnya sekarang misalkan Ana melakukan transaksi, Ana pemilik perusahaan melakukan transaksi dengan Al-Akh Abdul Aziz. Iya. Belum selesai kan ini tawar menawar. Ana menyatakan harganya 10 juta. Ditawar 8 juta. Belum selesai kan ini? Ana menyatakan enggak bisa. Ana tetap 10 juta. Nanti antum masuk, Ana 8,5. Begitu. Enggak boleh. Enggak boleh kalau begitu. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan wala yabi ahadukum ala bai'i akhi, janganlah kalian melakukan transaksi di atas proses transaksi yang sedang terjadi dengan saudara Anda. Sekarang Anda sedang proses kan? Iya, sekarang Anda sedang proses. Ya. Ya, Pak ya. Iya. Nah, iya. Nah, Ana kan sedang proses dengan Abdul Aziz ya. Hah? Nah ya, misalkan sekarang ini nawar 8 juta. Begitu kan? Ana belum puas 8 juta sebagai pemilik mobil. Betul kan? Belum selesai ini transaksi masih. Belum batal. Nah, ada kemungkinan masih mau naik lagi dia. Ditawarkan, dilemparkan ke majelis. Siapa yang mau naik? 10 juta? Ada yang bilang 8,5. Satu lagi berani menawar berapa? 8,5.
1: Heeh.
0: Oh gitu. Jadi Anda naikkan 11 juta gitu. Coba nanti perlu duduk sambil minum gahwa dulu nah. Biar lebih lengkap nah. Karena ini agak rumit nah. Ya, jadi ada sebuah hadis yang lafadznya nahar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam awwala tabi' na'am al hadis wala yabi ahadukum ala bai'im, janganlah sebahagian kalian melakukan transaksi di atas transaksi temannya yang sedang berjalan. Coba antum renung ini ya. Nanti kita cari di kesempatan lain waktunya insyaallah. Faham buat hadis ini? Nah, antum orang lapangan, antum terapkan. Ayo kalau. Tapi mungkin lainnya. Tapi fadal Al-Akh Fajar kemudian Mijafar Sadiq. Nah. Ikan.
3: Ah?
0: Sudah ada kontra dengan dia.
3: Apa itu boleh? Masa boleh?
0: Kontranya gimana? Enggak boleh dijual gitu bentuknya? Tidak. Bahwa semua hasil adalah untuk nah ya, yang memberi biaya itu mempersyaratkan semua yang didapatkan oleh nelayan ini harus diserahkan. Setornya enggak boleh. Kif. Nah, jelas kalau ini wadih, enggak ada iskal. Enggak ada problem. Cuma yang pelelangan nanti perlu diskusi lebih panjang lagi. Nah, fadhal. Iya. Tidak semena-mena jatuh tempo kemudian dijual. Nah, kalau belum menyerah lanjut dengan bunga lebih naik lagi, tambah lagi bunganya. Ada yang bilang iya katanya. Jadi kalau dia belum menyerah, gimana? Nyerah enggak atau ditambah temponya? Ya tambah sebulan lagi. Nah. Iya, berarti bunganya nambah terus nyambung. Ya sudah, enggak boleh, jelas sudah. Nah. Hah? Hah? Ala kulli hal, gaden dengan yang ada sistemnya sekarang tidak boleh. Gaden yang ada sekarang berjalan ini adalah riba. Ya, gaden yang berjalan. Nah, mengatasi masalah dengan masalah lebih besar lagi. Nah. Nah, barakallahu fikum. Jadi kalau lelang yang pertama tadi, pertanyaan pertama, jadi para peserta meletakkan angkanya di dalam amplop. Mobil misalkan seharga 10 juta, iya, atau ditawarkan, silakan siapa yang berani. Saya nulis 10 juta. Nanti sebelah sini menulis 11 juta, yang sana menulis 12 juta. Sama-sama enggak tahu gitu. Begitu ya. Kemudian diserahkan kepada panitia. Nah, kalau seandainya dia gagal, dia menyerahkan uang jaminan enggak sebelumnya? Hah? Kalau tertutup enggak ada uang jaminan. Iya.
4: Yeah.
0: ini problem. Iya. Ini betul informasi terakhir ini. Allah musta'an. Yaitu masalah seperti ini, masalah yang terkait dengan realita di masa kita butuh informasi yang lengkap. Karena tidak berani menjawab kalau informasinya belum lengkap. Karena satu informasi itu bisa merubah semua hukum yang telah lalu. Maka dari itu mungkin penting saya bisa dibantu untuk mendapatkan informasi yang jauh lebih lengkap lagi. Antum fadlu, apa yang pernah antum tahu? Nah, Allahumma musta'an.
3: Berapa tahun yang lalu?
0: Iya. Iya, alhamdulillah. Barakallahu fiik. Naam. Iya. Tafadhal Ustaz Fauzi sama. Bagaimana mengatasi ini? Nah. Hayyakumullah. Naam. Iya. Naam. Iya. Naam. Yang jelas bahwa yang diperintahkan dalam hadis tarasu taqarabu itu adalah merapatkan kaki dan bahu. Bukan hanya kaki saja. Sehingga bagaimana bahu seorang bisa merapat dengan sebelahnya? Yaitu dengan cara dia tidak merenggangkan atau membenggangkan kakinya melebihi luas atau lebar bahu dia. Kalau lebar bahu dia seperti ini, maka dia sebatas ini melebarkan kakinya. Kalau semua masing-masing berupaya merentangkan kakinya seluas bahunya, insya Allah akan bersentuhan. Bersentuhan tanpa memaksakan diri sampai terlalu rapat. Ya, ini ifrat, itu tafrit. Ifrat itu berlebihan di dalam merapatkan sehingga tidak bisa khusyuk kita. Tidak bisa khusyuk karena berdesakan tadi. Itu juga tidak benar. Nah, tarasu yang diperintahkan oleh Rasulullah dalam hadis. Nah, awala adullukum kaifa tasuful malaikatu amama rabbihim. Maukah kalian aku tunjukkan bagaimana para malaikat itu bersof-sof di hadapan Rabb mereka, di hadapan Allah. Dijawab oleh Rasulullah SAW, dijelaskan, kemudian menyebutkan ayat itu. Ka'annahum bunyanun marsus. Bunyan itu adalah bangunan yang tertata rapi. Antum perhatikan itu, apa namanya, kloster itu, satu dengan lainnya rapi tata letaknya, ya, tidak berdesakan sehingga tata letaknya itu miring, ya, sehingga kekuatan pun akan semakin berkurang. Maka dari itu merapatkan kaki, ya, sama dengan luas bahu. Kalau kakinya dirapat, dilebarkan begini, maka bahunya akan menggang, maka dirapatkan. Nah, kaki sama dengan luas bahunya. Lalu bagaimana kalau dia berdiri kemudian tambah renggang? Maka wajib bagi semua yang ada di saf itu untuk saling merapatkan dengan sistem yang tadi saya gambarkan. Tidak merenggangkan kakinya melebihi luas bahu dia. Nah, seorang yang gemuk mungkin sehat, ya, badannya lebih luas, mungkin dia akan merenggangkan kakinya melebihi orang yang kurus. Nah, dan seterusnya. Barakallahu fikum. Jadi tidak ada ifrat, tidak ada tafrit. Tidak ada sikap berlebihan atau sikap meremehkan dalam masalah seperti ini, ya. Barakallahu fikum. Nah, boleh, asal tidak menimbulkan fitnah. Ya, kalau itu sebetulan saudara kita ahli sunnah mengerti, enggak apa-apa dikasih isyarat, ditarik. Nah, untuk menuju ke tengah, sama-sama ke tengah. Ini biasanya repot, mau ditarik ke sini atau ditarik ke sini. Jadi masalah, kan. Nah, ditariknya itu adalah dimulainya shaf di belakang imam. ya, shaf itu dimulai di belakang imam kemudian ke samping. Maka yang di samping harus merapatkan ke tengah sini, bukan yang di tengah ditarik ke samping. Nah, jadi semua merapat ke tengah begini. Nah, barakallahu fikum. Nah, ya. Jadi ada hadis nah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai'ataini fi bai'ah. Rasulullah melarang ada dua transaksi jual beli yang dilakukan dalam satu transaksi bersamaan. Satu transaksi tetapi pada hakikatnya mengandung dua jenis transaksi. Di sini sebagian ulama berbeda pendapat. Apa maksud dan gambarannya? Singkat kata, sebagian ulama di antara Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah dan Syekh Muqbil rahimahullah ta'ala, pendahulu keduanya adalah Imam Tawus dari kalangan tabi'in, ya, menyatakan makna larangan hadis ini adalah ka antaqul bi'tuka hadza bikadza naqdan wa bikadza ajilan. Saya akan menjual buat kepada kamu benda ini seharga misalkan 100 ribu kontan, 120 ribu cicil. Ya, ini tafsir yang dinukilkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dan Syekh Muqbil rahimahullah dari Al-Imam Tawus rahimahullah ta'ala. Sehingga atas dasar itu bentuk transaksi seperti ini dilarang. Misalkan berapa ini harganya? Saya jawab, kamu mau cicil atau mau kontan? Ada dua transaksi, transaksi cicil dengan transaksi kontan. Nah, kalau dia menyatakan kontan, ya sudah harganya 100 ribu. Oh enggak, saya cicil, ya sudah 120 ribu. Ini satu pendapat. Nah, pendapat kedua, ya, dan ini tentunya yang sering kita sebut termasuk khilaf, ya, khilaf. Barakallahu fikum, khilaful afham, terjadi perbedaan memahami hadis. Yang seperti ini tentunya pertama sikap kita harus belajar, memang harus belajar supaya kita tidak jatuh pada taklid. Yang kedua, kalau kita tidak mampu untuk mempelajarinya sehingga sampai pada tarjih, maka setidaknya kita memilih pendapat yang lebih mendekatkan kita kepada takwa Allah Subhanahu wa taala. Jumhur ulama, mayoritas ulama, ya, di zaman ini diantaranya Syekh Ibn Baz, Syekh Ibn Salih Al-Uthaymin, Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad dan Syekh Salih Al-Fawzan dan banyak lagi, menyatakan bahwa makna hadis larangan Rasulullah menjual dengan dua transaksi dalam satu transaksi itu adalah bay'ul 'inah. Bay'ul 'inah itu bentuknya, ada seorang datang kepada saya mau pinjam uang 1 juta. Nah, oh gitu ya, tapi gini aja, saya gak punya uang kontan sekarang untuk saya berikan, ada uang tapi saya butuhkan, gimana kalau saya kasih beras misalkan 2 kintal, ya, seharga dengan 1 juta itu tadi, misalkan 2 kintal beras dapat seharga 1 juta, ya ini 2 kintal kamu bawa, kamu jual, nanti kamu kan bisa dapat uang kontan, jual. Waduh, repot, saya masih bawa ini, pakai mobil, pakai motor, nawarkan. Ya sudah, kalau memang kamu gak repot, sini saya beli ini 900 ribu, saya kasih kamu uang 900 ribu, tapi kamu pinjam berapa? 1 juta itu. Ini bai'ul 'ina. Nah, ya, bai'ul 'ina. Dua transaksi terjadi dalam satu transaksi. Ini tafsir dari hadis tersebut. Sehingga jual beli dengan cicil atau kontan, ya, itu tidak termasuk dalam larangan tadi. Ini pendapat jumhur ulama. Ya, kalau kita menyebutkan jual beli kredit kan begitu. Boleh, tetapi dalam tanda kutip bukan kredit yang berlaku di dealer-dealer sekarang. Kredit yang berlaku di dealer gimana? Keumuman dealer. Beli sepeda motor, ada dendanya enggak kita kalau terlambat? Ada dendanya. Kemudian kalau kita enggak mampu bayar gimana nanti? Hah? Dikembalikan uangnya? Atau ditaksir penurun nilai turun barang tersebut, sepeda motor ini? Hah? Dirampas. Uangnya? Habis. Nah, ini problem yang seperti ini. Nah, ini nggak boleh yang seperti ini. Sistem kredit yang berlaku sekarang ini. Nah, tidak ada denda. Lo nanti dia nggak bayar. Makanya kamu itu mau jual beli kontan apa jual beli dengan sistem hutang? Kredit itu pada hakikatnya sistem apa? Sistem hutang. Ya sistem kredit. Nah, kalau kamu mau sistem kredit atau cicilan, ada aturannya dalam Islam. Yaitu kalau nasabah kamu itu tidak mampu, Allah perintahkan untuk kamu menunggu sampai dia mampu. Ya nanti semua orang gak bayar. Ya memang semua orang gak bayar kalau kamu seperti itu. Tapi kalau kamu baik, ya, kamu punya husnudzon kepada orang di sekitar, Allah akan ciptakan lingkungan yang baik. Itu perkara ilahi. Jangan Anda perhitungkan dengan logika. Kalau zaman sekarang nggak mungkin saat ya jangan jual beli kredit, nah, kontan. Kalau gitu saya nggak dapat keuntungan, yaitu hawa nafsu kamu. Nah, hawa nafsu kamu ini atas pendapat jumhur loh. Kalau kita mau pilih pendapat Al-Imam Tawus, Syekh Al-Albani, Syekh Mubil dan beberapa yang bersama beliau-beliau ini, maka selesai sudah jawabannya, nggak boleh. Tapi kalau kita mau ambil pendapat jumhur, dan saya sendiri secara pribadi lebih meyakini pendapat jumhur ulama, ya, bahwa boleh sistem jual beli seperti itu, namun dengan syarat tidak ada bunga, tidak ada denda, ya, tidak ada bunga dan tidak ada denda. Barakallahu fikum. Ya. Ya. Enggak. Dia mampu enggak mampu bayar tapi sengaja enggak bayar. Ya ditarik kan sepeda motornya ditaksir. Ditaksir ini nilai penurunannya berapa? Ya dia sudah bayar 7 juta tapi sepeda motor ini mengilir, kalau dibetulin ini penurunan 3 juta. Ya sudah kembalikan 4 juta. Ambil motornya. Dibuat perjanjian di awal. Mungkin nggak terjadi begitu, hah? Nggak mungkin tapi nggak ada kan gitu ya, hah? Iya nggak sengaja dia nggak bayar, bukan? Maksud Anda mungkin nggak dilakukan bahwa kita melakukan transaksi di awal. Ini harga sepeda motor 12 juta. Kamu cicil selama misalkan 3 tahun atau 4 tahun. Nah, kemudian setelah lewat setahun dia main-main atau nggak mau bayar, ya, atau nggak mampu bayar, gimana jalan keluarnya? Kalau kita mau menunggu dia, kalau dia orang yang serius dan jujur, ditunggu. Kalau enggak, maka perjanjian di awal, maka nanti dikembalikan barang ini, dikurangi nilai turun, ya, pengurangan penyusutan barang tersebut. Kan bisa diketahui sepeda motor ini sekarang harganya sekian. Nah, tadinya 12 juta menjadi sekarang menjadi 9 juta. Kemudian perbaikan ini dan itu tambah 2 juta. Kan begitu. Jadi sudah 5 juta turun. Sementara orangnya sudah bayar 7 juta. Kembalikan 2 jutanya. Nah.
1: Ustaz.
0: Iya.
1: Ini ada lain lagi, Ustaz. ini ada transaksi, si pembeli tidak ada fulus kontan. Kalau anak mau beli, anak cuma ada uang sebagian. Waduh, tidak bisa. Anak butuh kontan. Ya mari, antum kalau butuh kontan, anak bawa. Antum ada lagi perkreditan, Ustaz. Disebutnya leasing.
0: Leasing.
1: Dibawa ke sana, ini boleh tidak yang jual, Ustaz? 50 dari sana itu. Terus kontan, orang itu nanti nyicil, Ustaz.
0: Yang punya barang ini disuruh tanda tangan nggak di situ?
1: Yang punya barang.
0: Misalkan anda punya mobil, ya, mau dijual 50 juta. Iya. Ya. Si pembeli nggak punya uang kontan kan gitu? Si pembeli tidak punya uang kontan cuma 20 juta. Akhirnya ayo kita sama-sama ke badan leasing. Leasing mau nyatakan sudah saya tutup 50 juta ini. Iya. Saya sebagai pemilik barang, kira-kira dimintai tanda tangannya enggak?
1: Insyaallah diminta.
0: Iya tentunya dong. Mesti akan diminta. Begitu kan? Dimintai tanda tangannya. Sepakat ini? Hah? Sepakat ya, dimintai tanda tangannya. Sementara ketika si pembeli yang mau beli mobil saya tadi datang ke leasing itu kan mau pinjem uang. Pinjem uang kan? Kembalinya misalkan pinjem 30 juta, kembali 30 juta?
1: Lah.
0: Hah? Berapa? Ya, lebihnya itu namanya riba. Nah, maka kita enggak boleh tanda tangan. Karena kita telah membantu saudara kita di atas dosa. Nah, enggak boleh tanda tangan. Kecuali enggak mau tanda tangan. Saya enggak mau tanda tangan. Anda silakan mau ambil uang dari mana, pokoknya saya enggak mau tanda tangan ini. Oh, enggak bisa ya, sudah enggak bisa. Enggak saya jual. Kan enak hidup itu. Yang hidup itu menjadi ruwet kalau kita punya target dan ambisi, itu baru ruwet hidup. Nah, kalau enggak punya target, enteng hidup itu. Enteng. Nah. Hati ini tenang, yang dimakan halal. Nah. Nah, tafadhal. Kopi ya? Iya. 10.000. Iya. Iya. Enggak ada masalah. Saya antum beli kopiah di toko, kan gitu. Berarti kopiah sudah milik antum kan?
1: Iya.
0: Ya. 10.000 kulaannya. Antum mau jual secara cicil 3 kali. Betul kan? 15.000. Si pembeli sepakat? Sepakat. Enggak ada masalah. Hah? Mobil leasing. Iya ya.
2: Jadi kita harus sama A ya. A ini urusannya dengan leasing juga. Kita terima uang. Ada tak itu tanda tangan dan perjanjiannya antara pembeli yang baru ini dengan leasing. Jadi
0: tidak ikut. Kalau tidak ikut tanda tangan tidak ada masalah. Antum yang punya mobil apa yang beli? Maksudnya ini? Nunjukkan barangnya maksudnya. Oh, BPKB ya. Iya.
2: Anak kalau
4: cuma nunjukin BPKB. Ya, berarti pihak bank atau lembaga leasing tadi tidak akan memberikan uang kepada Al-Aknovel kalau antum tidak menunjukkan BPKB-nya. Betul? Otomatis. Tidak boleh. Tidak boleh. Fuad tidak boleh menunjukkan BPKB wala apa. Iya. Itu dikasihkan leasing kan? BPKB-nya dikasihkan leasing. Iya kan? Iya. Al-Aknovel sebagai pembeli, antum pemilik mobil. Kan begitu. Ana misalkan lembaga leasing, wa'udzubillah. Iya. Novel butuh uang 50 juta kurang. Dia mau bayar sama antum 100 juta. Nih, ana mau kasih tapi dengan syarat, ada BPKB-nya enggak?
2: Iya.
4: Otomatis. Berarti kalau antum tidak menunjukkan BPKB kepada ana, ana tidak akan beri kan gitu. Iya, iya, tidak boleh, tidak boleh, tidak boleh. Kalau antum jelas nggak boleh karena antum ini selesai ya, antum nggak boleh sebagai pembeli. Tapi yang problem penjual kan. Antum punya andil untuk ana memberikan pinjaman uang riba tadi dengan BPKB antum yang dibawa oleh pembeli. Iya, tapi kan belum selesai. Nah. Iya, enggak boleh. Enggak boleh barakallahu fiik. Nah. Jazakallahu khair. Naam. Naam. Jadi sistemnya mungkin yang dilakukan oleh Akh Fuad, ini ana punya mobil 100 juta. Ente mau beli? Naam. Ana punya uang cuma 50 juta. Ya sudah terserah. Ente cari uang sana. Loh, iya nih ana bayar 50 juta mana BPKB-nya? Udah. Nah, ente bayar dulu. Ana mau cicil. Ya, lan usah lan mau cicil sama ana. Lah, Mas. Kalau antum percaya sama Novel, kan gitu. Cicil asan menyelamatkan dia daripada pinjam ke leasing. Selamat dari riba. Antum harus bermurah hati. Nah. Oh, enggak bisa, Ustaz, ana butuh uang kontan. Ya jangan dijual, cari pembeli lain. Oh, kalau ana enggak segera jual ini nanti ana butuh untuk beli rumah. Ya jangan beli rumah dulu, ngontrak. Nah. Kan enak. Ana mau bangun rumah, jangan bangun dulu. Nah, tunggu sampai mobil laku. Bareng. Enak, nah. Ya, tolong mukhlis. Iya. Dua ekor kambing.
3: Pada saat saya lihat kambing betina tersebut sedang hamil, sehingga keinginan saya terhadap pada janin yang ada di dalam kambing tersebut. Kemudian setelah beberapa hari, saya sempat mendengar ceramah dari Ustaz tentang bayar utara. Kemudian transaksi sudah terjadi, sudah
4: Nah, ketika antum membeli kambing yang sedang hamil tentunya kan gitu. Antum berharap janinnya kan gitu. Nah, sementara janin yang ada di perut itu ada banyak kemungkinan kan. Kemungkinan hidup, kemungkinan mati. Kalau hidup mungkin selamat, mungkin cacat. Kan gitu. Maka ini enggak boleh. Nah, beda dengan antum membeli kambing kebetulan hamil. Enggak ada masalah itu. Tetapi antum tujuannya bukan karena janinnya, ini gak ada masalah. Tapi kalau antum sebutkan sebatas yang ana fahami bahwa antum ingin membeli yang ada di perutnya, itu sebenarnya tujuan utamanya, janin. Iya, karena janinnya ini nanti yang antum harapkan kan begitu, melahirkan anak. Ya, ini enggak boleh yang seperti ini. Barakallahu fiik. Enggak boleh. Karena mengandung gharar itu tadi. Nah, lalu gimana jalan keluarnya? Sudah kadung dibeli. Sudah, khalas, yang telah lalu lalu. Biarkan sampai lahir. Sampai jelas dulu. Setelah lahir baru dijual. Induknya atau anaknya atau dua-duanya. Nah, jadi biarkan dahulu sampai lahir ya, baru setelah itu ditawarkan. Barakallahu fiik. Nah, Pak Soleh. Terakhir insyaallah. Salat tobat ya.
5: Iya. Apa memang disyariatkan salat tobat itu, terus kapan waktu?
4: Kalau yang dimaksud dengan salat taubat itu adalah apa yang Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an atau hadis ya. Idza man tawadda'a nahwa wudu'i hadza thumma shalla rak'ataini lam yuhaddith fihi ma nafsuhu ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa yang berwudu seperti cara berwudhuku ini, kemudian dia sholat dua rakaat yang khusyuk dia di sana dalam dua sholat dua rakaat itu tadi, maka Allah ampuni dosa-dosa dia yang telah lalu. Kalau yang dimaksud dengan ini, maka boleh. Tapi tidak ada istilah sholat taubat. Ini yang pertama. Kapan waktunya? Enggak ditentukan waktunya. Boleh habis maghrib. Mutlak sifatnya. Berwudhu, kemudian sholat dua rakaat. Nah, ini maksudnya. Kemudian hadis innal hasanat yudhibna sayyiat. Rasulullah ketika datang ada seorang sahabat jatuh kepada perbuatan dosa ya, jatuh kepada perbuatan dosa, hampir terjatuh pada zina. Kemudian dia datang kepada Rasulullah dan mengaku tentang apa yang menimpa dirinya. Kemudian Rasulullah menyatakan salli arba rakaat. Salatlah kamu 4 rakaat. Nah, kemudian Rasulullah membacakan ayat tersebut. Innal hasanat yudhibna as-sayyiat. Naam, sesungguhnya kebaikan-kebaikan atau amalan baik itu akan menghapuskan dosa-dosa atau kejelekan-kejelekan. Maka juga tidak ada batas waktu atau ketentuan waktu tertentu. Dan tidak ada istilah salat taubat. Nah, yang saya tahu itu salat taubat dilakukan ba'dal maghrib ya. Begitu. Ada yang pernah dengar ini, ha? Bisa juga salat duha itu namanya salat al-awwabin, salatnya orang-orang yang taba, kembali dan bertaubat. Salat duha 2 rakaat atau 4 dan seterusnya. Kalau yang pernah sampai kepada ana bahwa salat taubat itu dilakukan ba'dal maghrib. Yang ana tahu begitu. Dilakukan ba'dal maghrib. Maka yang seperti ini yang terakhir ini tidak ada sunnahnya. Tidak ada contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Kita cukupkan sampai di sini, semoga Allah membantu kita untuk semakin mengenal dinnya, semakin berjalan di atas bimbingan Al-Qur'an wassunnah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatan wasalaman alal mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina Muhammad wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi al-akramin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Faya ayuhal ikhwah hafizakumullah. Kita akan melanjutkan pembahasan pada bab al-mujahadah, di mana kita telah menyelesaikan ayat-ayat Al-Qur'an yang disebutkan oleh al-muallif al-imam

ayat lain terkait dengan bab ini banyak sekali dan telah pula diketahui. Beliau hanya menyebutkan beberapa di antara ayat-ayat tersebut. Mudah-mudahan ayat-ayat yang telah lalu kita kaji menambah takwa kita, semangat kita, kesungguhan kita untuk beribadah kepada Allah. Qala al-mu'allif wa ammal ahadith, sementara hadis-hadis yang terkait dengan bab ini, fal awwal, maka yang pertama, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Abu Hurairah yang Allah telah meridainya, berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha ta'ala qala, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala berkata. Pada bagian ini kita mendapat faedah penting bahwa hadis ini atau hadis yang akan kita baca ini tergolong al-ahadits al-qudsi, hadis-hadis al-qudsi, hadis-hadis yang substansi atau redaksi makna matannya itu dari Allah subhanahu wa ta'ala, sementara redaksinya dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Berbeda dengan Al-Qur'an. Al-Qur'an substansi dan redaksinya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Setiap hadis yang didahului dengan qala Allah ta'ala menunjukkan hadis itu tergolong hadis qudsi. Tentunya dalam bagian ini pada lafaz innallaha ta'ala qala menunjukkan salah satu sifat Allah, yaitu bahwasanya Allah itu memiliki sifatul kalam. Allah memiliki sifat al-kalam, berbicara dengan suara, dengan huruf, sebagaimana telah dijelaskan oleh para ulama salaf sebagai keyakinan ahli sunnah wal jamaah. Dan Al-Quran itu adalah kalamullah. Berbeda dengan kaum Al-Asy'ariyah, kaum Asy'ariyah, mereka sebagaimana biasanya hendak sok memposisikan dirinya pada posisi tengah. Dalam pengertian tidak seperti Al-Jahmiyah yang mengingkari secara mutlak sifat-sifat Allah, diantaranya sifatul kalam ini, dengan tegas dan gentle Jahmiyah mengatakan Allah tidak memiliki sifat, kata mereka dengan tegas. Al-Jahmiyah atau kemudian Al-Mu'tazilah ranking berikutnya mengatakan Allah memiliki nama-nama tetapi enggak memiliki sifat. Kalau Jahmiyah secara mutlak nama dan sifat Allah tidak memiliki. Sementara Al-Mu'tazilah mengatakan Allah memiliki Al-Asmaul Husna tetapi tidak mengandung sifat-sifat. Nama-namanya tidak mengandung sifat. Insyaallah suatu waktu kita akan bahas khusus tentang masalah Asma'ullahul Husna dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Al-Asy'ariyah mengatakan di situ ada beberapa sifat bagi Allah tetapi tidak seperti yang zahir maknanya, mengandung makna-makna yang harus ditakwil, tidak sesuai dengan zahir lafadznya. Di antara sekian permasalahan yang mereka bahas di antaranya adalah sifatul kalam. Kalau Jahmiyah menyatakan Allah enggak memiliki sifatul kalam dan dengan tegas menyatakan bahwa Al-Qur'an itu bukan kalamullah. Al-Qur'an itu adalah makhluk, kata mereka. Atas dasar itu para ulama sejak dahulu kala, Al-Imam Ahmad, Al-Imam Malik, Al-Imam Syafi'i dan seluruh ulama salaf membantah kaum Jahmiyah dalam pengingkarannya sifatul kalam. Sampai mereka mengingkari bahwa Musa adalah salah satu nabi atau seorang nabi yang telah diajak bicara langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayatnya wa kallamallahu Musa taklima, kata Allah. Musa telah diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala.

0: Dalam ayat lain Allah menyatakan wa kallamahu rabbuh, dan dia yakni Musa telah diajak bicara oleh Allah secara langsung, mendengar suara Allah Subhanahu wa taala dengan kebesaran Allah dan kehendaknya. Inilah yang diterima atau akidah yang diwariskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Namun Jahmiyah mengingkari hal itu, sehingga para ulama beramai-ramai membantah mereka, menjaga kemurnian akidah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan generasi salaf. Terkait dengan sifatul kalam ini, Al-Asy'ariyah menyatakan Allah memiliki sifatul kalam, tetapi kalamullah itu tidak dengan suara, tidak didengar. Nah, mereka mengatakan sifat kalam Allah itu berada pada zat Allah. Nah, kalamun nafsi yang ada pada diri Allah Subhanahu wa taala tidak terucapkan. Ini suatu syubhat. Suatu syubhat dijawab oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwa kalau kalamullah itu kalamun nafsi, kalam yang berada dalam jiwa Allah Subhanahu wa taala, bagaimana Jibril bisa memahami? Sementara Jibril bertugas membawa kalamullah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dari mana Jibril mengetahui bahwa Allah menyatakan dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin? Dari mana Jibril mengetahui bahwa Allah menyatakan Yasin wal Qur'anil Azim? Dari mana? Tentunya ini suatu musibah yang besar, suatu kekufuran yang besar ketika kita menyatakan bahwa Jibril mengetahui apa yang tersembunyi di balik zat Allah Subhanahu wa taala. Dan beberapa hal lain itu hanya sekilas tentang syubhat mereka. Insyaallah kita akan jadikan waktu khusus pembahasan tentang al-asma'ul husna dan sifat-sifat al-ula bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan hadis ini. Qala, Allah berkata, man 'adali waliyan faqad adzantuhu bil harb. Barang siapa yang memusuhi salah satu waliku, wali Allah Subhanahu wa taala, membencinya, memusuhinya, menyakitinya, faqad adzantuhu bil harb. Sesungguhnya aku telah mengumumkan peperangan kepadanya. Barang siapa yang memusuhi wali Allah Subhanahu wa taala atau membencinya, menyakitinya. Waliullah, wali Allah Subhanahu wa taala tidak bisa diklaim oleh siapapun dan tidak boleh dibatasi hanya kepada pihak-pihak tertentu saja. Kewalian itu, posisi kewalian tidak bisa diklaim oleh siapapun dan tidak boleh dibatasi atau ditentukan hanya untuk pihak-pihak tertentu tanpa yang lainnya, atau keturunan tertentu tanpa keturunan yang lainnya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala telah meletakkan definisi siapa itu waliullah. Definisi ini diletakkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar tidak ada satupun pihak yang mengklaim kewalian, baik untuk dirinya atau untuk pihak-pihak tertentu yang dia pilih. Allah menyatakan ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa la hum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun. Ketahuilah, kata Allah, sesungguhnya wali-wali Allah itu adalah orang-orang la khaufun alaihim, yang tidak memiliki atau tidak akan ditimpa oleh perasaan takut sedikitpun, dan tidak pula ditimpa oleh perasaan sedih sedikitpun. Apa yang dimaksud perasaan takut dan perasaan sedih di sini? Apa wali Allah enggak pernah takut kepada macan? Tidak pernah takut kepada orang jahat? Bukan. Nah, lawang Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi itu pimpinannya para aulia. Posisi derajat para nabi itu di atas derajat para wali. Ya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada pimpinannya para nabi. Para rasul yang paling mulia adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suatu malam Rasulullah enggak bisa tidur. Nah, suatu malam Rasulullah enggak bisa tidur, gelisah. Kemudian beliau mengatakan, "Ala aulaita rajulan yahrusuni hadhihi al-lailah?" Kalau seandainya ada seorang dari sahabatku yang bersedia menjadi penjagaku pada malam hari ini. Enggak tenang Rasul. Nah, pada waktu itu tiba-tiba datanglah Sa'ad ibn Abi Waqqas dengan membawa pedangnya. Ketika Rasulullah mendengar detingan pedang, ya, Sa'ad, ya, seorang sahabat yang lihai bermain pedang, ya, pahlawan di dalam pertempuran, Rasulullah bertanya, siapa itu? Disebutkan itu adalah Sa'ad bin Abi Waqqas, wahai Rasul. Kemudian Rasulullah tidur lelap dengan tenangnya. Para ulama menjelaskan bahwa Rasulullah sebagai manusia biasa tertimpa rasa takut, ada rasa khawatir, ya, terhadap urusan dunia ini, dalam pengertian apa-apa atau kejahatan-kejahatan yang bisa atau mungkin terjadi di dunia. Yang dimaksud ini adalah dijelaskan oleh para mufassirin, la khaufun alaihim, yakni tidak ada perasaan takut yang akan menimpa mereka terhadap kemungkinan-kemungkinan azab yang akan menimpanya di yaumil akhir nanti. Nah, kepedihan-kepedihan yaumil qiyamah. Walahum yahzanun, dan tidak pula mereka bersedih terhadap apa yang akan mereka tinggalkan, keluarga, anak. Enggak ada kesedihan, tidak ada khawatiran, nanti anak saya mau makan apa, rumahnya bagaimana, nanti kalau saya enggak punya rumah, anak-anak saya akan tinggal di mana kalau saya meninggal. Enggak khawatir. Nah, loh, padahal disebutkan bahwa di antara ciri aulia Allah itu mereka adalah orang-orang yang takut terhadap hari kiamat, takut terhadap yaumil akhir. Gimana menggabungkan dua hal ini? Jawabannya adalah ini terjadi di saat mendekati al-maut. Di saat mendekati al-maut, datanglah para malaikat berbondong-bondong kepada aulia Allah memberi kabar gembira kepada mereka. Memberi kabar gembira kepada mereka. Oleh karena itu, ayat yang sesudahnya, sesudah ayat yang tadi, alladzina amanu wa kanu yattaqun lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah, mereka akan mendapatkan kabar gembira di dunia, yakni ketika akan meninggal dunia, ketika al-maut sudah mendatanginya, berdatanganlah para malaikat berbondong-bondong menyatakan, jangan takut, Allah sudah menyiapkan untukmu pengampunan, Allah sudah menyiapkan untukmu al-jannah. Jangan khawatir, jangan bersedih. Allah yang akan menjamin siapa-siapa yang kau tinggal di dunia ini, yang kau tinggalkan dari anak-anak, istri, dan apa saja yang kau khawatir. Jangan khawatir, Allah yang menjaganya. Nah, ini makna daripada la khaufun alaihim walahum yahzanun. Bukan berarti kalau ada seorang yang bertakwa dan beriman tapi penakut, kemudian dinyatakan, ah ini bukan ciri-ciri wali Allah. Loh kok bisa? Karena Allah menyatakan ciri-ciri wali Allah itu, la khaufun alaihim walahum yahzanun. Sebagaimana disebutkan dalam surat Yunus, ayat 62-63. Lah, keliru di dalam memahami ayat tersebut. La khaufun alaihim, yakni tidak ada perasaan takut pada mereka, karena mereka telah diberi kabar gembira bahwa Allah di hari kiamat nanti akan memberi pengampunan. Allah akan melindungi dia dari azab kubur. Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan dia dengan ke dalam jannah. Nah, kalau ada seorang yang bertakwa dan beriman kemudian bersedih, wah enggak mungkin wali Allah bersedih. Wali Allah enggak pernah bersedih. Keliru. Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad bersedih ketika meninggal anaknya, siapa? Ibrahim. Ya. Putra Rasul yang bernama Ibrahim. Rasulullah menyatakan, innal qalba layahzan, sesungguhnya hati ini bersedih. Wa innal aina latadma, sesungguhnya kedua mata ini mengeluarkan air mata. Padahal Nabi pimpinannya orang yang beriman, pimpinannya orang yang takwa. Dan kalau diposisikan sebagai wali, beliau adalah wali Allah yang paling tinggi. Nah, tapi juga bersedih Rasul, ya, bersedih Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, menangis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang dimaksud seperti yang tadi kita dengarkan bersama, makna la khaufun alaihim walahum yahzanun. Kemudian Allah lanjutkan tentang definisi wali. Nah, alladzina amanu wa kanu yattaqun, yaitu orang-orang yang beriman dengan iman yang benar terhadap segala sesuatu yang diwajibkan oleh Allah terkait dengan keimanan, iman kepada Allah dengan segala maknanya, terhadap uluhiyahnya, rububiyahnya, asma' sifatnya, beriman kepada hari akhir dan segala sesuatu yang terkait dengan hari akhir, beriman kepada Rasul terhadap perintah-perintahnya dan larangannya, dan segala berita yang diberitakannya oleh Rasul, beriman kepada para malaikat dengan sebenar-benar iman, beriman kepada takdir dan seluruh perkara iman. Alladzina amanu, yaitu orang-orang yang beriman. Siapa wali Allah itu? Mereka adalah orang-orang yang beriman. Wa kanu yattaqun. Iman dan takwa kalau digabungkan dalam satu redaksi, maka pengertian iman itu adalah terkait dengan amal-amal yang sifatnya batin, terkait dengan keimanan, keyakinan, akidah. Sementara takwa terkait dengan amal-amal soleh yang bersifat zahir. Nah, baik yang wajib ataupun yang hukumnya tidak sampai pada tingkatan wajib. Nah, siapa wali Allah itu? Enggak usah repot-repot definisinya. Enggak butuh seminar, ya. Enggak butuh musyawarah panjang-panjang. Allah sudah menyatakan dalam surat Yunus ayat ke-53, alladzina amanu wa kanu yattaqun, yaitu orang-orang yang beriman dan mereka adalah orang-orang yang bertakwa. Takwa adalah mengamalkan segala perintah Allah. Waktunya sholat berjamaah, ya sholat berjamaah di masjid. Enggak kemudian dikatakan kalau sholat berjamaah atau sholat jumahnya di Makkah Mukarramah. Loh, kemana Pak Ustadz kok enggak ada hari sholat Jumat? Kalau Pak Ustadz sholat Jumatnya naik sejadah ke mana? Ke Masjid Al-Haram. Lawang Rasul ada di Madinah aja. Rasul di Madinah, Madinah Mekah itu kan lebih dekat dibandingkan Jember Mekah, kan begitu. Sholatnya ya di masjid 5 waktu. Nah, ngimami. Sholat Jumat ya khutbah. Enggak kemudian, mana Rasulullah kok enggak ada? Anu, ke Mekah. Duh, sholat asar sudah datang. Iya, cepat memang datangnya. Nah, ya. Jadi, nah ini pembodohan terhadap umat. Pembodohan terhadap umat. Bertakwa kepada Allah, beramal dengan amal soleh, itu waliullah azza wa jal. Sehingga semua pihak yang mukmin dengan iman yang benar dan bertakwa dengan takwa yang benar, dalam sholatnya dia bertakwa, dalam akhlaknya dia bertakwa, di dalam bermuamalah, berinteraksi dengan manusia dia bertakwa, di dalam akidahnya dia bertakwa, menjalankan segala yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, serta meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya, terkait dengan diri pribadinya atau terkait dengan masyarakatnya, maka itu adalah waliullah. Walaupun dia bukan dari keturunan bangsawan, walaupun dia bukan dari keturunan berdarah biru, walaupun dia bukan dari keturunan habaib, siapapun yang namanya orang beriman dan bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benar iman yang diajarkan oleh Rasul, dengan sebenar-benar iman yang diajarkan oleh sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, difahamkan kepada kita oleh Al-Khulafa Ar-Rashidin, maka dia adalah waliullah. Bertakwa dalam bentuk amal-amal soleh, baik yang wajib ataupun yang sunnah, sesuai dengan bimbingan Nabi sesuai dengan ajaran Khulafaur Rasyidin, enggak ditambah, enggak dikurangi. Merasa serak dan enak dengan yang diterima atau yang dia terima dari Rasul, cukup sudah enak. Nah, maka itu adalah takwa. Barang siapa yang seperti ini kondisinya, maka sudah ada ciri-ciri al-wilayah padanya, ciri-ciri kewalian pada orang tersebut. Nah, maka kita semua dihimbau, diajak dan diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi wali. Syaratnya gampang, yakni beriman dan bertakwa. Iman dengan sebenar-benar iman. Bagaimana kita bisa beriman dengan sebenar-benar iman? Untuk kita bisa meyakini dan berakidah, beriman sesuai dengan yang dimaukan oleh Allah dan Rasulnya, tidak ada jalan lain kecuali dengan talabul ilmi, menuntut ilmu agama, mengenal perkara-perkara keimanan, belajar dari Al-Quran ayat demi ayat yang telah Allah wahyukan kepada nabinya, belajar sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam yang telah beliau sampaikan kepada umat ini. Belajar ini kesempatan besar sebenarnya. Ketika dia duduk atau ketika dia sholat, dia ingat bahwa sholat ini milik Allah atau untuk Allah, ikhlas karena Allah. Ketika dia bersedekah, dia tahu bahwa Allah melihatnya, Allah mengetahuinya, dia ikhlas karena Allah. Secara batin, secara zahir, dia berupaya melaksanakan ibadah itu sesuai dengan tuntunan yang dituntunkan oleh utusan Allah. Dia bertanya, saya mau berhaji, kira-kira haji saya ini, saya sudah ikhlas, alhamdulillah saya gak ingin dipuji oleh orang, gak ingin disebut sebagai Pak Haji ya, atau Wa Haji ya. Gak ingin kemudian nama saya ditulis Ha Fulan ya, apalagi KH Fulan. Enggak ingin saya disebut seperti itu. Ikhlas sudah karena Allah. Kalau mau haji juga enggak ada orang tahu, sembunyi-sembunyi, diam. Sudah ikhlas. Tinggal pertanyaannya sekarang. Rasulullah mengatakan khudhu anni manasikakum. Ambillah cara-cara manasik haji kalian dari cara manasik hajiku. Sudah enggak sesuai? Kalau jawabannya belum atau masih ragu, belajar dari apa yang telah diwariskan oleh Nabi dan dipaparkan oleh para ulama ya. Dan seterusnya. Ini adalah takwa. Maka sekali lagi saya ulangi, Allah membuka lebar-lebar pintu kesempatan bagi setiap hamba untuk terposisikan sebagai wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa wali Allah? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Kalau kita sudah ketahui itu, diambil faedah dari hadis ini pula bahwa hati-hati, jangan sampai kita tergolong orang-orang yang mendapatkan pengumuman peperangan dari Allah Subhanahu wa taala. Yaitu terhadap orang-orang yang memusuhi, menyakiti wali-wali Allah. Jangan sampai kita tergolong apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sini sebutkan dalam hadis qudsi, man ada li waliyan, barang siapa yang memusuhi, menyakiti waliku, sesungguhnya aku telah mengumumkan peperangan terhadapnya. Yang mengumumkan peperangan ini yang memiliki langit dan bumi, yang bisa menghancurkannya dalam sekejap. Bukan yang mengumumkan peperangan ini adalah Pentagon ataupun NATO dan yang lainnya. Bukan. Yang mengumumkan peperangan ini adalah siapa? Allah Rabbus Samawati Wal Ardi, Al-Qahiru Fawqa Ibadih. Dia Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang maha berkuasa, maha berkehendak, maha mampu di atas segala hamba-hambanya. Maka hati-hati, jangan sampai kita menyakiti salah seorang wali Allah. Jangan sampai kita menyinggung perasaannya atau memusuhinya, menghibahinya. Jangan sampai. Siapa wali Allah? kita menyatakan semua hamba Allah yang mukmin beriman dengan iman yang benar dan bertakwa dengan menjalankan segala yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya serta meninggalkan segala yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Hati-hati. Mungkin saja di tengah-tengah kita ada wali, kita nggak tahu yang mana wali secara persis. Mudah-mudahan kita semua digolongkan oleh Allah sebagai aulia Allah. Semoga. Berdoa. Jangan sampai ada yang mengatakan saya wali Allah. Nah. Jangan. Walau baik dengan kata-kata secara terang-terangan ya, mengatakan saya wali Allah atau dengan isyarat-isyarat ya. Dengan isyarat-isyarat. Hati-hati. Jangan. Di saat seseorang mengklaim dirinya sebagai wali Allah, baik secara langsung dan terang-terangan ataupun secara implisit ya, secara tersirat bukan tersurat ya, maka di waktu itu juga dia bukan wali Allah. Perlu diketahui, di saat seseorang telah merasa ya, jangankan mengaku, merasa bahwa dirinya adalah waliullah, maka di saat itu bukanlah dia waliullah. Karena seorang yang beriman dengan sebenar-benar iman dan bertakwa dengan sebenar-benar takwa, dia takut untuk memposisikan dirinya sebagai posisi atau dalam posisi yang belum tentu dia bisa meraihnya. Maka hati-hati. Kita hanya bisa berusaha. Sudahlah, kalau waktunya sholat sudah azan, Allah yang manggil, cepat datang ke masjid ya. Kalau dengar Rasul perintah, suatu perintah terkait dengan segala masalah dan urusan agama, akidahkah, akhlakkah, ibadahkah, muamalahkah, ya, cepat dilaksanakan dengan ikhlas, dengan sungguh-sungguh, hati-hati. Nah, terus kita jalanin itu. Nah, di antara sebab yang bisa mengantarkan kita kepada iman dengan sebenar-benar iman dan takwa dengan sebenar-benar takwa adalah apa tadi? Talabul ilmi, yang kata Rasulullah, fariidhatun ala kulli muslim. Man yuridillahu bi khairan yufaqqihhu fid din. Barang siapa yang Allah kehendaki untuk dia kebaikan, di antara bentuk kebaikan adalah dijadikannya dia sebagai apa? Waliullah. Bagaimana kata Rasul, yufaqqihhu fid din, maka niscaya Allah akan memahamkan dia, memfaqihkan dia dalam urusan agamanya. Bukan harus bergelar al-faqih, enggak ya. Faqih, paham iman itu begini, akidah itu begini, manhaj itu begini, sholat itu begini, muamalah itu begini. Paham dia. Nah, ada kesempatan dia untuk meraih posisi wali, waliullah. Dalam hadis ini juga kita diingatkan untuk berhati-hati tadi. Jangan sampai. Maka dari itu, kalau ingat yang seperti ini, maka antara kita sekarang ya, hendaknya mulai bersikap hati-hati itu tadi. Jangan menyakiti saudara kita ya, jangan mencela dia ya, jangan menghibahi dia ya, dan seterusnya dari hak-hak seorang muslim. Jangan berdusta atas namanya dan seterusnya, dari berbagai macam hak muslim. Jangan merendahkannya, merasa lebih dari saudaranya. Jangan-jangan dia waliullah yang kita rendahkan karena sebatas karena dia orangnya masya Allah bertakwa, tapi dia kebetulan tidak diberi kelebihan oleh Allah dalam satu bidang tertentu, nggak memiliki kemampuan berceramah yang luar biasa, gak bisa berorasi di atas mimbar, tapi dia punya ilmu, tapi dia orang yang sabar, tapi dia orang yang berupaya beramal dengan ilmunya. Jangan direndahkan, jangan diremehkan ya, dan seterusnya. Maka hati-hati. Rasulullah menyatakan man ada, atau Allah Subhanahu wa taala menyatakan man ada li waliyan faqad adantu bil haq, aku umumkan padanya peperangan. Bisa saja peperangan itu dalam bentuk terhalanginya hidayah untuk orang itu. Allah halangi hidayah untuk dia. Tidak Allah beri taufik dia untuk beramal. Atau dari urusan-urusan yang lainnya, hilangnya barokah dari rizki dia. Ini bentuk peperangan dari Allah. Kalau rizki sudah tidak mengandung barokah, maka akan mendatangkan musibah-musibah. Bentuk musibah itu malas untuk beramal, malas untuk berilmu, malas untuk berakidah. Maka dari itu, hati-hati. Kita sedang berhadapan dengan Allah ketika kita menyakiti seorang waliullah. Nah, bisa saja waliullah itu ya mungkin ada di antara kita ini. Nah, hati-hati. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menggolongkan kita semuanya dalam kategori waliullah. Nah, semoga Allah Subhanahu wa taala menggolongkan kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Qala wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma iftaradtu 'alayhi. Tidaklah seorang hamba bertaqarrub atau beribadah kepadaku dengan suatu amalan yang lebih aku cintai dibandingkan dia beramal dengan apa-apa yang telah aku wajibkan dari ibadah-ibadah yang bersifat wajib. Salat fardu, zakat yang sudah diwajibkan, haji, saum, ya. Dan segala yang sifatnya wajib dalam syariat ini, Allah lebih mencintai amalan tersebut dibandingkan amalan-amalan yang tidak bersifat wajib. Nilainya lebih di sisi Allah, lebih dicintai. Dalam bagian atau lafaz hadis ini ada satu faedah penting, yaitu ditetapkannya sifat al-mahabbah, bahwa Allah itu memiliki sifat mencintai, menyukai, menyukai amalan soleh, menyukai dan mencintai orang-orang yang soleh dan beriman. Kemudian dari sini juga kita mengetahui bahwa ibadah yang bersifat wajib itu harus lebih didahulukan dibandingkan ibadah yang bersifat mustahab, yang bersifat nawafil. Karena ibadah yang bersifat wajib itu nilainya lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat dalam kehidupan keseharian, ada sebuah ibadah wajib hukumnya, yang ini tidak wajib. Mana yang harus saya dahulukan? Maka yang wajib tentunya. Nah, yang wajib harus lebih didahulukan. Nah, salat malam mulai jam 1 malam sampai jam 3:30 subuh, kemudian istirahat tidur. Sholat subuh gak berjamaah, padahal sholat berjamaah di masjid wajib hukumnya. Maka ini suatu kekeliruan dan salah di dalam menempatkan. Baru-baru ini muncul di daerah Jogja sana, di salah satu universitas, sebuah akidah atau aliran paham yang menyatakan bahwa lebih penting sholat tahajud. Sholat fardu itu gampang, sholat 5 waktu. Sehingga mereka rajin melakukan sholat tahajud, tetapi tidak rajin melakukan sholat 5 waktu. Nah, ini adalah bukan suatu kekeliruan, tetapi penyimpangan. Nah, dalam hadis ini salah satu dari sekian dalil yang banyak dalam Al-Quran dan Sunnah yang menunjukkan bahwa ibadah yang bersifat wajib harus lebih didahulukan, harus lebih dikedepankan dibandingkan ibadah-ibadah yang lainnya. Nah, umroh dalam setahun 3 kali atau sudah 7 kali umroh tapi nggak pernah haji, nah ini keliru, ya keliru. Nah, hajinya harus dikerjakan dulu kalau dia mampu, ya kalau dia mampu maka hajinya didahulukan. Nah, karena haji merupakan salah satu rukun Islam yang lebih bersifat apa? Wajib, dan itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibba. Dan tidaklah seorang hamba senantiasa bertaqarrub kepadaku, beribadah kepadaku dalam rangka mendekatkan dirinya kepadaku dengan mengerjakan ibadah-ibadah yang bersifat nafilah, yang bersifat tidak wajib, sholat sunnah, sunnatul wudu, sholat duha, witir, ya. Nah, saum yaumul itsnin dan khamis, sedekah selain zakat, ini nawafil. Nah, nafilah. Tidaklah seorang hamba terus senantiasa dia melakukan hal ini, bertakarrub kepada Allah dengan melakukan nawafil, sampai aku mencintai orang tersebut. Sampai aku mencintai orang tersebut. Fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih. Kalau aku sudah mencintai orang tersebut, kalau aku mencintai orang ini tadi yang selalu mengerjakan nawafil sebagai nilai plus dan tambahan terhadap ibadah-ibadah wajib yang Allah wajibkan atasnya, maka aku akan menjadi pendengaran dia yang dengannya dia mendengar. Wa basarahu alladhi yubsiru bih, dan penglihatan dia ketika dia melihat dengannya. Wa yadahu allati yabtushu biha, dan tangannya yang dengan tangan itu dia memegang, menyentuh atau memukul dan seterusnya. Wa rijlahu allati yamshi biha, dan kakinya yang dengannya dia berjalan. Maksudnya bagaimana? Kok Allah menjadi pendengaran hamba itu, menjadi penglihatannya, menjadi tangannya dan kakinya? Maksudnya adalah dijelaskan oleh para ulama adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepadanya dalam bentuk penjagaan, pelindungan dari Allah Subhanahu wa taala untuk pendengarannya itu tidaklah mendengar kecuali yang baik. Allah jaga pendengarannya dari perkara-perkara yang Allah haramkan. Penglihatannya pun Allah lindungi dari perkara-perkara yang Allah haramkan. Loh, bagaimana Ustaz? Kalau gitu kita enggak bisa keluar dari tempat ini. Banyak perkara yang haram yang mesti kita lihat di jalan waktu kita ke pasar. Ya, mungkin saja. Tetapi Allah melindungi dia dalam keadaan dia tidak punya kemauan untuk melihat yang seperti itu. Allah lindungi dia dalam bentuk yang apa sempat dia lihat itu tadi tidak berpengaruh kepada kalbunya, tidak berpengaruh kepada imannya. Nah, Allah kasih taufik dia untuk tidaklah melihat dan berpengaruh kepada imannya kecuali yang baik-baik, untuk tidaklah mendengar dan kemudian berpengaruh kepada kalbunya kecuali perkara yang baik, dan tidaklah dia memegang atau menyentuh atau memukul, menggerakkan tangannya kecuali dalam perkara yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, tangannya digerakkan bukan untuk menandatangani cek palsu atau untuk menandatangani sebuah tender yang di situ berisi manipulasi. Tangannya tidak Allah gerakkan untuk memukul sesuatu yang Allah haramkan, tetapi Allah gerakkan tangannya untuk berinfak, Allah gerakkan tangannya untuk berta'awun, bekerja sama, saling menolong dalam perkara yang baik. Allah gerakkan tangannya untuk menebas leher-leher musuh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan begitu juga kakinya. Ya. Tidak dia gerakkan dengan taufik Allah dalam perkara-perkara yang Allah haramkan. Allah lindungi dia. Kapan terjadi ini? Ketika dia rajin dan senantiasa melakukan ibadah-ibadah yang bersifat sunnah, yang bersifat tidak wajib. Sholat sunnah, nah, ya, sebelum dan sesudah sholat fardu yang memang disyariatkan, sholat witir walaupun hanya 3 rakaat, gak mampu tengah malam sebelum tidur, sedekah gak mampu 100 ribu, 1.000 rupiah ya, untuk orang-orang yang lemah. Sedekah itu ada seorang pelajar mau beli pulpen, gak punya pulpen, daripada 1.000 saya belikan makanan, ya, saya belikan pulpen untuk saudara saya yang akan menulis ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dan seterusnya dari ibadah-ibadah yang disunnahkan. Nah, dia lakukan nasihat, melihat saudara kita bermalas-malasan untuk melakukan ibadah, dia datangi. Kenapa antum begini? Kenapa antum tidak menuntut ilmu? Ayo berangkat. kenapa antum tidak hadir dalam sholat berjamaah, ayo kita berangkat, nah kenapa antum seperti ini, dan seterusnya. Ini semua adalah amalan-amalan yang bersifat nawafil, yang apabila seorang hamba terus senantiasa melakukannya, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan melindungi dia dan memberikan taufik terhadap anggota tubuhnya, sehingga benar-benar dia terjaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa in sa'alani a'taituhu, jika hamba yang seperti ini tadi kondisinya meminta kepadaku, memohon kepadaku sesuatu, baik terkait dengan imannya. Kalau sekarang memohon sesuatu, cenderungnya yang ada di benak kita itu mohon rizki. Ya Allah, kasih saya rizki setiap hari 50 ribu, ya Allah. Nah, jadi sebulan 1,5 juta. Biasanya kalau berbicara tentang permohonan kepada Allah, yang cenderung berada di benak kita itu mohon rizki, ya, diberi kesehatan. Jarang kemudian yang minta, ya Allah tambah iman saya, ya Allah tambah semangat saya untuk beribadah, ya Allah hidupkan saya di atas iman dan matikan saya di atas iman, ya Allah berikan kepada saya dzurriyah, keturunan yang salihah, jadikan keturunan saya sebagai ulama yang berilmu, yang beramal untuk umat. Nah, dan seterusnya dari doa-doa yang terkait dengan akhirat, ya Allah jauhkan saya dari azab kubur. Ya. Paling pol atau seringnya yang terbetik dalam benak kita adalah urusan dunia. Ya Allah, dagangan saya laris kan hari ini, ya Allah. Ini manusia musta'jilin. Manusia itu memang khuliqa min ajal, memang. Wa khuliqal insanu min ajal, kata Allah. Allah ciptakan manusia itu memang dengan sifat terburu-buru, memang. Sifat asli manusia. Walakinnakum qaumun tasta'jilun, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Antum ini adalah orang yang terburu-buru. Jadi kalau doa itu memang doanya materialis. Nah, yang diminta materi aja. Nah, ya Allah saya punya utang, ya Allah bantu saya, ya Allah untuk menutupi hutang, ya Allah. Nah. Sampai kalau ada amalan-amalan yang katanya bisa mendatangkan rezeki, ya, barang siapa yang baca pada malam hari surat Al-Waqi'ah, besok akan dibukakan rezekinya katanya. Masya Allah, rajin baca surat Al-Waqi'ah. Loh, kenapa? Besok bakso saya laris. Ini manusia memang. Kalau diiming-imingi dengan perkara duniawi, padahal dia gak mau periksa itu, apa memang amalan ini dihimbau oleh Nabi atau tidak. Apakah memang amalan ini dicontohkan oleh Nabi atau tidak, gak peduli. Pokoknya enaklah. Nah, menghasilkan apa? Rezeki. Nah, jadi begitu. Barang siapa yang menulis bismillah atau menulis la ilaha illallah 1,000 kali dalam kertas, kemudian ditaruh di kantongnya ketika dia keluar, maka dia akan menjadi orang yang berwibawa. Ya. Wah, masya Allah, siapkan kertas HVS 1 rim. Nah, ya apa naruh di kantongnya lah, repot. Nah, naik 1 rim, akhirnya diikat pakai sabuk. Nah, 1 rim, isinya la ilaha illallah 1,000 kali. Loh fulan, kenapa kamu memikul ini? Ya, barang siapa yang melakukan ini, dia akan berwibawa. Nah, berwibawa. Nah, ini manusia. Sampai terpaksa dia harus datang kepada orang-orang pintar, ya, supaya pangkatnya naik, supaya jabatannya naik, ya. Pergi kepada orang-orang pintar yang bodoh. Nah, orang-orang pintar tapi bodoh. Nah, para abnormal itu. Nah, para abnormal. Nah, datang ke sana menghinakan dirinya hanya untuk urusan duniawi, padahal ketika Allah menyatakan, ya fulan beribadahlah, ya fulan banyaklah bersaum, barang siapa yang bersaum 1 hari, Allah jauhkan wajah dia dari api neraka sepanjang perjalanan 70 tahun, 1 hari saum. Wah, 70 tahun, luar biasa. Tapi yang seperti itu lewat aja, iya, lewat aja. Barang siapa yang berwudu, dengan wudu yang benar dan sempurna, kemudian sholat dua rakaat, maka Allah akan hapuskan dosa-dosanya walaupun sebanyak buih di lautan. Enteng saja dia. Batal wudunya ya biasa, santai, enggak apa-apa. Enggak wajib kok. Ya gitu kan. Kalau ini enggak wajib ya, akhi. Kenapa ente menyuruh saya? Loh. Nah, tapi kalau dinyatakan barang siapa yang berwudu dengan benar dan kemudian sholat dua rakaat, silakan menunggu suprafit di jalan besar sana, tinggal ambil lengkap dengan STNK-nya. Yang nggak punya SIM dikasih SIM. Nah, langsung wudu, cepur wudu. Nah, sholat dua rakaat. Apa? Suprafit. Nah, manusia memang terburu-buru ingin mengejar kenikmatan dunia, mengabaikan kenikmatan akhirat yang Allah siapkan. Nah, sekarang ini kan musimnya bonus ya. Nah, kita ini gampang aja. Nah, dikasih bonus sedikit, beli rinso dikasih satu piring, sudah senang. Kalau mau beli rinso di toko yang sana, biasanya ada hadiah piringnya. Pergi jauh naik sepeda motor ke sana. Enggak peduli dia kepada imannya. Padahal kalau naik sepeda motor ke sana, pemandangan berbagai macam pemandangan akan dia lihat yang bisa mempengaruhi imannya. Ngejar satu piring. Ya Allah, rendahnya kita. Kita disetir oleh dunia, disetir, dihinakan kita oleh dunia, dijadikan budak kita oleh dunia. Nah, kadang kita tersenyum menyatakan iya, manut ya, padahal itu perkara yang batil karena perkara dunia. Sementara Allah Subhanahu wa taala sudah menyatakan, coba kita perhatikan hadis ini, wa in sa'alani a'taitu, jika dia memohon kepadaku sesuatu, pasti aku akan memberinya. Wah, akhirnya sholat nafilah, rajin dia, supaya nanti kalau saya minta kepada Allah, ya Allah beri saya rumah, ya Allah, nah saya punya anak 3, punya anak 4, gak punya rumah, ya Allah, berharap begitu melek ada rumah. Nah, jadi yang motivasi dia beribadah, motivasi dia bertakarrub kepada Allah dengan nawafil, urusan duniawi lagi. Ya, la ilaha illallah. Padahal kalau dia gunakan kesempatan ini tadi, bonus besar ini tadi, wa in sa'alani a'taitu, kalau dia meminta kepadaku sesuatu, pasti aku akan memberinya. Langsung dia bertakarrub kepada Allah, benar-benar ikhlas secara batin dan membenarkan ibadahnya secara zahir. Kemudian dia menyatakan, ya Allah beri aku husnul khatimah, ya Allah masukkan aku ke jannah, ya Allah jauhkan aku dari penyakit munafik, nifak, ya Allah jauhkan aku dari annar. Langsung dia yang dia minta itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini orang-orang yang benar-benar punya selera. Pria punya selera. Nah, seleranya tinggi ya, bukan seleranya rendahan. Kelihatan orang naik mobil carry, pingin carry. Ini pria enggak punya selera ini. Ya. Pria enggak punya selera, seleranya murahan. Nah, pria yang punya selera itu seperti orang atau salah seorang sahabat ketika dia makan kurma, beberapa biji kurma, bukan sepiring kurma, apalagi satu dus kurma ya. Beberapa biji kurma dia makan. Tiba-tiba ada panggilan jihad. Barang siapa yang memenuhi panggilan jihad ini adalah jannah balasannya. Dia menyatakan, kalau aku masih menyelesaikan satu biji kurma ini, sungguh kehidupan ini adalah kehidupan yang sangat panjang, enggak sampai-sampai aku ini. Kapan mau sampai ke jannah? Hayat, dia taruh kurma itu, dia berangkat maju ke medan tempur. Enggak kemudian dunia akhirat dia. Hasanatul dunia dan hasanatul akhirat. Enggak apa-apa, makan aja masukkan sambil berangkat tempur. Nah. Kan Allah menyatakan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Nah, jangan dilupakan. Jadi sambil berdiri sambil jalan, ambil 3 biji kurma makan. Nah, sempatnya mikirin dunia. Nah, sahabat tadi menyatakan, kalau aku masih mau menyelesaikan satu biji ini, bukan 3 butir apalagi satu piring, ya. Mah, sungguh kehidupan ini adalah kehidupan yang sangat panjang. Kapan aku mau sampai ke jannah? Langsung dia taruh berangkat. Nah, jadi kata, nah, jangan seperti nasihatnya itu tadi, orang teman yang ketemu di Madinah itu ya, ingat kan, teman dari Madura kerja di Madinah jadi supirnya Sheikh, nah rektor Universitas Jamiah Islamiyah, rektornya dia jadi supirnya. Lah kita ingin ketemu Sheikh sulit gimana? Nah, kita telepon, namanya Sodik, Dik, ya kapan saya bisa ketemu sama Sheikh? Kapan?
1: nanti di masjid. Oh, bini, kamu nulis surat nanti ke Syekh bilang kamu mau masuk ke universitas. Enak itu. Enak. Apa? Di samping sekolah juga dibayar sama Syekh. Nah.
0: Loh, enggak, sedikit saya bilang, bukan karena itunya. Saya ini ingin bertanya pada Syekh ada masalah.
1: Loh, iya kan enggak apa-apa. Ubud dunia ubul akhirah kata dia.
0: Artinya dapat akhirat juga dapat dunia gitu lah. Nah, sekolah dapat ilmu tapi dibayar, bukan bayar loh.
1: Dibayar.
0: Nah. Aduh repot. Akhirnya niat ini berubah kan gitu nah. Bahaya nah. Jadi ikhwani fiddin azanillahu wa iyyakum. Allah menyatakan wa in sa'alani a'taituhu wa la in ista'adzani dalam riwayat isti'adzabi la'u'idzannahu. Kalau dia minta perlindungan kepadaku, pasti aku akan melindunginya. Waduh, kemarin rumah saya diancam oleh maling. Nah, wah, saya mau ibadahlah yang benar. Nah, mau serius saya ibadah nawafil. Nah, sehingga nanti saya mau minta perlindungan, ya Allah, lindungi rumah saya ini dengan 7 lapis perlindungan supaya tak seorang maling pun bisa mendekat. Lagi mikirin dunia lagi, nah. Ya. Yang dia pikirin kalau minta perlindungan, perlindungan dunia. Ya Allah, kalau saya dalam perjalanan jangan sampai ada yang mencompet dompet saya. Nah. Lu apa enggak boleh, Ustaz? Boleh, cuma enggak tergolong pria punya selera. Nah. Kalau pria punya selera, dia akan berlindung kepada Allah dari azabul qabr. Akan berlindung kepada Allah dari penyakit nifak. Akan berlindung kepada Allah dari azab an-nar. Nah. Tinggi kemauannya. Tinggi cita-citanya. Nah. Ikhwani fiddin azani Allah wa iyakum. Sekian faedah dari hadis ini sebenarnya bisa kita ambil. Di antaranya apa yang sudah kita sebutkan tadi. Di antara yang lainnya adalah ada riwayat tambahan dari hadis ini atau pada hadis ini. Ada tambahan riwayat tambahan ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari. Kemudian ada sebuah riwayat yang lafadznya setelah lafadz hadis warijlahul lati yamshi biha wa in sa'alani a'taituhu wa la in ista'adani la u'idannahu wa in qala kun fayakun. Nah, coba tambahannya ini. Nah, luar biasa ini loh. Nah, ya. Dan kalau orang itu tadi yang melakukan ibadah yang wajib dan terus senantiasa melakukan yang sunnah-sunnah, sudah kita dengarkan kan tadi ya, Allah lindungi pendengarannya, penglihatannya, tangannya, kakinya dan semuanya ya. Dan kalau dia memohon kepadaku pasti aku penuhi, kalau berlindung kepadaku aku akan beri perlindungan, dan kalau dia bilang kun saya kun, pasti akan terjadi. Jadi kalau dia bilang misalkan pohon pisang ini enggak berbuah-buah, kun, berbuahlah. Berbuah. Nah. Atau dalam bahasa lain kalau dia bilang bim, salabim. Nah, tambahan ini ada dalam beberapa buku hadis yang asing, yang nyeleneh dan dijadikan pegangan oleh sebagian orang-orang yang telah memposisikan atau diposisikan oleh banyak orang sebagai wali. Hati-hati kalau dia bilang begini jadi loh. Nah, hati-hati loh. Jangan macam-macam. Kalau dia ngamuk, terus dia bilang kamu nanti sempit rezekimu ya. Langsung rezekinya sempit. Kamu macam-macam, jangan menyakiti Syekh, jangan menyakiti Ustaz. Nah, atau wali nanti kalau wali bilang loh nggak selamat kamu, tabrakan nanti. Ini maknanya kalau dia bilang kun fayakun, kalau dia bilang jadi maka jadilah. Nah, tambahan terakhir ini adalah tambahan hadis yang mungkar, yang palsu, yang diletakkan oleh para tukang palsu gigi tukang palsu hadis, bukan tukang palsu gigi. Nah, tukang palsu hadir, barakallahu fikum. Hati-hati. Nah, Kalau mendapati riwayat ini, ketahuilah bahwa riwayat itu adalah riwayat yang palsu, dibuat-buat. Ini suatu hal yang penting untuk diingatkan. Kayak sulapan aja gitu. Dan ini terjadi di banyak tempat, terjadi di banyak zaman yang seperti ini, pembodohan kepada umat, pembodohan kepada umat. Kalau subhanallah ya ikhwan, berbagai macam khurafat, berbagai macam khurafat di tengah-tengah umat ini. Nah, sampai kisah yang pernah saya sampaikan di Hadramut, dan kisah ini terjadi, ada seorang habib yang wali kata mereka, ketemu seorang badui. Si badui waktu itu membawa seekor kambing. Kata si habib, si wali ini menyatakan, saya mau mengadakan acara ini, tolong apa kambingnya. Wah, gimana Habib, saya punya kambing hanya satu ini. Ya kalau enggak saya kasihkan, nanti saya rubah kambing ini menjadi anjing. Wah, si badui mikirnya, namanya badui ya, sesuai dengan kebaduiannya, mikirnya, luar biasa, bisa merubah seekor kambing menjadi anjing. Wih, luar biasa. Kata si badui dengan polos, dia menyatakan, ya Habib, daripada engkau rubah si kambing ini menjadi anjing, ahsannya, lebih baiknya engkau rubah satu ekor kambing ini menjadi dua ekor kambing, yang satu untuk kamu, yang satu untuk aku. Nah, luar biasa kan, bisa merubah kambing menjadi anjing, berarti ini sudah menyaingi Rabbul Alamin ini. Nah, bisa menyaingi Rabbul Alamin. Nah, luar biasa. Nah, luar biasa. Nah, tapi badui dengan kepolosannya. Nah, kalau kita mungkin akan mengatakan, pergi kamu, jangan bodohin kita. Badui dengan diplomatis, dengan bahasa kebaduiannya, dengan polos dan benar-benar ya, dia karena keyakinan, wih, luar biasa, bisa merubah kambing jadi anjing. Nah, ahsan, jadi dua ekor. Nah, yang satu ekor untuk saya, sehingga kambing saya gak hilang. Wa anta ya Habib, tetap mendapatkan kepentingan antum. Nah, ini kisah terjadi di Hadramut, ya. Terjadi, barakallahu fikum. Jadi, ikhwani fiddin azanillahu wa iyyakum. Loh, kenapa? Apa yang menyebabkan terjadinya berbagai macam akidah seperti itu? Sampai dalam sebuah acara yang diadakan oleh mereka di Hadramut, dan saya dengarkan langsung kasetnya dan ucapannya itu, salah seorang habib yang sering datang juga ke Indonesia sini, ya, dalam sebuah acara maulid, di antara pujian yang diucapkan pada majelis itu adalah, dia menyebutkan pujian, berbagai macam pujian, di antaranya, wa Isa bin Maryam rafa'tuhu ana wal kaun bi amri yajul. Nah, dengan tentunya dendangan syairnya. Dan Isa ibnu Maryam itu yang mengangkat dia ke langit adalah saya. Alam semesta ini pun beredar, berputar dengan perintah saya. Apa yang menyebabkan? Di antara sebabnya adalah, nah ini faedah yang berikutnya yang akan saya sebutkan. Mereka memahami hadis yang semisal ini dengan keyakinan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala bersemayam di tubuhnya. Dengan keyakinan bahwa tangan dia ketika memegang itu adalah tangan Allah, dan ketika dia berbicara itu adalah Allah, ketika dia melihat itu adalah Allah, penglihatan Allah, pendengaran Allah, dan seterusnya, diyakini seperti itu, dan berkeyakinan bahwa Allah berada pada dirinya. Nah, para hadirin yang saya muliakan, bersumber dari keyakinan inilah muncul pula apa yang terjadi di IAIN Bandung. IAIN apa itu? Bandung itu Kalijaga atau apa? Hah? Sunan Gunung Jati. Nah, yang kemudian dalam sebuah acara ospek di hadapan mahasiswa-mahasiswa baru IAIN loh ini, Institut Agama Islam dalam tanda petik negeri. Nah, mengatakan anjinghu akbar. Ketika diprotes, gimana mahasiswa-mahasiswa Anda menyatakan seperti ini? Anjinghu akbar. Para rektor

Akbar, pada hakikatnya naudzubillah, mudah-mudahan Allah Maha Suci, Maha Suci Allah, Maha Besar Allah, pada hakikatnya sama dengan mengucapkan Allahu Akbar. Ikhwani fi din, azzani Allah wa iyyakum. Apa sebabnya yang menyeret mereka sampai ke sini? Padahal mereka berpegang pada hadis. Katanya Ustaz harus kembali Al-Qur'an dan kepada hadis juga. Ini kami sudah pegang pada Al-Qur'an. Allah menyatakan wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dia Allah berada bersama kalian di mana kalian berada. Wah, kami sudah berpegang pada Al-Qur'an. Hadis juga mengatakan seperti ini. Nah, kok masih disalahkan? Ya, salahnya bukan pada Al-Qur'an dan hadisnya. Salahnya ketika Anda memahami Al-Qur'an dan memahami hadis tidak seperti yang difahami oleh sahabat Nabi. Tidak seperti yang diajarkan oleh Nabi kepada sahabatnya. Di saat itulah kalian keluar dari rel. Nah, ketahuilah Al-Quran dan hadis ini, atau Al-Quran turun dan hadis itu keluar, bukan pada tahun 1428 Hijriah atau tahun 2007. Nah, sudah turun 1400 tahun yang lalu dan telah diajarkan, didengar dan difahami serta diamalkan di bawah koreksi Allah dan di bawah pantauan Nabinya sejak 1400 tahun yang lalu. Maka kalau kita mau memahami Al-Quran, kalau kita mau memahami hadis, hendaknya kita menengok kepada mereka. Selamat, selamat. Mau berakidah, mau berakhlak, mau bermuamalah, tiru mereka, selamat. Sudahlah. Itu yang kita minta dalam doa kita setiap sholat. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan kepada kami jalannya orang-orang, atau tunjukkan kepada kami jalan yang lurus. Siratal ladhina an'amta alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepada mereka. Siapa mereka itu? An-nabiyin, para nabi. Was-siddiqin, dan orang-orang yang mendapatkan gelar as-siddiq, seperti Abu Bakar contohnya. Wasyuhada, orang-orang yang mati sebagai syuhada, para sahabat yang sudah jelas dinyatakan sebagai syuhada, bukan orang-orang yang mendapat atau dipaksakan mendapat gelar syahid di masa ini, ya. Wassalihin, dan orang-orang yang soleh yang berada di atas iman dan taqwa. Itu jalan as-siratul mustaqim. Nah, di tengah-tengah sahabat ada siddiq, di tengah-tengah sahabat ada syuhada, di tengah-tengah sahabat ada nabi. Nah, ikuti jejak mereka, pasti selamat dari berbagai macam syubhat. Kita tidak terombang-ambingkan dengan berbagai macam logika. Nah, manusia. Hadis ini yang terakhir faedahnya adalah disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah dalam kitab Ar-Riqaq bab at-tawadhu. Hadis ini disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab Ar-Riqaq. Kitab Ar-Riqaq itu kitab yang menjelaskan tentang hadis-hadis atau dalil-dalil yang menghimbau, mengajak kita untuk menjadikan hati kita ini lembut, gampang menerima nasihat, gampang tersentuh dengan ayat, gampang tersentuh dengan hadis. Nah, hadis ini disebutkan di sana dalam sebuah bab, namanya bab at-tawadhu, sikap merendahkan diri dan tidak merasa lebih dari orang lain. Bagaimana bentuk pendalilannya dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dengan sekian penjelasan. Apa hubungannya hadis ini dengan bab at-tawadhu? Apa hubungannya? Di antara penjelasannya itu adalah bahwa kita dihimbau untuk berhati-hati, merendah diri. Jangan-jangan kita sedang bermuamalah dengan salah seorang waliullah, walaupun di mata kita dia orang yang lemah, walaupun di hadapan kita dia orang yang tidak memiliki kemampuan ilmiah misalkan, ya. Jangan gampang merendahkan. Kalau kita merendahkan seseorang, khawatir ternyata orang itu diantara wali-wali Allah. Kalau ternyata orang itu diantara wali-wali Allah, siap-siap kita menghadapi pengumuman.

0: hukuman perang ya, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati-hati. Kalau perangnya Allah itu dilancarkan dalam bentuk bumi yang sedang kita duduk ini digoncang dengan skala 13,7 Richter, kira-kira jadi apa? Kalau 13,7. Nah, kira-kira jadi apa? Gempa terbesar itu terjadi di mana katanya? Di Jepang ya. Tahun berapa itu? Dengan skala 9, sekian Richter. Itu rontok habis. Nah, rumah-rumah di sana. Lah kalau 13,7 kira-kira jadi ya. Peristiwa Jogja itu berapa? 6, berapa itu? Ada yang bilang 5,9, ada yang bilang 6, sekian. Nah, ribuan orang, hampir 6.000 orang mati. Ya, menangis, orang menangis. Nah, mayat-mayat digotong dengan gerobak-gerobak seperti kita itu menggotong sampah, betul? Ya, seperti itu. Mayat digotong. Karena sudah enggak ada lagi keranda, enggak ada lagi pakai apa mau gotong, kebanyakan mayat. Akhirnya ditaruh di gerobak-gerobak sampah seperti itu digeret. Nah, karena banyaknya mayat. Nah, itu hanya satu hentakan. Nah. Itu masih mending ya, ikhwan. Pas ada gempa, alhamdulillah kita mati dalam keadaan kita masih muslim, ya. Masih alhamdulillah. Lah kalau seandainya peperangan Allah itu dalam bentuk dimatikannya kalbu kita, dijadikan kalbu kita ini kalbun mayyit, bukan lagi kalbun marid, tapi kalbun mayyit. Kalau kalbun marid itu masih mungkin bisa sembuh, kasih obat sembuh. Tapi kalau sudah mayyit, nggak bisa hidup lagi sudah. Bahaya. Maka dari itu hati-hati ya ikhwan. Nah, tawadhu itu adalah sikap zahiran wa batinan. Sikap yang secara batin terletak di kalbu, kaitannya dia dengan Allah. Secara zahir bisa nampak dalam lisan, bisa nampak dalam cara berjalan, cara bersikap dan seterusnya. Jadi hati-hati. Tawadhu itu lawan daripada apa? Kibir dan ujub. Kibir itu bisa nampak dalam bentuk perbuatan. Sangat tidak benar kalau dinyatakan kibir itu yang tahu hanya Allah. Tidak, keliru. Kibir itu letaknya di kalbu dan nampak dalam bentuk apa? Perbuatan. Ngeremehkan orang dengan lisannya. Kalau ini enggak fasih kok. Nah. Kok jadi ya? Ah ini jawab aja enggak bisa dia. Nah, rendah. Ah ini, ah itu. Nah. Dipandang dengan sebelah mata. Hadza bentuk daripada orang yang tidak bertawadhu. Hadis ini mengingatkan kita, disebutkan oleh Bukhari dalam bab at-tawadhu. Hati-hati. Mungkin saja ternyata orang ini yang kelihatannya lemah ya, ternyata dia waliullah. Maka jangan sampai kita merendahkan dia. Takut kita kepada Allah. Jangan sampai kita menganggap sudah. Hati-hati. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita taufiknya untuk kita tergolong orang-orang yang menjadi waliullah, menjadi wali-wali Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi orang-orang yang beriman dan bertakwa. Semoga kita tergolong orang-orang yang bisa mengambil faedah dari ilmu yang kita pelajari ini. Nah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Sebenarnya kajian pada malam hari ini ana berencana untuk melanjutkan mukaddimah ketiga dari pembahasan tentang bersebarnya atau tersebarnya berbagai paham sesat di tengah umat, sebab-sebabnya dan sekaligus makhraj atau jalan keluar darinya. Tapi saya tawarkan ke hadirin, lebih baik dilanjutkan atau kita gunakan kesempatan malam hari ini untuk diskusi dan tanya jawab. Tanya jawab. Hah? Stamir, tanya jawab. Nah. Tanya jawab. Nah. Hah? Nggak ada yang ditanyakan. Nes-nes. Orangnya sih gitu ya. Oh gitu. Iya, sama-sama butuhnya. Cuma pembahasan ini butuh waktu yang agak intervalnya panjang. Jadi kalau diizinkan saya lebih memilih untuk diskusi dan tanya jawab. Diskusi dan tanya jawab. Nah, maka insyaallah saya beri kesempatan kepada seluruh hadirin untuk kita memulai diskusi atau tanya jawab ini. Naam. Ya, tafadhal. Iya. Iya. Apa itu? Teror pemikiran. Iya. Yeah. Yang jelas pertanyaan ini merupakan bagian dari pembahasan yang panjang yang sedang akan kita bahas. Sampai pada mukaddimah kedua itu sebenarnya kita masih membahas sebab-sebab eksternal munculnya berbagai paham sesat di tengah-tengah umat. kita baru membahas ini. Sebab ikhsan itu adalah yang bersumber atau yang Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an, wadda katsirum min ahlil kitabi law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffara hasadan min 'indi anfusihim. Ayat ini sudah kita bahas. Nah, bahwasanya mayoritas orang-orang ahlul kitab Yahudi dan Nasara sangat berharap, sangat berambisi untuk mengeluarkan kalian dari agama kalian, menjadi kuffar, menjadi orang-orang kafir. Apa yang mendorong itu? Hasadan, karena sifat hasad dan dengki mereka terhadap umat Islam. Kita sudah bahas, sampai kita sebutkan bagaimana di masa Rasul, ya, kaum manuver-manuver kaum munafikin yang bekerja sama dengan orang-orang Romawi. Maka terus kita membahas di masa ini pun, ya, kalau dahulu mereka mendirikan sebuah masjid, ya, yang Allah sebutkan dalam ayatnya, ya, tentang Masjid Dirar, dalam rangka untuk memecah belah kaum muslimin dan menebarkan kekufuran di tengah-tengah mereka, ya, kalau sekarang bentuknya berbeda tapi tujuannya sama. Bentuknya berbeda. Kalau dulu mendirikan masjid, maka sekarang dengan cara dikirimnya berbagai dikirimnya mahasiswa-mahasiswa dan dosen-dosen ke luar negeri untuk belajar Islam dari para orientalis, belajar Islam dari para filosof-filosof barat. Nah, kemudian mereka dikirim kembali ke negerinya masing-masing, putra-putri muslimin itu mendirikan lembaga-lembaga pendidikan dan berbagai lembaga yang lainnya dalam rangka menjadi kaki tangan para orientalis di negeri masing-masing. Nah, di Mesir, di Indonesia, di Malaysia, dan beberapa negeri muslimin yang lainnya. Nah, nanti di antara manuver juga orang-orang kafir, termasuk apa yang ditanyakan, dan itu salah satu pembahasan insya Allah. Salah satu pembahasan. Nah, biiznillahi ta'ala. Jadi jawabannya insya Allah akan lebih lengkap diharapkan nanti pada waktu pembahasan itu. Ya itu, nah itu, ah, itu, nah itu salah satunya. Insya Allah nanti akan dibahas. Biiznillahi ta'ala. Nah, biiznillahi ta'ala. Kalau sekarang ini memang betul demokrasi itu sebagai salah satu agama sebenarnya. Agama dunia yang dipaksakan kepada dunia itu demokrasi. Nah, demokrasi yang ada sekarang sampai hari ini pun berbagai negara atau banyak negara melandaskan negerinya di atas demokrasi. Makanya kalau dahulu, ya, dahulu di masa orang yang kemarin dulu baru meninggal itu, siapa itu? Yang baru meninggal di masa Orde Baru. Iya. Demokrasinya apa? Demokrasi terbimbing atau terpimpin. Kebebasan, iya bebas tapi terbatas. Enak kan? Bebas tapi terbatas. Demokrasi tapi terbimbing. Bukan demokrasi ngawur. Gitu. Maksudnya begitu. Ya sebenarnya gak mau nerapkan demokrasi secara mutlak. Itu di masa dulu. Ya keliru juga tapi mending. Kalau sekarang demokrasi bebas. Mutlak. Nah, jadi insya Allah nanti akan ada pembahasan biiznillah tentang ini. Nah. Ya, tafadhal Fuad.
2: Ana yang mau tanyakan masalah yang sebelumnya ini terkena musibah yang banyak, yang mana banyak sumbangan atau bantuan dengan jelas atas nama keluar dari Islam. Apa kepada mungkin yang terkena musibah, bagaimana apa bisa diterima? dari Islam. Buddha yang utamanya Buddha, dan dari gereja-gereja banyak, dan yang lain, atau dari Gausang, ini dari Syiah. Iya. Banyak yang sudah masuk Sebuando dan memberi sumbangan. Jadi pada akuan, bagaimana kalau ada seperti itu, kami minta kepada Ustaz untuk menjelaskan yang sejelas-jelasnya. Dan yang kedua, pertanyaan saya, masalah sholat jenazah, kita pernah sholat jenazah terlambat 2 takbir. Kita meneruskan atau kita berhenti di 2 takbir? Itu saja, terima kasih.
1: Pertanyaan kedua mungkin lebih pendek jawabannya. Barakallahu fikum. Maka dia meneruskan, meneruskan menyempurnakan menjadi 4 takbir. Jadi tidak ikut salam bersama imam. Nah, menyempurnakan menjadi 4 takbir, baru setelah itu dia salam. Kemudian pertanyaan pertama tadi, apakah boleh menerima bantuan dari orang-orang kafir? Kalau pertanyaannya sebatas ini, ya, global, mungkin bisa jawabannya boleh. Bisa jawabannya boleh. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah meminta bantuan kepada orang kafir dalam beberapa kejadian. Pernah meminjam, ya, menggadaikan pakaiannya, pakaian perangnya, ya, pinjam kepada seorang Yahudi. Dalam juga barakallahu fikum, beberapa peristiwa terjadi pada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Menerima hadiah dari seorang Yahudi, perempuan Yahudi, ya, juga diterima oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi mungkin masalahnya lebih kompleks, ya. Masalah yang ada sekarang ini menjadi berkembang gitu. Bahwa lembaga-lembaga atau LSM-LSM asing, terkhusus yang membawa bendera-bendera agama lain, ya, membawa bendera-bendera agama selain Islam, mereka tidaklah melakukan bantuan sosial tersebut kecuali dengan sebuah tujuan yang jauh lebih besar di balik itu. Mereka punya target-target yang jauh lebih panjang dari sekedar mungkin 100, 200 atau 1 miliar uang yang 100, 200 juta atau 1 miliar uang yang mereka berikan. Target-target tersebut mungkin saja minimalnya mencari simpati umat Islam, atau semakin mendapatkan legalitas lembaga yang bagi lembaga yang mereka dirikan. Dan tentunya jauh lebih dari itu adalah upaya untuk itu tadi, ya, wadda kathirun min ahlil kitab law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffara. Kebanyakan atau mayoritas dari orang ahli kitab Yahudi dan Nasara sangat berambisi, berharap untuk mengeluarkan kalian dari Islam menjadi kufar. Hasadan min indi anfusihim. Apa yang mendorong mereka? Karena rasa hasad atau dengki terhadap kaum muslimin. Jadi jangan dikira bahwa itu sumbangan tanpa tujuan. Maka kalau yang seperti itu, saya menghimbau kepada kaum muslimin untuk tidak menerimanya, tetapi menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, ya, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja, Allah jadikan untuknya, Allah berikan untuknya jalan keluar. solusi dari problem yang sedang dia hadapi. Wa yarzuqhu, dan pasti Allah akan memberikan rizki kepadanya dari pintu yang tidak dia kira. Maka seperti itu ya, ditolak saja. Saya himbauan saya kepada kaum muslimin untuk tidak menerima bantuan dari orang-orang kafir. Sekali lagi, orang-orang kafir ya, jangan pakai bahasa non muslim ya, nyatakan orang-orang kafir. Nah, karena itu bahasa di dalam Al-Qur'an seperti itu. Nah, ya. Jangan diterima. Nah. Ini nasihat atau jawaban dari anak.
3: Termasuk untuk bangunan masjid.
1: Oh, apalagi? Nah. Bangunan masjid dari gereja bantuannya. Luar biasa. Nah, luar biasa. Minimalnya saya katakan tadi, ya. Mereka punya target panjang. Di situ akan ditanamkan kepada kaum muslimin. Nah, ini lihat. Orang-orang kafir itu baik. Ya, sampai rumah ibadah pun dibantu, menunjukkan agama mereka agama damai. Ya. Ini bahaya ini. Dan menanamkan akidah kepada kaum muslimin. Nanti akan dididik dan digiring kaum muslimin, maka kita pun harus toleransi juga dengan mereka. Kalau mereka membangun tempat ibadah, setidaknya kita ya membantu apa yang bisa kita bantu. Walaupun sekedar mengangkatkan batu batanya, nah, ini bahaya. Maka kita nyatakan tidak menerima bantuan ini. Oh enggak, ini Pak, enggak ada tujuan apapun, tidak menerima. Enggak apa sih, terima kasih ya. Terima kasih Pak, enggak usah. Tidak menerima gitu. Ya, tidak menerima. Jangan dibuka pintu, berbahaya. Hati-hati. Nah, ingat peristiwa kaum munafikin yang bekerja sama dengan Romawi untuk membangun masjid, iya. Kita ingat kan masih ini? Nah, ini diabadikan di Al-Qur'an. Ya. Diabadikan di Al-Qur'an di dalam surat At-Taubah agar kaum muslimin mengambil pelajaran. Nah, agar kaum muslimin mengambil pelajaran. Ya. Barakallahu fikum. Tidak segan-segan loh orang kafir dan munafikin itu di masa Rasul membangun masjid setelah dibangunnya Masjid Quba. Ya, Masjid Quba masih ada sampai sekarang ya? Masih ada bagi yang pernah berhaji atau umroh akan tahu Masjid Quba. Dan memang disunnahkan untuk sholat di Masjid Quba. Lah, di masa ini pun sama manuver-manuver mereka. Enggak pakai gainan-gainaan ya, masalahnya enggak pakai. Sudah. Tapi kita enggak akan mengganggu kehidupan mereka. Jadi jangan sampai kita ini jatuh kepada sikap ifrat ataupun tafrit. Sikap ifrat itu adalah ekstrim ya, berlebihan di dalam memusuhi orang-orang kafir sehingga dipukul rata, tidak ada rincian ilmiahnya sebagaimana sudah sering kita bahas masalah ini ya. Sebagaimana sering dilakukan oleh orang-orang atau kaum khawarij di masa ini khususnya ya, atau dibahasakan di masa ini teroris ya. Dan jangan pula kita jatuh pada sikap tafrid, sikap meremehkan dan mengendeng-endengkan permasalahan. Ya, gampang-gampang kita berhubungan dengan mereka, bekerja sama dengan mereka. Nah, hati-hati. Nah, hati-hati. Barakallahu fikum. Iya.
4: Sekirama dengan itu, Pak. Heeh.
1: Tergantung sekarang apakah kaum muslimin punya kemampuan untuk itu, untuk dihimbau seperti itu. Apakah kaum muslimin punya kemampuan ataukah tidak, ini yang masalah. Kalau itu kan lebih meluas, termasuk jual beli ya, termasuk jual beli. Nah, maka kalau anda punya saran sih tidak sampai ke sana. Tapi yang tadi jadi pembahasan kita adalah terkait dengan bencana alam semisal yang terjadi ini dan di beberapa tempat yang lainnya. Nah, di beberapa tempat yang lainnya. Nah, dan subhanallah media massa pun sekarang sudah juga sama ya, punya andil untuk semakin membesar-besarkan itu. Ya, membesar-besarkan pluralisme ya, persatuan agama-agama, tidak ada perbedaan agama, terus dikembangkan ini. Dan ini menjadi salah satu pembahasan insyaallah. Dan hati-hati di hari-hari ini khususnya, perlu diingatkan saudara-saudara kita kaum muslimin, tapi ya sudah lewat memang waktunya sudah. Itu media massa ya, ketika hendak melakukan wawancara ya, kita kan sering kadang-kadang kalau di televisi atau di radio salah seorang korban atau keluarga korban diwawancarai ya. Yang muncul di televisi atau di radio ya, berskala nasional itu bagaimana yang ditampilkan adalah ketidakpuasan rakyat terhadap pemerintah, yang selalu dia pemerintah terlambat bantuannya, sejak dahulu berjanji katanya mau begini, katanya mau begitu, katanya mau begini, tapi mana buktinya. Ini disiarkan secara nasional ya, yang terus ya, bersifat kontinu, berbagai macam musibah dan bencana digambarkan seperti ini. Ternyata ya, media-media itu sudah mengkondisikan orang yang mau diwawancarai. Jadi sebelum siaran ya, atau direkam itu dikondisikan, nanti Bapak akan kami wawancarai untuk kami tampilkan di televisi. Tentunya Bapak tahu kan sekarang ini, atau ditanya dulu, digiring, bagaimana Pak, apa sudah ada bantuan dari pemerintah? Otomatis orang yang sedang kena musibah ini kan ditanya seperti itu, nggak ada. Misalkan iya, ngamuk-ngamuk, oh iya Pak, jadi di sini memang pemerintah telah terlambat. Keterlambatan pemerintah ini dalam hal apa saja Pak? Wah, tambah dirinci, tambah panas suasana. Sudah siap ini, sudah diprovokasi, baru stel. Tet, ayo, mari Pak, silakan, atau Ibu, sampai nangis-nangis. Yang dengarkan secara nasional atau yang melihat dan menontonnya secara nasional. Terus pemerintah kita diserang dengan cara seperti ini. Suasana ini semakin tidak menentu. Ya. Mungkin orang di Situbondo bisa menyaksikan ini. Hewan kita di Situbondo, ya. Adegan-adegan seperti ini memang itu sudah didramatisir, dan nampaknya ini serentak dan kompak. Radio El Sinta di Jakarta itu radio provokator itu. Nah, ya. Masyarakat menilainya, wah ini radio yang sering menyuarakan suara rakyat. Nggak tahu kalau rakyat sedang dikerjai sekarang, bahwa negerinya sedang dikerjai. Nah, sedang dibidik untuk dihancurkan. Namanya rakyat yang seperti ini kondisinya ya. Muslimin saudara-saudara kita yang seperti ini, banyak diantara mereka yang tidak sholat, diantara mereka yang gak mengenal syariat, mayoritas mereka adalah target utamanya dunia. Nah, otomatis gampang sekali untuk dikiring lah. Bencana-bencana alam seperti ini menjadi salah satu bukti, salah satu saksi. Maka dari itu sudahlah, jangan banyak mendengarkan media. Banyak haratnya, banyak dustanya. Nggak bisa kita mengklarifikasi. Isinya adalah dusta, provokasi, menghasut, ya, namimah, mengadu domba antar kedua belah pihak, antar kelompok, ya, pemerintah dengan rakyat, ya, ya, rakyat dengan pemerintahnya. Adu domba. Terus begitu. Satu berkomentar. Dikejar oleh wartawan untuk mengeluarkan komentar yang sampai bisa memojokkan sana. Besok wartawannya datang ke pihak sana. Gimana menurut Bapak? Terus negeri ini dibegitukan. Carut marut. Maka sudah, jangan sibukkan waktu kita, diri kita, dan terkhusus kalbu kita untuk mendengarkan, menonton, membaca yang seperti itu. percuma. Nanti kita akan menilai salah satu pihak sebagai pihak yang zalim, pihak kedua sebagai pihak yang mazlum, yang teraniaya. Padahal realitanya sebaliknya. Karena kita enggak bisa mengcross check apa sebenarnya. Nah, ya. Jadi wallahu alam, itu jawabannya terhadap dua pertanyaan tersebut.
5: Hanya kita salat berjamaah berdua dengan posisi yang berdekatan terus. Kemudian datang orang ketiga atau keempat tidak salat bersama kita. Itu jamaah yang makmum mundur atau tetap berada di bersama sejajar dengan imam? Kalau ada orang, kalau satu orang yang masuk, apa dia mundur atau tetap bersama imam?
1: Dia mundur, makmum mundur.
5: Mundur ke sebelah kanannya atau di belakang?
1: Sama, tidak ada masalah. Mundur tetap lurus, yang makmum ketiga menyesuaikan, ya. Atau imam juga boleh maju sedikit, geser sedikit boleh. Tidak ada masalah seperti itu. Nah, intinya yang diperintahkan adalah kalau makmumnya dua orang lebih, ya, maka dua makmum itu diwajibkan untuk meluruskan shaf, merapatkannya. Ya, ini perintah. Sehingga atas dasar itu makmum mundur dan boleh juga imam menyesuaikan keadaan. Nah, menyesuaikan. Ya. Menyesuaikannya. Barakallahu fiik. Nah. Jadi tidak ada masalah. Barakallahu fiikum. Ya.
5: Terkait dengan gangguan tadi, Ustaz.
1: Iya. Iya.
5: Sementara saudara-saudara kita muslim yang mampu menutup mata untuk membantu, apakah ada istilah darurat dalam Islam untuk status sekarang itu?
1: Ada istilah darurat dalam Islam, tapi sekarang kapan diputuskan atau dinilai bahwa kondisi sudah darurat atau belum? Ini kan masalahnya. Dalam Islam ada istilah darurat, tetapi yang jadi masalah pertama, kapan dinilai atau dinyatakan bahwa kondisi sudah darurat? Satu. Dua, siapa yang akan menilai dan menentukan bahwa keadaan sudah darurat? Ini masalahnya sekarang. Ya. Tentunya harus diukur dengan ukuran apa? Syariat. Ya, diukur dengan ukuran syariat. Jadi ukuran takarannya adalah syariat Islam. Ini sudah darurat ataukah tidak darurat? Ini jawabannya. Kalau saya melihat bahwa pada kondisi seperti ini muslimin lebih butuh untuk dididik dengan kesabaran, satu. Dua, syukur, ya. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, an ustaz, apa namanya, misalkan dia sudah gak punya bangunan rumah lagi, misalkan, ya. Gimana? Ya, ayo kita sama-sama berupaya untuk membantu. Iya, tapi jumlahnya banyak, Ustaz. Banyak yang seperti itu. Nah, mari kita panggil mereka. Kita ajarin mereka untuk bisa bersyukur kepada Allah atas nikmat yang ada. Bagaimana caranya? Ya, jangan kemudian menuntut adanya bantuan supaya bisa bangun rumah lagi. Jangan. Minimalnya kontrak dulu. Kan begitu. Berarti ini belum darurat. Nah, mudah-mudahan nanti Allah beri rezeki. Ya. Allah beri rizq untuk itu. Barakallahu fikum. Di masa sahabat ridwanullah alaihim jami'an, orang-orang yang tinggal di masjid enggak punya rumah itu. Ya, ahlus suffah itu terpaksa hampir 70 orang tinggal di masjid. Kalau kata orang sekarang mungkin mirip barak apa, pengungsi, ya, tinggal di masjid. Nah, tapi mereka nggak banyak menuntut gitu loh. Ya, mestinya kami dibantu, ya Rasulullah. Kami orang-orang miskin, ya Rasul. Nggak punya rumah, wahai Rasul. Nah, baju pun cuma satu. Betul, sebagian mereka punya baju hanya satu. Sampai-sampai sebagian mereka kalau mau sholat ketika bajunya dicuci, pinjem punya temennya. Allahu Akbar. Luar biasa kan? Nah,
0: Berarti memang umat ini harus dididik. Jangan dibiarkan mereka menjadi mangsa-mangsa orang-orang jahat yang merusak iman mereka, mental dan akidah serta akhlak mereka. Nah, jangan. Enggak ada ahli sufah yang datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam kemudian meminta rumah, "Ya Rasulullah, berilah kami uang untuk kontrak rumah." Enggak ada. Mereka sabar dengan keadaan itu, tidak menghalangi mereka untuk tetap berada di rumah Allah, mendengarkan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, beribadah, berjuang bersama Rasul. Nah, lah Nabi sendiri kita tahu bagaimana kondisi beliau. Para sahabat yang lainnya pun kita tahu bagaimana kondisi beliau. Nah, bayangkan di rumahnya aja, rumah Rasul sallallahu alaihi wasallam bersama Aisyah itu hanya kamar. Rasulullah sholat di tempat di mana beliau tidur karena tidak cukup, ya. Aisyah sedang tidur, kalau mau sujud itu dijawil kakinya Aisyah sampai Aisyah nekukkan kakinya, nggak cukup tempatnya. Lah kalau kita masya Allah punya rumah, punya musola di dalam rumah, ya, ada kamar sembayangan khusus, ya, masya Allah dapurnya aja lebih besar dari rumahnya Rasul. Nah, dapurnya itu, nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nah, diriwayatkan dalam beberapa riwayat mandi janabah, mandi dari junub, ya, ciduknya itu, cantingnya, ya, itu adalah semacam ina itu apa, bejana yang ada bekas adonan tepungnya yang buat kue. Jadi ina itu, bejana itu dibuat untuk membuat adonan kue yang mau dimakan, digunakan juga untuk ciduk mandi. Airnya cuma satu ina itu. Kalau kita kan ada pam, masya Allah, ada sungai, masya Allah, airnya bisa ambil dari sungai, ya, nikmat. Masih apa lagi gitu lah. Karena enggak adanya air, Rasulullah mandi bersama istrinya satu ina itu, ya. Isinya hanya kurang lebih 2,5 liter. Ya. 2,5 liter air mandi berdua. Enggak ada air. Kalau kita demo, kalau enggak ada seperti ini, demo kita di jalan-jalan. Benar-benar kita ini enggak punya syukur masalahnya. Karena kita enggak punya syukur, maka musuh-musuh kita, musuh-musuh kaum muslimin memanfaatkan keadaan ini, ya. Ini yang penting tadi. Jadi kalau saya melihat bukan darurat masalahnya. Yang darurat itu adalah segera harus diberi perasaan syukur itu tadi. Nah, itu darurat. Harus itu cepat. Kalau enggak bahaya. Nah, kalau tidak bahaya. Nah, barakallahu fikum. Jadi ini jawabannya. Nah. Ya, تفضل يا اخي.
6: Ini masalah sekarang antara Indonesia dengan Malaysia. Terbentuknya askar wataniyah. Yang mana para apa pekerja-pekerja di Malaysia, TKI-TKI yang laki-laki itu sering dikejar kemana-mana, sekarang direkrut, dilatih militer dengan baju militer mirip Indonesia. Dan digaji besar. Nah itu ditempatkan di beberapa perbatasan-perbatasan seperti di Kalimantan atau yang lain. Jika ingin diadu dengan Indonesia, bagaimana ini?
0: Pemerintah Indonesia menyetujui nggak itu, mengizinkan? Hah?
6: Masih rapat Dewan Keamanan.
0: Loh, enggak, Dewan Keamanan itu kan internasional. Indonesia, hah? Artinya pemerintah Indonesia tidak mengizinkan. Barang siapa yang tetap ikut itu, berarti dia telah menentang waliul amr. Telah menentang waliul amr. Hah? Menentang waliul amr. Sementara Allah dan Rasulnya memerintah kita untuk taat kepada waliul amr. Alaikum bisam'i wa ta'ah, kata Rasulullah. Wajib kepada kalian untuk tetap bersikap mendengar dan taat kepada pemerintah kalian. Dan sekian hadis yang sudah sering kita bahas, ayat Al-Quran tentang masalah ini. Sudah.
1: berarti itu mereka bermaksiat ya, kepada Allah pada hakikatnya, bermaksiat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena mereka tidak mentaati waliul amr. Nah, suruh pulang mereka. Udah ada kerjaan Ustaz di Indonesia, alhamdulillah banyak pekerjaan. Banyak yang enggak ada itu tadi itu. Syukurnya itu enggak ada. Nah.
6: Tetapi lebih besar mana askawatannya ini dengan orang-orang yang di apa di sekolahkan ke Amerika,
1: bahayanya. Maksudnya bahayanya itu. Bahayanya?
6: Macam iya sama lulusan-lulusan Amerika yang dikirim-kirim
1: juga. Itu askarnya Amerika juga itu. Nah. Nur Khalis Majid dan CS-nya itu askarnya Amerika. Nah. Kaki tangannya, betul. Nah, bahaya itu. Lebih berbahaya dari askar apa tadi? Watania. Nah. Yang jelas nasihat kami buat mereka kalau didengar, ya, pulang bilang, ya, pulang ke negeri kalian, ke Indonesia, taat kepada waliul amr, cari pekerjaan yang halal dan syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya pantas. Uang 400 ribu sebulan mesti enggak cukup. Lawang ngerokoknya aja 150 sampai 200 ribu sebulan. Coba. Saya sering tanya orang para perokok, "Bapak ngerokok?" "Iya, sehari berapa?" "Kadang-kadang satu pak setengah, Ustaz." "Satu paknya berapa?" "5 ribu." "Kalau satu pak setengah berarti 7.500. Sebulan kalikan coba. Sudah 200 ribu lebih. Sementara banyak orang gak bisa makan. Uang 200 ribu sebulan nilainya bagi dia sangat besar. Cukup untuk membeli beras kurang lebih 25 kilo. Selebihnya dia makan dengan kerupuk, nanam lombok, dimakan dengan lombok. Nikmat. Nah, Anda habiskan untuk itu. Nah, ya pantas uang 400 ribu, 500 ribu sebulan gak cukup. Pantas. Nah, ya, pantas. Jadi begitu masalahnya. Belikan anak-anaknya mainan, robot-robotan, ini, itu, nam. Ya pantas gak cukup. Ya usahakan kesian sama anak-anak. Yang menyatakan kita gak boleh kesian sama anak-anak itu siapa? Wajib kesian sama anak-anak. Anak-anak pingin mainan Ustaz, gampang. Daun pisang itu potong terus, nam. Ya, jadi nam. Ya. Kulitnya pohon apa buah jeruk Bali itu bisa dibuat apa? Hah? Oh, bisa buat perahu, bisa buat ini, masya Allah. Hah? Jeruknya tidak ada. Getebok pisang. Barakallahu fikum. Ya pantas. Nah, nggak cukup karena begitu. Nah, syukurnya yang kurang. Nah, syukurnya yang kurang. Barakallahu fikum. Nah, mungkin ada yang lainnya ya.
7: Nah. Tentang sholat berjamaah, shof. Apabila di depan sudah penuh, kemudian shof kedua akan dimulai baru. Gitu. Ada di sini sering ada pertentangan. Yang katanya yang lebih afdol ke kanan lebih dulu diisi sehingga yang kiri kosong. Ada yang menyatakan kiri dulu, kanan kosong, atau ke tengah-tengah saja. Ketika ini terjadi, sering ada pertentangan-pertentangan di masjid ini yang ya. Yang kedua, bagaimana kalau korban banjir itu menerima bantuan dari seorang penjudi? Dia menang judi, kemudian hasilnya diberikan kepada korban banjir itu. Apa juga bisa diterima dan bagaimana status yang menerima itu?
1: Jawaban yang pertama, maka shof kedua dimulai dari tengah, ya, dimulai dari tengah di belakang posisi imam, ya, shof kedua itu. Nah, kemudian kanan kirinya dan seterusnya. Nah, untuk pertanyaan kedua, apakah boleh atau apa hukumnya menerima bantuan dari seorang penjudi, ya, seorang penjudi. Barakallahu fikum. Maka juga jangan diterima. Maka juga jangan diterima. Nah, itu jawabannya. Loh, kenapa? Yang jelas hasil judi adalah haram. Ini pertama. Kedua, itu bisa dijadikan rekomendasi bagi para penjudi. Penjudi tapi masya Allah sosial. Nah, Iya betul. Penjudi sosial. Juga ada penjudi yang sosialis. Los ya.
8: Judi hampir rata-rata itu los mah.
1: Gampangan ngasih kan?
8: Gampangan.
1: Iya.
8: Padahal yang sudah yang ada ini jadi. Sesuai data rumah
1: kita. Yang jelas bahwa, nah jangan diterima, jangan diterima dari penjudi. Nanti malah dijadikan ini apa? Pusko. Pusko togel misalnya. Pusko togel. Nah, karena kalau musim bencana memang banyak pusko, jadi masing-masing pingin bangun pusko gitu lah. Ya, bawa bendera sendiri-sendiri. Jarang yang kemudian membantu tanpa bendera. Nah, jadi kalau musim bencana begitu memang. Ya, sampai terjadi perkelahian antar pusko, antar organisasi, ya. Terjadi perkelahian, keributan sampai ke pengadilan segala. Gara-gara saling menuduh bahwa ini mengambil anggotanya. Nah. Ya, terakhir insyaallah.
9: Yang pertama, kami minta pada Ustaz jam untuk ditambah satu. Karena sudah lama Ustaz tidak pernah isi.
1: Ya, insyaallah.
9: Kedua, kami sendiri pernah sholat. Sholat di waktu isya. Sedangkan maghrib belum, di perjalanan. Perjalanan pas masuk masjid isya. Isya waktu itu sudah
1: berjamaah.
9: Jadi kita tidak mungkin kalau kita untuk sholat
1: maghrib.
9: Maghrib dulu pasti kita. Bagaimana kita? Kita mengikuti jamaah makmum atau sedangkan kita kan ini sholat isya sudah, sedangkan maghribnya belum.
1: Iya.
9: Yeah. Nah ini bagaimana?
1: Nah, ada beberapa gambaran. Bisa tergambar ya masalahnya. Ada beberapa gambaran cara yang disebutkan oleh beberapa ulama. Silakan antum pilih. Pertama adalah antum sholat bersama mereka, bersama jamaah, ya, sejak awal takbiratul ihram. Ya. Tetapi antum kan mau sholat maghrib sekarang. Atas pendapat yang benar bahwa tertib wajib hukumnya, tertib urutan, ya, tertib urutan, maghrib dulu baru isya, zuhur dulu baru kemudian asar, itu hukumnya wajib. Maka dalam kondisi seperti ini silahkan masuk sejak awal takbiratul ihram, Allahu akbar. Berarti kan mau sholat 4 rakaat kalau gitu maghrib, kan tidak benar. Maghrib berapa rakaat? 3 rakaat. Nah, maka pada rakaat yang ketiga, ya, pada rakaat yang ketiga kita duduk. Tahiyat, imam berdiri kan?
9: Iya.
1: Ya, kita tetap duduk. Ya, imam berdiri, Allahu Akbar. Kita tahiyat sampai terakhir bacaan tahiyat dan jangan salam dulu. Ya, jangan salam. Tunggu sampai imam masuk ke rakaat keempat. Ya, imam berdiri sudah pada rakaat keempat kan? Kita rakaat ketiga. Sampai imam ruku, iktidal, sujud, duduk di antara dua sujud, sujud lagi, kemudian imam apa? Tasyahud. Maka ikut bersama imam tasyahudnya, kemudian salam bersama imam. Ini pertama gambarannya. Yang kedua adalah masuk sholat berjamaah pada rakaat kedua. Pada rakaat kedua. Sehingga dia akan persis, dia sholat 3 rakaat, ya, akan bersama salamnya dengan salam imam. Ini gambaran kedua dari beberapa cara menghadapi kondisi yang seperti itu. Nah, jadi wallahu ta'ala alam, silakan antum mau pilih yang mana. Nah, sama-sama dua pendapat itu disebutkan oleh para ulama.
0: Hah?
10: Kan musafir.
0: Dia? Ya,
10: musafir kan musafir. Dia afdal yang sendirian.
0: Tapi dia sudah di masjid sekarang.
11: Di masjid.
0: Masalahnya sudah di masjid.
11: Ikut akan jadi fitnah.
0: Iya betul. Kalau enggak ikut berjamaah, orang melihat lu kok enggak sholat berjamaah.
11: Kira aliran apa ini nanti?
0: Nah. Aliran sungai betul. Iya. Tadi anak katakan pertanyaannya Al Akhwat terakhir. Nah. Jadi sudah. Nah. Paling akhir. Ini paling akhir dan ada yang terakhir nanti. Silakan, Bapak. Jawabannya adalah seluruh ucapan Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sudah terriwayatkan dalam riwayat-riwayat hadis yang terangkum dalam buku-buku hadis tersebut yang satu sama lain saling melengkapi. Ya. Satu sama lain saling melengkapi. Nah, apakah ada bukti ilmiah yang menunjukkan tentang ini? Ada, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna nahnu nazzalna 'alaika adz-dzikra" atau "Inna nahnu nazzalna adz-dzikra wa inna lahu lahafizun." Kata Allah. Sungguhnya aku telah menurunkan kepada kalian dzikra yaitu Al-Qur'an dan kamilah yang menjaga kemurnian Al-Qur'an tersebut. Loh, apa kaitannya dengan hadis? Ya. Rasulullah menyatakan inni utitul Qur'ana wa mithlahu ma'ahu. Aku telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an dan yang semisal dengannya yaitu as-sunnah, hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian barakallahu fikum, seluruh ucapan Rasul itu adalah wahyu. Seluruh ucapan yang diucapkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah wahyu. Sehingga itu termasuk yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah menjaga Al-Qur'an bukan hanya sekadar lafadznya saja, tetapi termasuk makna-maknanya dan penjabaran serta rinciannya. Yang itu dilakukan oleh siapa? Oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadis beliau, bahkan bukan sekadar ucapannya yang ternukilkan sampai kita. Cara tidurnya pun ternukilkan kepada kita. Cara berjalannya pun ternukilkan kepada kita. Urusan dalam rumah tangganya pun ternukilkan kepada kita. Bukan hanya ucapan Rasul di masjid atau di medan ketika berperang atau di perjalanan atau di pasar, tidak. Di dalam rumahnya pun ternukilkan kepada kita hingga hari ini. Sampai detik terakhir meninggalnya, ucapan Rasulullah ternukilkan kepada kita hingga hari ini. Sehingga jawabannya itu. Nah, jawabannya adalah secara ilmiah bisa dipertanggung jawabkan. Makna secara ilmiah itu adalah ada dasar ilmunya, itu ilmiah. Merujuk kepada ilmu. Di antara ilmu di sini adalah ayat-ayat Al-Qur'an yang tadi sudah kita dengarkan. Wallahu taala alam bissawab. Nah. Semoga apa yang kita kaji sedikit tadi bermanfaat dan menjadi ilmu nafi' buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu sallam wa barak ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.
1: wassalatan wasalaman ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi

Kita akan melanjutkan pembahasan bab al-mujahadah pada hadis yang kedua hari ini setelah kita menyelesaikan hadis yang pertama. Sebelum saya menyebutkan hadis kedua, menjawab pertanyaan yang diajukan pekan lalu dan belum sempat terjawab. Pertanyaannya adalah, waktu itu kita sedang membahas bahwa amalan-amalan yang bernilai wajib dalam syariat, hukumnya wajib, lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan harus lebih didahulukan, lebih dikedepankan dibandingkan amalan-amalan yang tidak bersifat wajib. Dari hadis yang telah kita pelajari pada pekan lalu, pertanyaannya, apakah boleh kita sengaja mengumpulkan uang atau dana untuk berhaji, namun konsekuensinya dia tidak bisa untuk bersedekah, kemudian dikedepankan upaya menabung itu dengan alasan bahwa ibadah haji adalah ibadah yang bersifat wajib, sedangkan sedekah tidak sampai pada tingkatan wajib. Mana yang lebih utama? Kita tidak menabung tetapi kita bersedekah, atau kita menabung tetapi tidak bisa bersedekah? Perlu diketahui bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala tidak membebankan ibadah haji ini kecuali bagi mereka yang telah memiliki kemampuan. Kalau seseorang belum memiliki kemampuan, sementara dana yang dia miliki dari hasil usahanya hanya untuk menutupi kebutuhan-kebutuhan primer dia seperti sandang, pangan, ya, pakaian, kemudian makan keseharian, kemudian tempat tinggal yang bisa melindungi dia dari panas dan hujan, maka kita tidak dibebani oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menabung, dan tidak disunnahkan secara tegas di dalam sunnah Rasul untuk kita menabung sementara kebutuhan primer kita terbengkalai. Maksudnya terbengkalai itu sehari yang mestinya makan 3 kali akhirnya makannya cuma 1 kali, yang mestinya makan misalkan sama tahu dan tempe akhirnya dia hanya bisa makan nasi putih saja. Nah, ini contohnya. Nah, dia punya rumah, tapi ya rumahnya tidak terbuat dari tembok. Nah, dalam kondisi seperti ini, dalam kondisi dia tidak bisa memenuhi kebutuhan primernya, maka tidak perlu memaksakan diri untuk menabung. Karena menabung akhirnya gak mampu beli tempe. Bukan gak mampu bayar kreditan sepeda motor loh ya. Nah, gak mampu beli tempe. Nah, ya kalau masih mampu mengkredit sepeda motor, walaupun kredit dalam tanda petik, ya, ya sebaiknya dia berupaya. Disunnahkan atau disukai di dalam syariat ini untuk dia

0: nabung, punya penghasilan sebulan 400.000, dia bisa makan dan memenuhi kebutuhan yang lainnya sebanyak 350.000. Yang 40.000 dia tabung untuk persiapan haji, yang 10.000 untuk sedekah. Wah, Ustaz, enggak bisa, anak-anak sakit. Ya berarti enggak Allah bebankan kepada antum. Sudah, yang 50.000 belikan obat. Tapi sekarang yang perlu dibahas adalah batasan apa sih kebutuhan primer itu tadi? Batasan kebutuhan primer. Ini yang mungkin perlu didudukkan dan diberi gambaran yang lebih tepat sesuai dengan bimbingan syar'i. Nah, kalau rumahnya masih ngontrak-ngontrak, ya, berarti dalam kondisi dia belum mampu, ya sudah nyalengi uang untuk bisa bangun rumah misal. Tidak dosa kalau dia tidak menabung untuk haji karena rumahnya masih ngontrak. Dia membutuhkan uang secukupnya untuk membangun rumah secukupnya. Maka jangan memaksakan diri untuk menabung untuk kepentingan ibadah haji karena Allah Subhanahu wa taala menyatakan walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a. Sesungguhnya wajib kepada manusia nih kaum muslimin untuk berhaji man istata'a, bagi yang memiliki kemampuan. Kalau rumahnya masih ngontrak-ngontrak, ya tergantung juga ngontraknya kan. Nah, kalau ngontraknya yang sebulan atau yang setahun 8 juta, ya Masya Allah kan, berarti dicember 8 juta itu kan luar biasa kan begitu. Yang ngontrak seadanya ya akhi, yang sebulan, setahun 1 juta, 1 juta setengah. Yang sisanya antum gunakan untuk yang bermanfaat dong, untuk agama. Untuk agama antum maksudnya, untuk akhirat antum gitu loh. Ya. Itu maksudnya. Jadi yang dimaksud seperti itu, bahwa semua kembali pada kondisinya. Kalau dia mampu menabung, maka itu baik. Baik. Ya. Disukai yang seperti itu karena Allah Subhanahu wa taala menghimbau kita untuk bermujahadah, bersungguh-sungguh berupaya dengan serius bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semaksimal kemampuan kita tanpa mengabaikan. Pingin haji, nabung, tapi anaknya butuh susu, enggak bisa belikan susu, enggak dibelikan susu. Nah, oh, yang penting haji nanti tak bawakan zam-zam. Anak kapan zam-zamnya? Anaknya sudah besar. Nah, jadi barakallahu fikum, kalau kita mampu menabung. Lalu enggak bisa sedekah, Ustaz. Sedekah itu kan enggak harus setiap bulan 100.000. Sedekah itu kantum punya uang atau kita punya uang 5.000 rupiah dalam sebulan, kita sedekah kan. Nah, enggak harus 100.000, tidak harus pula 50.000. Semampunya. Bahkan yang terpenting dari amalan itu adalah ikhlasnya. Ikhlas di dalam beramal, bukan nilai nominal yang kita infakkan. Lan yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu at-taqwa minkum. Nah, ini penting. Ayat ini menegaskan bahwa terkait dengan ibadah kurban yang akan menyampaikan kita kepada ridha Allah itu bukan karena jenis kambingnya yang mahal, walaupun itu dihimbau. Kan begitu. Jenis kambingnya yang bagus, walaupun itu juga dihimbau. Tetapi bukan itu yang paling penting. Yang terpenting itu adalah at-taqwa. Nah, maka kembali kepada permasalahan ini, kalau antum mampu untuk menabung, maka menabungnya itu pun ya, insyaallah dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, insyaallah dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala menabung untuk haji, selama tidak mengganggu kebutuhan yang bersifat apa? Primer. Nah, apa yang bisa yang sifatnya primer? Nah, ini kembali nanti kepada masing-masing. Kita lihat. Nah, kebutuhan kita yang primer dalam keseharian ini. Nah, wallahu ta'ala alam, mudah-mudahan bisa difahami jawabannya. Kita kembali kepada pelajaran kita.
1: Qala al-muallif rahimahullah الثاني عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل.
0: Dari sahabat Anas yang Allah telah meridainya, dari Rasulullah, beliau meriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebuah hadis yang Rasulullah meriwayatkannya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, qala, bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala berkata, hadis ini diberi nama hadis apa? Qudsi. Idza taqarraba al-'abdu ilayya shibran taqarrabtu ilayhi dhira'an wa idza taqarraba ilayya dhira'an taqarrabtu minhu ba'an wa idza atani yamshi ataituhu harwalah. Naam, ada satu ikhwan yang menertibkan hamba-hamba Allah itu. Nah. Iya, calon-calon ulama insyaallah. Terkhusus Abdurrahman bin Luqman itu yang palingan itu nampaknya. Itu dijauhkan. Lolos dari kampusnya rupanya. Disuruh keluar aja. Iya. Hasan itu contoh rektor yang baik. Nah.

Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Berkata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, jika seorang hamba berupaya bertaqarrub, berupaya untuk mendekatkan dirinya kepadaku dengan ibadah sejengkal, maka pasti aku berupaya mendekat kepadanya sehasta. Jika hamba tersebut berupaya melakukan taqarrub, mendekatkan dirinya kepadaku sehasta, maka pasti aku akan berupaya mendekat kepadanya apa bahasa Indonesianya, satu lengan. Hasta kan ini apa, sedepak, betul, sedepak gini kan ya, selengan, ya sudah, selengan. Nah, setangan boleh. Nah, selengan. Yang jelas kalau dhira itu satu hasta, kalau ba itu mulai dari ujung apa ini, bahu hingga ujung telapak tangan. Itu ba. Wa idza atani yamshi ataituhu harwala. Jika hambaku itu datang menemui aku dengan melakukan ibadah-ibadah dengan cara berjalan seperti kecepatan orang berjalan, maka aku mendatangi dia lebih cepat lagi, yaitu seperti harwala. Harwala itu kecepatan antara jalan dengan lari, mirip sa'i. Ya. Iya, setengah jalan setengah lari. Nah, ini hadis Anas bin Malik. Dalam hadis ini ada himbauan bagi kita dari Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk banyak-banyak kita mendekat. Dan bahwasanya ini yang pertama faedahnya, bahwa kita banyak-banyak berupaya melakukan taqarrub kepada Allah dengan berbagai bentuk amalan, talabul ilmi, dakwah, ibadah, solat, sujud, ruku, saum, ziarah, silaturrahim, ziarah kepada saudaranya seiman, menjaga ukhuwah, mahabbah, ya, kecintaan fillah walillah, di jalan Allah dan karena Allah. Nah, ini semua bentuk ibadah, sedekah, infak. Nah, barang siapa yang berupaya bertaqarrub kepadaku, kata Allah, sejengkal, maka aku akan mendekat kepada dia sehasta. Maksudnya balasan yang akan Allah berikan kepadanya jauh lebih besar dan bahkan berlipat. Nah, berlipat. Tentunya ini ada himbauan bagi kita. Nah, himbauan bagi kita. Nah, luar biasa. Kemudian Allah melanjutkan, jika hamba itu tadi berupaya bertaqarrub kepadaku, mendekat dengan jarak sepanjang satu lengan, ya, satu ba, maka, atau satu dhira, maka Allah akan mendekat kepadanya satu ba, satu lengan. Artinya begitu pula, semakin banyak ibadah yang dilakukan, semakin banyak upaya taqarrub yang dia lakukan kepada Allah, maka Allah lebih banyak lagi balasannya, lebih berlipat ganda ganjaran yang akan Allah berikan kepadanya. Dan juga jika seorang hamba berupaya bertaqarrub, mendekatkan dirinya kepadaku dengan cara berjalan, maka Allah Subhanahu wa taala akan membalasnya dengan ganjaran, ya, barakallahu fikum, dengan cara Allah lebih mendekat lebih cepat lagi kepada hamba tersebut. Nah, ini hadis kedua dalam bab al-mujahadah. Tentunya sekali lagi hadis-hadis yang seperti ini hendaknya menjadi bagi kita sebagai pendorong
yang mendorong kita untuk mau beramal. Nah, seperti yang saya misalkan, barang siapa yang datang ke alun-alun 10 pertama, yang datang 10 orang pertama, maka dia akan mendapatkan sepeda motor Honda Supra X. Kira-kira gimana? Kita akan segera, kan begitu. Barang siapa yang menginfakkan tanahnya satu jengkal, dia akan mendapatkan tanah satu hasta di pusat kota, satu jengkal di desa Sumbersala, ya, mendapatkan balasan satu hasta di daerah mana? Di mana yang paling strategis, Pak Bambang? Di jalan Panglima Sudirman atau jalan Trunojoyo? Masya Allah, sehasta dapat segini. Kira-kira langsung kita pulang diukur tanah kita, ya, berapa jengkal ini, untuk siap-siap menerima di jalan Trunojoyo per jengkalnya satu hasta. Ana yakin mungkin ada yang gak sabar duduk di pelajaran ini, keburu pulang ini, cepat. Mumpung kesempatan masih terbuka. Memang manusia itu mustajidin. Maka dari itu mudah-mudahan kita banyak doa kepada Allah, memohon kepada Allah untuk kita digolongkan orang-orang yang memiliki kemauan yang tinggi mengejar akhirat, memiliki kemauan yang tinggi untuk memahami apa yang Allah sediakan dari berbagai kenikmatan itu. Ini hadis yang kedua. Hadis yang ketiga, الثالث عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم, dari sahabat Ibn Abbas yang Allah telah meridhai keduanya, maksudnya Abdullah dan ayahnya yang bernama Abbas, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, ni'matani maghbunun fihima kathirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Rawahu al-Bukhari. Dua jenis kenikmatan yang kebanyakan umat manusia ini tidak bisa menempatkannya pada tempatnya sehingga mereka merugi pada dua jenis kenikmatan itu. Apa dua kenikmatan tersebut? As-sihah, kesehatan. Yang kedua, al-faragh, keluangan waktu, kesempatan. Dua nikmat ini banyak, kata Rasulullah, manusia yang ternyata merugi karena tidak bisa menempatkannya pada tempatnya. Terpaksa gulung tikar karena nikmat ini tidak dia manfaatkan. Nikmat kesehatan, ketika dia masih sehat, mestinya dia menggunakannya untuk berzikir kepada Allah. Mumpung masih belum kena sariawan, banyak-banyak baca Quran. Kalau sudah kena kasih sariawan, agak malas mau baca Qurannya. Biasanya baca misalkan 2 lembar, akhirnya hanya 1/4 lembar. Aduh, sakit. Itu baru sariawan. Lagi bagaimana kalau seandainya nikmat kesehatan yang hilang darinya ketika dia tidak menggunakannya, itu yang jauh lebih besar dari itu. Ketika dia masih muda diberi kesehatan untuk beribadah kepada Allah, lebih banyak lagi bisa dia berdakwah semaksimal tenaga yang dia miliki, dia bisa menuntut ilmu dengan semaksimal tenaga yang dia miliki. Masih muda, kalau umurnya sudah 40 tahun ke atas, duduk agak lama sedikit, baca baru 2 halaman sudah mulai pening, tutup buku. Kesehatan menurun. Kenapa menurun? Karena sudah banyak yang dipikiri, banyak pembukuan yang harus diurusi, ya, banyak perhitungan-perhitungan duniawi yang harus segera dia urus, dia hitung,
untuk persiapan ke depan. Ada yang seperti itu, ada yang sebab-sebab lainnya sehingga dia menjadi lemah fisiknya, sudah tidak mampu lagi untuk belajar lebih maksimal. Nah, coba kita rasakan sekarang, kita duduk sekian lama ya, sekian waktu, misalkan 3-4 jam, sudah kerasa pening. Tapi anak-anak yang masih umur belasan tahun, dia lebih segar. Nah, karena memang berbeda fisiknya. Nah, pikiran belum mengenai anak-anak. Berbeda dengan orang yang sudah mulai memiliki tanggungan-tanggungan. Nah, begitu juga orang yang sehat dalam fisiknya, gak punya penyakit asma, masya Allah, tengah malam dia belajar, gak apa-apa, nah, sambil makan pecel pedes-pedes, gak apa-apa, sehat dia makan, masya Allah. Begitu kena penyakit asma ya, baru baca sampai jam 9 malam sudah gini-gini sudah. Nah, yang kena penyakit darah rendah karena gak boleh terlalu malam katanya. Kalau orang kena penyakit darah rendah, katanya tidurnya jangan terlalu malam, betul, Dokter Farhani ya? Jangan terlalu malam katanya, bahaya. Nah, tidur yang cukup agak sore gitu. Nggak bisa tidur sampai jam 12 malam baca. Nah, rugi dia. Semestinya dia mampu membaca tafsir Al-Quran sampai jam 11 malam dengan sekian faedah ilmiah yang bisa menambah imannya dan amalannya. Di saat kesehatan sudah menurun, sudah dia ya Allah Allah bisa mendapatkan satu ayat dan penjelasan para mufassirin tentangnya, sudah luar biasa. Nah, maka Rasulullah mengingatkan, mumpung masih diberi kesehatan, cepat mumpung belum dicabut, nanti semakin lama kena stroke, naudzubillah, tambah lama kena kencing manis, nggak boleh lama-lama berpikir, gak terlalu boleh banyak berpikir. Nah, mumpung masih sehat, cepat, terkhusus yang masih muda-muda ini. Nah, ya, cepat. Nah, ada istilah salil mujarrib wala tas'alit tabib katanya, tanyakan kepada orang yang berpengalaman. Orang yang sudah umur ya, sudah umur tua itu berpengalaman ya, sudah banyak pengalamannya, mereka bisa bercerita. Nah, yang bisa kita ambil sebagai pelajaran, tanya kepada orang yang berpengalaman, tapi lanjutannya jangan bertanya kepada dokter katanya. Maksudnya orang berpengalaman itu yakni dia sudah mencoba, dia sudah mengetahui pahit getirnya, sudah mengetahui. Maka kita pun begitu. Orang-orang yang sudah tua sekarang bisa bercerita mereka. Iya, saya sekarang gak bisa duduk di majelis taklim, punggung saya gak kuat. Nah, saya sudah gak bisa lagi membaca, gimana? Nah, sudah gak jelas lagi ya, gak bisa saya membaca lama-lama. Ya Allah, terasa nikmat itu. Saya sudah gak bisa bangun malam lagi. Nah, mau saum gak bisa saya di siang hari, gak mampu, sudah gak tahan, gak memiliki kekuatan lagi. Sekarang Allah beri kepada kita kekuatan, kesehatan itu. Nah, maka dari itu gunakan kesempatan ini, jangan sampai lewat. Kata orang yang tua, laitas syababa ya'udu yauman fa ukhbirahu bima fa'alal masyibu. Ada seorang tua yang mendendangkan syairnya, kemudian mengatakan, seandainya masa muda itu bisa kembali, walau sehari saja. Kata orang yang sudah tua ini, walau sehari saja bisa kembali kepadaku, nah, niscaya aku akan memberi kabar kepada orang-orang itu, kepada anak-anak yang muda, apa yang dialami oleh orang-orang yang sudah tua. Nah, ini teguran bagi kita untuk kita banyak memanfaatkan. Kemudian yang kedua adalah al-faragh, kesempatan. Kalau kita diberi kesempatan oleh Allah, walhamdulillah kesempatan kita juga banyak, cepat-cepat digunakan untuk bertaqarrub. Nah,
Mumpung kita belum disibukkan, mumpung kita belum disibukkan, ada orang masya Allah, dia hidup biasa-biasa saja. Diingatkan, ya fulan, kenapa enggak banyak ibadah antum, enggak datang ke masjid. Nah, dia punya uang, ayo sedekah, infak, enggak bersedekah. Oh iya, nanti sebentar, ini lagi anu sebentar. Saya sedang berangan-angan dia. Saya sedang menyusun bisnis saya, nanti saya akan bersedekah, berencana untuk membelikan sepetak tanah untuk masjid. Nah, sudahlah gampang itu ya, sekarang antum sedekah apa adanya. Enggak, nanti, subhanallah, ya. Dia tunda, ternyata mengalami kegagalan. Akhirnya dia terlilit hutang. Karena terlilit hutang, akhirnya jangankan mikir sedekah. Nah, lawang SMS terus-terusan ditagih. Nah, gimana mau mikirin sedekah? Nah. Jadi mumpung lagi punya kesempatan, cepat. Jangan ditunda. Punya kesempatan untuk belajar, cepat belajar apa yang belum kita kaji dan apa yang belum kita miliki. Apa yang belum kita amalkan, cepat kita berupaya, segera. Ini oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membahasakan dengan apa? Maghbunun katsirun minan nas. Kebanyakan manusia ini, mayoritasnya merugi mereka karena tidak bisa memanfaatkan dua nikmat ini. Masya Allah, dulu dia punya kesempatan, tetapi akhirnya karena ditunda kesempatan itu, tidak dimanfaatkan, sang pemberi nikmat tidak rela dan tidak ridha, dicabutlah nikmat itu. Si fulan, kenapa sekarang anak gak melihat antum belajar lagi? Dulu masya Allah antum rajin belajar ini, belajar. Iya. Nah, sekarang anak saya sakit, sehingga saya harus sibuk setiap jam segitu itu mengantarkan anak-anak ke rumah sakit. Nah kan, hilang kesempatan. Nah, kesempatan adalah sesuatu yang mahal. Maka dari itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan di sini untuk kita pandai-pandai menjadi seorang mukmin yang pandai. Pandai menghitung-hitung nikmat yang ada pada kita ini. Ini dua hadis yang bisa kita kaji pada siang hari ini. Selebihnya ada beberapa saat lagi tersisa dari zuhur. Jika ada yang perlu disampaikan, silakan. Nah, ya. Kalau sedekahnya 30.000, bedanya apa? Setiap pribadi mengetahui kadar dirinya, sementara Allah
menyatakan la yukallifullahu nafsan illa ma atah. Allah tidak membebani seorang jiwa pun kecuali apa yang telah dia miliki, yang datang kepadanya dari rezeki. Nah, maka dari itu bersedekah sebatas kemampuan, baik kemampuan dalam bentuk finansialnya nominal yang akan dia sedekahkan ataupun kemampuan imannya juga. Nah, jadi mau bersedekah, dia punya penghasilan 100.000, mau bersedekah sehari 30.000, tapi candeng maturun nang ngongoan. Tahu ngongoan ya? Mengeluh. Wah, ini kalau tadi ana enggak infak 30.000 lah bisa buat modal ini. Nah, sudah, jangan ya, akhi, jangan memaksakan. Nanti rugi malah. Enggak dapat ajer yang 30.000 malah rugi, dapat ism, dapat dosa. Ya sudah, infak walaupun 1.000. Nah, tetapi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk bermunafasah, berlomba-lomba, berupaya sesungguhnya untuk kita terus meningkatkan iman, meningkatkan takwa, membenahi kalbu kita, berupaya. Nah, bukan kemudian sudahlah 1.000 aja setiap infak, penghasilannya 100.000, berarti sebulan berapa? 3 juta kan begitu. Iya. Infaknya sebulan 30.000. Nah, ini sehari 1.000. Ya bagus kalau dia ikhlas. Lebih bagus daripada dia infak 30.000 tapi dia enggak ikhlas. Nah, namun seorang hamba itu berupaya. Nah, mana yang lebih bagus? Infak 1.000 ikhlas atau infak 30.000 lebih ikhlas? Infak 30.000 lebih ikhlas. Nah. Jadi berupaya. Berupaya secara kuantitas meningkatkan ya nilainya, jumlahnya, secara kualitas ibadahnya juga ditingkatkan. Nah, berupaya. Berupaya. Jangan sampai di sini bahayanya. Ya. Jangan sampai ada pintu masuk buat syaitan. Syaitan sangat cerdik memang. Pintar memang. Entah sekolahnya di mana. Itu membikin seorang hamba takut. Mau daripada ana 20.000 infak tapi enggak ikhlas, ahsan 2.000 tapi ikhlas. Besok mau infak lagi 20.000, nanti enggak ikhlas. Wis 2.000 lagi. Nah. Besok lusa begitu jegi. 20.000, nanti enggak ikhlas loh, hati-hati loh. Yang penting ikhlas loh amalan itu, walaupun sedikit yang penting ikhlas. Bahkan dikasih dalil sama syaitan. Nah. Ingat firman Allah Subhanahu wa taala, "La yanalallaha luhumuha wala dima'uha." Nah, wih luar biasa. Iya ya, betul ya. Iya sudahlah 2.000 lagi. Terus sampai yaumul qiyamah 2.000. Nah. Tapi seorang muslim harus berani melawan syaitan. Nah. Jadi kalau syaitan bilang, jangan 20.000 loh, nanti enggak ikhlas. Ikhlas 20.000. Gitu. Dilawan syaitan itu, dibikin ciut, ya. Manuvernya di kamu itu kecil gitu. Ikhlas mau apa? Enggak, kamu enggak ikhlas. Ikhlas. Gitu. Nah. Tapi ya jangan dipraktekkan dengan gini di soal nanti sama orang dikira ada sedikit anunya. Nah, intinya kita harus punya keberanian ya untuk melawan syaitan. Nah. Harus dilawan itu mereka, harus dilawan. Mau taklim misalkan, waduh, nanti saya nggak ikhlas, gitu, masuk syaitan ini. Nanti saya dikira hanya pingin anu, aduh, gimana, nggak berani berbuat. Jangan dituruti syaitan. Berbuat dan ikhlas. Berbuat dan ikhlas. La tubali, jangan dihiraukan, bisikan-bisikan seperti itu. Ada jawabannya. Wallahu taala alam bisawab. Mungkin ada yang lainnya, ya. Bu Isa. Tafadhal. Ha. Ya. Arisan haji. Ya, apa caranya? Nah, gitu. Kalau dia dapat duluan ya,
haji sudah. Nah, terus setelah itu meninggal dunia, ya apa? Gimana anunya kesepakatannya? Kalau terus meninggal dunia, padahal yang ikut 20 orang ini, artinya 10 tahun karena setiap tahun, kok 10 tahun? Iya, setiap tahun 2 orang. Nah, jadi 10 tahun. Gimana? Kalau terus mati, perjanjiannya apa? Ada nggak perjanjian? Ditanggung ahli warisnya misalkan. Oh gitu. Ya itu penting untuk kita merinci, tahu apa sih sebenarnya praktek yang sebenarnya. Nah, pada intinya ta'awun di atas birri wa taqwa itu dipuji, terpuji. Nah, namun harus dengan cara-cara yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan terbimbing secara bimbingan syariat. Nah, kalau ana, saran ana sih sebaiknya dihindarkan aja. Dihindarkan, barakallahu fikum, menabung sendiri jika dia mampu. Nah, begitu insyaallah. Nah, ikut arisan, padahal enggak ikut arisan dia mampu. Ya cepat naik haji, enggak usah nunggu giliran arisan ya. Karena kewajiban haji ini terjadi di karangan, bahkan ana pernah diminta ngisi pengajian, ternyata itu arisan pengajian apa haji. Nah, ternyata itu adalah arisan haji. Ya alhamdulillah akhirnya enggak terima. Tapi intinya adalah barakallahu fikum, di antara yang ikut arisan itu orang-orang kaya. Setahun itu dia mampu beli mobil gitu lah. Nah, ya sudah enggak usah nunggu arisan, karena kewajiban haji begitu seseorang telah memenuhi syarat-syaratnya, hari itu juga jatuh dia harus berangkat. Artinya pada tahun itu dia harus naik haji. Enggak boleh ditunda-tunda. Menunda kewajiban haji di saat dia sudah mampu, dia berdosa. Nah, jadi ini penting untuk diketahui. Nah, wallahu a'lam. Nah, fadhal bisa. Yang pertama, apakah seorang yang ikhlas di dalam amalannya itu bisa nampak dalam amalan-amalan zahir dia gitu? Nah, bisa nampak dan bisa tidak nampak. Nah, bisa nampak dan bisa tidak nampak. Orang yang ikhlas di dalam amalannya biasanya melahirkan amalan-amalan baik yang lainnya. Biasanya melahirkan amalan-amalan baik yang lainnya. Misalkan ketika dia berinfak, kemudian infak dia itu dianggap remeh oleh orang. Kamu infaknya cuma segitu misalkan, iya. Dia tenang. Dia enggak perlu menjawab, enggak apa-apa ya, yang penting ikhlas. Nah. Sudah diam. Ya, ya itu yang saya bisa. Syukran ya. Nah. Ini ciri-ciri. Ya, ya mudah-mudahan. Yang namanya itu penyakit kalbu jadi sulit. Nah. Sulit. Nah, atau kadang-kadang ini permainan syaitan ya ikhwan. Dia menjawab begitu supaya dinilai oleh orang bahwa dirinya ikhlas. Subhanallah, si fulan itu sudah dicaci begitu dia masih sabar. Maunya begitu. Nah, hati-hati, memang kalbu ini ya, diberi nama kalbu kenapa? Li sur'an taqallubihi, karena dia cepat berbalik. Baru nih sekarang 1/100 detik yang ini ikhlas, berikutnya enggak ikhlas. Berubah lagi, balik lagi, terus begitu tuh kalbu. Ya, kalbu itu kan berbalik. Diberi nama kalbu karena dia cepat berbalik. Nah, tapi hanya seperti itu ciri-cirinya. Kemudian ikhlas itu melahirkan kesabaran.
melahirkan kesabaran di dalam amal. Maksudnya kesabaran kontinuitas. Itu ikhlas biasanya. Melahirkan sikap tidak jenuh di dalam beramal. Kalau toh ditimpa jenuh, dapat diatasi oleh dia karena dia ikhlas. Itu ikhlas. Sabar. Continue. Berjalan terus. Ini ciri-ciri ikhlas. Ya, ciri-ciri ikhlas. Nah. Kemudian tidak istijjal di dalam berupaya meraih suatu amalan atau meraih suatu target dari amalan dia. Gak terburu-buru. Dia jalani setiap perkara sesuai dengan tahapannya. Ini dijalani dengan baik, naik berikutnya dijalani dengan baik, naik berikutnya dijalani dengan baik. Gak kemudian ini, oh ini gampang ya, anak naik sini aja dah. Nah, gampang. Loncat yang berikutnya. Nah, ini istijjal itu biasanya ciri-ciri, biasanya ciri-ciri orang yang tidak ikhlas. Ciri-ciri orang yang ikhlas, tidak berpengaruh pujian kepadanya ketika dia dipuji, ketika dia diposisikan, dan tidak berpengaruh kepadanya celaan ketika dia dicela atau diremehkan ketika dia diremehkan oleh orang. Tidak berpengaruh. Nah, la nuridu minkum jazaan wala syukura. Kami tidak menginginkan dari kalian balasan, baik balasan dalam bentuk finansial, dalam bentuk materi, atau dalam bentuk kedudukan, atau dalam bentuk pujian, dan yang lainnya. Tenang dia berjalan terus. Itu ikhlas. Tidak berbangga ya, ketika dia berhasil, ketika dia berhasil meraih targetnya, dan tidak merasa ciut, merasa gagal, merasa diremehkan, merasa dikecilkan, dan seterusnya ketika dia tidak berhasil meraih. Nah, dua sifat ini juga ciri-ciri daripada ikhlas yang disebutkan dalam ayat innama nuridu la nuridu minkum jazaan wala syukura. Inna nakhafu min rabbina yawman abusan qamtarira. Sesungguhnya yang menjadi motivasi saya beramal ini, menjadi pendorong saya beramal ini, karena saya takut kepada Allah. Nah, stabil dia. Stabil. Ini ciri-ciri ikhlas. Continue dia. Sabar dia. Orang yang tidak ikhlas rata-rata terburu-buru, ingin melihat hasil secepatnya dalam beramal, dalam berinfak, dalam berdakwah, dalam menuntut ilmu. Ingin segera. Biasanya itu ciri-cirinya orang yang tidak ikhlas. Nah, maka bisa nampak itu dalam keseharian. Nah, tapi bisa juga tidak nampak keikhlasan tersebut. Bisa. Ada orang yang berinfak memang tidak diketahui oleh orang. Enggak diketahui oleh orang sama sekali gitu. Ada seorang subhanallah, mudah-mudahan dia ikhlas insyaallah, mudah-mudahan Allah terima. Dia orang yang cukup berada, kaya, cukup. Nah, punya tanah di mana-mana. Nah, beli rumah di banyak tempat. Nah, tetapi dia tidak pernah mau membeli mobil dan naik mobil. Biasanya naik sepeda motor saja. Subhanallah, dia meninggal. Setelah meninggal ini orang mengiranya dia orang, tahu sebagian orang bahwa dia punya tanah, sebagian tahu ini orang kaya nih sebenarnya. Sebagian orang tahu. Nah, dari rumah yang dia bangun. Ada orang mencela, ini orang enggak mau infak, ini orang. Ternyata setelah meninggal ya, banyak para fukara dan masakin yang bertanya, infak yang dulu tuh mana ya, kok enggak pernah datang ya. Si penghubung nyatakan orangnya sudah mati, si fulan. Orangnya sudah meninggal yang biasa memberikan infak. Banyak orang tidak tahu ternyata. Banyak orang tidak tahu. Dia tidak banyak memberitahu kepada keluarganya bahwa dia memiliki aset yang banyak.
dia mendidik anak-anaknya, putra-putrinya untuk hidup dengan kehidupan yang biasa, tawadhu. Dan subhanallah, memang berpengaruh kepada anak-anaknya, berpengaruh. Nah, jadi barakallahu fikum, bisa terlihat keikhlasan itu dan bisa juga tidak. Tapi kita tidak bisa memastikan, hanya bisa melihat apa ciri-cirinya, ciri-cirinya saja. Tidak bisa kita menyatakan, wah ini orang ikhlas ini. Nah, lah, kita hanya bisa mengatakan nampaknya sih orang ini ikhlas. Insya Allah, mudah-mudahan Allah terima gitu. Nah, wallahu taala alam bisawab. Yang kedua, apakah tauhid itu berpengaruh? Iya. Iya, keikhlasan itu sangat besar kaitannya dan sangat besar pengaruhnya terhadap tauhidnya seseorang. Nah, karena seorang yang ikhlas itu menunjukkan dia mengenal Allah, mengenal sifat-sifatnya. Keikhlasan sangat berpengaruh kepada tauhid seseorang. Karena ketika orang tidak ikhlas, berarti kemungkinan besar apa? Riya. Riya adalah syirik, bertentangan dengan tauhid. Nah, semakin besar keikhlasan seseorang, menunjukkan tauhidnya semakin sempurna. Sebaliknya, semakin berkurang keikhlasan seseorang, semakin menunjukkan bahwa tauhidnya semakin lemah. Nah, jadi ini kaitan antara ikhlas dengan tauhid sangat besar. Nah, makanya kalimatut tauhid diberi nama juga dengan kalimatul ikhlas. Kalimatu al-ikhlas. Nah, terakhir. Gimana, Afwan? Iya. Lintasan. Oh, nah. Iya. Muncul memang, dan ini telah disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadisnya Rasulullah menyatakan inna syaitan ya'ti ahadakum wa yaqul man khalaqal alam wa man khalaqallah. Siapa yang menciptakan alam? Allah. Lalu siapa yang menciptakan Allah? Nah, dan ini sudah disebutkan oleh Rasul. Maka jalan keluarnya adalah jawaban, kita langsung menepis syaitan dengan menyatakan amantu billah. Amantu billah. Saya beriman kepada Allah. Kemudian jalan keluar berikutnya adalah beristi'adzah, berlindung kepada syaitan, berlindung kepada syaitan. Nah, ya, berlindung kepada Allah dari syaitan, berlindung kepada Allah dari syaitan. Banyak-banyak berlindung. Kemudian jalan keluar berikutnya adalah ilmu, ya, ilmu. Banyak belajar, banyak mengenal tentang Allah dan sifat-sifatnya. Banyak mengenal tentang syariat Allah, bimbingan Rasul, bagaimana jalan keluar dari masalah-masalah seperti ini. Nah, jadi kadang-kadang muncul yang seperti itu, pikiran-pikiran dari kita yang bahkan sampai pada tingkatan kekufuran. Nah, muncul yang seperti itu, tetapi Allah Subhanahu wa taala dengan tegas mengatakan bahwa hal-hal yang di luar kesengajaan kita, di luar kemampuan kita, itu semua tidaklah Allah perhitungkan. Dengan syarat tentunya ada upaya untuk menepis yang seperti itu. Nah, ketika muncul yang seperti itu, jangan diturutin, langsung ambil Quran, wudu, sholat dua rakaat, buka Quran, baca.
baca Quran. Nah, amalan-amalan ketaatan yang lainnya. Begitu muncul yang seperti wudu, masuk ke masjid, sholat. Nah, sholat duha, sholat sunnatul wudu, nah, dan seterusnya dari ibadah-ibadah yang lainnya. Nah, jangan menyendiri. Nah, berkumpul dengan kawan. Nah, jadi barakallahu fikum, seperti itu jawabannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing kita. Nah, dan memberikan kemudahan kepada kita untuk beramal. Dan selalu amalan kita ini dicahayai oleh ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai di sini wasallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillah. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. Pada pertemuan terakhir atau kajian terakhir kitab Riyadhus Salihin, kita telah menyelesaikan sampai hadis ketiga bab Al-Mujahadah. Pada siang hari ini kita akan melanjutkan hadis yang keempat dan yang berikutnya insyaallah. Semoga yang telah lalu dari apa yang kita kaji bersama benar-benar menjadi ilmu yang bermanfaat yang mendorong kita untuk beramal. Berkata al-Imam Abu Zakaria An-Nawawi rahimahullahu taala Ar-Rabi', hadis yang keempat dalam bab Al-Mujahadah. An Aisyah radhiyallahu anha anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yaqumu min al-laili hatta tatafattara qadamahu. Dari Aisyah istri Rasul sallallahu alaihi wasallam, semoga Allah meridainya, bahwasanya Nabi dahulu melakukan qiyamul lail, salat malam, hingga bengkak atau pecah kakinya. Faqultu lahu, Aisyah mengatakan, aku menyampaikan atau berkata kepada Rasul, lima tasna'u hadha ya Rasulullah, wa qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhar. Kenapa engkau melakukan yang seperti ini wahai Rasul, sementara engkau telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala apa yang telah lalu dan yang akan datang. Aisyah kasihan melihat Rasul dalam kesungguhannya beribadah. Tidak tega melihat suaminya melakukan sholat malam yang cukup panjang hingga bengkak kakinya. Maka Rasulullah menjawab pertanyaan istrinya ini dengan jawaban yang sangat luar biasa. Kata beliau, afala uhibbu an akuna 'abdan syakura? Tidakkah aku boleh untuk menjadi seorang hamba yang syakur? Syakur
artinya yang banyak dan selalu atau senantiasa bersyukur. Kalau syakir artinya orang yang bersyukur, tapi kalau syakur orang yang senantiasa bersyukur. Muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh al-Imam al-Bukhari wa Muslim. Hadza lafdzul Bukhari, lafaz yang disebutkan atau dinukil oleh al-Imam An-Nawawi adalah lafaz yang tercantum dalam Sahih al-Bukhari. Wa nahwuhu fi sahihain min riwayatil Mughirah bin Syu'bah, dan yang semisal dengan lafaz ini terdapat juga dalam Sahih al-Bukhari dan Muslim dari hadis Al-Mughirah bin Syu'bah. Kalau hadis yang ada di hadapan kita adalah hadis Aisyah. Tetapi juga dalam Bukhari dan Muslim datang dari sahabat Al-Mughirah bin Syu'bah. Dalam hadis ini sengaja diletakkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dalam bab Al-Mujahadah. Dalam bab Al-Mujahadah, di mana dalam hadis ini sangat jelas kepada kita bagaimana kesungguhan beliau. Salat malam hingga bengkak, hingga pecah-pecah kakinya karena lamanya berdiri ketika salat. Tentunya ini menunjukkan kepada suatu hal penting, yaitu keimanan Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap apa yang Allah siapkan di akhirat nanti, dan menunjukkan keilmuan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semakin seorang berilmu tentang syariat ini, berilmu tentang sifat-sifat Allah dan kebesarannya, semakin berilmu tentang hari kiamat dan segala yang akan terjadi, dia memiliki ilmu tentang jahannam dan segala bentuk azab yang Allah siapkan di sana, dia berilmu tentang jannah dan segala kenikmatan yang telah Allah sediakan, maka dia akan semakin banyak bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia akan semakin bersungguh-sungguh, semakin serius, dan mengalahkan segala kepentingan duniawi selain kepentingan akhirat. Sebaliknya, semakin seseorang berkurang keilmuannya tentang syariat ini, semakin orang menjauh dari keilmuan tentang Allah Subhanahu wa taala, sifat-sifatnya dan kebesarannya serta hak-hak Allah, semakin seorang jauh dari keilmuan tentang yaumul qiyamah.

dosa-dosa yang telah lalu dan yang akan datang. Ini merupakan kekhususan bagi Nabi. Fadilah, keutamaan seperti ini adalah fadilah yang hanya untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tak seorang pun dari manusia ini, siapapun dari kalangan umat manusia ini, bahkan dari kalangan anbiya, para nabi sekalipun, tidak mendapatkan kekhususan ini sebagaimana didapatkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hal ini ditegaskan oleh Allah. Kekhususan ini juga disebutkan oleh Allah di dalam Al-Qur'an. Allah menyatakan inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira laka Allah ma taqaddama min dhanbik wa ma ta'akhkhar. Di dalam surat Al-Fath ayat yang kedua, Allah juga menegaskan, dan yang dimaksud dengan pengampunan dosa ini, jangan terbayang bahwa Rasulullah melakukan dosa sebagaimana dosanya kita. Sebagaimana dosa yang kita lakukan. Nah, tetapi beberapa hal yang sempat terjadi dari kesalahan beliau sallallahu alaihi wasallam, Allah telah ampuni semuanya. Dan yang akan datang pun, ternyata fadilah dan nikmat yang besar yang Allah berikan kepada beliau ini, serta kekhususan bagi beliau, sehingga kekhususan ini pun disebutkan dalam peristiwa syafa'ah di hari kiamat, ketika umat manusia berdatangan kepada para anbiya, kepada para nabi, untuk segera berdoa kepada Allah, memintakan kepada Allah agar hisab disegerakan, tidak ditunda lagi, karena manusia sudah tidak sabar lagi. Manusia datang kepada Adam, kepada Nuh, kepada Ibrahim, dan yang lainnya dari para anbiya dengan menyebutkan kekhususan masing-masingnya. Saat datang kepada Rasul, mereka menyatakan innaka 'abdan qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambik wa ma ta'akhkhar. Wahai Muhammad, sesungguhnya engkau adalah seorang hamba yang telah diampuni oleh Allah dosa-dosamu yang lalu dan yang akan datang. Ternyata keutamaan ini bukan malah menjadikan Rasul bersantai-santai, bertenang-tenang, tidak bersemangat di dalam beribadah dan bertaqarrub. Justru sebaliknya, Rasulullah menjawab kepada Aisyah, afala uhibbu an akuna 'abdan syakura. Tidakkah boleh aku menjadi seorang hamba yang syakur, sebagai hamba yang senantiasa bersyukur terhadap nikmat Allah. Luar biasa ibadah yang dilakukannya, bukan hanya sebatas berkeyakinan bahwa ini adalah wajib, tetapi berkeyakinan bahwa ini adalah sebagai bentuk syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan beliau masih merasa kurang di dalam merealisasikan syukur tersebut, karena terlalu banyaknya nikmat yang beliau terima. Nikmat apa yang beliau terima? Nikmat apa sih yang beliau terima? Nikmat keduniawian beliau miskin. Nah, tidak mendapatkan apa-apa dari dunia ini. Nikmat yang beliau dapat adalah nikmat fadilah, dipilihnya beliau sebagai seorang rasul. Nikmat dimenangkannya agama dan perjuangan rasul. Nikmat diampuninya dosa-dosa beliau yang lalu dan yang akan datang. Ini pula yang disebutkan dalam surat Al-Fath itu, inna fatahna laka fatham mubina, yakni peristiwa Hudaybiyah yang kemudian melahirkan berbagai kemenangan hingga Fathu Makkah. Liyaghfira laka Allah ma taqaddama min dzambik wa ma ta'akhkhar. Yang kedua, nikmat ini, pengampunan dosa yang lalu dan yang akan datang. Yang ketiga, wa yutimma ni'matahu 'alaik, dan agar Allah menyempurnakan nikmatnya secara lengkap kepadamu wahai Muhammad, wa yahdiyaka siratan mustaqimah,

dan sekaligus Allah membimbingmu, memberikan hidayah kepadamu, siratan mustaqima, jalan yang lurus di bawah jaminan Allah Subhanahu wa taala. Wa yansuraka nasran aziza, dan Allah akan menolongmu, memberikan nasr, pertolongan dalam perjuanganmu menghadapi kaum kafir dan musuh-musuh Islam dengan pertolongan yang luar biasa, nikmat demi nikmat. Sehingga Rasulullah menyatakan, afala uhibbu an akuna abdan syakura. Bagaimana kesungguhan Rasul? Sekarang dalam hadis ini kita bisa mengambil pelajaran. Kita menghitung-hitung nikmat, walaupun tidak akan bisa selesai dan tidak akan mampu kita menghitungnya, tetapi mencoba, karena Allah menyatakan fa'amma binikmati rabbika fahaddits. Sementara dengan sebab nikmat-nikmat Rabbmu, sebutkanlah. Ayo kita sebut sekarang. Kita sebut. Atau kita bersama-sama masing-masing dari kita menyiapkan satu buku tulis, menulis nikmat-nikmat Allah, kita kumpulkan bulan depan. Belum selesai menghitung yang lalu, yang sekarang sudah datang nikmat. Nah, dan seterusnya, enggak akan kunjung selesai penghitungan nikmat tersebut. Ternyata syariat ini juga menentukan bahwa nikmat yang telah Allah limpahkan kepada kita itu harus disertai dengan syukur. Syukur itu dalam bentuk ibadah. Kalau kita diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat kesehatan yang satu ini menuntut dari kita berbagai macam bentuk syukur. Tidak digunakan kesehatan kita dalam perkara-perkara yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak digunakan kesehatan kita untuk perkara-perkara yang sia-sia. Ini terkait dengan kesehatan dan yang lainnya dari berbagai nikmat yang kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fid din, a'azzani Allah wa iyyakum. Sebagaimana kita tahu bahwa nikmat atau syukur adalah sebab terbesar berlanjutnya dan bertambahnya nikmat. Syukur adalah sebab berlanjutnya dan bertambahnya nikmat. Sebagaimana sudah sering kita bahas dan kita sebutkan ayat-ayat dan hadis tentang perkara itu. Ini hadis keempat pada bab ini. Kita memasuki hadis yang kelima. Al-Khamis. An Aisyah radhiyallahu anha annaha qalat, juga dari Aisyah istri Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-'ashr ahya al-laila wa ayqadha ahla wa jadda wa shadda al-mi'zar. Muttafaqun alaih. Dahulu Rasul, kata Aisyah, jika telah memasuki 10 hari terakhir dari bulan Ramadhan, beliau memakmurkan, menghidupkan malam harinya. Wa ayqadha ahla, dan membangunkan istrinya, keluarganya. Wa jadda wa shadda al-mi'zar, dan bersungguh-sungguh serta mengencangkan tali sarungnya. Hadis ini juga muttafaqun alaih. Berkata Imam An-Nawawi, wal murad al-ashrul awakhir min syahri Ramadhan. Yang dimaksud dengan 10 hari terakhir adalah 10 hari terakhir dari bulan Ramadhan. Maksud dari kalimat al-mi'zar, yakni sarung dalam hadis ini, mengencangkan sarungnya. Wa huwa kinayatun an i'tizalin nisa, itu adalah sebuah kinayah, kata kiasan, yang maknanya adalah atau maksudnya adalah menjauhi istri di saat atau 10 hari terakhir bulan Ramadhan. Wa qila al murad tashmiruhu lil ibadah, disebutkan pula bahwa maksudnya, kata Imam Nawawi, adalah bersungguh-sungguh dan berserius di dalam melakukan ibadah. Yuqalu syadattu li hadzal amri mi'zari, aku mengencangkan tali pinggang sarungku untuk menyelesaikan tugas ini atau mengurus urusan ini. Maksudnya bersungguh-sungguh.
Ait tasyammartu wa tafarraqtu lahu. Yakni aku meluangkan ini maksud dari hadis atau lafaz wa syadda mi'zar al-mi'zar. Juga dalam hadis ini Aisyah menggambarkan kepada kita bagaimana kesungguhan Rasul. Pada hari-hari atau malam-malam biasa selain daripada malam bulan Ramadan, beliau memang kebiasaannya melakukan salatul lail, dan bahkan salatul lail itu hukumnya wajib terhadap beliau dan sunnah muakkadah terhadap umatnya. Pada hari selain bulan Ramadan, beliau seperti yang digambarkan oleh Aisyah sampai bengkak kakinya. Sementara di bulan Ramadan lebih lagi Rasulullah melakukan salat lebih panjang lagi. Bagaimana Rasulullah salat? Digambarkan oleh Aisyah dalam hadis lain, riwayat lain, tentang bagaimana panjangnya salat Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Beliau menghidupkan malam hari 10 hari terakhir bulan Ramadan itu dengan qiraatul Quran, zikir, dan berbagai macam ibadah. Kenapa Rasulullah seperti ini? Sekali lagi kembali kepada iman, kembali kepada ilmu yang membuahkan amal. Di 10 hari terakhir bulan Ramadan terdapat Lailatul Qadar yang Allah sebutkan khairum min alfi syahr, lebih mulia dari 1000 bulan. Rasulullah tahu itu dan diamalkan dan dikejar berupaya. Sekali lagi kembali kepada tingkat keilmuan seseorang dalam perkara syariat ini, ilmu yang melahirkan iman, ilmu yang melahirkan kemauan, ilmu yang melahirkan kesungguhan dan amal. Sering kita juga menyebutkan sudah terlalu banyak ayat dan hadis yang menghimbau kita. Namun memang karena kadar ilmu, kadar iman, kadar yakin yang ada pada kita ini sangat lemah. Hadis, ayat, ayat, hadis berlalu hari demi hari, waktu demi waktu, tetapi tidaklah menambah perubahan kepada iman kita, tidaklah menambah perubahan pada upaya amal kita kecuali sangat sedikit, karena memang batasan ilmu dan iman kita ini sangat-sangatlah minim. Kita mendengar sekarang bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syukurnya kepada Allah. Apakah kira kita ke depan di hari esok atau bahkan nanti sore dan seterusnya kita akan bertambah iman dan amal, akan bertambah syukur? Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam juga di bulan Ramadan itu, di 10 hari terakhir khususnya, membangunkan keluarganya, membangunkan keluarganya untuk juga melakukan sholat malam, beribadah, berzikir, qiraatul Quran, dibangunkan keluarganya. Sementara mungkin kita terkhusus di 10 hari terakhir bulan Ramadan, umat Islam, mungkin kita lah, kita tidak terlalu atau tidak perlu terlalu jauh melihat dengan radius yang luas. Kita yang berada sekarang di masjid ini di bulan Ramadan, kadang-kadang justru kalau mendekati hari raya pada 10 hari terakhir, kita berpikir ini kesempatan untuk kita berdagang, kesempatan kita untuk berjual ini dan itu. Semakin semangat, nah, semakin kita berupaya sungguh-sungguh. Nah, Masya Allah. Begitu juga kita bersemangat untuk siap-siap hari raya, Idul Fitri dan yang lainnya dari perkara-perkara duniawi. Sementara kita tidak punya semangat yang tinggi untuk meraih Lailatul Qadar. Kita kurang punya semangat untuk kita meraih suatu malam yang jauh lebih mulia dari 1000 bulan. Yang di sana Allah telah menyiapkan segala janjinya bagi hambanya. Ikhwani fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum. Pada kalimat wa aiqadha ahlah, bahwasanya beliau juga membangunkan keluarganya, ada contoh dan suri teladan bagi kita.
bagi para suami untuk membimbing istri. Untuk membimbing istri. Jangan kemudian istri hanya diminta untuk menyiapkan makan sahur yang enak. Nah, tanpa dinasehatin mereka. Ya. Jangan lupa besok saya ingin sahur dengan empal. Ya. Sudah, ini empal ini hari. Besok lagi, nah, jangan lupa akhir sahur saya ingin mencoba merasakan rujak cingur. Ya. Besok sore untuk berbuka siapkan makanan ini dan itu. Ya. Nah. Tetapi Rasulullah dengan apa adanya atau seadanya apa yang ada di rumah beliau, nah, kemudian membimbing istri untuk sama-sama beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di suatu malam Rasulullah terbangun dengan penuh keterkejutan dari beliau dengan menyatakan la ilaha illallah wailul lil arab min syarrin qad iqtarab, dengan wajah yang sangat terkejut Rasulullah terbangun dari tidurnya dengan memulai dengan mengucapkan kalimat tauhid. Beliau kaget dengan menyatakan fitnah apa ini yang turun sekarang, dibangunkan istri-istrinya, ayo cepat sholat malam, sholat malam. Subhanallah, kenapa sampai terjadi yang seperti itu kepada Rasul? Karena kekhusyuan beliau dan kesungguhannya, karena tahunya dan keilmuan beliau tentang bahayanya fitnah terhadap kalbu, sampai terkejut seperti itu dan segera membangunkan keluarganya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara kita melihat, mengkaji dan mengevaluasi diri-diri kita, ketika disebutkan adanya fitnah baik syubhat maupun syahwat, kita terbiasa saja, tidak punya kemauan dan kesungguhan untuk melindungi kalbu kita. Ya, yang bagus dari kita mungkin na'udzubillah minal fitan, berdoa semoga Allah melindungi kita dari berbagai macam fitnah. Tetapi upaya untuk melindungi kalbu itu tidaklah sebesar upaya kita ketika kita dijanjikan dalam urusan perkara dunia. Bagi seorang yang ingin misalkan melamar sebuah pekerjaan, disampaikan di sebuah kantor tertentu misalkan, disebutkan bahwa pengumuman tentang siapa yang akan diterima akan dilakukan pada pukul 01.00 malam, ya, di malam hari. Wah, sudah jam 10 siap bikin kopi, nggak bisa tidur. Gak bisa tidur, doa puasa Senin Kemis supaya diterima, ya, sodako supaya diterima, sodakohnya puasanya juga materialis, yakni apa, penuh dengan perhitungan duniawi. Nah, siap-siap sudah, nah, bangun malam, berangkat pakai jaket, kalau dia gak punya mobil naik sepeda motor, dingin-dingin. Namun sebaliknya, ketika kita dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berbagai janji, dihimbau oleh Rasul dengan berbagai macam himbauan, biasa saja santai kita. Iya, santai saja. Sekali lagi ini menunjukkan betapa memang kita ini semuanya tentunya, di samping kita memohon kepada Allah untuk ditambah iman, kita juga berupaya untuk terus kita menggali ilmu agama ini. Ilmu yang diharapkan bisa meningkatkan kualitas dan kuantitas iman. Kemudian kalimat wasyaddal mi'zar tadi telah disebutkan bahwa itu adalah kinayah. Maksudnya bahwa beliau menjauhi atau menghindar dari istrinya di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Kenapa? Karena memang kebiasaan Rasul di 10 hari terakhir itu melakukan i'tikaf. Sementara seorang yang sedang beri'tikaf dilarang menggauli istri, bahkan pada sebagian pendapat menyatakan sampai bersenda gurau atau bercengkrama dengan istri pun tidak boleh.
dengan dalil firman Allah Subhanahu wa taala, wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Janganlah kalian berhubungan dengan istri-istri kalian di saat kalian sedang beriktikaf. Nah, maka Rasulullah menghindar. Iktikaf pun sebagai media untuk menghindar dari istri, menunjukkan kesungguhan. Loh, apa haram? Bukan itu pertanyaannya. Apakah enggak boleh pada 10 hari terakhir Ramadan di malam hari? Boleh, silakan. Tetapi Rasulullah adalah seorang yang berilmu, mengetahui, sehingga beliau bersungguh-sungguh. Ini semua adalah himbauan bagi kita. Kita semuanya, mudah-mudahan kita diberi oleh Allah semangat di dalam beriman, semangat di dalam beramal, di khusus di masa-masa yang seperti ini, di masa-masa gemerlapnya dunia, di masa-masa orang saling berambisi untuk meraih target duniawinya semaksimal mungkin. Maka ibadah, iman, taqarrub, zikir itu merupakan perisai bagi kita semuanya. Perisai. Nah, kalau sekarang kita dalam urusan dunia, ada berita bahwa sekarang sedang ramai dan marak pencurian, maka kita akan segera mengambil langkah dan upaya untuk melindungi harta kita. Nah, dengan cara memasang kawat di pagar rumah, di tembok rumah, memasang pecahan-pecahan beling. Ya, kita bersama-sama sepakat dengan masyarakat di kampung kita untuk melakukan siskamling. Sementara kita tidak khawatir iman kita dicuri oleh syaitan. Kita tidak khawatir terhadap pencuri-pencuri iman yang bisa mencuri iman kita di waktu kapan saja. Kalau berkurang dari harta kita nilai 100 ribu, kita merasa eman, merasa sayang, sehingga kita harus menjaganya, kita harus melindunginya dengan segala media yang bisa melindungi harta kita. Kalau kebutuhan uangnya banyak, dia beri lemari besi. Kalau enggak bisa disimpan di bank, akhirnya dia menyimpan uangnya di bank dengan alasan darurat misalkan. Sementara tidak ada darurat di dalam menjaga iman. Tidak ada darurat, tidak ada kamus darurat di dalam menjaga akidah kita, akidah keluarga. Biasa santai. Keluarga kita, anak dan istri kita dicuri dan dirampok akidahnya dengan tayangan-tayangan di televisi, berbagai macam tayangan yang merusak akidah dan iman serta tauhid. Santai saja. Kita bekerja, kita keluar, istri dan anak kita dirusak akidahnya melalui media televisi di rumah. Kita tidak merasa kecurian. Kita tidak punya cemburu terhadap keluarga, terhadap iman dan akidah serta ibadah keluarga dibandingkan cemburu dan sayang kita terhadap harta. Kalau ada orang menampar anak kita, mungkin kita akan marah dan kita bisa mengeluarkan golok untuk menyembelih orang yang menampar. Na'udzubillah. Tapi ketika iman dan akhlak serta akidah putra putri kita dirusak, kita santai saja, sibuk dengan dunia terus, pagi, sore, siang, malam. Maka ikhwani fiddin azani Allah wa iyakum, sangat penting kita punya perasaan kesungguhan, perasaan keseriusan untuk menambah iman, menjaga iman, memperbaiki kualitas iman kita ini semua. Ini yang bisa kita kaji pada siang hari ini. Mungkin ada yang perlu disampaikan atau ditanyakan terkait dengan pelajaran yang lalu atau dua hadis, saya persilahkan. Nah, jika tidak ada, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu melindungi kita dan iman kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik
kepada kita semua untuk bisa beribadah dan beramal dengan apa yang kita pelajari. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Kita memasuki hadis ke-6 pada hari ini, masih dalam bab al-mujahadah. Masih dalam bab al-mujahadah. قد ما من نبي رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز فإن أصابك شيء فلا تغل لو أني فعلت كان كذا كذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل فإن لو تفتح عم شيطان مسلم. Dari sahabat Abu Hurairah yang Allah telah meridhinya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, al-mu'min qawi, seorang mukmin yang kuat, khairun ahabbu ila Allah min al-mu'min dhaif, lebih baik dan lebih cintai di sisi Allah dibanding ke orang mukmin lemah. Wafiq khair kepada masing-masingnya, yang kawi ataupun yang daif, kuat ataupun yang lemah, pada masing-masing ada kebaikan. Pada yang pertama ini ada beberapa ilmu yang bisa kita ambil manfaat faedah dari ini. Yang pertama bahwa kaum mukminin tidak sama tingkat keimannya. Ada di antara mereka seorang mukmin yang qawiyul iman, yang kuat imannya. Di antara mereka ada yang dhaif iman, yang lemah. Tentunya di sana ada dalil bagi ahli sunnah wal jamaah sekaligus bantahan terhadap kaum murjiah yang mengatakan bahwa iman kaum mukminin itu sama. Iman setiap di muslim dan yang lainnya itu sama, tidak bisa dibedakan. Sementara sunnah menyatakan bahwa iman kaum mukmin itu bertingkat-tingkat. Ada yang iman kuat, enam pada amal-amalannya, baik yang zahir ataupun batin, tawakalnya, kejujurannya, ibadahnya, lisannya, dan seluruhnya dari amalannya. Enggak. Yang menunjukkan bahwa dia adalah seorang mukmin kuat. Sebenarnya ada mukmin yang imannya karena lemahnya. Hadis ini sebab salah satu dalil dari sekian banyak dalil yang menunjukkan bahwa iman mukmin itu berbeda-beda. Kita mungkin beriman para ulama berilmu jauh atas kita, lebih tinggi dan lebih kuat tingkat imanannya. Kita yakin bahwa

Fasahab Nabi, Faraflan Farshdi, dan seluruh sahabat jauh tidak keimanan yang lebih kuat dan lebih tinggi dibanding kita. Maka iman itu bertingkat-tingkat. Nah, di sini juga ada sebuah dikasih, sebuah cara itu bisa bahasa berbukti Rasulullah menghimbau dalam ini hadits, walaupun teksnya itu adalah kabar berita tetapi mengatakan agar kita ini menjadi al-binul qawi, jadi seorang mukmin yang kuat iman, mengandung himbau walaupun isinya apa siapnya itu kul khabar, tetapi di mengandung bawaan, mengandung perintah dari Rasulullah SAW kita menjadi mukmin kuat. Maka di sini ada isi, ada ilah bahwasan iman itu bisa bertambah karena bisa upayakan untuk bertambah, bisa menjadi kuat karena memang diperintah untuk berupaya iman kita menjadi tinggi, meningkat, menunjukkan bahwa iman itu bisa bertambah dan sebaliknya bisa berkurang. Sehingga sudah kita tahu itu bertambah dengan ketaatan, dengan ilmu, dengan sholat, dengan sedekah, dengan zikir, dengan Al-Qur'an, dengan tawakkul dan berbagai macam ketaatan. Sebaliknya iman itu bisa turun disebabkan kejahilan, kebodohan tentang agama, kejahilan tentang Allah, kejahilan tentang sifat, kurang ibadah, kurangnya sedekah, kurangnya zikir, kurangnya tilawatul Qur'an, maka iman turun. Ini faedah pertama dan kedua sekali yang bisa dilihat dari hadis ini. Yang membawa iman kaum mukmin itu berbeda-beda, tidak bisa meratakan. Yang kedua, bahwa setiap badi musuh bisa berperang. Nah, faedah pertama diambil adanya bagian, ada mukmin yang kaum iman, ada mukmin dhaif imannya, sehingga mukmin tidak sama. Dan yang kedua diambil dari kalimat mukminuhi khairu ahad, so mukmin kuat keimanannya itu lebih dicintai, lebih baik dicintai sisi Allah. Berarti kalau lebih dicintai oleh Allah, maka di situ menghimbau agar kita jadi mukmin yang kawi, rupa untuk kita bertahan dan dikuat. Nah, di sini dari bahwa iman seorang mukmin itu ditambah dan bisa berkuat. Sebagian ulama menyatakan atau memaknai hadis ini, kalimat mukmin qawi nal mukmin dhaif, lebih luas capannya dibanding hanya sekedar kekuatan, tapi lebih umum. Mukmin yang kuat imannya, ibadah kuat, kuatnya tentu itu lebih baik, lebih mulia, lebih dicintai oleh Allah. Juga hadis ini mengandung makna seorang mukmin yang kuat fisiknya, kuat kemampuannya secara fisik, dia pikir itu lebih baik, mulia dan lebih dicintai di sisi Allah. Saya yang memaknakan dengan umum ini, mencak makna iman sekaligus juga mencaknya secara fisik, secara zahir. Kabar pertama lebih ditekankan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah, bahwa yang dimaksud dengan mukmin qawi yakni qawiyul iman la fi banihi. Yang disebut oleh hadis ini, para seorang mukmin memiliki kekuatan fisik, dengan kekuatan fisik itu bisa berilmu, yang dengan kekuatan fisik itu dia berdakwah, yang dengan kekuatan fisik itu dia beribadah dengan banyak lagi, itu arah lain di luar ini. Tetapi dengan hadis beliau hanya membatasi bahwa dimaksud al-mu'mul qawi itu al-qawi yu'inihi, kuat hal gimana. Apakah dalilnya? Hadis ini kalim al-qawi yang berarti kuat, itu kembali sebagai sifat terhadap sesuatu yang bukan semuanya. Atau wi'anya yang kuat al-mu'min. Mu'min itu apa? Orang beriman, berarti yang kuat imannya, yang dihimbau dalam hadis ini lebih baik, lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti kalau kita menyatakan ar-rajulul qawi, pria itu kuat. Kalimat atau laki itu kuat. Apanya kuat? Ya sifat kelakiannya. Mungkin tangannya yang kuat, ya, mampu mengangkat benda yang berat, mampu berjalan jauh, mampu lari dengan kecepatan tinggi, seterusnya.

Kenapa? Kalimat ar-rajul tadi pada sifat ar-rujul, kelelaknya. Ketika disebut al-mu'min, maka kalimat al-wi ini baliknya ke iman. Ini yang sebagian ulama menyebutkan. Memang ini hadir dengan iman, tetapi tidak menaikkan bahwa orang mukmin kuat fisiknya, kuat berpikirnya, lebih dicari di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Akhir, duanya sama memungkinkan. Orang mukmin yang kuat fisiknya, kemudian dia gunakan dalam hal taqwa, kuat fisiknya, dia gunakan dalam rangka untuk melakukan ketaatan kepada Allah, maka itu kuatannya itu lebih dicintai Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, dalam hadis ini ada sebuah isu bahwa harus ada upaya dari kita semuanya untuk sungguh-sungguh berujahada dalam meningkatkan iman. Al-mu'minulwi, seorang kuat. Kuat dalam apa? Kuat dalam imanannya, kuat dalam memerangi nafsunya. Imanannya mampu mengalahkan hawa nafsunya. Imanannya kuat, mampu mengalahkan hawa nafsunya untuk bermalas-malas. Hawa nafsu yang ngajak dia untuk jauh dari taatan, jauh daripada ibadah, maka imannya berupaya untuk mengalah hawa nafsu itu, memerah hawa nafsu itu, sehingga seorang ini yang kuat keimannya dalam merangi hawa nafsunya untuk berjahad di dalam melakukan taatan kepada Allah, bermadah, bersusur, berjuang mengalahkan hawa nafsunya untuk beribadah kepada Allah, itu lebih dicintai dibandingkan mukmin dhaif, orang mukmin yang lemah. Sedikit hawa nafsu menghendaki dia gampang mundur, gampang. Semestinya sekarang waktunya dia baca Al-Qur'an, nafsunya menyatakan saya jelas, lampunya kurang terang, payah-payah cukup lah. Cuma memang hawa nafsu terang nanti mata akhir lemah dia. Tidak ada upah, tidak akan terang terang karena cara ya ambil lampunya atau tempat di tempat yang lebih terang, ambilin pun supaya bisa membaca, tidak kemudian dia berhenti. Sudah ada orang yang kamu kenapa kurang terang, bagus lagi kamu gak kesehatan. Allah itu suka ada orang yang jaga kesehatan, kata itu mat dijaga lah, iman bukan mat dijaga. Hah? Sama niat kan, seorang mukmin yawi, seorang mukmin yang memiliki kekuatan untuk menghawa nafsunya lebih baik si Allah dan dia mulia. Dan waktunya ada ngantuk ya, ya Allah ngantuk. Dengarkan lim untuk nanti ini gina. Ya tidak apa-apa lah, rombaan sedikit daripada nanti pulang sebelum montoran. Dijaga itu sih, dijaga dia. Secara ayat yang dia yang bacakan jenis dia nggak peduli, nggak terlalu upaya menjaga dengarkan su ayat yang mungkin nambah su iman padanya. Tidak kemudian dia kemudian dia bangun berwudu misalkan, bangsa wudu. Ini menunjukkan kemauannya yang sungguh-sungguh mujadahnya mengalahkan hawa nafsunya. Tapi dia bulu, kemudian dia lari ke tempat ibu. Bisa mendengar. Upaya dia ini menunjukkan kekuatan iman. Menunjukkan itu adalah imanun wiyun, iman yang kuat. Tidak upaya. Dan seterusnya di perkara-perkara yang menghendaki kita bertambah iman. Waktunya salat malam mestinya bangun. Hawa nafsu kita menghendaki saatlah sebentar. Jangan terlalu keras beramal itu. Ini hawa nafsu. Saya kerjasama untuk menghalangkan. Orang mukminul lawi, mungkin yang kawi, yang kuat, dia akan mengalahkan semua. Nah, ya saya mau sholat dengan insya Allah, Allah kasih kalian bisa. Ya dia. Nah, tapi mukmin yang dhaif, mukmin yang lemah cenderung bersandar kepada nafsunya. Maka itu, ini ada hikmah bagi kita untuk benar-benar kita gak iman. Dalam rangka untuk menyevisi luar biasa, dia beli bar. Jalan dalam rangka itu supaya tidak kena penyakit diabetes, jalan hari dua

meter karena demenasnya banyak jalan, apalagi sumur bang atas ya, banyak jalan lagi pagi-pagi. Nah, harus bagus jam itu kalau agak dikit, siang tidak terus. Nah, masya Allah, dan apa yang menjadi visi dia? Bahkan diingat ada apa ini berjalan? Dia dengan hadis al-minul qawi khairun wa ahabu Allah minum minum hadis. Masya punya itu. Nah, ikut enam senam ya, senam. Berbagai macam muka sudah bisa mukhalaf, iya pelanggaran sih terjadi. Nah, nah, dia olahraga lari jauh, kunalun. Udah lama kami menjadi fisik. Sama iman dia ya, yang bisa rusak oleh pintu yang sangat besar, yaitu dua mata, pintu syaitan ya. Ini gak peduli, santai dia imannya nak serba betes atau imannya kena rangs ya. Masalah, tapi kalau fitnya sakit sedikit, bisa ya, di laboratorium, di, aduh asam mulutnya naik, hati jangan makan bro, jangan makan jangan makan, wah langsung sudah jaga sih, luar biasa. Subhanallah. Dalil apa ini? Mu'min al-qawi khairun wa ahabbu ila minal mu'min dhaif. Maka dari itu, walaupun tidak nafik bahwa kita memang dibangun untuk menjaga kesehatan iman, jangan lupa bahwa iman itu adalah iman. Harus dijadi pelihara. Kita merasakan bahwa ketika bisa diserang, flu saja. Flu. Kalau sudah, dia harus pakai jaket, dijaga. Angin. Ya. Jaga. Di rumah pintu kat jaga fisiknya sampai ada anti dingin dingin tutup keras dengan cepat dia beriak demi menjaga menyelamatkan dari penyakit flu itu tadi. Nah, polnya kalau kena flu itu ya mati lah polnya itu kan gitu. Nah, tapi kalau diserangannya yang dan didik eh, penyakit itu ada imannya dia tenang asa dia barakallahu fikum. Ini satu teguh dari Rasulullah SAW yang kata Syaikhul Utsaimin tadi kematunya sebenarnya mengandung sebuah sehat yang sifat menyeru. Nah, seorang mukmin diperintah untuk menjaga imannya agar menjadi iman yang kawi yang kuat. Hati-hati sekarang musuhnya flu, hati-hati sudah sangat sensitif ada unggas di rumah tangganya ya hati dia wah di sehat hidupnya. Tiba takuti sebenarnya takut. Nah, ya. Dia ikut. Nah, hati-hati bahaya pun sudah senyang mati ini segini segini. Nah, ya. Sangat sensitif dia. Nah, tapi dilihat iman diserang subuhan. Sudah dilarang oleh Allah SWT untuk duduk di masjid yang di sana dengan syubhat. Artinya apa? Nah, dalam rangka ingin mengetahui ini. Sejauh mana sih syubhatnya dia? Nah, akhirnya berjalan dengan syubhat itu. Begitu dia selesai, bingung jalan. Terlalu jauh mau pulang kemana ini sana? Tadi belakang atau belakang kiri? Nah, akhirnya terus saja, terus dah. Bahar ini. Nah, orang mengatakan, Ustaz, tanya Ustaz, si Quraisy Syahab itu Ustaz. Maka saya sengaja Ustaz ngikutin acara televisi. Ingin tahu itu. Semana bahannya? Insyaallah. Ya, terbiasa. Dalam usaha dunia keadaan dikatakan kamu punya penyakit stol dia hebrik saya kemana dia siksa sejauh mana kadar tuh kamu gak kemampuan gak berani melakukan itu tapi usaha agar dia soalnya mengorbankan iman ya, berani mengorbankan iman dilanggar perintah Allah kata Allah, jangan dengan mereka berbicara tentang dari Allah bukan baratnya Rasulullah SAW menegaskan jika dia mendapati orang-orang yang cenderung ikuti syubhat bang orang yang cap dengan syubhat berstatement dengan syubhat maka Rasul hati-hati mereka adalah orang-orang yang Allah sebut dalam Al-Quran di dalam Ali Imran yang di bumi mereka dapat kesesat maka tinggalkan mereka jauh juga indah terikuti san kalau iman berkurang tidak ada masalah imannya yang berpenyakit kalbunya tempat ini berpenyakit tidak ada masalah dia tidak terlalu sensitif tapi giran sedikit aja di kulitnya ada penyakit wah langsung krem sedikit pecah-pecah bersih beli krem Nevia maka apa ini ini geranya Quran. Luar biasa. Maka ikhwan ibn Azza wa iyyakum

0: kepada kita untuk kita menjadi orang yang benar payah menjadi iman.
1: Kemudian selanjutnya wa fi kulli khair, pada kalimat ini kullin khair, yakni pada masing-masing mukmin yang qaum maupun yang dhaif itu masih ada kebaikan padanya. Maksudnya masih ada kebaikan walaupun dia mukmin yang if. Kalimat kullin khair ini ada sebuah kalimat yang sengaja diucapkan rangka nafs kemungkinan prasangka bahwa mukmin dhaif itu sama sekali enggak ada kebaikannya. Bahasa sama sekali tidak dicintai Allah. Tidak. Tetap seorang mukmin walaupun dhaiful iman dia mukmin. Lebih Allah cinta dibanding orang kafir. Dia tetap lebih baik, lebih mulia dibandingkan miliar orang kafir. Masih lebih mulia dia walaupun seorang mukmin dhaif, dhaiful iman. Jangan kira kemudian ada kebaikannya sama sekali. Ini kan ini mirip dengan firman Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an, la yastawil ladzina anfaqu min qablil fatwa qatal. Yastawil ladzina anfaqu qablil fatwa wa qatal. Ulaika a'lamu darajatan min alladzina anfaqu min qablu aw min ba'du wa qatalu. Kullan ta'adawu al-husna. Tidak sama orang-orang yang infak berperang sebelum peristiwa fatwa dan orang-orang yang infak berperang setelah peristiwa fatwa Makkah. Nah, ada kinan yang mengira berapa orang yang masuk isur infak berjihad setelah fatwa Makkah rendah. Kita masa seperti merasa kita lebih baik. Tapi Allah lah menyatakan kullan ta'adallahu masingnya telah Allah janji untuknya kebaikan. Allah janji. Hadis ini sama dengan ayat tersebut. Wa fi kull khair ada masingnya baik al mu'min al mau mu'min dhaif mengandung kebaikan. Tetap dia sebagai seorang mukmin agar bernilai lebih baik dari dunia dan sisinya. Kemudian setelah melanjut ihrama yafa'uk, bersungguhlah kamu, bersengatlah kamu dan berupayalah serius untuk mendapatkan baik perkara-perkara yang memberi manfaat kepada perkara-perkara atau segala sesuatu yang mengandung manfaat untukmu. Manfaat apa yang maksud? Apakah manfaat ukhrawi saja, manfaat ukhrawi atau manfaat imaniyah saja, atau juga manfaat dunia? Sebagian ulama jelas mencap yang pertanyaan kedua. Yang tertentu lebih utama dan lebih diperhatikan, bersungguh-sungguh kamu, berusaha kamu dalam mendapatkan segala sesuatu yang bermanfaat untuk dalam perkara iman, perkara akhirat. Tentunya itu lebih diutama. Tetapi dia tidak merken bahwa seorang mukmin itu juga berupaya untuk meraih sesuatu bermanfaat untuk dirinya dalam perkara dunia. Seperti itu kesehatan. Diperhatikan. Bagus menjaga kesehatan itu. Tapi jangan sampai dan ini malah mengalahkan upaya untuk mendapat manfaat ukhrawiyah. Manfaat imani. Jangan sampai. Seperti tadi dalam rangka menjaga kesehatan fisiknya diikut olahraga sampai ke alun-alun. Dia sadar kalau di alun-alun itu banyak perkara yang bisa merusak dan menjadi sakit kolbunya. Rusakan menjadi sakit kolbunya. Dia sadar itu. Barakallahu fikum. Jangan sampai kita kalahkan oleh kepentingan-kepentingan seperti itu. Jangan sampai upaya dan keseriusan kita untuk mendapatkan akhirat dinomorduakan. Jangan. Begitu juga terhadap keluarga kita. Sesuatu yang bermanfaat untuk keluarga kita. Begitu kalau kita sedang gonceng anak kita naik sepeda motor, masya Allah. Nah, dikasih jaket itu anak yang rapi, kasih helm, nah, kaos kaki, kaos tangan. Masya Allah, tanya kenapa begini? Kesian takut masuk angin. Ya, kesian. Bahkan kalau ada temannya yang gonceng sepeda motor anaknya ditaruh di depan, kemudian tanpa jaket, temannya berani nasihatin dia, ya akhi jangan seperti ini, kesian. Masa kamu zalimin anak ini? Kalau masuk angin, kalau jatuh kepalanya bentur, nggak pakai helm gimana? Siap dia menasehati dalam urusan dunia. Tetapi jarang dari kita berupaya memberi nasihat.

saling memberi nasihat dan wasiat dalam manfaat-manfaat ukhrawiyah. Nah, ya akhi, ada apa kamu pergi ke sana? Nah, bukankah di sana nanti banyak perkara yang membuat lemahnya iman kamu? Tidak kamu sayang pada iman? Kamu tidak sayang kepada nikmat iman ini, tidak ingin kamu jaga? Jarang kita saling memberi nasihat dalam perkara yang seperti ini. Ya akhi, apa yang kamu lakukan ini sebenarnya dilarang oleh Allah. Allah menyatakan begini, apa yang kamu lakukan ini sebenarnya dilarang oleh Nabi. Nabi bersabda seperti ini. Jarang kita seperti ini. Tapi dalam urusan keduniaan, masya Allah, luar biasa perhatian kita. Saling kita memberi informasi. Kalau ada sedikit aja yang batuk, wah, kalau kamu batuk atau anakmu batuk, ambil anu ya, apa bunganya daun belimbing wulu. Nanti itu di apa? Dikukus, kemudian airnya diminumkan. Wah, luar biasa. Nah, luar biasa perhatian kita dalam urusan seperti ini. Lu apa enggak baik, Ustaz? Bagus. Baik, berta'awun, ya. Saling menolong. Tetapi jangan lupa urusan dunia dan urusan akhirat dan urusan iman jangan sampai dinomor duakan atau dilupakan. Nah, maka Rasulullah menyatakan ihris ala ma yanfa'uk. Nah, ilmu bermanfaat untuk kita. Maka kata Rasulullah, bersungguh-sungguhlah kamu dalam perkara itu. Ilmu bisa menambah iman kita. Ilmu bisa menghindarkan kita dari yang haram. Ilmu bisa membuat kita istiqamah dengan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita tidak berupaya untuk bersungguh-sungguh dalam perkara itu? Untuk kita bersungguh-sungguh dalam mendapatkan ilmu. Dengan itu kita bisa beribadah sesuai dengan bimbingan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam yang menjadikan amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ihris ala ma yanfa'uk. Wasta'in billah wa la ta'jiz. Berikutnya Rasulullah membimbingkan, dan mintalah tolong kamu kepada Allah. Sebuah nasihat emas, nasihat zahabiyah katanya, nasihat emas yang sangat luar biasa. Setelah diperintah oleh Nabi kita untuk berupaya dengan segala kekuatan dan tenaga serta pikiran yang ada pada kita untuk kita meraih segala sesuatu yang memberikan manfaat kepada diri kita, terkhusus manfaat ukhrawiyah imaniyah, Rasulullah mengingatkan, mintalah tolong kepada Allah. Maksudnya apa? Jangan sampai kamu itu merasa bahwa semua itu bisa diraih hanya dengan kekuatan kamu, bahwa semua itu bisa diraih dengan kepandaian dan kecerdasan kamu. Jangan. Kamu lemah, minta tolong kepada Allah. Minta tolong. Ingin dapat ilmu, berupaya dengan sungguh-sungguh. Siapkan segala sesuatu yang terkait dengan ilmu. Siapkan pikiran kita, tenaga kita, waktu kita, semuanya untuk ilmu. Berupaya dengan sungguh-sungguh. Ihris, kata Rasulullah. Nah, tetapi wasta'in billah, minta tolong kamu kepada Allah. Bahwa ilmu itu tidak bisa kamu dapat kecuali dengan pertolongan Allah. Bahwa ilmu itu tidak bisa menjadi ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat, yang bisa mengantarkan kamu kepada al-haq dan menyelamatkan kamu dari jurang kebatilan kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah dalam Al-Qur'an menyatakan, setelah memberikan takrir kepada kita bahwa tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah dengan pernyataan iyyaka na'budu, Allah lanjutkan dengan iyyaka nasta'in. Maksudnya, kamu harus beribadah kepada Allah dengan sungguh-sungguh, dan tidak mungkin kamu beribadah kepada Allah dengan sungguh-sungguh kecuali dengan pertolongan Allah, dengan aun dari Allah Subhanahu wa taala. Kita memohon kepada Allah supaya kita ini tidak, ya, fungsi yang kedua, supaya kita ini tidak takabur. Kalau kebetulan kita berhasil meraih, kalau kebetulan kita mendapat ilmu, kalau kebetulan kita meraih sesuatu yang terkait dengan iman kita, kalau kebetulan kita sebagai orang yang tekun beribadah,

syariat. Minta tolong kepada Allah, ya Allah, tolonglah aku dalam upaya mendapat ilmu ini. Ya Allah, tolonglah aku di dalam beramal dengan ilmu ini. Oleh karena itu Rasulullah mengajarkan kepada kita untuk minta tolong. Allahumma a'inni ala dzikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku dalam upaya untuk mengingat Engkau, berzikir, ibadah. Tapi tidak mungkin kita bisa berzikir kecuali dengan pertolongan Allah. Tidak bisa kita membaca Al-Quran kecuali dengan pertolongan Allah. Walaupun dia sudah lihai dan ahli di dalam membaca Al-Quran, tapi dia tidak akan bisa membaca Al-Quran kecuali dengan pertolongan Allah. Wa syukri, dan tolonglah aku ya Allah di dalam upaya bersyukur kepadamu. Syukur ibadah, tapi tidak mungkin kita bisa merealisasikan syukur kecuali dengan pertolongan Allah. Wa husni ibadatik, dan tolonglah aku di dalam berupaya beribadah kepadamu dengan sebaik-baiknya. Maka dari itu, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hadis ini sama dengan ayat itu, ihris 'ala ma yanfa'uk. Naam. Wasta'in billah. Wa la ta'jiz, dan jangan kamu merasa lemah, pesimis. Mau nuntut ilmu, ya, sudah mulai ngelihat teman-temannya, masya Allah, yang itu hafal, yang ini sudah hafal, yang itu faham, yang itu sudah faham. Tinggal saya nggak hafal-hafal, nggak faham-faham. Saya coba sekali lagi. Gitu juga. Akhirnya dia mundur teratur, malu, merasa lemah, mundur. Nah, ini sifat ajiz. Nah, mundur akhirnya dia. Secara teratur. Begitu dia mundur secara teratur, syaitan pun maju secara teratur. Nah, syaitan maju secara teratur juga. Terus. Nah, sampai dia benar-benar berada di pojok ring, sudah tinggal di pukulin sampai selesai urusannya. Nah, wala ta'jiz, jangan merasa lemah. Kalimat wala ta'jiz juga maknanya jangan, wala tatakasal, jangan bermalas-malasan dalam beribadah. Jangan bermalas-malasan di dalam beribadah. Sudah ada kesempatan sebenarnya, jam 9, jam 10, kesempatan ini untuk melakukan sholat. Sholat apa? Jam 9, jam 10? Subuh apa maghrib? Nah, sholat apa? Sholat duha. Jam 9, jam 10, jam 11, jam 8. Ada kesempatan dia sebenarnya. Enggak asik ngobrol. Nah, asik ngobrol. Gimana? Katanya ada kejadian itu. Iya, sebentar dulu. Lanjut. Nah, cerita lagi. Nah, enggak enak kalau sholat asar, nanti sholat di sana aja. Tunggu sebentar. Enggak berupaya dengan sungguh-sungguh dia. Tidak kemudian dia ingat, kalau enggak sekarang saya kerjakan, nanti saya akan terhalangi oleh suatu halangan. Cepat dia pergi berwudu, sholat 2 rakaat. Allahu Akbar. 2 rakaat. Mampunya 2 rakaat, ya sudah. Alhamdulillah. Nah, berupaya untuk nambah. Begitu juga yang lainnya, dari ibadah-ibadah yang lainnya. Berupaya kita untuk bersungguh-sungguh dan jangan merasa lemah. Jangan merasa dirinya tidak mampu. Jangan. Bersungguh-sungguh. Toh poin terakhir itu nanti di mana? Di jannah. Di akhirat nanti. Poin terakhir itu nanti di sana. Ya. Walaupun di dunia ada seorang yang jauh di atas kita, tanpa kita meremehkan tentunya. Dia betul-betul ibadahnya luar biasa, saumnya luar biasa, sedekahnya luar biasa, thalabul ilminya luar biasa. Kita merasa kalah dengan dia terus. Jangan kemudian kita merasa kalah. Nah, terus toh nanti di akhirat pengumuman terakhir. Nah, pengumuman terakhir. Ternyata si fulan itu menang. Bukan karena apa? Karena niatnya yang ikhlas, kesungguhannya, upayanya yang sungguh-sungguh dia. Gagal dia coba lagi, gak bisa dia usaha lagi. Nah, maka poin terakhir di hadapan Allah, ketika Allah buka kitabnya, nih catatan amalanmu,
kamu. Itu teman kamu yang dulu rajin ibadah ya.

0: ternyata ini dia enggak ikhlas, yang ini enggak diamalkan, yang ini riya, yang ini kini, yang ini kini, yang ini. Oh iya. Masya Allah. Barakallahu fikum. Ternyata yang ini, iya kamu sedikit tapi kamu ikhlas. Kamu enggak paham tapi kamu berupaya. Sudah terakhir ditimbang menang. Maka dari itu jangan sampai ada yang minder. Jangan ada yang sampai merasa lemah. Dan sebaliknya tentunya, yang kebetulan diberi kemauan tinggi, kebetulan diberi kesungguhan, kemampuan, faham, kesempatan beramal, bersyukur sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan merasa itu semata dari kemampuan dirinya. Dalam hadis ini masih ada beberapa faedah lainnya. Insyaallah kita lanjutkan dalam pertemuan yang akan datang biiznillah taala. Semoga apa yang kita kaji ini benar-benar memberikan manfaat kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillah. Innal hamdalillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. Pada kajian terakhir Riyadhus Salihin, kita telah membaca sebahagian dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Al-mu'min al-qawi khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'min adh-dha'if." Wa fi kullin khair. Ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billahi wa la ta'jiz. Dan sudah kita sebutkan beberapa faedah ilmiah dan beberapa hukum syar'i serta beberapa nasihat terkait dengan hadis tersebut atau bagian pertama hadis Abi Hurairah tersebut. Tersisa bagi kita bagian kedua dari hadis Abi Hurairah ini. Semoga yang lalu yang telah kita kaji, kita dengarkan bersama bisa menambah iman, bisa menambah semangat dan mujahadah kita di dalam beramal dengan Islam, mengakhiri atau menjalani sisa-sisa umur, sisa-sisa hidup yang masih Allah berikan hingga hari ini. Bagian kedua, sebenarnya yang lebih terkait dengan bab kita adalah bagian pertama dari hadis ini. Namun juga pada bagian kedua ini masih ada kaitannya dengan babul mujahadah, walaupun lebih mengarah kepada al-iman bil qadar, iman kepada takdir, tetapi di situ ada salah satu sisi dari bagian kedua hadis Abi Hurairah ini yang terkait dengan bab al-mujahadah. Antum semua sudah faham makna al-mujahadah sebagaimana sudah dijelaskan pada awal bab ini. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa in asabaka shay'un fala taqul law anni fa'altu kana kadha wa kadha walakin qul qaddarallahu wa ma sha'a fa'al fa inna law taftahu 'amala ash-shaytan. Rawahu Muslim. Jika menimpa kepadamu, menimpa kepada anda sebuah musibah, sebuah permasalahan, hendaknya atau janganlah kalian atau anda berkata, lau anni fa'altu kana kada wa kada. Kalau seandainya aku tadi mau berbuat begini, niscaya tidak akan begini. Atau jika seandainya aku tadi melakukan itu, niscaya yang terjadi akan begini. Ucapan seperti ini dilarang secara syar'i. Jika ada musibah menimpa kita, kegagalan dalam upaya yang kita lakukan, ketidakberhasilan dalam suatu permasalah untuk kita meraihnya, maka dilarang kita untuk mengucapkan, waduh, kalau seandainya tadi saya berbuat begini, niscaya akan begini. Kalau seandainya saya tadi tidak terlambat, niscaya hal ini akan saya dapatkan. Kalau seandainya saya tadi enggak jadi berangkat, mungkin saya selamat. Nah, ucapan-ucapan seperti ini atau yang semisalnya adalah ucapan-ucapan yang sangat bertentangan dengan takdir Allah Subhanahu wa taala atau bertentangan dengan iman kepada takdir. Mengindikasikan bahwa ucapan tersebut pelakunya tidak ridha, tidak rela atau kurang setidaknya keridhaannya terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Maka secara syar'i dilarang seorang berucap seperti itu. Bagaimana ucapan yang syar'i yang semestinya diucapkan oleh seorang mukmin yang beriman kepada ketentuan-ketentuan Allah, qada dan takdir Allah Subhanahu wa taala? Ucapannya adalah qaddarallah wa ma syaa fa'al. Telah Allah takdirkan ini terjadi, telah Allah takdirkan saya gagal, telah Allah takdirkan musibah itu menimpa saya. Wa ma syaa fa'al, dan apa yang dikehendaki oleh Allah pasti Allah akan merealisasikannya. Segala sesuatu yang sudah dibawa masyiah Allah, kehendak Allah, pasti Allah Subhanahu wa taala akan mewujudkannya dan melakukannya. Kenapa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan hikmah di balik larangan beliau bagi seorang muslim untuk mengucapkan seandainya tadi aku begini maka akan begitu. Kalau seandainya aku tadi tidak berangkat maka aku akan selamat. Dan yang semisal ini Rasulullah menyatakan fa inna law taftahu amala syaitan. Karena sesungguhnya ucapan law yang dalam bahasa kita artinya seandainya itu akan membuka ya makar operasi operandi syaitan dalam upayanya untuk menyeret kita kepada murka Allah Subhanahu wa taala. Fa inna law taftah amala syaitan ay wasawisahu, yakni ucapan law ini akan membuka peluang bagi syaitan untuk melancarkan waswas alwiswas bisikan-bisikannya. Dengan ucapan qaddarallah wa ma syaa fa'al, hikmahnya adalah hal itu akan menutup pintu syaitan dan syaitan tidak diberi kesempatan sedikit pun untuk menyeret kita kepada murka Allah, untuk menyeret kita agar iman kita berkurang kepada takdir dan qadha Allah Subhanahu wa taala. Tertutup pintu rapat-rapat dengan ucapan qaddarallah wa ma syaa fa'al. Tentunya kita bertanya apa kaitannya dengan babul mujahadah, bagian kedua dari hadis ini, walaupun yang sangat terkait itu pada bagian pertama. Dan saya katakan tadi bahwa bagian kedua pun mengandung keterkaitan. Bentuk keterkaitannya adalah bahwa beriman kepada qadha, ketentuan-ketentuan Allah yang terjadi, dan menahan diri dari berandai-andai, berupaya untuk mengekang hawa nafsu kita agar mau tunduk kepada takdir Allah, agar mau sabar dengan masyiah dan ketentuan Allah, ini membutuhkan mujahadah, membutuhkan kesungguhan upaya untuk menaklukkan hawa nafsu kita. Karena memang hawa nafsu itu harus ditaklukkan. Jangan sampai dia diberi kesempatan sedikit pun untuk mengangkat kepalanya, untuk memerintah dan mengendalikan kita. Maka sebenarnya ucapan qaddarallahu wa ma syaa fa'al ini bukan sekadar ucapan di lisan, tetapi itu menunjukkan iman pengucapnya. Dan tidak mungkin seseorang dengan ringan bisa mengucapkan qaddarallahu wa ma syaa fa'al kecuali seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, al-khaliqul malikul mudabbir, pencipta dan pemilik segala sesuatu serta pengaturnya, kemudian beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala khairihi wa syarrihi, baik takdir ketentuan Allah yang secara zahir itu adalah jelek maupun yang baik. Tentunya iman kepada takdir membutuhkan upaya pengkajian, penjelasan-penjelasan Allah di dalam Al-Qur'an dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sunnahnya sangat butuh dan wajib bagi kita untuk mengkajinya. Ketika kita mengucapkan qadarullah, mengandung konsekuensi bahwa kita beriman segala sesuatu telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dialah Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada satu pun perkara kecuali telah ditentukannya. Tidak ada satu musibah kecuali telah Allah catat. Tidak ada suatu problem kecuali sudah Allah ketahui sebelumnya. Sehingga kalimat qadarullah konsekuensinya adalah dia beriman bahwa segala sesuatu yang terjadi itu adalah dengan takdir Allah. Bahwa segala sesuatu yang terjadi yang menimpanya, musibah atau keberhasilan atau kegagalan, semuanya dibawa ilmu Allah Subhanahu wa taala. Bahwa Allah mengetahui wallahu au innallaha bikulli syai'in alim. Sungguhnya dialah Allah yang atas segala sesuatu mengetahui. Segala sesuatu tidak tersisa apapun. Ini yang pertama konsekuensinya. Ucapan kita qadarullah adalah kita meyakini bahwa Allah alimun bikulli syai'. Yang kedua, kita meyakini bahwa segala sesuatu sudah Allah catat sebelum terjadinya. Ketika kita mengucapkan qadarullah, kita ingat inna dzalika fi kitabim min qabli an nabra'aha, bahwa semua itu terjadi tercatat fi kitabin min qabli an nabra'aha, tercatat di dalam sebuah kitab, sebuah catatan amal, catatan peristiwa min qabli an nabra'aha, sebelum kami menciptakan segala sesuatu itu. Ini konsekuensi kedua makna ucapan kita qadarullah. Yang kedua atau yang ketiga dari konsekuensi ucapan itu, ucapan qadarullah wa ma syaa fa'al, anna ma syaa Allahu kan wa ma lam yasha' lam yakun, bahwa segala sesuatu yang sudah dikehendaki oleh Allah pasti terjadi. Dan sebaliknya, wa ma lam yasha' lam yakun, dan segala sesuatu yang tidak dikehendaki oleh Allah niscaya dan pasti tidak akan terjadi. Nah, niscaya tidak akan terjadi. Ini konsekuensi ketiga dari ucapan kita qadarullah wa ma syaa fa'al. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya segala sesuatu, kulla syai'in, segala sesuatu yang meliputi segala sesuatu, yang ini putih, yang itu hitam, yang itu berjalannya cepat, yang itu berjalannya pelan, yang ini mendapat rezeki sekian, yang itu sekian, yang hari ini dia mendapat, yang ini sakit, yang itu sembuh, yang kemarin sembuh menjadi sakit, yang sakit menjadi sehat. Ini lahir pada hari ini seorang bayi dengan berat sekian, dengan ukuran sekian. Ajalnya sampai sekian dan seterusnya. Inna khalaqna kulla syai'in madha? Inna khalaqnahu au inna madha? Khalaqna kulla syai'in biqadar. Naam. Kaifal ayah? Ha? Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya setiap perkara kami ciptakan dengan ketentuan yang telah tercatat. Ini konsekuensi-konsekuensi ucapan kita qaddarallah wa ma syaa'a fa'al. Sehingga memang ucapan ini menuntut dari kita semua apa? Ilmu. Membutuhkan al-ilm, ilmu dari kita semuanya. Mau tidak mau membutuhkan mujahadah dari kita, kesungguhan untuk kita mengenal tentang takdir Allah Subhanahu wa taala. Ma syaa kana wa na'am, ma syaa kan wa in lam asya. Wa ma syi'tu in lam tasya' lam yakun, kata al-Imam Syafi'i rahimahullah. Ma syi'ta kana. Apa yang kau kehendaki ya Allah pasti terjadi. Wa in lam asya, walaupun aku tidak menghendakinya. Ini menunjukkan sempurnanya keimanan seseorang kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Wa ma lam tasya lam takun. Lam yakun. Apa yang tidak engkau kehendaki pasti tidak akan terjadi. Pasti. Khalaqtal ibada ala ma 'alimta. Engkau ciptakan hamba-hambamu ini, manusia, jin, pohon, binatang, semuanya ala ma 'alimta. Atas pengetahuan atau ilmu engkau ya Allah. Pohon pisang itu tumbuh, daunnya agak kuning, yang itu hijau, yang itu menumbuhkan pisang, satu tandannya itu ada 8 sisir, yang sana 6 sisir, yang 6 sisir gemuk-gemuk, yang 8 sisir kurus-kurus. Semuanya Allah ketahui. Khalaqtal ibad ala ma 'alimta. Ini ilmu Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ikhwani fid din azzan ya Allah wa iyakum, itu semua membutuhkan dari kita adanya mujahadah. Kadang-kadang musibah menimpa kepada kita sebagai ujian, apakah kita tergolong orang yang sabar atau tidak. Nah, waduh, kenapa ya kok enggak segera saya obati? Kalau seandainya saya obati, nah, maka akan sembuh. Maka yang seperti ini juga membahayakan. Syaitan akan menggunakan celah ini tadi untuk kemudian dia termasuk orang yang bersuudzon kepada Allah, berprasangka buruk kepada Allah, wal iyadu billah. Membuka pintu syaitan untuk membuat dia putus asa, sehingga dia patah semangat untuk berbuat, pesimis untuk beraktivitas. Nah, di antara konsekuensi ucapan qadarallahu wa ma syaa fa'al adalah keyakinan bahwa seluruh ketentuan Allah, seluruh perbuatan Allah Subhanahu wa taala tanpa terkecuali mengandung hikmah. Di samping itu semuanya terjadi di bawah ilmu Allah, terjadi dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala dan masyiahnya. Diwajibkan kepada kita semuanya bahwa setiap yang terjadi itu, setiap yang Allah tentukan, setiap yang Allah lakukan mengandung hikmah. Baik hikmah itu nampak kepada kita di saat kejadian atau sesudahnya, atau tidak nampak sama sekali hikmah tersebut kecuali nanti di yaumil qiyamah ketika Allah mengabarkan kepada kita, atau sama sekali Allah tidak mengabarkannya, tetap kita harus dan wajib berkeyakinan bahwa seluruh af'alullah, perbuatan, ketentuan yang Allah tentukan itu semuanya mengandung hikmah. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Atau di dalam ayat lain Allah menyatakan wa ma tasyauna illa ayyasha Allah innallaha kana aliman hakima. Perhatikan ayat ini. Wa ma tasyaun illa yasha Allah. Tidaklah apa-apa yang kalian kehendaki kecuali semua itu telah Allah kehendaki. Dalam pengertian masyiah dan kehendak Allah mutlak di atas kehendak seluruh makhluknya. Kemudian Allah akhiri ayat ini innallaha kana aliman hakima. Sesungguhnya Allah itu aliman, maha mengetahui atas segala yang Allah kehendaki. Dalam pengertian bagaimana terjadinya, kapan terjadinya, di mana terjadinya, kalau terjadi bagaimana prosesnya, sekaligus setelah terjadi apa yang akan terjadi setelah itu. Ini Allah maha mengetahui. Kemudian Allah lanjutkan, hakiman, dia Allah al-hakim, yang penuh dengan hikmah dalam masyiahnya, hikmah dalam penciptaannya, hikmah dalam keputusannya, hikmah di dalam segala aturan dan syariatnya. Wa ma tasha'una illa an yasha Allah, innallaha kana aliman hakima. Ilm, hikmah. Aliman, hakima. Masyiah Allah selalu di situ terkandung ilmu Allah. Masyiah Allah pasti di sana terdapat hikmah Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa ya? Kok saya enggak tahu atau tidak mengerti, tidak mengenal al-haq ini sejak saya masih kecil? Sudah, qadarullah wa ma syaa fa'al, ada hikmahnya. Ada hikmahnya. Diimani ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, seandainya ya sudahlah. Katakan qadarullah wa ma syaa fa'al. Ada hikmahnya. Karena Allah itu alimun, hakimun. Alimun fi masyiatihi, alimun fi khalqihi. Itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa hakimun fi masyiatihi wa amrihi wa nahyihi wa khalqihi. Itu Allah Subhanahu wa ta'ala, hakim. Maka ikhwani fiddin azzani Allah wa iyakum, semua itu membutuhkan ilmu dan kesabaran dari kita. Di samping ilmu butuh sabar, enggak cukup ilmu tanpa sabar. Di samping sabar butuh ilmu, tidak mungkin sabar tanpa ilmu. Tidak mungkin sabar secara sabar yang dibenarkan oleh syariat. Tidak mungkin seorang bisa melakukan sabar yang syar'i kecuali dengan ilmu. Tidak mungkin seorang beriman kepada takdir dengan iman yang syar'i kecuali dengan ilmu. Maka dari itu, ikhwani fiddin azzani Allah yakum, inilah penjelasan tentang hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Sebelum itu ada sebuah masalah, apakah kemudian boleh kita mengucapkan qadarullah wa ma syaa fa'al dalam kemaksiatan yang kita lakukan? Bolehkah kita mengucapkan qadarullah wa ma syaa fa'al dalam kemaksiatan dan pelanggaran yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Ini pertanyaannya. Jawabannya harus dirinci. Kalau dia, sebelum saya sebutkan rincian tersebut, karena ucapan qadarullah wa ma syaa fa'al, maksudnya adalah dia menyandarkan kejadian tersebut kepada takdir Allah. Dia menisbahkan peristiwa itu kepada takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Hendak berdalil dengan takdir atas musibah yang menimpanya atau tragedi yang dia alami. Kalau terkait dengan kemaksiatan, maka ada rinciannya. Boleh dan tidak boleh. Kapan boleh? Boleh apabila dia mengucapkan itu dalam bentuk dia telah menyesal dengan apa yang terjadi, bukan sebagai rekomendasi atau pembenaran atau legalitas terhadap kemaksiatan yang akan dia lakukan berikutnya. Ya akhi, kenapa ente kok makan riba? Lah iya, riba itu haram ya. Tapi sudahlah, qadarullah wa ma syaa fa'al. Tapi masih tetap kerja di bank. Masih kerja di tempat-tempat perkreditan yang mengandung riba. Nah, ini enggak benar yang seperti ini, enggak boleh. Ya. Ya akhi, kenapa ente transaksi jual beli seperti ini? Nah, iya, lawang anak tidak ngerti hukumnya. Tapi mau bilang apa ya, akhi? Sudah kadung anak kulaan banyak, sudah kadung saya ambil tenaga, sudah kadung saya sewa tempat. Lagi mana? Ya sudahlah, qadarullah wa ma syaa fa'al. Allah Maha tahu apa yang ada di hati saya. Hal enggak benar. Ini adalah hujahnya kaum musyrikin. Ketika mereka ditegur oleh para nabi, ditegur oleh para anbiya tentang kesyirikan-kesyirikan yang mereka lakukan, mereka menyatakan walau asyrakna au walau syaa Allah ma asyrakna wala abauna. Perhatikan bagaimana musyrikin menjawab seruan Rasul. Walau syaa Allah, kalau seandainya Allah menghendaki dengan masyiahnya, niscaya kami tidak akan berbuat syirik. Tidak pula ayah-ayah kami dan nenek moyang kami akan berbuat syirik. Berarti apa yang kami lakukan ini memang dibawa kehendak Allah. Sudah ya akhi. Coba, maunya orang musyrikin itu lebih pintar dari orang kaum Qadariyah. Ya. Musyrikin itu lebih pintar dari kaum Qadariyah dalam hal ini. Ya. Kok bisa? Kaum Qadariyah dengan tegas menyatakan semua terjadi tanpa takdir. Makhluk diberi masyiah, diberi kehendak, milih sendiri. Allah tidak tahu apa yang terjadi kecuali setelah terjadi. Tidak tahu bahwa hambanya ini akan berbuat kufur, ini berbuat syirik. Ini menentang Allah, ini menentang Rasul. Kecuali setelah terjadi, kata kaum Qadariyah. Jadi Allah tidak ikut campur. Allah hanya memerintah kepada takwa. Allah hanya melarang dari kemaksiatan. Kaum Qadariyah enggak ngerti, kalah sama kaum musyrikin. Bahkan kalah sama iblis. Kalah sama iblis. Karena iblis sudah faham bahwa yang menyesatkan dia, yang menyebabkan dia keluar dari jannah, kemaksiatan yang dia lakukan, dan kemaksiatan itu telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum Qadariyah enggak tahu itu. Harun Nasution dan kawan-kawannya, ya, lebih bodoh dari iblis. Benar. Karena iblis tahu. Fabima aghwaitani, dengan sebab engkau telah menyesatkan aku ya Allah, maka aku akan sesatkan mereka juga, Bani Adam, keturunan Adam itu. Langsung dia faham. Iblis mengakui. Nah, begitu juga musyrikin. Lau syaa Allah, kalau Allah memang menghendaki, masyrakna, niscaya kami tidak akan berbuat kesyirikan. Berarti kesyirikan kami memang dikehendaki oleh Allah, di bawah masyiah Allah. Wala abauna, tidak pula juga nenek moyang kami. Kebiasaan berdalil dan berhujjah dengan takdir atas kemaksiatan yang dia lakukan dan akan dia lakukan, hadza adalah caranya kaum musyrikin. Dan sama sekali tidak dibenarkan secara syar'i. Kemudian yang kedua, kalau dia mengucapkan qaddarallahu wa ma syaa fa'al atas kemaksiatan yang dia lakukan, tetapi dia niat berhenti dan berazam untuk tidak melakukannya lagi, berazam dan sungguh-sungguh untuk dia menghindarkan dirinya dari kemaksiatan tersebut pada berikutnya, maka yang seperti ini boleh mengucapkan qadarullah wa ma syaa fa'al. Ya akhi, kenapa antum dulu kok berbuat begini dan begitu? Nah ya, astagfirullah, ana taubat pada Allah. Ana waktu itu enggak ngerti tentang hukum ini. Qaddarallahu wa ma syaa fa'al. Mudah-mudahan Allah mengampuni saya dan saya berjanji untuk tidak mengulanginya lagi. Ya akhi, kenapa Anda berdusta dulu? Lah ya itu, waktu itu saya mengikuti hawa nafsu. Saya pada waktu itu mengikuti hawa nafsu diri saya sendiri. Sehingga saya terseret ke sana. Qaddarallahu wa ma syaa fa'al. Sudahlah, yang lalu biar berlalu. Saya akan membuka lembaran-lembaran hidup baru. Yang seperti ini secara syar'i dibenarkan. Karena memang Allah Subhanahu wa taala menyebutkan juga tentang kaum musyrikin. Allah menyatakan ittabi' ma uhiya ilaika min rabbik fa'arid 'anil musyrikin. Naam, la ilaha illa huwa fa'arid 'anil musyrikin walau syaa Allah ma asyraku. Allah menghibur nabinya untuk tidak terlalu berkecil hati ketika dakwahnya ditolak oleh kaum musyrikin. Allah dengan tegas di sini menyatakan, wahai Muhammad, ikuti saja apa yang telah Allah wahyukan kepada kamu. Bahwasanya tidak ada la ilaha illa huwa. Tidak ada yang berhak diibadai kecuali Allah. Fa'arid 'anil musyrikin. Jauhi, tinggalkan orang-orang musyrikin itu. Walau syaa Allah, kalau seandainya Allah menghendaki, niscaya mereka tidak akan berbuat syirik. Artinya memang semua itu sudah Allah tentukan dengan takdir.
1: Semua itu sudah Allah catat ketentuannya dan pasti akan terjadi. Sudah. Bukan berarti di sini membenarkan kesyirikan-kesyirikan yang terjadi. Begitu juga kemaksiatan secara umum. Sehingga kesimpulannya, diperbolehkan mengucapkan qadarullah wa ma syaa fa'al apabila dia memang menyesal atas perbuatannya dan berniat untuk tidak melanjutkan kemaksiatan tersebut. Tetapi barang siapa yang berniat israr melakukannya secara terus-menerus, tidak dibenarkan mengucapkan qadarullah wa ma syaa fa'al. Qala al-muallif rahimahullah as-sabi' anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Hadis yang ketujuh di bab ini juga atau masih dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala hujibatin naru bisyahawat wa hujibatil jannatu bil makarih, muttafaqun alaihi, wa fi riwayatin li Muslim huffat badal hujibat wa huwa bima'nahu ay bainahu wa bainaha hadzal hijab fa idza fa'alahu dakhalaha. Hadis yang ketujuh dari sahabat Abu Hurairah, seperti hadis yang sebelumnya di mana Rasulullah menyatakan hujibatin nar bisyahawat, sesungguhnya annar jahannam al-hutamah al-jahim itu diberi dinding, dilingkupi oleh berbagai macam syahwat, oleh berbagai bentuk syahwat. Nah, ini an-nar. Sebaliknya, al-jannah dikelilingi, dibentengi oleh al-makarih, oleh segala sesuatu yang berat rasanya, tidak disukai oleh hawa nafsu kita. Kemudian Al-Imam An-Nawawi rahimahullah menjelaskan bahwa dalam riwayat Muslim dengan lafaz huffat bukan hujibat. Ya. Riwayat hujibat ini riwayat Bukhari katanya. Sementara riwayat Al-Imam Muslim dengan lafaz huffat sebagai ganti kata hujibat. Wa huwa bima'na. Maknanya sama saja. Hujibatin nar atau huffatin nar sama. Hujibatil jannah atau huffatil jannah maknanya sama. Ai bainahu wa bainaha hadzal hijab, maknanya adalah bahwa antara orang ini, antara orang tersebut dengan al-jannah atau dengan an-nar hijabun, pembatas, penghalang. Fa idza fa'alahu dakhalaha, barang siapa yang melakukan, maksudnya menembus penghalang tersebut, melintasi penghalang tersebut, maka dia pasti akan memasukinya. Jika dia melewati atau melintasi penghalang syahwat, maka dia akan masuk an-nar. Jika dia melakukan segala sesuatu yang dibenci oleh hawa nafsu, maka dia akan masuk al-jannah. Lafaz hadis ini menyebutkan al-makarih. Al-makarih itu jamak dari makrah, yakni sesuatu yang dibenci. Nah, sesuatu yang dibenci oleh hawa nafsu. Apa yang dibenci oleh hawa nafsu? Segala bentuk ketaatan. Segala bentuk ketundukan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dibenci oleh hawa nafsu. Nah, segala bentuk ketaatan kepada Allah dibenci oleh hawa nafsu. Sebaliknya, apa itu syahwat? Syahwat itu segala sesuatu yang disuka dan diambisihi oleh hawa nafsu. Itu syahwat. Dari berbagai macam perhiasan dunia ini. Sholat lima waktu di masjid, syahwat kita menyatakan berat. Nah, enak-enak tidur asar itu, suruh bangun. Ya, padahal tadi sudah keliling seharian, ya, cari dunia. Nah, masih belum puas hawa nafsunya cari dunia, pingin tidur lagi. Nah, belum puas ini hawa nafsu. Nah, belum puas masih tidur, di waktu taklim juga tidur lagi. Nah, ya, di waktu taklim tidur lagi, belum puas ngikuti hawa nafsu. Nah, itu hawa nafsu. Nah, waktunya sudah enak-enak tidur, azan, Allah Wah, ini muazin kecepatan ini azannya. Kecepatan azannya. Hawa nafsu mengatakan seperti itu. Ya. Ini syahwa. Enak-enak toko sedang laris-larisnya jam sekian. Suruh sholat ke masjid. Waduh. Berat ini. Berat. Jual gorengan misalkan. Waduh. Pas maghrib ini, pas zen-zennya ini. Pas tepat-tepatnya waktu ini. Pas maghrib ini. Ada taklim. Waduh. Repot ini. Hawa nafsu menyatakan terus saja. Nah, enggak apa-apa. Jangan terlalu streng dalam beragama, kata hawa nafsu. Terus begitu. Ini syahwa. Taklim. Lagi taklim. Taklim lagi. Taklim lagi. Hawa nafsu. Nah, kapan saya duduk dengan keluarga? Kapan saya duduk dengan anak-anak? Bersenda gurau. Kapan? Itu hawa nafsu. Tetapi sebaliknya, syahwat. Nah, syahwat sangat luar biasa. Berbagai macam bentuk syahwat. Kadang-kadang berbentuk dunia, harta. Karena dunia itu ambisinya, dia rela mendustai saudaranya. Dia rela untuk menipu saudaranya. Karena dunia. Karena dunia juga. Dia rela untuk merendahkan dirinya. Merendahkan dirinya. Karena digaji oleh bos sebulan 1,5 juta. Diminta datang jam 6. Tepat jam 6 datang. Jam 5 subuh sudah berangkat. Buat kopi. Masya Allah. Mandi. Jam 6 kurang 1/4 sudah montor, sudah dipanasi. Karena sebelah motornya Honda, harus dipanasi. Ya. Panasi dulu. Nah, begitu jam 6 kurang 10 berangkat. Rapi. Dengan sakinah. Berangkat dengan tenang. Ya. Dengan penuh ketenangan dia berangkat. Rapi. Bajunya pakai minyak wangi. Datang. Kenapa? Karena bos minta jam 6 harus datang. Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala. Alladhi lahu mulkus samawati wal ard. Walillahi khazainus samawati wal ard. Dialah Allah yang memiliki perbendaharaan langit dan bumi. Segalanya. Memanggil dia. Hayya ala salah. Hayya ala falah. Sebentar. Atasan saya sedang manggil. Subhanallah. Atasan kamu kalau dicabut sama Allah, nyawanya selesai. Berapa banyak orang mati mendadak. Walaupun dia orang kuat. Walaupun disegani oleh orang. Walaupun punya pengikut yang banyak. Dipanggil oleh Rabbul Alamin. Alladhi huwa hayyun la yamut. Allah al-hayyul qayyum. Memanggil dia. Santai dia. Tidak peduli. Begitu juga dunia. Berbagai macam bentuk syahwat. Nah. Fulan, kenapa antum masih bekerja di bank? Iya, sebenarnya saya tobat sebenarnya. Tapi saya masih waktu setahun untuk ngumpulkan modal. Ya. Supaya nanti, ya gimana anak istri saya, Pak? Nah, setahun aja, saya mau, Masya Allah, kayak nyawa itu ada di tangan dia, ada setelannya di komputer, ada filenya. Nah, kalau CD-nya yang ini rusak, ambil CD yang lain. Allahu Akbar. Tidak takut dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Masih mau mengumpulkan modal. Subhanallah, tidak takut kepada fitnah dan ujian. Kalau Allah beri ujian dia, ya kalau ujiannya musibah, kena penyakit stroke, bisa sadar. Atau kena kencing manis, akhirnya dia menangis. Lah kalau ujiannya lebih dari itu, yang lebih berbahaya dan lebih sulit dideteksi, Allah ulur dia. Sanastadrijuhum, kata Allah. Akan aku ulur dia. Nah, dibiarkan sama Allah. Ayo terus. Mau lagi? Tetap. Oh, silakan. Nah, mau ngumpulkan modal? Iya, ini terus. Nah, sampai tanpa terasa akhirnya. Hatta idza ja'a ahadumul maut. Qala rabbi irji'un. Ya Allah, kembalikan aku ya Allah. Sebentar ya Allah. Nah, sebentar ya Allah. Modalnya kurang sedikit lagi. Nah. Allahu Akbar. Membutuhkan kesabaran ya akhi. Dunia ini membutuhkan kesabaran dalam menghadapinya. Begitu juga ketaatan ini membutuhkan kesabaran di dalam menghadapinya. Hawa nafsu kita menentang kesabaran itu, menentang ketaatan tersebut. Nah, Allahu Akbar. Maka memang itulah dunia yang akan berakhir. Pasti berakhir dia. Pasti dia berakhir. Tetapi akhirat tidak akan berakhir. Akhirat tidak akan pernah berhenti. Yang ada adalah ma baina rabihin wa khasir. Antara seorang yang rabih, yang berhasil mendapatkan ribah, keuntungan, atau dia sebagai orang yang khasir, orang yang merugi di akhirat, merugi di dunia labas. Nah, pailit dia di dunia gulung tikar, jangankan gulung tikar, gulung babut hatta. Nah, enggak ada masalah. Tapi kalau di akhirat, gulung tikar di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dia merugi selama-lamanya. Wal iyadu billah. Abadal abidin. Maka dari itu ya ibadallah, hendaknya kita sadar bahwa Rasulullah sudah menyebutkan hujibatin nar au huffatin nar bisyahawat wa huffatil jannah bil makarih. Talabul ilmi, menuntut ilmu butuh kesabaran. Butuh kesabaran dari kita semuanya. Butuh kesabaran. Banyak konsekuensinya. Kita harus berpisah dengan keluarga, kita kadang-kadang harus meninggalkan pekerjaan kita, ya. Tetapi kita punya Allah yang tidak akan pernah meninggalkan kita. Kita punya Allah Al-Ghani, yang maha tidak butuh, yang maha kaya, yang maha mampu, Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu, jangan sampai kita terlupakan. Kita menjadi lupa. Hati-hati. Apa ya fulan sekarang antum? Anu apa? Kalau enggak taklim, lah ya gimana mau taklim sekarang sedang pertandingan PSSI lawan Korea. Loh, enggak taklim? Iya penting ini, soalnya pertandingan penentuan ini. Nah, menang enggak PSSI? Kalau menang draw saja katanya masuk ke perempat final. Loh Ustaz kok tahu ya? Orang-orang ngomong di depan saya ya sudah paham akhirnya. Nah, akhirnya dia meninggalkan masjid, meninggalkan azan, meninggalkan sholat, meninggalkan taklim, gara-gara itu syahwat. Syahwat itu. Syahwat itu. Kenapa ya fulan, antum kok jarang kelihatan sholat berjamaah? Lah iya, ana bekerja di sana. Di mana? Di kampus sana. Wahu akbar. Nah, gimana antum perasaan? Ya iya, fitnahnya luar biasa besar ya, tapi wah. Allahu akbar. Kita pertaruhkan kalbu kita. Kita pertaruhkan iman kita. Kita merasa rugi kalau kita menjual suatu benda yang mestinya untung 50 ribu jadi untung 10 ribu. Aduh rugi. Capek saya harus kulaan ke Jakarta, harus gini, harus gitu. Cuma 10 ribu untungnya. Dia enggak merasa rugi kalau imannya berkurang. Dia enggak merasa kehilangan kalau imannya dicuri oleh syaitan. Santai saja dia. Santai dia. Allahu Akbar. Ini suatu kerugian. Wal asri innal insana lafi khusr. Demi waktu, sesungguhnya manusia itu dalam kerugian. Ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum. Maka kalau kita tahu bahwa al-jannah itu huffat bil makarih, bahwa jannah itu dikelilingi dan diselimuti oleh berbagai macam bentuk permasalahan yang dibenci oleh hawa nafsu ini, ketahui ketika hawa nafsu kita benci sesuatu, hawa nafsu ya, bukan iman kita, hawa nafsu kita benci sesuatu, langsung patahkan hawa nafsu itu, kerjakan sesuatu yang dibenci oleh hawa nafsu itu tadi. Cepat dipatahkan. Kalau enggak, dia akan semakin kuat. Kalau tidak, dia akan semakin menjadi. Cepat dipatahkan. Hawa nafsu kita kadang-kadang menyeret kita untuk meremehkan ilmu. Hawa nafsu kita menyeret kita untuk meremehkan saudara kita. Cepat patahkan hawa nafsu itu. Hawa nafsu kita kadang-kadang menyeret kita untuk sombong terhadap saudara kita. Merasa lebih, merasa memiliki kemampuan, merasa. Cepat patahkan, kalau enggak dia akan diseret oleh hawa nafsu. Dan dia akan sampai pada kehancuran. Oleh karena itu, ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum, kita banyak-banyak memohon kepada Allah. Di samping kita tentunya saling memberi wasiat, saling menasehati. Hati-hati. Sudah capek kita kerja di dunia, ya dapatnya paling sehari 20 ribu, sebulan 600 ribu. Nah, capek kita kerja, mulai pagi keluar, subuh sudah keluar. Nah, tidak dapat apa-apa. Ya itu sudah yang dia dapatkan. Nah, kemudian mau meninggalkan masjid, mau meninggalkan sholat berjamaah, mau meninggalkan ilmu, meninggalkan zikir wa qiraatul Quran, meninggalkan istighfar, meninggalkan murajaah dengan ilmu. Allahu Akbar. Ilmu yang kita dapatkan ini membutuhkan penjagaan. Jangan sampai hilang. Ya, jangan sampai hilang. Jangan sampai hilang. Dijaga ilmu tersebut. Satu permasalahan dalam perkara ilmu din ini menambah iman kita. Nah, menambah iman kita. Dulu saya belajar, atau antum mungkin semua masih SD, belajar kan, 3 pangkat 3 berapa? 9, keliru kan? Nah, 3 pangkat 3? Cepat, aduh telat, 27. Nah, 3 kali 3, 9, kali 3, 27. Nah, tapi enggak ada masalah, antum lupa itu insya Allah iman enggak berkurang. Nah, ya. Ana pun tadi kebetulan betul ya, kebetulan aja Ana. Juga iman ya biasa-biasa saja. Tapi kalau ilmu din, ilmu syariah, hilang, turun ilmu kita, turun iman kita. Karena ilmu dengan iman itu selalu bergandeng. Bagaikan air dan kayu. Jika air turun, kayu itu turun. Jika air itu naik, maka kayu itu naik. Begitu. Barakallahu fikum. Kecuali kayunya sudah kebal air dan tidak butuh air. Akhirnya dia karena berat, ya, bijinya sudah melebihi biji air, maka dia akan tenggelam. Hah? Betul? Iya, katanya begitu. Nah, itu bagi orang yang sombong terhadap ilmu, sudah enggak butuh, dia tenggelam akhirnya. Ilmu terus naik. Nah, jadi hakada. Barakallahu fikum. Faya ikhwan, barakallahu fikum. Kita banyak doa kepada Allah. Allahumma jannibnal fitan, Allahumma jannibnal fitan. Ya Allah, jauhkan dari kami berbagai fitnah ini. Ma zahara minha wa ma batan. Baik fitnah yang nampak di depan mata kita, kita bisa membacanya, ini adalah fitnah. Atau fitnah yang tidak nampak, yang menyeret kita pelan-pelan. Hadza ma aqul. Semoga apa yang kita pelajari ini menambah iman dan melahirkan amalan dan taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu mengampuni kita dan dzurriyah kita, keturunan kita nanti. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.
2: Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم Pada kajian hari ini kita memasuki hadis ke-8 dari bab Al-Mujahadah, tepatnya hadis ke-102 dalam kitab Riyadhus Salihin. Qala al-muallif rahimahullahu taala ats-tsamin, berkata al-Imam An-Nawawi Abu Zakaria rahimahullahu taala yang ke-8, an Abi Abdullah Hudzaifah bin al-Yaman radhiyallahu anhuma, dari sahabat Hudzaifah bin al-Yaman yang Allah telah meridai keduanya, kunyah beliau Abu Abdullah. Qala sallaitu ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam dhata lailatin. Aku pernah salat di suatu malam bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faftataha al-Baqarah. Kemudian beliau membuka bacaan surat setelah Al-Fatihah dengan bacaan surat Al-Baqarah. Faqultu yarka'u 'indal mi'ah. Aku berkata, yakni dalam dirinya mengira bahwa Rasulullah ini akan menyelesaikan bacaan Al-Baqarah kemudian rukuk pada 100 ayat pertama dari surat Al-Baqarah. 100 ayat pertama dari surat Al-Baqarah. Thumma madha, ternyata Rasulullah terus lanjut. Sudah 100 ayat tidak rukuk, melanjutkan bacaan dari surat Al-Baqarah. Faqultu yusalli biha fi raka'ah. Kemudian aku berkata, kalau begitu mungkin Rasulullah mau menyelesaikan surat Al-Baqarah ini pada satu rakaat kemudian ruku. Hudzaifah menjadi makmum ini. Famadha. Tiba-tiba surat Al-Baqarah sudah selesai. Ya, sudah selesai, lanjut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih. Faqultu yarka'u biha thumma iftataha an-nisa. Ternyata Rasulullah melanjutkan setelah surat Al-Baqarah baca surat An-Nisa. Faqara'aha thumma iftataha Ali Imran. Faqara'aha, baca surat An-Nisa lanjut sampai selesai, kemudian membuka bacaan berikutnya dengan surat Ali Imran. Coba dilihat yang punya mushaf, berapa halaman itu dari surat Al-Baqarah sampai An-Nisa akhir. Coba lihat yang punya mushaf, berapa halaman itu. Nah, yang jelas 5 juz ya ada, kurang lebih sampai akhir surat An-Nisa terakhir. Hah? 106 halaman cuma. 106 halaman satu rakaat. Qala yaqra'u mutarassilan. Bacanya itu mutarassil. Ayatan ayah. Ya. Bukan kayak semaan itu ya. Wahnya karena cepat sekali ini enggak baca. Alif lam mim, dzalikal kitabu la raiba fih, hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna ila akhir. Pelan-pelan gitu. Ini makna mutarassilan. Idza marra bi ayatin fiha tasbihun sabbaha. Jika Rasulullah di tengah-tengah membacanya itu melewati sebuah ayat yang mengandung tasbih, mengandung makna tasbih atau kalimat tasbih, Rasulullah bertasbih, berhenti sejenak mengatakan subhanallah, subhanallah, subhanallah. Wa idza marra bisu'alin sa'al, wa idza marra bita'awudin ta'awada. Jika melampaui atau membaca sebuah ayat yang mengandung permintaan, permohonan kepada Allah, seperti Rabbana la tu'akhidna inna sina au akhta'na, doa Rasulullah minta kepada Allah, ya Allah, meminta apa yang beliau inginkan. Kalau melewati ayat di sana berisi jannah, Rasulullah meminta Allahumma inni as'alukal jannah, Allahumma ja'alni min ahliha. Minta kepada Allah. Sudah bacanya pelan-pelan, setiap melalui ayat yang berisi tasbih bertasbih, melewati ayat yang berisi permintaan permohonan, beliau berdoa meminta. Kalau melampaui atau membaca sebuah ayat yang berisi permohonan perlindungan dari azab, dari murka Allah, Rasulullah berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwa menunjukkan betapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam benar-benar merenungi ayat-ayat Al-Qur'an. Membaca ayat demi ayat. Yang kedua, ini menunjukkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang yang paling besar pengharapannya kepada Allah, dan sekaligus sebagai orang yang paling takut terhadap azab Allah Subhanahu wa taala.
1: Beda dengan kita. Mendengar ayat dibacakan berisi jannah, kita ngantuk. Nah, berisi cerita tentang atau menyebutkan tentang an-nar, kita maaf-maaf saja angop. Nah, bentar betulkan kopiah, sebentar yang gini, sebentar begitu. Nah, memang beda.

Nah. Ya kalau 106 halaman itu kira-kira berapa waktu yang dibutuhkan? Hah? Di sini anak-anak tahfidz suruh murojaah satu juz, masih muda-muda aja sudah tidak kuat. Aduh capek, aduh begini, nah. Aduh Ustaz terlalu ketat Ustaz. Nah, padahal cuma satu juz, dua juz. Enak itu sambil duduk padahal. Bisa senden, bisa selonjor, bisa ini, ya. Ini berdiri. Nah, sebegitu panjangnya dan ruku sebegitu panjangnya. Nah. Thumma qala Sami'a Allahu liman hamida rabbana lakal hamdu. Thumma qama qiyaman tawilan qariban mimma raka'. Kemudian i'tidalnya itu mirip, enggak jauh masanya dengan waktu atau masa rukuknya. Nah, kalau rukuknya setengah jam ya i'tidalnya 20 menit. Nah. Thumma sajada fa qala subhana rabbiyal a'la. Fakana sujuduhu qariban min qiyamihi. Sujudnya juga mirip dengan masa, ya, tenggang waktu dari berdirinya di waktu i'tidal. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Dalam hadis ini ada beberapa faedah ilmiah, di antaranya adalah boleh melakukan salat malam qiyamul lail atau tahajud dengan secara berjamaah walaupun di luar bulan Ramadan. Hal ini sebagaimana juga akan disebutkan dalam hadis Abdullah bin Mas'ud yang akan datang, dan itu juga pernah dilakukan oleh Rasulullah bersama Ibnu Abbas dan beberapa sahabat yang lainnya. Tapi itu dilakukan kadang-kadang. Nah, kadang-kadang kalau di bulan Ramadan maka memang dilakukan secara berjamaah dalam salat tarawih. Dalam hadis ini juga menunjukkan bagaimana kemauan sahabat Rasul dan kesungguhannya di dalam berupaya selalu dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk melihat bagaimana cara ibadahnya, karena cara ibadah Rasul itu ilmu yang akan diwariskan kepada umat ini. Untuk ingin tahu dia apa yang dilakukan oleh Nabi di malam hari, sehingga menjadi sebuah syariat bagi umat ini. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Maka para sahabat berlomba-lomba untuk dekat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini dilakukan oleh banyak sahabat. Kemudian juga dalam hadis ini dibolehkan bagi seorang yang melakukan qiyamul lail ketika melampaui atau membaca sebuah ayat yang mengandung tasbih, untuk dia bertasbih. Misalkan ayat subbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, maka dia mengucapkan subhanallah, subhanallah. Boleh pada waktu qiyamul lail. Begitu juga ketika melalui ayat tentang jannah di dalam Al-Quran, dan banyak sekali ayat tentang jannah, maka dia menyatakan Allahumma inni as'alukal jannah, Allahumma ja'alni min ahliha, Allahumma adkhilnil jannah. Nah. Begitu juga ketika melampaui ayat yang berisi tentang an-nar, tentang al-jahim, tentang jahannam, diperbolehkan bahkan disunnahkan pada qiyamul lail kita berhenti sejenak kemudian kita mengucapkan itu sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik contoh petunjuk adalah petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaannya sekarang, apakah boleh dalam salat lima waktu? Sebagian ulama membatasi amalan ini hanya pada qiyamul lail saja. Sebagiannya membolehkan, tetapi dengan batasan bahwa

0: tidak sering dilakukan ya, pada selain sholat qiyamul lail, pada sholat lima waktu. Kemudian kita tidak menghimbau orang lain untuk melakukannya, dalam pengertian kalau ada yang tidak melakukan dalam sholat lima waktu, tidak kemudian kita akan, kenapa kamu tidak berlindung dari an-nar padahal kamu tadi baca, kenapa kamu tidak memohon jannah padahal tadi sudah disebutkan kalimat al-jannah. Namun pada qiyamul lail gak apa-apa kita melakukan, bahkan menghimbau saudara kita, ya akhi kalau antum pas baca tadi melewat ini, berhenti sejenak, baca, minta kepada Allah al-jannah. Nah, ini faedah yang berikutnya. Kemudian diantara faedahnya adalah dibolehkannya membaca surat Al-Quran dalam satu rakaat beberapa surat sekaligus digabung, boleh. Nah, yang seperti ini sangat asing di kalangan awam, sangat asing di kalangan awam, padahal ini bagian daripada sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Baca dua surat digabung dalam satu rakaat, tiga surat boleh. Rasulullah melakukan di sini dalam satu rakaat surat Al-Baqarah, kemudian Nisa, kemudian Ali Imran. Faedah berikutnya adalah bolehnya membaca surat tidak secara tertib. Secara urutan, setelah Al-Baqarah, Ali Imran dulu, baru Nisa, tetapi Rasulullah membaca Nisa, baru setelah itu Ali Imran. Nah, dari sini juga ada faedah bahwa ayat-ayat Al-Quran itu sudah tersusun sejak masa Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, sejak Rasulullah masih hidup, walaupun Al-Quran baru ditulis, dikumpulkan setelah masa Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Tapi di masa Rasul sudah ada dan sudah ada namanya. Ternyata Hudzaifah ibn Yaman menyebutkan, baca Al-Baqarah, berarti surat Al-Baqarah sudah tersusun ayat-ayatnya secara tertib. Jadi enggak benar bahwa itu adalah ijtihad sahabat, tidak. Itu adalah berdasarkan wahyu, urutan-urutan Al-Qur'an dan peletakan ayat-ayatnya berdasarkan wahyu di mana Rasulullah membacakan. Sebagian kadang-kadang Rasulullah menyebutkan taruh ayat ini di surat ini, taruh ayat ini di surat ini. Kadang-kadang Rasulullah membaca Al-Qur'an secara berurut begitu. Oh, berarti tahu sahabat, oh ayat ini letaknya pada surat Taubah. Oh, ayat ini terletak pada surat barakallahu fikum Zukhruf misalkan. Dan seterusnya. Ini faedah yang berikutnya. Kemudian diperbolehkan seorang di dalam ruku atau sujud mengucapkan tasbih lebih dari sekali atau tiga kali, karena Rasulullah sujud yang dan ruku yang sangat panjang membaca subhana rabbiyal a'la, dalam rukunya membaca subhana rabbiyal azim. Kalau panjang mirip dengan masa berdirinya ya, tenggang waktunya itu menunjukkan bahwa tasbihnya banyak, bisa 70 kali, bisa lebih. Nah, itu pun tidak mengapa. Nah, ini beberapa faedah yang bisa diambil dari hadis ini. Namun terkait dengan bab yang sedang kita kaji, yaitu bab al-mujahadah, bab bagaimana kita bersungguh-sungguh, serius, punya kemauan tinggi di dalam melakukan ibadah dan taqarrub kepada Allah, adalah digambarkan dalam hadis ini bagaimana Rasul, seorang nabi yang sudah diampuni dosa-dosa yang masa lalu dan yang akan datang. Inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira laka Allah ma taqaddama min dhanbik wa ma ta'akhkhar. Itu pun Rasulullah masih seperti ini ibadahnya. Sudah kita lalui dari hadis Aisyah bagaimana Rasulullah salat hatta tatawarram qadamah, dalam riwayat lain tatafattar qadamah, sampai bengkak, sampai pecah kakinya itu lamanya berdiri di dalam qiyamul lail. Ini menunjukkan semua adalah mujahadah Rasul sallallahu alaihi wasallam, bagaimana beliau menundukkan hawa nafsunya. Hawa nafsu kita pinginnya tidur, santai-santai. Lele-lele. Ya. Sembujung kaki, enak, kembang sedikit senam, ya. Nah, itu hawa nafsu kita. Nah, tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengalahkan hawa nafsunya dan ditundukkan. Wa amma man khafa maqama rabbihi wa nahana nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Sementara orang-orang yang takut kepada Allah kemudian menghalangi, mencegah hawa nafsunya tidak mau menuruti hawa nafsunya, maka balasannya adalah al-jannah. Hawa nafsu kita memang harus dikekang dan harus dikalahkan, dan itu bagian daripada jihad. Nah, bagian daripada jihad yang cukup besar, yang cukup berat. Maka dari itu butuh adanya mujahadah, upaya yang sungguh-sungguh di dalam menaklukkan hawa nafsu itu. Nah, hawa nafsu kita pada jam-jam seperti ini ya, ngantuk biasanya, ya kan? Ngantuk. Dengarkan. Ini, nah. Ini hawa nafsu. Tapi iman mengatakan ini sedang mendengarkan ayat, mendengarkan hadis, kalamullah ini. Ya. Ini berita dari Allah, bukan berita dari surat kabar. Maka dia bangun. Ini berita dari Rabbul Alamin yang memberi saya rizki, yang memberi saya kesehatan, yang memberi saya iman, yang saya akan kembali bertemu dengannya, diminta pertanggungjawaban. Maka dia serius mendengarkan. Nah, ya. Ini mujahadah, butuh mujahadah. Di jam-jam seperti ini, bagi para pebisnis, jam yang sangat efektif untuk mendapatkan penghasilan, apalagi hari Ahad.
1: Asal kita kenal dia. Ana mengenal beberapa kemungkaran yang ada padanya sejak dia masih belajar di Yaman. Laporan masuk kan, tapi ana katakan pada ikhwan, sabiru, sabar, jaga ukhuwah, ayo bareng-bareng. Oh ini ustaz catatannya gini-gini. Insyaallah khair. Kita benahi bareng-bareng. Syubhat-syubhat dia sejak masih dia belajar di syahr sudah masuk laporannya ke ana. Antum enggak tahu kan mutmainnin belajar di sini. Nah, antum tidak tahu. Ikhwan mutazawijun enggak ada yang tahu itu semua. Tahunya khair. Oh baik Abdurrahman dari terbukti apa ustaz menyambut dia. Terbukti dipersilakan mengajar di pondoknya. Sampai ketika beberapa masyayikh datang, masyayikh Yaman datang bertanya kepada ana, benar ya Luqman bahwa Abu Ahmad hada Abdurrahman Dani ada di pondok antum? Naam benar. Kif? Kok bisa? Karena memang mereka punya catatan. Ana jawab, ya ana sedang berusaha untuk dia menjadi baik. Ana sedang berusaha. Dalam keadaan di berbagai omongannya ana punya catatan-catatan. Ketika ngobatin ana dengan bekam atau yang semisalnya, ada sekian omongan yang di situ ada catatan-catatan yang menunjukkan lemahnya manhajnya dan berbahaya. Tapi mimba bitta'lif terus. Dan ana katakan tolong sambil dipantau, ana enggak ingin menjadikan murid-murid kita ini sebagai korban upaya ta'lif. Tahu ta'lif? Talif itu upaya untuk merangkul supaya dia tidak lepas ke hizbiin. Kita sudah mengira kalau kita enggak beri kesempatan dia, dia akan lepas. Dalam keadaan ada resiko mengajar di tulab kita. Tapi ketika kita melihat dan menimbang bahwa upaya talif ini justru lebih besar mafsadahnya, kaidah mengatakan, kaidah membimbingkan, jangan pakai perasaan. Kaidah mengajarkan dar'ul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Itu kapan kaidah ini diterapkan? Ketika positif negatifnya itu imbang. Secara kuantitasnya ini 5 ini 5. Secara kualitasnya juga demikian, imbang. Di saat itu berlaku kaidah tadi. Tapi kalau jelas-jelas negatifnya lebih besar, ya sudah selesai urusannya. Bisa difahami ya talabatul ilm. Dan beberapa yang lainnya yang sekarang sudah bergabung dengan hizbiyin, silakan bergembira ayuhal hizbiyun. Dan anak katakan kita kasih untuk antum parcel hari raya. Nih orang-orang yang kita sebenarnya sudah gerah kebadaan mereka di tengah-tengah kita, gerah kita. Yang satu suka ngeremehkan orang, membanggakan kabilahnya, berdusta, ngeremehkan orang. Kita sudah gerah. Antum kenal dia kapan sih? Anak kenal dia lebih dari 12 tahun. Dan sekian waktu itu anak sabar. Dari waktu ke waktu nasihat, ya akhi talabul ilmi, ya akhi jangan seperti itu, ya akhi, ya akhi. Antum kan kelihatannya, oh Ustaz baik ya hubungannya sama itu. Baik, belum tentu semua yang anak baik dengannya itu adalah baik dia, belum tentu. Di antara mereka ada yang sikap asatidzah kepadanya itu seperti peristiwa seorang pria datang kepada Rasul mengucapkan salam untuk masuk ke rumahnya, kemudian ditanya, man fulan, ana ya Rasulullah. Maka Rasul mengatakan kepada Aisyah yang ada di sebelahnya, bi'sa akhul asyirah. Ditahdir, tapi tahdir tertutup. Ini yang datang ini sejelek-jelek orang ini. Masuk Aisyah, Rasulullah, ahlan, kalau bahasa kita tafadhal, hayyakallah, ahlan wa sahlan. Aisyah heran, loh kok berubah Rasul? Katanya bi'sa akhul asyirah. Ketika pulang tamu itu, Aisyah bertanya, ya Rasulullah, qulta fihi ma qult, falamma dakhal alanta lahul qaul. Wahai Nabi, kau sudah ucapkan tentangnya perkataan yang cukup keras. Tapi ketika dia masuk, engkau tiba-tiba berlembut kata. Ya Aisyah, kata Nabi, inna min syarrin nas man tarakahun nas ittiqa'a fuhsyih. Wahai Aisyah, sesungguhnya di antara manusia yang paling jelek itu adalah yang dijauhi oleh orang, orang pada menghindar darinya, baik fisiknya maupun kata-katanya, dikarenakan orang pada takut kepada kejelekan dia, kejelekan akhlaknya atau manhajnya lebih-lebih. Ikhwani fid din azzanillahu iyyakum, maka banyak-banyak berdoa kepada Allah, memohon as-sabat, memohon al-istiqamah. Ketahui bahwasanya perkara akhlak bukan perkara yang ringan. An-Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, inna akmalal mu'minina imanan ahasinuhum akhlaqa. Sesungguhnya di antara kaum mukminin yang paling sempurna tingkat keimanannya adalah yang paling baik akhlaknya. Antum bersama talabatul ilm, zayyinu akhlaqakum wa alsinatakum bil akhlaqil hamidah. Hiasi keseharian antum dalam bermuamalah, lisan antum dalam apa saja muamalahnya bersama talabatul ilm. Dan ketika ada orang yang bersalah kepada antum, cepat maafkan. Maafkan, jangan bertele-tele, jangan berkepanjangan. Cepat, cepat. Jangan sampai ketidaknyamanan hubungan di antara antum saat antum belajar berlanjut saat antum menjadi duat. Jangan. Nasihatkan ini kepada istri-istri antum. Wahai para putra, anak-anak, kadang-kadang fitnah itu datang melalui jalur abah dan ibu. Baik itu fitnah dalam terkait akhlak ataupun fitnah yang terkait manhaj. Maka antum timbang sesuatu itu dengan ilmu, dengan prinsip-prinsip salaf, kaidah-kaidah yang ulama ajarkan kepada kita. Begitu juga para orang tua. Kadang-kadang fitnah itu datang dari jalur anak, baik dalam bentuk akhlak maupun dalam bentuk manhaj. Jalani semuanya dengan bertawakal kepada Allah dan mengikuti al-qawaid ad-diniyah al-ma'lumah. Dengan bertawakal kepada Allah dan dengan kaidah-kaidah din yang sudah diketahui bersama dalam syariat Islam ini. Ayah antum mengajak antum ketika antum pulang untuk sholat di masjid Hizbiyyin, atau malah diminta oleh sang ayah untuk antum jadi imam di masjidnya Hizbiyyin, maka katakan, minta maaf ayahku, mohon maaf. So ini perintah dari ayahmu. Maaf, saya enggak bisa ya. Kamu durhaka, doakan abi, jangan sampai aku jadi anak yang durhaka. Tapi ini enggak boleh, bi. Jangan lupa apa yang kita pelajari dari hadis Nabi, la ta'ata li makhluq fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan bagi makhluk siapapun, termasuk orang tua kita, yang mana ketaatan kepadanya berkonsekuensi kemaksiatan kepada sang Khalik Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis lain Rasulullah menyatakan, innamat ta'atu fil ma'ruf, hanyalah ketaatan yang boleh dilakukan untuk makhluk kepada selain Allah dalam perkara yang ma'ruf, bukan perkara yang mungkar. Prinsip, ya tentu ada resiko. Resikonya apa? Ayah marah. Sebagaimana ayah Nabi Allah Ibrahim marah kepada anaknya. Dan banyak lagi kisah para anbiya dan kisah orang-orang salihin. Begitu juga sang ayah. Kadang-kadang fitnah itu datang dari anak. Banyak pintunya. Antum mengira fitnah dari anak itu akan datang dari sini loh, arah sini. Ternyata dia datang dari situ. Datangnya tidak dikira. Maka mintalah pertolongan kepada Allah untuk diberi taufik beramal dengan ilmu saat fitnah datang. Fitnah al-halabiyin, fitnahnya al-hajuriyin, tidak jarang. Bahkan dulu salah satu wali murid di sini terfitnah dengan anaknya. Yang diantara sebabnya ketika anaknya yang memiliki sifat kibir jadi imam di masjid ini dan tidak berakhlak dengan akhlak baik, kemudian Anas secara pribadi mengatakan, mundur, jangan jadi imam. Sang ayah terfitnah dengan anaknya yang pinter, nesu. Tahu nesu? Ngambek. Ngambek akhirnya nyebrang ke sana dan sekarang bergabung dengan hajuriyin. Mestinya dia bersyukur. Ini anak sana sedang dididik sekarang ini. Sedang dididik untuk beradab. Untuk berakhlak. Jangan sampai jadi anak pinter tapi sombong. Jangan sampai jadi anak pinter suka merendahkan teman-temannya. Bahkan beberapa ustadznya direndahkan. Tidaklah anak berbuat seperti itu kecuali sudah penuh. Laporan-laporan sudah penuh. Sudah penuh. Sampai pada puncaknya. Dalam keadaan anak tahu laporan tentangnya, anak masih kata, halan wasalan bekher, abuk bekher. Ada di antara santri yang terfitnah karena ayahnya. Sekarang juga bergabung dengan Hizbiyyin. Di kota lain masalahnya, sang ayah bermasalah di kota lain. Akhirnya anaknya dicabut dari mahat kita, kemudian dipindahkan ke tempat Hizbiyyin. Ya subhanallah. Maka mintalah pertolongan kepada Allah. Fitnah itu datangnya dari pintu yang gak disangka. Kita sudah menyangka dari depan dan kita siap-siap, ternyata datang dari belakang kita. Minta tolong kepada Allah. Ikhwani fiddin, azani Allah yakum. Dan yang ingin saya tekankan kepada seluruh ikhwah, bahwa di ma'had ini kita berbiasakan musyawarah. Saya minta tolong kepada ikhwan. Belajar, belajar, belajar, belajar, belajar. Biasanya ikhwan-ikhwan yang suka intervensi kepada keputusan ma'had dan asatidah, itu yang seringnya tuh yang malas-malas belajar memang. Ummahat juga demikian, yang suka komentar itu keumumannya yang memang mukaslanah, malas dalam belajar. Ya subhanallah, itu berjalan simetris. Walaupun kami mengatakan yang sudah rajin belajar, sabar. Ilmu itu kebaikan, tapi bisa jadi fitnah kalau tidak disyukuri dan ditempatkan pada tempatnya. Ilmu itu khair wa ni'mah, tapi dia bisa menjadi wabal jadi bumerang terhadap kita kalau kita tidak menempatkannya pada tempatnya. Maka tolong kepada seluruh ikhwan, keputusan ma'had bukan wahyu. Keputusan ma'had itu bukan wahyu ya. Tapi berdasarkan musyawarah, berunding dari waktu ke waktu, proses demi proses dilakukan. Maka saya minta kepada ikhwan, minta tolong, jaga hubungan di antara antum baik-baik. Jangan dianggap remeh, walaupun antum tidak bermasalah dengan asatidah, tapi antum bermasalah dengan satu ikhwan. Atau istri antum bermasalah dengan istri si fulan. Cepat selesaikan, cepat selesaikan. Jangan berkepanjangan. Biasanya atau tidak jarang, bermula dari titik ini tadi, dari api yang kecil ini menjadi api yang besar. Cepat padamkan, cepat. Badiru bil a'mal. Dan di antara amalan adalah al-afu wa kadhmul ghaiz. Mudah memaafkan dan meredam amarah. Al-kadhimina al-ghaiz wal 'afina 'anil nas, ini bagian daripada amalan. Mudah memaafkan. Cepat, jangan ditunda. Karena fitan itu kaqita'il lailil mudhlim. Kaqita'il lailil mudhlim. Bagaikan potongan malam yang gelap gulita. Antum enggak menyangka dari mana itu akan datang. Dan saya ulangi, belajar yang baik, yang tekun, walaupun kadang-kadang kami pihak ma'had karena berbagai kesibukan lupa mengontrol ikhwan mutazawijin dan mutazawijat karena berbagai kesibukan dan kegiatan yang ada, dengan segala kelemahan yang ada pada kami, kadang-kadang kami lupa, sehingga minta tolong, jangan, gak perlu diabsen-absen. Jadikanlah majlis-majlis ilmu itu adalah suplemen utama bagi kita, makanan pokok iman kita. Kita yang butuh kepada majalis al-khair. Kita butuh kepada majalis al-khair. Belajar yang rajin, belajar yang rajin. Hakadha ayuhas salafiyun. As'alullaha rabbal arshil karim an yu'idhani wa iyyakum min syarril fitan wa yarzuqani wa iyyakum al-ilma an-nafi' wal 'amal bihi bil khususi 'inda hululil fitan. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.
2: Hamdan tayyiban katsiran mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Masih kita dalam rangkaian pembahasan tentang tragedi yang menimpa saudara kita kaum muslimin di negeri Palestina, dan masih kita dalam rangkaian menyebutkan sikap kaum muslimin yang harus diambil terkait dengan tragedi tersebut, baik yang lalu ataupun sekarang dan yang akan datang, dengan rincian yang telah kita bahas dalam kajian-kajian sebelumnya. Pada kajian kali ini, kita ingin menyuguhkan sebuah nasihat untuk kaum muslimin di negeri Palestina, terkhusus kelompok pergerakan Hamas, dan juga kajian kali ini sekaligus berfungsi sebagai nasihat untuk saudara-saudara kita kaum muslimin di seluruh belahan bumi ini, untuk bisa mereka mengenali setiap perkara, setiap permasalahan dengan apa yang telah dikenalkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an dan di dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atau juga agar mereka bisa menyikapi setiap permasalahan yang ada di tengah umat dengan sikap yang telah dituntunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam di bawah bimbingan para ulama, jauh dari sikap-sikap yang tidak didasari oleh ilmu dan jauh dari sikap-sikap asabiyah, sikap-sikap membela kepentingan pribadi atau kepentingan kelompok secara membabi buta, karena sikap seperti ini tercela di dalam Islam, tercela di dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sikap seperti ini, sikap asabiyah, jauh dari sikap yang ilmiah, adalah sikap yang dilakukan oleh kaum kafir, dilakukan oleh kaum musyrikin dari kalangan mereka-mereka yang menentang Islam, yang menentang agama Allah Subhanahu wa taala. Hujjah mereka adalah asabiyah atau taklid buta. Maka kita dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meniru cara-cara kaum musyrikin dan kuffar di dalam bersikap dan menilai permasalahan. Kelompok Hamas yang sekarang berada di Palestina, kelompok ini didirikan pada tahun 1987, tepatnya pada tanggal 18 atau tepatnya pada tanggal 8 bulan Desember 1987 oleh pendirinya yang dikenal dengan nama Ahmad Yasin. Kemudian kelompok ini secara fikrah, secara manhaj, adalah kelompok yang meniru jejak kelompok Al-Ikhwan Al-Muslimin. Hal ini kita ketahui dari penegasan beberapa tokoh mereka. Hal ini kita ketahui dari penegasan beberapa tokoh mereka. Di antara tokoh-tokoh mereka yang menegaskan bahwa Hamas adalah kelompok yang mengacu kepada pemikiran Al-Ikhwanul Muslimin adalah salah satu tokoh mereka yang bernama Hamid Al-Baitawi. Hamid Al-Baitawi, dia adalah wakil di badan legislatif Palestina dari kelompok Hamas. Dia adalah wakil Hamas yang duduk di badan legislatif Palestina yang bernama Hamid Al-Baitawi, menyatakan sebuah pernyataan sebagaimana dimuat di dalam surat kabar Yordan yang bernama Jaridatul Ghad Al-Urduniyah pada tanggal 20 bulan 2 bulan Februari tahun 2006. Dia berkata, qala wa amma makhawifu al-ba'dhi min ar-raj'iyyah wa fardhi al-hijabi wa taqyid al-hurriyat wa minha حريات المرأة مخاوف غير حقيقية. Kata orang ini, sementara kekhawatiran sebagian pihak terhadap adanya kemunduran akibat adanya kelompok atau gerakan Hamas ini, kemunduran bagi rakyat Palestina, atau kekhawatiran sebagian pihak atas akan diwajibkannya hijab, yakni terhadap kaum wanita, serta kekhawatiran sebagian mereka akan adanya pembatasan kebebasan bagi rakyat Palestina, khususnya kebebasan untuk kaum wanita. Subhanallah. Makhawif ghairu haqiqiyah adalah kekhawatiran yang tidak ada kenyataannya. Perhatikan baik-baik pernyataan ini. Qala fa nahnu lasna harakatan nasi'atan wala harakatan ghawghaiyah. Kami ini, harakat Hamas, kelompok pergerakan Hamas, bukanlah kelompok yang baru muncul. Bukan pula kelompok yang campur aduk, yang tidak ada manhajnya. Ballana imtidadun tarikhi abra jama'atil ikhwanil muslimin al-ma'rufa bifikrihal mu'tadil. Bahkan kami ini, kelompok pergerakan Hamas, adalah sebuah kelompok
3: yang merupakan sambungan atau estafet dari kelompok Al-Ikhwanul Muslimin secara sejarah kami adalah kelompok yang bersambung atau sebagai tongkat estafet dari kelompok Al-Ikhwan Al-Muslimin yang dikenal sebagai kelompok yang cara berpikirnya atau manhajnya mu'tadil, tidak mutasyaddid, tidak pula mutasahil. Kemudian Hamas, kita dari sini mengetahui bahwa menurut pengakuan salah satu tokohnya yaitu Hamid Al-Baitawi dengan tegas menyatakan bahwa kelompok Hamas merupakan kelanjutan sejarah atau tongkat estafet sejarah dari kelompok Al-Ikhwan Al-Muslimin. Dan seperti ini ditegaskan oleh beberapa kelompok yang lainnya. Hal ini ditegaskan oleh beberapa tokoh yang lainnya tentang bahwasanya Hamas merupakan kelanjutan sejarah dari kelompok Al-Ikhwan Al-Muslimin. Kemudian kita ingin mengenal tentang latar belakang pergerakan Hamas. Latar belakang munculnya atau manhaj, lebih luas lagi manhaj kelompok pergerakan Hamas ini. Dan manhaj perjuangan mereka. Untuk mengetahui hal itu, mari kita dengarkan sekali lagi ucapan yang tadi kita baca dari pernyataan Hamid Al-Baitawi. Dengan tegas, dia menyatakan atas kekhawatiran berbagai pihak atau sebagian pihak bahwa kelompok Hamas akan membatasi kebebasan bagi rakyat Palestina, terkhusus kebebasan untuk kaum wanita, bahwa hal itu tidak ada hakikatnya. Dan Hamas membantah kekhawatiran sebagian pihak bahwa Hamas akan mewajibkan hijab terhadap kaum wanita. Subhanallah, wala haula wala quwata illa billah. Kemudian melanjutkan orang ini yaitu Hamid Al-Baitawi, nahnu yani Hamas lan nutabbiqa asy-syari'ah al-islamiyah. Kami tidak akan pernah berupaya melakukan penerapan syariat Islam. Allahu Akbar. Ini pernyataan tokoh besar Hamas sebagai perwakilan dalam Majelis Legislatif Palestina. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Mungkin ada yang menyatakan itu adalah pernyataan pribadi dari Hamid Al-Baitawi, sebagaimana sering kelompok Ikhwanul Muslimin memutarbalikkan fakta dan bersilat lidah untuk membela kebatilan mereka. Maka sekarang kita akan melihat bagaimana pernyataan tokoh-tokoh yang lainnya. Ahmad Yasin, sebagaimana sudah kita ketahui, adalah pendiri kelompok pergerakan Hamas. Dalam salah satu pernyataannya, dia mengucapkan sebuah ucapan yang sesungguhnya sangat besar nilainya, mengandung mukhalafah syar'iyah yang sangat besar dalam tinjauan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam beberapa pertanyaan yang diajukan kepadanya, sebagaimana dimuat dalam buku yang berjudul Ahmad Yasin Al-Zahira Al-Mu'jiza Wa Astura Al-Tahaddi, yang dicetak oleh percetakan Darul Furqan, dia menyatakan, menjawab beberapa pertanyaan, soal. Kita ikuti baik-baik tanya jawab ini. Walakin, kata si penanya, asy'abu al-Falastini yuridu daulatan demokratiyah. Wa anta limadha tu'aniduhu? Kata si penanya, bukankah rakyat Palestina menginginkan negara yang didirikan di atas demokrasi? Kenapa Anda menentang hal itu? Apa jawaban Ahmad Yasin? Jawab, wa ana aidan uridu daulatan demokratiyatan muta'addidatal ahzab. Subhanallah. Dan saya juga saya menginginkan negara Palestina ini sebagai negara demokrasi yang terdiri dari berbagai partai. Allahu Akbar. Perhatikan baik-baik pernyataan ini. Kemudian dia melanjutkan, wassulta fiha liman yafuzu fil intikhabat, dan kekuasaan di negeri ini dipegang oleh pihak yang memenangkan dalam kampanye atau dalam pemilu. Soal, si penanya kembali bertanya. Kita akan membahas setelah menyelesaikan tanya jawab ini.
2: Qala law faza al-hizb asy-syuyu'i famadza sayakunu mawqifuka?
3: Kalau seandainya dalam pemilu yang menang adalah partai komunis, bagaimana sikap Anda, wahai Ahmad Yasin? Jawab. Jawabannya,
2: hatta walau faza al-hizb asy-syuyu'i fasa'ahtarimu raghbat asy-sya'b al-falastini.
3: Walaupun yang menang itu adalah partai komunis, saya akan menghormati kemauan rakyat Palestina.
0: Allahu Akbar.
3: Perhatikan baik-baik dan catat baik-baik. Soal. Nah, bagi orang-orang Ikhwanul Muslimin, silakan kembali kepada buku yang saya sebutkan. Referensi yang sudah sebutkan, saya sebutkan tadi. Dengan tegas Ahmad Yasin, pendiri dari kelompok Hamas, menyatakan bahwa dia menginginkan negara demokrasi.
2: Ya Ahmad Yasin, wa ya Hamas, wa ya Ikhwanul Muslimin, dan seluruh orang-orang yang ta'assub kepada Ikhwan Muslimin ataupun Hamas, perhatikan, demokrasi adalah satu metode yang datang dari kaum kufar. Itu merupakan salah satu produk kufar, Yahudi dan Nasara, merupakan produk mereka. Bagaimana kalian akan rela terhadap produk kaum kufar? Demokrasi adalah sebuah manhaj yang bertentangan dengan dinul Islam 180 derajat. Demokrasi menyatakan bahwa asy'abu yahkumu nafsahu binafsih, bahwa rakyatlah yang menentukan hukum dengan sendirinya. Dalam bahasa di negeri kita sering dikenal, demokrasi itu adalah hukum dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Sementara Allah Subhanahu wa taala menyatakan inil hukmu illa lillah. Hanyalah hukum itu penentuannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Barang siapa yang berhukum dengan selain hukum Allah Subhanahu wa taala, atau barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum yang telah Allah turunkan, maka mereka tergolong orang-orang kafir. Demokrasi adalah hukum yang dibuat oleh kaum Yahudi dan Nasara sebagai produk mereka, bukan hukum Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa yang rela berhukum dengan hukum demokrasi, rela untuk negaranya menjadi negara demokrasi, dia terancam dengan ayat-ayat yang kita dengarkan tadi dan berbagai mukhalafah tentang demokrasi yang sudah sering kita bahas di dalam beberapa pertemuan. Ya Ahmad Yasin, ittaqillah. Naam, wahai ikhwanul muslimin wa Hamas, ittaqullah, ittaqullah. Takutlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikiankah kalian mendirikan perjuangan Anda dan pergerakan Anda? Di atas demokrasikah Anda rela negara Anda berdiri dan Anda keberatan untuk menerapkan syariat Islam? Subhanallah, sementara Anda sangat butuh kepada Allah, sementara Anda sangat butuh terhadap pertolongan Allah Subhanahu wa taala, demokrasi itu adalah kufur, demokrasi itu adalah suatu kekafiran, kalian telah menantang Allah Subhanahu wa taala. Sementara kalian berhadapan dengan Yahudi yang bengis, namun di waktu yang sama kalian rela terhadap produk-produk Yahudi sebagai akidah kalian, sebagai manhaj kalian dan dasar perjuangan kalian. Mana mungkin Allah Subhanahu wa taala akan menolong perjuangan kalian? Mana mungkin Allah akan menurunkan An-Nasr untuk kalian? Jangan kalian berandai-andai. Kemudian,
3: dari jawaban yang kedua, bahwa jika seandainya Partai Komunis yang menang, Ahmad Yasin menyatakan, walaupun Partai Komunis yang menang, saya akan menghormati kemauan rakyat Palestina. La haula wa la quwata illa billah. Komunis itu adalah suatu akidah yang tidak beriman sama sekali atas keberadaan Allah subhanahu wa ta'ala sebagai pencipta. Mereka lebih kafir dari Yahudi dan Nasara. Mereka lebih kafir dari kaum Yahudi. Mereka menyatakan, la ilaha wal hayatu madda. Tiada Tuhan, tiada pencipta. Kehidupan ini semua adalah materi. Bermula dari materi dan berlangsung dengan materi. Itulah akidah dan ideologi kaum komunis yang Anda rela untuk menghormati kemauan rakyat Palestina atas kemenangan Partai Komunis. Coba kita perhatikan seorang tokoh. Kalau yang mengucapkan ini adalah salah satu tentara Hamas, maka kondisinya mungkin lebih ringan walaupun itu suatu dosa besar. Lalu bagaimana kalau ucapan seperti ini diucapkan oleh seorang tokoh? Bagaimana nilai dosa tersebut di sisi Allah subhanahu wa ta'ala? Ikhwani fiddin, azzani Allah wa iyyakum. Kemudian, masih dalam upaya kita mengenal kelompok Hamas ini, apakah perjuangan mereka yang sekarang mereka lakukan di dalam berperang dengan Yahudi adalah perjuangan yang benar-benar didirikan di atas tauhid, di atas upaya untuk menegakkan syariat Islam? Perjuangan mereka, atau kalau mereka namakan dengan jihad, apakah jihad ini benar-benar untuk meninggikan kalimat tauhid atau untuk tujuan yang lainnya? Untuk menjawab hal ini, mari kita dengarkan bersama pernyataan beberapa tokoh Hamas. Beberapa tokoh Hamas. Di antara mereka adalah seorang yang bernama Salah Shahada. Salah Shahada.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله جميعا. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih mempertemukan kita pada pertemuan di malam hari ini, yang dimana kita akan mengkaji sebuah ilmu agama, ilmu terkhusus yakni ilmu al-fiqh fid-din, pembahasan fikih dalam agama ini. Insyaallah fi hadhihi al-lailah sanastamir darsana fi bab ahkam at-taharah wal-miyah. والآن ندخل في المسألة الرابعة، وقد دخلنا في هذه المسألة يعني المسألة الرابعة وهو الماء إذا خالطه طاهر، sebuah air yang tercampuri oleh benda-benda suci. Dan kita telah sedikit membahas pembahasan ini pada pertemuan yang sebelumnya, dan insyaallah kita akan melanjutkan pada qaul Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebuah perkataan An-Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang sebuah air yang tercampuri oleh benda yang suci. Biliqaulihi sallallahu alaihi wasallam linniswati allati qumna bitahjizi ibnatihi اغسلناها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتنا بماء وسدر وجعلنا في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور. Sebagaimana perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap seorang wanita yang ia mempersiapkan kematian anak, ia mempersiapkan jasad anaknya, yakni mengkafaninya, memandikannya dan sebagainya. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepadanya, "Ighsilnaha thalathan aw khamsan." Mandikanlah dia 3 atau 5 kali. Aw aktsar min dzalik. Atau lebih dari itu, in ra'aitunna. Apabila emang dibutuhkan. Bima'in wasidrin, dengan air dan bidara. Waja'alna fil akhirah kafura, dan jadikanlah yang terakhirnya menggunakan kapur, au syai'an min kafur, atau sedikit dari kapur tersebut. Hadza huwa ad-dalil yadullu ala anna al-ma' idza khalatahu tahir fa huwa tahirun. Wasyaid min hadzal hadits bima'in wa sidrin, dengan air dan bidara. Air dicampur dengan sesuatu yang suci, yakni bidara. Menunjukkan hal tersebut adalah menunjukkan air tersebut tetap suci. Wa antahayna min hadhihi al-mas'alah, dan kita telah menyelesaikan permasalahan yang keempat ini. Kemudian kita akan masuk pada permasalahan berikutnya, yakni al-mas'alatul khamisah. Permasalahan yang kelima, hukmul ma' al-musta'mil fit tahara. Hukum air yang digunakan untuk bersuci. Hukmul ma' al-musta'mil fit tahara. Al-ma'ul musta'mil fit tahara kal-ma'il munfasil an a'dha'il mutawaddi'i wal mughtasili tahirun mutahhirun li ghairihi 'ala as-sahih. Air yang digunakan untuk bersuci seperti air yang terpisah, yakni air bekas dari seorang yang menggunakan air tersebut untuk berwudu, atau orang yang menggunakan air tersebut untuk mandi. Hukmuhu tahirun mutahhirun li ghairih 'ala sahih. Hukumnya adalah suci dan mensucikan yang lainnya atas pendapat yang sahih. Hadzal qaul 'ala sahih yadullu 'ala anna fi hadhihi al-amr أو في هذه المسألة خلاف. Perkataan muallif ala sahih menunjukkan bahwa pada perkara ini terjadi khilaf bainal ulama. Walakin sahih annahu tahir mutahhir li ghairi. Yarfa'u al-hadath wa yazilu an-najas. Dia dapat mengangkat hadath dan menghilangkan najis. Ma dama annahu lam yataghayyar minhu ahadul awsafi tsalatsa. Selama air tersebut lam yataghayyar, yakni air tersebut tidak berubah, minhu ahadul awsaf tsalatsa, satu sifat dari 3 sifat yang telah disebutkan pada pertemuan berikutnya, yakni ar-raihah wat-ta'am wal-laun, aromanya, rasanya, dan warnanya. Selama 3 hal ini tidak berubah, maka air tersebut masih suci dan mensucikan. Alas sahih. Wadalilu taharatihi, dan dalil bahwa dalil kesuciannya, yakni sucinya air yang digunakan bekas wudu atau mandi, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam idza tawaddaa kadu yaqtatiluna ala wudhu'i, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau telah selesai dari berwudu, para sahabat berebut untuk mengambil bekas wudu beliau. Walakin hadha al-amr min khasaisin Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan tapi perkara ini hanya dikhususkan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni orang berebut dalam rangka menginginkan barakah darinya. Walaisa min ghairin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan bukan untuk selain Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana banyak terjadi di zaman ini, unasun yatabarrakun, seorang yang bertabarruk, yang dia mengambil barakah dari air yang telah digunakan berwudu oleh seorang hamba. Wahada haram, karena hadhihi min khasaisin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wakadhalika daliluhu aydan, wa li'annahu sallallahu alaihi wasallam sabba ala Jabirin min wudu'ihi idza kana maridan, bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam menuangkan bekas air wudunya kepada sahabat Jabir radhiyallahu anhu tatkala ia sedang sakit. Wa kadzalika hadza min khasaisin Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni kita mengambil atau menggunakan air wudu tersebut dalam rangka kita mengambil barakah. Akan tapi apabila kita menggunakannya hanya sekedar untuk bersuci tanpa meniatkan tabarruk, yakni tanpa meniatkan kita menginginkan atau menggapai barakah dari air tersebut, fahadza la ba's, maka ini diperbolehkan. Amma tabarruk fahadhi min khasaisin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian muallif melanjutkan, walau kana najasan lam yajuz fa'ala dhalik, dan apabila hal tersebut atau air tersebut adalah air yang najis, maka Nabi tidak akan membolehkan hal tersebut. Kemudian muallif melanjutkan hadis yang berikutnya, yakni dalil taharah al-ma', أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ونساءه كانوا يتوضؤون في الأقداح والأتوار ويغتسلون في الجفان. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, begitu pula Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan para istrinya, kanu yatawaddauna fil aqdah, mereka berwudu dalam satu bejana, wal atwar, dalam satu hadza ma'nan wahid insyaallah, wal atwar wa kadzalika al atwar, satu wadah. Wa yaghtasiluna fil jifan, dan beliau sallallahu alaihi wasallam mandi dengan istrinya fil jifan, dalam satu bejana besar. Mithl hadza la yaslam min rashashi yaqa'u fil ma' min al musta'mil, dan hal yang demikian ini seorang tidak akan terhindar dari percikan air orang yang mandi menggunakan air tersebut. Seorang tidak akan terluput atau terhindar dari percikan air tersebut, dikarenakan mereka berdekatan di dalam satu bejana atau satu wadah. Wa mithlu hadza la yas. Baik. Waliqaulihi, kemudian muallif melanjutkan li Abi Hurairah, waliqauli sallallahu alaihi wasallam li Abi Hurairah wa qad

annal ma, ini adalah dalil-dalil yang menunjukkan bahwa air tetap suci tatkala air tersebut bekas digunakan seorang untuk melakukan aktivitas yang tidak terkandung najis di dalamnya, seperti wudu, mandi dan sebagainya. Hadza idza kana al-ma la lam yataghayyar ahad al-awsaf ats-tsalatsa wa idza taghayyara ahad awsafihi fal-ma najasa. Apabila ini keadaan demikian, apabila air tersebut tidak tercampuri dengan najis dan merubah tiga sifat, salah satu sifat dari tiga sifat air tersebut, apabila merubah dari satu merubah satu dari tiga sifat air tersebut, maka airnya najis. Kemudian mu'allif melanjutkan, wa idza kana kadzalik fa innal ma la yafqad tahuriyyatihi bimujarrad mumasatihi lahu. Dan oleh karena itu, maka sesungguhnya air tidak hilang kesuciannya hanya disebabkan oleh sentuhan terhadap air tersebut, sebagaimana yang disebutkan pada keadaan-keadaan yang sebelumnya, sentuhan dengan kulit tatkala orang menggunakannya berwudu atau menggunakannya untuk mandi, maka air tersebut tidak hilang kesuciannya. Hadza huwa al-bahth fi hukm al-ma' al-musta'mal fi at-tahara. Thumma qala al-mu'allif al-mas'alatu as-sadisah. Kemudian mu'allif melanjutkan permasalahan yang keenam. Asarul adamin wa bahimatil an'am. Asarul adamin wa bahimatil an'am. Bekas minum anak Adam, yakni manusia, wa bahimah al-an'am, dan hewan ternak. As-su'ru, bekas minum, huwa ma baqiya fil ina, apa yang tersisa pada ina, yakni tempat tersebut. Seperti mungkin bisa disebut air liur. Ba'da syurbis syarib minhu, setelah seseorang meminum dari tempat tersebut. Fal adami tahir. Maka apabila bekas air apa? Bejana tersebut bekas minum dari seorang manusia, maka hukumnya adalah suci. Wasu'ruhu tahir, dan hukum bejana tersebut suci, dan hukum air liur tersebut suci. Sawa'un kana musliman au kafiran. Baik orang tersebut muslim ataupun kafir. Wa kadzalikal janbu wal haidu. Begitu pula orang tersebut dalam keadaan junub ataupun haid, maka su'ruhu tahir, maka bekas minumnya tetaplah suci. Sebagaimana dalil yang disebutkan oleh mu'allif, wa qad thabata anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al-mu'min la yanjus, bahwanya seorang muslim itu tidaklah najis. Begitu pula dalil dari sahabiyah Aisyah, wa an Aisyah radhiyallahu anha annaha kanat tashrabu minal ina wa hiya haid, fayakhuduhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fayadau fahu ala mawdi'i fiha. Sebagaimana juga hadis Aisyah radhiyallahu anhu, bahwasanya beliau sahabiyah Aisyah meminum dari sebuah wadah, sebuah bejana, wa hiya haid, dalam keadaan beliau sedang haid. Fayakhuduhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi mengambil bejana tersebut. Fayadha'afahu ala mawdi'i fiha, kemudian Nabi meletakkan mulutnya di tempat Aisyah meletakkan mulutnya. Hadza huwa al-hadith yadullu ala anna

الدور الأدمي حائض أو ليس بحائض فهو طاهر، لأن في هذه في هذا الحديث عائشة في حال الحيض. Karena pada hadis tersebut kondisi Aisyah dalam keadaan haid. Namun Nabi sallallahu alaihi wasallam meletakkan mulutnya di pada bekas Aisyah meletakkan mulutnya pada berjana tersebut. Kemudian muallif melanjutkan wa qad ajma'al ulama ala taharati su'ri ma yu'kal lahmuh min bahimatil an'ami wa ghairiha. Dan para ulama telah bersepakat ala taharah su'ri ma yu'kal lahmuh, terhadap sucinya bekas minum hewan yang boleh dimakan dagingnya, min bahimatil an'am wa ghairiha, dari kalangan hewan-hewan ternak dan yang selainnya. Lakin minal hayawan alladhi yu'kal lahmu, dari hewan-hewan yang dibolehkan untuk dimakan dagingnya. Amma ma la yu'kal lahmuhu, adapun hewan-hewan yang tidak boleh dimakan dagingnya, kasiba'i wal humur wa ghairiha, seperti singa, keledai dan yang selainnya dari kalangan hewan-hewan yang tidak boleh dimakan dagingnya. Fassahih hadzal qaul as-sahih anna su'raha tahirun, bahwa bekas minumnya juga suci. Lakin fi hadzal amr, yani fi hadzal su'r alladhi la yu'kal lahmuh, pada pembahasan hewan yang tidak boleh dimakan dagingnya. Fas sahih yadullu ala al-khilaf. Di sini terdapat khilaf, sebagian mengatakan najis dan sebagian mengatakan suci. Walakin nasahih anna su'raha tahir, akan tetapi yang sahih bahwa bekas minumnya suci. Adapun yang pertama, al-ulama berijma', yakni pada permasalahan hewan yang boleh dimakan dagingnya, para ulama berijma bahwa bekas minumnya, yakni liurnya itu suci. Adapun pada pembahasan hewan yang tidak boleh dimakan dagingnya, fihil khilaf, wassahih tahir. Wala yu'thar fil ma', dan tidak berpengaruh pada air. Wabil khasah inkan al ma' kathir, dan terkhusus apabila airnya banyak. Amma idza kana al-ma' qalilan wa taghayyara bi sababi syurbiha minhu fa innahu yanjus. Apabila airnya sedikit dan air tersebut berubah disebabkan bekas minum hewan tersebut, maka air tersebut adalah air yang najis. Ini adalah pembahasan tentang hewan atau bekas minum hewan yang boleh dimakan dagingnya, ya, begitu pula yang tidak boleh dimakan dagingnya. Walhasil annakulla su'ril hayawan tahir, walakin fi mabahath al-hayawan alladhi yu'kal lahmuh fihi al-khilaf. Fasahih Allahu a'lam annahu tahir. أما الأدميين في الإجماع أنه طاهر. والخلاصة إذا كان الماء يتغير أحد أوصاف من أوصافه الثلاث بأي سبب فالماء نجاسة. ودليل ذلك dan dalil dari perkara tersebut الحديث السابق pada hadis sebelumnya, wa fi annahu sallallahu alaihi wasallam su'ila 'anil ma' wa ma yanubuhu min ad-dawabi was-siba'i,
فقال إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. Dan dalilnya adalah hadis yang telah disebutkan sebelumnya, wa fihi, dan dalamnya, dan padanya, annahu sallallahu alaihi wasallam su'ila 'anil ma', bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang air. Wa ma yanubuhu minad dawabi was-siba', dan air yang didatangi atau yang di bekas atau bekas minum dari hewan-hewan buas, singa dan yang semisalnya. Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, idza balagal ma qullataini lam yahmil al-qabath, apabila air mencapai dua bejana maka air tersebut tidak terpengaruh oleh khabath. Tapi tetap pada kaidah yang kita sebutkan, yakni lam yataghayyar ahadu awsafihi ats-tsalatsah wa ba'du, lakin ba'du al-ulama yudha'if hadha al-hadith, walakin yujad kadhalik qawluhu sallallahu alaihi wa sallam fil hirrah wa qad sharabat min al-ina, faqala sallallahu alaihi wa sallam innaha laysat binajasin innama hiya min at-tawafin alaikum wa at-tawafat. Begitu pula perkataan Nabi sallallahu alaihi wa sallam tentang atau terhadap sebuah hewan, yakni kucing yang telah minum dari sebuah bejana, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, inna laisat binajasin, sungguhnya dia tidak najis, innama hiya minat tawafina alaikum wat tawafat, sungguhnya dia adalah hewan yang berkeliaran di sekitar kalian, yakni hewan yang ada dan sering kita jumpai di sekitar kita. Kemudian mu'allif menyebutkan wali annahu yashukut taharruz minha fil ghalib, dan dikarenakan padanya terdapat kesusahan apabila kita menjaga al-ina min hadhil hayawanat mithlul hirrah, dan padanya terdapat kesusahan apabila kita menjaga sebuah bejana dari hewan seperti kucing. Karena sebagaimana disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, innaha innama hiya minat tawafin alaikum wat tawafat. Karena sungguhnya dia adalah hewan yang berkeliaran di sekitar kalian. Wa kadzalika ala alqaidah alfiqhiyah, karena almasyaqqah tajlibu taysir. Sebuah kesusahan atau hal yang merepotkan akan mendatangkan berbagai kemudahan. Kemudian mu'alif melanjutkan, falau qulna binajasah binajasati su'riha, apabila kita katakan bahwa najis bekas minumnya hewan tersebut, wujub ghaslil asyai, dan kita wajib mencuci segala sesuatu yang terkenai atau yang bekas minum hewan tersebut, lakana fi dhalika masyakkah, maka padanya tentu akan didapati sebuah masyakkah, yakni hal yang sangat menyulitkan, wahiya ma'rufah an hadhil ummah, dan itu sudah ma'ruf di kalangan manusia. Hadha huwa dalil ala anna as-su'r al-hayawan laysat binajasah. Thumma qala al-mu'allif, kemudian mu'allif melanjutkan, amma su'rul kalbi fa innahu najisun wa kadhalika al-khanazir, adapun bekas minum dari hewan tertentu yakni anjing, maka dia adalah najis, begitu pula wa kadhalika al-khanazir, begitu pula babi. Kemudian mu'allif menyebutkan dalil tentang najisnya bekas minum anjing, yakni najisnya air liur dari anjing tersebut. Fa'an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, tahuru ina'i ahadikum idha walaga fihi al-kalb ay yaghsilahu sab'a marratin awwalahunna bit-turab.
dalil tentang najisnya liur anjing sebagaimana hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sucikanlah bekas minum salah seorang di antara kalian atau bejana salah seorang di antara kalian idza walagha fihil kalb, apabila anjing walagh yakni menjilat, wal maksud annahu yashrabu minhu, dan yang dimaksud adalah air tersebut meminum dari bejana tersebut. Walhasil, dan intinya bejana tersebut terkenai oleh liur anjing tersebut. An yaghsilahu sab'a marrat, agar ia mencucinya 7 kali. Awwalahunna biturab, dan yang pertama kalinya menggunakan debu atau tanah. Hadza wal hadits. Wa ammal khanaz wa ammal khinzir falinajasatihi wa khubthihi wa qadharatihi, qala Allah ta'ala fa innahu rijsun. Adapun babi karena kenajisannya dan kotornya hewan tersebut, wa qadharatihi, begitu pula banyaknya penyakit, ya banyaknya berbagai macam kotoran pada hewan tersebut, Allah Subhanahu wa taala berfirman fi suratil an'am fa innahu rijsun, maka sesungguhnya hewan tersebut najis. Hadza huwa ad-dalil yadullu ala anna al-khinzir wa kadzalika su'ruhu najasa. Ini adalah dalil yang menunjukkan bahwa babi, begitu pula bekas minumnya adalah hal, adalah suatu yang najis. Hadza huwa al-mas'alatu as-sadisah. Ini adalah permasalahan yang keenam, yakni membahas tentang bekas minum anak Adam, yakni manusia, begitu pula bahimah al-an'am, hewan ternak. Wa antahayna min babil awal, wa amma baqiyal waqt. Oke, lanjutkan. InsyaAllah sanastamir darsana fi babil thani. Qala al-muallif al-babil thani fil aniyah وفيه عدة مسائل. Mu'allif berkata, yakni bab yang kedua fil aniyah, pada permasalahan bejana, wafihi iddatu masail, dan padanya terdapat berbagai permasalahan. Qala al-mu'allif al-aniyah hila hiya al-aw'iyah allati yahfadhu fiha al-ma' wa fiha al-ma' wa ghayruh. Sawa'un kanat minal hadid aw min ghairih, wal aslu fiha al ibahah liqawlihi ta'ala huwa alladhi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a. Aniyah, bejana, dia adalah sebuah wadah yang digunakan untuk menampung air atau yang semisalnya. Sawa'un kanat minal hadid, baik itu terbuat dari besi au min ghairi ataupun dari yang selainnya. Wal aslu fiha al ibahah, dan hukum asal dari bejana tersebut adalah diperbolehkan. Li qawlihi ta'ala, yani li umumi qawlihi ta'ala huwa alladhi khalaqakum ma fil ardi jami'a, dialah yang menciptakan kepada kalian apa yang ada di bumi ini seluruhnya. Yani anna al-aslu fil ibahah, ini segala sesuatu pada awalnya, pada dasarnya itu diperbolehkan. Hadha huwa al-qa'idah. Wal aslu fiha al-ibahah, dan hukum pada segala sesuatu itu pada dasarnya diperbolehkan. Thumma qala al-mu'allif al-mas'alatul ula, kemudian mu'allif berkata permasalahan yang pertama, isti'mal aniyah al-dhahab wal-fiddah wa ghairihima fi taharati,
Permasalahan pertama yakni istimalu aniyati dzahabi wal fiddati wa ghairihima fi at-taharah. Penggunaan terhadap bejana yang terbuat dari emas, perak ataupun dari selain keduanya untuk bersuci. Yajuzu isti'malu jami'il awan. Baik, yajuzu isti'mala jami'il awani fil akli wasyurbi wasairil isti'mal idza kanat tahirah mubahah. Diperbolehkan bagi seorang untuk menggunakan berbagai jenis bejana untuk minum dan makan dan minum dan berbagai kegunaan lainnya. Idza kanat tahira, apabila bejana tersebut suci dan diperbolehkan. Walau kanat thaminah, walaupun bejana tersebut adalah bejana yang mahal. Libaqaiha 'alal asl wa huwa al-ibahah, karena tetapnya suatu pada dasarnya yakni diperbolehkan. Jadi segala sesuatu apabila tidak ada dalil yang melarang maka diperbolehkan. Khilafan fil ibadah, berbeda dengan ibadah, segala sesuatu apabila tidak ada dasar dan dalilnya maka dia adalah perbuatan bid'ah. Amma adapun pada kegiatan sehari-hari maka diperbolehkan sampai ada dalil yang datang melarangnya. Kemudian mu'alif melanjutkan, ma'ada aniyah adzahab wal fiddah, selain dari bejana yang terbuat dari emas ataupun perak, fa'innahu yuhramul aklu wasyurbu fihima khasah, maka bejana yang terbuat dari emas ataupun perak maka diharamkan makan dan minum darinya. Khasah, dikhususkan, yakni dikhususkan pada bejana yang terbuat dari emas ataupun perak. Duna sa'iril isti'mal, tidak pada seluruh kegiatan, yakni hanya pada makan dan minum. Yakni yang dilarang di sini hanya digunakan untuk makan dan minum menggunakan bejana dari emas ataupun perak. Adapun untuk kegiatan yang selainnya maka diperbolehkan. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, la tashrabu fi aniyati adh-dhahabi wal fiddah wa la ta'kulu fi sihafiha fa innaha lahum fid dunya wa lakum fil akhirah. Sebagaimana perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, janganlah kalian meminum pada bejana yang terbuat dari emas ataupun perak. Begitu pula janganlah kalian makan dari piring atau nampan yang terbuat dari keduanya. Fa innaha lahum fid dunya wa lakum fil akhirah. Karena dua hal tersebut adalah milik mereka di dunia, yakni dahulu para raja-raja menggunakan kemewahan di dunia, walakum fil akhirah, dan untuk kalian kelak di hari kiamat. Ini termasuk illah dilarangnya kita menggunakan bejana dari emas ataupun perak, dikarenakan para dahulu para raja-raja mereka bermegah-megah dalam urusan ini. Mereka menggunakan bejana atau piring ataupun nampan dari emas untuk makan dan minum. Maka ini dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa innaha lahum fid dunya walakum fil akhirah, dan untuk kalian kelak di hari kiamat. Waliqaulihi sallallahu alaihi wasallam, alladhi yashrabu fi aniyatil fiddah innama yujarjir fi batanihi nar jahannam. Begitu pula berdasarkan perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap, yakni Nabi mengancam terhadap orang yang meminum menggunakan bejana dari perak, tidaklah ia akan diazab melainkan akan yujarjir, yakni mendidih, dididihkan fi batanihi, pada perutnya, nar jahannam, api neraka. Fahadha nassun, maka dalil tersebut
ini yadullu ala tahrimil akli wasyurbi duna sairil isti'mal. Larangannya terbatas pada perbuatan makan dan minum, dan tidak pada seluruh perbuatan, yakni tidak pada seluruh kegiatan. Bukan berarti bejana dari emas atau perak dilarang dimiliki untuk seorang, akan tapi boleh. Akan tapi larangan di sini terkait dengan seorang yang menggunakan bejana tersebut untuk menggunakannya dalam kegiatan makan dan minum. Fadalla ala jawazi isti'maliha fit thahara. Maka ini menunjukkan bahwa kita boleh menggunakan bejana tersebut, yakni bejana yang terbuat dari emas ataupun perak untuk thaharah. Wan nahyu 'am yatanawalul ina' al khalis awil muwaw awil mumawwahu bidzahabi awil fiddah awil ladzi fihi syai'un minadzhab wal fiddah. Dan larangan menggunakan untuk makan dan minum ini umum, baik itu bejana yang al fihi adzhab awil fiddah al khalis, yang murni dari emas ataupun perak, au al mumawwah, yakni dilapisi dengan emas atau perak, itu juga dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik ia murni ataupun dilapisi. Awil ladzi fihi syai'un minadz dzahab wal fiddah, ataupun bejana yang padanya terdapat sedikit saja emas ataupun perak. Hadza huwal mas'alatul ula, yani isti'mal aniyah adzab wal fiddah wa ghairihima fi at-taharah. Anna hukmuhu yajuz. Anna fi at-taharah hukmuhu yajuz, walakin fi isti'malihi lisyurbi wal akli fa innahu yuhram yuhram dzalik. كما في حديث الذي ذكرته قبل قليل أن النبي يحرم على ذلك. أما استعماله في غير الأكل والشرب فإنه يجوز مثل الطهارة. مفهوم إن شاء الله. وانتهينا من هذه المسألة يعني مسألة الأولى, ونستمر في المسألة الثانية إن شاء الله في لقائنا الآتي بإذن الله سبحانه وتعالى, يعني في حكم استعمال الإناء المضبب, إناء المضبب بالذهب والفضة, حكم penggunaan bejana yang ditambal dengan perak ataupun emas. Insyaallah al-mabhath fi liqa'in al-ati. Jazakumullahu khairan katsiran. Barakallahu fikum. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wal 'afwu minkum idza wajadtum al-khata' minni. Dan ana mohon maaf apabila terjadi kesalahan dari ana, dan ana menunggu koreksiannya dari antum sekalian apabila memang didapati kesalahan, dengan senang hati dan lapang dada. Hadza huwa darsuna. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Nah, dia adalah komandan militer, komandan umum militer Brigade Al-Qassam. Yang sekarang sering disebut-sebut di dalam media massa. Brigade Al-Qassam, salah satu pemimpinnya yang bernama Salah Shahadah, menyatakan dalam sebuah pernyataannya, dan ini terekam dengan suaranya, sebagaimana juga dimuat dalam surat kabar yang bernama Al-Jil Lissahafa, tanggal 29 Mei tahun 2002, dia menyatakan, "Fanahnu nu'amilu au fanahnu na'malu wifqa mabadi' jihadiyah naltazimu biha wa syi'aruna innana la nuqatil al-yahuda li'annahum yahud wa innama nuqatiluhum li'annahum muhtalluna li'ardina wa la nuqatiluhum li'aqidatihim wa innama nuqatiluhum li'annahum igtasabu ardana wa la hawla wa la quwata illa billah." Perhatikan pernyataan ini. Kami, kata dia, beramal, berbuat, berjuang sesuai dengan prinsip-prinsip jihad. Kami berpegang teguh dengan prinsip-prinsip tersebut. Subhanallah, entah jihad apa yang dimaksud. Kata dia selanjutnya, dan slogan kami atau moto kami adalah bahwasanya kami tidaklah memerangi kaum Yahudi dikarenakan mereka sebagai Yahudi yang beragama Yahud. Bukan karena ini. Tetapi hanyalah kami memerangi mereka karena mereka kaum Yahudi tersebut telah menjajah negeri kami, menguasai negeri kami. Wala nuqatiluhum liaqidatihim. Dan tidak sekali lagi kami memerangi kaum Yahudi dikarenakan akidah mereka, dikarenakan iman kekafiran mereka tersebut. Liannahum. Tetapi hanyalah kami ini memerangi mereka karena mereka telah merampas bumi kami. Subhanallah. Perhatikan ucapan salah satu tokoh besar Hamas yang dia sekaligus sebagai pimpinan umum Brigade Al-Qassam dalam sayap militer Hamas. Kalau tadi yang pertama Hamid Al-Baitawi adalah sayap politik Hamas, maka yang kedua, yang sekarang ini adalah pimpinan umum Brigade Al-Qassam sebagai sayap militer Hamas. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kalau ini salah satu tokoh militernya, jangan ada yang mengira bahwa ini hanya ucapan sebagian tokoh Hamas. Kita dengarkan bersama sekarang pernyataan Ahmad Yasin yang telah meninggal dunia tentunya sebagai pemimpin sekaligus perintis kelompok Hamas ini. Dalam salah satu ucapannya, dalam salah satu pernyataannya, dan itu terekam, dan rekaman suaranya pun tersimpan di komputer kami, dia menyatakan, "Nahnu banaqlubu haqqana ma banaqlubu aksara min haqqina." Dia berbicara dengan lahja amiyah. "Kami hanya akan meminta hak kami dari kaum Yahudi. Kami tidak akan pernah menuntut lebih dari hak kami. Nahnu la naqrahul yahuda wa la nuqatil yahud li'annahum yahud." Kata dia, "Kami tidak pernah membenci kaum Yahudi. Kami memerangi kaum Yahud, dan tidaklah kami memerangi kaum Yahudi dikarenakan mereka sebagai Yahud yang beragama Yahudi. Al-Yahud ahlu din, wa nahnu ahlu din. Nahnu nuhibbu kulla ahlal adyan." Yahudi itu adalah orang-orang yang berpegang kepada agama. Kami pun orang yang berpegang kepada agama. Dan kami, yakni Hamas, mencintai seluruh pemeluk agama. Allahu Akbar. Wala hawla wala quwata illa billah. Pernyataan Ahmad Yasin, pendiri dan pemimpin kelompok Hamas. Seperti ini yang kita dengar. Betapa dia mereka, Ahmad Yasin dan yang lainnya, benar-benar tidak mengerti nususul Quran was sunnah. Dan ini menunjukkan bahwa selama ini yang banyak berbicara dari tokoh-tokoh pergerakan adalah mereka ruwaibidah. Ar-ruwaibidah. Siapa ruwaibidah? Rasulullah menyatakan, "As-safih yatakallam fi umuril amma." Yaitu orang yang dungu, berbicara, sok tampil berkomentar tentang urusan umat sehingga akibatnya umat semakin menderita. Salah satu akibatnya adalah rakyat Palestina, kaum muslimin di Palestina menjadi korban kebodohan mereka, menjadi korban kejahilan mereka terhadap kitab Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akidah ini yang diucapkan oleh tokoh-tokoh Hamas, baik Hamid al-Baitawi atau Salah Syahada ataupun barakallahu fikum Ahmad Yasin dan yang lainnya, sebenarnya bukanlah ucapan yang baru. Sebagaimana sudah mereka nyatakan bahwa kelompok Hamas adalah kelanjutan sejarah dari kelompok Al-Ikhwanul Muslimin. Juga sering kita sebutkan dan sering kita bahas pernyataan pendiri kelompok Al-Ikhwanul Muslimin dan pimpinan umum yang pertama dari kelompok IM ini tadi, yaitu Hasanul Banna. Hasanul Banna telah menciptakan sunnah ini tadi, sunnah sayyi'ah, yang kemudian diikuti oleh para pengikutnya sampai hari ini. Dan Hasanul Banna akan menanggung dosa ini ila yaumil qiyamah, dosa orang-orang yang mengikutinya atau menyebarkan akidah yang sesat sekali ini. Hasanul Banna dalam salah satu pernyataannya, sebagaimana disebutkan dalam kitab Al-Ikhwanul Muslimun Ahdathun Sana'at Tarikh, kitab ini pada jilid yang pertama halaman 409-410, sebagaimana dinukilkan, Hasanul Banna menyatakan, fa'uqarriru anna khusumatana lil yahudi laysat khusumatan diniyatan. Saya menegaskan bahwasanya permusuhan kami terhadap kaum Yahudi bukanlah permusuhan agama, bukanlah permusuhan yang dilandasi oleh agama. La ilaha illallah, la ilaha illallah, ma ajhalahu, betapa bodohnya sang pemimpin ini terhadap Al-Quran kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya ulangi, betapa jahilnya, betapa bodohnya pemimpin kelompok Ikhwanul Muslimin ini dan sekaligus pendirinya. Dia telah menciptakan sebuah sunnah sayyi'ah, sebuah prinsip yang jelek yang kemudian dilanjutkan secara berestafet oleh pengikutnya dengan penuh asabiyah dan penuh kejahilan. Wallahi, thumma wallahi, thumma wallah, bahwa barang siapa yang telah menciptakan sunnah sayyi'ah akan menanggung dosa ucapan atau sunnah sayyi'ah tersebut dan dosa orang-orang yang mengikutinya ila yaumil qiyamah, ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat nanti. Wa na'udzu billahi min dzalik. Kemudian Hasan al-Banna menyatakan, li'anna al-Qur'ana hadda 'ala musafatihim wa musadaqatihim. Allahu akbar. Sekali lagi, merupakan kejahilan sekaligus kesesatannya dia menyatakan karena Al-Qur'an. Kenapa? Kenapa permusuhan kami terhadap Yahudi bukan permusuhan yang dilandasi oleh agama? Kata dia, karena Al-Qur'an telah menghimbau untuk kita ini bergandengan tangan dengan kaum Yahudi dan menjadikan mereka sebagai teman serta mengasihi mereka. La haula wala quwata illa billah. Kemudian diulangi lagi pernyataan ini oleh Hasan al-Banna dalam beberapa kesempatan yang lainnya dan kemudian dilanjutkan oleh penerus kelompok Al-Ikhwanul Muslimin dan salah satu ulama mereka yaitu Yusuf Al-Qaradawi di dalam salah satu pernyataannya yang dimuat oleh koran di negeri Qatar, karena Yusuf Al-Qaradawi adalah mufti di negeri Qatar. Dia menyatakan dalam koran ini, Ar-Raya Al-Qatariya, Jaridatul Raya Al-Qatariya, edisi 4696, innana la nuqatilul yahud min ajlil aqidah, wa innama nuqatiluhum min ajlil ardi. Hanyalah kami, tidaklah kami ini memerangi kaum Yahudi dikarenakan akidah. Allahu Akbar. Tetapi kami ini memerangi mereka karena mereka, karena permasalahan tanah, yakni bumi Palestina. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya, ya Rasulullah, ar-rajulu yuqatilu syaja'atan, war-rajulu yuqatilu hamiyatan, war-rajulu yuqatilu riya'an, ayyu dhalika fi sabilillah? Wahai Rasulullah seorang yang berperang karena memang dia sebagai orang yang pemberani, suka berperang. Atau yang kedua, seorang berperang karena hamia, dalam rangka hanya mempertahankan negerinya, semangat nasionalisme. Dan yang ketiga, orang yang berperang karena ria. Mana di antara tiga jenis ini yang tergolong jihad fisabilillah? Rasulullah menyatakan, man qatala litakuna kalimatullah hiyal ulya fahuwa fisabilillah. Barang siapa yang berperang, berjihad dalam rangka tujuannya, misinya meninggikan kalimat Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu tauhid dan syariah Islamiyah, maka itulah perjuangan atau jihad yang digolongkan fi sabilillah. Hamas telah berjuang di atas semangat nasionalisme, di atas semangat nasionalisme Palestina. Sungguh ini bukanlah perjuangan fi sabilillah, bukanlah ini tergolong al-jihadu fi sabilillah. Dalam salah satu komentarnya, Hasanul Banna kembali menyatakan, sebagaimana dimuat di dalam buku yang juga sudah diterjemahkan Ikhwanul Muslimin yang saya kenal. Dalam pernyataannya dia mengucapkan, tidak diragukan lagi bahwasanya kami bersama ikhwanina, saudara-saudara kami dari kaum Al-Aqbad. Al-Aqbad ini adalah orang-orang Nasara di negeri Mesir. Kami menganggap diri kami sebagai orang Arab karena kita semua berbicara dengan bahasa Arab dan kita semua bermuamalah dengannya dengan bahasa Arab. Selama kita sebagai orang Arab, dan termasuk perkara yang wajar kalau kita bersungguh-sungguh dalam upaya saling berhukum kepada hukum-hukum Arab. Na'udzubillah al-qawmiyal Arabiyya. Semangat nasionalisme Arab ini bukanlah semangat yang Islami. Ini adalah semangat yang jahiliyah. Sama sekali perjuangan atau negara atau pergerakan yang didirikan di atas semangat kaumiyah, semangat nasionalisme Arab ataupun yang lainnya, bukanlah perjuangan fisabilillah. Itu semua adalah jahiliyah. Sekali lagi kita menegaskan, ini semua akibat dari kejahilan, kebodohan tokoh-tokoh al-ikhwanul muslimin terhadap kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Anda menyatakan bahwa permusuhan kalian terhadap Yahudi bukan permusuhan agama? Sementara Yahudi, ya jahil, Yahudi telah menjadikan permusuhannya terhadap kita umat Islam sebagai permusuhan agama. Mereka selalu berambisi untuk menjadikan kita ini murtad. Allah menyatakan, wadda kathirun min ahlil kitabi lau yaruddunakum min ba'di imanikum kuffara hasadan min indi anfusihim. Perhatikan ayat ini, wahai ikhwanul muslimin. Sungguh kata Allah, telah berharap orang-orang ahlul kitab terhadap kalian wahai kaum mu'minin untuk kembali menjadi kuffar setelah kalian beriman. Hasadan min indi anfusihim, sebagai bentuk iri dan dengki, hasad mereka terhadap kaum mu'minin. Allah memberitakan kepada kita wahai kaum mu'minin bahwa mereka yaudun, mereka sangat berharap dan berambisi untuk kita menjadi murtad, menjadi kafir, meninggalkan Islam setelah keimanan kita. Ini adalah sebagai bentuk iri dan dengki kaum Yahudi dan ahlul kitab kepada kita. Bagaimana Anda ya Hasan al-Banna, wayal Qardawi, wayal Ghazali, serta yang lainnya, wa Ahmad Yasin, menjadikan permusuhan Anda, perselisihan Anda dengan Yahudi bukan karena masalah agama? Bukan karena akidah mereka yang kafir yang ingin kita perangi? La haula wala quwata illa billah. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Tidak akan pernah rela kaum Yahudi dan Nasara sampai kalian mengikuti jejak agama mereka, jejak agama Yahudi dan jejak agama Nasara. Penguasaan dan perampasan mereka terhadap bumi Palestina bukan sekedar urusan tanah, tetapi murni itu adalah urusan agama sebagai upaya untuk memerangi umat Islam karena keislaman mereka. Mereka benci terhadap kita. Qad badatil baghdha'u min afwahihim wama tukhfi sudurhum akbar. Allah menyatakan, apa yang telah nampak dari lisan-lisan mereka terhadap kalian, kebencian mereka terhadap kalian telah nampak melalui lisan-lisan mereka kaum kufar dan apa yang disembunyikan oleh mereka di dalam kalbu-kalbu mereka lebih besar kebenciannya. Qad badatil baghdha min afwahihim wa ma tukhfi suduruhum akbar. Ya Hasan al-Banna wa ya Ahmad Yasin wa ya Qardawi, ingatlah ini ayat-ayat Al-Qur'an. Kalau Anda jahil terhadap ayat-ayat ini, jangan kalian sok menjadi pemimpin. Jangan kalian sok mau berbicara tentang umat, mewakili kaum muslimin. Sungguh kaum muslimin bisa kena azab gara-gara ucapan-ucapan yang seperti ini. Allah juga menyatakan dalam ayatnya, La tajidanna ashaddan nasi adawatan lilladina amanul yahud. Sungguh pasti, kata Allah, kalian wahai kaum mukminin akan mendapati kaum yang paling besar kebencian dan permusuhannya kepada kalian adalah al-Yahud, pada ranking pertama. La haula wala quwata illa billah. Bagaimana mungkin kita bermusuhan dan berselisih dengan Yahudi bukan karena agama, sementara mereka siang dan malam menginginkan kekafiran kita, kemurtakan kita keluar dari Islam. Berbagai makar mereka pasang untuk mengeluarkan dan menghancurkan kaum muslimin. Ini adalah pergerakan Hamas sebagai kelanjutan sejarah dari kelompok Al-Ikhwanul Muslimin. Kita telah membahas dalam pertemuan yang lalu tentang asbabun nasr, sebab-sebab datangnya pertolongan dan kemenangan dari Allah. Dan kita telah mendengarkan berbagai ayat dan hadis tentang sebab-sebab datangnya uqubah, datangnya azab dan musibah dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu karena dosa kita, karena kemaksiatan kita, karena kesyirikan yang tersebar di tengah umat, karena berbagai bid'ah menyelisihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam berbagai amalan ibadah, dalam berbagai akidah dan adab. La haula wala quwata illa billah. Maka kita memberi peringatan kepada diri kita dan kaum muslimin, terkhusus yang di Palestina, terkhusus Hamas, ittaqullah, takutlah kalian kepada Allah. Janganlah umat Islam, terkhusus di Palestina yang du'afa, yang lemah mustadha'afin, kalian jadikan sebagai tumbal kebodohan kalian di hadapan Yahudi, sebagai tumbal kejahilan kalian dan kegabahan kalian, tindakan gegabah kalian di dalam menghadapi kaum Yahudi. Ini ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum, sekelumit tentang Hamas. Beberapa hari yang lalu kita telah sebutkan tentang salah satu tokoh Hamas, yaitu Khalid Mish'al. Sebagai kepala kantor urusan politik Hamas, Khalid Mish'al, yang beberapa hari ini dalam tragedi Palestina akhir ini keliling ke beberapa negeri untuk katanya mencari jalan keluar untuk tragedi yang mereka alami ini. Ya Khalid Mish'al, ittaqillah. Khalid Mish'al ini datang ke negeri Iran menginginkan bantuan dari kaum Rafidah, Syiah Rafidah. Datang ke kuburan Khomeini, meletakkan rangkaian bunga di kuburannya, dan menyatakan pernyataannya yang sesat, yang membuat Allah Subhanahu wa taala insyaallah marah dengan ucapan ini. Dia menyatakan innal Khomeini yu'tabaru al-abru ar-ruhi lana, bahwa Khomeini adalah tergolong sebagai ayah kerohanian, yakni kelompok Hamas. Naam, la ilaha illallah. Wahai Hamas dan Al-Ikhwanul Muslimin, sebelumnya kalian telah menjadikan kaum Yahudi sebagai teman-teman kalian. Dalam pernyataan-pernyataan kalian, kalian tidak membenci kaum Yahudi karena akidah mereka, karena kekufuran mereka. Ini adalah sebuah musibah. Bagaimana Anda mengucapkan ini sementara mereka adalah musuh-musuh Allah? Kalian menjadikan suatu kaum yang telah menjadikan malaikat Jibril sebagai musuh mereka. Jibril alaihissalam, Ar-Ruhul Kudus, mereka posisikan sebagai musuh. Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam Al-Qur'an, "Qul man kana aduwwal li Jibril fa innahu nazzalahu 'ala idznillah." Ini kata Imam At-Tabari rahimahullah dengan tegas menyatakan dan menukilkan ijma' para ulama bahwa ayat ini adalah turun tentang kaum Yahudi ketika mereka menyampaikan 5 pertanyaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari sahabat Abdullah bin Abbas. Dan hadis ini adalah hadis yang hasan dengan majmu' turuknya, dengan beberapa jalan periwayatannya. Dalam pertanyaannya yang terakhir, Yahudi menyatakan, Ya Muhammad, ma min nabiyin illa walahu malakun ya'tihi bil khabar, faman sahibuka? Wahai Muhammad, tidaklah seorang nabi kecuali baginya adalah ada seorang malaikat yang datang membawa berita. Siapa itu yang membawa berita kepadamu? Qala sallallahu alaihi wasallam, Jibril alaihi salam. Yang membawa berita kepadaku adalah Jibril, berita wahyu. Qalatil Yahud, mereka berkata, hada Jibril alladhi ata bil harbi wa ata bil musibah wa ata bil azab fa innahu aduun lana. Jibril yang mendatangkan musibah, mendatangkan peperangan dan mendatangkan azab, sungguh dia adalah musuh kami. Kemudian turunlah ayat Al-Qur'an yang baru kita dengarkan bersama. Qul man kana aduwwan li Jibril, katakan kepada mereka yang telah menjadi musuh bagi Jibril, berita dari Allah subhanahu wa ta'ala, kalian wahai ikhwanul muslimin telah menjadikan Yahudi yang mereka adalah musuh Jibril alaihissalam, bahwa Allah telah memerintahkan untuk berteman dengan mereka. Begitu juga anda telah menjadikan kaum Syiah Rafidhah yang juga mengikuti jejak akidah Yahudi. Mereka menuduh Jibril alaihissalam telah berkhianat di dalam menurunkan Al-Quran. Menuduh Jibril telah berkhianat yang semestinya Al-Quran itu diturunkan kepada Ali radhiyallahu anhu. Tapi mereka menyatakan bahwa Jibril alaihissalam telah berkhianat di dalam menyampaikan wahyu Allah subhanahu wa ta'ala. Maka sama kaum Rafidhah dengan Yahudi. Mereka telah menjadikan Jibril alaihissalam sebagai musuh mereka. Bahkan melebihi kaum Yahudi dengan menyatakan Jibril telah berkhianat terhadap wahyu Allah subhanahu wa ta'ala. Wahai Hamas, ittaqullah. Ittaqullah dengan sebab kemaksiatan kalian, berbagai bid'ah kalian, dan berbagai akidah sesat yang kalian ucapkan dan kalian yakini. Allah datangkan azab, yang kemudian azab itu tidak hanya menimpa kalian saja, tapi juga menimpa saudara-saudara kita kaum muslimin al-mustafafin. Saudara-saudara kita kaum muslimin yang lemah, berbagai kepala, berapa jumlah kepala bayi yang sudah hancur, berapa juga kaum wanita yang telah mati, kakek-kakek dan nenek-nenek yang tertumpah darahnya di bumi Palestina, gara-gara kemaksiatan kalian, di gara-gara akidah kalian yang sesat. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah. Hendaknya kalian takut kepada musibah, kepada fitnah, malapetaka, bencana yang tidak hanya akan menimpa kepada orang-orang yang berbuat zalim saja. Berbuat zalim karena berbuat kesyirikan, berbuat zalim karena berbuat bid'ah, menyelisih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau berbuat zalim karena kemaksiatannya, melanggar perintah Allah dan perintah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Maka kajian kita terakhir ini sebagai nasihat kepada mereka semuanya dan kepada seluruh kaum muslimin di muka bumi ini. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah kepada kita dan seluruh saudara kita kaum mukminin. Allah melindungi kita semua dan seluruh kaum mukminin dari kesesatan. Semoga Allah membimbing kaum muslimin kepada al-haq dan melindungi mereka dari kejahatan musuh-musuhnya. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu sallam wa barak ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد أيها الحاضرون أعزني الله وإياكم pada hari ini hari Ahad insyaallah bertepatan dengan 27 Dzulqa'dah 1438 Hijriah atau 20 Agustus 2017 kita berkumpul di masjid ini untuk kembali kita bersama-sama melakukan amalan talabul ilm untuk bersama-sama saling berupaya mempertahankan iman, mempertahankan akidah di tengah derasnya dan kuatnya badai fitan yang datang silih berganti. Maka untuk itu kita ingin bersama mengamalkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Salinglah menolong kalian di atas kebajikan dan ketakwaan. Wa dzakkir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Dan berilah peringatan karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat untuk orang-orang yang beriman. Dalam kondisi seperti ini, kita terpanggil untuk kita bersama-sama berbenah diri dengan ilmu, berbenah diri dengan berbagai amalan soleh dan ibadah. Melihat kondisi terkhusus di negeri kita ini, hari berganti hari kondisinya semakin memprihatinkan. Indonesia berada di persimpangan jalan yang sangat mengancam keselamatan negeri ini, bukan karena tidak adanya orang-orang pandai di bumi Indonesia, bukan disebabkan sedikitnya kekayaan bumi negeri ini, tetapi tidak lain disebabkan dosa-dosa penghuninya, dosa-dosa masyarakatnya, dan dosa dengan segala jenisnya berpotensi untuk mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala, menjauhkan pelakunya dari rahmat Allah tabaraka wa taala. Dosa dengan segala bentuknya berpotensi besar untuk mendatangkan kehancuran terkhusus dosa-dosa besar yang dikenal dengan istilah al-kabair, yang karenanya para ulama kita menulis karya-karya dengan topik al-kabair, yaitu dosa-dosa yang dikategorikan sebagai dosa besar dalam Islam ini. Kalau dahulu para sahabat menilai dan menganggap sebuah dosa kecil sebagai muhlikah, sebagai perkara yang membinasakan, dan mereka takut. Namun di masa ini dosa besar, jangankan dosa kecil, dosa besar dilakukan dengan tanpa sedikit pun rasa.

motivatornya adalah syubhat. Siang dan malam dilakukan berbagai dosa itu di bumi Indonesia, sehingga sangat dikhawatirkan nikmat kemerdekaan yang telah Allah berikan kepada bangsa Indonesia, kepada kaum muslimin di negeri ini khususnya, akan Allah cabut. Dia pergi meninggalkan kita. Dia pergi meninggalkan negeri ini. Nikmat kemerdekaan yang para pendahulu negeri ini mengabadikannya dalam mukaddimah Undang-Undang Dasar 45 dengan perkataan mereka, atas berkat rahmat Allah. Atas berkat rahmat Allah. Ya, memang hanya dengan atas berkat rahmat Allah bangsa Indonesia, muslimin Indonesia mendapatkan kemerdekaan itu. Selamat dari penjajah-penjajah kafir yang terus menindas bangsa ini di berbagai bidang. Kita dihinakan. Kita tidak dimanusiakan. Atas berkat rahmat Allah, pertolongannya, perlindungannya, kita meraih kemerdekaan itu. Namun, sebuah kenikmatan ketika kita tidak pandai-pandai menjaganya, tidak pandai-pandai merawatnya, kenikmatan itu akan Allah cabut. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. Yang demikian sesungguhnya Allah tidak akan pernah merubah sebuah nikmat yang telah Allah pernah karuniakan kepada suatu kaum sampai kaum itu sendiri yang merubahnya. Merubah nikmat menjadi nikmah. Merubah nikmah menjadi nikmah. Nikmah nun ain mim tak marbutah. Artinya ya kenikmatan, nikmat dalam bahasa kita juga. Kenyamanan hidup, kenyamanan beribadah, keamanan dan stabilitas kehidupan sosial kemasyarakatan dengan nyaman beribadah, sujud dan rukuk kepada Allah, dengan nyaman bertauhid, dengan tenang beraktivitas, mendapatkan rizki dan kelapangan rizki dari berbagai sisi, ketentraman hubungan satu dengan lainnya, satu elemen masyarakat dengan elemen masyarakat lainnya, saling menghormati, saling menolong, saling peduli, kehidupan yang indah. Namun ketika nikmat tersebut tidak dijaga, bagaimana menjaga nikmat? Dengan takwa, dengan amal saleh, dengan menjalankan syariat Allah di dalam Al-Quran maupun melalui sunnah nabinya. Bukan dengan perkembangan ekonomi.

Bukan menjaga nikmat itu dengan kecanggihan teknologi. Bukan menjaga nikmat itu dengan kekuatan militer yang canggih. Bukan. Tetapi menjaga nikmat itu dengan ibadah kepada Allah. Meninggalkan kemaksiatan-kemaksiatan kepadanya. Ketika kemaksiatan kepada Allah dilakukan, mulai dari dosa terbesar, kekafiran, kemunafikan, kesyirikan, dan dosa-dosa yang dibawa itu tingkatannya, perzinahan, pencurian, pengkhianatan, pembunuhan, meninggalkan perkara yang Allah wajibkan, dari berbagai wajibat, dari berbagai amalan-amalan wajib yang Allah perintahkan atau diperintahkan oleh Rasulnya, semua itu kemaksiatan yang dapat merubah nikmah menjadi nikmah. Nikmah itu nun, qaf, mim, tak marbutah. Kalau nikmah pakai ain, kalau nikmah pakai qaf. Apa bedanya antara dua kata ini? Apa maknanya? Kalau nikmah seperti yang sudah kita ketahui, tetapi nikmah adalah al-azab dan masaib. Nikmah itu adalah azab, malapetaka, bencana dengan berbagai bentuknya. Hilangnya rasa aman menjadi rasa takut dan cemas. Kehidupan sosial kemasyarakatan diwarnai oleh sikap saling mengancam, saling menunggu kesalahan pihak lain, sehingga tidak ada ketenangan hidup. Pembunuhan di sana sini, perampokan, merajalela, pencurian, sehingga masyarakat harus hidup dengan penuh waspada terhadap dirinya, terhadap istrinya, terhadap anak-anaknya, terhadap orang tuanya. In kunta fi ni'matin far'aha fa innal ma'asiya tuzilun ni'am. Jika Anda berada dalam sebuah nikmat, jaga baik-baik nikmat tersebut. Demikian kata penyair ini, karena sesungguhnya kemaksiatan itu dapat menghilangkan kenikmatan, membuat nikmat itu pergi dari kita dengan sebab kemaksiatan. Kita di majelis ini ingin bersama-sama mengevaluasi tentang dosa-dosa kita, dan melalui majelis ini kita mengajak semua muslimin dan semua hamba Allah untuk kembali ke jalannya. Kita mengajak diri kita, keluarga kita, anak-anak kita, tetangga kita, masyarakat kita, dengan semua lapisannya, dengan semua kedudukan dan strata hidupnya, mengajak mereka untuk bersama-sama mengingat bahwa kita masih punya Allah. Allah tabaraka wa ta'ala yang ghafur, yang rahim, yang maha pengampun, maha pengasih, memanggil hamba-hambanya untuk bertaubat dan beristighfar. Dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Az-Zumar mengatakan ayat yang ke-53 dan 55,
Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim.

0: Wahai hamba-hambaku, Allah memerintahkan kepada nabinya untuk menyampaikan ini. Kalamullah, perkataan Allah, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, alladzina asrafu ala anfusihim, yang telah melampaui batas terhadap diri-diri mereka, melampaui batas dengan dosa-dosa dan kezaliman-kezaliman atas diri mereka, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Panggilan ini untuk seluruh hamba-hambanya. Ya ibadi, wahai seluruh hamba-hambaku, yang muslim, yang kafir, yang munafik, yang Yahudi, yang Nasoro, yang komunis, semuanya dipanggil. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, alladzina asrafu ala anfusihim, yang telah melampaui batas dengan berbagai dosa. Dosa kekufuran menjadikan bagi Allah tandingan dan sekutu dalam peribadatan. Dosa dalam bentuk keyakinan bahwa Allah memiliki anak, adanya Tuhan bapa, Tuhan ibu, Tuhan anak. Dosa meyakini ada Tuhan-Tuhan lain selain Allah, pencipta-pencipta lain selain Allah. Atau dosa menjadikan bagi Allah tandingan dan saingan dalam peribadatan, yang diistilahkan dalam syariat dengan dosa syirik. Berdoa kepada selain Allah di suatu waktu, di waktu lain dia juga berdoa kepada Allah. Dia beristighatsah kepada Allah di tengah malam, tapi di waktu yang lainnya, di malam yang lainnya, dia beristighatsah kepada arwah-arwah, ruh-ruh nenek moyang, beristighatsah kepada penjaga laut, beristighatsah kepada penjaga kawah dan hulu sungai. Itu adalah kesyirikan yang sangat Allah benci dan dosa terbesar. Berdoa kepada penghuni-penghuni kubur, meminta hajatnya, hajat anak, hajat jodoh, hajat rezeki, hajat kesehatan dan kesembuhan dari penyakit, dan yang lainnya dari berbagai hajat. Beristighatsah dan beristianah kepada makhluk, menjadikannya sebagai saingan bagi Allah dan tandingan dalam peribadatan. Ini yang dinamakan dalam syariat sebagai dosa syirik. Allah memanggil mereka semua, atau yang meyakini bahwa tidak ada pencipta sama sekali yang menciptakan alam semesta, dan bahwasanya alam semesta itu sebuah materi yang terjadi begitu saja dengan sendirinya tanpa ada pencipta, sebagaimana keyakinan kaum komunis. Semuanya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu juga orang-orang yang mengolok-ngolok syariat Allah, mentertawakan ayat-ayat Al-Quran, mentertawakan berita-berita Al-Quran, yang berita-berita itu menurut mereka tidak bisa diterima oleh logikanya, ditertawakan, diolok-olok. Sunnah Nabi demikian juga diperlakukan olehnya. Orang-orang yang berbuat dosa dengan meyakini atau apalagi mempromosikan bahwa semua agama adalah benar dan semua manusia bisa masuk surga, semua hamba beriman kata mereka, bisa masuk surga beriman kepada Allah, beriman kepada Yesus, beriman kepada Hindu, kepada Wisnu dan yang lainnya. Semua hamba beriman. Yang namanya beriman itu pasti masuk surga. Semuanya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka-mereka yang masih menyelisihi sunnah Nabi di dalam peribadatannya dengan melakukan berbagai ritual dan bentuk-bentuk peribadatan yang tidak pernah dicontohkan olehnya, tidak pernah dicontohkan oleh manusia dan Nabi terbaik, Rasul termulia, dan meyakininya sebagai amalan soleh yang mendekatkannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang telah dikatakan oleh Imam Malik rahimahullah atau sebelumnya oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang berbuat sebuah amalan yang tidak ada contoh dari perkara kami, dari sunnah kami, maka amalan itu tertolak kepada pelakunya. Baik bentuknya yang tidak ada contoh, ataupun sistemnya yang tidak ada contoh dari sunnah, atau bilangan dan jumlahnya yang tidak ada contoh dari sunnah, atau penentuan waktu-waktu tertentu yang tidak ada contoh dari sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Semua itu masuk dalam hadis yang beliau ucapkan, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang berbuat sebuah amalan yang tidak ada contoh dari perkara kami, dari sunnah kami, maka amalan itu tertolak kepada pelakunya. Sebuah dosa ketika kita beramal dan beribadah dengan sebuah bentuk ibadah tidak dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diancam oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabinya pun demikian. Baik amalan itu dalam bentuk amalan sholat atau zikir atau yang lainnya. Bahkan amalan-amalan yang tidak ada contohnya seperti yang dilakukan atau jihad yang diklaim oleh kaum teroris dan diyakininya sebagai ibadah, diyakininya sebagai amalan saleh, diyakininya sebagai sebuah perjuangan membela Islam. Semua itu tertolak kepada pelakunya, tidak dinilai sebagai amalan saleh. Dan semua itu adalah dosa. Mengkafirkan pihak-pihak yang tidak boleh dikafirkan, baik masyarakat luas maupun pemerintah-pemerintah muslim, adalah sebuah dosa besar yang oleh kaum radikalis teroris, kaum khawarij, diyakininya sebagai amalan saleh. Semua itu adalah dosa. Membunuh jiwa-jiwa yang Allah haramkan untuk dibunuh dengan atas nama perjuangan Islam, dengan atas nama jihad, semua itu adalah batil. Bukan sebagai amalan saleh, tetapi itu adalah amalan yang salah. Dan Allah memanggil mereka semua untuk bertobat. Memanggil semua, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, alladzina asrafu ala anfusihim, yang telah melampaui batas terhadap diri-diri mereka. Begitu juga yang melakukan dosa-dosa yang didorong oleh kemauan syahwat dengan berbagai bentuknya, dengan berbagai warnanya, syahwat manusia. Semua itu Allah panggil dalam panggilan yang baru saja kita dengarkan dari surat Az-Zumar ayat yang ke-53. La taqnatu min rahmatillah. Jangan kalian semua ini berputus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfirudz-dzunuba jami'an. Sesungguhnya Allah mengampuni segala bentuk dosa. Dosa komunisme, dosa trinitas, dosa orang-orang beragama Hindu dan Buddha dan Konghucu serta yang lainnya. Dosa kemunafikan yang dilakukan oleh kaum liberal. Dosa terorisme. Dosa berbagai amalan bid'ah. Dosa kemaksiatan-kemaksiatan syahwat. La taqnatu min rahmatillah, innallaha yaghfirudz-dzunuba jami'a. Jangan kalian berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni segala bentuk dosa bagi yang mau berampun, meminta ampun, bagi yang mau bertaubat. Innahu huwal ghafurur rahim. Sesungguhnya Dia Allah Maha Pengampun. Ar-Rahim, yang Maha Pengasih terhadap hamba-hambanya. Kasih Allah terhadap hambanya, sifat sayang Allah kepada hambanya, melebihi sayang ibu-ibu mereka dan kasih ibu-ibu mereka terhadap anak-anak. Bahkan sifat kasih dan sifat sayang Allah terhadap seorang hamba melebihi sayangnya hamba itu sendiri kepada dirinya. Kalau hamba tersebut melindungi tubuhnya dari sesuatu dan sekecil apapun yang menyakiti kulitnya, menyakitin fisiknya, walaupun sengatan seekor semut, dia sayang terhadap fisiknya, apalagi sengatan hewan berbisa, dia akan melindungi, dia akan mengambil langkah-langkah untuk menyelamatkan fisiknya. Menjauhkan fisiknya, kepalanya, matanya, telinganya, perutnya, kakinya, tangannya untuk disentuh oleh api. Dia berusaha karena dia sayang. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih sayang dari hamba itu terhadap dirinya sendiri. Memanggil kita semuanya. Dalam konteks ini seluruh bangsa Indonesia sudah saatnya untuk merenung. Sudah saatnya untuk mengevaluasi dosa-dosa yang telah dilakukannya. Cepat. Cepat, wahai saudaraku. Jangan terlalu capek kita atau dilelahkan dengan mencari solusi ke barat, ke timur, ke utara, ke selatan tanpa ada ujungnya. Ujungnya adalah pertengkaran dan pertengkaran. Ujungnya adalah saling menjatuhkan dan siap memangsa saudaranya. Hanya ada satu. Fafirru ilallah. Larilah kembali kalian kepada Allah. Hanya ada satu, yaitu segera beristighfar, mengucapkan astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Dan Allah lanjutkan dalam ayat yang ke-54 dari surat Az-Zumar ini, Allah mengatakan, wa anibu ila rabbikum wa aslimu lah min qabli an ya'tiyakumul adzab thumma la tunsarun. Wa anibu ila rabbikum, dan segeralah kalian kembali kepada Allah, bertaubat dengan membenahi amalan-amalan batin kalian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali dengan segera kepada Allah dengan membenahi amalan-amalan batin kalian. membenahi hati dari penyakit sombong. Karena kesombongan itu dapat menolak kebenaran. Dengan kesombongan itu, Anda bisa meremehkan orang lain dan akhirnya mendzaliminya. Benahi hati dari penyakit al-kibir. Kesombongan. Yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqali dzarratin." Mithqalu dzarratin min kibir. Tidak akan bisa masuk surga barang siapa yang di kalbunya, di hatinya ada sekecil satuan apapun dari sifat sombong. Qalu ya Rasulullah, innar rajula yuhibbu an yakuna thawbuhu hasanan wa na'luhu hasana. Wahai Rasulullah, kalau ada seseorang yang senang untuk pakaiannya itu indah, pakaian yang dia kenakan itu baik, bagus, dan senang untuk menggunakan terompa atau sendal yang bagus, apakah itu yang dimaksud dengan sombong yang menghalangi seseorang dari surga, dari jannah? Qala al-kibru batarul haqq wa ghamtun nas. Kesombongan yang dimaksud adalah menolak kebenaran, menolak dalil, menolak syariat Allah, dinomorduakannya syariat Allah, dinomorduakannya sunnah Nabi dibandingkan aturan-aturan yang datang dari barat ataupun dari timur, dikalahkannya syariat Allah karena kepentingan-kepentingan duniawi. Dia tolak dalil, dia tolak ayat. Berbagai ayat di dalam Al-Quran itu sombong. Disampaikan kepadanya, diperdengarkan kepada telinganya hadis Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam, tapi dia menolaknya. Ada yang menolaknya karena enggak logis, ada yang menolaknya karena tidak sesuai dengan teknologi menurut akal dia, ada yang menolaknya karena bertentangan dengan adat istiadat, ada yang menolaknya karena bertentangan dengan warisan nenek moyang, ada yang menolak ayat ataukah hadis karena bertentangan dengan budaya dan kultur, ada yang menolaknya karena takut kepada atasan, karena sebuah kepentingan yang diinginkannya. Itu adalah kibir. Itu adalah sombong terhadap Allah, sombong terhadap syariatnya, dan dapat mencegah orang tadi dari jannah, dari surga Allah tabaraka wa ta'ala. Menolak hadis Rasul karena tidak sesuai dengan kemauan mayoritas. Mayoritas mengatakan A, tetapi hadis Rasul mengatakan B. Dia lebih memilih kemauan mayoritas. Ini adalah kibir. Ini adalah sombong yang Rasulullah menyatakan, La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibir. Tidak akan pernah bisa masuk jannah barang siapa yang di dalam hatinya ada sifat dan perasaan sombong, walaupun hanya sebesar biji atau satuan terkecil dalam kehidupan ini. Bagaimana kalau sombongnya itu sebesar genggaman tangan? Bagaimana kalau sifat sombongnya lebih besar dari itu? Batarul haq. Dan ini sekarang dilakukan secara terang-terangan. Batarul haq, menolak kebenaran di zaman ini, menolak dalil Al-Quran dengan berbagai alasan yang tadi sudah disebutkan sebagiannya, menolak hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dilakukan dengan bangga, tidak ada rasa takut kepada Allah. Wahai hamba-hamba Allah, wahai hamba-hamba Al-Ghafur, Ar-Rahim, Al-Latif, wahai hamba-hamba Zat yang maha pengampun, maha pengasih, yang maha lembut di dalam menyikapi dosa-dosa hambanya, ketahuilah Al-Ghafur, Ar-Rahim, Al-Latif memanggil kalian semuanya. La taqnatu min rahmatillah. Jangan kalian berputus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah mengampuni semua jenis dosa. Innahu wal ghafurur rahim. Dan sesungguhnya Dia Allah Al-Ghafur, yang maha pengampun, Ar-Rahim, yang maha pengasih terhadap hamba-hambanya. Kemudian Allah pertegas bagaimana bentuk rujuk kepada Allah dan kepada agama Allah. Wa anibu ila rabbikum. Berinabahlah kalian, kata al-mufassirin, ay bikulubikum. Berinabahlah kalian kepada Allah Rabb kalian dengan hati kalian, membenahinya, membersihkannya, menjauhkannya dari penyakit-penyakit hati. Yang tadi pertama disebutkan adalah al-kibir. Yang kedua adalah al-hasad, dengki, iri, yang melahirkan ambisi untuk menjatuhkan orang lain, membinasakan orang lain, menjegal orang lain, merebut milik orang lain, mengumbar aib orang lain. Al-hasad. Dan sekarang ini menimpa negeri kita, menimpa bangsa kita, saling menjegal, saling menjatuhkan, saling berebut. Akibatnya apa? Kembali yang menjadi korban adalah syariat Allah. Kembali yang menjadi korban dari dua sifat jelek, yaitu al-kibir wal-hasad, sombong dan dengki, adalah syariat Allah, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa anibu ila rabbikum ay bikulubikum. Dalam bentuk hati kita telah dipenuhi oleh harapan, penuh harap kepada Allah untuk mengampuni dosa-dosanya. Hatinya dipenuhi dengan keikhlasan saat dia beragama, saat dia meminta ampun dari Allah, meminta maghfirah, didorong oleh keikhlasan. Hatinya dipenuhi dengan rasa harap dan rasa ikhlas. Wa anibu ila rabbikum ay biqulubikum. Berinabahlah kalian kembali menghadap kepada Rabb kalian dengan hati-hati kalian, qalbu-qalbu kalian, yaitu dengan rasa takut kepada Allah. Bukan takut kepada manusia atau takut kehilangan materinya atau takut sakit fisiknya. Enggak, benar-benar yang mendorong dia untuk beristighfar, bertaubat kembali kepada jalan agama karena takut kepada azab Allah Subhanahu wa taala. Dengan hati kita, sekarang kita periksa hati kita. Untuk kita bersama-sama membersihkan hati ini. Himbauan ini adalah untuk pemateri pertama dan utama. Kemudian yang mendengarkan materi dan nasihat ini di masjid ini. Dan juga untuk seluruh kaum muslimin. Dimanapun berada. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, wa aslimu lahu ay bijawarihikum, dan beristislamlah kalian, berserah diri kepada Allah dengan sebenar-benar sikap berserah diri dengan anggota tubuh kalian yang nampak ini. Berserah diri dengan kedua matanya untuk menggunakannya di jalan kebenaran. Kedua matanya diserahkan kepada Allah, berserah diri dengan penglihatannya untuk membaca dan menelaah perkara-perkara yang mendatangkan ridha Allah dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Tidak menggunakannya untuk yang lain. Menggunakan pendengarannya untuk mendengarkan sesuatu yang menambah imannya dan semakin lurusnya akidah dia. Menggunakan anggota tangannya, kakinya, anggota badannya yang lainnya untuk sujud, ruku, berserah diri kepada Allah dengan sebenar-benar sikap berserah diri dengan anggota badan kita yang nampak ini. Dijelaskan oleh para ulama rahimahumullah tentang perbedaan al-inabah dengan al-istislam. Qalu idza ufridatil inabah dakhalat fiha a'malul jawarih.
1: Al-inabah yang diperintahkan di dalam Al-Qur'an seperti kalimat wa anibu ila rabbikum. Jika disebutkan kata ini bersendiri tanpa ada kata wa aslimu, tanpa ada kata untuk beristislam, maka al-inabah mencakup amalan-amalan hati dan juga amalan-amalan anggota tubuh yang nampak. Namun apabila kata al-inabah dengan segala bentuknya dan istiqaqnya, baik dengan kata perintah anibu atau kata al-inabah dan yang semisalnya, ketika digabungkan dengan kalimat istislam, maka al-inabah terkait amalan-amalan hati qalbu, sementara al-istislam terkait dengan amalan-amalan al-jawarih, amalan-amalan anggota tubuh. Dalam ayat ini digabungkan oleh Allah dua kata. Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu. Jadi secara batin kita diperintah oleh Allah untuk berbenah. Secara batin kita diperintah oleh Allah untuk terus mengevaluasi gerak-gerik hati kita. Antara ikhlas, tidak ikhlas, tawadhu, sombong, menerima dengan hasad dan dengki, terus diperintahkan kita untuk mengevaluasi dan segera kembali kepada Allah. Waslimulah. Dan dengan anggota tubuh kalian. Pertanyaannya, sudahkah kita melakukan itu? Kalau kita sekarang dengan anggota tubuh kita berada di masjid, saya sebagai pembicara menyampaikan materi dengan lisan, Antum duduk di masjid ini mendengar dan menulis. Secara anggota tubuh yang nampak, kita telah melakukan istislam. Berkendaraan dari rumah datang ke masjid ini untuk sebuah amalan anggota tubuh kita yang nampak ini. Pertanyaan penting dan besar, apakah saya dan antum semuanya sudah berinabah kepada Allah? Sudah membenahi dan meluruskan amalan hati? Jawabannya ada pada masing-masing kita. Allah memerintahkan dua hal sekaligus. Dua perintah sekaligus terkait perintah bertaubat dan beristighfar. Qala wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu. Min qabli an yatiyakumul azab. Thumma la tunsarun. Sebelum datang kepada kalian azab, kemudian di saat itu kalian sudah tidak bisa tertolong lagi. Azab, kita gak tahu bentuknya seperti apa. Gak tahu kita bentuknya seperti apa. Allah yang mengaturnya. Tapi Allah mengingatkan, min qabli an yatiyakumul azab thumma la tunsarun. Sebelum datang kepada kalian azab, kemudian di saat itu kalian sudah tidak lagi bisa tertolong. Sudah selesai. Allah lanjutkan pada ayat yang ke-55 dari surat Az-Zumar. Wattabi'u ahsana ma unzila ilaikum min rabbikum min qabli an yatiyakumul azabu baghtatan wa antum la tash'urun. Wahai semua yang mendengar ini, wahai bangsa Indonesia, wahai kaum muslimin, dengarkan baik-baik ini semua. Bagi yang merasa dan mengaku dirinya cinta kepada negara ini, bagi yang mengaku dirinya ingin mempertahankan kemerdekaan, bagi yang mengaku bahwa dirinya ingin membela negara ini, enggak cukup latihan apa bela negara enggak cukup. Nih, dengarkan baik-baik. Panggilan Rob kita semuanya. Panggilan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Wattabi'u ahsana ma unzila ilaikum min rabbikum. Dan ikutilah syariat yang Allah turunkan kepada kalian. Yang Rob kalian telah turunkan kepada kalian. Min qabli an ya'tiyakumul azabu baghtatan. Sebelum datang kepada kalian azab secara mendadak. Wa antum la tash'urun. Dalam keadaan kalian enggak mengira, enggak menyangka, enggak sadar bahwa ternyata azab sudah ada di hadapan kita. Azab terhadap bangsa ini. Azab terhadap negeri ini. Terhadap rumah tangga. Terhadap kehidupan sosial kemasyarakatan. Perhatikan baik-baik, wahai saudaraku. Sekali lagi, nikmat keimanan, nikmat Islam, nikmat kemerdekaan hanya bisa dipertahankan dan tetap berada di tengah-tengah kita dengan takwa. Bukan dengan doa lintas agama. Bukan dengan lintas agama, maksudnya doa yang dilakukan oleh berbagai agama di satu majelis dengan Tuhan yang berbeda-beda. Melecehkan firman Allah, innad dina indallahil Islam.
0: Sesungguhnya agama satu-satunya yang diakui sebagai agama benar di sisi Allah hanyalah Islam. Mengucapkan selamat ibadah kepada agama lain, entah itu selamat Natal ataukah yang lainnya, itu berarti mengakui, membenarkan peribadatan mereka. Natal itu artinya keyakinan mereka hari apa? Lahirnya Isa Al-Masih. Lahir dari siapa? Dari bapaknya, yaitu Allah katanya. Tuhan Bapa. Ini adalah keyakinan, adalah ideologi. Yang Allah katakan, langit itu hampir rontok. Bumi ini hampir pecah. Gunung-gunung itu akan roboh. Mendengar ucapan dan keyakinan ideologi kaum Nasara. Anda'u lirrahmani walada. Ketika mereka mengklaim, berkeyakinan bahwa Allah memiliki anak. Ketika kita mengucapkan selamat terhadap ritual hari raya mereka, itu maknanya kita membenarkan, kita telah melecehkan firman Allah, lakum dinukum waliyadin. Bagi kalian agama kalian, bagiku adalah agamaku. Agamaku mengatakan keyakinan kalian adalah kalian keyakinan yang kufur, kekafiran. Tidak mungkin kami mengucapkan selamat. Keyakinan kalian dalam agama kami dikatakan oleh Allah, laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu tsalatsa. Sungguh telah kafir. Barang siapa yang meyakini bahwa Allah adalah salah satu dari tiga Tuhan, Trinitas. Lam yakunil ladzina kafaru min ahli alkitab wal musyrikin munfaqqin hatta ta'tiyahumul bayyinah. Surat ini sering dibaca di sholat-sholat. Surat Qul ya ayyuhal kafirun. La'abudu ma ta'budun. Wala antum abiduna ma'abud. Wala ana abidun ma'abattum. Wala antum abiduna ma'abud. Lakum dinukum waliyadin. Tegas. Jelas. Loh kalau begitu Anda berarti tidak menghormati toleransi antar umat beragama. Tidak. Bukan demikian. Bukan seperti yang Anda maksudkan. Anda jangan mengkebiri Islam. Anda jangan mengikuti dendangan lagu orang-orang kafir. Wahai umat Islam Indonesia, sadarlah. Bertaubatlah kepada Allah. Wattabi'u ahsana ma unzila ilaikum min rabbikum. Dan ikutilah syariat yang terbaik yang Allah turunkan, Rabb kalian turunkan kepada kalian. Ikuti. Min qabli an ya'tiyakumul azabu baghtatan. Sebelum datang kepada kalian azab. Mendadak. Ya, negeri ini harus diselamatkan. Negeri ini harus segera emergensi untuk diselamatkan. Jangan Anda kira bahwa azab itu hanya tsunami, gelombang tsunami. Jangan Anda kira bahwa azab Allah yang datang mendadak itu hanya gempa bumi yang berkekuatan besar. Tidak. Jangan Anda kira bahwa azab Allah itu hanya berupa kemiskinan dan kelaparan. Nah, di antara bentuk azab Allah adalah dijadikan hati-hati kita saling bermusuhan. Dijadikannya kita ini saling memangsa. Menunggu waktu untuk menyerang saudaranya. Nah. Kaum muslimin Indonesia, sadarlah. Bertaubatlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bertaubatlah kepada Allah. Sungguh keamanan dan stabilitas negeri ini, sungguh kemerdekaan yang telah Allah berikan kepada bangsa ini, akan hilang pergi kalau kita tidak bertakwa. Dan bukan bagian daripada takwa adanya pelestarian ritual-ritual budaya yang bertentangan dengan akidah Islam, yang bertentangan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Ritual bersemedi di gunung di hadapan batu, ritual memberikan sesajen-sesajen kepada berbagai pihak, sesajen untuk ruh, sesajen untuk jin, sesajen untuk Nyi Roro Kidul, sesajen untuk penjaga gunung, sesajen ini, sesajen itu, bukan bagian dari agama Allah sedikit pun, bukan dari syariat yang Allah turunkan kepada kita. Sementara dalam ayat Az-Zumar ke-55 ini Allah menyatakan, wattabi'u ahsana ma unzila ilaikum min rabbikum, dan segera ikuti syariat yang telah diturunkan kepada kalian dari Rabb kalian. Ya, bukan dari Amerika, bukan dari Yahudi. Dari Rabb kalian. Min qabli an ya'tiyakumul adzab baghtatan, sebelum datang kepada kalian azab secara mendadak. Wahai bangsa Indonesia, bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita melihat arus kemaksiatan dengan berbagai bentuknya sedang mengancam eksistensi Negara Kesatuan Indonesia ini. Sedang mengancam. Sungguh wahai saudaraku, Allah telah menegaskan bahwa Allah tidak akan pernah merubah sebuah nikmat yang telah pernah Allah karuniakan kepada suatu kaum, sampai kaum itu sendiri yang merubahnya. Dalam ayat lain, dalam surat An-Nur ayat ke-31, Allah tabaraka wa ta'ala mengatakan, watubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Panggilan dari Allah berupa perintah. Tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun. Bertaubatlah kalian seluruhnya, wahai kaum mukminin. La'allakum tuflihun, agar kalian itu sukses. Sukses meraih cita-cita kalian, sukses selamat dari segala sesuatu yang kalian khawatirkan. Khawatir, khawatir, khawatir. Persatuan negara ini hancur. Khawatir, khawatir, khawatir. Apa solusinya? Kembali kepada agama Allah. Rakyat semuanya. Rumah tangga semuanya. Komunitas apapun dia. Kembali, kembali, bertaubat, rujuk dengan menjalankan Al-Quran dan sunnah Rasul yang Allah turunkan sebagai wahyu. Jangan mencari solusi alternatif atau bimbingan alternatif. Kita akan berhadapan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwani fid din, azzani Allah wa iyyakum.

Allah subhanahu wa ta'ala dalam salah satu sifatnya yang disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Qala sallallahu alaihi wasallam, innallaha yabsutu yadahu bil-lay bin-nahari liyatuba musi'an nahar wa yabsutu yadahu bil-lail liyatuba musi'ul lail hatta tatlu' asy-syams min maghribiha. Sesungguhnya Allah membentangkan tangannya di siang hari untuk menerima taubat para pelaku-pelaku dosa di siang hari. Dan Allah subhanahu wa ta'ala membentangkan tangannya di malam hari untuk menerima taubat para pelaku-pelaku dosa di malam hari. Semua itu terus berlangsung, kata Nabi, sampai terbitnya matahari dari arah barat. Tertutup pintu taubat. Artinya dari hadis ini, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala rahim, maha pengasih, ghafur, maha pengampun bagi barang siapa yang mau bertaubat, meminta ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari hadis, dalam hadis Abdullah ibn Umar ibn Khattab radhiyallahu anhuma berkata, ayuhan nas tubu ila Allah fa inni atubu ilaihi fil yaumi 100 marrah. Wahai sekalian manusia semuanya, kita yang di masjid ini, istri-istri kita yang di rumah, anak-anak kita khususnya yang sudah baligh, tetangga-tetangga kita, seluruh umat ini diperintah oleh Nabi, tubu ilallah, bertaubatlah kalian semuanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketahui sesungguhnya aku dalam sehari bertaubat kepada Allah 100 kali. Ikhwani fid din azzani Allah wa iyyakum. Untuk membantu kita memahami, mengenali, dan mewujudkan perintah taubat yang Allah perintahkan dalam berbagai ayatnya dan diperintahkan oleh para nabi dan rasulnya kepada umatnya, dan termasuk nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita bagaimana sih taubat itu, yang dengannya kita ternilai telah merealisasikan perintah Allah subhanahu wa ta'ala, wa anibu ila rabbikum wa aslimulah. Yang dengannya kita telah ternilai mengamalkan firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa tubu ila Allahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Dijelaskan oleh para ulama definisi taubat. Dengan definisi ini akan membantu kita mengenalinya. Seseorang ketika mengenal, mengetahui definisi suatu permasalahan, akan membantu dia memahaminya dengan benar. Dan kemudian membantunya untuk mengamalkannya dengan tepat. Di antara definisi yang disebutkan oleh para ulama adalah, at-taubatu hiya tarkuz dzambi makhafatallah واستشعار قبحه مع الندم عليه والعزم على أن لا يعود إليه والتدارك ما أمكنه أن يدركه من الأعمال الصالحة. Taubat itu adalah upaya meninggalkan dan menjauhi dosa karena dorongan rasa takut kepada Allah.

ada orang meninggalkan sebuah dosa dengan motivator lain, motivator kesehatan, karena disebutkan dalam berbagai informasi dosa tersebut, dosa A ataukah dosa B akan mengancam fisiknya, kesehatannya, sehingga akhirnya dia meninggalkan perbuatan dosa tadi bukan karena takut kepada Allah, maka tidak tergolong dia telah bertobat. Atau karena takut kepada atasan, kebetulan atasannya orang yang soleh, tidak senang mendapati bawahannya melakukan dosa, melanggar syariat Allah, akhirnya sang bawahan meninggalkan dosa itu bukan karena takut kepada Allah, tapi karena takut hilang posisinya dan kedudukannya atau dunianya, maka tidak tergolong dia orang yang telah bertobat kepada Allah. Bertobat katanya meninggalkan syubhat-syubhat dan kemungkaran-kemungkaran, kebid'ahan atau hizbiyah, bukan karena takut kepada Allah bahwa inilah sebagai dosa dan ana telah bersalah dalam hal ini, tapi karena takut ditinggalkan oleh umat, takut dijauhi oleh masyarakat atau komunitasnya, maka tidak tergolong dia bertobat. Dan seterusnya. Tetapi tarkudz dzambi makhafatullah, sengaja meninggalkan dan menjauhi dosa karena dorongan takut kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Seperti kisah kaum munafikin, bagaimana mereka secara zahir menampakkan telah meninggalkan kekufuran dan kesyirikan, secara lisan telah mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, secara fisik hadir bersama kaum mukminin, hadir di masjid bersama Rasulullah dan sahabatnya secara fisik. Namun bukan karena dorongan takut kepada Allah, tapi mereka punya kepentingan-kepentingan duniawi, entah itu posisi dalam kehidupan masyarakatan, ya, takut hilang posisi itu, atau punya kepentingan bisnis, dia khawatir kepentingan bisnis itu akan pergi, atau keuntungannya akan berkurang ketika dia tidak segera menampakkan dirinya telah bertobat. Dan berbagai bentuk motivator lainnya. Maka tidak tergolong orang ini telah berinabah kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Dalam definisi yang sama dilanjutkan. Qala wastish'ara kubhihi. Dan keyakinan bahwa dosa yang dia lakukan itu adalah sebuah kejelekan, sebuah perbuatan yang jelek. Dia yakini, saya tinggalkan karena takut kepada Allah dan ini adalah dosa, perbuatan jelek, jahat. Nah, tidak sebaliknya, malah meyakininya itu baik. Tapi dia meyakininya karena itu jelek. Ma'an nadami alaih, disertai penyesalan atas perbuatan dosanya. Nyesel dia. Menyesal dia. Penyesalan itu akan nampak dari gerak-geriknya, kekhusyuannya. Nampak. Tidak kemudian santai, tertawa ria. Telah melakukan kebid'ahan atau kehizbiyahan atau kezoliman-kezoliman, tapi dia nampak ceria. Enggak nampak sama sekali rasa menyesal. Enggak, itu tidak tergolong bertobat. Walaupun dia sudah beristighfar 100 kali dalam sehari, tidak tergolong bertobat. Qala ma'al azm.

ala adamil audi ilaih, disertai kesungguhan dan keseriusan, komitmen untuk tidak kembali melakukan dosa tersebut. Benar-benar. Segala hal yang berpotensi mengantarkannya kepada dosa tersebut, dia hindarin. Dia jauhin. Baik dosa syahwat, dia tahu ini berbahaya. Kalau saya masih di sini, saya akan jatuh kepada kemaksiatan itu. Kalau saya masih berkawan dengan dia, saya akan jatuh lagi dalam kemaksiatan itu. Kalau saya masih memegang ini atau memegang itu, saya akan jatuh lagi dalam kemaksiatan itu. Begitu juga kemaksiatan yang sifatnya syubhat. Penyimpangan-penyimpangan di dalam pemahaman agama. Dia menyadari kalau saya masih berkawan dengan ahlul hizbiyah, dengan ahlul batil, duduk bersama mereka, bermajlis dengan mereka, mendengarkan ucapan mereka, maka saya akan potensi besar untuk kembali jatuh dalam dosa kebatilan atau kehizbiyahan tersebut. Bertobat ya. Anda enggak akan kembali lagi. Anda enggak akan mengulangi lagi itu. Serius. Janji dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan kepada manusia. Dari sini penting untuk diingatkan. Enggak ada manfaatnya Anda mengakui kesalahan-kesalahan yang lalu dengan adanya ikrar di hadapan manusia atau ada apa yang namanya surat taubat ya dan yang semisal itu. Enggak ada manfaatnya. Urusannya adalah antara Anda dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita ketika mendapati seseorang mengatakan telah bertobat dari kemaksiatan A atau B, dari kebid'ahan A atau kehizbian B, kita enggak bisa menerima atau menolak tobat seseorang, enggak bisa. Enggak boleh. Yang berhak menerima dan menolak tobat adalah At-Tawwab, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Innaka antat tawwabur rahim. Sesungguhnya engkau at-tawwab. Ya Allah yang mampu memberikan taufik kepada seorang hamba untuk bertaubat. Dan engkau sajalah yang mampu dan menerima, berhak menerima taubat. Tetapi kita sebagai manusia disyariatkan untuk beramal dengan menilai dan melihat perbuatan dan amalan zahir yang nampak. Katanya taubat dari hizbiyah, tapi masih terus kontak dengan hizbiyin. Katanya sudah menulis surat taubat, tapi masih saja menyebarkan syubhat-syubhat hizbiyin di tengah-tengah umat. Ketika kita ingatkan, Anda enggak benar taubatnya. Gimana Ustaz tentang si fulan? Saya enggak melihat dia bertobat. Loh, apa Ustaz yang berhak menerima taubat? Ustaz sudah berposisi-posisinya Allah. Enggak. Jangan salah kaprah Anda. Belajar, belajar, belajar. Ulama kita sejak dulu mempraktekkan seperti ini. Fulan katanya taubat dari berjudi misalkan. Ya. Tapi kita masih melihat dia sering datang ke tempat perjudian. Kemudian kita mengatakan hati-hati ikhwan, teman-teman, jangan bergaul dengan mereka. Dia nampaknya masih belum taubat dari perjudian. Loh, gimana sih? Dia sudah bertobat, sudah menulis surat hitam di atas putih bermaterai. 80 ribu materainya. Ya. Mantap materainya. Ya. Disahkan oleh badan ini dan lembaga itu. Kita mengatakan, la. Allah memerintahkan kita untuk berjalan di atas perkara yang nampak. Urusan hati dia dengan Allah. Kita tahu dia masih sering datang ke tempat perjudian. Berarti dia belum bertobat. Begitu juga dosa hizbiyah. Mengaku telah bertobat dari akidah khawarij. Akidah kaum teroris. Tetapi masih saja dia mengumpulkan artikel-artikel ya, syubhat-syubhat kaum teroris. Dan bahkan memberikannya kepada teman-temannya. Ini belum bertobat. Maka dari itu, di antara syarat taubat adalah di sini sebutkan wal azm ala adamil audi ilaih dan komitmen.
untuk tidak kembali melakukan dosa yang pernah dia lakukan itu. Qala wat tadaruk ma amkanahu an yudrikahu min al a'malis salihah, dan untuk bersegera melakukan berbagai amalan soleh yang dia mampu untuk melakukannya. Nampak serius amalan soleh dia lakukan. Baik amalan soleh dalam bentuk tilawatul Quran, nampak dia rajin mengaji Al-Quran. Nampak dia sering beristighfar di majlis, enggak banyak tawa, duduk istighfar, bertaubat kepada Allah. Nampak yang dahulunya jarang ke masjid, sholat berjamaah, sekarang sholat berjamaah, berebut shof pertama. Nampak dari adabnya dan akhlaknya yang dahulunya kasar, suka marah, sekarang lebih tenang. Nampak yang dahulunya malas di dalam bertolabul ilmi, sekarang dia duduk bertolabul ilmi, duduk mendengar, mencatat, menukil. Terlihat amalan-amalan soleh dia lakukan. Amar ma'ruf nahi mungkar, membantu saudara-saudaranya yang butuh, yang lemah, bersodakoh, berinfak. Nampak sekali. Ini yang Allah katakan di dalam ayatnya, di dalam surat Al-Furqan. وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا. Barang siapa yang bertobat dari dosa-dosanya, bertobat kepada Allah, satu, dengan syarat-syarat yang telah disebutkan, yang tadi telah kita uraikan, dan bersama itu beramal soleh, maka dialah orang yang sudah bertobat dengan sebenar-benar tobat. Di dalam ayat sebelumnya Allah mengatakan di dalam surat yang sama, illa man taba wa amana wa amila amalan saliha faulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahima. Barang kecuali setelah menyebutkan perbuatan-perbuatan dosa pada ayat yang sebelumnya, beberapa jenis dosa-dosa besar, kemudian Allah mengatakan illa man taba, kecuali orang-orang yang bertaubat dengan syarat-syarat yang telah dirinci tadi, makhafatullah wastisyara qubhihi ma'an nadami wal azm ala an la ya'uda ilaihi. Ini dipenuhin. Kemudian beramal soleh dengan berbagai bentuknya yang dia mampu melakukannya. Maka dalam ayat ini Allah mengatakan illa man taba, kecuali orang-orang yang telah bertobat dari perbuatan-perbuatan dosanya, wa amana, dan beriman kepada Allah dengan sebenar-benar iman, termasuk dalam tobatnya, artinya ikhlas dalam tobatnya, benar-benar beriman bahwa Allah itu adalah Maha Pengampun dosa, dan bahwasanya Allah akan menyiapkan balasan dan ganjaran yang besar di akhirat nanti bagi orang-orang yang bertobat, beriman dia. Qala wa amila saliha, dan bersama itu dia juga beramal saleh. Apa ganjaran yang akan dia dapat? Tidak hanya maghfirah, tidak hanya ampunan. Kata Allah, faulaika, dan bersama itu dia juga beramal saleh. Apa ganjaran yang akan dia dapat? Tidak hanya maghfirah, tidak hanya ampunan. Kata Allah, faulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Mereka lah orang-orang yang akan Allah gantikan segala kejelekan yang pernah dilakukannya dengan kebaikan-kebaikan. Dosa-dosanya itu bukan hanya dihapuskan, tapi diganti oleh Allah dengan kebaikan, kebaikan, kebaikan, kebaikan, kebaikan. Wa kana Allahu ghafurur rahima, dan sesungguhnya Dia Allah Maha Pengampun dan Maha Pengasih. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Tentu untuk kita tertolong dan terbantukan mewujudkan perintah bertobat ini,

0: Tidak mungkin tidak. Kecuali dengan mengenali nama-nama dan sifat-sifat Allah. Untuk kita lebih tertolong, mudah bertaubat, beristighfar, menyadari kesalahan dan tidak mengulangi lagi, berkomitmen untuk tidak jatuh lagi dalam dosa-dosa yang pernah dilakukannya. Pertama adalah kita harus mengenal nama-nama Allah yang mulia dan sifat-sifatnya yang maha agung dan maha tinggi. Seorang yang tidak mengenal Allah, sulit rasanya dia bertobat. Bagaimana dia mau bertobat, dia gak kenal Allah? Dia hanya tahu Allah sebagai pencipta. Tapi dia gak kenal sifat-sifat Allah secara lengkap. Dia tidak kenal bahwa Allah itu Rahmanun, Rahimun, Ghafur, Ghaffar, Latifun bi'ibadih. Dia enggak kenal Allah Tabaraka wa Ta'ala. Bahwa Allah itu adalah Alimun, Basirun, Khabirun. Dan bahwasanya Allah Tabaraka wa Ta'ala Azizun, Jabbarun, Mutakabbir. Dia tidak kenal Allah. Bahwasanya Allah Tabaraka wa Ta'ala Azizun Duntiqam. Dia tidak kenal Allah. Gimana dia mau bertobat? Ikhlas karenanya. Bagaimana dia mau rujuk? Karena takut kepadanya dan mengharapkan rahmatnya. Tidak cukup waktu kita mengenalkan nama-nama dan sifat-sifat Allah dalam majlis yang singkat ini. Tapi tidak lain yang bisa kita lakukan hanyalah thalabul ilmi. Di majlis-majlis di kota antum berada, asatidah ahlus sunnah mengajarkan pelajaran-pelajaran tauhid, pelajaran-pelajaran akidah. Hadirilah pelajaran-pelajaran tersebut yang disampaikan oleh asatidah setempat, seperti kalian menghadiri daurah, seperti keseriusan kalian menghadiri daurah. Membawa kitabnya, tanya kepada ustaz, ya ustaz, kitab apa yang harus saya persiapkan? Tanya. Persiapkan buku tulisnya, penanya, alat rekamnya. Duduk, belajar mengenal Allah. Duduk, mengenal Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nabi mengatakan, ta'arraf ala Allah fir raha, ya'rifka fis syiddah. Kenalilah Allah saat kalian berada di dalam kelapangan dan kenikmatan. Pasti Allah akan mengenalmu, yakni menolongmu, melindungimu, memberikan solusi untukmu, mengampunimu di saat kamu berada di dalam kesulitan, dalam suasana yang genting. Bagaimana kita bisa mewujudkan bagian pertama dari perintah Nabi ini tadi? Ta'arraf 'ala Allah fir raha. Kenalilah Allah saat kalian berada dalam kelapangan dan kenyamanan, kenikmatan. Bagaimana kita mengenal Allah kalau kita enggak belajar? Bagaimana kita mengenal Allah kalau kita tidak duduk bersimpu belajar tauhid? Maka sekali lagi saya mengingatkan kepada teman-teman salafiyin, khususnya ahli sunnah, belajar, belajar, belajar thalabul ilm. Di Jakarta asatidah datang memberikan kajian-kajian. Di Cilengsi Ustadzuna Ustadz Abdurrahman Mubarak dan Ustadz-Ustadz yang bersamanya. Dan di beberapa kota sekitarnya asatidah ahli sunnah. Penuhi majlis-majlis itu selagi Allah masih memberi kesempatan. Selagi kita masih diberi kemudahan menghadiri majlis ilmu. Sebelum Allah cabut nikmat itu, sebelum akhirnya kita tidak bisa keluar dari rumah menghadiri majelis ilmu, gunakan kesempatan ini. Ini yang pertama, thalabul ilmi dalam bentuk mengenal tauhid, tauhidul asma was sifat yang telah Allah sebutkan dalam Al-Quran dan ditegaskan oleh Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sunnahnya dan dijelaskan oleh para ulama dalam berbagai karyanya. Yang kedua, thalabul ilmi, belajar tentang jenis-jenis dosa. Jenis-jenis dosa. Saghiriha wa kabiriha. Baik dosa yang kecil, lebih-lebih dosa yang besar. Ketika kita bicara atau belajar membaca tentang definisi al-kabair, tentang definisi dosa-dosa besar, kita coba ingat-ingat, ya Allah, kira-kira dosa kecil apa ya yang kita lakukan? Yang mana sih yang dosa kecil? Kita ingat yang ini kemarin, dosa besar. Masuk dalam nomor sekian dari urutan dosa-dosa besar yang ditulis oleh para ulama. Antara lain kitab Al-Kabair karya Al-Imam Adz-Dzahabi. Ini yang mudah terjangkau karena sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, walaupun saya belum tahu sejauh mana kadar terjemahannya. Semoga juga bisa diterjemahkan dengan lebih baik oleh asatidzah kita. Kitab Al-Kabair artinya dosa-dosa besar. Di kitab itu disebutkan dosa ini, mulai dari yang terbesar, dosa syirik, dosa kemunafikan, dosa kekufuran, sampai yang berikutnya, berikutnya, berikutnya, berikutnya terus. Ketika kita pelajari dosa-dosa besar atau mencoba mengenal definisi kabirah, kabirah itu satu dosa besar, kabair itu artinya dosa-dosa besar, ya Allah, kok gak lepas dari dosa besar ya? Mau coba cari-cari, mungkin yang kita lakukan ini dosa-dosa kecil. Gak dapat. Coba untuk pelajarin itu bersama asatidzah. Ternyata, iya, yang kita lakukan ini ternyata dosa-dosa besar. Dosa-dosa besar. Sampai kita takut, gemeter kita megang, ya Allah, ini yang kita baca, ini kita lakukan, ini kita lakukan, ini kita lakukan. Sampai ana terkesan dengan ucapan seorang ustaz, jazakallah khairan. Dia mengatakan kepada saya ingin mencoba mengajarkan kitab Riyadhus Salihin dan untuk mencari tema untuk sebuah kajian. Ana buka daftar isi kitab Riyadhus Salihin. Ana buka bab al-ikhlas. Ana sendiri enggak ikhlas. Enggak jadi memilih bab ini sebagai topik muhadharahnya. Enggak berani dia. Berikutnya bab ini, bab muraqabah atau bab taubat. Ana enggak serius taubat, masih banyak dosa. Enggak jadi lagi. Turun bab berikutnya. Bab berikutnya, bab berikutnya, bab berikutnya. Bingung dia. Ana bingung apa yang mau ana sampaikan. Subhanallah, dalam hati ana luar biasa dia. Luar biasa. Dari sisi dia mencoba mengevaluasi. Namun sempat kita berdiskusi dan kita nukilkan bersama nasihat beberapa ulama bahwa di antara perangkap-perangkap syaitan adalah di saat dia akan melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, di saat dia akan menyampaikan nasihat, diingatkan bahwa dia sendiri belum melakukan itu, akhirnya dia membatalkannya. Begitu mau masuk ke poin berikutnya, topik berikutnya, dibayangin oleh syaitan dengan ayat Al-Quran, atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala taqilun. Apakah engkau memerintahkan atau kalian memerintahkan kepada manusia untuk berbuat kebajikan sementara engkau melupakan dirimu sendiri, sementara engkau membaca, mempelajari, tahu hukum? Apakah kalian tidak berakal? Kata Allah, diingatkan dengan ayat itu, enggak jadi lagi, enggak jadi. Akhirnya dia menyendiri. Tentu ini semua adalah evaluasi buat kita semuanya. Evaluasi, belajar mengenal jenis-jenis dosa. Dan insya Allah asatidah kita akan membantu kita mengenali jenis-jenis dosa melalui pelajaran kitab-kitab yang ditulis oleh para ulama. Ikhwani fiddin azanillahu wa iyyakum. Kemudian, di antara sebab yang bisa membantu kita untuk bertaubat adalah mujalasatut taibin, bermajlis, berkawan dengan orang-orang yang suka bertaubat. Nampak di majlisnya kawan ini, masya Allah, anak ketemu dia duduk, sholat, baca Quran. Nah, saat berbicara dia berusaha untuk beristighfar. Ya. Nah, ya memang istighfar diucapkan karena sahabat melihat Nabi. Nabi tergerak bibirnya mengucapkan astaghfirullah wa atubu ilai. Sampai sahabat mengatakan aku hitung lebih dari 70 kali. Astaghfirullah wa atubu ilai, astaghfirullah wa atubu ilai, astaghfirullah. Nah, berkawan dengan at-taibin. Karena at-taibin hanya dengan sekedar gerak-gerik tubuhnya akan mengingatkan kita kepada taubat. Akan mengingatkan kita kepada taubat. Kemudian, yang keempat, yang akan membantu kita untuk bertaubat, dan ini yang terakhir dari majelis kita, karena terbatasnya waktu, adalah membaca dan mempelajari sejarah at-taibin, sejarah orang-orang yang bertobat. Di sana kita akan banyak mengambil pelajaran. Di antara pelajaran yang bisa diambil dari sejarah kisah orang-orang yang bertobat adalah kejujuran hati dan keikhlasan niat di dalam bertobat, sehingga dengan itu yang kedua dia siap menerima resiko tobatnya. Resiko, karena tobat itu dalam beberapa perkara mengandung resiko, bukan tanpa resiko. Ketika kita membaca sejarah at-taibin, orang-orang yang bertobat, ternyata fulan dari kalangan ulama, fulan dari kalangan ahli ibadah di negeri ini, di negeri itu, pada tahun ini, pada abad sekian, bertobat dan menghadapi resikonya. Ada yang resikonya harus mengorbankan fisiknya. Ada resikonya harus mengorbankan hartanya. Ada resikonya harus mengorbankan perkawanannya. Bahkan mengorbankan silaturahminya dalam tanda kutip. Ikhwani fiddin azanillahu wa iyyakum. Karena terbatasnya waktu, semoga nanti ada asatidah kita afadil yang bisa membacakan kepada antum sejarah at-taibin, sejarah orang-orang yang bertobat. Demikian kajian kita pada siang hari ini. Semoga materi dan kajian ini Allah jadikan sebab kemudahan bagi ana sebagai pemateri untuk selalu bertobat, mengevaluasi dosa-dosa ana, dan bermanfaat bagi antum semuanya dan yang mendengarkan nasihat-nasihat ini. Demikian kurang lebihnya, ana mohon maaf jika ada hal yang salah atau keliru. Sudi kiranya ikhwan dan teman-teman atau asatidah mengingatkan diri ana pribadi. Wa jazakumullahu khairan wa sallallahu wasallam wa barak ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillah.
1: Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الإخوة رحمني ورحمكم الله جميعا pada kajian daurah yang kedua kali ini kita akan membahas secara lebih khusus salah satu permasalahan yang sangat penting dan cukup menyibukkan salafiyin di dunia internasional termasuk di antaranya di negeri kita Indonesia ini. Permasalahan yang dimaksud adalah seputar sebuah yayasan atau jum'iyah, sebuah organisasi yang didirikan sebenarnya di negara Kuwait di Timur Tengah, yang kemudian yayasan ini dikenal dengan nama Jum'iyah Ihya At-Turas. Tidak dapat dipungkiri bahwa keberadaan jam'iyah organisasi Ihya At-Turas ini telah mengundang polemik yang berkepanjangan di tengah-tengah barisan dakwah Ahli Sunnah. Oleh karena itu, betapa kita ini butuh untuk memahami hakikat permasalahan jam'iyah Ihya At-Turas secara ilmiah, walaupun sebenarnya permasalahan ini telah dijelaskan beberapa tahun yang lalu atau lebih dari 10 tahun yang lalu, namun disebabkan beberapa sebab sehingga mengundang kita untuk kembali berbicara menjelaskannya. Di antara sebab tersebut adalah sebagian teman-teman kita telah lupa terhadap beberapa maklumat dan pengetahuan tentang Jam'iyah At-Turas ini, sehingga kita mendapati sebagian mereka bermudah-mudahan atau tasahul di dalam bermuamalah berhubungan dengan yayasan ini atau orang-orangnya. Ini adalah jenis yang pertama, sehingga orang-orang yang lupa penting untuk diingatkan, karena Allah menyatakan wadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berilah peringatan, teguran, karena peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Kemudian yang kedua, karena lahirnya atau munculnya beberapa teman Ahli Sunnah Salafiyin yang baru dalam masa kesalafiyahannya, sebagian mereka tidak mengetahui, tidak memiliki maklumat yang cukup tentang apa itu Jam'iyah Ihya At-Turas. Kenapa dibicarakan oleh para ulama? Kenapa sebagian ulama mentahzirnya, mengingatkan umat Islam dari bahaya yayasan ini? Sehingga karena adanya beberapa kawan yang baru ini, betapa mereka butuh ta'awun dari kita, dari para asatidah, untuk mendapatkan maklumat dan penjelasan, sehingga sikap mereka itu didirikan di atas sikap yang ilmiah, di atas ilmu, bukan di atas sikap ikut-ikutan atau taklif. Bertolak dari salah satu pokok manhaj yang kita pelajari bersama, yaitu al-ilmu qabla al-qawli wal-amal, kewajiban berilmu sebelum kita berucap atau sebelum kita beramal, sebelum kita menilai atau kita bersikap. Kewajiban berilmu adalah sesuatu yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Ikhwani fi din, azan ya Allah wa iyyakum. Jam'iyyah Ihya Turats telah berhasil mempengaruhi salafiyin di dunia internasional dan memecah belah mereka, memecah belah persatuan dakwah mereka. Sebenarnya bukan karena syubhat yang kuat dari mereka atau syubhat yang sulit untuk dijawab oleh ahli sunnah itu sendiri dan para asatidzah, namun mereka berhasil di banyak tempat dan di banyak negara, di Indonesia, di Pakistan, di Somalia, di Yaman, di Kuwait sendiri, dan beberapa negara yang lainnya berhasil memecah belah salafiyin dengan program-program dana sosial yang mereka bagikan. Itulah yang kemudian Syaikhuna Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullah sejak lebih dari 16 tahun yang lalu telah mengatakan, ma tarraqat jam'iyat ihya'at turaf as-salafiyina fil alam bi afkariha innama tarraqathum bidananiriha. Tidaklah ihya'at turaf berhasil atau mampu memecah belah salafiyin di dunia internasional ini dengan sebab paham-paham menyimpang yang ada pada mereka, tetapi hal itu lebih didukung keberhasilan mereka memecah belah salafiyin itu dengan dinar-dinarnya. Yayasan ini atau Jam'iyah Ihya Turaf ini bergerak dalam program-program organisasinya adalah jam'u az-zakawat wal-infaq was-sadaqat, mengumpulkan dana-dana zakat dari kaum muhsinin di berbagai negara, dana-dana sadaqah dan infaq untuk kemudian, kata mereka, dibagikan kepada orang-orang yang berhak, anak-anak yatim, anak-anak miskin, orang-orang fakir, membangunkan masjid-masjid, pondok pesantren, menggali sumur-sumur bor dan yang semisalnya, gaji bulanan untuk para dai dan para ustaz. Namun ternyata melalui pembagian dana sosial itu tadi, dana zakat dan semisalnya, mereka berhasil menjadikan salafiyin sebagai tunggangan untuk menyebarkan berbagai afkar, pemikiran-pemikiran menyimpang yang ada pada mereka. Ikhwani fi din, a'azzani Allah wa iyyakum. Maka dalam kesempatan ini kita ingin mengetahui sebenarnya apa itu Jam'iyah Ihya Turaf. Kalau tema yang telah antum ketahui bersama melalui pengumuman yang disebarluaskan oleh panitia penyelenggara, yaitu mewaspadai tersebarnya paham teroris Khawarij melalui Jam'iyah Ihya Ats-Tsurats, karena memang demikianlah realitanya. Jam'iyah Ihya Ats-Tsurats di dalam praktek dakwah mereka, kemudian yang kedua dari sikap-sikap dan pernyataan para tokoh-tokoh dan pembesar jam'iyah ini, kita bisa dapat menyimpulkan bahwa Jam'iyah Ihya Ats-Tsurats adalah yayasan yang berdiri di atas usul dan qawaid Al-Khawarij, di atas pokok dasar pemikiran kaum Khawarij. Itulah Ihya Ats-Tsurats. Hal ini akan bisa kita ketahui dari beberapa data yang akan saya bacakan, sekelumit data yang akan kita dengarkan bersama tentang Ihya Ats-Tsurats. Sebelum saya membaca beberapa data tersebut, beberapa waktu yang lalu sempat terjadi diskusi antara kami, saya dan salah seorang ustaz mereka, salah seorang ustaz yang telah lulus dari Jami'ah Islamiyah dengan gelar master. Diskusi yang berjalan kurang lebih 3.5 jam. Dalam kesempatan itu saya tanyakan kepada beliau kurang lebih 1.5 bulan yang lalu diskusi ini terjadi. Saya tanyakan kepada beliau, apa yang antum ketahui ya Ustaz tentang Jam'iyah Ihya Ats-Tsurats? Sebelum kita berdiskusi panjang, beliau menjawab dengan jujur, dan saya melihat wallahu ta'ala alam, Allah saja yang tahu, kita hanya menghukumi secara zahir. Ustaz yang bersangkutan tadi adalah seorang yang menampakkan akhlak yang baik dan nampak kepada saya adanya sebuah kejujuran. Semoga Allah memberikan hidayah kepada kita dan beliau. Dia menjawab bahwa yang saya ketahui tentang Jam'iyah Ihya Ats-Tsurats, bahwa dia adalah sebuah jam'iyah allati tu'ayyidul khuruj 'alal hukam, adalah sebuah yayasan yang sangat mendukung kegiatan memberontak kepada waliul amr. Maka serta-merta saya katakan di hadapan para asatidzah yang hadir pada waktu itu dan di hadapan beliau, ana katakan dengan Allahu Akbar, laula ma inda Ihya Ats-Tsurats illa hadhihi al-mukhalafah lakafa. Kalau seandainya pada Jam'iyah Ihya Ats-Tsurats tidak ada penyimpangan lain selain apa yang antum katakan itu, bahwa yayasan ini sangat mendukung kegiatan penentangan atau pemberontakan terhadap waliul amr, maka sudah cukup ya Ustaz untuk kita menyatakan bahwa ini adalah jam'iyah hizbiyah yang wajib kepada para asatidzah, pada para ustaz, untuk menjelaskan kepada salafiyin, kepada ahli sunnah tentang bahayanya jam'iyah ini. Ikhwani fiddin azzanya wa iyyakum, untuk mengetahui sejauh mana sebenarnya yayasan ini dan kaitannya dengan akidah Khawarij, kita akan menyebutkan beberapa hal, sehingga saya berharap majlis ini sebagai tambahan maklumat bagi antum dan semoga bermanfaat bagi saudara-saudara kita yang masih sampai hari ini bermuamalah, bekerja sama, walaupun sebatas menerima dana bantuan dari mereka untuk kemudian mereka menjauhi dan meninggalkan hubungan dan interaksi dengan yayasan Hizbiyah ini demi keselamatan dakwah, demi keselamatan dakwah Salafiyah di negeri ini secara khusus. Kemudian setelah saya menyebutkan data-data tentang Ahli Turab yang berada di Kuwait dan tokoh-tokohnya, insyaallah akan dilanjutkan dengan menyebutkan beberapa perbuatan-perbuatan Ihya Turab di negeri kita. Apa yang sudah mereka lakukan terhadap dakwah ini? Yang saya yakin mayoritas antum belum mengetahui hal ini. Atau mayoritas antum hanya mengetahui bahwa Jamiah Ihya Turab adalah yayasan Hizbiyah. Namun semoga beberapa keterangan ini bisa menambah wawasan kita dan sikap kita untuk menjadi sebuah sikap yang ilmiah. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Yayasan ini sebenarnya telah dikenal salah seorang tokoh perintis, salah seorang pendirinya yang bernama Abdurrahman Abdul Khaliq. Abdurrahman Abdul Khaliq adalah seorang tokoh yang berpaham dan bermanhaj kelompok Al-Ikhwanul Muslimin secara pahamnya, bukan secara strukturnya. Orang ini sangat membenarkan dan mendukung keberadaan berbagai kelompok pergerakan di tengah-tengah kaum muslimin. Dia memposisikan berbagai kelompok yang ada dengan berbagai paham, yang ini berpaham Mu'tazilah, yang itu berpaham Khawarij, yang di sana berpaham Sufi, yang di sana berpaham Al-Ikhwanul Muslimin, Khawarij dengan berbagai kelompoknya yang ada, bahkan yang di sana ada yang berpaham Syiah. Semua itu adalah satu kesatuan yang saling menguatkan, yang semestinya mereka saling membantu dan saling bekerja sama. Ini adalah manhaj Abdurrahman Abdul Khaliq, salah satu pembesar bahkan pendiri Jam'iyah Ihya Turab. Jam'iyah ini sangat getol di dalam menerapkan kaidah dan slogan Al-Ikhwanul Muslimin, yaitu kaidah nata'awun ala mattafaqna alaihi au nata'awun fi mattafaqna alaihi wa ya'dhuru ba'duna ba'dan fi makhtalafna fi. Kita saling menolong, bekerja sama dalam urusan yang kita sepakat di dalamnya, dan kita saling mentolerir, saling memberikan udzur dalam berbagai urusan yang kita berbeda pendapat tentangnya. Kaidah Al-Ikhwanul Muslimin yang mana secara praktek amaliyah mereka membantu kita untuk memahami dan mengetahui maksud dan tujuan dari slogan ini. Bagaimana prakteknya? Kalau slogan ini diterapkan dalam urusan-urusan khilafiyah seperti kita berbeda dalam beberapa bentuk amaliyah ibadah kita, seperti ada seorang yang sholat setelah ruku ketika iktidal kembali bersedekah, ada yang irsal. Nah, yang seperti ini maka kita harus saling memberi udzur. Tidak perlu menjadikan permasalahan semisal ini sebagai sebab perselisihan apalagi perpecahan. Begitu juga dalam beberapa masalah fiqhiyah yang lainnya, terjadi perbedaan pendapat yang menuntut kita untuk berlapang dada menerima adanya perbedaan dari saudara kita. Yang satu berkeyakinan bahwa di saat bertasyahud dalam salat yang dua rakaat, baik salat sunnah atau salat subuh, duduknya adalah iftirash. Sebagian yang lain berpendapat bahwa duduk yang benar di saat salat yang dua rakaat dan memiliki satu tasyahud adalah tawarruk. Demikian permasalahan ini juga adalah permasalahan yang menuntut kita untuk bisa mentolerir saudara kita dalam perbedaan ini. Namun praktek al-ikhwanul muslimin menafsirkan, membantu kita untuk memahami maksud dari slogan tersebut, yaitu ternyata mereka itu siap bergabung dengan berbagai kelompok yang berbeda akidah, bertaun dengan kaum Mu'tazilah, pengingkar sifat-sifat Allah, bertaun dengan kaum Khawarij yang mengkafirkan kaum muslimin atau pemerintah-pemerintah muslimin, bertaun dengan kaum Syiah Rafidhah. Bukan waktunya saya berbicara tentang al-ikhwanul muslimin di majlis ini, karena telah masyhur mukhalafah mereka dan tidak cukup waktu saya berbicara tentang mereka lebih jauh. Namun cukup sebagai permisalan bahwa al-ikhwanul muslimin yang dahulu itu siap bergabung dengan kaum Syiah, bergandengan tangan dengan kaum Syiah Rafidhah dari Iran di dalam proses dakwah mereka, bahkan dalam pergerakan partai politik mereka. Karena ikhwanul muslimin itu adalah sebuah organisasi yang memiliki dua sayap pergerakan. Sayap yang pertama adalah sayap politik dengan didirikannya partai politik ikhwanul muslimin di Mesir. Dalam partai politik ini telah bergabung di sana bahkan kaum Nasoro. Dalam partai politik ikhwanul muslimin di Mesir, dalam parlemennya juga telah bergabung orang-orang Nasrani dalam kepartaian mereka. Begitu yang kedua, sayap pergerakan kelompok IM ini adalah dalam bidang komando yang mereka memiliki tim-tim khusus untuk melakukan tindakan-tindakan anarkis, teror, pembunuhan, pengeboman dan yang semisalnya. Maka ikhwani fiddin azzaanallahu wa iyyakum, kelompok ikhwanul muslimin ini boleh dikata sebagai induk semang dari berbagai kelompok yang lainnya. Bermunculan berbagai kelompok berjalan di atas slogan yang dimunculkan oleh ikhwanul muslimin. Di antara mereka itu adalah Jam'iyah Ihya Turats. Benar-benar jam'iyah ini berada di atas prinsip dan slogan al-ikhwanul muslimin, yaitu nata'awun fima ittafaqna alaihi wa ya'duru ba'duna ba'dan fima ikhtalafna fihi. Ini adalah yang pertama. Bagi ikhwan yang ingin mengetahui tentang penyimpangan Abdurrahman Abdul Khaliq secara khusus yang bermanhaj ikhwanul muslimin yang membolehkan dan merekomendasi adanya ta'addud al-jama'at, berbilangnya kelompok-kelompok ini dan menamakannya sebagai kelompok pergerakan Islam yang sebenarnya semua itu bukan bagian dari Islam. Pengelompokan semisal itu bukan bagian dari Islam. Bagi yang ingin mengetahui bantahan lengkap dan rinci tentangnya, silakan membaca karya Al-Syeikh Al-Mujahid Al-Allamah Rabi' bin Hadi Al-Madkhali dalam kitab bantahan beliau terhadap Abdurrahman Abdul Khalid yang berjudul Jama'atun Wahidah La Jama'at Wa Siratun Wahid La Azharat. Buku ini mungkin sudah diterjemahkan, saya kurang tahu, tetapi setidaknya antum bisa meminta untuk dibacakan oleh ustaz-ustaz yang berada di tempat dan daerah antum masing-masing. Ini adalah alasan pertama kenapa kita katakan Jam'iyah Ihya Turats adalah Jam'iyah Hizbiyah. karena mereka berada di atas prinsip yang batil. Mereka mengajak untuk bisa bergabung, bersatu, bekerja sama dengan berbagai kelompok yang ada di medan dakwah Islam ini. Saya akan membacakan beberapa pernyataan tokoh-tokoh mereka yang menunjukkan bahwa benar-benar Jam'iyah Ihya Turats adalah Jam'iyah Ikhwaniyah, Jam'iyah yang berada di atas prinsip-prinsip kelompok Al-Ikhwan Al-Muslimin. Di antara ucapan tersebut, di antara beberapa ucapan tokoh-tokoh Al-Ikhwan atau Jam'iyah Ihya Turats, antara lain adalah, ucapan Wa'il Al-Husawi ini adalah wakil ketua Jam'iyah Ihya Turats. Jadi posisinya sangat tinggi. Siapa yang pertama? Wa'il Al-Husawi. Posisinya adalah sebagai wakil ketua Naib Rais Jam'iyah Ihya Turats. Jadi bukan petugas kecil, bukan pejabat kecil, pejabat tinggi. Dia mengatakan beberapa ucapan, antara lain, "Wantalaqat bifadlillahi ta'ala lituqimu au lituqima al-ilaqat at-tayyibata ma'al jami' wa tata'awana ma'ahum." Bahwa Ihya Turats dalam perjalanannya sangat berupaya untuk mewujudkan al-ilaqat at-tayyibah, hubungan yang baik ma'al jami' dengan semua kelompok pergerakan. Siapa yang dimaksud dengan al-jami' di sini? Semua kelompok itu nanti akan dijelaskan, akan lebih nampak siapa yang dimaksud. Ini masih bersifat global. Qala wa tata'awan ma'ahum, dan Jam'iyah Ihya Turats siap bekerja sama dengan semua kelompok tadi. Nah, ini pernyataan salah satu pembesar mereka yang bernama Wa'il Al-Husawi. Jabatannya adalah wakil ketua Jam'iyah Ihya Turats. Yang kedua, ucapan ini diucapkan oleh pengucapnya tadi pada bulan Maret tahun 2004. Jadi jangan ada yang mengatakan bahwa Ihya Turats itu dulu sesatnya pada tahun 90-an atau pertengahan tahun 90 ketika awal terjadinya perpecahan Salafiyin di Indonesia. Kemudian setelah itu Jam'iyah ini taubat dan kembali di atas manhaj Salafi. Perhatikan antum baik-baik bahwa ini diucapkan pada bulan Maret tahun 2004. Dan nanti kita akan mengetahui yang berikutnya dan yang berikutnya. Yang kedua adalah sebuah ucapan yang diucapkan oleh Khalid Sultan bin Isa. Khalid Sultan bin Isa, dia adalah Rais Majlis Idarat Jam'iyat Ihya Turats sabiqan. Dia adalah Kepala Kantor Jam'iyat Ihya Turats. Bukan Ketua Jam'iyat, tetapi Kepala Kantor Jam'iyat Ihya Turats di masa yang lalu. Khalid bin Sultan atau Khalid Sultan bin Isa. Nah, dia menyatakan nahnu wa jami' al-amilina fil majal al-khairi nahjitu da'iman إلى التعاون والتنسيق مع الجمعيات الإسلامية العاملة. Kami dan seluruh aktivis dalam bidang kebaikan ini, yakni dakwah ini, perhatikan, kami dan seluruh aktivis dalam bidang kebaikan ini, Nahdlatul Ulama selalu menargetkan

Inilah yang berbuat, yang bergerak, memiliki aktivitas di medan dakwah ini. Ini ucapan Khalid Sultan bin Isa, Rais Majlis Idarat Jam'iyah Ihya At-Turab, Kepala Kantor Jam'iyah Ihya At-Turab. Saya masih membacakan yang global-global, nanti kita akan semakin jauh mengetahui maksud ucapan-ucapan ini. Kemudian juga masih dari ucapan Khalid Sultan bin Isa. Apa jabatan Khalid Sultan bin Isa? Kepala kantor jamiah. Nah, bukan ketua jamiah, tetapi kepala kantor. Dia menyatakan, innana nu'minu bi darurati at-tansiq wa at-ta'awun ma'a jami' al-hay'at al-islamiyah li'la'i kalimatillah. Kami berkeyakinan, bermanhaj tentang keharusan adanya pengaturan bersama, kerjasama, saling menolong bersama seluruh organisasi Islam dalam rangka meninggikan kalimat Allah. Wa hunaka ta'awun qa'imun bil fi'l baina al-jam'iyyah wal mu'assasat al-mahalliyah, baina al-jam'iyyah wal mu'assasat al-mahalliyah. Dan di sana telah berdiri adanya ta'awun, kerjasama secara nyata antara Jamiah Ihya At-Turab dan berbagai organisasi lokal. Siapa mereka yang dimaksud? Dia lanjutkan, misal Jamiah Al-Syeikh Abdullah An-Nuri Al-Khairiyah. Ada sebuah jamiah, organisasi, namanya diberi nama organisasi Al-Syeikh Abdullah An-Nuri Al-Khairiyah. Apa ini organisasi yang disebutkan? Organisasi ini adalah salah satu corong partai Hamas yang berada di negara Kuwait. Organisasi Al-Syeikh Abdullah An-Nuri Al-Khairiyah adalah organisasi yang berfungsi sebagai corong pelanjut suara partai Hamas yang berdomisili jamiah ini di negeri Kuwait. Apa itu partai Hamas? Saya pernah berbicara panjang lebar tentang partai ini dalam salah satu daurah. Entah bisa antum dapatkan CD-nya ataukah tidak. Nah, partai Hamas secara global adalah partai yang bermanhaj Ikhwanul Muslimin, yang sedang bersaing keras dengan partai Fatah hingga saling menembak, saling mengarahkan senjatanya beberapa waktu yang lalu di Palestina. Partai Hamas adalah partai yang tokoh-tokohnya sering memuji Al-Khomeini dan bekerjasama dengan tokoh-tokoh pengikut manhaj Al-Khomeini. Nah, salah satu corong dari partai Hamas yang berada di Kuwait adalah Mu'assasat atau Jam'iyah Al-Syeikh Abdullah An-Nuri Al-Khairiyah. Ini yang mengadakan kerjasama dengan Jam'iyah Ihya At-Turab, yang pertama. Yang kedua atau yang berikutnya, Jam'iyah Al-Islah Al-Ijtima'i. Jam'iyah Al-Islah Al-Ijtima'i juga kelompok Al-Ikhwanul Muslimin yang berada di Kuwait. Kemudian yang berikutnya adalah Jam'iyah Al-Hilal Al-Ahmar Al-Kuwaiti dan disebutkan beberapa yang lainnya. Perhatikan baik-baik, ini sudah mulai masuk ke rincian-rincian. Nah, kemudian berikutnya
pernyataan yang diucapkan oleh

0: Tariq Al-Isa. Hati-hati namanya mirip-mirip ya. Kalau tadi siapa? Khalid Sultan bin Isa. Sekarang Tariq Al-Isa. Siapa Tariq Al-Isa? Dia adalah Rais Jam'iyat Ihya' Turab. Pimpinan Jam'iyat Ihya' Turab. Sekarang pimpinan pusatnya. Kalau tadi kepala kantornya. Nah, dia menyatakan sahamat Jam'iyat Ihya' Turab Al-Islami fi ta'sis al-lajna al-Kuwaitiyah al-mushtaraka lil-ighatsah والتي تضم جمعيات النفع العام القائمة بأمر الدعوة والإغاثة في الكويت والتعاون والتنسيق قائم ولله الحمد واللجنة برئاسة العام الفاضل الشيخ يوسف الحجي كتب يا بوا جمعية إحياء التراث telah berperan aktif di dalam mendirikan sebuah lajnah gabungan, lajnah gabungan untuk bantuan-bantuan emergensi bagi berbagai peristiwa ya, di mana lajnah ini telah menggabungkan berbagai jam'iyah yang ada di negeri Kuwait dan berusaha bekerja sama dengan mereka. Lajnah yang didirikan ini tadi di mana Ihya Turab memiliki peran aktif andil besar di dalam berdirinya lajnah gabungan antar berbagai kelompok atau jam'iyah tersebut diketuai secara langsung oleh Syekh Yusuf Al-Hajji. Siapa itu Syekh Yusuf Al-Hajji? Perhatikan baik-baik. Nah, orang ini adalah barakallahu fikum salah satu pembesar kelompok Al-Ikhwanul Muslimin yang berada di Kuwait. Kembali hubungannya dengan apa? Al-Ikhwan Al-Muslimin. Nah, pembesar kelompok Al-Ikhwanul Muslimin yang berada di Kuwait, Yusuf Al-Hajji. Ya, kalau di Indonesia antum pahamlah tokoh-tokoh yang dimaksud itu. Nah, tanpa saya sebut. Maka di sana juga ada tokoh-tokoh besar yang tidak kalah pengaruhnya dibandingkan yang ada di Indonesia. Kemudian di antara yang bergabung dengan lajnah ini adalah juga Al-Hay'a Al-Khairiyah Al-Islamiyah Al-Alamiyah. Hay'a Al-Khairiyah, organisasi sosial internasional. Siapa organisasi ini? Dijelaskan di antara pimpinan pentingnya di dalam organisasi ini adalah Yusuf Al-Qardawi. Juga bergabung dalam apa? Lajnah gabungan antar berbagai kelompok. Nah,
1: alhamdulillah. Nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله, kaum muslimin hamba-hamba Allah yang semoga dimuliakannya, pada malam hari ini, Selasa malam Rabu, insyaAllah bertepatan pada 17 Rabi'ul Tsani 1437 Hijriah, kita bermajlis di rumah Allah ini untuk kita bersama-sama membahas salah satu pembahasan penting dalam agama kita, Islam. Salah satu pembahasan yang sekarang banyak dibicarakan dan didiskusikan, yang kebetulan tema yang dipilih adalah menyoroti tragedi Tamrin dalam pandangan As-Sunnah, dalam pandangan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tragedi yang dimaksud adalah tragedi peledakan dan pembunuhan yang diatasnamakan agama, yang sering disebut dengan terorisme, atau juga sering dinamakan dengan radikalisme. Perlu dibatasi pembahasan kita, karena sebenarnya terorisme itu yang melatar belakanginya atau motivatornya beragam dan banyak. Dan itu semua terjadi. Hanya saja yang sering dibahas dan dibicarakan adalah jenis terakhir yang akan saya sebutkan dari berbagai jenis penyebab munculnya terorisme atau yang melatar belakanginya. Ada terorisme yang didasari oleh kepentingan politik. Terjadi teror, baik teror perlisan ataupun perbuatan, yang dilatar belakangi oleh kepentingan politik. Mencaci, mencela, membunuh karakter seseorang karena kepentingan politik. Bahkan sampai terjadi pula tindakan fisik, memukul, melukai, melempar, membakar atau menyerang, yang terjadi antar orang-orang yang bergelut di bidang politik. Bahkan sudah bukan menjadi rahasia, telah diketahui oleh masyarakat luas bahwa terorisme yang dilatar belakangi oleh kepentingan politik sampai pada tingkatan pertumpahan darah, membunuh tidak hanya oknum dan pelaku politik, tapi juga mengenai keluarga, anak istri. Ini terjadi di banyak negara, tak luput pula di negara kita. Ada pula terorisme yang dilandasi oleh kepentingan ekonomi. Perebutan sebuah ladang penghasilan, sehingga mulai muncul sikap saling meneror demi melancarkan dan memenangkan arena teror-meneror itu. Tak jarang orang yang berebut ladang penghasilan itu menyewa para preman yang harapannya dapat menimbulkan rasa takut pada lawan bisnisnya. Sampai pada tingkatan tidak hanya teror kata-kata, tetapi sampai pada tingkat melukai, dan tidak jarang terjadi sampai pada tingkat pertumpahan darah. Begitu juga terorisme yang dilandasi oleh kesukuan dan kedaerahan. Di negeri kita ini sudah menjadi suatu yang sering diberitakan, perkelahian antar kampung atau antar suku di ibu kota ataupun di luar ibu kota. Karena ketersinggungan, suku yang satu meneror suku yang lainnya dengan melempar, merusak mobil, menghadang di tengah jalan, membawa senjata tajam dan yang lainnya. Sampai pada tingkatan tertumpahnya darah, terbunuhnya jiwa seorang anak manusia atau bahkan seorang muslim. Semua ini menjadi tugas bersama dan menjadi kewajiban kita semuanya untuk menyelamatkan dan mengentaskan umat dari terorisme dengan segala bentuknya. Ada pula terorisme yang dilatar belakangi oleh agama. Jenis yang ini pun tidak hanya terjadi pada agama atau yang diatasnamakan agama Islam. Terjadi pula terorisme dalam agama Yahudi. Terjadi pula dalam agama Nasoro dan agama-agama yang lainnya. Saling membunuh tak dapat dihindarkan. Baik dalam sejarah masa lalu ataupun dalam waktu-waktu yang tak lama ini yang kita hidup di masa ini. Namun dari semua jenis teror ini yang akan menjadi topik pembahasan kita di masjid yang mulia ini adalah jenis terorisme dan tindakan teror yang diatasnamakan agama kita, agama Islam. Baik yang diatasnamakan upaya penegakan amar ma'ruf nahi mungkar, sehingga muncul teror-teror fisik, mengatasnamakan amalan mulia, yaitu amar ma'ruf nahi mungkar. Ada yang diatasnamakan penegakan syariat Islam. Ada pula yang diatasnamakan jihad, memerangi kaum-kaum kafir, atau orang-orang yang berloyalitas kepada orang-orang kafir. Ini fokus pembahasan kita. Kenapa? Karena yang jenis ini kita terpanggil untuk segera menjelaskan hukum agama tentangnya. Kita terpanggil untuk berta'awun, tolong-menolong, bahu-membahu dengan seluruh kaum muslimin, terkhusus dalam hal ini pemerintah negeri kita. Sehingga sekali lagi, majlis ini sebenarnya di samping bagian bentuk dari ta'awun, sikap tolong-menolong di atas agama, di atas kebajikan dan ketakwaan dengan saudara-saudara kita kaum muslimin, dengan para orang tua, para pendidik, para pengajar, dan yang lainnya, juga dia sebagai bentuk ta'awun dan kepedulian untuk pemerintah kita yang sekarang sedang gencar melakukan pemberantasan terhadap terorisme dan para teroris. Kalau peristiwa yang terjadi di Jakarta beberapa pekan yang lalu, itu adalah salah satu dari rangkaian tindakan teror sebagai produk atau hasil dari terorisme. Kaum muslimin yang saya muliakan, akibatnya darah manusia tidak berharga lagi. Dibunuh dengan brutal. Tanpa ada lagi peduli kepada hukum agama. Bahkan bukan jiwa manusia secara umum. Tak luput pula yang menjadi sasaran adalah jiwa-jiwa muslim. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمْ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا. Barang siapa yang membunuh jiwa seorang mukmin dengan sengaja, sengaja membunuhnya dengan alat yang dapat membunuh dan menumpahkan darah, dan diniatkan untuk membunuh, maka balasan dia adalah neraka Jahannam kekal di dalamnya. Dan Allah marah terhadapnya sekaligus melaknatnya. Kaum muslimin yang saya muliakan, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la zawalud dunya ahwanu indallah min qatli rajulin muslim. Sungguh kata Nabi, hilangnya dunia, dunia dengan segala isinya yang diperebutkan oleh manusia, miliaran manusia berebut dunia ini, baik yang ada di udara, di permukaan bumi, di dalam bumi, di lautan, diperebutkan oleh manusia siang dan malam. Semua itu kalau sirna dan hilang, binasa bagi Allah, jauh lebih ringan dibandingkan hilangnya nyawa atau jiwa satu orang muslim. Lalu bagaimana dengan dua orang muslim? Bagaimana dengan tiga dan seterusnya? Tapi semua itu seolah-olah tak berharga. Kaum muslimin yang saya muliakan, Islam sebagai agama yang penuh kasih sayang, di waktu yang sama Islam adalah agama yang ilmiah. Makna ilmiah adalah berjalannya seluruh praktek hukum dan peribadatan dalam Islam berdasarkan ilmu yang bersumber dari Al-Quran, bersumber dari sunnah Nabi, bersumber dari pemahaman dan penerapan para sahabat Nabi, ijma' para ulama. Ini ilmu. Tidak dibenarkan seorang mengamalkan Islam, baik dalam peribadatan antara dia dengan Allah dengan segala bentuknya, atau muamalah dia dengan sesama manusia, dengan orang tua, dengan anak, dengan istri, dengan tetangga, dengan sesama muslim, dengan non-muslim, atau orang-orang kafir, yang dijalankan tanpa ilmu, atau dengan kata lain, murni karena doktrin-doktrin logika manusia, atau perasaan manusia, atau adat istiadat, dan yang lainnya. Seorang muslim benar-benar harus berserah diri sepenuhnya kepada hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, dan mengamalkan keduanya, mewarnai segala ibadah, akhlak, muamalah, dan akidahnya. Kaum muslimin yang saya muliakan, pertanyaan besar yang jawabannya sebenarnya sudah Allah letakkan di dalam Al-Quran dan di dalam sunnah Nabi-Nya melalui lisan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sudah terjawab oleh bimbingan generasi terbaik umat ini. Kenapa muncul radikalisme dan terorisme? Kenapa sampai muncul keyakinan bahwa membunuh secara brutal yang dilakukan ini bagian dari agama? Sebab pertama adalah jauhnya umat dari ilmu Al-Quran dan ilmu sunnah serta bimbingan generasi terbaik umat ini, yaitu para sahabat Nabi. Di tengah-tengah mereka ada Khulafaur Rasyidun, Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, dan para sahabat-sahabat Nabi yang lainnya. Ini yang pertama. Sebab pertama munculnya terorisme dan radikalisme. Ketika seorang muslim jauh dari bimbingan ilmu, awal muncul di hadapannya sebuah syubhat yang dikemas dengan kemasan ayat Al-Quran, dia enggak mampu untuk menjawabnya. Akhirnya merubah ideologi dan syubhat itu sebagai sebuah kebenaran. Ambil contoh ayat Al-Quran yang berisi perintah-perintah jihad untuk memerangi kaum kafir dan musyrikin. Ketika tidak dipelajari tentang hukum-hukum jihad yang bersumber dari ayat-ayat tadi secara detail, sesuai dengan bimbingan generasi terbaik dan para ulama yang mengikuti jejak pemikiran dan pemahaman serta penerapan generasi terbaik tersebut, di sini dia akan termakan oleh syubhat tersebut. Kaum muslimin yang saya muliakan, sebelum kita membahas lebih jauh tentang sebab pertama ini, penting disebutkan bahwa al-jihad fi sabilillah merupakan salah satu ibadah dalam Islam yang tidak cukup 10 atau 20 ayat Al-Quran yang memerintahkan kepada umat untuk berjuang membela agamanya. Jadi sangat salah pula kalau ada yang mengatakan mengajar anak didik atau anak-anak dan putra-putri kita semangat bela agama itu selalu diterjemahkan dan diidentikan dengan terorisme dan radikalisme. Ini suatu yang salah kaprah. Itu mengembiri Islam, mengembiri Al-Quran, dan mengembiri bimbingan Rasulullah SAW. Nabi kita berjuang, Nabi kita berjihad, terluka di medan tempur. Para sahabat Nabi juga demikian. Dan mengajarkan kepada putra-putrinya semangat bela agama. Namun, ketika semangat bela agama ini tidak disertai dengan semangat ilmu, semangat untuk mempelajari secara detail hukum-hukum jihad, di sini seorang terjebak dalam terorisme dan radikalisme. Solusinya, memasyarakatkan, mensosialisasikan semangat belajar Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan bimbingan generasi terbaik umat ini yang telah dipuji oleh Nabi. Kenapa? Selalu kita katakan memahami Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan bimbingan pemahaman dan penerapan generasi pertama umat ini. Jawabannya adalah mereka adalah generasi yang telah dipuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dipuji semangat ibadahnya, semangat juangnya, kebenaran dan kelurusan akidahnya, sekaligus kemurnian dan keikhlasan niat yang ada dalam sanubari mereka. Ini yang pertama. Nabi kita pun dengan tegas mengatakan, khairun nasi qarni. Generasi terbaik adalah generasiku. Generasi yang di situ hidup Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagai guru, sebagai ulama, sebagai pembimbing, sebagai kiai yang membimbing murid-muridnya dan para mahasiswanya, yaitu para sahabat Nabi, langsung di bawah pantauan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurikulumnya diturunkan oleh Allah, di bawah pantauan Allah selama 23 tahun tuntas. Al-Quran bukan hanya dibacakan lafadznya oleh Nabi, tetapi makna dan kandungan hukumnya dijelaskan secara rinci dan detail, diterima oleh para mahasiswanya. Abdullah ibn Abbas, Abdullah ibn Mas'ud, Abdullah ibn Umar, Umar ibn al-Khattab, Abu Bakar as-Siddiq, Abu Hurairah, Aisyah, Hafsah, Ummu Salamah. dan para sahabat Nabi yang lainnya. Ini pula yang dikatakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam sebagai wasiat bagi umat ketika menyebutkan tentang al-firqatun najiyah, satu-satunya kelompok yang selamat dari penyimpangan saat di dunia ini, penyimpangan akidah, penyimpangan iman, penyimpangan ibadah. Al-firqatun najiyah, siapa mereka al-firqatun najiyah? Siapa itu wahai Nabi? Kelompok yang satu-satunya selamat. Nabi tidak menjawab nama orang. Nabi tidak menyebut nama daerah. Yang disebut oleh Nabi adalah prinsip yang beliau katakan, hum man kana mithlu ana alaihil yaum wa ashabi. Mereka al-firqatun najiyah itu kelompok satu-satunya yang selamat dari berbagai penyimpangan agama dan selamat tentunya di akhirat nanti dari azab Allah adalah orang-orang yang prinsip mereka, prinsip berakidahnya, prinsip perjuangannya, prinsip ibadahnya sama seperti prinsipku dan para sahabatku pada hari ini. Nggak ada yang bisa mengklaim bahwa firqatun najiyah itu adalah barang siapa yang hadir di pengajian ini. Atau barang siapa yang belajar di pondok pesantren A, B, C, dan seterusnya. Atau yang bernaung di bawah organisasi ini, itu, dan ini, itu. Atau yang hidup di negara ini atau negara itu. Nabi memberi sebuah prinsip. Siapa al-firqatun najiyah? Kelompok satu-satunya yang selamat dari azab Allah di akhirat nanti dan dari penyimpangan saat di dunia ini. Mereka adalah orang-orang yang prinsipnya berada di atas prinsipku dan para sahabatku. Tentu hadis ini sekaligus mengandung perintah. Walaupun konteksnya berita. Tapi sekaligus mengandung perintah. Khabarun yuvidul amr. Sebuah pernyataan yang berisi berita tetapi mengandung perintah, yaitu oleh karena itu hendaknya kalian mempelajari prinsip-prinsip beragama Rasul, prinsip-prinsip Rasul dalam menjelaskan dan memahami mengamalkan Al-Quran dan prinsip-prinsip para sahabat Nabi untuk kemudian diikuti jejaknya. Ketika umat sebagiannya mencoba memahami Al-Quran dan menafsirkan hadis dengan tafsiran logika, tafsiran sains dan teknologi, tafsiran kultur, tafsir liberal, dan seterusnya. Yang muncul adalah keluar dari bimbingan Nabi dan para sahabatnya. Semua itu sudah lengkap. Tidaklah wafat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecuali Islam dan syariatnya ini lengkap secara rinci menjawab berbagai tantangan dan fenomena serta problematika umat. Kaum muslimin yang saya muliakan. Mereka-mereka yang kemudian berpaham terorisme dan melakukan tindakan teror, mereka meyakini bahwa itu bagian daripada jihad fisabilillah. Kenapa harus tegak jihad? Kenapa harus meledakkan dan membunuh, mengebom? Karena mereka adalah orang-orang kafir. Dan orang-orang kafir wajib diperangi. Demikian kesimpulan-kesimpulan yang ada pada mereka. Kaum muslimin yang saya muliakan. Sebelum kita menjawab permasalahan yang ini, ada pertanyaan lain. Kenapa kemudian orang-orang yang secara zahir telah mengucapkan la ilaha illallah, lahir sebagai seorang muslim dari kedua orang tua yang muslim dan muslimah, kemudian difonis sebagai kafir, antara lain mereka mengatakan karena orang-orang tersebut berhukum kepada selain hukum Allah, berhukum kepada hukum-hukum taghut buatan manusia, kemudian menukil salah satu ayat di dalam Al-Quran. Di dalam surat Al-Ma'idah, Allah mengatakan, dan di situ ada ayat-ayat lainnya, وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum yang Allah turunkan, Al-Quran, dan juga sunnah Nabi, maka mereka adalah orang-orang kafir. Demikian kesimpulannya. Kemudian mereka menerapkan dalam kehidupan ini. Oh, itu hukum taghut. Oh, itu hukum buatan Belanda. Oh, itu hukum buatan Amerika. Oh, itu hukum buatan Yahudi. Dan mereka menerapkannya. Maka tidak perlu bertele-tele. Allah sudah mengatakan barang siapa yang berhukum dengan hukum-hukum yang selain yang Allah turunkan, dengan kata lain barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum yang Allah turunkan, maka mereka adalah orang-orang kafir. Sudah jelas ya akhi. Faulaika humul kafirun. Oh, mungkin salah terjemah, Pak. Ya, silakan buka terjemahan versi Kementerian Agama. Silakan buka. Ketika dibuka, iya benar. Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum yang Allah turunkan, maka mereka adalah orang-orang kafir. Iya. Kafir berarti. Di sinilah terkhusus anak-anak muda yang mereka sibuk dengan belajar ilmu dunia, tidak memberikan peluang dan waktu yang cukup untuk ilmu Al-Quran dan ilmu sunnah. Tidak memberikan waktu, kesempatan dan peluang yang cukup untuk belajar tafsir yang telah diwariskan oleh para sahabat Nabi dan didokumentasikan, dijaga oleh para ulama kita dalam kitab-kitab tafsir mereka yang selalu merujuk kepada penjelasan para sahabat. Seperti tafsir Ibnu Katsir, tafsir At-Tabari, tafsir Ibnu Abi Hatim, dan yang semisalnya. Kaum muslimin yang saya muliakan, ketika kita merujuk kepada penjelasan para sahabat, antara lain yang dinukilkan dari Imamul Mufassirin, imamnya para ahli tafsir, yaitu Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, anak atau sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan tegas beliau menyatakan tentang ayat tadi, barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum yang Allah turunkan, maka mereka adalah orang-orang kafir. Kata Ibnu Abbas, kufrun duna kufrin. Yaitu kekufuran yang tingkatannya tidak sampai mengeluarkan pelakunya dari bingkai keislaman, tapi dia telah melakukan kemungkaran yang besar. Dirinci oleh para ulama kita. Oleh ulama kita dijelaskan bahwa ayat waman lam yahkum bima anzalallah, barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum yang Allah turunkan, di dalam surat Maidah terdapat 3 redaksi dan kita 3 konteks ayat. Semuanya tentang orang yang tidak berhukum dengan hukum yang Allah turunkan. Salah satunya mengatakan faulaika humul kafirun. Mereka adalah orang-orang kafir. Pada ayat yang kedua, Allah mengatakan barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum yang Allah turunkan, maka mereka adalah orang-orang zalim. Yang tadi kafirun, sekarang zalimun. Dan ayat yang berikutnya, Allah mengatakan faulaika humul fasiqun. Maka mereka adalah orang-orang yang fasik. Jadi ada yang difonis kafir, ada yang difonis zalim, ada yang difonis fasik. Lah ini yang sering tidak dijelaskan oleh tokoh-tokoh teroris secara rinci. Penjelasan para ulama. Kaum muslimin yang saya muliakan. Ketika mereka mengatakan bahwa orang-orang kafir wajib diperangi. Karena Allah telah memerintahkan hal itu dalam banyak ayatnya. Tidak cukup waktu menyebutkan satu persatu ayat yang memerintahkan jihad memerangi kaum kuffar. Lalu mereka dalam penerapannya enggak mau rumit-rumit dalam istilah yang mereka gunakan. Kita tahu ini kafir, maka wajib diperangi. Ini Yahudi, ini Kristen, ini Hindu, ini Buddha, kafir. Maka tidak ada kata kecuali perang dan perang. Oleh karena itu yang disuarakan oleh Imam Samudra dengan tegas dia mengatakan dimanapun Anda seorang Muslim hidup dan di sana kalian mendapatkan orang-orang kafir, perangi mereka. Seruan semisal ini datangnya dari Usama bin Laden, pimpinan tertinggi Al-Qaeda yang katanya sudah mati. Katanya. Kaum muslimin yang saya muliakan. Demikiankah Rasulullah mengajarkan? Ini pertanyaan penting. Demikiankah Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Uthman, Ali, Ibnu Abbas, Jabir bin Abdullah, Ibnu Umar, dan yang lainnya memahami dan menerapkan ayat? Demikiankah? Pertanyaan ini harus selalu ada di benak setiap muslim. Selalu kalau ada yang mengajarkan kepada Anda, mari berjihad. Allah perintahkan seperti ini. Maaf. Saya ingin tahu sejauh mana makna daripada ayat ini yang dijelaskan oleh para ulama. Ya akhi, kamu ini penakut. Duh, saya ini ingin beribadah kepada Allah. Karena ibadah itu diperintahkan oleh Allah berdasarkan ilmu, maka saya ingin berilmu. Biasanya kalau seperti ini, seringnya kemudian dituduh munafik, atau pengecut, atau penakut, atau penjilat, dan berbagai tuduhan yang lainnya, sebagaimana telah dituduhkan kepada orang-orang soleh dan para ulama yang menasihati umat. Islam melalui nabinya sallallahu alaihi wasallam, bahkan sebelum itu Al-Qur'an membagi orang-orang kafir dalam pembagian-pembagian ilmiah, tidak brutal. Bahkan dalam beberapa kondisi dan keadaan jiwa orang-orang kafir itu pun ada nilainya. Di dalam surat Al-An'am ayat ke-92 Allah Subhanahu wa taala mengatakan "Wama kana lil mu'minin ay yaqtula mu'minan illa khata'a." Tidak pantas bagi seorang mukmin untuk membunuh mukmin yang lainnya kecuali terjadinya pembunuhan itu tanpa disengaja. Salah sasaran misalkan, atau dia melempar sebuah batu mengenai kepala anak kecil kemudian mati tanpa disengaja, atau sebab-sebab yang semisal ini, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan aturan dan hukum fatahriru raqabatin mu'minah wadiyatun musallamatun ila ahlihi. maka wajib dia membebaskan seorang budak yang mukminah, budak tapi yang sudah mukminah. Atau dan juga yang kedua hukumannya membayar diyah. Disebutkan diyahnya nilainya itu 100 onta. Kalau dirupiahkan tidak jauh nilainya dari 1 miliar. Membunuh jiwa seorang muslim tanpa sengaja. Kalau sengaja nanti hukumnya lain lagi. Enggak sengaja. Qala fa in kana min qaumin aduwil lakum fatahriru raqabah. Kalau yang terbunuh tanpa sengaja, sekali lagi, yang terbunuh tanpa sengaja adalah seorang dari musuh kalian, dari orang-orang kafir. Nanti dijelaskan oleh ahli tafsir siapa yang dimaksud ini. Maka tidak ada dia, tidak ada uang tebusan, tetapi dia wajib membebaskan satu orang budak mukminah. Budak-budak yang mukmin. Rincian hukumnya bisa dipelajari di buku-buku fikih. Kemudian Allah lanjutkan. Wa in kana min qaumin bainakum wa bainahum mitsaq fa tahriru raqabatin mu'minatin wa diyatun musallamatun ila ahli taubatan min Allah. Jika ternyata yang terbunuh tanpa sengaja adalah suatu kaum dari kalangan orang-orang yang ada perjanjian perdamaian atau gencatan senjata dengan kalian, yakni orang-orang kafir maksudnya, terbunuh tanpa sengaja, maka kata Allah tebusannya membebaskan seorang budak dan juga membayar dia yang diserahkan kepada keluarga orang yang terbunuh. Taubatan minallah. Sebagai bentuk taubat yang Allah berikan kepada orang ini tadi. Berarti enggak semua orang kafir, enggak ada nilainya. Tanpa ada aturan mainnya. Islam bukan agama emosional. Islam bukan agama logika. Islam agama wahyu. Islam bukan agama istiadat. Islam bukan agama kultur. Islam agama wahyu. Tidak ada intervensi dari siapapun, bahkan dari Rasul sekalipun. Rasul hanya menjalankan tugas. وَمَا يَنْتِكُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيُ يُوحَىٰ. Tidaklah Rasul ini, Muhammad ini, berucap kata-kata yang bersumber dari hawa nafsunya, melainkan yang diucapkan oleh Nabi dan disampaikan itu adalah wahyu semata. Kaum muslimin yang saya muliakan. Kalau kita tengok sunnah Nabi. Wahai saudaraku. Nabi mengatakan. Sekaligus ini dijadikan sebagai dalil oleh ulama. Menyebutkan klasifikasi orang-orang kafir. Rasulullah mengatakan. Atau sebelumnya saya sebutkan kafir terbagi menjadi yang pertama kafir mu'ahad, yang kedua kafir musta'man atau boleh disebut musta'min, yang ketiga diberi nama kafir zimmi, yang keempat namanya kafir harbi. Kafir harbi adalah kafir yang terang-terangan mengumumkan peperangan. Menabuh genderang peperangan. Nah ini ada hukumnya nanti. Bicara jihad. Ada rinciannya. Aturan mainnya. Gak hanya bermodalkan pekikan takbir. Atau menggunakan imamah atau sorban. Tidak. Tidak hanya bermodalkan itu. Tapi yang ingin saya jelaskan pertama di sini, kafir mu'ahad adalah seorang kafir yang datang ke negara kita atau berada di negaranya yang status negaranya sedang dalam proses gencatan senjata.
2: dengan negara Muslim. Artinya tadi ada peperangan, tapi sekarang gencatan senjata. Sepakat dan berjanji untuk tidak saling menyerang. Ini dinamakan kafir mu'ahad. Statusnya mu'ahad. Jenis atau status yang pertama ini Nabi kita mengatakan, man qatala mu'ahadan lam yarah ra'ihatal jannah. Wa inna rihaha latujadu min masirati arba'ina ama. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Barang siapa yang membunuh seorang kafir yang statusnya adalah mu'ahad, maka dia tidak akan mendapatkan aroma wangi surga. Sementara kata Nabi, aroma wangi surga itu tercium dalam perjalanan 40 tahun. Bukan tercium dari Cirebon ke Tegal. Dekat. Perjalanan 40 tahun. Barang siapa yang membunuh seorang kafir, statusnya mu'ahad, kata Nabi, tidak akan mendapatkan aroma wangi surga. Ya subhanallah, indahnya Islam. Ilmiahnya Islam. Untuk mengenal indahnya Islam, gak perlu belajar Islam ke Kanada, Eropa, dan Belanda. Gak perlu. Lengkap di dalam Al-Quran dan dijelaskan oleh ulama kita. Lengkap dijelaskan dalam sunnah Nabi. Yang kedua dinamakan kafir musta'min. Sama statusnya dengan kafir mu'ahad tadi. Cuma yang kedua ini lebih tergambari dengan kafir yang negaranya enggak bertempur dengan negara kita, tapi utusan-utusan misalkan para diplomat asing yang diutus untuk tinggal di negeri kita, ada yang kepentingan perdagangan, pendidikan, politik, dan yang lainnya. Atau seorang kafir dari negeri kafir yang tidak ada peperangan dengan negara kita datang ke negeri kita untuk berobat, berdagang, berkunjung saudara atau temannya. Ini enggak boleh dibunuh. Kalau kita bunuh berarti kita berkhianat. Karena dia masuk ke negara kita dengan jaminan visa dari negara kita. Kalau kita membunuhnya, kita pengecut, bukan pemberani. Orang masuk ke negara kita merasa sudah dijamin keamanannya, kok tiba-tiba dibunuh? Sekaligus dia berkhianat kepada waliul amr. Berkhianat kepada pemerintah. Yang dia berdomisili di negara tersebut. Yang ketiga namanya kafir zimmi. Kajian ini insyaallah kita akan hentikan kurang lebih 5 menit sebelum azan isya. Untuk kemudian kita selesai itu menunaikan sholat isya. Dan insyaallah kita lanjutkan selepas sholat isya biiznillahi ta'ala. Saya lengkapi dulu kafir zimmi yang ketiga. Status kafir yang dinamakan dalam Islam kafir zimmi. Yaitu kafir tahta zimmah. Seorang kafir yang hidup berdomisili. Atau komunitas kufar berdomisili di negara yang mayoritas muslim. Negara muslim, mayoritas muslim. Di situ ada komunitas kufar yang minoritas hidup di bawah naungan negara. Ini tentunya ada aturan mainnya yang Allah sebutkan sebagiannya dalam Al-Quran dan dirinci oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sunnah. Bagaimana sikap seorang muslim terhadap kafir zimmi? Diriwayatkan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi dalam kitabnya Tarikh Baghdad dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, qala man adza zimmiyan fa ana khasmuhu yaumal qiyamah. Barang siapa yang mengganggu, belum membunuh, mengganggu seorang kafir statusnya zimmi dalam perlindungan negara, hidup minoritas, barang siapa yang mengganggu seorang kafir zimmi, maka aku akan menjadi musuh dia nanti di hari kiamat. Artinya tidak membela dia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di saat dia membutuhkan syafaat, membutuhkan pembelaan dan seterusnya. Kaum muslimin yang saya muliakan, Nabi yang akan menegakkan hujjah atasnya. Barang siapa yang mengganggu seorang kafir dhimmi, kita hentikan sejenak kajian ini karena kurang lebih 4 menit lagi tiba waktu isya. Bagi jemaah yang akan siap-siap atau berwudu, dipersilakan. Wassallallahu wasallam wa barak ala
3: nabiyina
2: wa ala alihi wa sahbihi wasallam.
3: Alhamdulillah ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kajian kita pada malam hari ini, malam ke-8 bulan Syawal 1438 Hijriah, kita ingin memanfaatkannya untuk sedikit tausiah sebelum insyaallah kita akan melanjutkan pelajaran kita dalam kitab Asy-Syari'ah dari Imam Al-Ajurri rahimahullah. Di antara yang kita pelajari dari kitab Asy-Syari'ah dalam bab al-iman bil qadar adalah hadis Salman al-Farisi radhiyallahu anhu yang telah diriwayatkan darinya oleh Abu Uthman an-Nahdi Abdurrahman bin Mul, ahadu kibar at-tabi'in, yang sangat dikenal dengan keilmuannya, perjuangannya, kezuhudannya, terkait al-iman bil-qadar. Di mana dalam hadis itu disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan as-sa'adah dan as-syaqawah sekaligus menciptakan ahli as-sa'adah dan ahli as-syaqawah. As-sa'adah adalah keberhasilan, kesuksesan, dan hidup yang penuh dengan kesenangan, kenikmatan. sementara asyqawah adalah sebaliknya. Hidup yang penuh dengan kesusahan, yang diwarnai dengan azab di akhirat nanti.

as-sa'adah dan as-syaqawah. Kemudian beliau menyampaikannya dalam nasihatnya kepada Abu Uthman An-Nahdi rahimahullah, yang hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Al-Lalikai dan Ibnu Battah dalam Al-Ibanatul Kubra. Beliau mengatakan, wa min alami as-sa'adah fi'lul khair wa majalisu al-khair. Wa min alamati as-syaqawah fi'lul syarr wa majalis as-syarr. Di antara tanda as-sa'adah atau ahlus sa'adah adalah amalan baik yang dilakukannya dan majlis-majlis yang baik. Ketika seseorang berada atau sedang mengerjakan amalan soleh, amalan yang baik, baik dalam bentuk zikir, tilawatul Quran, al-amru bil ma'ruf wa nahi anil munkar, majalis al-ilm, majlis-majlis ilmu, dan yang lainnya, ada padanya tanda-tanda as-sa'adah. Dia senang untuk melakukan ketaatan, punya raghbah, keinginan, semangat untuk berakhlak dengan akhlak yang baik, punya semangat dan kemauan untuk memenuhi hari-harinya dengan zikrullah, dengan ilmu, dengan berbagai ketaatan. Dan di antara tanda seseorang akan tergolong sebagai ahlus sa'adah, semoga Allah jadikan ana dan antum semuanya bagian daripada ahlus sa'adah, adalah majalis al-khair, majlis-majlis yang di situ penuh dengan kebaikan. Wa akbal al-khair, khair yang tertinggi dan terbesar adalah tauhid was sunnah. Majalis yang dipenuhi dengan tauhid, majalis yang dipenuhi dengan sunnah, itu adalah majalis al-khair. Majlis yang dipenuhi dengan ilmu, ilmu tauhid, mengajarkan dan didengarkan, dibahas at-tauhid, itu majlis khair yang terbesar. Diajarkan padanya sunnah, diajarkan padanya as-salafiyah, ilmu Al-Quran, ilmu sunnah, ilmu hadis, itu adalah majalis al-khair bersama ahli sunnah. Bersama dengan ahli sunnah. Ulama sunnah. Wadu'atus sunnah. Bersama dengan as-salafiyin. Itu adalah majalis al-khair. Barang siapa yang mendapati pada dirinya kesukaan dan kesenangan untuk hadir di majalis al-khair bersama ahlul khair, berkawan dan berteman dengan dengan ahlul khair, wahum ahlus sunnah, as-salafiyun, maka ada pada padanya tanda-tanda as-sa'adah. Tanda-tanda as-sa'adah. Sebaliknya, barang siapa yang hari-harinya dipenuhi dengan kemaksiatan, dalam bentuk akhlak yang jelek, lisan yang dikotori oleh al-kadzib, dengan dusta, caci makian, merendahkan orang lain, ihtiqar, atau al-ghiba wan-namima, atau dari berbagai kemungkaran-kemungkaran lainnya, fi'lus syarr,

0: malas untuk melakukan amar ma'ruf, al-amru bil ma'ruf dan an-nahi anil mungkar. Ini fi'lus syar. Maka padanya sudah ada tanda-tanda asyqawah atau ahlus syqawah. A'adzani Rabbuna jalla wa ala wa iyyakum minhu. Perhatikan, coba dikoreksi, dikoreksi. Kalau sehari ini saya malas, lisan saya jauh dari istighfar, jauh dari zikir, berucap kata-kata yang mengandung kadzib atau meremehkan orang lain, atau hari ini saya melakukan ghibah, menyebutkan kekurangan, kejelekan saudaranya yang memang benar-benar ada dan terjadi, dalam keadaan saudaranya itu tidak senang untuk disebut, dan itu bukan bagian daripada jenis ghibah yang diizinkan, atau melakukan an-namimah, menukil satu perkataan dari seorang kepada orang yang lainnya untuk merusak hubungan, atau yang lainnya, malas. Ini syar. Malas muroja'ah, malas di dalam mencatat ilmu. Ini semuanya adalah fi'lus syar. Maka waspada. Ada padanya tanda-tanda ahlus syaqawah. Cepat bangkit, jangan larut. Bangkit, jangan larut. Wa majalis asyar. Dan majlis-majlis asyar. Majalis penuh dengan kemaksiatan. Majlis penuh dengan barakallahu fikum, kata-kata yang mungkar, kata-kata yang batil. Majlis disebutkan di sana, dibicarakan di sana bid'ah, berbagai macam bid'ah dipromosikan, disampaikan, diolah dan dihiasi bid'ah itu sehingga disangka oleh pendengarnya sebagai al-haq. Ini majalis syar. Barang siapa ada yang kecondongan ke sana, kecondongan kepada majalis syar, baik majalis dalam bentuk sekelompok orang, sejumlah orang, ataupun orang per orang, perkawanan dan pertemanan dengan ahlus syar. Demikian as-sahabi al-jalil Salman al-Farisi radhiyallahu anhu menasihatkan. Maka kita waspada, terus mengoreksi hari demi hari pada diri kita, keseharian kita. Kalau ada dalam hati kita atau sikap kita merasa yang terbaik, merasa orang lain di bawah kita, hati-hati, waspada. Di situ ada alamat asyqawah. Waspada. Barakallahu fikum. Ikhwani fid din, azzani Allah wa iyyakum. Ini sebagai muqaddimah untuk kita ke depan dalam majlis ini juga mengevaluasi. Ketahui ya ikhwan bahwa al-istiqamah di atas sunnah, al-istiqamah di atas salafiyah, suatu yang sangat berharga. Thaminah. Sangat berharga. Dan tidak mengerti harga daripada al-istiqamah illa ahlul istiqamah. Man wuffiqa lil istiqamah. Yang Allah berikan taufik untuk istiqamah. Itu yang mengerti nilainya al-istiqamah di atas as-sunnah. Mahalnya al-istiqamah di atas sunnah. Dan tentu dari sana tidak mungkin seseorang mengerti nilai al-istiqamah di atas sunnah dan di atas salafiyah kecuali adalah orang yang mengerti dan berilmu tentang nilai daripada salafiyah itu sendiri. Berilmu tentangnya. Berilmu tentang al-istiqamah itu apa? Berapa sih harganya? Sejauh apa nilainya? Semakin seorang jauh dalam keilmuannya, ilmu yang bermanfaat, al-ilmu nafi', semakin dia mengerti nilai daripada al-istiqamah itu. Sebaliknya, semakin rendah tingkat keilmuan seseorang, semakin dia sulit menilai dan mengerti apa itu al-istiqamah dan berapa nilainya, sejauh apa ketinggian nilainya. Jenis yang pertama, seorang yang mengerti tentang nilai al-istiqamah di atas sunnah, di atas salafiyah hingga dia mengakhiri hidupnya. Mati di atas husnul khatimah at-tauhid was-sunnah was-salafiyah. Dia akan berusaha serius. Akan menggunakan segala kesempatan, waktu, kesehatannya, pikiran dan tenaganya untuk al-istiqamah. Dan dia akan menjaganya dari menjauh dari sebab-sebab yang membuat dia gagal meraih al-istiqamah. Dan sering dibahas, dijelaskan tentang asbabul istiqamah. Tentang sebab-sebab yang mengantarkan seorang hamba kepada al-istiqamah. Kokoh, tetap berkesinambungan di atas kebenaran, di atas tauhid dan sunnah. Sudah dibahas. Antara lain adalah talabul ilm. Talabul ilm. Dengan mengerti nilai ilmu. Seorang yang mengerti tentang nilai ilmu, dia akan menghargai ilmu. Dia akan serius belajar. Dia akan mencatat ilmu. Dia akan memurajaahnya. Serius dia, karena dia tahu nilainya ilmu. Kalau kita mendengar sekelumit biografi para ulama, enggak usah jauh-jauh yang ada di zaman kita. Semisal al-imam al-wadi'i rahimahullah Muqbil bin Hadi al-wadi'i. Enggak ada waktu kecuali untuk ilmu. Menulis, mengajar, menasehati, mencatat, mengumpulkan maklumat, duduk bersama talabatul ilm. Dari waktu ke waktu. Yang sampai al-imamul Albani rahimahullah, ketika dijelaskan tentang kehidupan, keseharian al-imamul Wadi'i, terharu, meneteskan air mata dan mengatakan dengan ucapan yang agung, hakadha hayatul muhaddisi. Seperti inilah kehidupan para muhaddisin. Kesehariannya. Mungkin kita terkagum ketika dijelaskan bagaimana sih hidup beliau. Kekaguman kita pun berbeda dengan kekaguman al-Imam al-Albani kepada beliau. Kekaguman kita dengan kadar ilmu yang ada pada kita dan penghargaan kita, kadar penghargaan kita kepada ilmu sebatas ini, ya sebatas itu kekaguman kita, karena sebatas itu kita mengerti tentang kelebihannya. Tapi berbeda semacam Imam Al-Imamul Albani rahimahullah. Terharu, terenyuh hatinya. Bagaimana seorang imam Mujahid Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah di hadapan kita mengatakan, Muqbil bin Hadi kalimam Ahmad fi zamanih, da'asa dunya birijlih. Posisi beliau itu kelebihannya bagaikan Imam Ahmad di masanya, dan beliau menginjak dunia ini dengan kakinya. Siapa yang mengatakan itu? Orang yang mengerti ilmu, mengerti perjuangan, mengerti pengorbanan untuk ilmu. Tapi sebatas kita, sebatas ilmu yang kita miliki dan kadar pengetahuan kita tentang sunnah, tentang istiqamah, ya sebatas itulah kekaguman kita. Berbeda dengan kekaguman mereka para ulama, satu terhadap lainnya. Maka al-ilm adalah salah satu sebab al-istiqamah. Nasihat buat ana dan antum semuanya. Ihrisu ala talabil ilmi. Seriuslah kalian, bersungguh-sungguhlah di dalam menuntut ilmu. Manfaatkan majlis ilmu. Hormati majlis ilmu. Catat ilmu itu dengan rapi. Hafalkan. Di murojaah. Sebelum ilmu itu pergi meninggalkan kita. Sebelum ilmu sunnah, ilmu salafiyah meninggalkan kita karena enggak betah dengan kita dia. Dia enggak betah. Berada di tengah-tengah orang-orang yang tidak menghargainya. Enggak betah dia pergi. Ilmu itu. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Demikian nabina alaihi salatu wassalam mengatakan, man yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah kehendaki untuknya kebaikan, kebaikan akidahnya, kebaikan imannya, kebaikan akhlaknya, kebaikan akhiratnya, Allah pasti fahamkan dia, Allah jadikan dia faqih tentang urusan agamanya. Wa innamal ilmu bitta'allum wal fiqhu bittafaqquh. Sesungguhnya ilmu itu hanya bisa diraih dengan proses belajar, proses perjuangan. Tidak sedikit dari orang-orang yang kemudian meninggalkan istiqamah di atas sunnah dan manhaj, kalau kita pelajarin, tidak sedikit ya, tidak sedikit dari kalangan orang-orang yang tidak ada ihtimam terhadap ilmu. Enggak ada keseriusan dalam menuntut ilmu. Yang kemudian muncullah sebab yang kedua, yaitu al-akhlaqus sayyi'ah. Sebab kedua seorang gagal meraih keistiqomahan adalah akhlak yang jelek. Ikhwani fi din azzani Allah iyakum. Kenapa dia berakhlak jelek? Karena dia tidak berilmu. Karena dia tidak belajar. Karena dia tidak menghargai ilmu. Dia tidak menghargai ilmu. Sering kita sampaikan di majlis ini, walhamdulillah, di ma'had ini didapati berbagai halaqah ilmu. Qira'atul Quran, bagaimana cara membaca Al-Quran yang baik. Ilmu hadis, ilmu terkait akidah dan tauhid, ilmu terkait fikih, tafsir, akhlak, lughatul arabiyah, yang diajarkan oleh asatidzah afadil di berbagai halaqat, bahkan di sebagian rumah-rumah. Manfaatkan nikmat itu. Cepat. Cepat manfaatkan. Sekali lagi anak ingatkan, manfaatkan. Anak perhatikan di berbagai kota, tidak sedikit ikhwan yang kemudian meninggalkan Salafiyah dan sekarang bergabung dengan Hizbiyin. Adalah dari kalangan orang-orang yang tidak ada ihtimam, keseriusan memperhatikan dan menghargai ilmu. Bas Salafiyah bagi dia cukup lehya, jenggot, saub di atas mata kaki, sholat dengan meletakkan tangan di dadanya, tiap hari gitu. Yakfi, sampai di situ dia. Ma ya'rif minas salafiyyati was sunnah, dia tidak tahu dari berbagai amalan dalam sunnah dan salafiyah ini kecuali seperti itu. Sekarang dia bersama Hizbi. Sehingga dan keumuman orang yang tidak ada ihtimam terhadap ilmu berjalan simetris dengan akhlaknya. Akhlaknya jelek. Semangat ibadahnya memprihatinkan. Lisannya sulit dipercaya. Sibuk dengan dunia terus. Ya'tabiru ya ulil absar. Ambil pelajaran. Wahai orang-orang yang punya cara pandang yang jernih. Ambil pelajaran dari musibah yang menimpa orang lain. Orang yang tidak mengerti harganya ilmu dan mahalnya istiqamah di atas manhaj, dia akan jual manhaj itu dengan sesuatu nilai duniawi yang tidak berharga. Duniawi itu bisa misalkan materi. Karena dia khawatir tersinggung penghasilannya yang dia kejar. Terkurangi materi yang ingin dia raih, dia mulai menjauh dari Salafiyin. Menjauh dia. Ketika dia menjauh dari majalis al-khair, aksan bil aks. Yang dia temukan sebaliknya, yaitu majalis syarr. Isma'u barakallahu fikum. Seseorang yang menjauh dari majalis al-khair, menghindar, menghindar, menghindar, merasa sempit dada di majalisul khair, dia pasti akan berjumpa dengan majalisus syarr. Falamma zaghu azaghallahu qulubahum fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Memang di hatinya ada penyakit, penyakit hubbud dunya, merasa sesak dadanya ketika dibahas hukum-hukum syariat. Sempit dadanya. Di hatinya bermula ada penyakit. Allah tambahkan padanya penyakit. Sehingga lebih berat lagi. Ini jenis yang pertama. Menjual manhaj karena urusan dunia. Dalam bentuk materi. Ada yang menjual manhaj karena urusan dunia dalam bentuk gengsi. Intabihu ya ikhwan. Nasihat ini penting untuk diulang-ulang. Hati-hati. Gengsi. Ketersinggungan, ketersinggungan. Ya kalau kebetulan dia yang disinggung dan terdolimin. Kalau sebaliknya. Ketersinggungan dirinya atau ketersinggungan istrinya atau ketersinggungan anaknya. Tersinggung pergi. meninggalkan majalisul khair. Tersinggung terkait istrinya. Ada satu masalah terkait istrinya, tersinggung dan akhirnya dia menjauh. Subhanallah, jumpanya, bertemunya dengan ahlus syar dari hizbiyin, ahlul bid'ah, ahlul dunya, ahlul ma'asi. Falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Ketika mulai melenceng, sengaja sudah tahu, jangan kata Allah, jangan kata Nabi, jangan, sabar, sabar, enggak mau, tetap. Azaghallahu qulubahum. Allah lencengkan sekali, Allah bengkokkan hatinya. A'adzani Allahu jalla wa ala wa iyyakum min al-khudlan. Tersinggung. Ada yang tersinggung karena anaknya. Satu permasalahan anak dia dengan anak tetangga, atau anak dia dengan musyrifnya, anak dia dengan wali kelasnya. Tersinggung. Panjang cerita sampai dia mengorbankan manhajnya. Ya subhanallah, murah manhaj bagi dia. Lebih mahal emosi, lebih mahal gengsi. Itu menunjukkan dia jahil. Jahil, jahil. Terhadap apa itu salafiyah? Bagaimana nilainya? Salafiyah enggak butuh kita. Dakwah salafiyah ini enggak butuh kita. Enggak butuh, kita yang butuh. Syekhuna Mukbir rahimahullah di hadapan ribuan muridnya mempermisalkan, ya ikhwan, dakwah salafiyah ini punya Allah, miliknya Allah. Dia enggak butuh kita. Dengan mempermisalkan dengan tangannya, dia akan jalan terus. Dia enggak butuh kita, terus dia akan berjalan, enggak pernah berhenti walaupun kita enggak ada. Walaupun kita semuanya meninggalkan salafiyah, dia akan terus berjalan. Terus. Kalau bukan kita, ada orang lain. Jangan kira dakwah ini butuh kepada kita, enggak. Salafiyah itu butuh kepada kita, sunnah butuh kepada, enggak, kita yang butuh. Sejauh dan sesungguh-sungguhnya seorang berpegang pada salafiyah ini, dia akan dibawa ke jalan oleh salafiyah terus. Tapi ketika seorang mulai melepaskan, dia akan terus berjalan dan dia akan jatuh terpelanting. Jaga baik-baik akidah, jaga baik-baik manhaj, ya ikhwan. Jangan dijual, jangan diperdagangkan manhaj itu. Yang dikatakan oleh Nabi, ya bi'u dinahu bi'aradin minad dunya, menjual agamanya atau akidahnya dan prinsipnya untuk sesuatu nilai duniawi. Banyak nilai duniawi, antara lain yang sudah disebutkan tadi, materi, penghasilan, pekerjaan, gengsi, ketersinggungan, ini semua dunia. Dan masing-masingnya ada contoh. Jenis yang karena materi ingin meraih posisi atau target duniawi, dia tinggalkan manhaj. Memang di hatinya sudah ada keinginan itu tadi. Sudah sempat berkumpul salafiyin, di tengah-tengah salafiyin punya target dunia. Mana kalau enggak gini, enggak bisa gitu. Berarti ana harus melakukan ini. Walaupun yang dia lakukan itu adalah mengandung kemaksiatan. Bahkan siap untuk melakukan kemungkaran yang mungkin dulu sudah dia tinggalkan. Apa contohnya? Kuliah lagi. Kuliah. Ikhtilat lagi. Ilmu yang dipelajarinya pun penuh dengan kemungkaran, kebid'ahan. Apa? Karena dia ada di dalam hatinya sesuatu. Hati-hati, waspada, waspada, waspada. Ayo kita evaluasi apa yang di hati kita. Benar enggak? Jujur enggak? Ikhlas enggak? Terus, terus dia evaluasi. Dia punya target. Diingatkan di akhir, kaif ente kuliah lagi. Ayah. Enggak ada masalah. Karena sudah enggak cocok, akhirnya dia mencari tabrir. mencari legalitas, justifikasi untuk perbuatannya itu tadi, datanglah dia kepada da'i-da'i atau ustad-ustad yang bisa melegalkan perbuatannya. Oh, kalau ustad-ustad yang itu keras itu, aliran keras. Kalau ini hakim, ini bijak. Padahal dulu dia tidak demikian. Dia termasuk orang yang mengingkari dan mencela orang-orang yang melakukan apa yang sekarang dia lakukan. Apa sebabnya? Hati-hati, waspada apa yang ada dalam hati. Diingatkan, ya akhi, anak lama enggak melihat antum taklim. Karena dia sibuk dengan dunia. Ya akhi, fadhal. Ayo, fadhal itu ada majelis itu, ada majelis ini sekali, dua kali. Ketemu lagi, diingatkan lagi oleh teman-temannya. Hadir di majelis, ustaz nasihatin lagi. Sempit dadanya, sumpek dia. Akhirnya dia mencari lingkungan alternatif. Majelis alternatif. Teman alternatif lain. Apa yang terjadi? Falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Dan ini banyak contohnya. Al-kadzib. Hati-hati dari dusta. Karena kita semua sudah mendengar nasihat Nabi alaihi salatu wassalam, iyyakum wal kadzib. Fa innal kadhiba yahdi ilal fujur wa innal fujura yahdi ilan nar wa la yazalu ar-rajulu yakdhib wa yataharra al-kadhib hatta yuktaba 'indallahi kadzdzaba. Waspada kalian dari dusta, karena kedustaan itu akan menyeret kalian kepada kefajiran, kefasikan, amalan-amalan maksiat lainnya, maksiat akidah, maksiat manhaj, maksiat akhlak. Dan sungguh kemaksiatan atau kefajiran itu akan menyeret pelakunya kepada neraka, kepada an-nar. Dan tidaklah seorang hamba berdusta dan mencari-cari kesempatan untuk berdusta dan berdusta, berdusta, kecuali Allah cap dia, Allah stempel dia di sisinya sebagai kadzab. Na'udzubillah. Hati-hati. Al-kadzib. Kita melihat beberapa pihak yang sudah sekarang jatuh bergelimpangan di arena hizbiyah adalah orang-orang yang memang lisannya kadzab. Kadzab. Kadzab. Ya subhanallah. Maha benar Allah melalui lisan Rasulnya yang baru saja kita dengarkan. Berlindung kepada Allah ya ikhwan dari al-kadzib. Mintalah kepada Allah as-sidq. Minta kepada Allah. Sidq fil lisan. As-sidqu fil amal. Ya. Jujur dalam lisannya dan jujur dalam amalannya. Ikhwani fid din azani Allah wa iyyakum. Betapa mahalnya keistiqomahan itu. Mahal, mahal sekali. Ada di antara sebab jatuhnya seorang pada kebinasaan dan meninggalkan rel istiqamah karena jahil terhadap manhaj ini. Afwan sarahah. Ana terus terang berkata dan ana nasihatkan kepada antum semua, yang kepada diri ana dan antum, belajar, belajar manhaj, belajar, belajar akidah. Belajar. Belajar yang serius. Sekali lagi, salafiyah itu bukan hanya jenggot, jubah. Enggak. Tapi as-salafiyah itu kafah. Lengkap, syamilah, mencakup segala urusan agama ini. As-salafiyah itu. Belajar, belajar, belajar. Tidak sedikit yang kemudian kemakan syubhat. Karena dia jahil. Perkara yang sebenarnya sudah dijelaskan oleh ulama. Sudah dijelaskan rinci lagi. Tapi karena dia gak belajar. Dia gak belajar. Dia bersalafiyah karena dia kagum kepada seseorang. Dia menjadi seorang salafi karena dia kagum kepada seorang ustaz. Di saat dia kecewa kepada pihak yang dikaguminya tadi. Dia tinggalkan salafiyah. Tidak, salafiyah itu ilmu. Salafiyah itu adalah ilmu. Maka bersalafiyahlah kalian dengan ilmu, bukan dengan kekaguman. Yang apabila Anda kecewa, Anda akan tinggalkan itu as-salafiyah. Jangan. Bersalafiyahlah dengan ilmu. Ikhwani fid din, azzani Allah wa iyyakum. Nasihat ini terasa bagi ana penting, semoga juga dirasa penting oleh antum semuanya. Semoga bisa dilanjutkan di kesempatan lain insyaallah. As'alullah jalla wa ala yarzuqani wa iyyakum al-ilman nafi', ilmu yang bermanfaat yang dengannya Allah bukakan tabir-tabir syubhat yang menghilangkan keraguan dari hati kita, dan ilmu yang bermanfaat yang menghalangi kita, mencegah kita dari mengikuti syahwat dan hawa nafsu. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillah
1: nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, bagian kedua kajian kita melanjutkan pembahasan sebelum salat zuhur. Terkait dakwah, bahwasanya dakwah ini membutuhkan dari kita nafas panjang yang bersifat maraton, kontinu. Baik nafas panjang dalam hal keikhlasan, nafas panjang dalam hal doa, begitu juga dalam hal ta'awun dan upaya kesungguhan dalam menebarkannya. Tidak boleh dakwah ini berhenti sejenak pun, karena memang ahlul batin tidak pernah berhenti sejenak. Nafas panjang dalam keikhlasan dan doa memiliki posisi yang sangat penting, termasuk dalam hal ibadah. Banyak-banyak kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Demi Allah, kalau bukan karena pertolongan Allah dan perlindungannya, niscaya kita akan hancur. Kita menyadari di tengah dahsyatnya permusuhan ahlul batil, baik dari kalangan kufar, Yahud, Nasara dan yang lainnya, musyrikin, ataupun ahlul batil dari kalangan kaum munafiqin, orang-orang yang berwajah Islam, berpakaian Islam, namun mereka menjadi kaki tangan kaum orientalis, kaum kufar, kalangan kaum munafikin, yang menjadi kelanjutan tangan al-Yahud dan an-Nasara dalam merusak Islam dan kaum muslimin. Kalau bukan karena perlindungan Allah Subhanahu wa taala, kita ini akan menjadi lemah dan hancur. Kita memang lemah, kita du'afa. Du'afa secara jumlah dan kuantitas kita, ahli sunnah salafiyin. Tapi memang demikian sunnatullah, telah ditentukan dengan kehendaknya yang maha mutlak bahwa ahlul haq wa ahlul khair itu selalu jumlah mereka sedikit. Dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah menunjukkan hal itu. Namun dalam sejarah pun terbukti bahwa jumlah sedikit itu tidak berbanding lurus dengan kekalahan dan kehancuran. Dengan kata lain, tidak harus karena jumlah dan kuantitas yang sedikit umat Islam dan ahlul haq ini akan mengalami kekalahan dan kehancuran. Sejarah telah menulisnya dengan tinta emas, yang kemudian Allah katakan, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan bi'iznillah. Berapa banyak kelompok yang jumlahnya sedikit mengalahkan yang jumlahnya banyak atau besar dengan izin atau pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innama tunsaruna bi du'afaikum. Dalam riwayat, innallaha yansuru hadhihi al-umma bi dha'ifiha. Sesungguhnya Allah menolong umat ini disebabkan keberadaan orang-orang lemah di kalangan mereka. Lemah disebabkan kuantitasnya yang sedikit, atau lemah dikarenakan fisik dan persiapannya yang mendukung untuk itu juga sedikit. Namun dalam riwayat lain hadis ini disebutkan, dan ini sebuah nasihat dan peringatan bagi kita semuanya. Sebelum saya sebutkan riwayat tersebut, penting untuk kita optimis bahwa Allah maha berkehendak dan maha kuat. Tidak Allah membutuhkan kita sedikit pun atau jumlah kita yang besar. Yansurkumullah fala ghaliba lakum. Jika Allah telah menolong kalian, memenangkan kalian, enggak ada satu kekuatan apapun yang mampu mengalahkan kalian. Tapi Allah lanjutkan, wa yakhdhulkum faman dalladhi yansurukum min ba'di. Kalau Allah membiarkan kalian tidak memberikan pertolongan, lalu siapa, kekuatan mana yang mampu untuk menolong kalian dan memenangkan kalian? Siapa? Dalam riwayat lain tersebut, hadis tadi disebutkan, innama yansurullah hadhil ummata bidha'ifiha bidu'aihim wa salatihim wa ikhlasihim. Sesungguhnya Allah menolong umat ini disebabkan adanya kaum lemah di tengah-tengah mereka. Du'afa disebabkan karena doa mereka yang mereka panjatkan kepada Allah. Mereka memanggil Allah, meminta kepada Allah untuk dikuatkan posisi mereka, dimenangkan, diturunkan adanya an-nasr, pertolongan darinya menghadapi ahlul batil yang berkekuatan besar. Doa, doa dan doa. Masalah ini dicontohkan oleh para anbiya, para nabi-nabi Allah dan salaf di dalam keseriusan mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa itu mengandung makna at-tawakkul. Doa itu mengandung makna sikap tawakal bersandar kepada Allah. Karenanya dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dia bersandar kepada Allah, kepada pertolongan Allah, kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk poin ini saya ingatkan diri saya dan semua salafiyin untuk banyak-banyak berdoa. Antum perhatikan ancaman-ancaman ini begitu dahsyat. Semakin seorang di antara kita mengikuti perkembangan yang ada, dia semakin merasakan bahwa tantangan ini besar, berat. Banyak berdoa, serius dalam berdoa. Bagaimana ahlul batil berupaya dengan segala cara, di jalur pendidikan, di jalur ekonomi, di jalur politik, di jalur hukum, di jalur militer, di jalur sosial kemasyarakatan, mereka berupaya dengan sungguh-sungguh. Bahkan sudah nampak di sana ahlul batil satu kelompok dengan kelompok lainnya yang mereka sebenarnya saling bertentangan, tapi bisa bersatu, berkawan, saling menguatkan saat berhadapan dengan salafiyin atau ahli sunnah. Di banyak negeri, dalam banyak peristiwa, akan terjadi koalisi, tahaluf untuk menghadapi ahli sunnah. Begitu dahsyatnya mereka di jalur hukum. Mereka punya orang-orang di bidang hukum, sistematis. Di jalur politik, mereka juga terus menyusupkan kader-kadernya. Luar biasa, mengerikan. Di militer, juga demikian. Di ekonomi, luar biasa ancamannya. Maka banyak-banyak berdoa. Pertama, berdoa kepada Allah dengan memohon ampun, banyak beristighfar. Doa dalam bentuk permohonan ampun. Jangan sampai Allah hancurkan kita karena dosa-dosa kita. Kalau kita terbunuh, hancur, dalam pandangan manusia murni dikarenakan kekuatan lawan, itu adalah sebuah kemuliaan. Tapi kalau kita hancur dan mati dikarenakan dosa-dosa kita, kita hancur dua kali. Di hadapan manusia kita kalah, di hadapan Allah kita terancam. Ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah, banyak-banyak meminta ampun dari berbagai dosa dan dzunub. Dosa-dosa dan dzunub yang kita lakukan ini, banyak-banyak beristighfar. Salafiyin dan salafiyat, manfaatkan waktu beristighfar kepada Allah. Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami dan sikap-sikap melampaui batas yang kami lakukan selama ini. Minta ampun pada Allah. Wasabbit aqdamana wansurna 'ala qaumil kafirin, dan kokohkan posisi kami di medan juang ini, dan tolonglah beri kemenangan kepada kami dalam menghadapi musuh-musuh kami, orang-orang kafirin, adh-dhalimin. Diulang-ulang doa itu, karena dalam hadis tadi, innama yansurullah hadhil ummata bidhaifiha biduaihim. Hanyalah Allah yang akan menolong umat ini dengan sebab adanya orang-orang lemah Al-du'afa di tengah-tengah mereka dengan adanya doa-doa mereka. Doakan semoga Allah lindungi waliul amr, pemerintah Indonesia secara khusus dalam hal ini negeri kita. Mintakan ampunan untuknya. Ya Allah ampuni dosa pemerintah kami. Ya Allah berikan taufik kepada mereka. Tanamkan di hati pemerintah kami rasa cinta Islam dan kaum muslimin, rasa hormat terhadap Al-Quran dan sunnah Nabi-Mu ya Allah. Satukan hati-hati mereka di atas Islam. Jauhkan mereka dari musuh-musuh atau dari makar dan niat jahat musuh-musuhnya ya Allah. Doa. Serius doa. Mintakan untuk waliul amr. Yang satu mencoba berlogika. Ini keadaan genting. Karenanya kita harus juga masuk dan punya andil dalam bidang politik. Yang satu ikut dalam partai, yang satu jadi pengurus partai A, partai B. Yang ini adalah cara batin. Yang satu gak ikut dalam partai, tapi ikut-ikutan sekarang. Memilih yang anu, memilih yang lebih ringan mafsadanya, sehingga kita ikut juga dalam arena tersebut. Ini pun cara yang batil. Yang satu menyatakan kita harus berkoalisi dengan kelompok-kelompok lain, kelompok-kelompok Islam lainnya. Ini pun cara yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada jalan yang diridhoi oleh Allah kecuali kembali secara utuh kepada bimbingan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Sesuai dengan apa yang diamalkan, dipahami oleh salaful ummah as-salihun. Pendahulu umat ini yang saleh dari kalangan sahabat Nabi dan yang mengikuti jejak mereka dengan baik dan benar. Yang satu menyatakan, ini gak boleh dibiarkan. Kita harus melakukan gerakan nyata dan fisik di lapangan. Kita demo, kita serang. Kita teror, kita bunuh, kita ledakan, dan seterusnya. Ini semua cara-cara batil, haram hukumnya dalam Islam. Maka perhatikan baik-baik hadis ini. Innama yansurullahu hadil ummata bidha'ifiha bidu'a'ihim. Hanya Allah menolong umat ini dengan sebab adanya kaum lemah di tengah mereka dengan doa mereka. Sudah kita doa? Sabar kita dalam berdoa? Atau hari ini doa, nanti baru bulan depan lagi doa? Atau kita terus menyempatkan dalam sehari antara azan dan iqamah? Atau waktu-waktu yang mustajabah? Atau di setiap waktu? Berdoa kepada Allah mengangkat tangan, ya Allah. Allah mawfiq wulata umurina li kulli ma tuhibbuhu wa tarba. Allah maj'al fi kulubihim mahabbatan iman wal mu'minin. Allahumma, Allahumma, Allahumma. Doakan. Itu ciri khas ahli sunnah. Doakan agar kaum muslimin ahli sunnah ini pun dikuatkan imannya. Sekali lagi, ad-du'a, ad-du'a. Ayuhas salafiyun, ini bersifat emergensi. Enggak ada istighatsah bersama di pinggir laut, wala di Senayan ataukah di lapangan bola. Masing-masing berdoa dalam kesempatan-kesempatan yang dia miliki. Istri-istri kita, ajarkan kepada mereka untuk berdoa. Ingat wahai istriku, doa, doa, doa. Untuk muslimin, untuk diri kita, untuk anak-anak kita, untuk pemerintah kita. Yang kedua, setelah doa, bi salatihim. Allah akan tolong umat ini dengan solatnya orang-orang lemah. Baik solat yang sifatnya fardu, dia jalankan dengan sebaik mungkin. secara batin maupun zahirnya, dia benahi sholatnya ataupun sholat-sholat nawafil, sholat-sholat sunnah, serius dia menjalaninya. Jangan dianggap kecil, jangan dianggap remeh. Kita bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tali apa? Tali doa, tali sholat. Kalau kita enggak punya tali untuk bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala dengan amalan-amalan yang Allah sebutkan atau Rasulullah sebutkan dalam hadis, lalu kepada siapa kita bergantung? Kepandaian kita, bagusnya dan sistematisnya dakwah dan pendidikan kita, atau yang lainnya? Tidak ada kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kita bu'adza. Yang ketiga, dan ini lebih berat dari yang pertama dan yang kedua, biikhlasihim, dengan keikhlasan amalan mereka zahir dan batinnya. Keikhlasan kita dalam berta'awun, dalam bertolabul ilmi, dalam berdakwah, dalam mendidik, dan semuanya ikhlas karena Allah, bukan karena ego, karena gengsi, karena kepentingan, karena emosi, karena solidaritas antar teman. Lan bil ikhlas. Semoga nanti ada asatidah kita yang bisa lebih menguraikan makna ikhlas dalam kesempatan yang lebih panjang. Waktu kita terbatas. Ikhlaskan niat. Muraja'ah lagi. Evaluasi lagi. Ikhwani fiddin, azzani Allah wa iyyakum. Namun tidak bisa dipungkiri bahwa ternyata keikhlasan yang tadi kita sebutkan pun, begitu juga sholat dengan keseriusannya dan doa dengan kesungguhannya, itu akan melahirkan berbagai amalan positif lainnya. Antara lain kepedulian terhadap pendidikan dan dakwah yang sebagiannya tadi telah disebutkan. Peduli untuk memberikan dan meluangkan waktunya. Diundang musyawarah, hadir. Jangan, sebentar saya pusing, saya sakit. Orang-orang komunis juga pusing dan sakit. Hujan ya, sama-sama hujan. Kita cari maisha, mereka juga cari maisha juga. Penghasilan, penghidupan. Sama. Nah, orang-orang Syiah itu pun sama juga. Mereka juga berjuang mengorbankan apa yang mereka miliki.

Al-Imam Abdurrahman bin Nasir Al-Sa'di rahimahullah penulis tafsir Taisir Al-Kalim Ar-Rahman, dalam beberapa ungkapannya di dalam tafsir dan beberapa karya lainnya menyebutkan ajaban li'amril mu'min, sungguh aneh, ajib kondisi seorang mukmin, yu'minu billahi wal yaumil akhir, beriman dia kepada Allah dan hari akhir, tetapi dia enggan dan malas untuk berjuang dan berbuat untuk kebenaran, untuk keimanannya, untuk al-haq. Sementara ahlul batil di atas kebatilan mereka berjuang, berkorban. Aneh, kata beliau. Maka dari itu sangat penting at-tadhiyah, pengorbanan untuk dakwah ini. Bahkan pengorbanan lebih dari sekedar waktu. Fulan gak bisa hadir, diundang dalam pertemuan penting list, karena itu tadi, kondisi-kondisi penghalang-penghalang yang sebenarnya bisa diatasi kalau dia bersungguh-sungguh dan serius. Ada beberapa ustaz kita jazakallahu khair, dan ana tahu mereka hadir dalam undangan rapat itu dalam keadaan dia sakit.

sampai kita ini menganggap atau anda pribadi menganggap diri anda kecil di hadapan beliau-beliau ini. Perjuangannya, pengorbanannya, enggak banyak mengeluh. Iya, iya, siap, iya, saya hadir, iya, saya berangkat. Masya Allah, bukan tanpa

Dan anak menyaksikan ada beberapa ikhwan melakukan hal yang sama atau mirip dengan itu. Beberapa pengurus di beberapa daerah. Pengorbanannya, kepeduliannya. Namun kita masih prihatin. Di situ ada, di sana sini, teman-teman yang belum merasakan adanya perjuangan yang besar ini. Tidak mengerti bagaimana mau merasa. Enggak mengerti bahwa ini ada sebuah perjuangan besar. Asal tidak berusaha, berupaya untuk menjadikan dia mengerti. Tapi enggak, tetap enggak ngerti. Ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum. Pengorbanan ini di samping juga butuh yang diharapkan, dituntut dari kaum rijal, dari kaum aba dan ikhwan secara umum, juga sangat dituntut dari kaum nisa, ummahat. Sungguh pengorbanan, perjuangan itu pun dituntut dari kalian sebagaimana nisa'us sahabah, istri-istri dan putri-putri sahabah ridwanullah alaihim jami'an, ikut berjuang, berkorban dengan apa yang mereka mampu melakukannya. Walaupun, saya katakan walaupun karena sering dianggap kecil, walaupun hanya dengan kesabaran memiliki suami atau anak yang mau andil berkorban waktu dan tenaganya untuk kepentingan dakwah dan pendidikan. Lebih tinggi lagi, bukan hanya sabar dalam bentuk diam, tidak mengeluh, bahkan memberi semangat. Memberi semangat kepada suami untuk terus terjun di dakwah ini dan pendidikan ini. Tidak banyak mengeluh kepada suami sebentar ini, yang sebentar ini, besok itu. Ya tentu, bukan maknanya suami tidak peduli terhadap kepentingan istrinya dan kondisi istrinya. Bukan itu maksudnya. Tetap karena Nabi alaihi salatu wassalam fi hajati ahlih. Dahulu Rasulullah sebagai suami, sebagai pemimpin, sebagai pembina, sebagai panglima, sebagai pejuang. Tapi beliau adalah pimpinan rumah tangga dan selalu membantu kebutuhan atau kerja-kerja istrinya di rumah. Jangan-jangan karena tidak mau ruwet, tidak mau repot, pekerjaan istri sudahlah cari pembantu rumah tangga. Akhirnya dia melakukan pelanggaran-pelanggaran dengan sebab itu di rumah tangganya. Bantu istri. Apa yang menjadi pekerjaan dia? Mencucikah, menjemur pakaiankah, atau memasak jika dia bisa, mengurus anak, mendulang anak, dan semisalnya apa yang dia bisa dalam kemampuannya, selama tidak mengganggu kepentingan dakwah dan pendidikan. Namun konteks nasihat yang sekarang ini adalah untuk para istri. Jangan kalian menjadi istri-istri yang menjadikan sebab lemahnya semangat dan iman suami. Sebentar ingin rekreasi ke sana, sebentar ingin beli itu, ingin beli ini. Barang yang sudah dibeli sebelumnya masih ada, tapi mau ganti yang baru, sebentar mau ini, sebentar mau itu. Sehingga di saat suami harus berjuang menghadapi musuh-musuh Allah, musuh-musuh tauhid, terpalingkan konsentrasinya. Maksud terpalingkan konsentrasi itu bukan sekedar konsentrasi biasa, bisa mengurangi iman suami. Karena lemahnya konsentrasi bisa menyebabkan lemahnya semangat dakwah dan ta'awun, dan itu bermula dari menurunnya kadar iman. Kepada ummahat, minta tolong, ini perjuangan besar. Jangan masalah-masalah kecil di dalam rumah tangga dibesar-besarkan. Jangan terlalu dibesar-besarkan. Jangan kalian menjadi istri-istri yang banyak tuntutannya daripada menunaikan kewajiban untuk suami. Berangan-angan, berharap-harap, dan berandai-andai suami yang

ideal. Tapi kalian sendiri melupakan diri-diri kalian, baik dalam hal ibadah, baik dalam hal kesabaran dan ketabahan, kehidupan yang sederhana. Ya, dakwah ini membutuhkan banyak hal dari kalian dan suami-suami kalian. Tanpa malu saya sebutkan sekarang ini, karena ini ada tugas dakwah untuk dijelaskan bahwa dakwah dengan segala itemnya, dengan segala bentuk dan programnya, membutuhkan di samping tenaga, pikiran dan waktu, juga membutuhkan biaya yang sangat besar. Enggak usah jauh-jauh, yang di depan mata kita saja. Sekarang ini yang sedang marak dilakukan oleh salafiyin adalah tebar media dalam bentuk tebar majalah. Majalah Syariah dengan edisi yang pertama tentang komunisme, yang sekarang sudah lebih dari 200 ribu eksemplar. 200 ribu itu artinya sudah 1 miliar uang salafiyin terinfakkan untuk itu. Wah, besar kan? Kecil. Saya katakan kecil. Antum tahu, jika antum terjun beneran, serius, ya, melihat sampai detail masalah, apa yang tadi jumlah saya sebutkan itu tidak mencapai 1/10 dari kebutuhan yang ada. Baru tentang komunisme. Yang kemarin kita sempat memasang target yang cukup tinggi, wallahu a'lam bisa terwujud ataukah tidak, jawabannya ada di kita semuanya, antum dan para istri juga. Target kita untuk komunisme ini 1 juta eksemplar. Kalau 1 juta itu berarti 5 miliar. Kalau disebut angka 5 miliar besar sekali, coba diurai. Sekarang 1 eksemplar berapa harganya? Berapa? 50 ribu. 5 ribu rupiah. Sekali lagi, 5 ribu rupiah. Ada yang punya contoh majalahnya? Ada yang bawa sekarang? Enggak ada. Dengan lembaran dan jumlah halaman seperti itu, orang lain heran. 5 ribu pak, iya. 5 ribu pak, iya. 5 ribu rupiah. Uang jajan anak kita sehari 5 ribu atau 4 ribu atau 3 ribu, ada yang 10 ribu. Uang jajan anak kita. Ringan bagi kita. Kita mau beli apa? Ayo beli bakso. Berapa? 10 ribu. Enteng makan. Bakso. Nanti apa? Mie ayam. Berapa? 10 ribu. Makan mie ayam. Sudah 4 eksemplar ya. Bakso dan mie ayam. Begitu dibilang, ini untuk dakwah, ini. Iya, yeah, masa donasi terus, sebentar donasi, sebentar donasi, sebentar infak, sebentar sedekah. Giliran dia mau sedekah atau mau menginfak dan membelanjakan uangnya untuk yang seperti tadi, bakso, mie ayam, nasi goreng, gaduh-gaduh, ringan sekali. Bahkan gak peduli kadang-kadang, walaupun beberapa jenis makanan itu mengancam kesehatannya. Gak peduli dia. Nah, mana si fulan gak ada? Anusah, darah tingginya naik. Sampai 190. Loh kenapa? Kemarin makan durian 4. Satu durian itu 20 ribu, ada yang 30 ribu, tergantung muslim dan kotanya. Kalau anggap 30 ribu, 4 sudah 120 ribu. 120 ribu itu mendapatkan kurang lebih 14 ya, atau lebih 24. 24 eksemplar. 24 itu dibakal dibagikan kepada pihak-pihak yang membutuhkannya. Betapa besar peluang hidayah.
120.000 dia manfaatkan untuk menaikkan tensi darahnya. Dan dia enggak bisa sholat berjamaah, dia enggak bisa menghadiri kajian, berzikir pun jadi terganggu. Untung-untung dia enggak mati. Mana si fulan? Sakit Ustaz. Kemarin kehujanan karena tebar media, akhirnya dia flu. Masya Allah. Semoga jadi sebab terampuninya dosanya. Mana si fulan? Tabrak motor meninggal dunia. Kenapa? Melakukan tebar media, tebar majalah Ustaz. Semoga Allah jadikan dia syahid. Mana si fulan? Di rumah sakit. Kenapa? Stroke. Kenapa? Makan gorengan 10. Hah? Biaya rumah sakitnya berapa? Enggak cukup 1 juta. 1 juta itu 200 eksemplar. Dia enteng keluarkan untuk rumah sakit 1 juta. 2 juta. Itu kalau enggak masuk ICU. Ya subhanallah, betapa kita ini dibodohin oleh syaitan. Jangan sampai kondisi kita ini masuk dalam apa yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran. La yahsabanna alladhina yabkhaluna bima atahumullahu min fadli huwa khairul lahum bal huwa syarrul lahum sayutawwaquna ma bakhilu bi yaumil qiyamah. Janganlah orang-orang yang bakhil, yang kikir itu terhadap harta yang Allah berikan kepada mereka, bahwa sifat kikir yang mereka tahan tadi itu tidak mereka infakkan, itu adalah lebih baik bagi mereka. Bahkan itu syarrul lahum, itu adalah kejelekan bagi mereka, bahaya besar bagi mereka. Allah akan lipat gandakan nanti di hari kiamat. Bakhil, ketika datang waktunya infak, dia mikir, wah ini uang kalau saya kumpulkan bisa untuk memperluas teras rumah. Wah ini kalau saya perbaik apa, kumpulkan uang ini saya tabung, daripada saya pakai sepeda motor yang lama ini sudah 10 tahun, saya mau ganti sepeda motor. Bisa dia membuat hitungan rapi. Tapi giliran untuk kepentingan-kepentingan foya-foya seperti tadi, itu enggak sadar dia. Ha antum haula tud'auna litunfiqu fi sabilillah. Faminhum man yabkhal. Wa man yabkhal innama yabkhalu an nafsihi. Coba itu perhatikan kondisi mereka. Ha antum haula, mereka itu perhatikan. Ketika kalian ini diseru, diajak, dihimbau untuk berinfak di jalan agama Allah, bersedekah di jalan agama Allah, fi sabilillah. Di antara mereka ada yang yabkhal, bakhil. Pintar ngitung-ngitungnya, pintar menjaga materinya. Barang siapa yang kikir, sungguh dia itu kikir terhadap dirinya sendiri. Karena dia kikir untuk mendapatkan fadilah-fadilah di akhirat nanti. Kikir terhadap dirinya dia. Padahal dengan itu dia bisa, kalau dia infakkan, dia mendapatkan yang jauh-jauh-jauh-jauh lebih besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi dia kikir terhadap dirinya. Nggak mau menjadikan fisiknya nanti di akhirat bernikmat-nikmat. Ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum. Perhatikan baik-baik hal ini. Sama juga di masa Rasul, di masa sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, mereka selalu dihimbau oleh Nabi. Antum lihat ayat-ayat yang menghimbau tentang as-sadaqah wal infaq fi sabilillah. Man khalafa ghaziyan faqad ghaza, wa man khalafa ghaziyan fi ahlihi faqad ghaza, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang menginfaki, menghidupi, membelanjai seorang yang akan maju ke medan tempur, membelikan kudanya atau membelikan senjatanya dan yang lainnya, logistik dia, maka sungguh dia pada hakikatnya telah ikut bertempur walaupun tidak ikut bertempur. Barang siapa yang membelanjai, menafkahi istri orang-orang yang berjuang, sungguh dia telah ikut berjuang di medan tempur. Ini hadis. Dan banyak sekali hadis-hadis Rasul, baik himbauan yang bersifat umum atau bersifat khusus karena sebuah peristiwa terjadi.
Berulang kali Nabi menghimbau. Demikian perjuangan ini. Dan antum perlu tahu, mereka juga komunisnya, syiahnya, khawarijnya pun melakukan hal yang sama. Maka salafiyun, ayo kita bangkit. Para ummahat, para istri di rumah, jadilah kalian orang-orang yang justru menguatkan iman para suami untuk bertolabul ilmi, untuk beramal soleh, untuk berdakwah dan berjuang. Kalau misalkan di kabupaten yang kita tinggal terkait komunisme, yang alhamdulillah, ya mungkin memang Allah memberikan ujian itu sesuai dengan kondisi kita. Allah tahu kadar iman kita yang lemah. Kalau diberi ujian yang berat, mungkin kita na'udzubillah jadi munafik. Nah, kalau kita diuji terlalu berat, gak kuat iman kita. Berdasarkan kisah dan info yang dikumpulkan oleh teman-teman yang melakukan atau andil dalam tebar media ini, luar biasa sambutan sana sini, dukungan sana sini, harapan sana sini di balik tebar media ini. Luar biasa dukungannya. 99% isinya adalah dukungan. Bukan sekedar dukungan dengan kata-kata, bahkan dengan tulisan. Bukan hanya dengan tulisan, praktek dengan lapangan, dia ikut ingin menebarkannya. Sebuah atau seorang penanggung jawab guru-guru ngaji di satu kecamatan yang membawai 6 desa. Setiap desanya kurang lebih 40 guru ngaji, meminta kepada sekretariat pembagi tebar majalah ini di salah satu kota bahwa dia ingin mendapatkan majalah ini untuk dibagikan kepada guru-guru ngaji di kampungnya, sejumlah hampir 240 guru ngaji, dengan tujuan agar ini menjadi pedoman bagi mereka dalam membina masyarakat. Salah satu kepala kantor urusan agama KUA di salah satu kecamatan, ketika mendapatkan majalah ini Rp5.000, ya, dia meminta jumlah yang lebih banyak lagi untuk dia bagikan kepada seluruh mudin, penghulu-penghulu, agar menjadi pedoman mereka, bisa disampaikan kepada masyarakat dalam kesempatan-kesempatan. Belum lagi aparatur pemerintah lainnya. Seorang kepala kepolisian, Kapolsek, ingin pesan majalah ini untuk dibagikan kepada sekolah-sekolah yang ada di kecamatannya. Bayangkan, dia sudah mendahuluin kita. Surat-surat permohonan yang masuk ke redaksi Asy-Syariah juga demikian. Dengan izin Allah, kemudian perjuangan ikhwan di beberapa daerah, beberapa instansi pemerintah punya inisiatif untuk meniru kegiatan ini, walaupun tidak dalam bentuk majalah sebesar ini, dalam bentuk brosur-brosur. Bayangkan, membangkitkan semangat mereka dan kesadaran mereka tentang bahaya kaum komunis. Mereka merasa punya teman. Ternyata masih ada elemen-elemen masyarakat yang berani berbuat anti-komunis. Ini masih banyak yang belum mendapatkan bagian. Antum hitung, satu kabupaten kalau dibagi mulai dari tingkatan muspida, kemudian muspika, masing-masing 5, satu kabupaten bisa ada 25 muspika, atau 20, bisa 30, katakan 25 muspika, 25 kecamatan, 25 kali 5. Belum lagi kalau kita berbicara ke puskesmas dan yang lainnya. Untuk instansi-instansi pemerintah, kemarin kita hitung untuk kabupaten kecil membutuhkan minimalnya 3.000 eksemplar. Belum lembaga pendidikan, sekolah-sekolah. Kabupaten setingkat Karawang ini
Kalau dihitung-hitung sekolah, mulai dari kepala sekolah, guru agamanya, guru sejarahnya, dan yang semisalnya, membutuhkan kurang lebih 4.000 sampai 5.000 eksemplar. Belum lagi para penceramah-penceramah di masjid-masjid yang mereka adalah corong untuk menanamkan ini di masyarakat melalui khutbah-khutbah Jumat atau khutbah pernikahan. Sangat senang mendapatkan yang seperti ini. Kalau dihitung kemarin itu kalkulasi kasarnya membutuhkan 5.000 sampai 6.000 eksemplar. Setidaknya kabupaten semisal ini membutuhkan 12.000 sampai 15.000 eksemplar. Nah. Ayo bangkit. Ayo berbuat. Belum kabupaten yang lebih besar, yang masyarakatnya lebih luas, belum lagi buruh-buruh yang mereka menjadi korban-korban komunis. Buruh bangunan, buruh perusahaan, buruh tani, nelayan. Kapan kita bisa menyentuh mereka? Ikhwani fiddin azzanillah wa iyyakum. Ini terkait dengan tebar media dengan satu judul. Belum lagi bahaya liberalisme, bahaya syiah, bahaya teroris, khawarij. Sudah saatnya kita, dulu majalah kita hanya beredar di Salafiyin. Yang membaca teman-teman setiap bulan terbit dibaca. Bagus, pendidikan internal, pembinaan internal. Karena di situ ada rubrik akidah, rubrik tafsir, rubrik hadis, kajian utama, manhaj, dan yang lainnya. Bagus, terus itu dilanjutkan. Tapi kapan media kita ini menyentuh masyarakat luas muslimin? Berarti butuh tenaga kita semuanya, kepedulian kita semuanya. Ikhwani fi din azzani Allah wa iyyakum. Dan ini sekali lagi saya ingin menekankan, ummahat wa akhawat an-nisa, untuk menjadikan ini sebagai ladang amalan kalian, kesempatan, kesempatan. Barakallahu fikum. Kamu mengajak suami misalkan pergi jalan-jalan ke mall atau yang semakna dengan itu, naik mobil. Bensinnya aja pulang pergi, kalau itu Pertamax atau bensin biasa saja 20 ribu habis. 20 ribu itu 4 eksemplar ini. 4. Nah. Coba ayo renungin, uang kita terbatas. Uang kita ini tidak banyak. Manfaatkan untuk perjuangan. Kapan lagi kalau enggak sekarang? Kamu sibuk sekarang membangun rumah yang indah, luas, kamarnya cukup, ber-AC, ya. Mobil dan kendaraannya juga cukup. Kalau komunis menang, habis itu, hancur. Rugi berkali-kali Anda. Rugi hati, sedih, habis, ludes uangnya, bukan untuk perjuangan. Habis. Nah. Ayo. Berjuang, berjuang, berjuang. Ya memang kita belum tentu menang di dunia. Tapi menang kita dengan pertolongan Allah, kita dan anak-anak kita, istri-istri kita, suami-suami, mati di atas istiqamah. Dan ini salah satu, kalau bukan bentuk nasrullah yang terbaik, pertolongan Allah yang terbaik untuk kita. Mati, masih sebagai salafiyin. Walaupun sejarah nanti akan menulis anak cucu kita 300 tahun di daerah ini dulu pernah ayah-ayah kita dan ibu-ibu kita berjuang. Mereka dihabiskan oleh kaum Syiah atau kaum komunis. Mungkin 500 tahun lagi. Tapi yang terkenang adalah walaupun kita bukan ingin dikenang, cuma itu sebagai motivasi. Dulu ayah-ayah dan ibu-ibu kita di sini, disinilah kuburan mereka. Ini di sini mereka ditanam, di sini mereka dulu dibantai. Tapi matinya di atas apa? Di atas sunnah. Bukan di atas kemunafikan.
Apa yang kita dengarkan ini sekarang? Jangan ada di antara kita yang menganggap ini suatu hal sekedar cerita. Baca sejarah. Agar kita tidak merasa kita orang pertama hidup di muka bumi. Baca sejarah. Bagaimana Baghdad dulu? 2 juta muslim habis sampai berbau amis negeri Baghdad itu. Karena tidak terurusnya mayat-mayat muslimin ahli sunnah. Berbulan-bulan sampai menjadi wabah penyakit yang menyerang negeri Syam dari Baghdad. Diriwayatkan oleh Imam Ibnu Katsir atau disebutkan oleh beliau dalam Al-Bidayah wa Nihayah, sungai Tigris itu menjadi merah warna airnya karena darah-darah muslimin yang diceburkan ke sana. Bayangkan antum, jadi merah, bukan lagi berwarna coklat. Musuh-musuh tauhid dan sunnah sekarang ini lebih kejam dari itu. Maka persiapkan. Imma an-nasrul aziz. Imma kita ini kemenangan yang kita raih dengan tersebarnya tauhid was sunnah dan keamanan ketenteraman di tengah masyarakat muslim ini dengan mengamalkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Atau mati di atas kemuliaan kita dan anak-anak kita. Bukan main-main. Ikhwani fiddin, azzani Allah wa iyyakum. Sudah tiba waktu berakhirnya majlis ini. Namun masih ada 2 atau 3 masalah penting yang saya anggap perlu untuk segera disampaikan. Semoga nanti ada waktu lain. Besok mungkin kita singgung sedikit. Bismillahi ta'ala. Kita akhiri bagian kedua ini sampai di sini. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Untuk pertanyaan semoga ada waktu besok, semoga. Nah.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Umuman untuk para peserta daurah, silakan untuk mengambil konsumsi makan siang yang terletak di pos sebelah barat masjid, sebelah selatan masjid.
1: Wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة السلفيون Ahlus Sunnah di Kota Bandung dan sekitarnya, kita bermajlis di hari ini untuk sebuah tema yang saya rasa cukup penting, yang di dalamnya mengandung banyak pelajaran berharga bagi setiap muslim, setiap mukmin dan setiap salafi yang berkeyakinan bahwa keistiqomahan di atas manhaj yang lurus itu merupakan sesuatu yang tak ternilai dengan apapun. Dalam tema kita ini yang insya Allah redaksi judulnya kurang lebih kilas balik dakwah salafiyah di Indonesia, banyak mengandung pelajaran, baik pelajaran terkait masalah iman, terkait masalah akhlak, masalah manhaj, masalah keikhlasan, masalah keilmiahan dalam menghadapi setiap permasalahan yang muncul. Tema ini tentu berlandaskan beberapa dalil Al-Quran dan Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya adalah qauluhu ta'ala fa'tabiru ya ulil absar. Ambillah pelajaran i'tibar wahai orang-orang yang memiliki cara pandang yang jernih. Al-i'tibar bagian daripada amalan saleh. Karenanya Allah memerintahkan dalam teks ayat tadi, al-i'tibar merupakan amalan saleh. Karenanya pada ayat yang sama Allah menjadikan amalan ini, yaitu al-i'tibar, mengambil pelajaran, bagian daripada sifat-sifat mukmin yang diberi julukan dengan ulul absar. Sehingga dari sini kita tahu bahwa al-i'tibar merupakan sebuah ibadah. Dan amalan saleh sekaligus merupakan salah satu ciri dari kaum yang beriman. Hal ini dipertegas oleh Ar-Rasul alaihi salatu wassalam dalam sabdanya dalam hadis muttafaqun alaih, la yuldagul mu'min min juhrin wahidin marratain. Tidaklah seorang yang beriman itu disengat oleh hewan berbisa dari satu lubang yang sama yang sebelumnya dia pernah disengat. Seorang mukmin mengambil pelajaran, melihat, merenungi, mencatat peristiwa-peristiwa yang terjadi yang menimpa dirinya, bahkan menimpa orang lain. Karenanya sering dinukilkan dari ulama kita nasihat yang redaksinya kurang lebih as-sa'id man i'tabara bi ghairi. Orang yang sukses, yang senang, yang akan berhasil, bergembira adalah orang yang dapat mengambil pelajaran dari musibah yang menimpa orang lain. Sebaliknya, seorang yang tidak bisa mengambil pelajaran dari apa yang menimpa dirinya atau menimpa saudaranya, sulit dia menjadi orang yang sukses, orang yang selamat. Karena itu pula Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran berulang kali dalam banyak ayatnya di berbagai surat, surat Al-Quran menyebutkan qasas atau kisah-kisah umat-umat yang telah lalu. Di antara tujuannya adalah al-i'tibar, mengambil pelajaran. Karenanya mempelajari sejarah terdapat padanya faidah-faidah ilmiah yang membantu seorang mukmin untuk mencapai tujuan-tujuan imannya. Dalam pelajaran sejarah ada pelajaran akidah. Dalam sejarah ada pelajaran iman. Dalam sejarah ada pelajaran terkait semangat ibadah. Dalam sejarah ada pelajaran akhlak. Dalam sejarah ada pelajaran perjuangan, pengorbanan, kesabaran, keuletan. Dalam sejarah ada pelajaran tabah, sabar dan yakin menerima musibah. Dalam sejarah ada pelajaran yang membangkitkan al-yakin bahwa musibah yang menimpa dirinya atau kaum tertentu di sana banyak hikmah. Yang hikmah itu bisa diketahui saat musibah itu terjadi atau pasca musibah tersebut, setelah berlalunya, bahkan setelah wafat dirinya, orang yang hidup setelahnya mengambil pelajaran dan mengetahui hikmahnya. Maka topik kajian kita kali ini sebenarnya adalah sebuah topik penting, kilas balik dakwah salafiyah di Indonesia, untuk kita bersama-sama mengambil pelajaran darinya agar jangan menimpa kepada kita musibah yang menimpa kepada orang lain, atau musibah pernah menimpa kepada diri kita beberapa waktu yang lalu, untuk kemudian kita merenunginya, bertadabbur, mengevaluasi agar tidak terulang kepada diri kita atau anak-anak kita. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Perjalanan dakwah salafiyah. Mungkin topik ini juga terasa penting karena dari waktu ke waktu dengan hidayah Allah Subhanahu wa taala berdatangan teman-teman yang baru. Ada yang baru mengenal dakwah ini 10 tahun yang lalu atau 15 tahun yang lalu atau kurang dari itu. Bahkan ada yang baru mengenalnya 5-4 tahun yang lalu. Sehingga penting untuk dikenalkan dan diperdengarkan kepada kawan-kawan kita. Bagaimana sih perjalanan dakwah salafiyah di bumi Indonesia ini? As-salafiyah adalah sebuah sistem, sebuah manhaj, sebuah metode dalam memahami Islam, memahami iman, memahami Al-Quran dan Sunnah. Itu as-salafiyah. Yang secara utuh dia adalah sebuah sistem metode memahami Islam yang telah dipelopori oleh generasi salaf. Kemudian dikenal dengan as-salafiyah, al-aqidah salafiyah atau al-manhaj salafi. Karena memang pelopor daripada manhaj ini adalah generasi salaf yang langsung menerima dan mempelajari Islam ini dari manusia yang diutus oleh Allah sebagai seorang rasul, yaitu nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. As-salafiyah merupakan tolok ukur kebenaran sebagai mizan kebenaran dalam semua bidang. Mizan kebenaran dalam bidang akhlak adalah akhlak salaf. Mizan kebenaran di dalam menafsirkan Al-Quran adalah tafsir salaf. Mizan dan tolak ukur kebenaran di dalam memahami tafasil al-iman, iman dengan segala rinciannya adalah manhajus salaf. Ini yang kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, "Wa may yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masir." Barang siapa yang menentang rasul, menyelisihi rasul setelah jelas nampak terang hujjah dalil, masih saja menyelisih dan terus dia mengikuti metode dan cara sistem manhaj selain dari kaum mukminin, maka Allah palingkan dia sesuai dengan arah kemana dia mau berpaling. Dan Allah masukkan dia ke dalam jahannam dan itu adalah sejelek-jelek tempat kembali. Siapa yang dimaksud dengan wayattabi ghaira sabilil mu'minin dan dia mengikuti jalan sabil manhaj selain daripada sabil dan manhajnya kaum mu'minin. Siapa kaum mu'minin ini? Dijelaskan oleh para mufassirun, hum as-sahabah, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahabatnya para nabi, para sahabat. Ini as-salafiyah yang kemudian oleh an-nabi alaihi salatu wassalam dalam hadis yang ma'ruf di kalangan salafin khususnya tentang iftiraqul ummah, tentang perpecahan yang akan menimpa umat ini. Dalam
2: 73 firqah dalam 73 golongan, satu di antara mereka adalah al-firqatun najiyah. Siapa al-firqatun najiyah? Bagaimana ciri-ciri mereka? Apa definisinya? Al-firqatun najiyah itu adalah kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kana mithlu ana alaihi al-yawm wa ashabi." Barang siapa yang prinsipnya, akidahnya, metode berislamnya berada di atas prinsip-prinsipku atau sama dengan prinsip-prinsipku dan para sahabatku pada hari ini. Ini as-salafiyah. Kemudian kita mulai menginjak sejarah awal dakwah salafiyah di negeri Indonesia ini. Berbeda pandang beberapa asatidzah tentang tahun berapa dimulainya dakwah salafiyah. Sulit dipastikan karena memang pada awal-awal tersebut masih tercampur semangat salafiyah dengan beberapa manhaj lain yang masih berada. Karena memang pada waktu itu keterbatasan ilmu yang ada, keterbatasan kontak dengan para ulama. Namun semangat salafiyah itu sudah ada, yaitu kurang lebih pada tahun 89, 1989 Masehi, kurang lebihnya. Ada yang mengatakan setahun sebelumnya. Kurang lebihnya pada tahun-tahun itu semangat salafiyah mulai muncul, yang kemudian ada istilah salafi, semangat untuk kembali kepada manhajus sahabah, semangat untuk kemudian mendengarkan fatwa para ulama, al-imam al-Albani, al-imam Abdul Aziz bin Baz, al-imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, al-imam Muhammad Aman Al-Jami. Pada masa-masa itu. Namun saya katakan tadi, semangat salafiyah itu masih tercampur. Karena pada tahun-tahun itu masih dikaji beberapa karya atau beberapa kitab yang justru itu menjadi kitab-kitab ikon atau rujukan utama kaum kutubiyah. Yang kemudian muncul juga istilah sururiyah. Pada tahun 90-91. Waktu itu masih dikaji di tengah-tengah kajian salafiyin kitab Fi Dhilalil Quran. Karya siapa? Saif Qutb. Karena ketidakmengertian. Waktu itu juga di tahun-tahun 91 atau 92 masih dikaji kitab Sifatul Ghuraba karya Al-Hizbil Kabir Salman bin Fahad Al-Audah. Kemudian kitab selanjutnya karya orang ini juga Al-Ghuraba Al-Awwalun masih dikaji dalam beberapa kajian kita, daurah kita, iktikaf yang diadakan pada waktu itu. Beberapa ulama menjelaskan bahwa terkuaknya permasalahan ini adalah secara internasional, tidak hanya di Indonesia. Indonesia hanya sekedar mengikuti perjalanan yang ada di negeri sana, yang jauh. Di negeri Saudi Arabia dan di negeri Yaman pada waktu itu. Di Saudi pun demikian. Kitab-kitab itu pun menjadi kitab-kitab rujukan. Namun subhanallah, sebuah musibah besar terjadi pada tahun 90 menimpa umat Islam. Yaitu adanya penyerangan ya, militer Saddam Hussein, pemimpin Irak pada waktu itu, ke negeri Kuwait yang merembet. Memang tujuan utamanya sebenarnya adalah negeri Al-Haramain, Saudi Arabia. Tujuan utamanya. Hanya saja Kuwait dijadikan batu loncatan untuk nanti sampai ke negeri As-Saudiyah. Di saat itu muncullah, subhanallah, Allah menghendaki sesuatu. Dan pada af'alullah hikam, pada semua ketentuan Allah dan af'al, perbuatan-perbuatan Allah itu mengandung hikmah. Ada orang yang cepat membacanya, membaca hikmah di balik ini apa. Ada yang terlambat, ada yang sama sekali tidak bisa membaca dan mengambil manfaat atau hikmah darinya. Sebuah musibah itu menguat derajat manusia. Peristiwa demi peristiwa ini akan memilah-milah tingkatan dan derajat umat beriman ini. Pada masa itu, para ulama mengambil kebijakan. Syekh Abdul Aziz bin Baz, Ibn Uthaymin, Al-Lajnatul Da'imah, masyaikh yang lainnya juga al-kibar pada waktu itu, Syekh Muhammad Aman Al-Jami rahimahullah, dan beberapa yang lainnya, mengambil kebijakan karena kondisi pada saat itu di mana kerajaan Saudi Arabia dan negara-negara teluk tidak memiliki kemampuan militer yang memadai untuk meladeni atau menghentikan kejahatan Saddam Hussein yang memang dipersenjatai dan didukung oleh banyak negara kufar pada waktu itu. Terpaksa waktu itu mereka meminta bantuan kekuatan melalui Dewan Keamanan PBB, yang dikirimlah pasukan Amerika dan Eropa pada waktu itu, tentu dengan biaya sewa, bukan gratis. Pada masa itu, subhanallah, muncullah fitnah yang dipelopori oleh Salman Al-Audah, Dr. Safar Al-Hawali, Nasir Al-Umar, yang tokoh utamanya kala itu adalah Muhammad Surur Naif Zainal Abidin. Yang kemudian dari nama inilah muncul istilah Sururiyah. Apa akidah mereka? Menentang fatwa ulama. Ulama kibar, ulama-ulama yang memang sudah teruji dalam medan dakwah ini, yang tadi sebagiannya telah disebutkan nama-nama beliau. Mereka mengecam keras fatwa kibarul ulama. Tidak cukup mengecamnya secara ilmiah saja. Kalau masalah mengecam atau menentang, menolak secara ilmiah, namun dalam batas-batas dan konteks ilmiah, itu terjadi pada sebagian ulama yang tidak setuju terhadap fatwa tersebut. Antara lain Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah. Tidak setuju terhadap fatwa ulama mendatangkan kekuatan asing. Murni Syekh Al-Albani hanya berbicara tentang hukum. Namun tetap pada posisi beliau dalam bingkai ilmiah dan sopan santun. Menunjukkan rasa hormat kepada para ulama, Ibn Baz, Ibn Uthaymin, Muhammad Aman Al-Jami, dan yang lainnya. Nah, para ulama pun menjelaskan lebih rinci lagi. Ketika ada pihak yang kurang setuju dengan itu, menjelaskan lebih rinci alasannya secara syar'i. fakta-fakta sejarah di masa Rasul, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersekutu dengan salah satu kabilah musyrikin, yaitu Bani Khuza'ah, dan di mana Bani Khuza'ah bersama Rasulullah dan kaum mukminin menghadapi Bani Bakr yang bersekutu dengan kaum Quraisy. Pertempuran antar dua kabilah besar ini tak kunjung usai dan akhirnya terjadilah perjanjian Hudaibiyah. Kenapa sampai terjadi perang setelah itu? Terjadi peristiwa Fathu Makkah yang kemudian Allah berikan kepada Rasulullah dan para sahabatnya kemenangan menundukkan, menaklukkan kota Makkah, Quraisy. Peristiwanya adalah pelanggaran yang dilakukan oleh Quraisy yang telah berjanji pada perjanjian Hudaibiyah untuk tidak membantu Bani Bakr di dalam berperang menghadapi Bani Khuza'ah. Ternyata Quraisy melanggar perjanjian itu, maka Rasulullah bangkit. Terjadilah peperangan. Dan masih banyak tentunya dalil-dalil lain yang telah dipaparkan, karena memang majlis ini bukan untuk membahas secara rinci fatwa bolehnya mendatangkan kekuatan kufar dalam kondisi-kondisi tertentu yang sangat genting. Bukan konteks majlis kita untuk itu, namun sekedar sejarah. Apa yang bisa kita petik dari sini? Al-Imam Al-Albani rahimahullah pada porsinya secara ilmiah. Namun anak-anak muda ini, anak katakan anak-anak muda memang, Salman Al-Auda dan yang sejenisnya ini, pada waktu itu melebihi dan melampaui batas yang semestinya mengecam para ulama, mengkafirkan pemerintah Saudi, bahkan memposisikan para ulama itu sebagai budak-budak orang-orang kafir, boneka-boneka orang-orang kafir. Syekh Abdul Aziz bin Baz dilecehkan, Ibnu Utsaimin, Lajnatul Daimah, dan semuanya. Coba perhatikan, kita ikuti baik-baik peristiwa ini. Karena teman-teman khususnya yang baru mengenal dakwah Salafiyah ini dalam rangka kurun waktu 15 tahun terakhir, itu bingung ketika ada orang-orang sekarang, kenapa kami dituduh sururiyah? Apa dasarnya? Ini sejarahnya. Tadi sudah saya sebutkan, pada tahun-tahun 90-91 masih banyak dikaji di Indonesia buku-buku tadi, Salman Al-Auda, ya. Kemudian kaset-kaset Safar Al-Hawali, Nasir Al-Umar, dan yang lainnya. Pada tahun-tahun tersebut. Hingga sampai tahun 93. Maka muncullah tidak lama setelah itu fatwa Hay'at Kibarul Ulama. Yang berisi tahdzir. Tahdzir terhadap Salman Al-Auda. Salman Al-Auda ini pernah mengantongi tazkiyah, rekomendasi Syekh Abdul Aziz bin Baz. Karena pinternya, kata mereka yang dielu-elukan, ini adalah calon pengganti Syekh bin Baz. Ibn Baz muda. Dielu-elukan pada waktu itu. Luar biasa. Kalau memberikan ceramah, Salman Al-Auda dan Dr. Safar Al-Hawali, ribuan manusia berdatangan, mobil-mobil berparkir ini penuh di jalan-jalan. Tapi ketika Syekh Al-Utsaimin, Syekh Muhammad Aman Al-Jami, Syekh Ibn Baz memberikan muhadarah, sini ulama-ulama tua. Yang hanya sekedar berbicara tentang halal haram, halal haram. Kalau yang muda-muda ini adalah ulama-ulama yang terus mengikuti perkembangan, yang mengetahui realita umat, sehingga jawaban-jawaban dan fatwa ulama-ulama muda ini lebih tepat dengan realita umat pada masa-masa itu. Keluar surat tahdzir pencekalan dari para ulama yang ditandatangani oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz terhadap dua tokoh Sururiyah, Salman Al-Audah dan Safar Al-Hawali, bahwa dua orang ini adalah dua da'i yang berada di atas paham teroris Khawarij. Dalam bahasa kita, di atas paham Khawarij. Maka kami melarang kaum muslimin untuk menghadiri majlis-majlisnya, membaca buku-buku karyanya, atau mendengarkan kaset-kaset ceramahnya. Maka tersebarlah di Saudi Arabia, di Yaman pada waktu itu, surat fatwa tahzir Syekh Abdul Aziz Ibn Baz. Ada satu pelajaran di sini bisa kita ambil. Salman Al-Audah pernah mengantongi apa? Tazkiyah dari Syekh bin Baz. Wah, dipuji-puji. Dan Syekh bin Baz sangat sayang kepada dia. Salah satu karyanya itu tertanda, tertulis rekomendasi dari beliau. Namun pada kenyataannya orang ini menyimpan sebuah akidah yang akhirnya Syekh Abdul Aziz Ibn Baz dan para ulama yang bersamanya menegaskan bahwa orang ini berada di atas pemikiran ideologi Khawarij. Kalau gitu ada satu hal penting pelajaran dalam kita berpegang teguh dengan Salafiyah, bahwa segala sesuatu itu dinilai dengan hakikatnya, bukan dengan pujian-pujian. Karena seorang alim, seorang ulama dalam memberikan rekomendasi itu hanya berdasarkan sesuatu yang nampak kepadanya, sesuatu yang beliau dengar. Manusia, jangankan seorang ulama, seorang nabi pun yang menerima wahyu tidak keluar dari sifat

minan nar. Aku ini manusia biasa, kata Nabi. Artinya apa? Tidak tahu perkara yang gaib. Enggak tahu apa yang ada di hati manusia. Tidak tahu hakikat seseorang. Padahal bersama posisi beliau sebagai bashar, sebagai manusia biasa, beliau juga sebagai siapa? Nabi dan Rasul, menerima wahyu. Namun tetap tidak tahu perkara yang gaib. Dan kalian mengadukan problem-problem kalian kepadaku. Bisa saja sebagian di antara kalian lebih argumentatif, lebih bisa dan lebih pandai menyampaikan alasan-alasannya, sehingga aku memutuskan bahwa kebenaran adalah bersama dia, bahwa hak ini adalah milik dia. Barang siapa yang aku putuskan bahwa itu adalah miliknya, kebenaran atau benda atau sesuatu miliknya, yang ternyata sebenarnya itu adalah milik saudaranya, jangan diambil keputusanku. Karena pada hakikatnya aku sedang memberikan, menyuguhkan kepadanya potongan dari api neraka. Kaum muslimin yang saya muliakan, ini pelajaran pertama. Semoga Allah bantu saya dan antum semuanya untuk dapat menjadikannya sebagai pelajaran penting. Maka dikenal oleh masyarakat, diketahui adanya surat resmi pencekalan atau tahdir ulama terhadap dua tokoh besar ini tadi, tokoh besar Suriah. Dikatakan Salman ini Sururi karena memang banyak mengambil prinsip-prinsipnya dari Muhammad Surur. Sebagaimana dalam sejarah muncul adanya firqah-firqah. Dikatakan ada Syiah Ja'fariyah karena dinisbahkan kepada Ja'far. Ada kelompok Khawarij namanya Al-Azariqah karena dinisbatkan kepada seorang yang dinamakan Nafi' ibn al-Azraq. Dan seterusnya. Banyak kelompok-kelompok yang dinisbatkan bisa kepada tokoh pencetusnya, atau dinisbatkan ke negeri atau tempat awal munculnya. Maka As-Sururiyah bagian daripada itu. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Kita kembali ke Indonesia sekarang. Setelah munculnya fatwa, seingat saya fatwa itu keluarnya tahun 92. Seingat saya. Atau 93. Antara tahun itu. Namun pada kenyataannya, hingga awal tahun 94, saya katakan awal tahun 94 karena setelah itu saya tidak berada di Indonesia, teman-teman dan para ustaz yang pada waktu itu sudah terlanjur kagum kepada Salman Al-Auda karena sudah banyak terlanjur karya-karyanya dibacakan dalam kajian-kajian salafiyin. Ternyata fatwa ulama itu tidak digubris. Tidak digubris. Apalagi setelah munculnya fatwa Syekhuna Rabi bin Hadil Madkhali. Dan munculnya karya-karya beliau. Yang berisi nasihat untuk menjauhi karya-karya tulis ataupun ceramah-ceramah nama-nama yang sudah disebutkan tadi. Apa yang terjadi? Apakah mereka menerima nasihat ulama? Jawabannya tidak. Mereka berasabiyah. Ketika disampaikan fatwa Syekh Rabi, beberapa tokoh-tokoh itu, yang saya maksud tokoh-tokoh ini adalah guru, para guru, kalau bukan mayor.

kualitas setidaknya banyak dari para pemateri-pemateri di radio dan TV Roja. Jadi kalau pemateri-pemateri radio dan TV Roja yang sekarang ini anak-anak kemarin, jadi ini tingkatan atasnya. Ya. Barakallahu fikum. Mereka menolak nasihat ulama. Syekh Rabi dicemooh. Nah, ini bukan ulama kibar, ulama sigar. Kalimat ini sebenarnya adopsi dari hizbiyin-hizbiyin yang ada di Saudi. Pengikut Salman Al-Auda dan Safar Al-Hawali. Diadopsi ke Indonesia. Ulama kecil, junior. Ketika disuguhkan fatwa Syekh bin Baz, berubah, bukan lagi ulama sigar yang diucapkan. Siapa yang berani mengatakan Syekh bin Baz ulama sigar? Enggak berani. Tapi dia mengatakan bahwa ini fatwa tertulis benda mati. Kita ingin mendengar langsung. Berdialog langsung. Masya Allah. Berarti kitab Fathul Bari benda mati juga. Kita enggak bisa mengambil ilmu dari Fathul Bari atau Sahih Bukhari atau Sahih Muslim kecuali sampai mendengar langsung dari Imam Bukhari. Coba untuk perhatikan alasan-alasan yang tidak menunjukkan semangat iman, semangat takwa. Suasana sudah mulai tidak nyaman pada waktu itu. Kondisi ini diperparah oleh adanya sebuah yayasan yang pada awal berdirinya bernamakan Yayasan Al-Muntada Al-Islami. Yayasan apa? Al-Muntada Al-Islami. Perhatikan nama ini baik-baik. Dalam waktu singkat, tiba-tiba nama ini harus dirubah. Berubahlah menjadi Yayasan As-Sofwa. Pernah dengar Yayasan As-Sofwa? Awalnya bernama Yayasan Muntada Al-Islam. Sempat ada pelangnya. Loh Ustaz kok tahu? Karena dulu saya tinggal di situ di kantornya. Saya tinggal di situ. Sehingga ketika prosesi penggantian pelang itu pun, saya juga ada di situ. Kita juga heran, kenapa ini kok tiba-tiba ada apa ini? Nah. Saya bukan pengurus di sana, cuma kebetulan waktu itu diamanahi sesi perekaman yang merekam kajian-kajian pada waktu itu. Ini kurang lebih tahun 93. Di akhir-akhir tahun 93 kurang lebih. Berubahlah nama Yayasan Al-Muntada menjadi Yayasan As-Sofwa. Yayasan ini adalah sebuah yayasan, lebih tepatnya dana sosial dakwah. Dana sosial dakwah. Jadi yayasan yang mengumpulkan dana-dana dari para donatur di negeri Arab untuk dibagikan ke wilayah-wilayah kerja mereka. Di antara kerjanya misalkan membangun masjid. Oh, daerah sini butuh masjid, bantu. Membelikan perpustakaan untuk pondok-pondok pesantren. Ini di antara kerjanya. Juga memberikan gaji, insentif bulanan kepada beberapa dai. Dan membagikan buku-buku serta kaset-kaset ceramah. Nah, di antara dai-dai yang terdaftar di yayasan ini, ya guru-guru itu tadi. Beberapa pemateri-pemateri di radio dan TV Roja. Guru-gurunya itu.
kalau pengurusnya beragam. Mayoritasnya dari Al-Ikhwanul Muslimin. Seperti Farid Ahmad Uqbah, seorang tokoh Khawarij, ya, itu dulu. Muhammad Yusuf Harun, MA, ya, sekarang mungkin sudah doktor, seorang Ikhwani, berpaham pemahaman Hasanul Banna. Nah, getol untuk menanamkan paham Al-Maududi, Said Hawa, ya, Hasanul Banna. Nah, ini pimpinannya dulu. Yayasan As-Sofwah yang nama aslinya apa? Al-Muntada Al-Islami. Ada sebuah pertanyaan, kenapa ya kok dirubah buru-buru gitu? Yayasan Al-Muntada dengan nama ini ada kesamaan nama dengan yayasannya Sururin atau lembaganya Muhammad Surur di London, yang bermarkas di mana? Di London. Sama Al-Muntada juga. Ternyata memang ada hubungan, minimalnya hubungan itu secara apa? Prinsip-prinsipnya. Kalau kita tidak bisa menjazmkan hubungan kerja secara langsung, minimalnya adalah kesamaan atau hubungan prinsip-prinsip Yayasan As-Sofwah dengan Al-Muntada Al-Islami milik Muhammad Surur di London, di Inggris. Yang memang yayasan itu yang di London murni Khawarij, ya. Menyerang kerajaan Saudi sebagai negara kafir, mencela pemerintah Saudi sebagai negara yang berdiri di atas kesyirikan, tapi dia tinggal di Inggris. Tinggal di Inggris Muhammad Surur ini tadi. Lah ternyata yayasan ini atau Yayasan As-Sofwah di antara kerjanya yang tadi saya sebutkan membagikan buku-buku dan kaset-kaset ceramah agama. Yang dibagikan itu buku-bukunya Salman Al-Auda, kaset-kasetnya dia, kaset-kasetnya Nasir Al-Umar, kaset-kasetnya Safar Al-Hawali. Loh Ustaz kok tahu? Loh hampir tiap hari saya berada di perpustakaan As-Sofwah. Yang kadang-kadang juga ikut membersihkan perpustakaan itu dari debu-debu. Jadi tahu betul, ya, apa isi daripada buku-buku dan kaset-kaset yang menjadi bahan bacaan dan dibagikan oleh Yayasan As-Sofwah. Itu terjadi sampai awal tahun 94. Karena di bulan Februari 94 saya sudah meninggalkan Indonesia. Sampai awal-awal bulan Februari, hari-hari terakhir saya berada di sini, itu masih buku-buku itu masih ada. Dalam keadaan fatwa Syekh Abdul Aziz Ibn Baz sudah beredar luas. Tapi tetap tidak peduli. Kebetulan pemilik lembaga ini orang berwarga negara Saudi, Muhammad bin Ibrahim Khalaf. Nah, ikhwani fiddin azani Allah wa iyakum, Yayasan As-Sofwah tidak peduli terhadap fatwa para ulama. Terus saja membagikan buku-buku tersebut. Padahal Syekh bin Baz menyatakan, jangan dibaca literatur-literatur mereka. Jangan didengarkan kaset-kaset ceramah mereka. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Kalau fatwa, nasihat para ulama sudah tidak digubris, apakah nasihat kita masih akan didengar? Tidak ada jalan lain kecuali kita memperingatkan salafin dari bahayanya mereka. Dari para da'i-da'i yang masih berasobiah kepada Salman Al-Auda. Berasobiah kepada Sururiyah pada waktu itu. Tidak mau mendengarkan fatwa para ulama, bahkan melecehkan ulama. Karenanya dari situ muncullah sebutan bahwa mereka adalah Sururiyah. Sampai di sini tahu sejarah ini? Nah.
Dan sampai hari ini kita para ustadz salafin belum pernah mendengar atau melihat taubat mereka secara jelas, tegas, jujur, menghapuskan apa yang telah lalu. Bahkan lebih parahnya, pada tahun berikutnya, kurang lebih pada tahun 95 atau mungkin 96, pada tahun-tahun itu, mulai adanya hubungan dai-dai sururi Indonesia dengan Yayasan Ihya At-Turats Kuwait. Yayasan Ihya At-Turats Kuwait. Sebelum saya menyebutkan ini, perhatikan ya ikhwan. Pelajaran penting apa juga yang bisa diambil dari peristiwa antara tahun 90 hingga tahun 94 itu? Pelajaran pentingnya adalah tidak bersegera mengikuti nasihat dan fatwa ulama menjadi sebab kesesatan. Dan yang menerima getahnya adalah salafi Indonesia hingga terpecahlah teman-teman. Ya. Terpecahlah teman-teman. Dakwah ini terganggu akibat asabiyah kepada tokoh tertentu dan tidak mengikuti secara ilmiah fatwa dan nasihat para ulama kibar yang merupakan rujukan umat. Nah, ambil pelajaran. Kalau sudah ada fatwa ulama ya, yang memang merujukan umat, cepat diikuti. Enggak, dan itu bukan terhitung taklid, enggak. Karena ulama sudah mengkaji masalah itu. Disertai dengan semangat takwa. Itu yang ada pada ulama. Kecuali fatwanya memang bertentangan secara terang-terangan dengan dalil-dalil Quran wa sunnah. Maka kita tinggalkan fatwa. Demikian pelajaran penting yang bisa kita ambil. Apakah kemudian kesalahan itu berhenti sampai di sana atau justru menyeret mereka pada kesalahan yang berikutnya? Jawabannya yang kedua. Karena sebuah kemaksiatan itu berpotensi menyeret pelakunya untuk jatuh pada kemaksiatan berikutnya. Sebagaimana bid'ah dan hizbiyah itu berpotensi menyeret pelakunya kepada bid'ah dan hizbiyah berikutnya. Illa man rahimah rabbuh. Kecuali yang memang Allah segera beri rahmat untuk selamat darinya. Subhanallah, mereka menjalin hubungan dengan Ihya At-Turats yang dipimpin kala itu oleh pendirinya langsung yaitu Abdurrahman Abdul Khalid, orang berasal dari Mesir, berkebangsaan Mesir, tinggal di negeri Kuwait. Yayasan Ihya At-Turats mirip dengan Yayasan As-Sofwa, yaitu sebuah yayasan dana sosial pendidikan dan dakwah, di mana mereka mengumpulkan uang-uang zakat, infak, sodakoh, wakaf dari kaum muslimin, para donatur-donatur besar di negeri Arab secara khusus. Saudi Arabia, Kuwait, Qatar, Bahrain, Emirat Arab, ya tentu dana besar dikumpulkan, kata mereka, untuk dibagikan kepada kaum muslimin di Asia, Asia Tengah, Asia Timur Selatan, Asia Tenggara ini, kemudian di negeri seputar negeri Arab yang miskin, kemudian sampai ke Afrika dengan berbagai negaranya, Somalia, Tanzania, Ethiopia, sampai ke Eropa pun. Ihya At-Turats mengembangkan sayapnya. Namun pada prakteknya ternyata dana yang terkumpul ini dijadikan sebagai alat jembatan untuk menanamkan prinsip-prinsip akidah Khawarij. Terbukti bahwa
Yayasan Ihya'ut Turats adalah sebuah yayasan atau lembaga yang berjalan di atas prinsip-prinsip Khawarij tadi. Dalam sebuah diskusi sebanyak dua kali yang terjadi antara saya ditemani Ustadzuna, Ustadz Raifi, dan beberapa ustadz-ustadz yang lainnya, ya, dengan adik kelas beliau di Jami'ah Islamiyah, adik kelas Ustadz Raifi, yaitu Abdullah Zain MA, ya, pernah dengar nama ini? Ya, sering muncul di mana? Di TV dan radio? Roja atau yang semisalnya, ya. Terjadi dialog sebanyak dua kali. Yang pertama di kota Purbalingga, yang sengaja saya ditemani ustaz-ustaz tadi mengunjungin dia ke pondoknya. Loh kok ustaz mendatangin Hizbi? Kan ada yang bertanya seperti ini. Kan dilarang ustaz berdebat dengan Hizbi. Ya betul. Namun berita yang sampai kepada saya pada waktu itu, bahwa orang ini sebenarnya menginginkan kebaikan, dan kemudian orang ini tidak menunjukkan permusuhan terang-terangan kepada salafiyin. Bahkan anaknya dipondokkan di pondok salafi di Purbalingga, ya, di tempat Al-Ustadz Ridwanul Bari, Ustadz Maimun, dan yang bersamanya, ya. Itu berita yang sampai kepada saya. Kemudian orang ini bukan tipe orang yang suka berdebat. Cenderung menerima ketika hujah sudah ditegakkan. Atas dasar ini membuat saya bersemangat. Karena memang nasihat masyayikh kita, ulama kita, jika Anda melihat atau memiliki kemampuan untuk menasehati, ya, pihak-pihak mereka, nasihati. Nah, maka dalam majlis kurang lebih 3 jam, dari jam 8 malam selepas sholat isya hingga kurang lebih jam 11 malam seingat saya, dihadiri Ustaz Muhammad Rizal juga, LC, ya, terjadilah dialog. Di antara isi dialog tersebut, yang kemudian itu kurang lebih terjadi pada bulan Oktober tahun 2011, terulang lagi dengan kunjungan Abdullah Zain ke Pondok Salafi Jember pada bulan Desember 2011. Dialog yang kedua di rumah saya sendiri kurang lebih berlangsung 4 jam. Saya ditemani juga oleh Ustaz Raifi, Ustaz Hamzah, dan Ustaz Alfian. Dan yang pertama maupun yang kedua terekam. Yang pertama maupun yang kedua terekam majlis itu. Sengaja saya rekam. Dalam dialog itu apa yang ingin saya sebutkan dari peristiwa ini? Setelah melalui dialog, ya, yang cukup panjang tentang Ihya'ut Turats dan dai-dainya. Dai-dainya yang di Indonesia. Abdullah Zain dan kebanyakan dai-dai Halabiyin, ya, kalau mereka tidak mau disebut Sururiyin karena itu mungkin lebih tepat untuk guru-guru mereka, ya, maka kita katakan Halabiyun. Pengikut prinsip-prinsip Ali Al-Halabi. Bahwa sebab tahzir ustaz-ustaz kita, sebab tahzirnya Ustaz Muhammad, Ustaz Usama, Ustaz Qamar, dan ustaz-ustaz yang lainnya dari ustaz-ustaz kita, terhadap mereka adalah masalahnya masalah dana. Tentang hukum menerima bantuan dari Yayasan Ihya'ut Turats Kuwait. Mereka memblow up bahwa kami ditahzir dikarenakan kami menerima dana. Hanya karena itu. Pernah mendengar enggak syubhat ini? Pernah mendengar. Maka dalam majlis bersama Abdullah Zain kita buktikan. Dalam dua kali majlis. Saya sebutkan. Nih. Kondisi Ihya'ut Turats.
Dia menyatakan, ya tapi kan ada ulama yang mentazkiyah. Nah, perhatikan tazkiyah. Ada ulama yang mentazkiyah. Ihya'ut turaf. Baik. Kita sepakat tentunya bahwa segala sesuatu dinilai dengan hakikatnya. Bukankah demikian? Iya, sepakat. Kedua, kita harus buat ringnya dulu. Iya kan? Kalau diskusi harus ada apa? Ring dulu. Nah, jadi kalau bolanya out, jelas out kan gitu. Buat ring dulu. Ringnya. Yang kedua, bukankah seorang yang memiliki data dan hujjah atau ilmu merupakan hujjah terhadap orang yang tidak punya ilmu, yang tidak punya data. Betul gak? Sepakat ya. Dalam kondisi seperti itu, maka al-jarh muqaddamun ala at-ta'dil. Kritikan yang didasarkan di atas hujjah yang valid itu dikedepankan di atas tazkiyah, rekomendasi. Si fulan, si A mendapat rekomendasi dari si B bahwa dia orang baik, orang yang sopan, orang yang santun. Ternyata si C menilai A dari sisi, ya memang dia santun, tapi dia pendusta. Memang dia santun, tapi dia banyak berkhianat kalau berdagang. Buktinya, lagi lengkap. Ternyata si C menilai A dari sisi, ya memang dia santun, tapi dia pendusta. Memang dia santun, tapi dia banyak berkhianat kalau berdagang. Buktinya, lagi lengkap. Berdagang dengan si Fulan, enggak bayar-bayar. Pesan barang dari Fulan juga dibayar. Titipin barang ini sama sekali dihabiskan. Nih, intinya ini tanya. Ini. Mas Santun gaib. Urusannya tidak tersenyum. Kalau berjumpa tidak merengut, urusan lain. Iya kan? Saya kata dia pendusta, dia orang yang khianat. Hati-hati bagi ingin berdengannya, jangan buka. Bahaya ini orang. Jangan kemudian dia, tapi dia kan dipuji, disekian, mendak oleh Ustaz. Nah, Ustaz mau tahu apa Ustaz? Ustaz hanya bersedia di rumah. Kami yang apa? Tahu. Maka ujian tak dan rekomendasi usah gugur karena usah tahu ke masjid. Tapi ketika di pasar, ketika di toko, ustaz tahu. Betul. Demikian syariat mengajar, demikian syariat Islam mendidik kita. Barakallahu fikum. Maka dialog berlanjut. Saya sekian tentang ikhtiar tokoh-tokoh dari tertingginya, akhirnya menjauh visi ininya, divisinya. Rata-rata mereka satu, mengajak dan mempersi rakyat untuk mentang dan melakukan kudeta pemerintah. Ini tokoh dalam banyak cermanya memfonis pemerintah sebagai tohut. Yang ini katakan dalam ceramumnya bahwa perintah yang berkuasa ini tidak berhak sekali menjadi muasa dan harus dilengserkan. Itu berteriak-teriak provoksi rakyat untuk demo. Tok itu dari atur ikut dalam arena demokrasi, ya, dalam partai Ikhwanul Muslimin, dan ternyata dalam prakteknya bekerja sama dengan orang-orang Syiah, bertemu berpelukan orang-orang Syiah. Kira-kira menurut antum ya akhi Abdullah Zain, semoga Abdullah Zain mendengar ceramah ini. Saya menuntut beberapa penukilan ringkas tentang Ihtiraf ini. Apakah dia adalah sebuah bagai yang ada di atas salafiyah, yang hanya kita boleh bermalah dengan atas lembaga ini adalah sebuah lembaga berdiri di atas prinsip khusus dengan apa gue yang beda dengan anda. Ini semoga menjadi sebayahnya dia. Dia tak berbeda seperti anda. Ya. Dia jawab dengan tegas, ya, memang ekstrak berada di atas prinsip khusus. Jawaban ini terulang ketika ditang di Jember. Di masalah

Ia tetap memiliki aturan berada di atas prinsip kelompok Khawarij. Kemudian saya katakan lagi, kalau itu benarkah, bolehkah baca untuk tidak menyikir kepada umat tentang bahaya hiaturan? Dia jawab tidak. Kita harus lihat. Dia menjawab meren sedikit, Ustaz, tolong Ustaz. Yang ditahri itu adalah da'i yang bekerja sama atau membantu dari hiaturan, namun dia juga terpengar oleh prinsip hiaturan. Kalau dia belum terpengar, tolong jangan ditahdir. Maka saya katakan ke dia, dia dapat Ustaz dan terekam. Sambil saya jujur tanya begini, mari kita katakan, tahdir kita hanya terbatas pada orang-orang bermualah, bekerja sama atau membantu dari ihya aturas dan terpengaruh secara ideologi. Saya contoh. Diam dia. Ketika bicara contoh dia. Atau sebutkan. Ya, mulai dari yang kepalanya. Yusuf Osman bisa. Yusuf Osman bisa. Ya. Dia sih yang suruh Yusuf. Apa lagi? Diam lagi. Saya sebut lagi. Apa tada? Ya. Setuju. Abu tada. Sudah cukup, Ustaz. Alhamdulillah, saya dan Ustaz tadi bersama saya sudah mulai menghadir mereka-mereka tadi. Tidak untuk. Monggo, silakan mulai. Tidak berapa untuk melakukan tablik agar mendorongkan judulnya menghadir siapa? Sebaiknya di tengah tim dalam kesempatan-kesempatan yang memungkinkan. Bukankah ditanya suat? Ta'alhillah Ustaz kita. Tiap doanya menjelma nafsu. Topik juga tidak demikian. Ya, coba tuh lihat. Topik doa Ustaz kita. Nah, tiap waktu dengan dia. Alhamdulillah. Ada waktu yang memang saat disebutkan. Ada topik-topik yang mengenal untuk disebutkan. Disebutkan. Saya kepada kita. Nggak Tuhan tuh mengatakan maju khusus. Namun sampai hari ini saya belum mendengar dia mentir atau dia sendiri mintanya. Apa hikmahnya saya diambil hari ini? Kalau mereka mau jujur dan berdiskusi seilmiah, itu insya Allah mereka akan menyadari. Tapi ada penghalang-penghalang. Mirip yang ini dialog sudah terjadi dengan Dr. Rafiq Balama sama orang Jepang. Dr. Rafiq Balama di Madinah. Serupa tahunnya saya itu kurang lebih tahun 2011 atau 2012 maksimal. Di kamar hotel tinggal kami berdialog. Konteksnya dengan nasihat untuk dia. Nasihat ini meliputi tentang Yusuf Isa guru. Ya. Tentang Al-Irsyad, tentang Ahmad Sufi. Ini yang paling saya ingat. Dan hampir sekoin. Saya bilang ahli itu. Kemudian saya sebutkan beberapa yang tersebut di hadapan Allah Zain. Kemudian saya akhiri dengan pertanyaan. Wah Syafiq. Yaya dengan kondisi seperti. Bisa dicatat bahwa yayasan saya? Oh enggak sih, jelas. Jelas apa? Di atas si dia. Di atas si dia. Bicara tentang Yusuf Ba'is gurunya. Sebaik saya sebutkan itu sudah menurut anda. Oh semisal ini kan katakan saya sih kembali dengan cahaya sebelumnya. Yo susternya apa berani jadi hizbi suruh itulah sudah kembali menteri apa kali ini urus kita dengan dia adalah Allah SWT. Barakallahu fiik. Namun nasu jangankan semisal kita, ulama mereka permainkan. Ulama mereka bis. Mereka belajar kaidah-kaidah, kaidah hadis, kaidah buat ta'dil, usul fikih, qawaid dia belajar. Namun dapat

ucapannya sering lupa atau dilupakan kaidah-kaidah itu tadi. Contoh misal, ketika ikapi aturan di situ sederet ulama yang merendati, di situ sederet ulama yang mengkritik dan mengingat pada bahayanya. Karena mereka mau jalan di atas kaidah yang sudah mereka jadi selesai sebenarnya. Tidak ada pertentangan antar majelis. Sebagaimana tadi katakan, apa ada pertentangan? Rekomendasi ustaz bahwa si Udi, maaf ya namanya di, ya. Sudi adalah orang yang sopan, santun. Kalau limrahin ada di depan loh, tentu atari kan ada teman-teman ada di depan. Iya, lumrah usia. Betul enggak? Betul. Kemudian ada satu teman yang juga rajin tadi, biar di belakangan. Ini bukan merekomendasi di belakang dan menjara di depan, tidak. Saya katakan, perbandingan. Ya. Sibuk kan dengan aja kan sering ke ustaz, ustaz mau mobil, bahkan pindah sama Budi. Iya, ustaz apa ustaz? Bahkan Budi ngirim pulsa ke ustaz. Tambahin Budi ini, Masya Allah. Namun si Agus, mana namanya Agus? Nah, si Agus, tahu benar si Budi. Agus, si Teno. Kenapa? Agus dagang herbal. Ini si Budi pesan ratus lukin. Herbal ini, atau herbal itu, setahun ini kan gak dibayar. Padahal tempohnya bulan. Ada permohon maaf, ada berita, ya tanya. Gak jawab, ditelepon, diangkat, SMS, jawab. Aneh saja. Selama juga, iya betul. Saya dulu jualan berat. Nah, 5 kental. Ya. Ternyata ditipu. Ya ditipu. Nih, tanya. Kira-kira, mereka si Ustaz yang terima atau kritikan si Agus Sitono? Saya coba, Ustaz. Agus Sitono tentu. Ustaz manusia, Ustaz. Ustaz gak tahu di pasar. Kalau fik, maka wajib pada yang takut, yang tahu data, tadi pertopkan, jelas kepada umat, hati-hati, waspada dari si fulani, jangan bermudah urus malah duit adanya. Bah, kalau ustaz tahu pun ingin menjelaskan. Data kata antum, kalau gak tobat jangan di depan. Kalau gak tahu berintah maaf, balikan hak-hak si Agus Sitono, gajah duduk di depan. Wajib ustaz ingatkan. Memang teras-teras kereng tapi demi melindungi hak manusia, hak orang syiat membukukannya seperti ini. Ikhwani fina azza wa iyad, yayasan ehikrod atau ti'as-soa, pernah dalam proses peranannya, mereka bekerja dengan beberapa pihak dan khawaj. As-soa membantu bikin perbuatan untuki, al-mu'min, al-mu'ki. Tempat bubakar bak teroris, dimana dilahkan teroris. Terus membantu tempat seperti ini. Salah satu da'i Imam Mejaya Sofa Jakarta Selatan, ya. Itu namanya Man Abdurrahman. Nah dengar nama Man Abdurrahman? Ya. Tokoh waritun, takfiri, mengkafirkan pemerintah jumatan buat sinan, mengkafirkan pemerintah detail atas sampai bawah. Mulai sidenya, polisnya, TNI-nya, hansipnya, ya. Pegawai ini, sit maupun minyak, semua dikafirkan. Termasuk orang yang membuat pemerintah diposisikan kafir oleh dan terlibat atau tersangka dalam bom Cimanggis. Ini ada imam masjid yang software. Buru-buru setelah itu dikeluarkan pemecahan. Masanya tidak dikeluarkan surat pecahan. Kalau anda wahai yayasan asal adalah benar-benar yayasan salaf, anda punya fir. Dari awal tahu, lagi dia tukang sapunya ya. Tukang sapu kantor, mungkin sok depan bawari. Apalagi da'i atau masjid. Ada penyakit itu. Begitu juga yayasan ehituras. Ya. Di saat tokoh-tokohnya yang di sepitu kursinya termasuk Abdurrahman Al-Khalid Adubhad dari Suriin ya. Yayasan Hiatur sudah tak lagi dipimpin oleh Abdurrahman Abdul Khalid. Memang dar ketika fatwa ulama menzir Abdurrahman Abdul Khalid yang dalam ikhwan muslimi khawarij buru-buru Hiatur melakukan yakni di utama sekaligus kewayasannya itu dikeluar struktur. Namun pada akhirnya sebagaimana diceritakan oleh masyayikh kita yang ada di Kuwait, Yahoo langsung, bahkan sebagian televisi yang sana itu dari di rumahnya Ehyarot.

betul bahwa Abdul Abdul Khalik sitrat menjadikan tamat. Mahadoroh-dorohnya menghasung Ihya Turot. Pamflet-pamflet rama Abdul Abdul Khalik yang barangnya Ihya Turot. Dielukan sebagai tokoh yang berilmu rujuk oleh Ihya Turot. Kira dengan ini, apakah Ihya sudah lepas dari prinsip-prinsip menyimpang Abdul Abdul Khalik? Jawab tidak. Telahkah dari situ. Begitu pada bertahun berwarni, berandainya mengatur sikap untuk menghindar dakwah ulama. Kami sudah katakan ulama terbukti Rahman Abalik sudah keluar dari struktur lembaga Ihya yang dilakukan oleh seluruh lingkungan di Indonesia. Nah, wani fitina azam bahwa yang jarak berdiri peristiwa Sofwa Suria, subhanallah, pada tahun 1995 bisa saja terjadi bias setelah tahun 1996. Yusuf Usman Ba'isah sebagai pengasuh pondok pesantren Al-Irsyad di Transarang. Itu ya tepat dulu pondoknya Ustaz Tiga. Dulunya. Pindahkan Abdurrahman Abdul Khalik ke Indonesia setelah keluar dir dari Imbad, Alunin, Rabi bin Al-Makari, Al-Bani, Mugbil, Nadil, Wa'i. Dari para ulama besar. Tidak peduli oleh Yusuf Usman Ba'isah, oleh Buni, Ahmad Ba'is, dan yang lainnya itu. Tidak didulikan. Tidak ke Indonesia diadakan daurah besaran Bapak Pesantren Al-Irsyad Tengah. Undang dai-dai dari pepon pesantren di pelosok Indonesia untuk mengikuti daurah orang ditahan oleh baru. Tuhan Ifidin Rahmi Rahimullah. La ta'amal adsar wa la tinta'amal ulu adifisur. Mereka itu orang yang kamarnya enggak bisa baca dalil-dalil dan fatwa bukan, tetapi buta hati yang menghalangi mereka untuk memahami dengan benar dan beriktikad baik mengamalkan yang mereka baca dan dengar. Ikhdin rahimani wa rahimakumullah. Peristiwa Daud itu sangat biasa. Yang datang macam-macam dari yang Ibal, yang Alikulehya, yang Warul Muslimin, yang macam, yang waris datang. Pesankan Al-Isha. Hasilkan Yusuf Uthman Ba'isi di bayang-bayang lembah Yatwai pontan dan alat melakukan kerja-kerja pendidik dengan pesantren Al-Mu'min Ruki. Nah, kalau tahu cerita yang ini lebih kapi suan itu Pak Ustaz dan disini Ustaz Abu Hamzah Yusuf. Nah, karena itu di ngeruk Ustaz ya. Ada Ustaz kita juga Ustaz juga yang tadi mantan termasuk panitia dan yang ikut dalam kegiatan kerja pesantren Al-Syad dengan untuk ngeruk Al-Mu'min Abu Ba'ir Khawarij. Tidak seperti ini. Dibenarkan di seorang salafi yang cinta Allah, si Quran, cinta sunnah, cinta umat. Undiam, tidak menasihati, tidak menasihati salafi dan kaum min dari bahaya orang-orang dan lembaga tersebut. Oh saja, benar-benar kita benar terhadap umat. Karena dikatakan sebagai pemecah belah, kemudian kita mulut, kemudian kita diam, kita menasihati dan menyampaikan hadat yang sebenarnya, dosa saja. Bertanggung di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

informasi terus berkembang dan tetap dalam kondisi seperti itu. Setelah kemudian istri suruhi dan turhi. Sekarang antum tahu ya, tidak mungkin menciptakan lengkap lagi ini. Ini terbatas. Tahun ribuan keras di tahun 2002 atau setidaknya tahun 2 itu mulai muncul kepekaan, muncul fitnah Ali Hasan Halabi dan Abu Hasan Al-Zibi.

ini episode berikutnya nih, aku perhatikan satu persatu. Nah, maka banyak yang keguguran. Teman yang dulu bersama dia, teman yang dulu belajar bareng. Kembali kepada beberapa hikmah yang saya sebutkan sebagai pelajaran penting di kajian dengan top seperti ikhlas, kejujuran dalam manhaj, bersikap ilmiah menghadapi setiap permasalahan, mengedepankan perasaan tapi mendepan ilmu, itu ada perubahan. Fiabul Han mulai filter berikutnya. Sekaligus nanya Hasan al-Hadi. Dulu sangat luar biasa dan ustaz yang belajar dia masih berharap dia belajar arif. Karena memang dielukan pengganti syekhmu, seorang yang fiqih, seorang yang padat ilmu sekolah, seorang kokoh ilmu wa ta'il ilmu jauh. Ana satu buah zau, Syafruddin, Ustaz Dini, Ustaz Asih, dan dia wah pingin juga, betul nggak? Nah, wah luar biasa, sudah gemer Bul Hasan. Mas Syekh Mugir mulai sakit. Ini orang pengganti. Hati-hati ya, Pak. Subhanallah, kita yang membaca itu dari Syubil. Saya lihat dalam perjalanan Abul Hasan tentunya. Yang tidak bisa dibungkus Syekh Mugir termasuk guru dari Abul Hasan. Melihat suatu bahaya Abul Hasan. Karena ketika Syekh menyebutkan dari nama-nama ulama direkomendasi oleh beliau, nah Abul Hasan itu tidak terkenal dalam hutan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tetapi ada contoh. Nama kemudian Syekh Abul Hasan. Disebutkan kronologi apa sampai terjadi itu. Sebenarnya tidak ingin menulis tentang itu. Tapi orang-orang di sekitar sini, ya, yang menjadi kiaman ikut Muhammad Imam, itu merayu Syekh. Ya Syekh ini, ya Syekh. Ya. Nah, dan beberapa indikator lainnya. Cuma sudah ikut serta. Tapi, tadi dia oleh ulama untuk tidak dahului, mendahului. Sudah diam. Jangan mendahului ulama. Tapi isyarat yang kita paham. Contohnya, misalkan. Di suatu hari, tolong ya ikhwan. Udhulu lima ada ahli sunnah di fil yaman. Tolong sebutkan untuk pontantan ahli sunnah yaman. Untuk beda ya syekh. Ayuh. Di sana ada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab Al-Ghazali. Dijil. Dia menyebutkan, mana Syekh Muhammad bin Imam? Ayo, mana ni? Yang ini. Ya, Ka'bah. Muhammad. Nah, kita lihat kan, ini kita ikan. Kenapa Syekh? Apa enggak dengar? Enggak mungkin Syekh. Ya. Lalu dari jauh-jauh Syekh, ayo, Muhammad. Ini. Ada apa ini? Ini satu kesempatan. Kesempatan berikut tahun sekian dengan kejadian ini. Sebentar lagi. Mari Pak Syekh. Nana itu ada sesuatu di sini. Makanya sudah ada sepi. Mereka cepat tengah Syekh dulu. Ini ya. Nah, terus clear ada apa ya. Nah, dan Syekh dulu memang tajam pandangannya. Nah, aku lihat. Tidak mendahului ulama. Sama Fatul Syekh Bil dalam keadaan itu mengeluarkan tukar pun tentang orang ini. Di mana setelah wafat Syekh, Abu Hasan semang jadi-jadi. Sampai ya istilah Yaman ini beredar yang munculnya dari Abu Hasan dan pengikutnya. Qadzabazatul khawf. Telah pergi mereka ketakan. Maksudnya dengan wafatnya Syekh Jebas. Ujian bagi kita kejujuran dalam haji. Tidak bersabasi. Menikar ilmu mengatakan demikian. Fatwa ulama mengatakan kian, saya buat ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan manusia. Nah kalau kita sekarang tidak terkuat, besok kita tak. Karena kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan berhadapan dengan pengadilan manusia. Ikhwan fi din azan ya yakum. Ina abulan muncul ya Syekhun Allah Jahid bin Hadil Khali. Membongkar kesesatan dan penyimpangan Abu Hasan di bidang aqidah dan manhaj. Pada tahun 2002 hingga tahun 2003, kita menerima artikel belum tercetak dalam bentuk dari karya Syekh Khalid.

luar biasa. Apa yang kita tidak tahu dan kita dinyangka. Bukan kita tidak memahami ini sebuah kesalahan sebenarnya. Itu dikatakan oleh Syarabi Hafizullah Ta'ala. Sebagaimana ketika pada awal tahun 90, buku Zidkut, ya, Ma'afid Tarif, Wafiyal Al-Quran, dan yang lainnya, terbuku buku Salman dan Sahawali yang jadi lulusan yang kajian Salafiyin di dunia. Waktu itu hanya di Indonesia, karena Indonesia baru. Yang muak dengan pertolongan Allah membongkar tabir tasbuhat dan penyimpangan Sayyidkut ada Syekh Narabi Allahu Ta'ala yang kemudian dijiji oleh Imam Al-Albani, dijiji oleh Aziz bin Baz, Syekh bin Said Utsaimin, buku-buku karya-karya beliau. Sebagaimana kita sudah baca di beberapa media. Nah, bagi kita muncul itu dalam waktu tahun 90 hingga 2000 banyak kasus-kasus tindak lain kesalahan yang mungkin enggak terlalu bagi kita untuk disekan. Namun itu sudah tertulis karya-karya beliau. Tapi saya penting pesan penting kan yang terkait dengan dakwah kita di Indonesia. Fitnah Hasan Ali Hasan. Ternyata Yaman dan di Indonesia untuk orang-orang yang berasal kepada Abu Hasan. Nah, hati manfaat. Fatwa ulama digubris. Nah. Tidak jauh dari itu Al-Halabi. Syekh Rabi menulis. Bahkan Syekh Rabi Cul, Fatwa dari Al-Imam Syekh Ahmad Yahya Nabi. Ya, Mufti Kajian Saudi di bagian Pensi Selatan Saudi. Membantah Hasan Al-Halabi. Di Indonesia mendapatkan keluhan yang di mana Halal berjalan bergabung datang ke pondok pesan Turabiyin sama mereka sangat dekat dengan kita. Justru Syekh Rabi meminta kepada Al-Halabi, kalau kamu datang ke Indonesia singgahlah di tempat dan fulan, maksudnya Ustaz kita. Tadi Al-Halabi menjalan ke mana Syekh Rabi, dan ketika hadapan Rabi menyatakan, hadir ya Syekh, siap menjalankan nasihat untuk singgah ke tempat-tempat nama-nama ini tadi. Itu yang dia lakukan di Indonesia. Sudah kita pada tahun 2025 mendapat keluhan itu tadi. Halabi selama kita mau kepadanya, kitab-kitab dikaji pada waktu itu. Kok mahu dengan sururi yasin? Kita laporkan kepada ulama. Hanya kita lakukan. Kita tulis dengan data-datanya. Kita kirakan ke Syekh Rabi, Syekh Haid, dua masyarakat ini mengatakan, kita sudah membaca, tapi antum lihat ini, dan sikap tidak terburu-buru. Antum kirimkan surat ini kepada Halabi. Data ini antrimkan kepada Halabi biar ditanya. Maka kita tulis, kita tiur dengan tiga media, Fios, ya, DHL apa itu, ya, DHL, ya. Kemudian dikirim via email, yang apa? Yang ketiga Fios, dan semuanya masuk. Lima. Subhanallah, nggak masalah kita dikejutkan. Setelah kita kirim itu, tiba kembali dikembalikan ke Ustaz Mahri.

Muhammad As-Surkati yang sudah kita sebutkan data-data akidah dia yang berjalan di atas akidah Mu'tazilah, ya, yang tidak sejalan dengan dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam tauhid, dan beberapa catatan lainnya yang menunjukkan dia adalah bermanhaj talawun, ya, justru dia memuji habis-habisan Ahmad As-Surkati di Istiqlal. Maka kita kembalikan lagi kepada ulama. Kita enggak bicara. Kembalikan. Ini Syekh hasilnya. Ini rekaman suaranya dia di Indonesia. Maka Mas Syekh mengumpulkan ini sebagai salah satu dari data-data tentang Ahlul Halabi. Karena tidak hanya di Indonesia. Di Inggris, di Yordan, di Saudi, kemudian di Kuwait. Apa yang terjadi semua sudah terkumpul. Syekh Rabi menasehati, nasehat. Tidak digubris. Terus begitu. Sampai pada saatnya nasihat sudah tidak didengarkan lagi, saatnya menjelaskan kepada umat bahaya orang ini. Maka keluarlah bantah dari Syekh Ubaidul Jabiri, dari Syekh Rabi, Syekh Ahmad bin Yahya Najmi, ya, dan masyayikh ahli sunnah yang lainnya. Ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum. Kita mau masuk sekarang episode berikutnya. Saya singkat karena kurang 20 menit waktunya. Betul, kurang 20 menit. Masa? Sampai 11.45? Waktu duhur 11.45. Jadi...

Di tengah-tengah asatidah dan ikhwah salafiyin yang secara zahir saya katakan sepakat untuk memposisikan Ihya Turats adalah yayasan hizbiyah yang berjalan di atas prinsip-prinsip khawarij. Secara zahir nampak bahwa kita sejalan dalam mentahdir Abul Hasan Al-Ma'ribi. Secara zahir pula kita seolah-olah sepakat dalam menyikapi Alil Halabi. Namun kita mendapatkan indikator-indikator dari ustadz-ustadz pada episode yang ini bahwa orang-orang ini nggak sejalan dengan kita sebenarnya, nggak sejalan. Ada sekian tanda-tanda ini itu. Cuma karena tugas kita menjalankan nasihat ulama, pertama segala sesuatu itu harus didirikan di atas data yang konkret yang valid. Ini satu. Kedua, jangan mendahului ulama. Ketiga, berupaya mencoba melakukan nasihat-nasihat, arahan-arahan, ta'lif, ta'liful qulub, upaya untuk menyatukan hati ini. Kita tahan. Kita tahan. Namun kita terus mendapatkan contoh-contoh, bukti-bukti. Sampai kemudian muncul fitnah Radio Roja. Ya, ini berakhir mungkin 6 tahun terakhir lah katakan. Baru muncul fitnah Roja. Seingat saya demikian. Mungkin ada biasnya ya tahunnya. Kurang lebih demikian. Tahun 2010 kurang lebih demikian. Maksud saya bukan berdirinya Roja, bukan. Tetapi mulainya muncul polemik ini di tengah-tengah Salafiyin. Akhirnya permasalahan ini berkelanjutan. Di waktu yang sama juga ada problem menyikapi Ja'far Umar Talib pada waktu itu. Namun tetap kita berupaya untuk bagaimana cara yang terbaik. Ta'liful qulub, upaya untuk menyatukan hati itu tetap dilakukan. Daurah-daurah kita di Jogja tetap kita terbuka mereka untuk diundang datang. Kemudian juga sebagian mereka dahulu kita libatkan ya dalam majalah syariah ya. Kita undang dalam

0: beberapa pertemuannya, atau kita hubungi untuk menjadi penulis-penulis dalam beberapa rubrik majalah syariah. Nah, namun nampaknya mereka kurang berminat gitu untuk serius di bidang ini. Ya sudahlah, enggak terlalu bermasalah, karena majalah syariah itu bukan tolok ukur wala wal bara, ya, bukan tolok ukur kesalafian seseorang, tidak. Ya. Tapi sekedar untuk mendekatkan hati. Sampai singkat cerita, terjadilah pertemuan di hadapan Syekh Rabi pada tahun 2012 seingat saya, di bulan Ramadan. Pertemuan itu sebenarnya bermula direncanakannya di hadapan Syekh Muhammad bin Hadi, karena Syekh Muhammad bin Hadi mengamanatkan kepada saya dan Ustadzuna Ustaz Qamar Suaidi untuk mengundang nama-nama tercantum. Nah, di situ tercantum nama-nama ustaz kita dan juga ustaz-ustaz yang kemudian diistilahkan di sini dengan MLM. Nah, kita sebarkan melalui email-email sampai kita sepakat bulan Ramadan kita jumpa di Madinah. Qadarallahu wa ma syaa fa'al. Syekh Muhammad tiba-tiba berhalangan pada waktu itu. Akhirnya Syekh Khalid kebetulan ada di Makkah pada waktu itu, menjembatani bagaimana kalau kita berjumpa di Syekh Rabi. Tentunya lebih bernilai kan begitu. Ya kita sambut. Ya ketemu di Syekh Rabi saja. Dengan gembira kita berjumpa dengan Syekh Rabi. Dan Syekh Rabi meluangkan waktunya hampir 1 jam duduk dengan kita. Bisa berjumpa Syekh 5 menit itu suatu yang sangat berharga. Ini Syekh beri waktu hampir 1 jam. Mendengarkan dari kedua belah pihak. Masing-masing pihak punya kesempatan untuk menyampaikan argumennya di hadapan seorang imam yang bertahun-tahun tahu warna-warninya orang itu. Ya. Penting ini untuk saya sebutkan ya, sebelum saya berbicara tentang materi pembahasan di hadapan Syekh Rabi. Ketika Syekh Muhammad yang mengundang kita, kita bergembira dan kita berupaya umroh. Umroh itu kan enggak kayak perjalanan dari Surabaya ke Jakarta kan. Tiketnya urusannya 500, 600, 700 ribu. Ya, kalau umroh itu ya berarti, apalagi di bulan Ramadan, mahal kan gitu. Kita urunan. Ya. Ketuk pintunya donatur-donatur. Nah, ya. Untuk bagaimana ustadz-ustadz bisa berangkat. Berangkat, susah payah kita berangkatkan itu. Berangkatlah ke sana. Menunjukkan apa? Keseriusan kita untuk berjumpa dalam sebuah majelis dialog. Ya. Kita enggak main-main. Subhanallah, Syekh Muhammad sebagaimana dikatakan tiba-tiba berhalangan pada waktu itu. Namun kita enggak berhenti sampai sana. Kita berupaya lagi, minta tolong kepada Syekh Khalid untuk menelpon Syekh Muhammad. Syekh Muhammad Golib, tolong hubungi Syekh Muhammad, ini enggak berhasil. Akhirnya gimana kalau kita di Syekh Rabi? Ahsan sudah. Kita berangkat ke Mekah sekarang. Ini sekali lagi menunjukkan keseriusan dan kemauan kita, kesungguhan kita untuk terjadinya majelis dialog. Tidak seperti yang digambarkan. Bahwa terus yang sering dibidik, wallahu alam nampaknya saya yang sering dibidik. Selalu menghindar ya, dari majelis dialog, dirayu-rayu nggak mau, bahkan lari. Khusus kejadian di Bandung pada tahun berapa? Iya, peristiwa bersejarah di Bandung itu. Nah, di mana itu dulu acaranya? Di Secapa, ya, tahun 2010. Masya Allah, Luqman Ba'abdu lari, ya, diketuk pintu kamarnya oleh Syekh Abdullah. Gak mau membuka pintunya. Nah, diajak dialog. Padahal kami sudah siap. Penakut dan seterusnya. Mungkin di sini saya akan bercerita di mana hal ini diketahui oleh asatidah. Ketika Syekh Abdullah mengetuk pintu kamar saya menginap di Secapa itu, saya sedang duduk di kamar atas bersama Ustaz Fauzan, Ustaz Hamzah, kalau gak salah Ustaz Afif, atau siapa di atas. Yang diketuk-ketuk di bawah.
1: Ya saya enggak dengar dong. Iya kan? Sampai jalan waktu, katanya Syekh Abdullah berulang kali, dua kali atau tiga kali. Ustaz Komar datang, Syekh Abdullah cari antum di kamar bawah. Oh iya. Nih, perhatikan ya. Saya turun. Jumpa beliau di kamar. Terus beliau mengatakan, gimana Lukman, kita duduk dengan mereka. Ana jawab, ya, semoga Abdullah Mar'i masih ingat. Saya jawab, nah, asal, saya bilang, karena mereka itu beragam problemnya. Macam-macam itu. Ya. Dan satu-satu selesaikan masalahnya. Dan saya layani dialog itu. Gak bisa, sudahlah kita duduk bareng-bareng. Iya, tapi satu-satu masalahnya. Betul gak kira-kira kalau mau dialog? Jadi gak kabur. Selesaikan satu masalah, pindah masalah berikutnya. Selesai ini, pindah ke yang berikutnya. Nah. Terdiam Abdullah Mar'i. Kemudian saya waktu itu sangat-sangat kecewa. Ya. Atau sebelum bicara tentang masalah kecewa. Dan yang berikutnya, memang saya gak siap kalau dialog dengan mereka penengahnya Abdullah Mar'i. Kalau penengahnya Syekh Rabi, Syekh Muhammad bin Hadi, Syekh Abdullah Bukhari, memang kapasitasnya. Ini satu, kapasitas keilmuannya. Kedua, maaf saja, kapasitas manhajnya. Karena kita saat ini sudah punya catatan-catatan tentang Abdullah Mar'i. Cuma gak diceritakan ke Antum kan? Iya kan? Mungkin baru sekarang Anda bicara di mana Antum. Asatidzah sudah punya catatan-catatan. Nah, namun kita tidak ingin mendahului siapa? Ulama. Kita hanya mengumpulkan catatan itu. Sesekali kita sampaikan, sesekali kita tegur beliau. Contohnya, di antara masalah yang dipolemikan waktu itu adalah tentang Ja'far Umar Khalid, di mana grup MLM ini berusaha mengesankan ana dan ustadz-ustadz yang bersama ana adalah mencegah taubatnya Ja'far. Tidak mau menerima taubatnya Ja'far. Ini isu yang ditebarkan. Tentu bicara tentang ini panjang sekali. Bahwa tidak seperti yang mereka sebutkan. Nah, di hari-hari itu, saya sodorkan kepada Abdullah Mar'i data terbaru tentang Ja'far setelah keluar fatwa dari Syekh Rabi dan Syekh Ubaid. Saya katakan gak perlu dibahas tentang Ja'far ini. Karena sudah ada fatwa dari Syekh Rabi tahzir terhadap Ja'far. Dan Syekh Ubaid dengan tegas menyatakan orang ini mubtadi', wajib bagi salafin meninggalkannya dan mentahzir umat dari bahayanya. Itu dalam bentuk surat. Maka saya katakan kepada Abdullah Mar'i sejak awal datang di secapa. Saya katakan kalau masalah Ja'far itu gak usah panjang-panjang. Ini ada fatwa ulama ya, yang sudah melalui proses yang panjang sejak akhir 2002 hingga 2010 itu. Tinggal antum bacakan di majlis terakhir daurah kita di secapa ini. Di awal ana serahkan data-data terbaru dan fatwa masyayikh. Beliau menjawab, iya. Iya. Sudah sampai di hari terakhir, ana ingatkan kembali. Syekh, ya Syekh, masalahnya tinggal antum bacakan fatwa ini, insya Allah selesai. Betul enggak? Fatwa ulama yang kita pegang kan gitu. Ternyata beliau enggak mau bacakan. Di awalnya, tiga hari sebelumnya, iya. Berikutnya enggak mau, terus beralasan, sudahlah kita duduk lagi, nanti kita ketemu lagi di hadapan masyayikh. Barakallahu fiik, ana bilang. Antum sudah baca enggak data yang kami berikan itu? Belum baca. Ya akhi, ana bilang, ini dakwah Indonesia ini, barakallahu fiik. Baca dulu data-data itu. Ada yang tertulis dalam print, ada yang masih dalam file di komputer, tidak dibaca. Lo ngumpulkan data itu kan bukan pekerjaan yang gampang, apalagi menerjemahkannya dalam bahasa Arab. Singkat cerita, saya katakan saya tidak mau bermajlis dengan mereka. Karena penengahnya seperti ini. Nanti di majlis dialognya bukan dengan mereka-mereka, dialognya dengan beliaunya. Karena kita belum sepakat sistem ya, dalam mengatasi problem-problem ini. Saya bilang gak mau. Kalau caranya seperti ini. Nah. itu tersebar berita. Nah, itu tahun 2010. 2011 ya, berupaya lagi merayu. Dari 2011 itu kita dudukkan di Jogja. Abdul Mari kita dudukkan, Ana, Ustaz Usama, Ustaz Komar, Ustaz Abdul Somad. Seingat Ana ada Ustaz Muhammad. Seingat Ana. Hafizahumullah. Kita jawab, kita katakan, antum mau mendudukkan kita? Ya. Antum siap untuk menjawab problem-problem ini dan memberikan keputusan? Waduh, Ana gak berani kalau gitu. Percuma saya bilang. Kalau antum gak berani memberikan keputusan, ya, lebih baik jumpanya di hadapan masyayikh. Jangan di depan antum. Tapi yang di blow up oleh MLM apa? Luqman tidak mau lagi diajak bermajelis. Ketika Syekh Muhammad bin Hadi yang menulis itu tadi, surat yang kemudian kami emailkan, dengan gegap gempita kami sambut. Bahkan pertemuan itu bukan di Jakarta atau di Bandung. Di mana? Di Madinah dengan biaya besar. Kita sambut surat beliau langsung kita emailkan cepat. Ya. Untuk kita jumpa di Madinah. Sekali lagi, ini menunjukkan keseriusan Ustaz-Ustaz. Barakallahu fikum. Dan terjadilah pertemuan itu di hadapan Syekh Rabi. Selesai berjumpa di Syekh Rabi di bulan Ramadan. Selepas salat maghrib, selepas berbuka. Besoknya kami ke Madinah, dari Mekah ke Madinah. Di Madinah kita dijemput oleh Abdullah Mar'i dengan mobilnya. Di mobil kita berbincang. Gimana hasil di Syekh Rabi? Kita jawab nih tentang Ja'far begini, tentang Radio Roja seperti ini, ya, tentang Dulkornen seperti ini. Wah, mencak beliau langsung sambil nyetir. Sudah itu jangan dulu di expose. Kita jumpa di hadapan Syekh Ubaid dulu. Loh, ini sudah jumpa di hadapan seorang imam. Yang kalau Syekh Ubaid tahu bahwa kita telah duduk di hadapan Syekh Rabi, masih saja minta kepada beliau, mungkin beliau marah. Abdullah Mar'i meminta kita untuk jangan keburu disebarkan hasil dari Syekh Rabi, kita jumpa dulu di Syekh Ubaid. Ya kita gak mau dong dibentur-benturkan seperti itu. Ini tahun 2012. Barakallahu fikum. Saya ingin menceritakan kenapa juga alasan kita tidak mau duduk yang ditengahi oleh Abdullah Mar'i, apalagi Utsman Salimi. Ada sebuah nasihat terekam dari Abdullah Mar'i kepada mahasiswa-mahasiswa Indonesia di Universitas Islam Madinah dan teman-teman Salafin yang ada di Madinah yang tidak di Jami'ah Islamiyah waktu itu, kumpul nasihat. Di tengah-tengah nasihat itu yang kita transkrip, ya, di situ ada banyak hal yang membuat kita kecewa betul kepada Abdullah Mar'i. Tapi namanya kecewa kita enggak cukup sampai di situ. Kita angkat permasalahan ini kepada Syekh Muhammad bin Hadi. Ya Syekh, saya bilang, dihadiri oleh kurang lebih 10 hingga 12 ustaz di rumah Syekh Muhammad. Ini ada sebuah transkrip nasihat seseorang. Ingin kami bacakan kepada antum, bagaimana tanggapan antum tentang nasihat ini. Karena nasihat ini disampaikan kepada teman-teman kami, adik-adik kami, anak-anak Indonesia di Madinah. Langsung respon Syekh, karena sudah terucapkan kepada mahasiswa. Saya bacakan satu persatu. Nah, tapi saya tidak sebutkan siapa pengucapnya. Dalam rangka nasihat. Supaya tidak keburu kita orang mendengar tentang kekurangan dia. Baru satu alinea dari kurang lebih 3 halaman, Syekh Muhammad sudah enggak tabaran. Siapa ini orangnya? Nah, ya Syekh, tolong izinkan kami untuk tidak menyebutkan ya Syekh. Ya sudah. Baca lagi. Karena rasa amanah mungkin ya, beliau, siapa ini orangnya? Namun sebelum pertanyaan yang kedua itu, Syekh sudah memberikan jawaban bahwa ucapan ini, itu ucapannya Abdul Mar'i, transkrip persis. Ya. Kalau bukan ucapan Ibrahim Ruhaili, maka ini ucapan orang yang sangat terpengaruh dengan Ibrahim Ruhaili. Nah, perhatikan baik-baik. Ini yang mau jadi penengah. Penengah kita dengan MLM. Kira-kira apa jadinya? Hah? Nah, akhirnya barakallahu fikum. Syekh bertanya lagi. Nah, sebelum bertanya yang berikutnya dan memohon kepada Ana untuk menyebutkan siapa itu, ya. Dia mengucapkan, ini orang yang mengucapkan ini adalah orang yang jahil. Yang tidak mengerti tentang manhaj salaf. Dibantah poin-poinnya oleh Syekh. Terakhir dia tanya, siapa ini orang? Ana jawab, Abdullah Mar'i, Syekh. Abdullah Mar'i. Ana memang merasa enggak serak dia sering datang ke Indonesia. Nah, ikhwani fi din a'azzani Allah wa iyyakum, ini sebab utama kenapa kita enggak mau duduk dengan MLM ya di hadapan orang ini. Nanti perdebatan bukan dengan MLM, dengan ini. Ya, mereka jadi penonton. Sementara kita tidak menginginkan itu dan benar. Selesai dari Syekh Muhammad bin Hadi Hafizullah Ta'ala, kedatangan Abdullah Mar'i yang berikutnya bersama Uthman Salimi di Amwa itu tahun berapa? 2000 berapa itu? 13 atau? Mungkin saya lupa, ada yang ingat? 2013. Al-Muhim kurang lebihnya tahun itu. Masih memaksa untuk melakukan islah. Saya ditelepon Ustaz Usama, Ustaz. Macam-macam diteleponin Ustaz oleh Abdullah Mar'i untuk duduk bermajlis dialog dengan mereka MLM. Akhirnya kami dengan terpaksa kami katakan, "Ya Syekh, boleh kita duduk dengan mereka, tapi sebelumnya duduk dengan antum." Nah, ini harus diselesaikan dulu masalahnya. Ya. Duduk di Selipi mulai jam 12 malam hingga jam 3:30 subuh. Dihadiri oleh banyak ustadz pada waktu itu. Ya sudah, kita sepakat dengan ustadz-ustadz. Belak-belakan. Tahu belak-belakan? Apa adanya kita bongkar sudah. Jawaban Syekh Muhammad, ini transkripnya antum di ceramah antum di Pondok Syekh, ini transkrip yang di Madinah, ini transkrip jawaban antum tentang permasalahan roja, ini semua kita lengkap. Kita hadapkan di beliau. Beliau mengatakan, ini semua ceramah ana, antum transkrip. Iya. Sebagai bentuk pertanggungjawaban ilmiah kami dan bentuk nasihat. Nah, wah, sudah terjadi dialog, suasana sudah panas. Ini yang kita khawatirkan kalau dialog ini terjadinya di depannya mereka MLM. Nah, dia sudah. Ternyata tidak ada titik temu. Ya. Beliau merasa terkritiki di situ dalam banyak hal. Ya. Kemudian barakallahu fikum tidak terjadi rencana yang beliau maukan itu. Ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum. Perhatikan baik-baik peristiwa demi peristiwa ini. Di depan Syekh Rabi kemudian muncullah beberapa jawaban dari Syekh. Dari situ pula Syekh bisa menilai siapa Dzulqarnain. Dari cara berbicaranya, cara mengungkapkan data, seorang Syekh yang sudah sepuh menghadapi anak-anak kecil yang itu pada tahapan cucu-cucu beliau. Singkat cerita, keluarlah fatwa yang kemudian beredar di tengah-tengah antum tentang Dzulqarnain. Di depan Syekh Rabi, mari kita perhatikan sekarang style video yang dulu, kemudian style yang sekarang. Ya, saya ulangi, style videonya Dzulqarnain, Abdul Bar yang sekarang ini, kemudian style yang dulu supaya ingat. Karena orang sering lupa ya. Kalau ada dokumentasi itu ingat, jadi ingat. Gitu loh. Di hadapan Syekh Rabi, Dzulqarnain mengatakan, ya Syekh Luqman ini seolah-olah mau tampil dia yang membantah Ali Hasan. Kita semua juga membantah Ali Hasan ya Syekh. Kita juga membantah Abul Hasan ya Syekh. Kita. Syekh diam aja. Nah, Syekh diam aja. Sekarang kita mau tanya, kemana kalian sekarang? Di mana mereka sekarang? Sekarang mereka bersama siapa? Halabiyun. Bermajlis dengan mereka, bermuhadharah dengan mereka, didatangin pondok-pondoknya oleh Halabiyun. Ya. Selesailah. Nah, ada teman yang mengatakan, Ustaz nampaknya sekarang mereka sudah berdamai ya dengan Halabiyun. Saya jawab, enggak berdamai. Orang yang berdamai itu adalah orang yang berseteru, memang benar-benar perseteruan. Ini punya prinsip, ini punya prinsip. Kemudian, karena satu dan lain hal, berdamai. Kalau ini enggak, ini bahasa yang lebih tepat, selesailah drama yang berlangsung selama ini. Mereka itu merasa sempit dada bersama kita. Karena enggak sejalan. Yang sudah kita baca sejak tahun yang lalu. Enggak sejalan dengan kita memang. Hanya saja enggak punya keberanian untuk menampakkan terang-terangan. Akhirnya dia harus bertalawun. Harus bunglon. Harus. Syekh Rabi adalah guru kami. Ya. Enggak berani terang-terangan menolak fatwa atau mencela syekh. Enggak berani. Sekarang nampak aslinya. Yaitu memang hakikat sebenarnya dari mereka yang bertahun-tahun asatidzah menahan diri dari ini semua. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Dari paparan sejak awal tadi, saya katakan ini banyak yang dipotong ya, karena memang terbatasnya waktu. Tapi harapan saya ini membawa manfaat, pelajaran. Kita bisa punya jawaban kenapa mereka dikatakan sururi. Ini sejarahnya. Kalau mereka gak mau dikatakan sururi, ya turati, itu sejarahnya. Gak mau lagi dikatakan turati, ya sudah, kalau begitu Anda halabiyun. Gitu. Selesai dengan ini. Dan dari peristiwa ini atau rangkaian kisah ini, pelajaran-pelajaran penting ya ikhwan. Yang pertama, banyak-banyak doa kepada Allah, saya dan antum, untuk diberi as-sidq, kejujuran dalam bermanhaj. Jujur dalam bermanhaj akan menjadi sebab taufik untuk kita istiqamah pada hari-hari berikutnya. Kedua, dalam setiap permasalahan, mohon kepada Allah untuk dibimbing bersikap ilmiah, tidak atifiyah, tidak perasaan yang dikedepankan, tidak emosi, tidak ketersinggungan yang dikedepankan. Karena dari perjalanan sejarah tadi, di beragam mereka ada yang memang gugur karena syubhat, kemakan syubhat, tapi sebagiannya rujuk. Yang kemakan syubhat itu sebagiannya jadi rujuk. Karena dia kemakan oleh syubhat, kemudian berjalan waktu sadar. Setelah jelas kepadanya hujjah, taubat dia. Itu yang syubhat. Tapi ada yang sekarang sudah bergabung dengan hizbiyyin dikarenakan masalah syahwat. Maksudnya syahwat apa? Syahwat dunia. Bisa dalam bentuk gengsi. Gengsi itu adalah syahwat. Merasa tersinggung karena dinasehati. Merasa tersinggung ya, karena permasalahan-permasalahan kebijakan dalam masalah dakwah atau pendidikan. Tersinggung dalam masalah, bahkan masalah, maaf-maaf saja sebagian ikhwan, masalah ekonomi. Tersinggung gara-gara istri. Ini yang jatuh sekarang kepada hizbiyah. Macam-macam. Di masing-masing poin yang saya sebutkan ada contoh-contohnya. Ada contoh-contohnya. Kenapa sekarang bersama hizbiyin? Karena merasa tidak dibela oleh ustaz-ustaz ketika dia berseteru dengan si fulan dalam urusan kerjasamanya. Urusan kerjasama dunia syarikat. Merasa tidak dibela oleh ustaz, tersinggung. Akhirnya melintas. Nyebrang. Subhanallah. Ini yang penting kita ingatkan. Dengan hadis Nabi SAW di masa fitan. Yang Rasul menyatakan tentang orang-orang yang jatuh dalam fitan itu. Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunia. Menjual agamanya, menjual akidahnya, manhajnya. Dengan sesuatu duniawi yang kecil nilainya. Tersinggung karena merasa tidak dilibatkan dalam kepanitiaan. Tersinggung karena tidak ditunjuk sebagai pengajar di bidang ini ataukah di bidang itu. Atau di pondok ini atau di pondok itu. Berlanjut. Sampai kepada urusan manhaj.
0: Alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal bir. Wajib atas kalian untuk bersifat jujur dalam bermanhaj. Berakidah karena kejujuran itu akan mengantarkan dia kepada kebajikan-kebajikan berikutnya.
1: Wa iyyakum wal kadzib. Hati-hati, waspada Anda dari sifat dusta. Dusta lisannya atau dusta akidahnya, dusta sikap-sikapnya dan manhajnya. Karena kedustaan itu kata Nabi akan menggiring dia kepada kemaksiatan atau perbuatan jahat berikutnya. Banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berlindung kepada Allah dari fitan, banyak-banyak berdoa. Di samping saya ingatkan di akhir majelis ini, kita di negeri ini khususnya menghadapi beragam fitnah yang mengancam dan menggoncang akidah kita, menggoncang manhaj kita. Kalau bukan karena pertolongan Allah sampai hari ini, niscaya kita sudah larut dalam fitnah itu. Karena dahsyatnya syubhat yang terus mengitari kita di negeri ini. Maka jangan lupa banyak berdoa untuk diri kita, keluarga kita, dan juga untuk pemerintah kita. Doakan. Doa ya kawan yang serius. Doa untuk pemerintah kita itu yang serius. Dalam kesempatan-kesempatan yang kita bisa lakukan, minta kepada Allah, ya Allah, lindungi pemerintah kami dari orang-orang jahat. Ya Allah, jadikan pemerintah kami ini pemerintah yang cinta kepada kitab-Mu Al-Quran dan kepada Nabi-Mu. Jadikan pemerintah kami yang cinta kepada kaum muslimin. Jauhkan pemerintah kami dari makar-makar musuh-Mu dan musuh agama ini, ya Allah. Berikan taufik kepada mereka dalam mengambil kebijakan-kebijakan. Hindarkan dari para provokator-provokator jahat yang akan memecah belah umat Islam dan negeri ini. Doa. Ini siapa tahu ada doa salah satu di antara kita yang didengar dan langsung dikabulkan oleh Allah. Ingatkan istri-istri kita. Doa kamu wahai istriku. Doa. Jangan lupa. Pesan. Jangan lupa doa ya buat pemerintah. Buat saya, buat kamu, buat anak-anak. Agar dijauhkan dari fitnah yang menimpa akidah kita. Allahumma la taj'al musibatana fi dinina. Ya Allah, jangan kau jadikan musibah yang menimpa diri kami adalah musibah yang menimpa akidah dan agama atau iman kami, ya Allah. Wa la tusallit 'alaina bidzunubina man la yakhafuka fina wa la yarhamuna. Jangan kau kuasakan kepada kami, jangan kau jadikan penguasa terhadap kami orang-orang yang tidak takut kepadamu dan tidak menyayangi kami, disebabkan ya Allah oleh dosa-dosa kami. Kalau ada yang mengeluh penguasa yang jahat, penguasa tidak cinta Islam, penguasa yang membela penista-penista Islam, penista-penista agama, ya karena memang kita sebagai rakyat telah memulai penistaan terhadap agama sebelum orang-orang kafir menistakan agama ini. Kita yang berdosa. Ini semua adalah akibat dari dosa kita sebagai rakyat. Akibat dosa kita. Dosa para suami, dosa para istri, dosa anak-anak, dosa para da'i, dosa ikhwan, dosa masyarakat. Dengan berbagai bentuk dosa dari yang terbesar hingga yang terkecil. Maka Allah timpakan kepada kita sekarang ini. Tidak ada jalan lain kecuali kita banyak bertaubat kepada Allah. Banyak beristighfar, tunaikan hak-hak orang-orang yang memilikinya. Dan penuhi dengan ibadah di hidup kita ini. Demikian yang bisa saya sampaikan dalam kajian di siang hari ini. Ada pertanyaan, namun karena keterbatasan kemampuan, saya memohon maaf. Semoga yang sedikit ini bermanfaat, dan jika ada yang salah murni karena kejahilan saya, dan saya mohon adanya masukan dan kritikan yang membangun, dan saya bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a huda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Wa ba'd, pada malam hari ini atau hari Jumat tanggal 12 Jumada al-Ula 1443 Hijriah, alhamdulillah kita diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan talabul ilmi, mendengar langsung untaian ilmu dari salah satu masyayikh ahli sunnah, yaitu Syekh Abu Muhammad Salah Kentush Al-Adani hafizahullah taala wa ra'ah. Beliau memberikan kesempatan dan waktunya untuk berbagi ilmu, dan kita pun bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang pertama dan utama, kemudian kepada beliau yang telah meluangkan waktu dan tenaganya. Acara ini murni adalah untuk talabul ilmi, untuk kita mendapatkan fadail, keutamaan talabul ilmi bagi kita semua dan seluruh salafiyin di Indonesia, khususnya yang mengikuti acara yang semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Acara ini pun tidak lepas dari upaya kami berkonsultasi dan bertanya kepada para masyayikh di Madinah untuk mengadakan muhadharah semisal ini. Maka semoga hari ini dan ke depan seluruh langkah-langkah kita terbimbing dengan bimbingan ilmu dan bimbingan para ulama kita. Acara talabul ilmi semisal ini tentu akan membuat senang, gembira dan bersyukur setiap salafi yang mengerti ad-da'wah salafiyah, setiap salafi yang mencintai dakwah salafiyah dan menghormatinya dan menginginkan kebaikan untuk dakwah ini dan untuk seluruh salafiyin. Semoga kegiatan ini benar-benar diberkahi oleh Allah dan menjadi sebab kebaikan untuk seluruh salafiyin di Indonesia. Amin Allahumma amin. Untuk menyingkat waktu, kita akan serahkan kesempatan yang mulia ini untuk fadilat syaikhina Abi Muhammad Salah Kentush hafizahullah taala fa ila asy-syekh falyatafaddal barakallahu fikum.
3: Innal hamdalillah nahmaduhu taala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الله، في بدء هذا اللقاء الذي أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يبارك فيه وفي كل من شارك في إنجاحه، وإني أحمد الله سبحانه وتعالى الذي يسر لنا اللقاء بكم رغم بعد المسافات الذي لم يؤثر إطلاقا على تقارب القلوب التي امتلأت بمحبتكم إخواني في الله في هذه البلاد الطيبة، بلاد إندونيسيا، وبالأخص إخواني أتباع السلف الصالح في معهد منهاج الأثر بمدينة جنبر الواقع في جاوة الشرقية، حفظ الله أهلها والقائمين على هذا المعهد وجميع إخواننا السلفيين في هذه البلاد المباركة وسائر بلاد المسلمين. كما أني والله لسعيد جدا بأن تواصلت معكم ولو بالاتصال، ونرجو الله العلي القدير أن ييسر لنا اللقاء بكم مرات بعد مرات. وإنا والله لنشهد الله العظيم رب العرش الكريم ونشهد ملائكته الكرام ومن حضرنا من الإنس والجن وما شاء الله من خلقه أننا نحبكم في الله، وندعو الله الكريم أن يحل عليكم رضوانه الأكبر، إن ربنا سميع الدعاء. أما بعد فيا إخوتاه، سلمكم الله وعافاكم ووقاكم كل سوء ومكروه. لا يخفى عنكم جميعا ما يقوم به أئمة السنة وكبراء العلماء من ذلكم الواجب الذي أوجبه الله تبارك وتعالى عليهم من الدعوة إلى الله والاهتمام بأحوال المسلمين في العالم أجمع، كيف لا وهم ورثة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذين ألقي على عواتقهم هذا الدين وهم أهل ذلك وخاصته. ومن هؤلاء الأئمة في هذا الزمان الإمام ربيع بن هادي بن محمد بن عمير المدخلي، هذا العالم الرباني الذي نفع الله به نفعا عظيما حتى صارت محبته علامة على السلفية وبغضه علامة على البدعية. وصدق الإمام أبو حاتم الرازي رحمه الله تعالى القائل: وعلامة أهل البدع الوقيعة أو الوقيعة في أهل الأثر. وهذا الأثر صحيح أخرجه غير واحد منهم اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة. وعليه فإن الإمام ربيعا سلمه الله وحفظه هو اليوم محنة يمتحن بها، فمن طعن عليه أو تنقصه فإنما يريد السنة، فنسأل الله العظيم أن ينصر السنة به وأن ينصر به السنة ونصره بالسنة وأن يجعله غصة في حلوق المبتدعين أجمعين. إلى هنا يعني ماذا الذي في الورقة؟ إن شاء الله تعالى الأخ رويفع يبدأ بالإملاء من هذا الموضع. فأقول إخواني في الله، قد سبق أو كما سبق، لقد اعتبر العلماء وطلاب العلم هذا الإمام أحد ركائز هذه الدعوة المباركة، نفع الله بنصحه وبتوجيهاته في داخل المملكة وخارجها، حتى شكر لجهوده الملوك والسلاطين ورؤساء الدول وما ثمار جهوده في بلاد الجزائر عنا ببعيدة، فكم والله نفع الله بتلك النصائح الشباب الجزائري حتى انتهى ذلكم الشر الذي عصف بالجزائريين في حقبة التسعينات من القرن الميلادي الماضي. ولله الحمد والمنة، فهكذا هم الأئمة والعلماء يقفون سدا منيعا أمام الشرور، فلا تنالوا المسلمين بسوء. ونحن إن شاء الله تعالى في هذا اللقاء الذي نسأل الله أن يكون مباركا وأن يجعل فيه الخير والصلاح لكل من حضر واستمع، وأن ينفع به المتكلم والمستمع، إن ربنا سميع الدعاء. هذا اللقاء في التعليق على جهود ونصائح الإمام ربيع التي وجهها ويوجهها لكل السلفيين في العالم، حرصا منه على جمع الكلمة على الحق. ونختار من نصائحه الكثيرة المباركة إحدى كلماته التي نفع الله بها، وأذكر في هذا الموضع أو أقرأ بعض ما ذكره رحمه حفظه الله من تلك النصائح الطيبة المباركة، نصيحة جعلها للسلفيين في فرنسا، فنقرأ إن شاء الله تعالى ما يسر الله. قال حفظه الله تعالى: لقد أدركت أنا وأدرك غيري أن هنالك تيارين قد ضربا الدعوة السلفية في صميمها، تيار الشدة والإفراط، وتيار اللين الزائد عن المشروع والتفريط، وكلاهما قد أثخن فيها وكادا أن يأتيا على البقية الباقية من أهلها، وإن الله قد حرم كلا من الإفراط والتفريط لما ينطويان عليه من الأضرار والشرور، وشرع لهذه الأمة التوسط والاعتدال، وذلك هو صراط الله المستقيم الذي أمرنا باتباعه، وفيه الخير، كل الخير والسعادة، كل السعادة والنجاة من المهالك. ولما رأيت خطر هذين التيارين وجهت عددا من النصائح إلى الشباب السلفي في كل مكان، فأرجو أن تلقى ترحيبا وقبولا لدى إخواننا وأبنائنا وأحبائنا السلفيين. لقد ضمنت وبشدة تلك النصائح بحث الشباب السلفي على نبذ كل أنواع الفرقة والاختلاف، وإلى التآخي في الله والتحاب فيه، وإلى الرفق ببعضهم البعض، وإلى الحكمة والموعظة الحسنة لمن يقع في خطأ وإني لأؤكد الآن أن تلكم النصائح وأحثهم على المبادرة الجادة الصادقة في نبذ الخلاف وأسبابه واستبداله بالوفاق والتآخي، وآمل أنا وكل السلفيين في المملكة واليمن وغيرها أن نسمع كل ما نصبو إليه ونطلع إليه من إنهاء هذا الخلاف المقيت ودفنه وإعلان المحبة والتآخي والإقبال على العلم النافع والعمل الصالح والتعاون على البر والتقوى والجد في نشر هذه الدعوة وإبراز جمال جمالها عقيدة ومنهجا وأخلاقا. أخي الذي يظهر لي أن هذه الاختلافات بينهم ليست في عقائد ولا في أصول الدعوة ولا في المنهج، وإنما هو قيل وقال وخصومة وجدال في أشخاص بالغوا في تعظيمهم وهم لا يتجاوزون أن يكونوا من طلبة العلم. أسأل الله أن يحقق ما نصبو إليه جميعا من جمع كلمة السلفيين وتآلف قلوبهم وأرواحهم على الحق والهدى. انتهى كلامه رحمه الله حفظه الله. نعم إخواني، فهذا هو الإمام ربيع الذي تشرئب القلوب بحبه، نفع الله عز وجل به نفعا عظيما. وقد قمت بتفريغ كلمة أخرى قصيرة ألقاها حفظه الله وسدده مع تصرف يسير في بعض الألفاظ لغرض التوضيح لما قد يشكل في فهمه، حيث قال حفظه الله: وأنا أناصح وأسعى وأسعى. نعم، فأقول، انتهى كلامه، فأقول: نعم والله إنا لنشهد على حرص الإمام ربيع على النصيحة، كيف لا، وهو بذلك يقتفي أثر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي امتلأ قلبه حرصا على المسلمين، حيث قال: مثلي ومثلكم كمثل رجل أوقد نارا فجعلت الجنادب والفراش يقعن فيها وهو يذبهن عنها وأنا آخذ بحجزكم عن النار وأنتم تفلتون من بين يدي. الحديث رواه مسلم عن جابر. فلقد سعى الشيخ حفظه الله ولا يزال يسعى بالنصح والتوجيه، وصار يحمل هم هذه الدعوة في العالم كله، فجزاه الله عنا خيرا. ثم قال حفظه الله: أعرف أنه مخطئ لا شك، لكن أعالج. أنا أقول الذي يخطئ يعالج. المريض إذا سقط نذهب به إلى المشفى، لا نضغط عليه فنقتله ونقضي عليه، انتهى. فأقول نعم، هذا الرفق من أئمتنا الذي ورثوه عن السلف، وعلى رأسهم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أليس الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إذا أراد الله بأهل بيت خيرا أدخل عليهم الرفق؟ إذا أراد الله بأهل بيت خيرا أدخل عليهم الرفق. وهكذا هذا كما رواه أحمد عن عائشة، وهكذا يقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على ما سواه. رواه مسلم عن عائشة أيضا. فالمخطئ يصبر عليه ويناصح ويعالج، لا يعان عليه شياطين الإنس والجن، لا يعان عليه شياطين الإنس والجن. وقد جيء برجل سكران إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأمر بضربه. قال أبو هريرة رضي الله عنه فمنا الضارب بيده ومنا من يضربه بنعله ومنا من يضربه بثوبه. فلما انصرف قال رجل ما له أخزاه الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تكونوا عون الشيطان على أخيكم، لا تكونوا عون الشيطان على أخيكم. أخرجه البخاري. فتأملوا يا إخوتاه كيف أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم عالج هذا المخطئ وهو من المسلمين، أمر بأن يضرب الحد الشرعي، أمر بأن يضرب الحد الشرعي حتى يكون علاجا له من خطيئته ويعينه على طاعة الله. وفي نفس الوقت عالج من يقع منه أو قد يقع منه الشدة، عالج من قد يقع منه الشدة الغير شرعية، فنهى عن إعانة الشيطان على هذا المخطئ. فالحدادية فعلا قد لفحوا بشيء من حر أفكار الخوارج، فالحدادية فعلا قد لفحوا بشيء من حر أفكار الخوارج. أليس الخوارج يكفرون المسلمين بالكبائر ولا يغفرون لهم ما صنعوا؟ فهكذا هم الحدادية. ثم قال حفظه الله تعالى هؤلاء الحدادية إذا جرح جرح صغير يهلكونه، وإذا سقط لا يقوم يهلك، أي عندهم. وإذا تخيلوا أو افتروا عليه أنه أخطأ فلا بد أن يقوموا عليه، فهذا المنهج ليس إسلاميا ولا سلفيا ولا حتى إنسانيا، هذا وحش، منهج وحشي.

0: لذا تراه يكرر على أبنائه شباب هذه الدعوة بضرورة التآخي والصبر على بعضهم البعض ما دام أن ليس ثم أصول فاسدة يدرج عليها أحد الطرفين. ثم قال بعد ذلك: حفظ، قال: وكل منهج يفرق ويمزق فهذه علامة واضحة عليه كالشمس أنه منهج مبتدع، ومن شأن منهج السلف التجميع على الحق جمع الكلمة ووحدة الكلمة، ومن شأن البدع التفريق. فإذا رأيت منهجا يصدع بالباطل ليس بالحق فهذا منهج باطل ومنهج مبتدع. انتهى كلامه حفظه الله. نعم إخواني، جاء في المثل: من لانت كلمته وجبت محبته، من لانت كلمته وجبت محبته. وكلنا إخواني في الله يعرف وربما يحفظ قول الله عز وجل: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، إلى أن قال الله عز وجل: فيتعلمون ما يفرقون به بين المرء وزوجه، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. فالسحرة إخواني في الله يسعون إلى التفريق بين الزوج وزوجته، وبين الأخ وأخيه، وبين القريب وقريبه. وهؤلاء الحدادية يفرقون بين الناس. انظروا إلى هذا الإثم العظيم الذي حصل عند هؤلاء الحدادية، فإنهم يفعلون فعلا شنيعا، فعلا خبيثا. وهذا والله لا يذكرني بالحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه وعن أبيه، أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم مر بقبرين فقال: إنهما ليعذبان، وما يعذبان في كبير، بلى إنه كبير. فذكر أحدهما فقال: إنه كان يمشي بالنميمة. فهذه النميمة أن ينقل الأول، أو أن ينقل الرجل كلام الأول إلى الثاني بقصد التفريق والعكس. نعم، يفعل هذا الفعل من أجل التفريق. فإخواني في الله، الله عز وجل أمرنا بالتآخي، ولا يخفاكم الآيات الواردة في هذا الباب: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، الآية. فينبغي علينا إخواني أن نراعي هذا الأمر، نراعي الائتلاف، وننظر أن الله عز وجل أمرنا بهذا الأمر، وينبغي علينا أن نراقب قلوبنا، فإن الشيطان كثيرا ما يقذف في القلب أمورا ليست بواقعة وليست بصحيحة، فينبغي علينا أن نراعي هذا الأمر. ولا يخفاكم أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن الشيطان ليجري من ابن آدم مجرى الدم، ليجري من ابن آدم مجرى الدم. فينبغي علينا أن نضيق على الشيطان مداخله، نضيق على الشيطان مداخله، فلا يجعل لنا على إخواننا شيء. وقد قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لقد خشيت أن يقذف الشيطان في قلوبكما شيئا. هو رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحرص على تضييق مداخل الشيطان. وإننا والله لقد بلغنا ما وقع بينكم حفظكم الله، وتألمنا كما تألم كل سلفي على الأرض. لكن كما قال الشيخ وذكرنا كلامه حفظه الله تعالى الذي قرأناه، أنه قال: وأنا آمل من كل السلفيين في المملكة واليمن وغيرها، إلى أن قال: نتطلع إليه من إنهاء هذا الخلاف المقيت ودفنه وإعلان المحبة والتآخي. إخواني في الله، ينبغي علينا أن ننظر إلى الغاية. نحن كفريق يا إخوان، نحن كفريق ينبغي أن نتكاتف وأن نضع أيدينا في أيدي بعضنا. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أرسله الله عز وجل إلى قومه وأمره أن يدعو إلى الله عز وجل، وفوق هذا لم يجعله الداعي الوحيد، بل جعل له وزراء وجعل له معينين، بل لقد حرص عليه الصلاة والسلام على أن يكون له معينين وزراء، كما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم لقد أو كما قال عليه الصلاة والسلام: ما من نبي بعثه الله من قبلي إلا كان له حواريون وأصحاب. فهؤلاء الذين يعينونه ويقفون إلى جانبه هم الذين نصر الله عز وجل بهم هذا الدين. وقد قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو يخبر عن بعض جهات العون، قال: إني لا أجد نفس ربكم من قبل اليمن، أي التنفيذ على المسلمين والإعانة. فهذا هو المطلوب المنشود، أن نتعاون على طاعة الله عز وجل. كن إخوة وننبذ ماذا الخلافات، وننبذ كذلك أي شيء يتعلق بهذا الأمر، ما دام أن ليس بيننا أصول فاسدة ولا منهج منحرف، وإنما قد تقع الخصومات في أمور شخصية فهذه نضعها جانبا. هكذا ينبغي أن نكون. وقد حرص الشيخ حفظه الله في كثير من جلساته وهو يناصح ويسعى في لم الشمل، وربما سمعتم أيضا بما وقع عندنا هنا في اليمن، فكذلك ما وقع عندكم وقع عندنا، والحمد لله أيضا تقاربت إن شاء الله تعالى القلوب وتركنا ذلك والحمد لله عز وجل. فالسنة تجمع على الحق وعلى الصواب، وأما البدع هي التي تفرق وهي التي تباعد بين القلوب. ولذلك أسأل الله سبحانه وتعالى أن يسمعنا كل خير عنكم، وأن يوفق الجميع إلى التآخي والتحابب وترك الخلاف الذي لا يأتي إلا بشر. فأسأل الله سبحانه في عليائه أن يجمع القلوب وأن يوحد الكلمة وأن يعيننا جميعا على طاعته سبحانه. وإننا نحبكم في الله، ونسأل الله عز وجل أن يجمعنا وإياكم في دار الكرامة الكبرى. إن ربنا سمع الدعاء، ولعلنا نكتفي بهذا القدر. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
1: جزاك الله خير شيخنا، حبكم الله فيما أحببتنا فيه. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل هذه الكلمة نافعة لنا السلفيين في إندونيسيا أولا، ولجميع السلفيين في أنحاء العالم، فإنه ولي ذلك والقادر عليه. كما نسأله تبارك وتعالى يجعل هذه الكلمة سببا لجمع كلمة السلفيين عندنا في إندونيسيا على الحق والكتاب والسنة. فجزاكم الله خيرا على هذه الكلمة، جعلها الله في ميزان حسناتكم، وبارك الله فيكم.
0: آمين. الله يبارك.
1: سلام على بقية المشايخ في عدن.
0: إن شاء الله. الله يبارك.
1: نعم شيخ.
0: إيه الله.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: ورحمة الله وبركاته.
1: الحمد لله، محاضرة dari فضيلة الشيخ أبي محمد صلاح كنتوش العدني حفظه الله ورعاه من كل سوء ومكروه، telah selesai menjelang waktu isya ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan apa yang kita dengar bersama ilmu yang bermanfaat, yang menambah iman kita dan takwa kita serta amal saleh, serta menjadi sebab ampunan bagi segala kekurangan dan kesalahan kita semuanya. Insyaallah selepas salat Isya biiznillah pukul 19.15 akan disampaikan terjemah dalam bahasa Indonesia oleh Ustazuna Al-Ustaz Ruwaidhi hafizahullah taala. Sampai kita berjumpa dalam bagian kedua biiznillah taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Afwan, bagaimana tuntunan Islam yang benar bagi para ummahat atau akhawat dalam berpakaian terkait kaos kaki, sarung tangan dan lain-lain? Penting diingatkan kepada para ummahat, pada dasarnya wanita itu aurah. Rasulullah menyatakan al-mar'atu aurah idza kharajat istashrafaha syaitan. Bahwa wanita itu adalah aurat jika dia keluar rumah, dia dibisikin oleh syaitan seolah-olah penampilannya adalah indah. Kamu indah, kamu cantik, sehingga tambah bergaya. Itu pada dasarnya wanita yang lemah. Karenanya syariat membatasi, mengatur cara berpakaian wanita, mulai dari bentuknya, kemudian ukurannya, jenis kainnya, dibimbingkan berdasarkan fatwa dan nasihat para ulama. Antara lain, kain yang dipakai untuk baju wanita tidak dengan warna yang gemerlap, tapi warna-warna gelap seperti hitam atau coklat tua, abu-abu dan semisalnya. Apa harus hitam? Tidak ada dalil yang mengharuskan warna hitam. Cuma kebanyakan kaum wanita dan para suami yang menjaga istrinya lebih senang warna hitam, karena itu yang paling minim, paling sedikit fitnahnya dibandingkan warna-warna lain, walaupun itu warna gelap. Sehingga dengan ini dinasihatkan kepada seluruh ummahat dan juga para suami, untuk mengontrol baju-baju istrinya yang dipakai keluar, ya, disortir. Nah, dari sisi warnanya atau jenis kainnya, ada jenis kain yang kalau dipakai itu dia apa? Membentuk tubuh. Ini juga tidak dibenarkan. Nah, atau jenis kain yang mengandung hiasan-hiasan. Kainnya itu memang jenisnya ada hiasannya. Atau hiasannya pasangan, pernik-pernik. Nah, para suami wajib mengontrol, ya, apa yang akan dipakai oleh istrinya. Mana baju lemarimu? Aku mau lihat. Loh, kenapa? Sweeping. Sweeping. Ini ada pernik-perniknya, gak boleh. Loh, ini mahal, buka pernik-perniknya, lepas, boleh kamu pakai. Yang ini juga banyak renda-rendanya, ya. Kamu ini mau keluar rumah, mau belanja sayur atau mau jadi pengantin, ya. Mau atau mau karnaval, ya. Ini masuk lagi, nah, ya. Dan semisalnya. Ada lagi model cadar, ya, pernah dibahas oleh Asatidah, namanya cadar butterfly. Betul ya, pengucapannya betul. Makhrajnya betul ya. Yang belajar makhraj ini, bahasa Inggris. Butterfly itu kupu-kupu, jadi bentuknya kayak kupu-kupu begini. Saya ingin tahu gimana, tunjuk, coba ditunjukkan oleh sebagian Asatidah, seperti ini loh. Nah, oh. Nah, ini untuk menutupin aurat atau justru memperindah. Ini kalau dipakai Ustaz, dia terbang kayak apa? Nah. Oh, ini mau menggoda namanya. Enggak begitu seorang mukminah. Tidak demikian seorang salafiyah dan seorang suami yang punya cemburu, cemburu yang terkontrol dengan ilmu, bukan cemburu yang emosional, dia akan membimbing. Enggak rela istrinya keluar taklim seperti ini. Enggak. Masuk lagi. Enggak, biarku enggak ada baju lagi. Rekamannya nanti didengar. Bini taklim penting. Siapa yang bilang taklim enggak penting? Tapi keluar dengan pakaian ini aku enggak suka. Ini pelajaran akidah bab ketiga, bi. Hatta bab ke-10. Nanti saya carikan rekamannya. Dengarkan di rumah. Begitu seorang suami. Lembut, tegas. Tegas, lembut. Berarti gak boleh marah? Boleh. Pada waktunya dengan porsinya. Lah, terkait dengan pakaian wanita ini penting dikontrol. Termasuk pula kaos tangan. Ar-rajih dari pendapat ulama adalah bahwa dua telapak tangan adalah aurat. Dua telapak tangan wanita adalah aurat. Sering saya mendapatkan keluhan dan asatidah yang lainnya mendapatkan keluhan. Beberapa ummahat bermudah-mudahan. Belanja tanpa kaos tangan. Atau keluar taklim tanpa kaos tangan, sarung tangan. Ini tanggung jawab suami. Dinasehatin untuk menjaga auratnya. Barakallahu fikum. Terkait masalah ini penting untuk disebutkan. Ada sebagian ummahat yang masya Allah, ya, sangat memprihatinkan. Tanpa saya sebutkan contoh-contoh, tapi sekedar nasihat secara umum. Enggak pantas seorang salafiyah ikut atau masuk ke tempat apa itu? Spa, ya. Apa spa itu? Jualan sepatu. Iya. Nah, antum yakin antum tahu semua insyaallah. Salafiyah ke sana. Enggak pantas. Enggak pantas. Perhatian merawat tubuhnya dengan sampai melanggar syariat. Tidak diberkahi oleh Allah. Tidak diberkahi oleh Allah. Beli obat-obat, alat-alat rias, bahan-bahan untuk merias wajah, mahal-mahal. Ini berapa? 600 ribu. Yang ini 1 juta 200. Yang itu 1 juta setengah. Ketika giliran, ini ada donasi untuk tebar majalah. Berapa? Satunya 5.000 rupiah, ini 15.000. Masya Allah. kasihan itu. Ikhwani fi din azani Allah iyakum. Pertanyaan berikutnya terkait hukum mengendarai sepeda motor bagi ummahat, akhwat. Perlu antum ketahui, bermula dari pembahasan tentang hukum seorang wanita menyetir mobil. Sekali lagi, mobil, mobil roda berapa? Minimalnya 4. Ya kan? Dibahas oleh Hay'at Kibar Ulama Al-Lajnatul Da'imah Abdul Aziz bin Baz, Al-Uthaymin, Al-Fawzan, Mubil bin Hadi, dan yang lainnya ulama kita, bahwa tidak dibenarkan bagi wanita muslimah mengemudi mobil. Disebutkan illahnya, sebab hukumnya. Kalau antum sudah tahu fatwa ulama tentang dilarang seorang mukminah menyetir mobil, tapi sangat memprihatinkan ternyata masih ada beberapa ummahat nyetir mobil dan suaminya, kata orang sekarang, enjoy-enjoy saja. Tahu enjoy? Santai, seolah-olah enggak ada yang menjadi tanggung jawab dia. Mungkin dia tidak tahu hukum, maka wajib belajar. Kalau sudah tahu hukum, hormati hukum syariat. Kalau hukum syariat tidak dihormati, menginginkan negeri Anda adalah negeri yang menerapkan syariat Islam. Kalau salafiyin dan salafiyah saja tidak menghormati hukum, tidak bisa menghargai hukum syariat, bagaimana selain salafiyin? Nah, maka perlu diketahui tentang hukum mengemudi kendaraan roda 4 bagi seorang wanita muslimah, bahwa ulama melarang hal itu. Dan tegas berulang kali fatwanya. Sekarang kita pindah ke sepeda motor. Sepeda motor roda 2. Di antara illah, sebab hukum tersebut terkait mobil roda 4 adalah menyerupai kaum pria, tasyabbuh. Kira-kira kalau sepeda motor lebih tasyabbuh dibandingkan mobil, atau mobil yang lebih tasyabbuh? Yang pertama atau yang kedua? Yang kedua itu apa? Sepeda motor lebih mengandung makna tasyabbuh dengan pria. Dari duduknya, iya. Ini satu. Bahaya naik sepeda motor lebih besar atau lebih kecil dibandingkan mengemudi mobil? Sepeda motor ya. Nah, kalau mobil kena lubang, kerusuk mungkin gitu kan. Orangnya paling goyang sedikit. Kalau minum teh di mobil, tumpah tehnya kan gitu. Nah, tapi kalau sepeda motor kena lubang, besar kemungkinan akan jatuh. Besar kemungkinan 60%, 70% jatuh. Delosor. Ya. Jatuh, bisa tersingkap. Auratnya yang dia jaga baik-baik. Kalau dia jatuhnya di jalan, dia akan diangkut oleh kaum pria yang bukan mahramnya. Ya. Coba antum perhatikan. Ketika di jalan berurusan dengan polisi karena dia melanggar peraturan lalu lintas. Ya, kalau polisinya kebetulan polwan. Kalau polmen. Nah. Polisi pria. Dan itu mayoritas. Gimana? Belum lagi bentuk-bentuk kecelakaan yang disebabkan karena kondisi seorang wanita muslimah salafiyah yang bercadar, berhijab, terjadi di suatu daerah, saya lupa di daerah mana itu, seorang ummahat jatuh dari sepeda motornya, saya lupa waktu sampai wafat ataukah cedera berat, ya, karena jilbabnya itu tiba-tiba kena angin, menutupin wajahnya, oleng dia. dan jatuh. Belum lagi faktor-faktor lain, kewanitaan yang cenderung gegabah, cenderung grogi, cenderung lepas kontrol, dan yang lainnya. Kecelakaan sudah sering terjadi. Maka karena itu kami menghimbau, dan banyak asatidz menghimbau, ummahat, akhwat, untuk tidak mengendarai sepeda motor. Ya tapi ya Ustaz, untuk kepentingan taklim. Taklim sekarang ya ukhti bisa diikuti melalui radio streaming atau melalui media rekaman. Ya, bisa. Enggak seperti zaman Al-Imam Bukhari. Ya. Ya harus hadir kalau dulu. Kalau sekarang bisa melalui radio dan yang lainnya. Kedua, kadang-kadang anu Ustaz, ini dalam rangka mengantar anak ke sekolah. Ini sering menjadi alasan di berbagai kota. Ya bagus, anti peduli terhadap pendidikan anak. Tapi cobalah cari jalan keluar yang lainnya. Mungkin ada teman-teman yang bisa membantu antar jemput. Suami anti mana? Suami saya harus bekerja, ba'da subuh sudah berangkat. Pulangnya nanti maghrib. Ya sudahlah, karena memang anak kita kan murah ya. Jadi gampanglah, biar kejar yang mahal aja dulu. Anak kan murah ya. Nah, kerjasama untuk antar jemput. Atau saya menasihatin pihak pengurus pondok untuk memfasilitasi beberapa ummahat yang kebetulan kondisinya seperti itu. Suaminya bekerja, terpaksa mencari maisha, gak bisa mengantar jemput anaknya. Daripada salah satu ummahat kita yang kita khawatir dia jatuh, cedera, harga dirinya terganggu. Ayo ma'had memfasilitasi, ada kendaraan antar jemput. Kalau bisa mobil sederhana, ya mobil. Kalau enggak bisa, ada sepeda motor untuk menjemput anak-anak salafin yang kondisinya seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Apakah boleh saya menitipkan istri untuk ikut di mobil kawan menghadiri taklim atau kajian? Satu mobil, di situ ada istri ikhwan, istri teman kita, pemilik mobil misalkan. Nah, saya titipkan istri. Jarak kurang lebih 15 menit, kalau macet ya 20-30 menit lah. Artinya tidak safar. Kalau tidak safar berarti tidak dipersyaratkan adanya mahram. Nah, apakah boleh? Kalau saran sebaiknya jangan. Tapi kalau secara hukum saya belum tahu dalil yang melarangnya. Selama benar-benar di situ tidak terjadi khulwah. Kedua, benar-benar aman. Benar-benar aman harga diri istri antum. Istri antum kokoh istiqomah, tapi orang lain tidak kokoh, tidak istiqomah. Atau istri antum, bisa saja dia lemah imannya. Akhirnya dia tidak mempedulikan beberapa aturan syariat. Akhirnya tidak diberkahi taklimnya. Nah. Loh apa? Loh pernah terjadi dan mengkhawatirkan. Bahkan kalau di Halabiyun Judud, tahu Halabiyun Judud? Karena MLM sudah tutup buku, ya. Nggak ada sekarang MLM, selesai sudah. Jangan ada yang menyebutkan MLM. MLM itu artinya apa? Mutalawin ya. Salah satu M-nya itu mutalawin kalau nggak salah. Nah, mutalawin itu apa artinya? Warna-warni. Di sini senang, sana senang. Warna hijau, kadang merah, kadang ungu. Nah, sekarang enggak, sudah satu warna. Jadi enggak mutalawan lagi, sudah halabiyun aslinya keluar. Aslinya yang nampak. Nah, di kalangan halabiyun itu kadang-kadang bermudah-mudahan memang. Sebagian mereka berangkat taklim, ya, ikhwan setir mobil, di sini istrinya di sebelah, di sana ummahat, istri-istri ikhwan. Sambil ngobrol, "Lo, kata si ikhwannya. Kemarin kok enggak hadir ya taklim?" "Iya, kemarin saya ini." "Gimana, sehat anak-anak?" Antum cemburu enggak istri Antum begitu kan? Hah? Yang enggak cemburu monggo keluar dulu deh. Nah. Ya. Perlu di apa? Operasi dikasih urat cemburu. Ya. Barakallahu fikum. Ah, tolong iman kita ini lemah. Jangan bermudah-mudahan. Ya, jangan bermudah-mudahan. Pertanyaan berikutnya, apakah boleh anak-anak ikut ujian persamaan tingkat SD? Ya, kalau nasihat, saran, jangan. Tidak usah supaya sekedar punya ijazah. Nah, nanti kalau sudah yang SD berhasil dapat ijazah, kira-kira perlu gak ikut yang SMP? Ijazah SD bisa gak jadi kepala kantor? Ya, harus ikut saat SMP. Oh ya. Nanti kalau sudah lulus yang SMP juga berhasil dapat ijazah, perlu gak kira-kira untuk dapat yang SMA? Iya, perlu kan. Berarti ikut lagi. Iya. Kira-kira ijazah SMA cukup? Jadi satpam aja nampaknya sulit sekarang. Nah. Ya, ijazah atasnya lagi. Tapi saya jamin kok Ustaz. Setelah dapat ijazah ini saya ambil ijazahnya, saya berlemari, tak boleh di otak-atik. Ya terus buat apa? Bingung kan? Jawabnya itu bingung. Buat apa? Kalau antum menyatakan langsung masuk lemari, kunci, gak di otak-atik, antum menjamin bahwa antum istiqomah sampai 10 tahun ke depan. Menjamin kan berarti? Diri antum istiqomah. 10 tahun ke depan antum masih orang yang berpegang teguh dengan hukum-hukum syariat. Antum punya jaminan itu karena ikut asuransi istiqomah. Lah anak antum, istri antum, antum bisa menjamin 10 tahun ke depan mereka gak menuntut, "Bi, aku mau lihat ijazahnya." "Bi, ini aku cuma sekedar ingin ikut tes ini loh, Bi. Sudah dibuka pendaftarannya, Bi. Jangan itu fitnah dunia, Bi. Aku ini anu, Bi, ini bias." Gak kuat ya, ini istrinya ijazah. Akhirnya anaknya ikut pendaftaran. Inilah pendaftaran, itulah pegawai, inilah kerja, itulah. Yang tadinya semangat untuk anaknya menjadi seorang talibul ilm, diharapkan menjadi pembina umat, semangat, dan kebetulan anaknya pinter. Tapi gara-gara abi dan juga ummi memfasilitasi jalan, membukakan pintu ya, untuk sampai kepada kemungkaran. Jangankan anak-anak kita, kita aja gak punya jaminan. Terjadi bukan satu, dua, atau tiga orang. Seorang sudah kenal salafi, sudah belajar, mungkin sudah aktif dalam banyak kegiatan-kegiatan dakwah. Dia seorang sarjana. Seorang sarjana. Punya ijazah S1. S1, sudah disimpan. Cerita dulu masa-masa kuliah tuh gini, wah alhamdulillah, saya diselamatkan oleh Allah. Berjalan waktu ada problem dengan teman-teman, ini lagi. Ya. Manhaj itu seperti, nilainya seperti apa? BPKB? Sepeda motor. Kapan perlu digadaikan? Digadaikan di BPR dan semisalnya. Ya. Subhanallah, lemari tempat menyimpan ijazah tadi dibuka, klik, ijazahnya diambil, daftar lagi, kuliah lagi. Sekarang kuliah lagi. Miskinnya miskin. Nah, maka dari itu nasihat anak, jangan dibuka peluang anak-anak untuk ikut ujian persamaan sekedar mendapatkan ijazah. Ikhlaskan kamu dalam mendidik anak. Apa tujuanmu? Ingin menjadikan anak antum apa? Jadi pembina umat? Atau apa? Kalau antum ingin anak antum menjadi pembina umat, pejuang tauhid, pejuang sunnah, didiklah dengan didikan tauhid dan sunnah. Apakah boleh kita membicarakan keburukan Ahok dan Nusron? Enggak usah dibicarakan, orang sudah tahu kalau buruk. Nah, ngerugi, buang-buang waktu aja. Nah. Allah musta'an. Masih ada yang lebih buruk dari kekufuran? Nah, lebih dari itu ya ikhwan. Alhamdulillah, kita enggak perlu masuk ke arena ini. Maksudnya apa? Enggak perlu masuk ke arena ini. Satu masalah yang ini adalah masalah yang keburukannya orang sudah pada tahu. Sampai demo-demo hampir tiap hari di banyak tempat. Di Jakarta, di Bandung, di Semarang, di wasak macamnya. Protes sana, protes ini. Sudah cukup. Enggak usah, ini penting. Ayat Al-Ma'idah 51. Nah. Kita yakin dan beriman ayat Al-Ma'idah ke-51 itu. Yakin beriman. Tapi kenapa sih munculnya saat-saat kepentingan politik memanggil? Al-Ma'idah 51. Saat-saat sudah dengar, apa dekat, apa pertandingan politik. Maka ikhwani fiddin, apa yang bisa kita lakukan? Tidak ada lain kecuali doa, doa, doa. Untuk waliul amr. Semoga Allah berikan kepada negeri ini pemimpin-pemimpin muslim yang bertakwa. Kalau kita terancam ada kemungkinan calon kafir akan memimpin negeri ini, ya memang karena masyarakat, dosa rakyat. Dosa rakyat. Oh, rakyatnya juga senang klenik-klenik. Senang yang budaya-budaya dan ritual-ritual yang beraroma kesyirikan. Terlalu banyak rakyat yang suka itu. Jadi sesuai dengan kondisi masyarakat, Allah akan berikan pemimpin yang seperti itu. Walaupun demo sana, demo sini, ketakdir Allah sudah berlaku. Maka dari itu, doakan. Salafin sibuk berdoa. Kita lemah. Bukankah kemarin kita sudah bahas? Bahwa Allah akan menolong umat ini dengan sebab adanya orang-orang lemah. Dengan apanya? Dengan doanya mereka. Kita ini du'afa. Doa, doa, doa. Nah, dengan sholat orang-orang lemah. Sholatnya perbaikin, zahirnya, batinnya. Ayo perbaikin kita. Kita perbaikin. Ingatkan istri-istri kita. Dan keikhlasan orang-orang lemah. Ikhlas dia dalam semua keislamannya. Ini yang terus kita evaluasi. Barakallahu fikum. Jadi WA dan semisalnya, Telegram, Twitter, yang seputar itu saja, jangan disibukkan kita dan istri-istri kita dengan yang seperti itu. Ya. Sudah yang namanya kafir mesti benci Islam. Ya. Apalagi kafirnya bukan kafir biasa, kafirnya memang punya misi. Sudah enggak usah panjang lebar berbicara tentang ini. Nah, walan tardha 'anka al-yahudu wa lan-nasara hatta tattabi'a millatahum. Mohon dijelaskan tata cara zikir ba'da sholat fardu. Dibaca jahar mengeraskan suara, apakah sekedar didengar oleh diri sendiri atau lebih dari itu? Masalahnya masalah fikih. Allahu musta'an. Yang sudah sudah. Bisa dibahas insyaallah dalam kesempatan lain waktu. Dibahas lain waktu apa sekarang? Sekarang Ikhwan gak berminat penanya, jadi ditunda aja ya. Bahas sekarang aja. Ala kulli hal, masalah ini termasuk yang dibahas oleh para ulama, berbeda pandang tentangnya. Cuma secara singkat, umdah atau pokok dasar permasalahan ini ada beberapa hadis, kurang lebih 4 atau 5 hadis. Yang pertama hadis Ibnu Abbas dengan 3 lafaz, kurang lebih 3 redaksi, di dalam Sahih Bukhari dan juga di Sahih Muslim. Beliau mengatakan, inna raf'az zikri aqiba as-salawat kana ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kebiasaan meninggikan suara berzikir selesai sholat lima waktu adalah kebiasaan di zaman Rasulullah. Ini satu. Kedua, masih dalam hadis Ibn Abbas, ma kunna na'rifu inqida'a salati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam illa bitakbir. Tidaklah kami, bahasanya, bukan aku saja, tapi kami. Tidaklah kami mengetahui selesainya sholat Nabi, bahwa Nabi telah selesai sholatnya, sudah salam, kecuali ketika telah mendengar suara takbir. Jadi salamnya Nabi enggak kedengaran, karena banyaknya jamaah sholat. Disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar, kemungkinan dua. Pertama, kemungkinannya Ibnu Abbas, karena masih kecil pada waktu itu sholatnya cenderungnya di sosoh belakang. Pada saat itu tidak ada pembantu imam untuk mengeraskan suara, ya, yang menyambung suara imam. Sehingga yang di belakang itu Ibnu Abbas dan yang bersamanya baru tahu kalau sholat sudah selesai ketika mendengar suara takbir. Karenanya Al-Imam Ahmad rahimahullah menyatakan disunnahkan takbir sebanyak 3 kali selesai sholat. Demikian Al-Imam Al-Hafidh Ibn Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari karya beliau. Begitu juga Al-Khalifah Umar Ibn Abdul Aziz rahimahullah ta'ala bertakbir sebanyak 3 kali selepas sholat 5 waktu. Ini hadis Ibn Abbas di Sahih Bukhari, sebagian lafaznya di Sahih Muslim. Kemudian yang kedua, hadis Al-Mughirah bin Syu'bah juga di Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Qala sami'tu, aku mendengar an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqulu dubura kulli salatin. Aku mendengar Nabi mengucapkan setiap selesai sholat 5 waktu, kemudian disebutkan zikirnya yang beliau dengar. La ilaha illallah wahdahu la syarika la, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La hawla wa la quwata illa billah. Au na'am. La ilaha illallah wahdahu la syarika la, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Apa kata sahabat Al-Mughirah bin Syu'bah? Sami'tu, aku mendengar. Kalau seandainya beliau di shof pertama berarti memang terdengar dengan jarak itu. Kalau beliau di shof kedua. Hadis apa yang kedua? Al-Mughirah bin Syu'bah di dalam Bukhari dan Muslim sahihain. Yang ketiga, hadis Abdullah ibn Zubair radhiyallahu anhuma diriwayatkan oleh Imam Muslim, juga Al-Imam Syafi'i dalam kitabnya Al-Umm, juga diriwayatkan oleh Al-Baghawi dalam kitab Syarh Sunnah. Lafadznya, kana an-nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu dubura kulli salatin la ilaha didahulu. Nabi mengucapkan setiap selesai salat 5 waktu, la ilaha illallah wahdahu la syarika la, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La haula wa la quwata illa billah, wa la na'budu illa iyyah, lahun ni'mah wa lahul fadl wa lahus sana'ul hasan. La ilaha illallah mukhlishina lahud din walau karihal kafirun. Kemudian kata Abdullah bin Zubair, dalam riwayat Muslim, kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yuhillu bihinna, Dahulu Nabi melakukan ihlal dengan zikir ini. Setiap selesai sholat lima waktu. Apa makna yuhillu? Dari ahalla yuhillu ihlalan. Kata para ulama bahasa dinukilkan oleh Al-Hafidh Ibn Hajar dan juga Ibn Rajab. Al-ihlal huwa raf'us saut. Ihlal itu adalah meninggikan suara. Karenanya disebutkan ahalla sabi hina wulid. Bayi itu menangis ahalla. Meninggikan suaranya ketika dia lahir. Wah, itu namanya ihlal. Begitu juga hilal Ramadan diberi nama hilal. Kenapa diberi nama hilal? Dalam bahasa Arab asalnya dari ihlal. Yani orang ketika menunggu munculnya hilal pada hari pertama setiap bulan, saat muncul melihat hilal apakah sama seperti melihat bulan purnama? Kalau melihat bulan purnama bagus ya, gitu kan. Tapi kalau bulan hari pertama mereka nunggu, ah itu bulannya, itu. Itu ihlal namanya, meninggikan suara. Dalam kamus ihlal maknanya rafus saut, meninggikan suara. Karenanya ketika orang berhaji atau berumrah sampai di miqat, salah satu amalan yang diwajibkan adalah al-ihlal. Apa itu al-ihlal? Rafus saut, meninggikan suara saat mengucapkan labbaik Allahumma hajjan atau labbaik Allahumma umratan. Begitu juga barakallahu fikum, di dalam riwayat Syafi'i dan Al-Baghawi dari hadis Abdullah bin Zubair juga dengan riwayat kana yaqulu bi a'la sawtihi. Dahulu Nabi selesai sholat lima waktu mengucapkan zikir ini dengan suaranya yang tertinggi, a'la sawtihi. Kata Abdullah bin Zubair bin Al-Awwam radhiyallahu anhuma. Berapa sudah hadisnya? 3. Nah, dengan lafaz yang saling melengkapi. Yang keempat. Hadis yang menyebutkan fi'il Abdullah ibni Umar atau Abdullah ibni Amr ibn al-As dan di waktu yang sama adalah Abdullah bin Umar ibn al-Khattab. Berarti sudah 5 sahabat. Seorang tabi'in menyatakan sallaitu ila jambi Abdullah ibni Amr. Aku sholat dengan posisi bersebelahan dari Abdullah bin Amr ibn al-As. Fasami'tuhu yaqul. Aku mendengar. Berarti ada suara kan? Mengucapkan Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Thumma sallaitu ila jambi Abdullah bin Umar ibn al-Khattab. Fasami'tuhu yaqulu mithla dzalik. Aku sholat di sebelah Abdullah bin Umar dan aku mendengar beliau mengucapkan Allahumma antas salam wa minkas salam sampai akhirnya. Fadhahiktu, aku tertawa, tersenyum. Tabi'in ini, Abdullah bin Umar bertanya, ma yudhikuka, apa yang membuat kamu tersenyum, tertawa? Aku mendengar Abdullah bin Amr melakukan ini. Kamu juga mengucapkan doa ini. Beliau menyatakan, aku mendengar Nabi SAW mengucapkan doa ini. Mendengar. Kemudian, dari beberapa hadis ini tadi, Ibn Abbas, Al-Mughirah bin Syu'bah, Abdullah ibn Zubair, Abdullah ibn Amr ibn al-As, Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab, berfatwa ulama sejak dahulu kala tentang disunnahkannya menjaharkan suara zikir selesai sholat lima waktu. Di antara ulama yang menjelaskan bahwa tadi Al-Imam Ahmad rahimahullah, Ibnu Rajab Al-Hanbali, Abu Nu'aim atau Abu Ya'la Al-Hanbali, kemudian juga Syekhul Islam Ibn Taymiyyah, Al-Imam An-Nawawi dalam syarah Muslim, walaupun beliau bermadhab Syafi'i yang berpandangan tidak disunnahkan mazhab Syafi'i, tetapi beliau sebagai syarah, sebagai penjelas buku hadis Sahih Muslim, enggak bisa melepaskan dari makna hadis. Kata beliau, hadal hadis fihi dalil lima qalahu ba'du salaf annahu yustahabbu raf'us sawti bit takbiri wadh dzikr akiba as-salawat al-mafruḍah. Dalil ini atau hadis ini ada dasar dalil bagi pendapat sebagian salaf yang mengatakan disunnahkan menjaharkan suara dengan takbir dan juga menjaharkan suara zikir selesai sholat lima waktu. Ini juga yang ditegaskan oleh Al-Imam Abdul Aziz Ibn Baz rahimahullahu ta'ala. Dalam banyak fatwanya, Al-Hafidh Ibn Hajar Asy-Syafi'i yang juga bermadhab Syafi'i tapi enggak bisa melepaskan dari madhab Ahlul Hadis. Sebelumnya bahkan Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah termasuk yang memperkuat disunnahkannya menjaharkan suara zikir selesai salat 5 waktu. Kata Al-Hafidh ketika mensyarah hadis Ibn Abbas, "Hadzal hadis fihi jawaz raf'is sauti bizikr aqiba al-mafruḍah." Hadis ini menunjukkan atau ada dalil tentang dibolehkannya menjaharkan suara zikir selesai salat 5 waktu. Syekh Abdul Aziz bin Baz dalam pelajaran Sahih Bukhari dengan membacakan Fathul Bari memberikan footnote ta'liq terhadap ucapan Al-Hafidh. Qala law qala fihi syar'iyyatu raf'iz zikri akibat salawat al-khams lakana ahsan. Kalau Al-Hafidh dalam redaksinya bukan mengatakan bolehnya mengangkat suara, tetapi mengatakan di dalam hadis ini mengandung syariat. Ya, beda antara boleh dengan mengandung syariat untuk mengangkat suara zikir saat selesai sholat 5 waktu. Demikian ta'liq Abdul Aziz bin Baz. Al-Allamah Ibnu Utsaimin rahimahullah dalam lebih dari 10 atau 15 fatwanya mengulang-ulang masalah ini tentang disunnahkannya menjaharkan zikir selesai sholat 5 waktu. Al-Imam Al-Muhaddis Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i juga berpendapat yang sama. Permasalahan yang sering dikaitkan dengan permasalahan ini ada beberapa hal. Pertama, berapa ukuran suara? Asy-Syaikh Al-Utsaimin menyatakan didengar oleh orang yang di sekitarnya. Asy-Syaikh Abdul Aziz bin Baz menyatakan sampai didengar oleh orang yang ada di saf terbelakang di masjid. Kenapa? Karena Ibnu Abbas berada di belakang. Bahkan kata Al-Hafidz Ibnu Hajar ada kemungkinan, sebagian ulama menjelaskan, ada kemungkinan Ibnu Abbas karena masih kecil, dia sedang bermain-main di luar masjid. Dia tidak tahu dan kawan-kawannya bahwa sholat telah selesai kecuali ketika mendengar apa? Takbir. Karenanya sebagian ulama, juga pembahasan yang disebutkan, dimulainya dengan istighfar apa? Takbir. Ibnul Mulakin dalam kitabnya Al-I'lam Bifawaid Umdatil Ahkam, Ibnul Mulakin murid Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani, beliau menyatakan bahwa hadis Ibn Abbas yang mengatakan ma kunna na'rifu inqidha'a salati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam illa bitakbir. Kami dahulu tidak bisa tahu selesainya salat Rasulullah kecuali apabila kami telah mendengar suara takbir, baru kami sadar dan tahu salat telah selesai. Maka kata Ibnu Lakin, ini menunjukkan bahwa dikedepankannya takbir sebelum zikir-zikir yang lainnya. Al-Imam Ahmad rahimahullah ketika ditanya tentang masalah ini berfatwa demikian, dimulai dengan takbir. Dan Al-Khalifah Ar-Rashid Al-Khalifah Abdul Aziz Umar bin Abdul Aziz pun melakukan hal yang sama. Kemudian zikir yang mana? Ini permasalahan berikutnya. Yang disunnahkan untuk menjaharkan suara dan mana zikir yang tidak disunnahkan menjaharkan suara? Al-Imam Al-Allamah Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin menjawab bahwa tidak dibedakan semua jenis zikir selesai sholat 5 waktu semuanya disyariatkan untuk meninggikan suara. Bahkan beliau Al-Allamah Al-Utsaimin menukil pernyataan Al-Imam Sulaiman bin Sahman rahimahullahu ta'ala bahwa man farraqa baina zikrin wa akhar fi raf'is saut faqad ibtada. Barang siapa yang membeda-bedakan zikir yang ini ditinggikan suaranya, kalau yang itu enggak perlu, yang penting yang ini, yang itu enggak perlu ditinggikan, maka sungguh dia telah mengadakan sebuah amalan bid'ah. Karena Rasulullah tidak membedakan itu, hadisnya bersifat mutlak. Kemudian diantara yang perlu dibahas, mungkin Anda menyampaikannya sambil terburu-buru. Anu Ustaz, ada yang mengatakan bahwa

suara. Dijawab oleh Al-Allamah Ibn Utsaimin dan selain beliau, pertama membutuhkan nas bahwa memang Rasulullah menginginkan tujuannya adalah untuk mengajarkan. Ini pertama. Dari mana kita tahu bahwa tujuan Nabi untuk mengajarkan bukan demikianlah sunnah berzikir? Ada sahabat yang menafsirkan demikian? Ternyata tidak dinukilkan satu pun dari sahabat yang mengatakan demikian. Bahkan Ibnu Abbas dengan jazm mengatakan kana ala ahdi Rasulillah, bahwa mengangkat suara, menjaharkan suara zikir selesai sholat lima waktu adalah kebiasaan di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau memang benar tujuannya untuk ta'lim, kira-kira sahabat itu perlu diajarin sampai berbulan-bulan? Kita aja sehari sudah cukup. Kita nih loh yang sulit berbahasa Arab ya. Harus belajar makhraj-makhraj bahasa Arab, huruf-hurufnya. Itu pun dalam hitungan hari selesai. Masa sahabat Nabi mengajarinya berhari-hari? Ini satu. Kedua, masih ingatkah kita ketika Rasulullah didatangin oleh sekelompok sahabat yang fakir dan miskin? Ya Rasulullah, orang-orang kaya di antara kita mendahului kita dalam amalan-amalan. Mereka sholat seperti kita sholat. Mereka puasa seperti kita puasa. Tapi mereka bisa bersodakoh, kita gak bisa bersodakoh. Maukah kata Nabi, ala adullukum ala syai'in tudriku nabihi man sabakakum. Maukah kalian aku tunjukkan, aku ajarkan sebuah amalan yang kalian bisa mengejar orang-orang yang telah mendahului kalian itu tadi. Iri dalam kebaikan. Kata Nabi, bertasbihlah 33 kali, bertahmid 33 kali, bertakbir 33 kali setiap selesai sholat. Apa yang berat untuk Nabi mengajarkan kepada para sahabat cara berzikir dengan langsung, yang kemudian akan didengar oleh sahabat yang sekali dengar langsung hafal sahabat. Gak seperti kita, butuh 10 kali. Iya kan? Sahabat itu diantara kelebihannya mendengar hadis, ayat Al-Quran luar biasa cepat dalam menghafalnya. Jangan disamakan dengan kita. Ini kondisi. Ternyata berlangsung itu kebiasaan di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau benar tujuannya karena ta'lim, kira-kira yang lebih membutuhkan ta'lim mana tingkat kebutuhannya yang lebih banyak? Sahabat Nabi atau muslimin yang sekarang ini? Hah? Yang sekarang kan? Iya kan? Termasuk antum kan? Butuh kan tahu zikir-zikir bentuk-bentuknya selesai sholat lima waktu? Berarti berlanjut sampai hari kiamat. Semakin hari berjalan, semakin kebodohan ini meluas. Iya kan? Jadi kata Syekh Ibnu Utsaimin, prinsip seperti ini menyimpulkan bahwa sebuah amalan yang dilakukan oleh Nabi itu tidak lagi perlu dilakukan sekarang karena tujuannya pada waktu itu hanya untuk ta'lim dan mengajarkan. Ini adalah prinsip yang berbahaya. Hadza mabda'un khatir, kata Syekh. Ini prinsip yang berbahaya karena berapa banyak sunnah Nabi yang kemudian akan dikatakan ini dulu diterapkan karena ini, karena itu. Sekarang sudah gak perlu lagi. Berapa banyak sunnah yang akhirnya tertinggal, tidak diamalkan. Begitu Al-Allamah Al-Utsaimin menjawab permasalahan ini. Permasalahan kedua, ada yang mengatakan bahwa amalan ini sebenarnya sudah dimansuhkan hukumnya. Dimansuhkan hukumnya. Dengan apa dalilnya mansuh? Ayat Al-Quran di dalam surat Al-A'raf ayat 205 insyaAllah. Allah menyatakan barakallahu fikum. Naam. Ud'u rabbaka tadarru'an wa khifatan dunal qawl dunal jahri bil qawl bil ghuduwi wal asal. Berdoalah engkau wahai Muhammad kepada Rabbmu. Yang diperintah di sini adalah Nabi. Ud'u rabbaka. Berdoalah engkau kepada Rabbmu. Tadarru'an dengan penuh sikap merendahkan diri, wa khifatan dengan rasa takut kepada Allah, dunal jahri bil qaul, tanpa menjaharkan suara saat

0: berdoa, baik di waktu pagi maupun di waktu petang. Ayat ini dianggap posisinya sebagai nasikhah, penghapus amalan atau sunnah menjaharkan suara selesai sholat lima waktu. Dijawab oleh para ulama kita, antara lain Al-Allamah Al-Utsaimin juga, perlu diketahui bahwa nasikh wal mansukh itu ada syarat-syaratnya. Sebuah hukum pada hukum asalnya, sebuah ayat, sebuah hadis pada hukum asalnya semuanya berlaku. Tidak boleh dinyatakan mansukh kecuali ada dalil yang jelas, tegas memansukhkannya. Syarat-syaratnya apa? Kalau ada dua dalil yang sama-sama kuat derajatnya. Ini kuat, ini kuat. Sementara secara kandungan maknanya kok sepintas bertentangan. Ini syarat yang kedua, adanya pertentangan makna. Ini menyatakan boleh, itu menyatakan enggak boleh. Misalkan. Ini berisi perintah, ini berisi larangan. Gimana ini? Ulama mempersyaratkan kalau untuk bicara nasikh dan mansukh itu harus sama-sama kuat. Jangan yang ini kuat, yang ini lemah. Ya sudah, yang lemah kalah. Jadi gak perlu mansukh. Memang kalah, sudah ini dikalahkan. Karena dia lemah, dhaif. Tapi kalau sama-sama kuat derajatnya, maka diupayakan untuk dipadukan. Ini syarat kedua. Kalau syarat untuk dipadukan gak terpenuhi, ya, syarat yang ketiga. Ma'rifat al-mutaqaddim minal mutaakhir. Pengetahuan tentang mana dalil yang muncul atau lahir lebih dulu dan mana yang kemudian. Sehingga yang kemudian berfungsi sebagai penghapus terhadap dalil yang terdahulu. Mana yang munculnya tahun ini, mana yang munculnya tahun lalu. Mana yang munculnya di Madinah, mana yang munculnya di Mekah. Ini syarat ketiga. Mansukh. Ternyata sunnah menjaharkan suara zikir selesai sholat itu baru terjadi di Madinah. Sementara ayat tadi, surat apa? Al-A'raf, ayat ke-205, kata Imam Ibnu Katsir, hadhil ayat kanat qabla an tufraba as-salawatul khams wa hiya ayatun makkiyah. Ayat ini adalah ayat makkiyah, turunnya sebelum adanya syariat kewajiban melaksanakan sholat lima waktu. Demikian Ibnu Katsir menjelaskan. Juga pernyataan Ibnu Katsir, makna ayat ini dunal jahri bil qaul, yakni jahran baligan, menjaharkan yang berlebihan sampai terkesan menjerit-jerit seperti an-nida. Ini tidak. Beda antara mengangkat atau meninggikan suara dengan menjerit. Ya, beda. Jawaban al-Imam al-Allamah al-Utsaimin yang berikutnya. Ayat ini perintahnya kepada siapa sih? Kepada Nabi. Ud'u Rabbak. Bukan ud'u Rabbakum. Ud'u Rabbak. Berdoalah kepada Rabbmu wahai Muhammad. Pertanyaannya, kita yang lebih tahu makna dan tafsir ayat ini atau Nabi? Jawabannya yang mana? Apa? Kita. Oh, Nabi. Nah, alhamdulillah. Nah, Nabi yang lebih tahu. Kedua, gak mungkin kita menyatakan kita yang lebih tahu. Nabi yang tahu. Atau pertanyaan kedua, Nabi yang paling tahu tentang ayat ini, apa mungkin Nabi akan menyelisihi hukum dan makna ayat ini? Jawabannya tidak mungkin. Nabilah yang terkenai ayat ini dan Nabilah yang mencontohkan dan mensyariatkan meninggikan suara zikir saat selesai sholat lima waktu. Berikutnya, dan ini terakhir, mereka berdalil dengan hadis Abu Musa al-Ash'ari, di mana kunna fi safarin ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kami dalam sebuah perjalanan safar bersama Nabi, kemudian sebagian sahabat itu berteriak meninggikan suara zikirnya di perjalanan tersebut, kemudian Nabi menyatakan arbi'u ala anfusikum fa innakum la tad'un la tad'una asamma wala ghaiba innama tad'una innama alladhina tad'unahu sami'un qarib. Sayangi diri kalian dalam berzikir dan berdoa, jangan memaksakan diri dengan menjerit-jerit seperti ini. Sesungguhnya kalian ini tidak berdoa kepada zat yang tuli atau zat yang gaib. Sesungguhnya kalian berdoa dan memohon kepada zat yang maha mendengar dan maha dekat. Hadis ini Nabi yang memerintahkan kepada sahabat. Tapi bersama itu Nabi masih tetap mencontohkan dan mengamalkan meninggikan suara zikir selepas sholat lima waktu. Demikian global permasalahan ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita semuanya, menunjukkan kepada kita sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sebelum itu, ada sebagian mungkin merasa ini kok asing, Ustaz, kok baru diketahui? Jawabannya, yang asing itu kita, bukan sunnah. Kita yang lama enggak bersentuhan dengan sunnah-sunnah Nabi, enggak belajar. Ya kan? Berapa banyak sunnah Nabi yang sekarang kita amalkan, dulunya kita merasa aneh. Nah, begitu juga sunnah. Sebelum itu saya ingatkan, kalau kita berjalan ke masjid, ke musholla id, ya musholla id, disunahkan takbir nggak? Sunahkan takbir dan meninggikan suara. 10 hari pertama bulan Dzulhijjah juga demikian. Begitu juga setiap selesai sholat lima waktu pada hari Idul Adha sampai tiga hari ayam tasyrik juga disunnahkan meninggikan suara. Kalau kita ditanya mana dalilnya? Mana dalilnya? Bahkan perlu antum tahu bentuk dan redaksi takbir dalam dua sholat hari raya tidak ada nasnya yang langsung dari Nabi. Beda dengan zikir selesai sholat lima waktu. Lima sahabat tadi menegaskan, kami mendengar Rasulullah, mendengar dahulu Rasulullah mengucapkannya dengan suaranya yang tertinggi. Lihat redaksi-redaksi itu tadi. Maka dengan ini, berapa banyak sunnah yang belum kita ketahui. Semoga keterangan ini bermanfaat. Dan sekaligus karena keterbatasan kemampuan dan juga waktu, daurah kali ini kita akhiri sampai di sini. Nah, semoga yang sedikit dua hari ini kita bahas bermanfaat, menjadi ilmu yang bermanfaat untuk saya pertama dan antum semuanya. Dan semoga Allah menjaga dakwah salafiyah. Semoga Allah menyatukan hati-hati salafiyin di atas salafiyah. Dan Allah menjadikan kita salafiyin semuanya mudah untuk mentolerir suatu permasalahan yang tidak perlu diperpanjang atau diperselisihkan. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alal dini kullihi wa kafa billahi shahida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Amma ba'd, pada kajian atau majlis keempat ini kita ingin membahas sikap berikutnya yang harus diambil atau segera dilakukan oleh kaum muslimin terkait dengan saudara-saudara kita kaum muslimin al-mustadha'afin yang ada di Palestina, Namun sebelum menginjak ke masalah tersebut, satu permasalahan penting terkait dengan pembahasan yang kemarin kita bahas, yaitu masalah doa. Baik doa dalam pengertian kunut nazilah, jika telah memenuhi persyaratannya yang sudah kita sebutkan, ataupun doa-doa yang lainnya, di waktu-waktu yang disunnahkan dan dihimbau untuk seorang muslim memperbanyak doa padanya, yang penting untuk disebutkan dalam kesempatan ini bahwa doa itu adalah sebuah ibadah. Doa adalah sebuah ibadah. Jika kita mengetahui bahwa doa itu adalah ibadah, maka untuk bisa tergolong sebagai ibadah yang makbulah, ibadah yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, harus memenuhi persyaratannya. Yang pertama, bahwa doa itu harus dilakukan dengan penuh keikhlasan. Baik doa itu saya katakan tadi dalam bentuk kunut nazilah ataupun yang lainnya, harus dilakukan dalam rangka mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengharapkan benar-benar jalan keluar, makhraj dari apa yang sedang dihadapi. Jangan sampai doa tersebut dalam bentuk apapun doa yang dia lakukan, dia lakukan untuk berbagai kepentingan-kepentingan. Menyerukan umat untuk kunut nazilah, tetapi untuk kepentingan-kepentingan lainnya. Maka kita mengingatkan diri kita semuanya agar doa tersebut dilakukan dengan ikhlas, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mengharap apa yang telah Allah siapkan dari berbagai janji untuk kaum mukminin, yang Allah itu la yukhliful mi'ad, bahwa Allah tidak pernah menyelisihi janjinya. Yang kedua, dan kemarin sudah sempat kita singgung, bahwa doa itu harus penuh dengan sikap mutaba'ah. Dilakukan, dilaksanakan sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak dilakukan dengan berbagai bentuk amalan yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berbagai amalan yang muhdats, yang diada-adakan, yang bid'ah, yang sama sekali tidak pernah dibimbingkan oleh sang uswatun hasanah, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah menyatakan, man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa raddun. Barang siapa yang beramal suatu amalan termasuk doa di dalamnya, yang mana amalan tersebut bukan dari perkara yang diperintahkan atau bukan daripada yang kami perintahkan, yang kami contohkan tata caranya, bentuknya, maka niscaya doa tersebut atau amalan tersebut tertolak kepada pelakunya. Maka hal ini penting untuk diketahui oleh setiap muslim. Kemudian, yang juga harus diketahui bahwa seorang hamba ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di samping di sana ada beberapa adab penting yang harus diketahui, namun yang lebih mendesak untuk segera diketahui bahwa doa seorang hamba itu tidaklah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidaklah pula dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kecuali jika yang pertama tadi, tawaffar asyurut, terpenuhi berbagai persyaratan yang sudah kita isyaratkan tadi. Yang kedua, intifa'u al-mawani', hilangnya penghalang-penghalang terkabulkannya doa. Bahwa doa itu bisa terhalangi untuk dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Walaupun hamba tersebut telah banyak berdoa dan mengulang-ulanginya. Walaupun hamba tersebut ikhlas di dalam berdoa. Dan bahkan doanya sudah sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak dicampuri atau dikotori oleh berbagai kesyirikan. Atau niat-niat yang tidak ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Atau sudah tidak lagi dicampuri oleh berbagai amalan yang diada-adakan. Yang tidak sesuai dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Namun doa tersebut bisa terhalang dari pengkabulan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan bahwasanya Allah tidak akan menjawab doanya. Jika ternyata di situ ada beberapa bentuk penghalang yang menghalangi diturunkannya jawaban Allah subhanahu wa ta'ala. Yang pertama adalah at-tawassu' fi aklil haram wa syurbil haram wa libsil haram. Sikap bermudah-mudahan menggampang-gampangkan untuk makan dari barang yang haram atau minum dari barang yang haram serta berpakaian dari pakaian yang haram, baik bentuknya haram atau dihasilkan dari cara yang haram. Ini adalah salah satu bentuk dihalanginya sebuah doa atau tidak terkabulkannya doa seorang hamba, walaupun telah dilakukan dengan ikhlas dan penuh sikap mutaba'ah meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam bentuk doanya. Diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah dari sahabat Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Ya ayuhan nas, innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiban." Sesungguhnya Allah itu tayyib, baik, dan tidaklah Allah menerima dari hambanya. Tidaklah Allah menerima amalan dan apa yang dilakukan oleh seorang hamba kecuali dari perkara yang baik, yang benar. Wa inna Allah ta'ala amara al-mu'minin bima amara bihil mursalin. Dan sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kaum mu'minin berbagai perintah. Yang di waktu yang sama Allah juga memerintahkan al-mursalin, para rasul, para nabi, dengan perintah tersebut juga. Faqala ta'ala, Allah berkata, "Ya ayyuhar rusul, kulu minat tayyibati wa'amalu salihan inni bima ta'amaluna alim." Wahai sekalian rasul, makanlah kalian dari perkara yang halal, yang baik, dan beramal solehlah kalian. Sesungguhnya aku ini maha mengetahui atas segala yang kalian amalkan. Ini adalah perintah yang Allah perintahkan kepada para nabi, para rasul. Yaitu memerintahkan mereka untuk memakan dari perkara yang halal, minum dari perkara yang halal, yang baik, yang diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan diperintahkan untuk beramal saleh, meninggalkan kemaksiatan, melakukan segala kewajiban yang Allah wajibkan kepada mereka. Inni bima ta'amaluna alim. Dan sesungguhnya aku ini maha mengetahui atas segala yang kalian lakukan. Ini perintah kepada para rasul dan para nabi. Wa qala ta'ala, kemudian Allah berkata, "Ya ayyuhallazina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum." Wahai sekalian orang-orang yang beriman, makanlah dari perkara-perkara yang halal, dari makanan-makanan yang halal, dari segala rezeki yang aku rezekikan kepada kalian. Perintah yang pertama kepada para rasul dan para nabi untuk memakan dari makanan yang halal, yang baik, yang diridhai oleh Allah. Perintah ini pula Allah berlakukan kepada kaum mukminin. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum. Perintahnya sama. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan, "Tsumma dzakara ar-rajula yutilu as-safara ash'atha aghbara yamuddu yadayhi ila as-sama'." Ya Rabb, Ya Rabb, wa mat'amuhu haram, wa mashrabuhu haram, wa malbasuhu haram, wa ghudhiya bil haram, fa anna yustajab lahu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan seorang yang telah melakukan perjalanan panjang, sebuah safar yang panjang. Dan safar ini adalah salah satu waktu di mana doa seorang hamba lebih dikabulkan dibandingkan waktu-waktu ketika dia mukim. Di waktu safar adalah salah satu sebab dikabulkannya doa seorang hamba. Kemudian Rasulullah menyatakan, Ash'atha aghbar, dalam keadaan rambutnya itu tidak teratur, tidak tersisir rapi, menunjukkan dia benar-benar dalam kondisi yang Allah subhanahu wa ta'ala akan mengasihani dia, akan mengasihinya. Aghbar dan penuh dengan ghubar, penuh dengan debu di badan dan pakaiannya. Yamuddu yadaihi. Ini juga sebab kedua untuk dikabulkannya doa seorang hamba. Kemudian yang ketiga, yamuddu yadaihi, mengangkat kedua tangannya. Dan mengangkat kedua tangan adalah salah satu sebab dikabulkannya doa seorang hamba. Ya Rab, Ya Rab. Kemudian dia memanggil Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Rabbi, Ya Rabbi. Dengan panggilan rububiyah. Dia mengulanginya, Ya Rab, berdoa, Ya Rab, Ya Rab. Ini menunjukkan bahwa dia mengulang-ulang doanya. Yaitu salah satu adab di dalam doa apa yang disebutkan oleh para ulama. Yaitu al-ilhah. Ilhah itu melakukan doa secara berulang kali, terus-menerus, tidak ditimpa oleh rasa bosan. Dia berdoa, sang hamba ini tadi, terus meminta kepada Allah. Namun Rasulullah menyebutkan, wa mat'amuhu haramun, wa mashrabuhu haram, wa malbasuhu haram. Namun pria tersebut ternyata makanan yang dia makan adalah perkara yang haram. Makanan yang dia makan itu adalah perkara yang tidak diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mungkin haram karena jenisnya yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Atau haram karena dia dapatkan makanan tersebut dengan cara dan sistem yang haram. Mungkin barangnya itu barang yang halal, tapi dia dapatkan dengan cara riba. Dia dapatkan dengan cara menipu dan mengurangi hak saudaranya. Maka itu adalah makanan yang haram untuk dia makan, penghasilan yang haram. Ini semua merupakan penghalang doa di mana seorang hamba tidak akan dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga minuman yang dia minum dan pakaian yang dia pakai, jenisnya mungkin jenis yang halal, yaitu tidak terbuat misalkan dari sutra untuk kaum pria. Dan yang lainnya yang Allah haramkan untuk kaum pria, namun ternyata dia dapatkan dengan cara yang haram, dengan cara-cara dan sistem yang tidak Allah ridai atau menentang syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Rasulullah menyatakan, fa'anna yustajabu lahu. Mana mungkin, kata Rasulullah, Allah akan mengabulkan doanya. Maka dari itu, sekarang kita mengingatkan diri kita semuanya, dan kaum muslimin yang hendak mendoakan untuk dirinya sendiri, dan keselamatan untuk saudara-saudaranya kaum muslimin, baik di negeri Palestina ataupun di negeri-negeri yang lainnya, untuk menghancurkan musuh-musuh kaum muslimin, Yahudi, Nasara, dan yang lainnya yang telah memerangi umat Islam, mana mungkin Allah subhanahu wa ta'ala akan memenuhi dan mengabulkan doa kita semua, wahai kaum muslimin. Sementara kita masih penuh dengan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah. Makanan kita, transaksi jual beli kita, minuman dan pakaian kita dipenuhi dengan haram. Riba di tengah kaum muslimin masih terus tersebar. Berbagai perbankan terus menjamur di tengah kaum muslimin. Bentuk-bentuk transaksi yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan segala yang telah disebutkan baik di dalam Al-Quran maupun sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebar di tengah-tengah muslimin. Maka tentunya ini semua sebagai penghalang. Tembok penghalang yang bisa menghalangi turunnya jawaban dari Allah subhanahu wa ta'ala. Menghalangi pengkabulan doa dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk kita semuanya. Tentunya ini sebagai koreksi bagi kita semuanya. Bahwa hendaknya kita di samping banyak berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. maka kita harus memperhatikan beberapa perkara yang menjadi persyaratan diterimanya doa dan beberapa perkara yang harus kita hilangkan karena dia tergolong sebagai penghalang dikabulkannya doa tersebut. Yang kedua adalah irtikabul ma'asi wal muharramat. Perkara yang kedua yang bisa menghalangi doa seorang hamba adalah melakukan kemaksiatan dan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Khamr, zina, barakallahu fikum, amalan-amalan yang menentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berbagai kesyirikan, bid'ah dan khurafat terjadi di tengah-tengah umat ini. Terjadi di tengah kaum muslimin. Kita mengangkat tangan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Atau bahkan berkunut nazilah. Berkunut nazilah. Kita mengangkat tangan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam doa kita, di solat kita. Dengan kunut nazilah yang katanya itu disyariatkan. Sebagian pihak memaksakan diri walaupun tanpa izin. Dan himbauan dari waliul amr. Mana mungkin Allah mengabulkan doa tersebut dan kunut nazilah tersebut. Sementara di antara mereka masih ada yang melakukan kesyirikan kepada Allah. Bertawakal kepada selain Allah. Beristighatsah kepada selain Allah. Menentang Rasulullah dalam berbagai perintah Nabi. Nabi memerintahkan berbagai perintah baik terkait dengan pribadinya. Ataupun keluarganya dan masyarakatnya. Baik terkait dengan akidah dan ibadahnya. Mereka menentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana mungkin doa mereka, kunut mereka akan diterima oleh Allah dan dikabulkan. Sementara mereka masih melanggar Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tentu semua itu sebagai penghalang dikabulkannya doa seorang hamba. Kemudian diantara sebab penghalang dikabulkannya doa seorang hamba atau doa suatu kaum, suatu masyarakat, suatu umat adalah tarkul wajibat. Meninggalkan perkara-perkara yang telah Allah wajibkan kepada mereka. Dari perkara-perkara terkait dengan pribadi ataupun keluarga dan yang lainnya. Tarkul wajibat. Di antara wajibat yang Allah wajibkan kepada umat ini adalah as-salah. Salat lima waktu merupakan salah satu kewajiban dan merupakan salah satu rukun Islam. Berapa banyak di tengah umat ini yang masih belum melakukan salat lima waktu? Berapa banyak dari kus-salah? Orang-orang yang sengaja meninggalkan salat terang-terangan. Di hadapan umat ini meninggalkan bahkan sholat Jumu'ah. Banyak di antara umat ini yang masih meninggalkan saum Ramadan. Banyak di antara umat ini yang tidak mau menunaikan zakatnya. Perkara-perkara yang Allah wajibkan di dalam Al-Quran maupun melalui lisan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah mewajibkan kepada kaum pria untuk mendidik keluarganya dengan didikan yang Islami. Berapa banyak bahkan dari tokoh-tokoh yang mengaku sebagai tokoh Islam meninggalkan kewajiban ini. Dia abaikan kewajiban ini. Dia biarkan putra dan putrinya melakukan atau meninggalkan berbagai kewajiban. Melakukan berbagai perkara yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak adanya upaya amar ma'ruf nahi mungkar juga termasuk sebab terhalanginya doa, terhalanginya pengkabulan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Amar ma'ruf atau khususnya nahi mungkar hukumnya adalah wajib sesuai dengan tingkat kemampuan. Diharamkan terhadap kita untuk kita membiarkan kemungkaran walaupun sekadar kita mengingkari dengan kalbu kita. Dan ini merupakan saya katakan tadi sebagai penghalang, salah satu penghalang terkabulkannya doa seorang hamba.
2: sahabat Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu anhu meriwayatkan sebuah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmizi serta dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Rasulullah berkata, "Walladzi nafsi biyadih la ta'murunna bil ma'ruf wa la tanhauna 'anil munkar aw la yushlau la yushikanna Allah an yab'atha 'alaykum 'iqaban minhu thumma tad'unahu fala yustajabu lakum." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demi jiwa Muhammad, jiwaku yang berada di tangannya, hendaknya kalian melakukan amar ma'ruf dan mencegah dari kemungkaran, atau pasti Allah akan dekatkan, sudah dekat masanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala mengirim kepada kalian sebuah iqab, sebuah hukuman, azab, dengan sebab perbuatan kalian tersebut. Thumma tad'unahu, kemudian kalian berdoa, memohon kepada Allah, "Ya Allah, selamatkan kami dari azab ini. Ya Allah, angkat iqab ini, hukuman ini, ya Allah." Ternyata tidak Allah kabulkan. Sekarang yang menimpa kepada kaum muslimin dalam berbagai bentuk musibah, malapetaka, penindasan musuh-musuhnya, penindasan kaum kafir terhadap kaum muslimin, kita mengkhawatirkan itu sebagai bentuk iqab dari Allah subhanahu wa ta'ala. Memang benar, orang-orang kafir itu memang benci terhadap kaum muslimin. Mereka benci dan mencari kesempatan dan peluang untuk menindas, menganiaya dan membunuh kaum muslimin. Namun, kalau Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki untuk mereka itu gagal di dalam upayanya, tidak mampu untuk melaksanakan makarnya dan kebenciannya terhadap kaum muslimin, maka Allah akan menghalangi mereka. Mereka tidak memiliki daya dan upaya sedikit pun. Tapi ketika kita kaum muslimin telah jauh dari Allah, tidak mau melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, berbagai kemungkaran terjadi di tengah masyarakat, kesyirikan demi kesyirikan, kubur-kubur yang diibadahi selain Allah, diistighatsahi kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala, berbagai amalan yang menyelisih sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan berbagai kemungkaran-kemungkaran yang lainnya, berhukum dengan selain hukum Allah, berhukum dengan cara demokrasi yang datang dari kaum Yahudi, maka di saat seperti ini, bukannya lagi mengingkari kemungkaran, bahkan kemungkaran itu telah dipoles dan digambarkan di hadapan umat bahwa itu adalah suatu yang ma'ruf. Kebatilan telah diposisikan dan digambarkan di hadapan umat sebagai suatu yang hak. Lebih parah dari sekedar meninggalkan ingkar mungkar, bahkan kemungkaran itu telah disuguhkan seolah-olah sebagai perkara yang ma'ruf. Dalam kondisi seperti ini, sudah dekat masanya, sangat besar kemungkinannya untuk Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan iqab, hukuman atas perbuatan kita umat Islam. Dan di saat seperti itu, di saat iqab tersebut telah turun, azab tersebut telah ditimpakan kepada kita, kemudian kita mengangkat tangan berdoa kepada Allah di waktu sepertiga malam yang terakhir, di antara azan dan iqamah, di waktu sujud, di kunut witir, di kunut nazilah, ternyata Allah tidak memberikan jawaban dan tidak mengkabulkan doanya. Apa sebabnya? Sebabnya apa yang telah kita sebutkan tadi. Maka ini sebagai koreksi bagi kita semuanya, masyarakat muslim, kaum muslimin secara umum, siapapun dia, orang biasa ataupun orang luar biasa, apapun posisinya dia, sebagai rakyat, bawahan ataupun atasan, orang fakir ataupun orang kaya, guru ataupun murid, dai ataupun bukan dai, kiai ataupun bukan kiai, tokoh pergerakan ataupun bukan tokoh pergerakan, semuanya berlaku hukum ini. Maka kita menasihati kepada diri kita pertama, kemudian seluruh umat Islam, untuk benar-benar kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk benar-benar kita menjalankan syariatnya, yang zahir maupun yang batin. Syariatnya baik yang terkait dengan pribadi kita, ataupun keluarga dan masyarakat kita. Syariatnya yang terkait dengan ibadah yang kita lakukan, ataupun muamalah dan akidah, serta manhaj, dakwah, dan yang lainnya. Kita harus benar-benar kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan kepada syariatnya. Diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah. Sebuah hadis yang sangat penting untuk kita kaji dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau menyatakan, "Qultu khalfan Nabiy sallallahu alaihi wasallam yauman." Aku di suatu hari berbonceng di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqala ya ghulam, inni u'allimuka kalimatin. احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك. Wahai anak muda, nasihat dari seorang pembimbing yang sayang kepadanya, seorang pembimbing yang menginginkan anak muda ini berakidah dengan akidah yang benar, mengerti tentang Allah sebagai Rabbnya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai anak muda ini, aku akan mengajarkan kepada kamu, menyampaikan kepada kamu beberapa nasihat penting. Apa nasihat Rasulullah? Ihfazillaha yahfazka. Jagalah Allah, pasti Allah akan menjagamu. Kata para ulama, jagalah syariat Allah, jagalah batas-batas agama Allah, batas-batas ketentuan, perintah-perintah dan larangannya. Pasti Allah akan menjagamu. Ihfazillaha tajidhu tujahak. Jagalah Allah, jaga syariatnya, amalkan perintah-perintahnya, tinggalkan batasan-batasan larangannya. Tinggalkan itu semua. Lakukan apa yang diperintahkan oleh Allah, jaga baik-baik itu semua. Pasti engkau, wahai anak muda, akan mendapati Allah dimanapun kamu berada, di hadapanmu kamu, di mana kamu sedang berada, dalam keadaan apapun kamu berada. Menunjukkan bahwa pertolongan Allah akan selalu bersama seorang hamba. Perlindungan Allah akan bersama seorang hamba. Penjagaan dan pertolongan dari Allah akan senantiasa bersama seorang hamba. Apabila dia selalu menjaga batas-batas syariat Allah. Tidak mungkin Allah akan menjaga kita. Tidak mungkin Allah akan menolong kita. Tidak mungkin Allah akan melindungi kita. Apabila ternyata ketika kita mendengar perintah Allah kita gampangkan. Allah melarang dari perbuatan syirik. Kita bermudah-mudahan tidak mau mengingkari perbuatan syirik. Kita barakallahu fikum. Mengetahui bahwa Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk melakukan sholat dengan sebenar-benarnya. Ternyata sholat telah disia-siakan oleh umat ini. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk menaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mentaati beliau, meneladani beliau. Ternyata perintah-perintah Rasulullah diabaikan. Dengan berbagai alasan dan logika, petua dan perintah Rasulullah ditolak. Allah melarang kita untuk meniru dan mencontoh, mengikuti jejak, akhlak, akidah, ideologi dan adab orang-orang kafir, cara bermuamalah orang-orang kafir. Ternyata kita, umat Islam telah mengikuti jejak mereka. Mengikuti jejak Yahudi. Maka Rasulullah mengingatkan kepada Ibnu Abbas, sang ghulam, ihfazillah, jagalah syariat Allah, jagalah batas-batas agama Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga dalam rangkaian diriwayatkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah menyatakan, ta'arraf ilallahi fir raha ya'rifka fis syiddah. Berupayalah engkau untuk mengenal Allah di waktu senggang, di waktu tidak ada musibah, di waktu tenang, tidak ada malapetaka dan bencana yang menimpa kamu. Di saat lapang, berupayalah engkau mengenal Allah, mengenal syariatnya untuk dilakukan, mengenal larangannya untuk ditinggalkan. Maka pasti kata Rasulullah, ya'rifka fis syiddah, Allah akan mengenal kamu di saat engkau ditimpa oleh musibah. Di saat engkau ditimpa oleh malapetaka, Allah akan mengenal kamu. Karena di saat kamu lapang, di saat tidak ada musibah, engkau mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Mengenal Allah maksudnya mengenal siapa Allah, apa hak-hak Allah. Tidak boleh Allah disekutukan. Tidak boleh dijadikan bagi Allah tandingan-tandingan. Tidak boleh kita melakukan kesyirikan kepada Allah, menjadikan selain Allah sebagai tempat untuk bertawakal, menjadikan selain Allah dari makhluk-makhluknya, jin, malaikat, orang-orang soleh, batu, pohon, dan yang lainnya, sebagai tempat untuk kita menyandarkan kepentingan dan kebutuhan kita. Kita harus mengenal syariat Allah SWT dan mengamalkannya di saat kita lapang, di saat tidak ada musibah yang menimpa kita. Di saat musibah telah datang mengenai kita umat ini, maka pasti Allah subhanahu wa ta'ala akan mengenal kita. Kalau Allah sudah tidak mau mengenal kita di saat kita tertimpa musibah, di saat musuh-musuh kita sedang mencabik-cabik kita, lalu kemana kita akan meminta perlindungan? Kemana kita akan mencari pertolongan? Maka nasihat buat kita semuanya dan kaum muslimin di Palestina secara khusus dan di tempat-tempat yang lainnya, untuk benar-benar mereka mengamalkan apa yang kita dengarkan dari berbagai hadis dan ayat yang kita baca tadi. Ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum. Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah menyatakan di dalam kitabnya Al-Fawaid, al-abdu daiman mutaqallibun baina ahkamil awamir wa ahkamin nawazil. Setiap hamba, kehidupannya itu berputar, selalu berada antara dua hal. Yakni, selalu berhubungan dan berada dengan ahkamil awamir, hukum-hukum Allah yang terkait dengan perintah-perintah, terkait dengan syariatnya, terkait dengan aturan-aturan agama, terus seorang hamba ini berhubungan dengan itu. Perintah, larangan, kewajiban, perkara yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Terus berputar sekitar ini. Di waktu pagi, siang, sore, malam, di rumah, di luar rumah, di masjid, di luar masjid. Dan juga seorang hamba itu berhubungan dengan ahkamun nawazil. Beberapa hukum, beberapa permasalahan terkait dengan malapetaka, musibah, bencana, selalu antara dua hal ini. Fa huwa muhtajun bal muqtarrun ila al-auni 'inda al-awamir. Dia hamba tersebut sangat butuh kepada Allah, bersifat emergensi, sangat darurat kebutuhannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan pertolongan Allah di dalam menjalankan hukum-hukum syariatnya, perintah-perintah Allah dan larangannya. Tidak mungkin seorang hamba bisa menyaksikan perintah Allah, menjauhkan dirinya dari larangan-larangan Allah subhanahu wa ta'ala, kecuali bi'auni Allah, dengan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak mungkin kita bisa melakukan sholat, talabul ilmi, dakwah, bertauhid, mengikuti sunnah Rasul, birrul walidain, dan yang lainnya, kecuali dengan pertolongan Allah. Wa ilal ludfi indan nawazil, dan juga sangat besar kebutuhannya, sangat darurat kebutuhan hamba tersebut atas pertolongan Allah, atas sikap lembut Allah subhanahu wa ta'ala, kasih sayang Allah di saat datangnya musibah dan malapetaka. Sangat butuh kita kepada Allah dalam dua kondisi ini tadi. Qala wa ala qadri qiyamihi bil awamir yahsulu lahu minal ludfi indan nawazil. Sesuai dengan tingkat keseriusan dia di dalam beramal dan merealisasikan terkait dengan hukum-hukum dan perintah-perintah Allah, maka dia sesuai dengan tingkat keseriusannya itu tadi akan mendapatkan kelembutan, kasih sayang dan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala di saat musibah menimpa dia. Semakin tinggi tingkat keseriusan dan kesungguhan dia beramal dengan ahkamul awamir, perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala, maka sebesar itu pula lah kasih sayang Allah, pertolongan Allah, perlindungan Allah di saat musibah, malapetaka menimpa dia. Fa in kamulal qiyamu bil awamir zahiran wa batinan nalal ludfa zahiran wa batinan. Jika semakin sempurna keseriusan dan kesungguhan dia untuk mengamalkan, merealisasi perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala secara zahir maupun batin, maka pasti dia akan mendapatkan kasih sayang dan kelembutan Allah subhanahu wa ta'ala baik secara zahir maupun batin ketika mendapatkan musibah. Inqad biswaiha nahqa'itiha bawatiniha tahu ludfa fil dhir qala nabiyyu lana ludfi fil batin. Kalau dia mengamalkan syariat Allah dan hukumnya tadi hanya sekedar secara zahir saja, gambar yang di hadapan manusia, tapi dia tidak mau merealisasikan hukum-hukum tersebut yang sifat batin, dengan benarnya soalnya hanya zahir saja, amar ma'ruf nahi mungkarnya hanya zahir saja, thalabul ilminya hanya zahirnya saja, tetapi batinnya itu tidak sesuai dengan hakikat yang sebenarnya. Dia mengihmalkan, dia mengabaikan pelaksanaan hukum-hukum Allah itu secara batin, maka senilai itu pula dia akan mendapatkan kelembutan Allah secara zahir saja, tapi secara batin dia tidak mendapatkannya. Mungkin Allah selamatkan dia dari musibah terkait dengan fisiknya, Allah selamatkan dia dari malapetaka terkait dengan negerinya, kampungnya, keluarganya, namun Allah tidak menyelamatkan imannya, akidahnya, agamanya. Karena dia secara batin tidak mengamalkan syariat Allah dengan sesungguhnya. Maka perlindungan dari Allah subhanahu wa ta'ala hanya didapat secara zahir. Allah selamatkan dari musibah negerinya. Jiwa dia dan anak-anak atau putra-putrinya Allah selamatkan. Tetapi ternyata keimanannya tidak dijaga oleh Allah, tidak dilindungi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena ketika dia beramal dengan syariat Allah, hanya sebatas dengan gambaran zahirnya saja. Inilah yang kemudian Rasulullah berdoa dalam banyak yang sempat kita sebutkan. Dalam hadis Abdullah bin Umar Khattab yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Wala taj'al musibatan fi dinina. Ya Allah, jangan engkau jadikan musibah yang menimpa kepada kami ini dalam urusan iman, akidah, dan agama kami ini. Jangan, ya Allah. Ini musibah lebih besar. Maka dari itu kita harus perhatikan, barakallahu fikum, bahwa kita beramal secara zahir dari perkara-perkara yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan secara batin kita juga mengamalkannya dengan sungguh-sungguh. Panjang sekali pernyataan Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Namun dari apa yang sudah kita bacakan tadi memperjelas kepada kita tentang sikap yang semestinya kita lakukan terhadap Allah subhanahu wa taala. Kemudian setelah kita mengetahui beberapa adab terkait dengan doa dan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi serta beberapa penghalang terkabulkannya doa yang harus kita hindari, kita insya Allah akan melanjutkan pembahasan ini pada poin berikutnya. Sebelum kita lanjutkan, mungkin ada yang perlu ditanyakan. Nah. Nah, bagaimana kalau seorang dai dia pada dirinya insya Allah sudah terpenuhi syarat-syarat dikabulkannya doa dan hilang darinya, tiada darinya penghalang-penghalang terkabulkannya doa. Ternyata pada mad'unya masih ada beberapa persyaratan yang belum terpenuhi atau beberapa penghalang terkabulkannya doa ada pada mereka. Lalu bagaimana? Jawabannya, bisa semuanya terkena getah. Ya, terkena getahnya. Masyarakat, mad'u, dan para da'inya. Maka dari itu, Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan, وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً. Takutlah kalian kepada sebuah fitnah, musibah, bencana, yang tidak hanya menimpa kepada orang-orang yang berbuat zalim, berbuat kemaksiatan saja, tetapi mengenai semua. Nah, mengenai semuanya. Maka dari itu ya, kita mengkhawatirkan. Ya. Di Palestina, nah, di sana juga masih ada orang-orang soleh. Orang-orang yang berakidah dengan akidah yang benar, akidah ahli sunnah, yang mengikuti jejak salaful ummah. Masih banyak orang-orang yang salihin. Nah, namun musibah itu menimpa semua, menimpa tanpa pandang bulu. Nah, bahkan mungkin saja orang-orang yang zalim bisa menyelamatkan diri. Nah, inilah yang Allah ingatkan. Maka dari itu, kita para dai, para ikhwah seluruhnya, kita doat untuk lebih bersungguh-sungguh. Pertama, kita semuanya pertama dan utama untuk bisa merealisasikan, mewujudkan apa yang tadi kita bahas dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Wala haula wala quwata illa billah, tidak ada daya untuk kita merealisasikannya kecuali dengan pertolongan Allah. Tidak ada upaya untuk kita bisa selamat dari kemaksiatan dan pelanggaran kecuali juga dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita bersungguh-sungguh untuk berdakwah, mengingatkan umat dengan segala resiko yang akan kita terima, dengan segala resiko yang akan kita tanggung. Barakallahu fikum. Sehingga kalau seandainya musibah menimpa kita dan kita meninggal dunia, wafat, mati, kita ataupun keluarga kita dari sebuah musibah yang merata, tidak pandang bulu, alhamdulillah, kita meninggal dalam keadaan baik. Kita meninggal di atas akidah yang benar, keikhlasan, ittiba kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, hadis Aisyah dan juga diriwayatkan dari Ummi Salamah radhiyallahu anha. Nah, yaghzu jaysun al-Ka'bah. Kisah sebuah tentara yang akan memerangi Al-Ka'bah, dan ini akan terjadi di akhir zaman nanti sebagaimana kita bahas. Fayukhsafu biawwalihim wa akhirihim. Qala ya Rasulullah inna fihim aswaqahum wa man laysa minhum. Qala yukhsafu biawwalihim wa akhirihim wa yub'athuna ala niyatihim. Akan ditenggelamkan oleh Allah azab dalam bentuk ditenggelamkannya sejumlah manusia yang banyak di muka bumi ini, ya. Al-khasaf. Yes. Tanpa pandang bulu. Aisyah bertanya, ya Rasulullah, di tengah-tengah mereka itu ada orang-orang yang enggak bersalah, bukan bagian dari orang-orang yang berbuat zalim. Kenapa juga mereka kena azab itu? Kata Rasulullah, ya, semua itu akan Allah ratakan azab tersebut. Allah kenakan, Allah timpakan kepada mereka semua. Nanti di hari kiamat, Allah bangkitkan sesuai dengan niat dan kondisi mereka masing-masing. Maka dalam kondisi lihat kita sekarang, kanan kita kemaksiatan, kiri kita kemaksiatan, depan belakang kita kemaksiatan, kesyirikan, doa kepada selain Allah, berbagai perdukunan, sihir, ya, kemudian para orang-orang yang mengaku mengetahui ilmu ghaib, para peramal-peramal, khamar, zina, riba, kezaliman, bid'ah, dan berbagai macam terus di muka bumi ini. Nah, luar biasa. Maka dalam kondisi seperti ini, kita terus menjaga diri kita.

khasaf. Nah, al-khasaf itu ditenggelamkannya yang ada di muka bumi ini, yang berjalan di muka bumi ini, tenggelam. Nah, barakallahu fikum. Dalam keadaan kita ini beriman kepada Allah dengan sebenar-benar iman, berakidah dengan akidah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sahabatnya, kita melakukan ittiba, jauh dari yang Allah haramkan. Hakadha. Nah, kita hanya diperintah oleh Allah untuk melakukan, sang dai tersebut hanya diperintah untuk berdakwah dan menyampaikan. Wa ma alaina illa al-balagh. Nah, tidak ada kewajiban kepada kita semuanya kecuali al-balagh, menyampaikan saja. Maka dari itu, ikhlas dan niat terus melanjutkan dakwah tersebut dan sabar ketika musibah menimpa dirinya. Baik musibah yang datangnya diakibatkan oleh orang lain ataupun bukan. Nah, sabar menghadapi itu semua. Wallahu ta'ala alam bisawab. Sikap berikutnya terkait dengan apa yang harus kita lakukan terkait dengan musibah dan tragedi di Palestina adalah kita memberikan pertolongan kepada mereka dalam bentuk dukungan atau sumbangan harta. Nah, dukungan dana dan apa yang dibutuhkan oleh mereka, obat-obatan yang sangat-sangat mereka membutuhkannya, pakaian yang juga sangat mereka membutuhkannya. Nah, ini yang bisa kita lakukan dalam kondisi seperti ini. Nah, mengumpulkan dana kemudian disalurkan melalui jalur-jalur resmi yang ditunjuk oleh negara atau diridhoi oleh negara. Nah, kita mengumpulkan dana sebatas yang bisa kita lakukan. Nah, sebatas yang bisa kita upayakan. Kemudian disalurkan melalui jalur yang tepat. Jalur yang memang pertama bisa sampai dana tersebut kepada pihak-pihak yang membutuhkannya. Jangan disalurkan dana tersebut kepada pihak-pihak yang diberikan hanya untuk kelompok dan kepentingannya saja. Dalam kondisi seperti ini memang serba sulit, terkhusus di negeri kita. Terkhusus di negeri kita sangat sulit. Berbeda seperti negeri di Saudi Arabia yang akan kita sebut, langsung dari raja menghimbau masyarakat di samping sumbangan negara secara langsung, menghimbau masyarakat untuk mengumpulkan dananya. Dikumpulkanlah dana tersebut secara besar-besaran yang sampai kurang lebih 10 hari yang lalu sudah lebih dari 6 triliun rupiah. 6 triliun rupiah itu baru dalam bentuk uang. Juga kurang lebih 10 hari yang lalu negara Saudi sudah mengirimkan 132 ton obat-obatan. Dan bukan obat-obatan generik ya, obat-obatan asli. Di Saudi mau cari generik itu setengah mati. Waktu kita umroh, mau cari, kata teman kita yang ngerti kebetulan obat-obatan, gak ada yang generik, Ustaz. Namanya. Semuanya, iya. Nah, itu yang dikirim, 132 ton. 10 hari yang lalu itu adalah pesawat ke-11 yang dikirim dari Saudi mengangkut obat-obatan tersebut. Pesawat ke-11 itu 10 hari yang lalu. Entah sekarang sudah terus berlanjut. Langsung himbauan dari raja. Nah, yang seperti ini enak. Masyarakat gak bingung mau dikemanakan sumbangannya, gak khawatir. Beda tentunya di negeri kita, dan semoga Allah memberikan hidayah kepada pemerintah kita, memberikan kepada mereka taufik untuk bisa beramal dengan segala amal yang diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan dijauhkan dari bitanah su', dari kaki tangan atau pendamping-pendamping yang jelek, pembisik-pembisik yang jelek. Nah, kalau di negeri kita sangat sulit. Nah, mau dihimbau ke siapa? Nah, mau diberikan sumbangan kita kepada siapa? Disalurkan melalui lembaga apa? Nah, anu Ustaz, di sini ada lembaga-lembaga yang makan menyampaikan itu, ada beberapa organisasi. Organisasi itu sendiri terpecah belah. Nah, mereka punya kepentingan-kepentingan.

0: anu saat melalui mercy. Mercy itu ya, pertama dibentuknya katanya tidak memihak atau condong kepada satu kelompok tertentu pun, akhirnya pecah. Karena satu pihak di mercy akan menggiring segala bantuan dan dana untuk kepentingan kelompok tertentu, akhirnya yang satu keluar mendirikan bulan sabit merah, ya, yang lebih arahnya ke Ikhwanul Muslimin, yang ini ke kelompok Al-Khawarij, ya. Khawarijnya sendiri juga pecah, ya. Lalu mau disalurkan kepada kelompok yang mana? Begitu juga sesampainya di Palestina. Satu koper besar yang berisi ribuan rupiah, uang seribuan rupiah itu tadi, itu mau diserahkan ke siapa? Bendera yang mana yang akan menerimanya nanti? Benderanya Hamas kah? Atau Partai Fatah kah? Atau Jihad Islami kah? Atau faksi-faksi yang lainnya? Mau diserahkan ke siapa? Serba repot. Dan ini di antara sebab penghalang turunnya Nasrullah. Kondisi muslimin di sana dan di luar sana juga. Maka dari itu, kita menghimbau kepada kaum muslimin untuk mengumpulkan dananya sebatas yang bisa dia mampu untuk memberikannya dan disalurkan melalui jalur-jalur resmi. Nah, hal ini difatwakan oleh para ulama. Di antaranya adalah fatwa Syekh Saleh bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala. Beliau ditanya dengan sebuah pertanyaan. Kata beliau, kata si penanya, ma mauqif al-muslim mimma yajri al-an ala ikhwanina fi Falastin min nahyati da'wa au badlil mal au jihad ma'ahum. Apa yang sikap yang bisa diambil dan dilakukan oleh setiap muslim terkait dengan peristiwa yang menimpa saudara-saudara kita kaum muslimin di Palestina? Apakah kita bisa melakukan dakwah di sana, atau kita menyumbang dana, atau kita ikut berjihad bersama mereka? Beliau menjawab, al-wajib 'alal muslimin ad-du'a li ikhwanihim. Ini yang pertama, wajib, jadi hukumnya wajib kepada kaum muslimin untuk mendoakan bagi saudara-saudara kita kaum muslimin mustadhafin di Palestina. Ini sudah kita bahas. Yang kedua, wa musa'adatuhum bil mal, dan menolong atau membantu mereka dengan harta, bantuan dana. Nah, musa'adatuhum bil mal wa du'a, hadza huwal wajib. Membantu mereka dengan harta dan dana sekaligus juga dengan doa, ini adalah yang wajib. Wa hadzal ladzi yanfa'uhum wa yu'inuhum, ini yang dapat membantu mereka, ya, dan lebih bermanfaat untuk mereka. Nah, begitu juga difatwakan oleh Al-Lajnah Ad-Daimah. Al-Lajnah Ad-Daimah di bawah pimpinan Al-Mufti Al-Am di Amil Anamul Mufti Al-Am Al-Mamlakah Al-Arabiyah Saudiyah bersama Lajnah Daimah juga memfatwakan hal yang sama, menghimbau seluruh kaum muslimin. Nah, dalam kesempatan ini ada beberapa syubhat dan kedustaan yang disampaikan oleh kelompok Al-Ikhwanul Muslimin, ya, di negeri ini dan di luar negeri ini. Pertama, bahwa negara Saudi yang memang sering diserang itu negara Saudi. Nah, yang sering dijadikan kambing hitam. Nah, tidak punya kepedulian terhadap masalah Palestina. Jawabannya adalah, pertama, ini adalah kadzib. Iyaquluna illa kadziba. Tidaklah mereka berucap kecuali dusta. Pertama, secara resmi raja dan seluruh yang terkait dengannya telah menyampaikan kecaman keras terhadap Yahudi. Dan ini enggak gampang, sebuah negara. Kalau cuma kecam mengecam di atas mimbar ini gampang. Nah, kalau saya dan antum mengecam melaknat Yahudi itu gampang dari sini. Tapi atas nama sebuah negara resmi itu bukan perkara yang gampang. Konsekuensinya banyak. Nah, Ya, konsekuensinya itu banyak sekali. Maka raja dan pihak-pihak terkait di sana telah melakukan kecaman keras resmi atas nama negara. Ini satu, bentuk kepeduliannya. Kedua, para ulama di negeri tersebut dalam khutbah-khutbah Jumaat juga telah melakukan kecaman keras terhadap kaum Yahudi. Ya sama kan cuma di mimbar para dai, para ulama. Beda di Saudi dengan di Indonesia. Di Saudi itu masjid-masjid resmi. Dai-nya juga dai resmi. Tidak boleh seorang dai berbicara sesuatu yang terkait dengan kebijaksanaan negara tanpa izin negara. Nah, barakallahu fikum. Jadi beda dengan di negeri kita. Nah, di atas mimbar Jumat, presiden dicaci maki. Ya, pemerintah dicaci maki enggak ada masalah. Nah, ya. Di negeri ini. Nah, kalau di sana tidak. Benar-benar semuanya teratur, resmi, rapi. Nah, kemudian yang tadi sudah kita sebutkan, siapa yang menyatakan bahwa negara Saudi tidak punya kepedulian? Nah, raja telah menghimbau secara langsung, menghimbau berpidato, menghimbau secara langsung kepada rakyat. Sebuah pendidikan yang luar biasa. Nah, menghimbau kepada kaum muslimin, rakyat di sana untuk menyumbangkan dananya. Nah, untuk menyumbangkan apa yang bisa mereka berikan. Nah, berbondong-bondonglah rakyat di situ dengan resmi, disalurkan dengan resmi. Jadi bukan atas nama kelompok, pesawat yang dikirim itu resmi atas nama negara. Kalau Indonesia pakai Garuda Airways. Resmi itu. Nah, bukan pakai Lion atau pakai apa namanya Adam Air yang sudah enggak ada. Nah, itu enggak resmi. Ya. Itu bisa main kucing-kucingan ketika negaranya dituduh. Kamu membantu. Oh, enggak, itu pakai pesawat lain, bukan pesawat resmi negara. Nah, ini resmi dikirim ke sana. Ya. Ini bukan kepedulian. Nah, entah sekarang sudah berapa triliun. Nah, barakallahu fikum yang sudah terkumpul dan sudah dikirimkan ke sana dengan pengiriman yang jelas, menerima dengan jelas. Kemudian barakallahu fikum. Kalau ada yang mengatakan, "Ya, tapi negara Saudi tidak mengirim, tidak membantu para mujahidin untuk mengirim para pemudanya ke sana, mengirim senjata dan yang lainnya." Kalau Anda berbicara tentang jihad, maka itu nanti ada hukum tersendiri yang akan kita bahas. Nah, ada hukum tersendiri yang harus dibicarakan secara ilmiah. Enggak boleh orang-orang yang tidak berilmu berbicara tentang masalah umat. Yang jadi korban bukan Anda dan keluarga Anda saja. Yang jadi korban umat. Nah, Anda enak berbicara di sini. Nah, ada konsekuensinya jihad itu. Dan siapa yang bilang negara Saudi tidak punya kepedulian terhadap urusan umat? Ingatlah dulu waktu perang Afghanistan di masa-masa masih jihad dan perang di sana. Murni perlawanan kaum muslimin menghadapi komunis Soviet. Ya, pada tahun-tahun pertama jihad di Afghanistan. Perlu antum ketahui. Dan mereka-mereka yang berdusta sekaligus perlu kalian tahu. Bahwa negara Saudi membantu Afghanistan dari semua sisinya. Bukan cuma harta dan obat-obatan. Yang dibutuhkan dalam pertempuran mereka. Senjata. Nah, kemudian juga para pemudanya. Kalau sudah di antara pemuda di situ ada yang hanya bisa berangkat dalam liburan musim panas 3 bulan. Selama setahun. Para pemuda di Saudi, kalau sudah datang masa liburan musim panas, para mahasiswa dan yang lainnya, anak-anak SMA, sangat gembira. Ambil rangselnya, berangkat. Dengan resmi, diizinkan orang tuanya dan diizinkan oleh negara. Dibiayai gratis. Naik pesawat Saudi Airlines, gratis. Nah, dihimbau malah oleh negara. Di sekolah-sekolah itu dihimbau. Ayo yang mau berangkat. Siapa yang mau daftar liburan musim panas ini? Wah, anak-anak siapkan ransel-ranselnya, bajunya, ininya, itunya. Dilengkapi semuanya. Berangkat gratis sampai ke Afghanistan. Termasuk yang dalam kasus ini Syekh Abdullah bin Abdurrahim Al-Bukhari hafizahullah ta'ala. Nah, di antara mereka ada anak-anak yang memang sudah meninggalkan sekolah. Berangkat juga ke Afghanistan resmi. Dilindungi dan dibiayai oleh negara Saudi. Terang-terangan. Nah, kapan itu terjadi? Ketika memang jihad itu telah difatwakan oleh para ulama. Bahwa itu adalah jihad yang syar'i. Jihad yang benar-benar telah memenuhi syaratnya. Begitu kejadian di Afghanistan telah berubah. Pertempuran malah terjadi antar sesama muslim. Kelompok demi kelompok, faksi demi faksi saling menyerang. Maka di saat itu pemuda-pemuda dari Saudi kembali. Pemerintah pun menghimbau mereka untuk tidak berangkat lagi. Sudah. Lah yang mau dibantu siapa? Wong senjatanya diarahkan sesama kaum muslimin. Sesama kaum muslimin. Maka dari itu, untuk membahas tentang permasalahan ini, insya Allah akan kita bahas. Sebagaimana sudah ditanyakan apa sebenarnya itu Hamas. Kita akan membahas insya Allah pada kesempatan yang akan datang. Bi'idznillahi ta'ala. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan tayyiban kathiran mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Masih kita dalam rangkaian pembahasan tentang tragedi yang menimpa saudara kita kaum muslimin di negeri Palestina, dan masih kita dalam rangkaian menyebutkan sikap kaum muslimin yang harus diambil terkait dengan tragedi tersebut, baik yang lalu ataupun sekarang dan yang akan datang, dengan rincian yang telah kita bahas dalam kajian-kajian sebelumnya. Pada kajian kali ini kita ingin menyuguhkan sebuah nasihat untuk kaum muslimin di negeri Palestina, terkhusus kelompok pergerakan Hamas, dan juga kajian kali ini sekaligus berfungsi sebagai nasihat untuk saudara-saudara kita kaum muslimin di seluruh belahan bumi ini, untuk bisa mereka mengenali setiap perkara, setiap permasalahan dengan apa yang telah dikenalkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an dan di dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau juga agar mereka bisa menyikapi setiap permasalahan yang ada di tengah umat dengan sikap yang telah dituntunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, di bawah bimbingan para ulama, jauh dari sikap-sikap yang tidak didasari oleh ilmu, dan jauh dari sikap-sikap asabiyah, sikap-sikap membela kepentingan pribadi atau kepentingan kelompok secara membabi buta, karena sikap seperti ini tercela di dalam Islam, tercela di dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sikap seperti ini, sikap asabiyah, jauh dari sikap yang ilmiah, adalah sikap yang dilakukan oleh kaum kafir, dilakukan oleh kaum musyrikin dari kalangan mereka-mereka yang menentang Islam, yang menentang agama Allah Subhanahu wa taala. Hujjah mereka adalah asabiyah atau taklid buta. Maka kita dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meniru cara-cara kaum musyrikin dan kufar di dalam bersikap dan menilai permasalahan. Kelompok Hamas yang sekarang berada di Palestina, kelompok ini didirikan pada tahun 1987, tepatnya pada tanggal 18 atau tepatnya pada tanggal 8 bulan Desember 1987 oleh pendirinya yang dikenal dengan nama Ahmad Yasin. Kemudian kelompok ini secara fikrah, secara manhaj adalah kelompok yang meniru jejak kelompok Al-Ikhwan Al-Muslimin. Hal ini kita ketahui dari penegasan beberapa tokoh mereka. Hal ini kita ketahui dari penegasan beberapa tokoh mereka. Di antara tokoh-tokoh mereka yang menegaskan bahwa Hamas adalah kelompok yang mengacu kepada pemikiran Al-Ikhwanul Muslimin adalah salah satu tokoh mereka yang bernama Hamid Al-Baitawi. Hamid Al-Baitawi, dia adalah wakil di badan legislatif Palestina dari kelompok Hamas. Dia adalah wakil Hamas yang duduk di badan legislatif Palestina yang bernama Hamid Al-Baitawi, menyatakan sebuah pernyataan sebagaimana dimuat di dalam surat kabar Yordan yang bernama Jaridatul Ghad Al-Urduniyah pada tanggal 20 bulan 2 bulan Februari tahun 2006. Dia berkata, qala wa amma makhawifu al-ba'dhi min ar-raj'iyyah wa fardhi al-hijabi wa taqyid al-hurriyat wa minha hurriyatul mar'ah makhawif ghairu haqiqiyyah. Kata orang ini, sementara kekhawatiran sebagian pihak terhadap adanya kemunduran akibat adanya kelompok atau gerakan Hamas ini, kemunduran bagi rakyat Palestina, atau kekhawatiran sebagian pihak atas akan diwajibkannya hijab, yakni terhadap kaum wanita, serta kekhawatiran sebagian mereka akan adanya pembatasan kebebasan bagi rakyat Palestina, khususnya kebebasan untuk kaum wanita, subhanallah, makhawif ghairu haqiqiyah, adalah kekhawatiran yang tidak ada kenyataannya. Perhatikan baik-baik pernyataan ini. Qala fa nahnu lasna harakatan nashi'atan wala harakatan ghawghaiyah. Kami ini, harakat Hamas, kelompok pergerakan Hamas, bukanlah kelompok yang baru muncul, bukan pula kelompok yang campur aduk, yang tidak ada manhajnya. Bal lana imtidadun tarikhi abra jama'atil ikhwanil muslimin al-ma'rufa bifikriha al-mu'tadil. Bahkan kami ini, kelompok pergerakan Hamas, adalah sebuah kelompok yang merupakan sambungan atau estafet dari kelompok Al-Ikhwanul Muslimin secara sejarah. Kami adalah kelompok yang bersambung atau sebagai tongkat estafet dari kelompok Al-Ikhwan Al-Muslimin yang dikenal sebagai kelompok yang cara berpikirnya atau manhajnya mu'tadil, tidak mutasyaddid, tidak pula mutasahil. Kemudian Hamas, kita dari sini mengetahui bahwa menurut pengakuan salah satu tokohnya yaitu Hamid Al-Baitawi dengan tegas menyatakan bahwa kelompok Hamas merupakan kelanjutan sejarah atau tongkat estafet sejarah dari kelompok Al-Ikhwan Al-Muslimin. Dan seperti ini ditegaskan oleh beberapa kelompok yang lainnya. Hal ini ditegaskan oleh beberapa tokoh yang lainnya tentang bahwasanya Hamas merupakan kelanjutan sejarah dari kelompok Al-Ikhwan Al-Muslimin. Kemudian kita ingin mengenal tentang latar belakang pergerakan Hamas. Latar belakang munculnya atau manhaj, lebih luas lagi, manhaj kelompok pergerakan Hamas ini. dan manhaj perjuangan mereka. Untuk mengetahui hal itu, mari kita dengarkan sekali lagi ucapan yang tadi kita baca dari pernyataan Hamid Al-Baitawi. Dengan tegas, dia menyatakan atas kekhawatiran berbagai pihak atau sebagian pihak bahwa kelompok Hamas akan membatasi kebebasan bagi rakyat Palestina, terkhusus kebebasan untuk kaum wanita, bahwa hal itu tidak ada hakikatnya. Dan Hamas membantah kekhawatiran sebagian pihak bahwa Hamas akan mewajibkan hijab terhadap kaum wanita. Subhanallah, wala haula wala quwata illa billah. Kemudian melanjutkan orang ini, yaitu Hamid Al-Baitawi, nahnu, yani Hamas, lan nutabbiqa asy-syari'ah al-islamiyah. Kami tidak akan pernah berupaya melakukan penerapan syariat Islam. Allahu Akbar. Ini pernyataan tokoh besar Hamas sebagai perwakilan dalam Majlis Legislatif Palestina. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Mungkin ada yang menyatakan itu adalah pernyataan pribadi dari Hamid Al-Baitawi, sebagaimana sering kelompok ikhwanul muslimin memutarbalikkan fakta dan bersilat lidah untuk membela kebatilan mereka. Maka sekarang kita akan melihat bagaimana pernyataan tokoh-tokoh yang lainnya. Ahmad Yasin, sebagaimana sudah kita ketahui, adalah pendiri kelompok pergerakan Hamas. Dalam salah satu pernyataannya, dia mengucapkan sebuah ucapan yang sesungguhnya sangat besar nilainya, mengandung mukhalafah syar'iyah yang sangat besar dalam tinjauan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam beberapa pertanyaan yang diajukan kepadanya, sebagaimana dimuat dalam buku yang berjudul Ahmad Yasin Al-Zahira Al-Mu'jiza Wa Astura Al-Tahaddi, yang dicetak oleh percetakan Darul Furqan, dia menyatakan, menjawab beberapa pertanyaan, soal. Kita ikuti baik-baik tanya jawab ini. Walakin, kata si penanya, asy'abu al-Falastini yuridu daulatan demokratiyah. Wa anta limadha tu'aniduhu? Kata si penanya, bukankah rakyat Palestina menginginkan negara yang didirikan di atas demokrasi? Kenapa Anda menentang hal itu? Apa jawaban Ahmad Yasin? Jawab, wa ana aidan uridu daulatan demokratiyatan muta'addidatal ahzab. Subhanallah. Dan saya juga, saya menginginkan negara Palestina ini sebagai negara demokrasi yang terdiri dari berbagai partai. Allahu Akbar. Perhatikan baik-baik pernyataan ini. Kemudian dia melanjutkan, wassulta fiha liman yafuzu fil intikhabat. Dan kekuasaan di negeri ini dipegang oleh pihak yang memenangkan dalam kampanye atau dalam pemilu. Soal. Si penanya kembali bertanya. Kita akan membahas setelah menyelesaikan tanya jawab ini. Qala law faza al-hizb asy-syuyu'i fa madza sayakunu mawqifuka? Kalau seandainya dalam pemilu yang menang adalah partai komunis, nah, bagaimana sikap Anda, wahai Ahmad Yasin? Jawab. Jawabannya, hatta walau faza al-hizb asy-syuyu'i fa sa'ahtarimu raghbat asy-sya'b al-falastini. Walaupun yang menang itu adalah partai komunis, saya akan menghormati kemauan rakyat Palestina. Allahu Akbar. perhatikan baik-baik dan catat baik-baik. Soal. Nah, bagi orang-orang ikhwanul muslimin, silakan kembali kepada buku yang saya sebutkan. Referensi yang sudah sebutkan, saya sebutkan tadi. Dengan tegas Ahmad Yasin, pendiri dari kelompok Hamas, menyatakan bahwa dia menginginkan negara demokrasi. Ya Ahmad Yasin, wa ya Hamas, wa ya ikhwanul muslimin, dan seluruh orang-orang yang ta'assub kepada ikhwan muslimin ataupun Hamas. Perhatikan, demokrasi adalah satu metode yang datang dari kaum kuffar. Itu merupakan salah satu produk kuffar, Yahudi dan Nasara. Merupakan produk mereka. Bagaimana kalian akan rela terhadap produk kaum kuffar? Demokrasi adalah sebuah manhaj yang bertentangan dengan dinul Islam 180 derajat. Demokrasi menyatakan bahwa asy'abu yahkumu nafsahu binafsih, bahwa rakyatlah yang menentukan hukum dengan sendirinya. Dalam bahasa di negeri kita sering dikenal, demokrasi itu adalah hukum dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Sementara Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan inil hukmu illa lillah, hanyalah hukum itu penentuannya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Barang siapa yang berhukum dengan selain hukum Allah subhanahu wa ta'ala, atau barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum yang telah Allah turunkan, maka mereka tergolong orang-orang kafir. Demokrasi adalah hukum yang dibuat oleh kaum Yahudi dan Nasara sebagai produk mereka, bukan hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Maka barang siapa yang rela berhukum dengan hukum demokrasi, berela untuk negaranya menjadi negara demokrasi, dia terancam dengan ayat-ayat yang kita dengarkan tadi. Dan berbagai mukhalafah tentang demokrasi yang sudah sering kita bahas di dalam beberapa pertemuan. Ya Ahmad Yasin, ittaqillah. Naam, wahai ikhwanul muslimin, wahamas, ittaqullah, ittaqullah. Takutlah kalian kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Demikiankah kalian mendirikan perjuangan anda dan pergerakan anda? Di atas demokrasikah anda rela negara anda berdiri? Dan anda keberatan untuk menerapkan syariat Islam? Subhanallah, sementara anda sangat butuh kepada Allah. Sementara anda sangat butuh terhadap pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Demokrasi itu adalah kufur. Demokrasi itu adalah suatu kekafiran. Kalian telah menantang Allah subhanahu wa ta'ala. Sementara kalian berhadapan dengan Yahudi yang bengis, namun di waktu yang sama, kalian rela terhadap produk-produk Yahudi sebagai akidah kalian, sebagai manhaj kalian, dan dasar perjuangan kalian. Mana mungkin Allah subhanahu wa ta'ala akan menolong perjuangan kalian? Mana mungkin Allah akan menurunkan an-nasr untuk kalian? Jangan kalian berandai-andai. Kemudian, dari jawaban yang kedua, bahwa jika seandainya partai komunis yang menang, Ahmad Yasin menyatakan, walaupun partai komunis yang menang, saya akan menghormati kemauan rakyat Palestina. La haula wa la quwata illa billah. Komunis itu adalah suatu akidah yang tidak beriman sama sekali atas keberadaan Allah subhanahu wa ta'ala sebagai pencipta. Mereka lebih kafir dari Yahudi dan Nasara. Mereka lebih kafir dari kaum Yahudi. Mereka menyatakan, La ilaha wal hayatu madda. Tiada Tuhan, tiada pencipta. Kehidupan ini semua adalah materi. Bermula dari materi dan berlangsung dengan materi. Itulah akidah dan ideologi kaum komunis yang anda rela untuk menghormati kemauan rakyat Palestina atas kemenangan partai komunis. Coba kita perhatikan seorang tokoh. Kalau yang mengucapkan ini adalah salah satu tentara Hamas, maka kondisinya mungkin lebih ringan walaupun itu suatu dosa besar. Lalu bagaimana kalau ucapan seperti ini diucapkan oleh seorang tokoh?
0: bagaimana nilai dosa tersebut di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fid din, azzani Allah wa iyyakum. Kemudian masih dalam upaya kita mengenal kelompok Hamas ini, apakah perjuangan mereka yang sekarang mereka lakukan di dalam berperang dengan Yahudi adalah perjuangan yang benar-benar didirikan di atas tauhid, di atas upaya untuk menegakkan syariat Islam, perjuangan mereka atau kalau mereka namakan dengan jihad, apakah jihad ini benar-benar untuk meninggikan kalimat tauhid atau untuk tujuan yang lainnya? Untuk menjawab hal ini, mari kita dengarkan bersama pernyataan beberapa tokoh Hamas. Beberapa tokoh Hamas. Di antara mereka adalah seorang yang bernama Salah Shahada. Salah Shahada. Nah, dia adalah komandan militer. Komandan umum militer Brigade Al-Qassam. Yang sekarang sering disebut-sebut di dalam media massa. Brigade Al-Qassam, salah satu pemimpinnya yang bernama Salah Shahada, menyatakan dalam sebuah pernyataannya, dan ini terekam dengan suaranya, sebagaimana juga dimuat dalam surat kabar yang bernama Al-Jil Lissahafa, tanggal 29 Mei tahun 2002, dia menyatakan, "Fanahnu nu'amilu au fanahnu na'malu wifqa mabadi' jihadiyah naltazimu biha wa syi'aruna innana la nuqatil al-yahuda li'annahum yahud wa innama nuqatiluhum li'annahum muhtalluna li'ardina wa la nuqatiluhum li'aqidatihim wa innama nuqatiluhum li'annahum اغتصبوا ارضنا ولا حول ولا قوه الا بالله." Perhatikan pernyataan ini. Kami, kata dia, beramal, berbuat, berjuang sesuai dengan prinsip-prinsip jihad. Kami berpegang teguh dengan prinsip-prinsip tersebut. Subhanallah, entah jihad apa yang dimaksud. Kata dia selanjutnya, dan slogan kami atau moto kami adalah bahwasanya kami tidaklah memerangi kaum Yahudi dikarenakan mereka sebagai Yahudi yang beragama Yahud. Bukan karena ini. Tetapi hanyalah kami memerangi mereka karena mereka kaum Yahudi tersebut telah menjajah negeri kami, menguasai negeri kami. Wala nuqatiluhum liaqidatihim. Dan tidak sekali lagi kami memerangi kaum Yahudi dikarenakan akidah mereka. Dikarenakan iman kekafiran mereka tersebut. Li'annahum, tetapi hanyalah kami ini memerangi mereka karena mereka telah merampas bumi kami. Subhanallah. Perhatikan ucapan salah satu tokoh besar Hamas yang dia sekaligus sebagai pimpinan umum Brigade Al-Qassam dalam sayap militer Hamas. Kalau tadi yang pertama Hamid Al-Baitawi adalah sayap politik Hamas, maka yang kedua, yang sekarang ini adalah pimpinan umum Brigade Al-Qassam sebagai sayap militer Hamas. Ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Kalau ini salah satu tokoh militernya, jangan ada yang mengira bahwa ini hanya ucapan sebagian tokoh Hamas. Kita dengarkan bersama sekarang pernyataan Ahmad Yasin yang telah meninggal dunia tentunya sebagai pemimpin sekaligus perintis kelompok Hamas ini. Dalam salah satu ucapannya, dalam salah satu pernyataannya, dan itu terekam, dan rekaman suaranya pun tersimpan di komputer kami, dia menyatakan, "Nahnu banaqlubu haqqana ma banaqlubu aksara min haqqina." Dia berbicara dengan lahja amiyah. "Kami hanya akan meminta hak kami dari kaum Yahudi. Kami tidak akan pernah menuntut lebih dari hak kami. Nahnu la naqrahul yahuda wa la nuqatil yahud li'annahum yahud." Kata dia, kami tidak pernah membenci kaum Yahudi. kami memerangi kaum Yahud yang tidaklah kami memerangi kaum Yahudi dikarenakan mereka sebagai Yahud yang beragama Yahudi. Al-Yahud ahludin wa nahnu ahludin, nahnu nuhibbu kulla ahlal adyan. Yahudi itu adalah orang-orang yang berpegang kepada agama. Kami pun orang yang berpegang kepada agama. Dan kami, yakni Hamas, mencintai seluruh pemeluk agama. Allahu Akbar. Wala haula wala quwata illa billah. Pernyataan Ahmad Yasin, pendiri dan pemimpin kelompok Hamas. Seperti ini yang kita dengar. Betapa dia mereka, Ahmad Yasin dan yang lainnya, benar-benar tidak mengerti nususul Quran was sunnah. Dan ini menunjukkan bahwa selama ini yang banyak berbicara dari tokoh-tokoh pergerakan adalah mereka Ruwaibidah. Ar-Ruwaibidah. Siapa Ruwaibidah? Rasulullah menyatakan, As-Safih yatakallam fi umuril ammah. Yaitu orang yang dungu, berbicara, sok tampil berkomentar tentang urusan umat. Sehingga akibatnya umat semakin menderita. Salah satu akibatnya adalah rakyat Palestina, kaum muslimin di Palestina menjadi korban kebodohan mereka, menjadi korban kejahilan mereka terhadap kitab Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akidah ini yang diucapkan oleh tokoh-tokoh Hamas, baik Hamid al-Baitawi atau Salah Syahada ataupun barakallahu fikum Ahmad Yasin dan yang lainnya, sebenarnya bukanlah ucapan yang baru. Sebagaimana sudah mereka nyatakan bahwa kelompok Hamas adalah kelanjutan sejarah dari kelompok Al-Ikhwanul Muslimin. Juga sering kita sebutkan dan sering kita bahas pernyataan pendiri kelompok Al-Ikhwanul Muslimin dan pimpinan umum yang pertama dari kelompok IM ini tadi, yaitu Hasanul Banna. Hasanul Banna telah menciptakan sunnah ini tadi, sunnah sayyi'ah, yang kemudian diikuti oleh para pengikutnya sampai hari ini. Dan Hasanul Banna akan menanggung dosa ini ila yaumil qiyamah, dosa orang-orang yang mengikutinya atau menyebarkan akidah yang sesat sekali ini. Hasanul Banna dalam salah satu pernyataannya, sebagaimana disebutkan dalam kitab Al-Ikhwanul Muslimun Ahdathun Sana'at Tarikh, kitab ini pada jilid yang pertama halaman 409-410, sebagaimana dinukilkan, Hasanul Banna menyatakan, fa'uqarriru anna khusumatana lil yahudi laysat khusumatan diniyatan. Saya menegaskan bahwasanya permusuhan kami terhadap kaum Yahudi bukanlah permusuhan agama. Bukanlah permusuhan yang dilandasi oleh agama. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Ma ajhalahu. Betapa bodohnya sang pemimpin ini terhadap Al-Quran, Kitabullah, dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya ulangi. Betapa jahilnya, betapa bodohnya pemimpin kelompok Ikhwanul Muslimin ini dan sekaligus pendirinya. Dia telah menciptakan sebuah sunnah sayyi'ah, sebuah prinsip yang jelek, yang kemudian dilanjutkan secara berestafet oleh pengikutnya dengan penuh asabiyah dan penuh kejahilan. Wallahi, thumma wallahi, thumma wallah, bahwa barang siapa yang telah menciptakan sunnah sayyi'ah akan menanggung dosa ucapan atau sunnah sayyi'ah tersebut dan dosa orang-orang yang mengikutinya ila yaumil qiyamah. Ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat nanti. Wa na'udzu billahi min dzalik. Kemudian Hasan al-Banna menyatakan, li'anna al-Qur'ana hadda 'ala musafatihim wa musadaqatihim. Allahu Akbar. Sekali lagi, merupakan kejahilan sekaligus kesesatannya dia menyatakan karena Al-Qur'an. Kenapa? Kenapa permusuhan kami terhadap Yahudi bukan permusuhan yang dilandasi oleh agama? Kata dia, karena Al-Quran telah menghimbau untuk kita ini bergandengan tangan dengan kaum Yahudi dan menjadikan mereka sebagai teman serta mengasihi mereka. La haula wala quwata illa billah. Kemudian diulangi lagi pernyataan ini oleh Hasan al-Banna dalam beberapa kesempatan yang lainnya. Dan kemudian dilanjutkan oleh penerus kelompok Al-Ikhwanul Muslimin dan salah satu ulama mereka, yaitu Yusuf Al-Qaradawi, di dalam salah satu pernyataannya yang dimuat oleh koran di negeri Qatar, karena Yusuf Al-Qaradawi adalah mufti di negeri Qatar. Dia menyatakan dalam koran ini, Ar-Raya Al-Qatariyah, Jaridatul Raya Al-Qatariyah, edisi 4696, Innana la nuqatilul yahud min ajlil aqidah, wa innama nuqatiluhum min ajlil ardi. Hanyalah kami, tidaklah kami ini memerangi kaum Yahudi dikarenakan akidah. Allahu Akbar. Tetapi kami ini memerangi mereka karena mereka, karena permasalahan tanah, yakni bumi Palestina. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya, "Ya Rasulullah, ar-rajulu yuqatilu syaja'atan war-rajulu yuqatilu hamiyatan war-rajulu yuqatilu riya'an, ayyu dzalika fi sabilillah?" Wahai Rasulullah, seorang yang berperang karena memang dia sebagai orang yang pemberani, suka berperang. Atau yang kedua, seorang berperang karena hamia, dalam rangka hanya mempertahankan negerinya, semangat nasionalisme. Dan yang ketiga, orang yang berperang karena ria. Mana di antara tiga jenis ini yang tergolong jihad fisabilillah? Rasulullah menyatakan, "Man qatala litakuna kalimatullah hiyal ulya fahuwa fi sabilillah." Barang siapa yang berperang, berjihad dalam rangka tujuannya, misinya meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala, yaitu tauhid dan syariat Islamiyah, maka itulah perjuangan atau jihad yang digolongkan fi sabilillah. Hamas telah berjuang di atas semangat nasionalisme, di atas semangat nasionalisme Palestina. Sungguh ini bukanlah perjuangan fi sabilillah. Bukanlah ini tergolong al-jihadu fi sabilillah. Dalam salah satu komentarnya, Hasanul Banna kembali menyatakan, sebagaimana dimuat di dalam buku yang juga sudah diterjemahkan Ikhwanul Muslimin yang saya kenal. Dalam pernyataannya dia mengucapkan, tidak diragukan lagi bahwasanya kami bersama ikhwanina, saudara-saudara kami dari kaum Al-Aqbad. Al-Aqbad ini adalah orang-orang Nasara di negeri Mesir. Kami menganggap diri kami sebagai orang Arab karena kita semua berbicara dengan bahasa Arab dan kita semua bermuamalah dengannya dengan bahasa Arab selama kita sebagai orang Arab. Dan termasuk perkara yang wajar kalau kita bersungguh-sungguh dalam upaya saling berhukum kepada hukum-hukum Arab. Na'udzubillah al-qawmiyal Arabiyah. Semangat nasionalisme Arab ini bukanlah semangat yang Islami. Ini adalah semangat yang jahiliyah. Sama sekali perjuangan atau negara atau pergerakan yang didirikan di atas semangat kaumiyah, semangat nasionalisme Arab ataupun yang lainnya, bukanlah perjuangan fisabilillah. Itu semua adalah jahiliyah. Sekali lagi kita menegaskan, ini semua akibat dari kejahilan, kebodohan tokoh-tokoh al-ikhwanul muslimin terhadap kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Anda menyatakan bahwa permusuhan kalian terhadap Yahudi bukan permusuhan agama, sementara Yahudi, ya jahil, ya jahil, Yahudi telah menjadikan permusuhannya terhadap kita umat Islam sebagai permusuhan agama. Mereka selalu berambisi untuk menjadikan kita ini murtad. Allah menyatakan, "Wadda katsirun min ahli al-kitabi law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffara hasadan min 'indi anfusihim." Perhatikan ayat ini, wahai ikhwanul muslimin, sungguh kata Allah, telah berharap orang-orang ahlul kitab terhadap kalian wahai kaum mu'minin untuk kembali menjadi kuffar setelah kalian beriman. Hasadan min indi anfusin, sebagai bentuk iri dan dengki, hasad mereka terhadap kaum mu'minin. Allah memberitakan kepada kita wahai kaum mu'minin bahwa mereka yaudun, mereka sangat berharap dan berambisi untuk kita menjadi murtad, menjadi kafir, meninggalkan Islam setelah keimanan kita. Ini adalah sebagai bentuk iri dan dengki kaum Yahudi dan Ahlul Kitab kepada kita. Bagaimana Anda ya Hasan al-Banna, wayal Qardawi, wayal Ghazali, serta yang lainnya, wa Ahmad Yasin, menjadikan permusuhan Anda, perselisihan Anda dengan Yahudi bukan karena masalah agama, bukan karena akidah mereka yang kafir yang ingin kita perangi. La haula wala quwata illa billah. Allah Subhanahu wa taala menyatakan walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Tidak akan pernah rela kaum Yahudi dan Nasara sampai kalian mengikuti jejak agama mereka, jejak agama Yahudi dan jejak agama Nasara. Penguasaan dan perampasan mereka terhadap bumi Palestina bukan sekedar urusan tanah, tetapi murni itu adalah urusan agama sebagai upaya untuk memerangi umat Islam karena keislaman mereka. Mereka benci terhadap kita. Qad badatil baghdha'u min afwahihim wa ma tukhfi suduruhum akbar. Allah menyatakan apa yang telah nampak dari lisan-lisan mereka terhadap kalian, kebencian mereka terhadap kalian telah nampak melalui lisan-lisan mereka kaum kufar, dan apa yang disembunyikan oleh mereka di dalam kalbu-kalbu mereka lebih besar kebenciannya. Qad badatil baghdha'u min afwahihim wa ma tukhfi suduruhum akbar. Ya Hasan al-Banna wa ya Ahmad Yasin wa ya Qardawi, ingatlah ini ayat-ayat Al-Qur'an. Kalau Anda jahil terhadap ayat-ayat ini, jangan kalian sok menjadi pemimpin, jangan kalian sok mau berbicara tentang umat mewakili kaum muslimin. Sungguh kaum muslimin bisa kena azab gara-gara ucapan-ucapan yang seperti ini. Allah juga menyatakan dalam ayatnya, la tajidanna ashaddan nasi adawatan lilladina amanul yahud. Sungguh pasti, kata Allah, kalian wahai kaum mukminin akan mendapati kaum yang paling besar kebencian dan permusuhannya kepada kalian adalah al-yahud, pada ranking pertama. La haula wala quwata illa billah. Bagaimana mungkin kita bermusuhan dan berselisih dengan Yahudi bukan karena agama, sementara mereka siang dan malam menginginkan kekafiran kita, kemurtadan kita keluar dari Islam. Berbagai makar mereka pasang untuk mengeluarkan dan menghancurkan kaum muslimin. Ini adalah pergerakan Hamas sebagai kelanjutan sejarah dari kelompok Al-Ikhwanul Muslimin. Kita telah membahas dalam pertemuan yang lalu tentang asbabun nasr, sebab-sebab datangnya pertolongan dan kemenangan dari Allah. Dan kita telah mendengarkan berbagai ayat dan hadis tentang sebab-sebab datangnya uqubah, datangnya azab dan musibah dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu karena dosa kita, karena kemaksiatan kita, karena kesyirikan yang tersebar di tengah umat, karena berbagai bid'ah menyelisihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam berbagai amalan ibadah, dalam berbagai akidah dan adab. La haula wala quwata illa billah. Maka kita memberi peringatan kepada diri kita dan kaum muslimin, terkhusus yang di Palestina, terkhusus Hamas, ittaqullah, takutlah kalian kepada Allah. Janganlah umat Islam, terkhusus di Palestina yang du'afa, yang lemah mustadha'afin, kalian jadikan sebagai tumbal kebodohan kalian di hadapan Yahudi, sebagai tumbal kejahilan kalian dan kegabahan kalian, tindakan gegabah kalian di dalam menghadapi kaum Yahudi. Ini ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum, sekelumit tentang Hamas. Beberapa hari yang lalu kita telah sebutkan tentang salah satu tokoh Hamas, yaitu Khalid Mish'al. Sebagai kepala kantor urusan politik Hamas, Khalid Mish'al, yang beberapa hari ini dalam tragedi Palestina akhir ini keliling ke beberapa negeri untuk katanya mencari jalan keluar untuk tragedi yang mereka alami ini. Ya Khalid Mish'al, ittaqillah. Khalid Mish'al ini datang ke negeri Iran menginginkan bantuan dari kaum Rafidah, Syiah Rafidah. Datang ke kuburan Khomeini, meletakkan rangkaian bunga di kuburannya, dan menyatakan pernyataannya yang sesat, yang membuat Allah Subhanahu wa taala insyaallah marah dengan ucapan ini. Dia menyatakan innal Khomeini yu'tabaru al-abru ar-ruhi lana, bahwa Khomeini adalah tergolong sebagai ayah kerohanian, yakni kelompok Hamas. Naam, la ilaha illallah. Wahai Hamas dan al-ikhwanul muslimin, sebelumnya kalian telah menjadikan kaum Yahudi sebagai teman-teman kalian. Dalam pernyataan-pernyataan kalian, kalian tidak membenci kaum Yahudi karena akidah mereka karena kekufuran mereka. Ini adalah sebuah musibah. Bagaimana Anda mengucapkan ini sementara mereka adalah musuh-musuh Allah? Kalian menjadikan suatu kaum yang telah menjadikan malaikat Jibril sebagai musuh mereka. Jibril alaihissalam, Ar-Ruhul Kudus, mereka posisikan sebagai musuh. Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam Al-Qur'an, "Qul man kana aduwwal li Jibril fa innahu nazzalahu 'ala idznillah." Ini kata Imam At-Tabari rahimahullah dengan tegas menyatakan dan menukilkan ijma' para ulama bahwa ayat ini adalah turun tentang kaum Yahudi ketika mereka menyampaikan 5 pertanyaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari sahabat Abdullah bin Abbas, dan hadis ini adalah hadis yang hasan dengan majmu' turuknya dengan beberapa jalan periwayatannya. Dalam pertanyaan yang terakhir, Yahudi menyatakan, "Ya Muhammad, ma min nabiyyin illa walahu malakun ya'tihi bil khabar. Faman sahibuka?" Wahai Muhammad, tidaklah seorang nabi kecuali baginya adalah ada seorang malaikat yang datang membawa berita. Siapa itu yang membawa berita kepadamu? Qala sallallahu alaihi wasallam, Jibril alaihi salam. Yang membawa berita kepadaku adalah Jibril, berita wahyu. Qalatil Yahud, mereka berkata, "Hada Jibril alladhi ata bil harbi wa ata bil musibah wa ata bil azab fa innahu aduun lana." Jibril yang mendatangkan musibah, mendatangkan peperangan dan mendatangkan azab, sungguh dia adalah musuh kami. Kemudian turunlah ayat Al-Qur'an yang baru kita dengarkan bersama. "Qul man kana aduwwal li Jibril." Katakan kepada mereka yang telah menjadi musuh bagi Jibril, berita dari Allah Subhanahu wa ta'ala, kalian wahai ikhwanul muslimin telah menjadikan Yahudi yang mereka adalah musuh Jibril alaihissalam, bahwa Allah telah memerintahkan untuk berteman dengan mereka. Begitu juga Anda telah menjadikan kaum Syiah Rafidhah yang juga mengikuti jejak akidah Yahudi. Mereka menuduh Jibril alaihissalam telah berkhianat di dalam menurunkan Al-Quran. Menuduh Jibril telah berkhianat yang semestinya Al-Quran itu diturunkan kepada Ali radhiyallahu anhu. Tapi mereka menyatakan bahwa Jibril alaihissalam telah berkhianat di dalam menyampaikan wahyu Allah subhanahu wa ta'ala. Maka sama kaum Rafidhah dengan Yahudi. Mereka telah menjadikan Jibril alaihissalam sebagai musuh mereka. Bahkan melebihi kaum Yahudi dengan menyatakan Jibril telah berkhianat terhadap wahyu Allah subhanahu wa ta'ala. Wahai Hamas, ittaqullah. Ittaqullah dengan sebab kemaksiatan kalian, berbagai bid'ah kalian, dan berbagai akidah sesat yang kalian ucapkan dan kalian yakini. Allah datangkan azab, yang kemudian azab itu tidak hanya menimpa kalian saja, tapi juga menimpa saudara-saudara kita kaum muslimin al-mustafafin. Saudara-saudara kita kaum muslimin yang lemah, berbagai kepala, berapa jumlah kepala bayi yang sudah hancur, berapa juga kaum wanita yang telah mati, kakek-kakek dan nenek-nenek yang tertumpah darahnya di bumi Palestina, gara-gara kemaksiatan kalian, di gara-gara akidah kalian yang sesat. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah." Hendaknya kalian takut kepada musibah, kepada fitnah, malapetaka, bencana yang tidak hanya akan menimpa kepada orang-orang yang berbuat zalim saja. Berbuat zalim karena berbuat kesyirikan, berbuat zalim karena berbuat bid'ah, menyelisih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau berbuat zalim karena kemaksiatannya, melanggar perintah Allah dan perintah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Maka kajian kita terakhir ini sebagai nasihat kepada mereka semuanya dan kepada seluruh kaum muslimin di muka bumi ini. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah kepada kita dan seluruh saudara kita kaum mukminin. Allah melindungi kita semua dan seluruh kaum mukminin dari kesesatan. Semoga Allah membimbing kaum muslimin kepada al-haq dan melindungi mereka dari kejahatan musuh-musuhnya. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu sallam wa barak ala nabina Muhammad. wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.
2: Arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala ad-din kullih wa kafa billahi shahida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah iqraran bihi wa tauhida. وأشهد أن محمدًا عبده

Muharram 1438 Hijriah, kita kembali berjumpa di majlis ini untuk melanjutkan amalan yang kemarin kita lakukan, yaitu talabul ilmi. Telah disebutkan kemarin bahwa masih tersisa beberapa masail, beberapa permasalahan penting yang perlu bahkan wajib untuk diketahui kemudian diamalkan oleh setiap mukmin, terkhusus dalam hal ini kita sebagai ahlus sunnah. Di antara masalah tersebut adalah al-akhlaq al-karimah. Mungkin sempat kemarin diisyaratkan bahwa musuh-musuh dakwah dengan beragam ideologinya yang tidak suka, benci, tidak ridha terhadap dakwah ahli sunnah, merasa sempit dada, sesak nafas mendengar gencarnya dakwah at-tauhid untuk memurnikan peribadatan umat kepada Allah Subhanahu wa taala, agar tidak dikotori ibadah mereka dengan berbagai amalan-amalan yang membatalkannya, baik karena tidak sesuai dengan bimbingan Rasul sallallahu alaihi wasallam, atau disilakan disisipi dan tercampuri dengan bid'ah, amalan bid'ah, ataupun disebabkan telah dikotori oleh dosa-dosa syirik. Mereka sangat tidak suka. Maka mereka melakukan berbagai propaganda untuk menjauhkan umat dari dakwah yang menyeru kepada pemurnian tauhid, dakwah yang menyeru kepada al-ittiba, mengikuti, meneladani Rasulullah dalam seluruh aspek keislaman. Berbagai cara mereka lakukan, bahkan sampai pada tingkatan berdusta. Isu-isu bohong yang dinisbatkan kepada ahli sunnah sejak masa sebelum kita. Isu bahwasanya Salafi Wahabi itu anti ziarah kubur, untuk membuat masyarakat muslim secara umum benci kepada Salafi Wahabi. Sekali lagi, kalimat Wahabi kita pinjam karena demikian mereka mempopulerkannya. Walaupun kita juga gak ribo, gak rela disebut dengan Wahabi. Ini istilah yang diada-adakan oleh mereka. Diisukan dengan isu bohong dusta bahwa Salafi Wahabi anti ziarah kubur. Namun para ulama dan para duat, para da'i meluruskan isu dusta ini, dan tidak sedikit kemudian masyarakat yang mengetahui menyadari bahwa itu adalah kadzib, adalah iftira',

sesuatu yang diada-ada. Berbagai ceramah para ulama salafi wahabi, muhadharah dan ceramah para ustaz salafi wahabi menunjukkan bahwa itu dusta. Karya-karya para ulama-nya juga demikian. Terdapat di situ bab-bab khusus dan himbauan-himbauan untuk umat melakukan ziarah kubur. Ala kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur ala fazuruha fa innaha tudzakirukumul akhirah. Dahulu di awal Islam kata Nabi, aku melarang kalian untuk berziarah kubur. Maka sekarang silakan lakukan, karena ziarah kubur itu mengingatkan kalian kepada kehidupan akhirat. Himbauan demi himbauan. Bahkan untuk berkunjung kepada kubur Nabi ketika sesampai atau setibanya di kota Madinah. Teman-teman salafi aktif ketika sudah sampai dan tiba di Madinah melakukan ziarah kubur Rasul. Ziarah syuhada Uhud. Ziarah makam Baqi yang berada di sebelah Masjid An-Nabawi. Akhirnya masyarakat tahu, ternyata di negara yang dituduh Wahabi itu difasilitasi ziarah kubur itu. Diberi tangga untuk menuju ke Baqi. Jalan di kubur itu dirapikan agar orang mudah melakukan ziarah kubur. Begitu juga ziarah kubur Nabi yang berjubelan manusia dibimbing, diatur supaya tidak terjadi kecelakaan. Difasilitasi. Tidak sedikit orang-orang yang berhaji atau umroh kemudian tahu dan sadar bahwa isu yang ditebarkan di negeri mereka masing-masing itu dusta. Begitu juga bahwa salafi atau wahabi anti solawat kemarin sempat disinggung sedikit, dusta juga. Praktek keseharian, karya-karya mereka penuh dengan amalan salawat kepada Rasul, himbauan untuk bersalawat kepada Nabi dan seterusnya. Yang diingkari oleh salafi adalah ketika berziarah kubur yang semestinya di situ dilakukan sunnah mendoakan ahli kubur, mendoakan untuk penghuni kubur, memohonkan ampunan, memohonkan al-afiyah, perlindungan dan keselamatan dari Allah subhanahu wa ta'ala disebabkan dosa-dosa dan kesalahan mereka, keselamatan dari azab, mengucapkan salam kepada mereka dan menyatakan bahwa kami akan menyusul kalian. Yang diingkari oleh salafi itu adalah ketika berdoa di kubur, ngalap barokah di kubur, bernazar untuk kubur atau penghuni kubur, atau mengambil tanah kubur dengan keyakinan itu dapat mendatangkan keberuntungan dan nasib baik. Ini semua yang tidak dituntunkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak pula dituntunkan oleh al-khulafa'ur rasyidun Abu Bakar, Umar, Utsman wa Ali. Tidak pula dituntunkan oleh sahabat Nabi. Tidak dituntunkan oleh Al-Hasan wal-Husain. Tidak dituntunkan oleh barakallahu fikum ulama-ulama Islam. Tidak Abu Hanifah, tidak pula Malik ibn Anas, tidak pula Syafi'i, tidak pula Ahmad bin Hanbal, tidak Bukhari, tidak Muslim, tidak Abu Dawud, tidak semuanya. Tapi amalan seperti ini justru disisipkan dan disusupkan. Ini yang diingkari. Jadi, jangan berbohong. Begitu juga isu-isu yang lainnya. Bahwa salafi itu, wahabi adalah kelompok berpaham takfir.
suka mengkafirkan orang katanya. Ternyata kalau ditelaah karya-karya mulai dari Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab tidak didapati pelajaran mengkafirkan muslimin tanpa ada sebab-sebab yang dengannya seorang muslim bisa keluar dari Islam. Tidak didapati. Justru sebaliknya. Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab dalam banyak risalahnya, surat-menyurat beliau yang dikirim kepada para tokoh agama dan para ulama di berbagai negeri kala itu, dikirim ke Baghdad, ke Kufa, ke negeri Yaman, ke negeri Syam, ke Mekah, ke Madinah, dan seterusnya. Di sana beliau menegaskan bahwa keyakinan kami tentang tidak bolehnya mengkafirkan kaum muslimin disebabkan dosa-dosa besar yang mereka lakukan. Kecuali dosa asyirkul akbar, kesyirikan besar. Yang memang para ulama telah berijma, telah sepakat. Itu pun kata beliau, kami tidak mengkafirkan secara ta'yin seorang per orang, persen per persen, kecuali dengan syarat. Satu, permasalahan yang dia lakukan itu adalah disepakati oleh ulama umat bahwa itu adalah sebab kekafiran. Satu, syarat harus ada ijma. Kalau masih diperselisihkan, ini bisa menyebabkan kafir ataukah tidak, beliau tidak menganggapnya sebagai mukaffir, sebagai sebab difonisnya seseorang sebagai kafir. Ini pertama. Berarti beliau enggak sembrono. Beliau tidak sembarangan. Beliau menghargai ulama. Sampai-sampai beliau tidak mau menjadikan satu permasalahan yang masih diperselisihkan. Sepakat ulama ini dosa sangat besar, tapi mereka berbeda pendapat. Apakah jenis ini dapat menyebabkan pelakunya kafir keluar dari Islam ataukah tidak? Kalau masih ada perbedaan pandang di kalangan ulama, beliau langsung keluar dari itu dan tidak menganggapnya sebagai sebab kekafiran. Menghargai ulama. Kedua, syaratnya adalah bulughul hujjah, bulughan mu'tabara, sampainya hujjah kepada pelaku tersebut dengan bentuk yang dapat diperhitungkan dan dipertanggungjawabkan. Bulughan wadihan mu'tabara, jelas orangnya faham. Jangan kemudian tersampaikan dalil bukan pada tempatnya, kemudian dengan itu sudah dikatakan telah tegak hujjah. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab masih mempertimbangkan. Sampai kepada dia itu dengan bentuk penyampaian yang benar atau salah. Faham atau enggak faham dia. Jelas atau tidak. Kalau enggak jelas, beliau sangat berhati-hati untuk memvonis orang jatuh pada kekafiran walaupun yang telah dia lakukan itu adalah kekufuran. Dengan tegas beliau mengatakan, wa in kunna la nukaffir man abada as-salihin wa man abada ahlal qubur li adam bulughil hujjah. Bulughan wadiha mu'tabara, kita ini bahkan tidak mau mengkafirkan seorang muslim yang melakukan peribadatan kepada kubur-kubur, menyembelih hewan untuk penghuni kubur, bernazar, beristighatsah, beristianah, meminta syafaat kepadanya, bukan memintanya kepada Allah pemilik seluruh bentuk syafaat. Lalu bagaimana kata beliau? Kami akan mengkafirkan orang-orang yang tidak melakukan itu. Yang sudah jelas-jelas melakukan syirkul akbar.
Beliau tidak serta-merta mengkafirkan dan sekaligus menekankan kepada anak didiknya, murid-muridnya untuk tidak serampangan dalam mengkafirkan atau memvonis kafir. Dan beliau memberikan uzur. Seorang yang melakukan al-mukaffirat, perkara-perkara yang bisa mengeluarkan dari keislaman dan jatuh pada kekafiran, dengan sebab kebodohan, jahil. Tegas beliau berbicara. Dilanjutkan oleh anak-anaknya, Abdullah bin Muhammad bin Abdul Wahhab. Dilanjutkan oleh cucunya, Abdurrahman bin Hasan bin Muhammad bin Abdul Wahhab. Dilakukan oleh cicitnya, Abdul Latif bin Abdurrahman bin Hasan bin Muhammad bin Abdul Wahhab. Dan murid-muridnya yang lainnya. Sampai hari ini, Al-Allamah Al-Faqih Sulaiman bin Sahman, Al-Allamah Al-Faqih Muhammad bin Ibrahim Al-Syaikh, Al-Imam Al-Mujaddid Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz, dan yang lainnya, selalu menanamkan kehati-hatian. Ikhwani fiddin azzanillahu wa iyyakum, ternyata tuduhan dusta ini pun tertepis. Dan kenyataannya, Syekhul Islam Ibn Muhammad bin Abdul Wahhab yang dituduh berakidah khawarij, memiliki bantahan-bantahan terhadap khawarij. Anak-anak didiknya dan anak-anak cucunya secara nasab juga demikian, rinci ketika membahas khawarij. Detail yang mungkin kita tidak dapati di dalam tulisan-tulisan ulama tasawuf atau liberal dan yang lainnya. Kenyataannya, anak cucu beliau secara nasab ataukah secara ilmu sampai hari ini termasuk paling ulama yang paling gencar di dalam membantah kaum khawarij. Sampai hari ini. Selalu menanamkan kepada masyarakat luas untuk mendengar dan taat kepada pemerintahnya. Bahkan lebih jauh lagi dalam mengantisipasi bahaya takfir. Selalu disampaikan dalam tulisan dan kajian-kajiannya tentang haramnya atau keharaman membicarakan aib dan kekurangan pemerintah di depan halayak ramai, supaya tidak semakin memanaskan suasana dan meningkatkan kebencian rakyat terhadap pemerintahnya, dan akhirnya akan mendorong kepada tindakan brutal. Teror. Coba lihat bantahan terhadap Usama bin Laden. Mana dari ulama-ulama tasawuf yang rinci seperti bantahan para ulama salafi atau yang dituduh sebagai wahhabi? Ikhwani fiddin azzanillahu wa iyyakum. Dan yang paling dimusuhi oleh khawarij sekarang, neo khawarij, adalah ulama salafi. Ulama salafi. Bukan konteks pembicaraan kita saat ini untuk membantah, menjelaskan secara rinci permasalahan ini. Tapi bagaimana ada hadhihi dakwah, musuh dakwah tauhid dan sunnah ini, berupaya menebarkan berbagai isu dan isu bohong atau kedustaan di tengah-tengah umat. Tujuannya untuk menjauhkan umat atau membuat umat lari dari dakwah yang baik dan benar ini. Namun konteks pembicaraan kita kali ini, kita tahu mereka sulit untuk membantah salafin secara ilmiah. Kemudian mereka mencoba menempuh cara menebarkan dusta. Itu pun ternyata banyak gagalnya dan terbongkar.
Tapi ada satu hal yang harus kita perhatikan sama-sama. Setiap orang yang mengaku dirinya ahli sunnah, salafi, cinta kepada salafiyah, menghormati kesalafiyahannya, dia pasti akan memperhatikan masalah ini, yaitu al-akhlaq al-karimah, akhlak yang mulia. Bukan pula konteks kita mau menyebutkan dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah tentang kewajiban berakhlak dengan akhlak yang mulia. Bukan konteksnya, karena ini bukan pelajaran akhlak secara khusus. Tetapi yang ditekankan dalam pembahasan ini adalah hendaknya kita benar-benar serius menjaga diri, membentengi dan menghiasi diri dengan akhlak yang mulia, baik dalam bertetangga, dengan tetangga-tetangga kita kanan, kiri, depan, belakang, yang satu gang dengan kita atau gang sebelah, atau bermuamalah dengan masyarakat luas dari kampung yang jauh atau di tengah kota, baik dalam muamalah tijariyah, jual beli atau perdagangan, ataupun muamalah-muamalah lainnya, hutang piutang, jangankan dengan masyarakat luas atau tetangga kanan kiri, bahkan dengan saudara kita, saudara kandung kita, kakak atau adik kita. Kalau Anda berjual beli dengannya, tunaikan hak saudara Anda. Kalau Anda melakukan transaksi hutang piutang, baik murni pinjam meminjam tanpa ada kepentingan tijarah atau jual beli, ataupun jual beli yang mengandung makna hutang, pembayaran dengan tempo, atau diamanati untuk menjalankan barang-barang dagangan tertentu, tunaikan hak kakak Anda atau adik Anda atau paman dan bibi ketika Anda cacat dalam bermuamalah. Maka yang cacat nanti menjadi dakwah kita. Dakwah kita ikut cacat, walaupun dakwah salafiyah itu tidak cacat. Tapi yang cacat adalah oknum-oknumnya tertentu. Orang-orang tertentu, satu dua orang saja. Penting untuk kita menyadari, ayuhal ikhwah, ayuhal ummahat wan nisa salafiyat, dengarkan baik-baik. Jangan ada di antara kita yang meyakini atau merasa bahwa urusan dan sikap-sikap atau muamalah dia dengan masyarakat luas atau keluarga dekatnya itu adalah urusan pribadi Anda. Ketika dinasihati, loh ini kan urusan pribadi saya bukan menamakan dakwah. Ya, memang Anda gak pernah dalam jual beli dengan orang di kota, pemilik toko ini atau toko itu, atau distributor ini, distributor yang itu. Anda gak pernah mengatakan saya mewakili pondok pesantren saya atau mewakili dakwah salafiyah. Tetapi sosok penampilan Anda yang berpenampilan seperti ini, berjubah, berjenggot dan semisalnya, orang tahu Anda adalah salafi. Atau sosok saudari kita yang bercadar, orang tahu ini salafi, wanita-wanita bercadar ketika melakukan cacat dalam bermuamalah, orang akan mengatakan, duh salafi
pembohong itu. Apa itu salafi? Tak jujur kalau bermuamalah, mendzalimin orang itu. Tuh, salafi itu. Punya hutang enggak dibayar-bayar. Diberi tender untuk sebuah pekerjaan tertentu, malah uang bangunan itu dipotong sana, dipotong sini. Bangunan yang semestinya sudah jadi masih seperti ini kondisinya. Apa yang mereka ucap? Itu salafi. Wajahnya bercadar, tapi hatinya tidak dicadari. Berbagai kalimat dan omongan di masyarakat. Saudara atau saudari kita ketika diingatkan, oh, saya enggak mengatasnamakan dakwah kok. Ini pribadi, ya silakan. Tapi jenggot Anda tidak bisa untuk mengeluarkan atau melepaskan diri Anda dari dakwah. Ya ikhwan, hati-hati. Tolong kasihani dakwah ini. Jaga baik-baik. Bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih dalam muamalahnya tidak dihiasi dengan akhlak yang mulia. Dan bahkan kita tidak akan segan-segan untuk kemudian terpaksa mengatakan kalau sudah terlalu banyak keluhan dari masyarakat atau dari keluarga beberapa kawan, kita mengatakan teman-teman salafi, Pak, sebenarnya juga sudah kewalahan ngadepin orang ini. Daripada dakwah yang terjual, lebih baik satu orang. Dakwah yang mulia ini. Dalam kehidupan bertetangga, kita belajar sunnah Nabi tentang hak-hak tetangga. La yazalu Jibril yusini biljar hatta zanantu annahu sayuwarrithu. Tidak henti-hentinya Jibril mewasiatkan kepadaku tentang hak-hak tetangga, sampai aku mengira bahwa tetangga itu berhak menerima waris bagian daripada ahli waris. Karena seringnya Jibril mengingatkan Nabi untuk mengingatkan umat ini terkait hak-hak tetangga. Wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Kullu man ya Rasulullah, qala man lam ya'man jaruhu bawa'iqahu. Sungguh tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman. Siapa wahai Nabi yang kau sampai bersumpah seperti ini? Siapa yang tidak beriman ini? Yaitu orang yang tetangganya sendiri tidak merasa aman dari gangguannya. Gangguan ketidakjujurannya, gangguan lisannya, suka mencela, kata-katanya tidak bagus. Sebagian ummahat juga demikian, berbincang dengan tetangga dengan kata-kata yang tidak pantas. Seorang muslim biasa saja, atau bahkan orang selain muslim, non muslim pun, itu tabu berbicara dengan kalimat-kalimat seperti itu. Apalagi wanita bercadar. Begitu juga dalam bermuamalah dengan, atau sebelum itu, ada tetangga yang mengeluhkan saudara kita salafi. Karena kebetulan dia sebagai seorang pedagang makanan yang diproduksi di rumahnya, limbah produksi di rumahnya itu mengganggu tetangga. Saluran air tetangga atau sumur tetangga. Masya Allah.
Sampai tetangga itu mengeluh. Dan bahkan akhirnya melabrak. Akhirnya jadi perbincangan di kampung. Wahai saudaraku, coba dievaluasi. Anda termasuk bagian yang mana? Alhamdulillah Ustaz, dari contoh 1, 2, 3, Ana belum termasuk, istri Ana juga belum termasuk. Contoh yang keempat. Ini semua terjadi. Yang saya sebutkan ini. Ustaz kok banyak contohnya sih? Lawang laporannya dari ujung barat negeri ini sampai ujung timur. Sampai kadang-kadang kalau si Ustaz bukan hanya menimpa saya, Ustaz-Ustaz kita yang lainnya, afadil. Sampai ketika ada telepon berdering sudah gak berani ngangkat. Sekali dua kali SMS sudah gak bisa balas. Ada yang nesu, tahu nesu? Ngambek. Ustaznya sombong. Ditelepon gak mau ngangkat. Loh Ustaz itu pegawai kantor apa? Penjaga telepon. Satu, yang kedua Ustaz itu manusia yang punya hati atau gak punya hati? Kadang hatinya gak sanggup, gak siap. Kadang dia sedang memikirkan problem yang besar. Atau mungkin dia sedang sakit. Ustaznya diperbincangkan. Nah, kenapa Ustaz benci kepada saya? Ustaz kok kemarin jumpa di masjid itu kok pandangannya beda sama saya? Oh, jadi Ustaz itu harus style senyum terus. Jadi cari pakai kawat gini. Ya, jadi terus senyum sana kemari senyum. Salah lagi, ada orang bilang Ustaznya agak sedikit miring gitu. Senyum terus, terbasalah. Jadi Ustaz gak boleh punya hati. Hati itu kan kemana-mana dia. Atau bahkan mungkin memang benar Ustaz itu bisa marah. Rasulullah wajahnya berubah. Merah. Masam Rasulullah SAW wajahnya. Melihat kesalahan, problem ini. Ini lagi orang lagi. Kemarin yang dikeluhkan. Jumpa itu Ustaznya sudah gak siap hatinya. Manusia. Nabi SAW marah. Nabi maka bermuka masam ketika melihat kemaksiatan atau pelaku kemaksiatan atau orang yang suka bikin problem. Alaihi salatu wassalam. Nampak sebagian sahabat menceritakan, kami tahu Rasulullah itu marah dari wajahnya.

0: Contoh berikutnya. Saya jamin saya kasih 10 contoh ya. Biar bisa milih nanti. Yang mana yang antum termasuk di dalamnya. Contoh keempat ini. Tetangga kampung mengeluh. Bahkan melabrak saudara kita karena anaknya. Anaknya suka nangis rame. Di sebelah ada tetangga. Terganggu. Si bapak ibu santai aja. Anak nangis lempar-lempar ini ribut. Abi dan uminya santai saja. Sampai diingatkan oleh teman-teman. Ya akhi, tolong anak antum itu. Dicegahlah, jangan boleh nangis. Antum cari jalan keluar. Tetangga itu terganggu loh. Cuek. Dinasihatin sekali, dua kali. Cuek. Akhirnya teman lapor ke ustaz. Iya kan? Nah, ustaz. Nggak ada waktu lagi, sudah mau manggil satu orang, satu dua, kayak jadi polisi akhirnya ustaznya, kantor pengaduan hak asasi manusia. Ustaz bisanya bicara di taklim, itu pun sifatnya umum. Ya ikhwan, tolong jaga anak-anak antum, ada yang kena mesti. Iya kan? Nah itu kan ustaz mengarah ke anak, mesti kena. Ya gitu. Ini ada yang tersinggung masalah pandangan mata sama tunjukkan tangan ini sih. Ada yang tersinggung. Nah jadi anak tunjuk banyak. Nah. Ya. Subhanallah. Maka ustaz dengan terpaksa. Bahkan menjadikannya sebagai topik khutbah Jum'ah. Nasihat buat semua. Rasulullah SAW ketika mendengar sampai berita kepada beliau suatu perkara yang beliau tidak sukai atau syariat melarangnya, Rasulullah berbicara di depan umum, mabalu qaumin qala kadza wa kadza. Apa urusannya dengan suatu kaum seorang tertentu fulan dan fulan yang mengucapkan begini tanpa disebut nama. Tapi topik permasalahannya diangkat oleh Nabi. Nah, tersinggung lagi. Nah, ini berarti ada yang gak beres dalam niat. Ada yang gak beres dalam niat. Perlu direparasi. Perlu direparasi atau turun mesin. Ya. Bahaya. Tadi masalah apa? Masalah anak. Masalah anak. Ada lagi contoh yang kelima. Yang dikeluhkan oleh masyarakat. Karena tidak pernah sopan keluar masuk gang. Nah, sepeda motor. Kebetulan sepeda motornya memang sepeda motor made in Indonesia. Maksudnya made in Indonesia, made in bengkel-bengkel itu. Diciptakan yang semestinya aslinya itu knalpotnya tidak bersuara. Tapi di sini kan suka memodifikasi ya. Paspor dimodifikasi, ikomah dimodifikasi, kartu nikah atau akte nikah, buku nikah dimodifikasi. Serba modifikasi. Apa yang gak bisa di sini? Nah, sampai pemerintah Saudi aja kewalahan dengan orang kita. Ikomah itu loh yang tercantum di paspor stempel ikomah Saudi itu bisa ditiru. Geleng-geleng Saudinya. Luar biasa. Tolong yang punya sepeda motor kanal potnya itu suaranya nyaring, ganti cepat. Pulang dari daurah ini cepat masukkan bengkel, ganti. Kadang ada bayi menangis, tetangga ada yang mengeluh, bong bong, bayinya nangis gara-gara kenal pot S1. Ya. Mengganggu tetangga. Lapor tetangga. Yang terbaik dari tetangga itu yang masih mengerti dan menghargai dakwah, lapornya ke pengurus atau ke ustadz. Itu tuh beberapa teman-teman salafi tolong diingatkan. Ada yang masih baik seperti itu. Tapi ada yang sudah gak tahan. Ya, lapor. Berikutnya. Contoh ke-6. Kalau tadi apa? Tidak sopan ketika keluar masuk kampung. Sudah ada tulisan ngebut benjut. Tetap aja sudah diberi polisi tidur. Ya. Begitu mau melewatin polisi tidur, ngerem. Berikutnya ke 50 meter atau 60 meter ke depan ngebut lagi. Pelan lagi, ngerem lagi. Lagi.
1: Seorang salafi tidak demikian ya akhi.
0: Sampai macam-macam tulisan. Dari awal gang sampai akhir gang macam-macam tulisan. Peringatan. Salafi gak perlu kata-kata peringatan seperti ngerti. Halim. Bisa membaca keadaan. Ini pantas atau tidak pantas. Ini sesuai gak dengan akhlak. Budi pekerti yang baik atau ini bertentangan. Uruf. Kebiasaan suatu daerah. Selama tidak bertentangan. Tidak berbenturan. Dengan sendi-sendi syariat. Tetap dihargai dalam syariat Islam. Tetap dihargai. Tidak tegur sapa. Afwan. Afwan ya ikhwan. Ini masalah penting. Karena ahlul bid'ah memanfaatkan isu ini. Salafi itu tidak beradab. Gitu akhirnya pakai kalimat salafi. Padahal pelakunya 1-2 orang saja. Salafi itu tidak mengerti unggah-ungguh. Gak ngerti sopan santun. Begitu juga ummahatnya. Tidak mengenal sopan santun, kata mereka itu wanita-wanita bercadar. Yang kena semua dan atribut wanita bercadar. Padahal pelakunya cuma 1-2 saja. Bahkan kita yang ketujuh dalam bermuamalah dengan ayah dan ibu. Di samping kita tahu bahwa syariat sangat menekankan hormat, patuh, sopan, beradab dalam sikap dan kata-kata kepada orang tua ditekankan dalam beberapa ayat dan beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bisa antum murojaah lagi nasihat-nasihat dan pelajaran-pelajaran yang disampaikan oleh asatidzah kita. Lebih dari itu, ketika seorang dari kita, seorang dari salafi atau seorang ummahat, akhawat yang tidak sopan kepada ayahnya atau ibunya, kembali fitnah itu menimpa dakwah ini. Menimpa dakwah. Seorang ibu menangis, mengeluh tentang putrinya yang kurang ajar kepada ibunya. Bercadar wajib. Memang wajib dan harus dipertahankan. Tapi birrul walidain lebih wajib. Maksud ana apa? Antum harus tahu kalau anti serius menjaga aurat termasuk wajah dan kedua telapak tangan, serius menghormatin syariat Islam pada poin ini, perlu anti ketahui bahwasanya birrul walidain bagian daripada syariat Islam dan lebih besar kedudukannya dibandingkan bercadar. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Contoh berikutnya yang ke-8. Saya jamin berapa tadi? 50? 10. Nah. Walaupun antum minta 50 insyaallah bisa. Bismillah. Karena masih punya stok lebih dari 350 contoh. Kalau enggak percaya sabar 3 hari yang agak sih banyak. Kasus tentang orang tua tadi, saya lanjutkan.
1: sebelum masuk contoh yang keberapa? Kedelapan.
0: Sampai kasusnya itu dinasionalkan.
1: Satu kejadian di satu daerah, satu akh salafi.
0: Memang orang tuanya kebetulan memusuhi dakwah luar biasa, tapi si anak ini tidak sabar untuk menjalani syariat Allah dalam menyikapi kedua orang tuanya.
1: Satu kejadian di satu daerah, satu akh salafi.
0: Memang orang tuanya kebetulan memusuhi dakwah luar biasa, tapi si anak ini tidak sabar untuk menjalani syariat Allah dalam menyikapi kedua orang tuanya.
1: Yang masih muslim, walaupun memusuhi dakwah ini, dia masih muslim dan muslimah. Akhirnya didesain, kebetulan orang tuanya seorang tokoh LSM, didesain oleh dia untuk kemudian dilaporkan kepada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Komnas HAM, atau KPAI, Komisi Perlindungan Anak, bahwa telah ada upaya pencucian otak oleh yang dilakukan oleh kelompok Salafi Wahabi terhadap anak saya.
0: Wah, saksi-saksi disiapkan ininya, surat menyurat, tembusan ke sana, tembusan ke sini, terus.
1: Subhanallah, dakwah lagi.
0: Si anak tadi yang bersikap tidak baik kepada orang tuanya, walaupun memang lebih banyak dustanya, tapi ada beberapa poin yang memang anak ini salah. Satu kesalahan menutup.

Di kebaikan dia yang banyak. Untuk ini saya ingatkan, ini contoh-contoh saya sebutkan bukan untuk didengar saja, tapi koreksi. Coba, jangan-jangan saya pernah berhutang kepada kakak saya, atau pernah meminjam mobil kakak, kemudian lecet mobilnya, tidak saya urus, apalagi minjemnya untuk kepentingan menjemput ustaz. Misal ustadznya kena juga. Contoh yang kedelapan, terkait kehidupan peribadatan di kampung. Masih hubungan sosial masyarakatan. Kita tahu di situ ada beberapa amaliyah ritual yang itu adalah bid'ah, tidak dicontohkan dalam sunnah Nabi. Dan memang tidak dibenarkan kita hadir di tempat seperti itu. Tapi bukan maksud tidak hadir itu kemudian membolehkan kita bertindak dan berucap serampangan. Terjadi bukan satu dua kali. Ikhwan dengan keyakinan amar ma'ruf nahi mungkar, tapi cara dan metodenya tidak terbimbing dengan ilmu, terucap darinya ucapan-ucapan yang na'udzubillah. Apa ini makanan dari acara syirik? Yang mana yang syirik? Lantum sudah belajar apa itu syirik? Atau asal-asalan? Ini jadi masalah besar. Sampai sebuah pondok hampir-hampir digeruduk dan dibubarkan. Ya ikhwan, barakallahu fikum. Coba kita renungin, dari delapan contoh ini yang mana? Masih dalam kehidupan peribadatan di masjid. Di masjid ada beberapa kawan kita yang gak hakim dalam bermuamalah dengan orang-orang masjid. Contohnya misalnya, di masjid kadang-kadang ada kajian-kajian selain dari kajian salafi kan. Dan antum karena penduduk situ sudah tahu kebiasaan itu. Ada sebagian ikhwan, kalau sudah pengajiannya dari awal selesai sholat, sholat sunnah di tempatnya itu ya. Ya afwan ya, nanti nunjuk antum. Nah, sholat di situ, ya, sholat sunnah, selesai. Ya, selesai zikir, sholat sunnah, duduk. Enggak kemudian langsung bangun. Ketika majlis taklim mereka mau dimulai, ustaznya sudah duduk, bangun dia. Jalan. Masya Allah. Maunya apa? Mau menunjukkan pengingkarannya terhadap majlis itu. Di contoh yang ke-9 ini, siapa yang kena lagi? Dakwah itu salafi. Sampai dibicarakan di mimbar Jumat. Dibicarakan di mimbar Jumat. Terkait masalah ibadah di masjid ini banyak sekali kejadian. Masalah misalkan, dia sudah tahu, kalau yang kasus tadi, kalau dia sudah mengerti akan ada majlis taklim, selesai salam, assalamualaikum, salam zikir sebentar, bangun sholat sunnahnya di teras ya akhi. Sholat di teras. Jangan antum menyakitin mereka. Sudah. Yang penting antum sudah melaksanakan salah satu hukum syariat, tidak menghadiri majlis yang di situ dibahas tentang ayat-ayat Allah, dalil-dalil syar'i, bukan pada tempatnya. Selesai antum melaksanakan tugas. Contoh lain, yang ke-10 berarti, iya. Barakallahu fikum. Di masjid umum itu kan sering ada jam ya, yang menunjukkan apa?
waktu qomat, iqamah kurang sekian menit. Di sebagian masjid ada yang tidak pakai itu. Dan ini terjadi dua-duanya kejadian. Ada yang kejadiannya kita itu kalau mau masuk masjid, lihat-lihatlah. Azan sudah 10 menit yang lalu, antum baru datang. Walaupun itu masjid yang antum belum pernah tahu, masjid umum, antum belum pernah sholat atau jarang di situ. Apalagi yang memang itu masjid kampung yang antum sudah tahu adat, jarak atau durasi antara azan dengan iqamah itu berapa menit. Jangan kemudian sholat sunnah di depan. Si muadzin sambil zikir sudah mau qomat, sebelahnya sholat. Sholat. Baru ini mau tasyahud, sebelahnya lagi salafi lagi, sholat lagi. Bingung melihat ke imam, imamnya sudah enggak kuat, sudah lama menunggu qomat. Yang ini baru rakaat pertama. Apa setelah itu yang dilakukan kalau sudah qomat sholat wajib? Hah? Dibatalkan kan? Orang tambah bingung, jadi fitnah besar terhadap dakwah ini. Pikir ya akhuna. Barakallahu fiik. Pikir, renungkan ini. Jangan sembarangan. Antum kalau sudah tahu, datang ke masjidnya terlambat, mau sholat sunnah di teras di belakang. Bisa di pojok sana, pojok situ. Apalagi kalau ada jam penunjuk. Lihat. Mungkin apa enggak? Enggak mungkin. Tunggu sebentar. Atau merasa masih mungkin sholat di belakang. Ini, poin ini aja sudah terjadi fitnah di banyak tempat. Lah, kesalahan-kesalahan yang seperti ini dikumpulkan oleh musuh-musuh dakwah. Mereka itu ada pertemuan-pertemuan. Bagaimana cara mengusir salafi dari sebuah kampung. Bagaimana cara mengusir salafi dari sebuah masjid. Nah, contoh-contoh ini jadi senjata bagi mereka untuk mengkelabui masyarakat awam. Minta tolong, dakwah ini besar urusannya. Jangan ada di antara kita yang menganggap kecil. Al-akhlaqul karimah. Tadi dalam masalah jual beli, sewa menyewa, antum menyewa rumah orang, jaga rumahnya. Dan antum kalau bermuamalah dengan masyarakat umum, siap-siap untuk antum yang lebih baik dalam bermuamalah dibandingkan dia. Dengan kata lain, siap-siap mengalah dalam beberapa hal. Siap-siap berkorban demi dakwah di samping, itu juga bentuk ihsan. Berbuatan baik kepada hamba Allah. Dan Allah sangat cinta kepada al-muhsinin, orang-orang yang suka berbuat ihsan. Contohnya, antum kontrak rumah selama 2 tahun. Ketika mau keluar, walaupun tidak ada perjanjian tegas, antum melihat lampu yang ini mati, atap yang itu jebol, maka antum perbaiki. Lampunya diganti, atapnya dibenahin, yang bocor gentengnya dibetulin. Sudah antum mau keluar baik-baik, Pak, saya sudah menyelesaikan masa kontrak, saya mau tinggalkan rumah ini, tapi saya mohon kerelaan Bapak untuk datang ke rumah yang saya tempatin milik Bapak itu untuk diperiksa dulu, Pak. Diperiksa dulu, mungkin ada yang rusak, Pak. Atau Bapak meminta saya untuk membenahinya. Minta untuk datang. Kita datang, ini Pak kemarin rusak, saya betulin. Yang itu juga, Pak. Mungkin ada lagi, Pak. Begitu dengan sopan. Ada masyarakat yang lebih baik dari kita. Enggak, adik. Sudahlah, adik. Enggak usah biarkan itu, adik. Enggak usah. Karena melihat si salafi ini akhlaknya baik. Enggak usah, adik. Dan bahkan kalau adik mau lanjutkan kontrakan di sini, silakan. Senang. Karena dirawat rumahnya. Ada banyak kasus terjadi. Kontrak rumah, kontrak toko. Muncul keluhan-keluhan kita yang dilabrak.
kita yang dilabrak. Antum membawa nama dakwah. Walaupun antum tidak pakai plat dada atau nama di dada, saya salafi. Atau pakai kaos, saya salafi. Ya. Walaupun antum tidak pakai itu. Dengan penampilan seperti ini orang tahu. Dengan gaya sholatnya antum begini, orang tahu salafi. Ya. Walaupun antum tidak pakai gamis, pakai sarung, pakai kopiah hitam. Tapi sholatnya gini, kemudian bentuk sujudnya begini, ya, kelihatan salafi. Nah, lu ini enggak kok pakai kopiah nasional, salafi nyamar. Maka minta tolong. Ummahat juga demikian. Sudah berapa contoh ini? Sudah lewat dari 10. Nah, bonus. Ummahat ketika berkunjung ke tetangga, cobalah dengan cara yang baik, jaga lisannya. Poin ini terlalu banyak contohnya. Tentang ummahat kita yang tidak bisa menjaga lisan dengan tetangga. Ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum. Yang semuanya ini masuknya dalam apa yang kata Rasulullah SAW sebutkan, inna asqala shay'in fi mizanil 'abdil mu'min yaumal qiyamah husnul khuluq. Sesungguhnya timbangan terberat dalam timbangan seorang mukmin di hari kiamat nanti adalah akhlak yang baik, budi pekerti yang bagus. Innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Hanyalah aku ini diutus oleh Allah untuk menyempurnakan budi pekerti, akhlak yang baik, yang mulia. Nah kalau kita saja salafi, ahli sunnah tidak mengamalkan itu, siapa lagi yang mau mengamalkannya? Salafi ribut dengan salafi. Urusan dagang. Urusan bisnis. Sekali dua kali penipuan tambah menjadi ya, ketidakcocokan tambah membesar. Sampai akhirnya lapor ke polisi. Nah ini ya, fenomena baru ini. Salafi lapor ke polisi. Akhirnya dipanggil. Pihak yang dilaporkan. Dua-duanya di hadapan polisi. Polisinya toleh kanan, dia jenggotan. Pakai gamis. Yang kiri juga jenggotan. Pakai gamis juga. Kata polisinya, lah iya mas, kalau orang-orang yang berjenggot aja sudah enggak jujur, lalu siapa lagi yang bisa jujur? Polisinya bijak, mestinya salafi polisinya itu. Jadi salafi. Bingung polisinya. Nah kalau orang-orang berjubah mas, sudah seperti ini, gak bisa menunaikan hak masing-masingnya, lalu gimana dengan yang lainnya? Contoh lagi, lapor ke polisi, kasus lain lagi. Ada bahasa lagi polisi, cuma ini kebetulan hizbiin yang ini. Yang ini semua saya sebutkan. Tapi tetap masuk dalam bingkai apa menurut pandangan awam? Salafi wa wahabi. Hizbiin, sesama hizbiin, ribut masalah tanah ini itu, sampai masuk ke kantor polisi. Kata si polisi itu, masya Allah ternyata banyak polisi itu baik ya. Kalau orang-orang, maaf Ustaz, gitu. Yang satunya Ustaz, maksudnya kalau orang-orang berjubah saja bisa ribut urusan dunia seperti ini, sampai saling memutuskan hubungan, saya enggak yakin di muka bumi ini ada orang baik.
Malu kita. Kita malu. Malu kita ini. Kejadian lagi di kantor polisi lagi. Urusan dunia lagi. Sudah saya ingatkan. Telepon ini usah gini, gini, gini. Uang saya sekian, sekian, sekian, sekian, sekian. Ya, sudahlah.

0: polisi. Ini masalah bisa diselesaikan secara internal Salafi.
1: Hayangkan. Apa terus? Nasihat Ustaz tidak didengar, ini sekarang polisi.
0: Malu ya ikhwah, malu.
1: Ada satu masalah di pondok. Satu anak, kebetulan anak itu memang nakal. Akhirnya seorang ustaz tanpa disadari, karena sudah gak mampu lagi menahan emosi, hari demi hari, kenakalan demi kenakalan, nasa demi nasa tidak didengarkan, orang tua sudah diminta ta'awunnya tidak ta'awun, namanya ustaz sudah gak sabar pengajarnya. Pukul atau dijiwit, sampai katanya membekas. Mau divisum. Pondok mau dilaporkan.
0: Allah Akbar. Allah Akbar ya Tuhan.
1: Sudah bisa memilih contoh yang mana yang pas?
0: Pondok mau dilaporkan. Anaknya mau divisum.
1: Untuk kemudian pondok nanti dituntut di pengadilan. Ahlul batil tertawa melihat. Kalau ada wartawan yang kebetulan itu anti dakwah tauhid dan sunnah, ini masuk surat kabar. Kalau ada kebetulan salah satu stasiun TV yang wartawannya ada di sana, di film. Ya. Pada hari Kamis, tanggal sekian jam sekian, sekelompok Salafi Wahabi. Ya. Pada hari ini telah terjadi penganiayaan di pondok Salafi terhadap seorang anak senasional. Salafi dibicarakan kita tanpa punya kemampuan mengkanter itu.
0: Malunya kita ini. Malu.
1: Nah, Syekhuna Rabi Hafizahullah Ta'ala dalam salah satu nasihatnya, beliau mengatakan, ya ayuhal ikhwa, al-hizbiyun indahum fima bainahum khilafat, lakinnahum yuhawiluna ghayat al-muhawala ala al-muhafadha ala sum'atihim. Hizbiyun itu ada khilaf-khilaf di antara mereka. Ahlul bid'ah itu ada persis. Tapi mereka tuh pinter-pinter menyimpan dan menjaga harga diri mereka. Berupaya diadakan islah cepat-cepat-cepat. Paksa. Itu sering terjadi kata Syekh. Tapi salafiyin di sebagian tempat tidak bisa menjaga kehormatan dakwah. Akhirnya wibawa kita jatuh. Kehormatan kita dipermainkan. Sudah tidak bisa lagi bersikap adil di dalam mengatasi problem-problemnya. Wibawa kita hilang. Wibawa kita jatuh. Nah, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Ini menjadi tanggung jawab kita semuanya. Seorang salafi yang benar-benar jujur dalam kesalafiannya, pasti dia akan mengerti pentingnya menjaga wibawa dan harga diri dakwah. Apabila sebaliknya, maka sebaliknya. Kalau dia enggak benar, enggak jujur dalam salafiyahnya, dia siap mempertaruhkan dakwah ini sebagai tumbal kepentingannya. Begitu juga terjadi di kalangan ummahat. Hal yang mirip-mirip terjadi di kalangan ikhwan. Ikhwani fi din, azzani Allah wa iyyakum. Kemudian yang penting untuk disampaikan sebagai bahan

0: evaluasi, kemudian konsolidasi, pembenahan untuk mengkokohkan barisan kita, barisan dakwah ini adalah kejujuran dalam bermanhaj. Kejujuran dalam berpegang teguh dengan sunnah. Kejujuran ketika dia mengklaim dirinya sebagai salafi. Tidak mungkin seorang bisa jujur kalau dia tidak berilmu, ini satu. Bagaimana dia mengklaim sesuatu, dia tidak punya ilmu tentang apa yang dia klaim. Lalu bagaimana dia bisa jujur? Oh, dia tidak faham tentang sesuatu yang dia mengaku dirinya bagian dari hal itu. Berarti dia harus belajar untuk bisa terwujud as-sidqu, kejujuran dalam bermanhaj. Yang kedua, membenahi apa yang ada dalam sanubari, keikhlasan. Ini masalah pada hari-hari ini khususnya sangat urgen keberadaannya, sangat penting wujudnya. Berulang kali juga asatidah kita menasehatin teman-teman, as-sidqu, as-sidqu, as-sidqu di dalam bermanhaj, di dalam berpegang teguh dengan sunnah. Karena proses penempaan, proses untuk memisahkan mana yang murni, mana yang campuran, mana yang asli, mana yang palsu, mana yang shadiq, mana yang kadzib, itu terus berjalan. Kadang-kadang seorang ini jatuh tergelincir ke jurang hizbiyah, bergabung dengan hizbiyin, bukan melalui jalur syubhat. Karena kalau dari jalur ini, syubhat-syubhat, dia sudah banyak belajar manhaj. Dia juga sudah senior dalam dakwah. Dia bisa mengetahui syubhat-syubhat ahlul batil. Aktif bahkan memberi faedah kepada teman-teman, bantahan terhadap syubhat ini, terhadap syubhat itu, syubhat yang dilontarkan oleh hizbi yang ini atau hizbi yang itu, luar biasa dia. Tapi kadang-kadang masuknya dari jalur syahwat. Syahwat dengan segala bentuknya, segala gambarannya. Ada yang syahwat materi, dia berambisi punya target-target materi yang ingin dia kejar, dia wujudkan. Sehingga untuk mewujudkan target-target dunianya itu, dia dalam 1-2 kali menurut dia terpaksa darurat mengorbankan prinsip din, prinsip hukum syariat, bahkan menyentuh prinsip manhaj, prinsip akidah. Kalau Nabi alaihi salatu wassalam dalam salah satu nasihatnya beliau menyatakan, man talabad dunya adarra bil akhirah, wa man talabal akhirah adarra bid dunya au bidunyahu fa'adhiru bilfani lilbaqi. Barang siapa yang mengejar dunia, pasti mau tidak mau akan merugikan nasib akhiratnya. Ada nasib akhiratnya yang kurang, menurun. Yang mestinya dia bisa masuk jannah pada derajat yang ke-80 dari 100 derajat di jannah, karena dia mengejar dunia, turun ke 79, ke 78, atau bahkan turun sampai derajat yang ke-50, atau bahkan turun sampai derajat yang ke-2, atau bahkan masuk dulu ke dalam an-nar.
1: Karena mengejar apa? Dunia tadi. Menjual prinsip sampai-sampai.
0: Ingin punya rumah yang layak menurut dia dan dalam pandangan orang tuanya.
1: Loh, kok kamu lakukan itu? Untuk menepis tuduhan bahwa salafi itu kere.
0: Untuk menepis tuduhan kalau jadi salafi itu mesti miskin. Saya harus menepis.
1: Nah, apa tugasmu?
0: Apa itu tugas kamu? Kamu ditugaskan oleh Allah atau oleh syariat ini? Salafin ditugaskan salah satu amalan dalam syariat adalah menepis tuduhan salafi itu kere, miskin, fakir. Ada syariat begitu?
1: Nggak ada.
0: Bahkan Rasulullah berulang kali dengan konteks yang berbeda-beda, redaksi yang berbeda-beda, memuji kemiskinan dan mencela kaya atau kekayaan dengan konteks yang berbeda-beda. Ada dalam hadisnya, mal faqra akhsha alaikum walakin akhsha alaikum an tuftaha alaikumud dunya kama futihat ala man qablakum fatanafasuha kama tanafasuha fa ahlakathum aw fatuhlikakum kama ahlakathum. Bukan kemiskinan dan kefakiran yang aku khawatirkan, aku takutkan untuk menimpa kalian, wahai umatku. Tapi justru yang aku khawatirkan adalah, kalau Allah bukakan pintu-pintu rizki dunia ini.
1: Coba.
0: Artinya, kamu menjadi kaya, kaya, kaya. Pintu-pintu rizki terbuka, itu yang aku khawatirkan. Sehingga kalian berlomba-lomba mengejarnya. Sebagaimana orang sebelum kalian, umat sebelum kalian, dan kalian binasa karena berambisi mengejar dunia tadi, sebagaimana ambisi dunia itu telah menghancurkan umat sebelum kalian. Disebutkan oleh Nabi bahwa aksar ahlil jannah al-masakin, bahwa mayoritas penduduk surga itu adalah orang-orang miskin. Terlalu banyak dalil Al-Quran dan As-Sunnah yang menyebut kemiskinan dalam konteks pujian, dalam konteks baik bukan celaan. Ikhwani fi din azzani Allah iyakum. Akhirnya saudara kita ini berlomba-lomba. Ada yang karena murni dia yang memang berambisi, ada yang karena dorongan orang dalam. Dorongan istri untuk punya rumah yang begini dan begitu, punya mobil jangan yang model-model lama sudah 10 tahun yang lalu. Kita perlu punya mobil di yang model baru. Masa sudah tahun 2005 mobil kita bi. Apa kata orang? Enggak enak, enggak nyaman naikannya. Innova tahun 2005.
1: Yang baru dong.
0: Rumah kita ini anu bi, kurang ininya. Bagaimana kalau begini? Kita belikan korden yang model begini. Nanti granitnya. Jangan pakai keramik. Itu era dulu. Sekarang granit. Marmer. Temboknya marmer, dapurnya marmer, kamar mandinya marmer. Ya. Akhirnya si Abi, pimpinan rumah tangga, pontang-panting cari uang. Siang malam pagi sore sholat berjamaah enggak sholat sudah biasa sholat enggak sholat berjamaah. Ya. Kenapa? Karena tuntutan tugas, tuntutan kerjaan, tuntutan ini dan itu. Masih mending enggak hadir sholat berjamaah. Bahkan na'udzubillah menjual prinsip manhajnya. Dia siap bergabung dengan Hizbin, bergabung dengan Ahlul Bid'ah, bersatu kantor, satu majlis dengan mereka. Ya. Siap. Untuk meninggalkan prinsip-prinsip salaf. Siap dia. Kadang Ustaz bingung mau dinasehatin langsung. Khawatir
1: nanti mutung, tau mutung? Ya itu ngambek itu, nesu, dinasehatin di majelis, khawatir muncul fitnah ustaz membongkar-bongkar aib. Bingung ustaz, gimana ini ya caranya? Diingatkan nanti malah mental, malah enggak hadir taklim lagi, malah semakin jauh. Nggak diingatkan nanti dianggap ustaz membiarkan dan menyetujui karena kebetulan dia juga donatur. Waduh, fitnahnya. Bingung ustaznya. Ada satu kejadian di satu daerah. Contoh lagi. Ada sebuah perbincangan. Berbicara tentang kartu kredit. Hasil dari perbincangan itu menyebutkan bahwa kartu kredit itu mengandung makna riba. Sepakat. Salah satu orang di situ mengatakan setelah keluar, wah ribut-ribut bicara kartu kredit, riba-riba. Wong ustaz itu. Ustaznya dibawa, padahal ustaz gak ngerti apa-apa di rumahnya. Ustaz diundang makan sama pegawai bank si fulan itu dipenuhi. Mau apa antum? Apa tujuan dia? Mungkin dia ingin merekomendasi bahwa kartu kredit itu halal, boleh-boleh saja. Atau karena darurat ini dan itu. Atau dia ingin menjatuhkan nama baik ustaz. Setelah ditelusuri, ustaz menyatakan, iya benar. Kapan ini kejadiannya? Sudah lama, 13 tahun yang lalu. Nah, tidak dijelaskan sama dia bahwa kejadian ini 13 tahun yang lalu di majelis itu. Ternyata bukan sekali majelis, dua majelis. Sampai ada satu teman yang senior pun mengatakan, iya ketika kita dudukkan nasihat. Ini berbicara juga ustaz di tempat ini sampai saya bersuudzon kepada antum ustaz. Gara-gara beritanya si fulan ini. Ya Nabi bilang, coba itu. Gara-gara omongan kamu. Akhirnya yang sudah lama pun suudzon. Jadi dua-duanya kena. Sudah senior, masih suudzon lagi sama ustaznya. Gampang percaya omongan. Gak mau diklarifikasi dulu. Usfuraini bihajar. Tahu usfuraini bihajar. Dua burung dengan satu batu. Jangan 10 batu gak dapat burung. Perhatikan ya ikhwan. Dijelaskan ternyata kata si ustaz tadi itu kejadian 13 tahun yang lalu. Kebetulan si fulan yang dia itu pegawai bank. Dulu termasuk salah satu ikhwan yang rajin. Taklim, rajin membantu dakwah, rajin kalau berbagai kegiatan dakwah. Si ustaz itu kata dia bingung saya ketika dia mengundang makan. Saya penuhin takut ikhwan mengira saya membenarkan pekerjaan dia sebagai pegawai bank. Nggak saya penuhin. Khawatir dianggap ini hajar, memboikot dia. Nanti dia malah pergi jauh meninggalkan Salafiyah. Runding dengan ikhwan gimana? Dipenuhin enggak? Ya sudahlah, penuhi aja. Sambil dinasehatin. Nasehat demi nasehat tetap. Karena ibu saya belum siap ustaz, ibu saya menangis, ini itu fitnah ibu. Singkat cerita, begitulah kadang-kadang seorang ustaz bingung. Beristihad, dan istihadnya bisa salah, bisa benar. Kalau benar pun belum tentu disenangin oleh orang lain. Jadi ya harus sabar menerima resiko dakwah. Demikian. Ternyata fitnah itu muncul ya ikhwan. Nah ini contoh. Akhirnya singkat cerita si saudara kita yang pegawai bank itu. Yang dulunya luar biasa taklimnya, rajinnya dalam mengamalkan sunnah-sunnah. Ketika dinasihatin, kata beliaunya, dia gak mau segera meninggalkan dengan alasan ibunya berat, keberatan. Dinasihatin. Ya tetap ibu harus kita hormatin. Tetapi Nabi menyatakan la ta'ata li makhluk fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada